0: kipasnya bocor, terus dia mau iniin, mau ganti, ternyata tuh udah ada api gitu.
1: Oh, berarti nggak sempet dibenerin?
0: Nggak sempet gitu. Nah udah ada api gitu, ya udah kena semua, langsung satu ruangan.
1: Ya, pokoknya yang ada di situ jadi korban.
0: Yang ada di situ jadi korban.
2: Dua kasus ini punya benang merah yang sama, bocoran gas yang terlambat diantisipasi. Apa sebenarnya yang menyebabkan kebocoran ini terus berulang? Kebocoran gas biasanya disebabkan karet pengaman pada katup tabung yang sudah keras, aus atau robek, pemasangan regulator yang tidak pas, selang berlubang, atau komponen berkualitas rendah yang tidak sesuai standar nasional Indonesia juga jadi pemicu utama. Selain korsleting listrik, kebocoran gas jadi faktor kedua paling banyak penyebab kebakaran di Jabodetabek.
3: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mencatat dari Juni hingga Agustus 2026 tercatat ada 457 kasus kebakaran di Jakarta. Paling banyak terjadi di perkampungan padat penduduk seperti di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dan Cakung, Jakarta Timur.
2: Edukasi soal cara mengatasi kebocoran gas penting diberikan kepada masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang paling sering berurusan dengan kompor dan tabung gas setiap hari. Sebagian warga mengaku sudah punya cara sendiri. Ada yang belajar dari pengalaman, ada juga yang mencari tahu lewat media sosial.
4: Kalau antisipasinya paling di pemasangan gitu ya, regulatornya juga harus yang aman tentunya, jangan yang biasanya pakai yang double itu loh, yang regulatornya iya. Terus juga selangnya dikasih tambahan apa itu yang besi.
5: Kalau kami sih lihatnya paling di YouTube ya, atau enggak ya biasa yang seliweran video-video ini cara supaya enggak kena, supaya apinya enggak membesar, pakai karung yang dibasahin.
6: Ibaratnya kalau di kampung saya kan ada daun-daun hijau-hijau gitu, langsung dengar supaya cepat, supaya enggak kebakaran.
7: Paling anduk dibasahin gitu ya. Nanti ditaruh di atas gasnya.
2: Kebocoran gas LPG bisa dikenali dari bau menyengat seperti belerang atau suara menesis halus dari tabung. Jika menemukan tanda-tanda ini, segera jauhkan tabung gas dari kompor, lalu lepas regulatornya.
3: Pak Sambada, ini kalau ada api di atas kompor seperti ini, apa yang harus kita lakukan pertama, Pak?
8: Tarik dulu gas ya. Tarik jauh. Coba
3: regulatornya. Buat regulatornya.
8: Oke. Cepat. Oke,
3: sudah Pak.
8: Ada api di atas kompor.
3: Ya.
8: Ambil kayu basah. Basahkan
3: anduk.
8: Basahkan dengan sesama.
3: Sampai basah semua.
8: Sampai
3: wah, basah gue.
8: Oke. Pegang dengan benar. Oke. Lurus jalan ke depan dan dinding. Lurus terus. Oke, tutup semua permukaan ada pada wajah. Oke. Pastikan semuanya. Semuanya Pak, tertutup. Oke, semua tertutup agar oksigen tidak masuk ke dalam api.
3: Oke,
8: selesai.
3: Seperti ini udah aman ya Pak ya?
8: Udah aman.
2: Jangan sekali-kali menyiram api yang menyala di atas kompor dengan air. Oksigen pada air justru akan membuat api semakin besar. Gunakan apar atau alat pemadam api ringan jika tersedia. Sebagai langkah pencegahan, pastikan tabung gas diletakkan di ruangan berventilasi baik.
9: Gas yang terbakar, segera copot regulatornya. Maka dari itu, tabung gas seharusnya penempatannya tidak boleh berada di bawah kompor. Ya, sudah diberikan tuh selang sepanjang 1 sampai 1,5 meter. Maka dari itu dimaksimalkan untuk tidak menaruh tabung gas tepat di bawah kompor. Sehingga kalau terjadi kebakaran di kompornya, di tungku, hal yang pertama dilakukan adalah putus sumber bahan bakarnya, yaitu gasnya, dengan cara cabut regulator.
2: Jika terjadi kebakaran atau ledakan gas, segera hubungi nomor darurat 112 atau lapor ke Satgas Penanggulangan Kebakaran di setiap kelurahan. Dengan mengenali tanda kebocoran lebih awal dan tahu langkah yang tepat, kejadian yang menimpa dua keluarga di Jakarta dan Bekasi ini bisa dicegah sebelum berujung petaka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Jelang derby panas PSIM Jogja dan PSS Sleman dalam Super League 2026-2027, supporter kedua tim menandatangani komitmen dan deklarasi bersama. Komitmen dan deklarasi yang difasilitasi Polda DIY ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama gelaran kompetisi.
2: Perwakilan supporter klub sepak bola PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta beserta manajemen klub serta match organizing committee, MOC dari masing-masing klub menandatangani komitmen dan deklarasi bersama di Mapolda DIY Yogyakarta Rabu siang. Penandatanganan komitmen dan pembacaan deklarasi disaksikan langsung oleh Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, Bupati Sleman Harda Kiswaya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Asprof PSSI DIY, dan seluruh perwakilan dua supporter yang hadir. Di antaranya Mataram Independent atau The Maiden, Braja Musti, Slemania, dan Brigata Kurva Sud atau BCS. Kesepakatan ini mewajibkan supporter kedua klub untuk menjaga ketertiban selama laga derby berlangsung, termasuk aturan pelarangan membawa senjata tajam, penyalaan flare dan petasan, hingga larangan melakukan aksi anarkisme dan provokasi.
11: Slemania nanti untuk menjaga komitmen yang sudah disampaikan tadi, untuk menjaga nama baik di Sleman dan di Jogja sepak bola terutamanya, dan untuk menurunkan egonya masing-masing dari antar supporter. Jadi kita akan supaya tidak akan menimbulkan kesekat-kesekat.
12: Dari PSM pun juga akan selalu menjaga beberapa arus bawah kita agar tetap kondusif di musim ini dan kita buktikan bahwa sepak bola adalah nomor satu bangsa.
2: Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan mengajak seluruh elemen kedua klub untuk bisa menjaga komitmen yang telah disepakati. Selain membawa nama baik Daerah Istimewa Yogyakarta, kelancaran dan keamanan selama gelaran Superliga juga lebih diutamakan, terutama bagi masyarakat.
13: Kami tentunya berharap, mari kita kawal komitmen ini agar bisa sampai ke akar rumput yang paling utama ya. Agar pertandingan kedua tim ini kedepannya dapat berjalan dengan aman, kondusif, tertib, dan keselamatan juga dari masyarakat maupun penonton dapat terjamin.
2: PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta merupakan dua klub besar dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua tim bakal saling berhadapan pada laga 10 Desember 2026 di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
10: Bagi Anda pecinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadukan dengan restoran. Pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sekaligus menghabiskan waktu dalam buku bacaan favorit.

0: Pernahkah Anda mencoba sensasi makan enak sambil membaca ribuan koleksi buku? Ya, konsep memadukan perpustakaan dengan restoran atau kafe belakang ini memang kian diminati. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Makan di Tebet dan Baca di Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di sini, deretan rak buku mengelilingi ruangan. Suasana dibuat homey seperti di rumah sendiri.
1: Kerinduan akan tempat yang nyaman gitu ya, tempat belajar yang nyaman, perpustakaan yang nyaman, yang gak kaku. Karena bagi kami, perpustakaan tuh bukan tempat untuk menyimpan buku, tapi untuk merawat pengetahuan. Dan buku ini hanya akan berguna ketika ada yang baca dan didiskusikan, diobrolin. Dan kami juga konsepnya ini, restoran juga harus bagus. Jadi makan di Tebet, makanannya tuh gak hanya jadi pendamping.
0: Koleksi buku yang ditawarkan beragam, mulai dari koleksi terkini hingga keluaran puluhan tahun lalu. Lebih dari 27.000 koleksi bacaan sukses mencuri hati para pengunjung.
2: Saya sering sini karena saya suka baca buku, apalagi di sini koleksinya lengkap sekali bukunya. Dan juga banyak buku-buku yang langka seperti dari tahun 1800 hingga tahun sekarang.
3: Lagi asik baca, pesanan udah datang semua. Waktunya bukunya kita singkirin dulu biar nggak kotor kena makanan. Waktunya icip-icip.
0: Urusan perut, tempat ini menyajikan ragam kuliner comfort food yang cocok untuk menemani waktu membaca Anda. Menu andalannya, burger, nasi goreng, serta aneka camilan. Didampingi kopi susu MDT dan lemonade.
3: Kalau biasanya di perpustakaan kita dilarang untuk makan dan minum, di tempat ini beda. Semua boleh makan dan semua boleh jajan.
0: Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000.
4: Jajan telur goreng tapi pembelinya masak sendiri. Konsep unik ini digunakan oleh Ridwan, seorang pedagang telur goreng di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembelinya adalah siswa-siswa sekolah dasar saat jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, Ridwan bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp100.000.
5: Jam istirahat tiba, waktunya jajan telur goreng. Eits, tapi yang ini beda. Karena jajanan telur gorengnya harus dimasak sendiri oleh pembeli. Anak-anak sekolah dasar di Desa Sukawangi, Tasikmalaya, Jawa Barat ini antusias duduk di depan kompor mini dan memasak sendiri telur jajanan mereka. Pilihan telurnya ada telur puyuh dan telur ayam. Telur bisa dikocok atau sekadar digoreng mata sapi. Anak-anak juga bisa memberi bumbu dan topping sesuai selera. Setelah matang, mereka bisa menikmati telur hasil masakannya. Bagi anak-anak, memasak sendiri jajanan telur menjadi pengalaman seru yang menyenangkan.
6: Gimana sensasinya masak sendiri jajan tapi masak sendiri gimana? Seru. Serunya kayak gimana? Kalau di rumah suka masak nggak? Suka masak juga. Apa yang bikin senangnya apa dari?
7: Seru.
6: Seru gitu ya, bareng-bareng gitu ya.
7: Bareng-bareng.
6: Kalau dibumbuinya biasa mau dibumbuin apa sama rekan?
7: Asin, balado.
5: Berjualan telur goreng dengan konsep masak sendiri ini dijalani Ridwan sejak 2 bulan lalu. Pria yang akrab disapa Yuan ini mengaku ide muncul setelah usahanya jualan keripik berhenti karena harga plastik yang mahal. Setiap hari ada 5 set kompor lengkap dengan katel sutil dan cempal mini yang disiapkan. Ridwan juga memastikan kompor yang digunakan aman untuk anak-anak, karena ia yang menyalakan kompor, memberi minyak goreng, dan memadamkan kompor setelah digunakan.
8: Nah, dikarenakan plastik naik, alhasil berhentilah. Dan singkat cerita, kakak masih ide. Coba jualan di sekolah-sekolah SD pakai kompor kecil. Nah, di situ diam dulu. Udah diam gitu, barulah terbesit beli alat-alat semuanya. Pas ajaran masuk sekolah baru, jualan itu hari Kamis langsung.
5: Setiap hari, Ridwan membawa 1 kg telur puyuh sekitar 80 hingga 90 butir dan 1/4 kg telur ayam berisi 5 butir. Jajanan telur ini dibanderol seharga Rp2.000. Selain diminati anak-anak, konsep jajan telur dengan masak sendiri juga disambut baik orang tua siswa.
9: Senang sih, jadi kelihatannya si anak itu udah bisa mandiri.
6: Mandiri, ngajarin itu.
9: Iya, belajar.
5: Setiap hari Ridwan menggelar lapak jajanan telur di dua lokasi secara bergantian dan hanya di jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, keuntungan bersihnya sekitar Rp100.000. Dari usahanya ini, Ridwan bisa meraup cuan rata-rata Rp2.000.000 setiap bulan. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
4: 3 fenomena alam spektakuler terjadi di sejumlah sungai di Cina. Hal ini menciptakan pola sungai yang unik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka. Pawai ini menghiasi sepanjang tepian Sungai Huangpu. Sementara itu ribuan drone menghiasi langit Hong Kong. Ini menjadi peringatan ke-70 bagi mendiang artis Leslie Cheung.
1: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka pada Sabtu malam. Parade megah ini menampilkan 21 kendaraan hias dan 21 kelompok pertunjukan yang menghiasi sepanjang tepian Sungai Huangpu. Beberapa kelompok pertunjukan dari Peru, Meksiko, Spanyol, serta Thailand ikut bergabung dengan kelompok tari lokal dalam pertunjukan. Pawai ini mengundang dunia untuk melihat pesona unik Shanghai sebagai pintu gerbang utama pariwisata di China. Pawai sendiri akan berkeliling ke 10 distrik di seluruh kota mulai dari 13 September hingga 6 Oktober. Beberapa kelompok terpilih juga akan menggelar pertunjukan singkat di landmark ikonik kota hingga 15 September nanti. Sebanyak 1.956 drone terbang menghiasi langit Hong Kong pada Sabtu malam untuk memperingati hari ulang tahun mendiang Leslie Cheung yang ke-70. Ribuan drone menguasai langit malam selama 9 menit 12 detik sebagai penghormatan kepada mendiang bintang yang dikenal sebagai Gor-Gor. Hujan sempat mengguyur sepanjang malam, namun mereda sekitar pukul 8 malam dan tepat waktu untuk peluncuran. Cheung sendiri merupakan seorang penyanyi dan aktor yang pengaruhnya melampaui berbagai generasi. Lahir pada 12 September 1956, warisannya yang abadi terus bergema di kalangan penggemar di Hong Kong dan sekitarnya.
0: 3 fenomena alam spektakuler terjadi di sejumlah sungai di China, seperti 2 sungai di Xinjiang yang airnya bertemu dengan batas air yang tegas, dan pola unik yang terjadi di sungai Qiantang di Zhejiang setelah diterjang gelombang pasang.
2: Di Kabupaten Chaozhou, Uyghur Xinjiang, China, pemandangan unik terlihat di pertemuan sungai Aki dan sungai Tekes. Kedua sungai mengalir berdampingan dengan batas air yang terlihat jelas. Satu aliran tampak jernih, sementara yang lain lebih keruh. Fenomena ini disebabkan perbedaan kepadatan dan kecepatan aliran kedua sungai. Kondisi itu membuat air yang jernih dan keruh tetap berlapis dalam jarak yang cukup panjang sebelum akhirnya bercampur. Beralih ke Haining, Provinsi Zhejiang. Tepi sungai Qiantang kembali dihantam gelombang pasang atau tidal bore. Setelah air pasang surut, alirannya meninggalkan pola berliku-liku di dataran lumpur. Dilihat dari udara, pola tersebut menyerupai lukisan tradisional China, dengan air sungai seolah menjadi tinta dan dataran lumpur menjadi kanvasnya. Gelombang pasang sungai Qiantang dikenal karena ketinggian dan kecepatannya. Setiap tahun, gelombang besar menerjang tepi sungai di sekitar Haining. Dan fenomena ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Zhejiang. Sementara itu, hujan musim gugur di China bagian barat memicu hujan deras di sektor Shanxi, daerah aliran Sungai Kuning. Sejumlah anak sungai di Jinshan, ngarai di antara provinsi Shanxi dan Shaanxi, mengalami peningkatan debit air. Kondisi ini memicu lonjakan aliran di air terjun.

beralih ke Ekuador. Perubahan cuaca juga memunculkan pemandangan tak biasa di Hacienda Las Fabras, Kanton Colimes, Provinsi Guayas. Pohon guayacan yang biasanya berbunga setahun sekali pada akhir Desember hingga awal Januari, kini mekar 3 bulan lebih awal. Bunga kuning guayacan atau tabebuya, krisanta, kini mulai mekar saat hujan gerimis jatuh pada Agustus lalu. Ketika hujan turun pada 5 dan 6 September, meningkatkan kelembapan tanah yang memancing mekarnya bunga. Kondisi ini disebut para peneliti berkaitan dengan fenomena El Nino. Bunga biasanya bertahan sekitar 5 hingga 7 hari sebelum akhirnya gugur.

seperti Kampung Speu. Bunga yang dikenal masyarakat Kamboja sebagai Krasnau itu memenuhi ladang, membuat suasana menjadi semakin syahdu. Bunga sesbania memiliki ciri khas warna kuning dan bentuk menyerupai kacang polong. Beberapa jenisnya juga dikonsumsi di sejumlah daerah di Asia Tenggara, baik mentah maupun dimasak dalam sup, kari, atau sebagai sambal cocolan. Sementara itu di Chile,

turun berbunga. Lembaga Konservasi Chile Corporation Nacional Forestal atau CONAF memperkirakan pembungaan dapat mencakup area hingga 15.000 km persegi. Sejumlah bunga sudah mulai muncul dan mengubah lahan gersang menjadi hamparan hijau penuh warna. Dan ini ternyata baru tahap awal saja. Perkembangannya akan bergantung pada kondisi cuaca dalam beberapa pekan ke depan. Beberapa jenis bunga yang mulai terlihat antara lain Terciopelo atau Fong del Jote, Oreja de Joro, Gara de Leon, dan Amanchai. CONAF memperkirakan pembungaan mencapai intensitas maksimum pada paruh kedua Oktober. Atacama sendiri selama ini dikenal sebagai gurun terkering di dunia. Selanjutnya kita bergeser ke Yeoju, Korea Selatan. Taman Dalmaji di kawasan Cheongsongdong kini dipenuhi ribuan bunga kokom berwarna merah dan kuning, menandai datangnya musim gugur. Bunga kokom dikenal karena warna cerah dan bentuknya yang khas. Jenis kastek memiliki bunga yang menyerupai jengger ayam, sedangkan jenis celosia memiliki bentuk lebih lembut menyerupai bulu. Ragam pemandangan

0: Awan asap hitam tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda pabrik lampu PT Global Teguh Indonesia di Batu Ceper, Kota Tangerang, Rabu siang. Ratusan pekerja langsung menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Petugas damkar mengerahkan 60 personel dan 15 unit armada untuk memadamkan api. Hembusan angin kencang ditambah banyaknya material yang mudah terbakar seperti kardus dan plastik membuat api sulit dikendalikan.
1: Kejadian kita itu lagi istirahat di gudang T, tiba-tiba dari atap gudang sebelah keluar asap, itu mulai menimbulkan kepanikan buat kita.
2: Jam 1 siang di PT Global Teguh Indonesia. Jadi Global Teguh Indonesia ini memproduksi lightning atau lampu. Terkait dengan kebakaran, penyebabnya kita belum mengetahui sampai saat ini.
0: Penyebab pasti kebakaran serta nilai kerugian masih dalam penanganan. Api dengan cepat membesar dan asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran melanda kawasan pergudangan Kosambi Permai pada Rabu siang. Sedikitnya 26 gudang di bagian depan dan belakang kawasan pergudangan terbakar. Gudang-gudang tersebut digunakan untuk penyimpanan dan pembuatan spring bed. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti busa dan lem ditambah hembusan angin kencang membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan. Damkar Kabupaten Tangerang menerjunkan 7 unit armada dibantu 2 unit dari DKI Jakarta serta masing-masing 1 unit dari Otoritas Bandara dan PIK 2. Setelah 10 jam pemadaman, petugas masih berjibaku memadamkan api di area belakang pergudangan. Area seluas sekitar 1 hektar tersebut berisi barang-barang elektronik.
3: Masih dalam proses pemadaman karena bahan baku yang terbakar masih menimbulkan nyala api dan ini masih dalam proses pemadaman. Yang padam area depan, ini dari depan ke belakang semuanya terdampak dan kebetulan di daerah belakang ini banyak barang elektronik dan kriminal.
0: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sejumlah petugas damkar dilaporkan mengalami luka ringan dan sesak nafas. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
4: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Rizky Harisnanda.
5: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Kita lanjutkan informasi di Good Morning. Ini ada kabar gembira ya bagi warga Jakarta yang mungkin juga sudah nunggu-nunggu salah satunya.
1: Betul.
0: Warga sekitar sana.
1: Warga sekitar Kelapa Gading.
0: Betul, sudah menunggu ya. Karena memang ini rute baru LRT yakni Kelapa Gading Manggarai sejak Rabu kemarin sudah resmi beroperasi.
1: Betul. Kehadiran rute baru dari moda transportasi terintegrasi ini diharapkan dapat membantu mobilitas warga sekaligus mengurai kemacetan ibu kota.
2: Rute baru sepanjang 12,2 km ini menghubungkan wilayah Jakarta Utara hingga Jakarta Pusat melalui 11 stasiun. Melalui jalur anyar ini, waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai kini dapat dipangkas menjadi hanya sekitar 28 menit saja. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, masyarakat yang terus menggunakan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta terus

0: meningkat. Dengan adanya perpanjangan rute LRT Jakarta ini, nantinya diestimasikan akan ada 80.000 pengguna setiap harinya.
1: Kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%.
0: Usai diresmikan pada Rabu siang, masyarakat sudah dapat menggunakan moda transportasi ini hanya dengan tarif Rp8.000 selama 8 hari ke depan, mulai pukul 5 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adi Dwi Nanda, Andika Marianto, Jakarta.
2: Ribuan pencari kerja rela antri panjang demi mencari peruntungan dalam bursa kerja atau job fair yang diselenggarakan di sejumlah daerah.
3: Namun dari ribuan lowongan yang disediakan, para pencari kerja ini terkendala oleh syarat batas maksimal usia.

0: pencari kerja terlihat di sejumlah daerah di Jakarta. Ribuan pencari kerja rela antri sejak pagi untuk bisa masuk ke area pusat kerja yang digelar Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi Kota Jakarta Pusat pada Selasa lalu. Wulan salah satunya, perempuan yang tengah berburu lowongan kerja sebagai sekretaris ini harus gigit jari. Wulan terkendala oleh usianya yang sudah lebih dari 30 tahun. Padahal terdapat 3.000 lowongan pekerjaan yang disediakan oleh 38 perusahaan. Bahkan 40 diantaranya disediakan bagi kaum disabilitas.
1: Saya kan sebelumnya sebagai sekretaris, jadi saya cari-cari sekretaris lagi. Kebetulan di sini udah ada beberapa yang kesulitan. Saya kan umur 32 tahun, kendala umur.
2: Rata-rata batas usianya apa tuh kalau secara?
1: Kalau batas usia 25 sampai 28 sih kalau sekretaris.
0: Hal yang sama dialami oleh Anang, pria yang sudah menganggur setahun akibat PHK ini sejak pagi rela mengantri di area bursa kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya. Namun Anang harus gigit jari. Meski sudah berpindah dari satu stan ke stan lain, Anang terkendala oleh syarat usia. Maksimal usia disediakan 35 tahun. Sementara Anang kini berusia 45 tahun.
3: Terkendalanya cuma yaitu
4: umur. Oh, memang umur Pak ya?
3: 35, ada yang 45.
4: Oh gitu.
3: Jadi ya, kayak
4: oh. Tadi langsung mental di
3: faktor
4: umur Pak ya?
0: Pemerintah Kota Surabaya menegaskan telah menginstruksikan perusahaan peserta job fair agar tidak mencantumkan batasan usia dan syarat good looking dalam lowongan pekerjaan. Kebijakan ini disebut mengikuti arahan Menteri Ketenagakerjaan.
5: Pembatasan usia tidak ada. Yang penting saat bekerja 18 tahun ya, itu sudah dipenuhi dan good looking dan umurnya di atasnya tidak ada batasan.
0: Dalam bursa kerja ini, sebanyak 2.161 lowongan disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya, yang terdiri dari 461 lowongan dalam negeri dan sekitar 1.700 lowongan untuk penempatan di luar negeri. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Selanjutnya, viral video insiden gajah Sumatera yang terjatuh menimpa seorang mahout atau pawang gajah yang tengah memberikan edukasi pada pengunjung di salah satu objek wisata di wilayah Bandung, Jawa Barat. Sang pawang mengalami cedera di bagian tulang sementara gajah dalam keadaan baik.
7: Di Garut, Jawa Barat, warga digemparkan dengan penemuan seekor ular king cobra yang bersembunyi di atap rumah warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis.
0: Inilah momen edukasi gajah Sumatera yang berujung insiden pada Minggu 13 September lalu di Lembang Park and Zoo, Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang mahout atau pawang gajah mengalami cedera setelah gajah yang terlibat pertunjukan terjatuh dan menimpanya. Saat itu sang pawang tengah diangkat menggunakan belalai gajah sebagai bagian dari edukasi pada para pengunjung. Namun kondisi arena yang kurang baik membuat kaki gajah terperosok. Gajah pun jatuh dan menimpa petugas. Dalam keterangan pers, pihak Lembang Park and Zoo memastikan tidak ada pengunjung yang menjadi korban. Sementara kondisi pawang dalam keadaan cedera tulang dan saat ini tengah dalam perawatan medis di rumah sakit. Untuk gajah Sumatera yang terlibat dalam insiden dipastikan dalam keadaan sehat.

0: Warga Kampung Cihanjuang, Desa Panggeran, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat gempar dengan penemuan ular king cobra yang bersarang di atap salah satu rumah warga. Warga pun langsung memanggil petugas damkar untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular bersembunyi di sela-sela genting. Ular sepanjang 5 meter dengan bobot 7 kg ini harus ditarik ramai-ramai. Dikonfirmasi Rabu, petugas damkar mencatat selama 2 minggu terakhir, petugas dan warga sudah mengamankan 3 ekor ular king cobra dari permukiman warga. Sementara, masih ada satu lagi ular berukuran cukup besar yang masih belum ditemukan.
1: Adapun kendala yang kami hadapi adalah keberadaan ular tersebut berada di plafon rumah. Sehingga dalam evakuasinya kami harus hati-hati karena dikhawatirkan bisa mengancam keselamatan anggota kami.
0: Menurut petugas, kehadiran ular kobra besar di tengah permukiman diduga dipicu kemarau panjang. Ular tersebut keluar dari sarang untuk mencari mangsa. Inilah rekaman yang diambil warga perumahan Gema Pesona Estate Sukma Jaya Depok saat ular sanca membelit dan memangsa seekor kucing. Dalam rekaman warga, ular yang memangsa kucing tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 3 hingga 4 meter. Warga pun melaporkannya kepada petugas. Petugas damkar Kota Depok langsung melakukan penyisiran ke sejumlah titik di perumahan Gema Pesona Estate. Petugas membongkar sejumlah bagian di sekitar rumah warga untuk menelusuri kemungkinan jalur atau tempat persembunyian ular. Meski telah melakukan penyisiran dan pembongkaran, petugas belum menemukan ular yang terekam dalam video. Warga diminta tetap waspada dan segera melaporkan jika kembali menemukan keberadaan ular di lingkungan perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, keprihatinan atas musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8 juga datang dari warga di Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur.
3: Ya, melalui kerukunan keluarga Kalimantan Jatim, mereka memberikan bantuan makanan bagi keluarga korban yang masih menunggu kabar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
4: Warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur yang tergabung dalam kerukunan keluarga Kalimantan Jatim memberikan ratusan nasi kotak kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8. Bantuan makanan dan minuman ini diberikan selama 3 hari mulai 15 hingga 17 September 2026 di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Organisasi yang menaungi warga dari beberapa suku asal Kalimantan ini turut menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Mereka berharap keluarga korban diberikan ketabahan.
5: Sebagai warga rantau yang tinggal di Jawa Timur, kita merasa turut prihatin. Dan alhamdulillah teman-teman dari Kalimantan yang ada di Jawa Timur banyak yang memberikan support. Ya. Kita swadaya, ya, jadi ada beberapa donatur yang memang dari lingkungan kerukunan keluarga Kalimantan. Ya.
4: Bantuan ini menjadi bentuk solidaritas warga Kalimantan di perantauan kepada keluarga korban yang masih bertahan di Pelabuhan Tanjung Perak. Sejumlah keluarga korban bahkan memilih tinggal di pelabuhan untuk menunggu informasi terbaru mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Di antaranya Sulianti dan Paryanti, keduanya datang ke posko terpadu bersama sejumlah anggota keluarga. Sejak 14 September, mereka tidur di pelabuhan untuk menunggu kabar kakak kandung dan kakak ipar mereka yang menjadi korban KM Virgo Transport 8.
6: Ya betul Bu, sangat terbantu. Terima kasih. Dapat nasi, ya nasi ini, minum, ya sama minuman.
7: Kita semua senang lah mendapat, merasa diperhatikan.
6: Udah dari hari Senin.
7: Tiga malam ini.
6: Pencar negara.
4: Bantuan makanan yang diberikan membuat keluarga korban merasa terbantu dan mendapat perhatian selama menunggu proses pencarian dan pertolongan korban.
2: Begitu tiba di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, bantuan makanan langsung dibagikan dan anggota keluarga dari korban KM Virgo Transport 8 langsung makan. Setidaknya dengan adanya bantuan ini mereka mendapatkan perhatian dan kebutuhan makanan serta minuman mereka tercukupi.
4: Keluarga korban berharap agar para korban yang masih dalam proses pencarian dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Jika korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dapat segera diserahkan ke pihak keluarga. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Bagi warga Jakarta, mulai bijak menggunakan air ya, soalnya sejumlah warga di Cilandak sudah kesulitan untuk mengakses air bersih. Mereka bahkan rela antri dan berbagi air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
3: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
10: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
4: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Akibat gagal panen, harga cabai di pasaran terkerek naik. Seperti di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, harga cabai rawit tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000.
12: Ya, dan kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi. Di Surabaya, harga daging sapi menyentuh Rp140.000 per kilogram. Akibatnya, lapak pun sepi pembeli.
13: Harga sejumlah jenis cabai di pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten naik. Kenaikan terjadi pada cabai oranye, cabai rawit merah, cabai hijau, tomat, dan kol. Cabai oranye dijual Rp80.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp40.000. Cabai hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga ini membuat stok barang harus dikurangi. Pasokan dari petani berkurang karena terdampak musim kering. Kekeringan yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah membuat petani cabai gagal panen. Hampir sebagian tanaman cabai yang sudah siap panen mengering hingga mati. Akibat kondisi ini, petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Petani kesulitan untuk menyirami tanaman cabai mereka, sementara bantuan air bersih hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga.
14: Sebenarnya sangat prospek, cuma ya gitu, di lapangan kita terkendala air. Terus masalah pupuk sih alhamdulillah sekarang udah agak murah, cuma ini kendalanya benar-benar dari air.
13: Kembali ke harga mahal, Rabu pagi, lapak daging sapi di Pasar Pegirikan Surabaya, Jawa Timur justru sepi pembeli. Kenaikan harga daging sapi terjadi sejak sekitar 2 bulan terakhir. Harganya kian mahal mencapai Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari meningkatnya biaya logistik hingga terbatasnya pasokan sapi hidup.
15: Ini berapa?
16: Belum naik. Kan 120, 25, 30.
15: Kenapa Bu?
16: Ya kan potongnya pindah sekarang. Oh. Sapi itu katanya mahal.
17: Ibu ya sekarang sudah bunda tuh kemahalan minta turunin ini.
15: Kurangin ya?
17: Iya, kurangin jangan segini biasanya gini. Iya sekarang bunda semua gitu orang.
15: Harapannya gimana Bu?
17: Dengan mau diturunin, jangan gitu ya? Jangan mahal-mahal
13: Bapak. Kenaikan harga daging sapi menjadi pukulan ganda. Pedagang terhimpit karena modal dan harga jual meningkat, sementara pembeli mengurangi konsumsi karena daya beli menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Dan kemarau panjang tahun ini semakin parah dan nampaknya sudah sangat dekat terjadi di sekitar kita.
12: Ya, di Jakarta sejumlah warga sudah mulai kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu. Mereka bahkan rela antri dan juga berbagi air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

0: Sudah dua bulan terakhir, warga di Cilandak Barat, Jakarta Selatan kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mulai mengering, padahal wilayah ini sebelumnya melimpah sumber air.
1: Kita minta Pak RT dikasih senyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci ke depan rumah anak. Kan mesin cuci susah kalau air banyak-banyak kan. Kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam. Nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Oh, gitu. Bisa.
2: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
1: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada.
2: 3 bulan.
0: Mesin air bahkan sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh mesin air warga. Di Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang, warga bahkan harus antre di sebuah sumber demi mendapatkan air bersih. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

0: hari seperti memasak dan mandi. Rabu petang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengerahkan satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih di RW 12, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Distribusi dilakukan setelah warga mengeluhkan volume air sumur yang terus menyusut, disertai kondisi air yang berubah keruh.
1: Kurang lebih 2 minggu ini air saya itu keruh, berwarna merah gitu. Jadi saya selama 2 minggu ini saya masak, minum itu air galon. Ini hanya untuk nyuci sama mandi aja.
0: Selain menyalurkan air, pemerintah juga memantau sejumlah rumah yang mengalami penurunan volume air sumur.
2: Di RW 12 ini termasuk dalam kategori dataran tinggi ya, jadi memang yang tadinya awalnya mungkin dulu sumber airnya kita kedalamannya mungkin nggak terlalu dalam, jadi mungkin saat musim kemarau ini kita ada beberapa kendala terkait air, itu ada kekurangan dan ada keruhnya air gitu.
0: Sebelumnya BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan. Sementara Pamjaya terus memonitor ketat debit sumber air permukaan yang masih tersedia setiap hari. Data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Diprediksi musim hujan baru akan masuk pada November 2026. Artinya dampak kemarau belum akan berhenti pada kekeringan dan menyusutnya sumber air bersih, tapi juga pada ancaman ketahanan pangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, dua individu orang utan kembali ditemukan di tengah kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah di Kalimantan Barat. Dua orang utan yang merupakan induk dan anaknya ini ditemukan dalam kondisi terluka dan tidak sehat.
4: Dan dua orang utan ini merupakan individu ke-16 dan ke-17 yang diselamatkan tim BKSDA selama 2 bulan terakhir sejak kasus karhutla semakin meluas dan merusak habitat orang utan.
0: Menggunakan bius dan jaring, tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalbar dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia berhasil mengevakuasi dua individu orang utan yang merupakan induk dan anaknya ke kawasan desa Penjalaan, Kabupaten Kayun Utara, Kalbar. Induk dan anak orang utan ini merupakan orang utan ke-16 dan ke-17 yang telah dievakuasi oleh tim. Selama 2 bulan terakhir, sejak kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalbar semakin parah dan meluas.
5: Ditemukan ada dua individu orang utan, induk dan anak, anaknya jantan, berusia kurang lebih mungkin 7 bulan ya. Dan puji Tuhan bisa berhasil dengan baik, bisa dievakuasi, dan ini merupakan orang utan yang kita bersama rescue ke 16 dan 17.
0: Dari sebanyak 17 individu yang sejak karhutla melanda 2 bulan ini, orang utan naas tersebut saat dievakuasi rata-rata ditemukan dalam kondisi terluka, stres, dehidrasi, dan mengalami gangguan pernapasan akibat asap pekat.
5: Orang utan yang kami rescue barusan, setelah kami periksa mengalami dehidrasi, kemudian ada beberapa luka bakar di kakinya, kulitnya terkelupas. Kemudian untuk kondisi giginya juga kebanyakan sudah aus, terutama di gigi serinya. Nah, itu kemungkinan karena dia sering makan makanan yang keras, misalnya kulit gitu.
0: Karhutla tidak hanya membahayakan keselamatan fisik orang utan, tetapi juga meluluhlantakkan habitatnya. Akibatnya orang utan mencari area yang aman, namun justru terperangkap di area perkebunan atau permukiman penduduk. BKSDA mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan orang utan atau satwa liar di sekitar permukiman. Yan Andria, Kayung Utara, Kalimantan Barat.
4: Usai jeda, saya mau ajak icip-icip soto yang tak biasa di Sleman, Yogyakarta, namanya Soto Brangkotan. Jadi selain segar, gurih, kuah soto ini pelanggan yang hobinya balungan bisa puas banget nih menikmati tulang berukuran jumbo.
3: Betul, nanti ya informasinya usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyai, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyai, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Nah, ini dia bagi yang suka balungan atau tulang ya, gitu cocok dengan rekomendasi kuliner kali ini, ada soto Brangkotan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta.
1: Iya, jadi menu andalan Brangkotan iga sapi ini dimasak dengan kuah kecap manis yang gurih dan juga nikmat disantap di setiap gigitannya. Aduh, jadi penasaran ya? Siap-siap lapar nih, belumnya makan siang padahal. Kita lihat informasinya.
2: Ini dia Brangkotan kaki sapi yang dijamin bikin kenyang maksimal. Menu ini jadi salah satu andalan di warung Soto Brangkot di kawasan Umbul Martani, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kaki sapi ukuran jumbo dimasak dengan kuah kecap yang manis dan gurih. Selain kaki sapi, menu Brangkotan iga sapi dan Brangkotan ayam juga banyak diminati pengunjung.
3: Rasanya enak mas, mantap. Apalagi yang tongsingnya, apa yang Brangkot ayam iga ini enak ini mas ya.
2: Hanya menu Brangkotan, di sini juga tersedia menu soto daging dengan kuah bening yang gurih.
4: Kebetulan pesen soto daging. Karena mau pesen yang Brangkotnya, takutnya belepotan. Takutnya belepotan. Padahal itu kan yang Brangkotnya itu di sini unggulan. Karena orang-orang sudah sepuh jadi. Kalau mau Brangkot sudah enggak itu, Pak. Enggak mas, enggak apa. Angel. Bahasa Indonesia susah untuk makannya.
3: Tapi kalau sotonya sendiri rasanya gimana Bu?
4: Kuahnya ngaldu. Untuk ibu-ibu mungkin porsi segini pas ya.
2: Warung soto ini diberi nama Soto Brangkot karena menyajikan dua jenis makanan, yakni soto dan Brangkotan. Brangkotan sendiri diambil dari istilah bahasa Jawa yang artinya gigitan besar. Setiap hari ada sekitar 200 porsi soto dan Brangkotan yang laku terjual.
5: Bisa dinamain soto Brangkot itu karena kita apa menyajikan dua jenis makanan, soto sama Brangkotan. Kalau yang soto itu kita pakai kuah bening, kecenderung gurih lah. Jadi terus yang Brangkotan itu kuah kecap manis, untuk yang suka manis gitu.
3: Kenapa dipilih kata Brangkotan sih mas?
5: Kalau itu karena apa? Bahasa Jawanya itu grogot, Brangkot itu loh, langsung di Brangkot.
2: Harga menu soto dibanderol mulai Rp8.000. Sementara menu Brangkotan harganya berkisar dari Rp12.000 hingga Rp150.000 untuk Brangkot kaki sapi yang bisa dinikmati untuk 4 orang.
6: Menu Brangkotan di sini itu memang bumbunya bisa meresap ke dalam daging dan tentunya tekstur dagingnya ini empuk. Jadi ketika dinikmati bersama soto, baik soto sapi maupun soto ayam, buah rasanya luar biasa ketika masuk ke dalam mulut. Lanjut makan lagi.
2: Bambang Jati Asmoro, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta.
0: Dan kalau yang satu ini cocok buat yang hobinya selfie. Jadi di Surabaya ada foto booth yang lagi jadi tren. Uniknya foto booth ini bukan dalam pusat perbelanjaan, tapi adanya di area outdoor, alias di pinggir jalan.
1: Iya, dan tren ini pun dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber cuan baru. Omsetnya juga tidak tanggung-tanggung, bisa ratusan juta rupiah.
7: Bermodal perangkat yang relatif ringkas, sebuah foto booth kini bisa dibawa ke berbagai tempat. Tablet, printer, dan box menjadi komponen utama resip foto booth yang dikembangkan sejuta karya. Konsep ini berangkat dari keinginan membuat bisnis yang mudah sekaligus memberi penghasilan untuk UMKM. Dirancang portable dengan bahan multiplex, bobotnya hanya sekitar 7 kg. Model bisnisnya B2B atau business to business. Desain box dan branding bisa disesuaikan dengan pesanan. Begitu juga aplikasi sistemnya yang bisa dikustomisasi. Dalam sebulan, sejuta karya bisa memproduksi 45-60 unit photo booth. Harga jual untuk pasar dalam negeri berkisar antara 5.4-5.8 juta rupiah. Untuk pasar luar negeri, harganya mulai dari 8-12 juta rupiah, termasuk biaya pengiriman.
8: Oke, Nah, untuk omsetnya mungkin ya itu sih Kak, kisaran aku bisa bilang 200 sampai 400 jutaan mungkin ya. Kalau untuk margin keuntungan mungkin 30 sampai 70%.
7: Peluang cuan juga terbuka dari bisnis jasa photobooth. Salah satunya dengan memanfaatkan keramaian kawasan Jalan Tunjungan.

0: Surabaya. Di kawasan ikonik ini, foto booth hadir dengan menjual sensasi berfoto di pinggir jalan. Bermodal kamera jenis DSLR, monitor, dan printer dalam box yang lebih tinggi, tarif foto di sini dibanderol Rp30.000 untuk ukuran A4 dan Rp35.000 untuk ukuran A3. Tambahan cetakan juga cukup menambah biaya Rp15.000 sampai Rp25.000. Buka sejak pagi hari, kebanyakan pengunjung datang di malam hari. Jumlahnya bisa meningkat pada akhir pekan.
1: Hari weekend itu 50, sekitar 50 orang gitu. Ya sekitaran 1,5 sih kak. Kalau yang hari biasa itu 30 orang, gak lebih sih kak gitu. Kita harus mempromosikan gitu sih kak. Soalnya kan kalau di setiap booth itu kan kadang ada yang hitam putih aja. Kalau kita kan bisa berbagai warna gitu kak. Bisa cari sendiri efeknya gitu.
0: Dan ini dia hasilnya, koran bergaya vintage yang jadi ciri khas template foto booth di Jalan Tunjungan.
2: Karena FOMO aja sih lebih tepatnya, kan sekarang kan ini sih musimnya kayak foto koran.
3: Rame yang kayak gini gitu.
4: Dipajang
3: karena biar bisa keinget, oh aku pernah ke Tunjungan sama teman aku gitu.
0: Untuk bertahan di tengah persaingan, bisnis foto booth tak cukup hanya mengandalkan kamera dan printer. Kreativitas justru menjadi salah satu kunci utama. Tema foto terus diperbarui dan desain frame dibuat menarik. Nah, di Jalan Tunjungan ada model stiker kayak gini. Nanti tinggal digunting-gunting, dikelupas, terus ditempelkan. Bisa di laptop, di tumbler, atau di HP. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Ya, ini karena memanfaatkan lengahnya petugas. Ada dua pelaku pencurian yang nekat menggasak uang belasan juta rupiah yang berada di laci sebuah SPBU di Magelang, Jawa Tengah.
6: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Dengan memanfaatkan kelengahan petugas, ada dua pelaku pencurian yang berhasil menggasak uang belasan juta rupiah di laci sebuah SPBU di Magelang, Jawa Tengah.
1: Sementara itu, sepeda motor yang baru 3 bulan dibeli secara kredit dicuri di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.

0: Aksi pencurian uang Rp14.500.000 yang terjadi di SPBU Sidodadi, Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terekam CCTV. Memanfaatkan kelengahan operator, satu pelaku menggasak uang dari laci dekat pompa pengisian. Ia kemudian kabur bersama rekannya yang menunggu dengan sepeda motor di luar SPBU. 6 hari berselang dan berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya membekuk kedua tersangka di dua lokasi berbeda di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sisa hasil curian sekitar Rp600.000 dan satu unit sepeda motor. Sementara kedua pelaku sudah ditahan di Mapolresta Magelang dan terancam 5 tahun penjara. Aksi dua pencuri juga terekam CCTV saat menyasar motor yang terparkir di halaman minimarket Kota Tangerang, Banten. Polisi kemudian memburu dan menangkap kedua pelaku yang berinisial AH dan DJ. Salah satu pelaku terpaksa dikenakan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pengembangan, polisi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat menyimpan motor hasil curian. Dari lokasi itu, 6 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan berhasil diamankan. Rekaman kamera pengawas juga memperlihatkan aksi pencurian satu unit sepeda motor di gang sempit permukiman warga di Jalan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku bertopi dan menggunakan masker itu nekat beraksi pada pagi hari saat suasana gang tengah lengang dari aktivitas warga. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan detik, motor langsung dibawa kabur pelaku ke arah luar gang. Korban mengaku baru mengetahui sepeda motornya dicuri saat hendak berangkat bekerja sekitar pukul 10 pagi. Korban mengaku motornya baru dibeli 3 bulan secara kredit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, oleng saat melintasi jalan curam pada sebuah truk box yang menghantam satu mobil dan dua kios di kawasan Selarong, Bogor dan mengakibatkan 2 orang terluka.
2: Sementara sebuah mobil menabrak motor di jalur menurun di kawasan wisata Tretes Pasuruan, Jawa Timur. Diduga pengendara mabuk.
0: Korban laka ini terjepit badan kendaraan setelah truk box menghantam satu mobil dan dua kios di Selarong Bogor, Rabu sore. Usai dikeluarkan dari reruntuhan, satu pengemudi dan penjaga kios dilaporkan terluka. Sebelumnya, truk box diketahui melaju kencang dari arah Puncak menuju Gadok. Nah, saat melintas di jalur curam di kawasan Selarong, truk mendadak oleng, kemudian menabrak mobil SUV dan bangunan kios hingga porak-poranda. Dari olah TKP, unit Gakum Polres Bogor, penyebab kecelakaan diduga akibat sistem rem truk yang tidak berfungsi.
3: Dia kelihatannya mau tambah angin apa mau ganti ban. Udah posisinya udah di sini, udah standby. Kalau untuk yang mogok di atas, ke bawah. Soalnya kalau dari bawah itu kan macet ke atas. Yang ke bawah itu agak lancar. Kelihatannya apakah jeblos rem apa-apa gimana kita kurang tahu.
0: Hingga kini 2 korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Ciawi. Pihak kepolisian mengamankan 2 bangkai kendaraan serta masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari pengemudi truk. Sementara itu, video amatir warga ini menunjukkan momen sebuah minibus menabrak motor hingga rusak parah di lingkungan Sanggrahan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka dan segera dievakuasi ke pinggir jalan sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, kecelakaan itu bermula saat mobil melaju kencang dari arah Leduk ke arah Pandaan. Sampainya di lokasi, mobil menabrak kendaraan bermotor hingga korban terjatuh. Diduga, sopir dalam kondisi mabuk sehingga hilang kendali. Polisi telah melakukan evakuasi kendaraan dan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sesaat lagi, Mekah Arab Saudi dilanda hujan deras. Jemaah umroh menjalankan ibadah di tengah guyuran hujan.
2: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah bersama.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektare.

0: dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Hujan deras di Mekah tidak menyurutkan jemaah umroh menjalankan ibadah di tengah guyuran hujan pada minggu malam.
1: Sementara itu di Sao Paulo, hujan ekstrim menyebabkan banjir dan juga merendam permukiman.
2: Sejumlah jemaah terlihat berdiri di bawah guyuran hujan sambil melaksanakan sholat maghrib. Jemaah lainnya tetap melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah meski lantai di sekitar masjid diguyur hujan. Stasiun televisi Saudi Al-Ikhbariya melaporkan hujan disertai potensi badai petir diperkirakan melanda sejumlah wilayah termasuk Mekah dan Madinah. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memperingatkan potensi banjir bandang, hujan es, serta angin kencang. Kabut juga diperkirakan muncul di sejumlah wilayah dan daerah pesisir. Dari Arab Saudi, cuaca ekstrim juga melanda Brazil. Kali ini, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di kota Sao Paulo. Warga terpaksa berjalan menerobos jalanan yang tergenang air. Sejumlah warga juga berusaha menyelamatkan barang-barang dari rumah mereka yang terendam banjir. Stasiun meteorologi Mirante de Santana di bagian utara Sao Paulo mencatat curah hujan 75,4 mm dalam 24 jam pada 11 hingga 12 September. Angka ini menjadi curah hujan 24 jam tertinggi yang pernah tercatat di Brazil. Data Badan Pertahanan Sipil juga menunjukkan September 2026 menjadi September terbasah keempat di Sao Paulo sejak pencatatan dimulai pada 1943.
1: Sebuah kafe di Korea Selatan viral karena ada ratusan kloset warna-warni yang jadi dekorasi.
0: Dan sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
1: Dan saya Rizky Harisnanda. Have a great day. Stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
3: Ratusan toilet warna-warni memenuhi taman dan teras sebuah kafe di Korea Selatan. Namun, bukan untuk digunakan. Kloset-kloset ini justru menjadi dekorasi utama kafe tersebut. Kafe Lavacro yang berada di wilayah Emsong ini viral karena mengusung konsep serba toilet. Mulai dari dekorasi, desain kamar mandi, hingga wadah makanan dan minuman, semuanya dibuat dengan tema yang sama. Lavacro sendiri memang merupakan bagian dari Bath Expo, kompleks yang menampilkan berbagai produk sanitasi dan perlengkapan kamar mandi. Di area luar, pengunjung bisa menemukan ratusan kloset dengan berbagai warna dan bentuk. Ada yang tampil seperti bola sepak, ada pula kloset berwarna emas, hingga air mancur berbentuk toilet. Masuk ke dalam kafe, konsep ini makin terasa. Ada es krim yang disajikan dalam wadah berbentuk kloset. Sementara minuman disuguhkan menggunakan cangkir dengan desain serupa.

Keunikan inilah yang membuat pengunjung datang setelah melihat Lavacro viral di media sosial. Selain menikmati makanan dan minuman, mereka juga bisa berfoto dan melihat beragam desain perlengkapan kamar mandi.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Ya, kita awal informasi pertama, tim damkar dan juga warga di Garut, Jawa Barat mengevakuasi seekor ular king cobra yang bersembunyi di atas rumah warga.
1: Sementara itu, sebuah insiden terjadi saat gajah Sumatera jatuh dan menimpa seorang pawang atau mahut di salah satu objek wisata di wilayah Lembang, Bandung Barat.
2: Inilah detik-detik saat pertunjukan edukasi gajah Sumatera terjatuh berujung seorang mahut atau pawang gajah mengalami luka-luka. Peristiwa terjadi 13 September kemarin di Lembang Park and Zoo, Bandung Barat, Jawa Barat. Saat kejadian, seorang pawang sedang diangkat menggunakan belalai gajah. Namun karena kondisi arena yang kurang baik membuat kaki gajah terperosok sebelum akhirnya terjatuh dan menimpa sang pawang.
3: Orang yang terlibat dalam kejadian tersebut merupakan mahut kami dan bukan merupakan pengunjung atau anak-anak. Mahut dan gajah dalam kondisi baik. Kami menyadari bahwa terjadi insiden ini tetap menjadi evaluasi serius bagi Lembang Park and Zoo. Keselamatan tidak hanya berkaitan dengan penanganan setelah kejadian, tetapi juga bagaimana risiko dapat diidentifikasi dan dicegah sejak awal.
2: Kondisi gajah Sumatera dalam keadaan baik dan sehat, sedangkan korban mahut masih dirawat di rumah sakit. Keberadaan ular king cobra menggemparkan kampung Cihanjuang, Desa Pagerenan di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Ular bersarang di salah satu atap rumah sehingga membuat warga ketakutan. Tim damkar mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi di mana ular bersembunyi di sela-sela genting. Tim damkar sempat kesulitan sehingga ular sepanjang 5 meter dengan bobot 7 kg harus ditarik beramai-ramai agar keluar dari lokasi persembunyian. Tim damkar mencatat sudah 3 ekor ular king cobra ditangkap warga dan damkar. Tersisa 1 ekor ular king cobra cukup besar masih meneror permukiman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tangis histeris mewarnai kedatangan salah satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 di rumah duka di kawasan Sememi, Surabaya.
0: Dan tidak hanya itu, keluarga korban juga mengaku kecewa karena selama menunggu kepastian kabar, mereka mengeluarkan biaya sendiri. Tidak ada fasilitas maupun pendampingan dari pihak operator kapal.
4: Anak korban Uut menangis histeris hingga jatuh pingsan saat peti jenazah ayahnya Imam Suparno, 66 tahun, diturunkan dari ambulans. Keluarga tak menyangka Imam yang bekerja sebagai montir truk menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Jenazah langsung dimakamkan di TPU Babat, Jerawat, Surabaya. Sementara itu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, sejumlah keluarga korban masih menanti kepastian kabar akan keberadaan anggota keluarganya yang tak tercatat di data manifest kapal Virgo 8. Salah satunya adalah Anita. Dengan tangan bergetar, Anita menunjukkan video dan foto terakhir suaminya, Agus Ribut Setio Budi, yang bekerja sebagai sopir truk saat memberi kabar tengah memasuki kapal Virgo 8. Anita juga menunjukkan bukti suaminya telah membeli tiket, namun dirinya bingung. Nama sang suami tidak ada dalam daftar manifest kapal.
5: Komunikasi terakhir kapan, Bu?
6: Sabtu siang.
5: Tapi tadi dilihat di manifest nggak ada, Bu, ya, nama suami, Bu?
6: Iya, nggak ada.
5: Nggak ada?
7: Ya. Tapi tiket ada, Bu?
6: Iya, tiket ada. Saya sudah menghubungi pihak Virgo juga. Emang betul, ada.
5: Tapi di manifest ini nggak ada?
6: Iya.
4: Dalam duka dan ketidakpastian menanti kabar, nasib miris juga dialami keluarga korban di posko pelabuhan Tanjung Perak. Awan Setiawan, warga Banjarnegara, Jawa Tengah, kecewa terhadap pihak operator kapal yang dinilai tidak bertanggung jawab. Sudah 2 hari Awan menginap di pelabuhan untuk mencari kabar kakaknya yang belum ditemukan. Tanpa pendampingan dan fasilitas, ia harus merogoh kocek cukup banyak selama menunggu.
8: Ya harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Ini sama sekali sampai sekarang pun saya harus ngomong ke siapa di sini, karena nggak ada perwakilan sama sekali.
4: Penyebab terbaliknya kapal KM Virgo Transport 8 hingga kini masih menjadi perdebatan. Dilansir dari situs Vessel Finder, KM Virgo Transport 8 sendiri bukanlah armada baru, melainkan kapal buatan Jepang yang dibuat pada tahun 1987 alias berusia 39 tahun. Meski bukan armada baru, General Manager PT Virgo Karya Shipping, Yoel Rini membantah KM Virgo tidak laik jalan karena telah melalui proses perawatan menyeluruh pada awal tahun ini. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Pragmatika Ardianto menegaskan, usia kapal tidak otomatis menunjukkan kondisi teknisnya. Faktor muatan juga perlu menjadi perhatian. Berat dan penempatan muatan akan sangat berpengaruh terhadap daya apung, beban geladak, dan stabilitas kapal. MTI meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Penyebab pasti kecelakaan harus menunggu hasil investigasi KNKT. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, petugas Satpol PP dan juga pengurus Masjid Istiqlal Jakarta Pusat menertibkan 70 gelandangan dan pengemis di kawasan masjid pada Rabu siang.
1: Sementara api yang melalap pabrik lampu di Batu Ceper, Kota Tangerang, hingga Rabu malam belum juga padam. Selengkapnya dalam Metropolitan.
9: Proses pemadaman kebakaran pabrik lampu di Batu Ceper, Kota Tangerang hingga Rabu malam terus dilakukan petugas pemadam kebakaran. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang menyatakan area terbakar meluas menjadi 1 hektar akibat banyaknya material bahan baku yang mudah terbakar serta kendala pasokan air. Setelah berhasil memadamkan kobaran api di sektor depan, petugas damkar lalu memfokuskan pemadaman pada area belakang pabrik yang berisi ruang elektronik. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik di salah satu gudang. Korsleting juga diduga memicu kebakaran kawasan pergudangan Kosambi Permai di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Rabu siang. Sedikitnya 26 gudang penyimpanan spring bed terbakar. Petugas Satpol PP dan pengurus Masjid Istiqlal menertibkan 70 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan masjid pada Rabu siang. Penertiban dilakukan lantaran keberadaan gelandangan tanpa identitas ini kerap menimbulkan keresahan jemaah. Seperti meminta uang serta laporan kehilangan barang, PPKS yang terjaring kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat guna menjalani pendataan serta pembinaan. Kemarau panjang yang menerpa sejumlah wilayah ibu kota mulai mempengaruhi ketersediaan air bersih warga dalam beberapa bulan terakhir. Di Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, warga terpaksa antre air bersih di musola untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat debit air sumur pompa menurun. Warga berharap Pemprov Jakarta segera menyiapkan tangki penampungan air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi jika kemarau berlangsung lebih lama. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading menuju Manggarai pada Rabu siang.
1: Kehadiran moda transportasi massal terintegrasi ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas warga sekaligus mengurangi kemacetan ibu kota. Sebelum meresmikan LRT Jakarta fase 1B Kelapa Gading Manggarai, Presiden Prabowo didampingi Gubernur Pramono Anung menjajal langsung rangkaian kereta LRT dari Kelapa Gading hingga tiba di Manggarai.
0: Ya, rute baru sepanjang 12,2 km ini menghubungkan Jakarta Utara.

0: Utara hingga ke Jakarta Pusat melalui 11 stasiun. Jalur anyar ini memangkas waktu tempuh Kelapa Gading menuju Manggarai menjadi hanya 28 menit. Masyarakat sudah dapat mencoba moda transportasi ini dengan tarif promo Rp8 selama 8 hari ke depan dan beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga 2 malam waktu Indonesia Barat.
1: Kita menyaksikan langkah penting dalam rencana pembangunan bangsa, transformasi bangsa, bahwa Jakarta Raya, ya, Jabodetabek sebetulnya sekarang sudah menjadi mungkin metropolitan terbesar di dunia, 42 juta manusia. Bahwa kita bisa mengelola suatu aglomerasi, suatu metropolitan sebesar ini, 42 juta.
2: Kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%.
3: Penangkapan maling motor diwarnai kejadian tak biasa. Tersangka tiba-tiba mengerang histeris layaknya orang kesurupan.
0: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Diduga oleng saat melintasi jalan curang, sebuah truk box menghantam satu mobil dan dua kios di kawasan Telarong, Bogor. Akibat kecelakaan, dua orang harus dilarikan ke RSUD.
1: Sementara itu diduga berkendara dalam keadaan mabuk berat, sebuah mobil menabrak pengendara motor di jalur menurun yang ada di kawasan wisata Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
2: Korban laka ini terjepit badan kendaraan setelah truk box menghantam satu mobil dan dua kios di Telarong Bogor, Rabu sore. Usai dikeluarkan dari reruntuhan, satu pengemudi dan penjaga kios dilaporkan terluka. Sebelumnya, truk box diketahui melaju kencang dari arah Puncak menuju Gadok. Nah, saat melintas di jalur curam di kawasan Telarong, truk mendadak oleng, kemudian menabrak mobil SUV dan bangunan kios hingga porak-poranda. Dari olah TKP, unit Gakum Polres Bogor penyebab kecelakaan diduga akibat sistem rem truk yang tidak berfungsi.
3: Dia kelihatannya mau tambah angin apa mau ganti ban. Udah posisinya udah di sini, udah standby. Kalau untuk yang mogok di atas, ke bawah. Soalnya kalau dari bawah itu kan macet ke atas. Yang ke bawah itu agak lancar. Kelihatannya apakah jeblosnya apa-apa gimana kita kurang tahu.
2: Hingga kini dua korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Ciawi. Pihak kepolisian mengamankan dua bangkai kendaraan serta masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari pengemudi truk. Sementara itu, video amatir warga ini menunjukkan momen sebuah minibus menabrak motor hingga rusak parah di lingkungan Sanggrahan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini korban mengalami luka dan segera dievakuasi ke pinggir jalan sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, kecelakaan itu bermula saat mobil melaju kencang dari arah Leduk ke arah Pandaan. Sampainya di lokasi, mobil menabrak kendaraan bermotor hingga korban terjatuh. Diduga, sopir dalam kondisi mabuk sehingga hilang kendali. Polisi telah melakukan evakuasi kendaraan dan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan dua buah granat asap di sebuah lahan kosong terbengkalai di Jalan Letjen Suprapto.
0: Sementara di Sulawesi Barat, seorang pria paruh baya yang tengah sakit terpaksa ditandu warga sejauh 9 km untuk mendapatkan perawatan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Kericuhan mewarnai laga Piala Bupati Pasuruan 2026 antara Purwodadi FC dan Pasrepan FC di Stadion Gelora Sinar Muda pada Rabu petang. Kericuhan terjadi pada menit ke-59 berawal dari pelanggaran hingga memicu adu jotos dan saling kejar antar pemain. Sejumlah ofisial pun turut masuk ke lapangan dan membuat pertandingan terpaksa dihentikan. Pihak panitia kini menunggu sidang Pandis untuk menentukan sanksi atas insiden tersebut. Penemuan dua granat asap menggegerkan warga di lahan kosong Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu siang. Granat pertama ditemukan oleh pemulung saat mencari barang bekas. Polisi kemudian memanggil tim Gegana untuk menyisir lokasi dan kembali menemukan satu granat. Kedua granat kemudian dievakuasi oleh tim Gegana, sementara polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap asal-usulnya. Meski sempat membuat panik warga dan mahasiswa di sekitar lokasi, polisi memastikan kedua granat sudah pernah terpakai dan tak aktif lagi. Sejumlah warga di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus bergotong royong memikul pasien sejauh 9 km menggunakan sarung dan bambu karena jalan dari desa Boteng rusak dan sulit dilalui kendaraan pada Rabu siang. Setelah ditandu selama kurang lebih 1 jam melewati jalur yang terjal, perjalanan kemudian dilanjutkan menggunakan mobil pickup. Warga pun meminta pemerintah desa setempat untuk bisa mengupayakan ambulans desa, serta memperbaiki jalan yang rusak agar bisa mempermudah warga menuju fasilitas kesehatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Nusantara begitu kaya dengan ragam kuliner khas yang selalu mengandalkan kekuatan rasa dari aneka bumbu rempahnya. Menelisik setiap daerah selalu ada menu yang unik yang tersaji di atas meja.
1: Dan kali ini kita akan ulas beberapa makanan Nusantara berkuah hitam yang menggunakan keluak sebagai primadonanya dalam segmen Ragam Kuliner.
5: Indonesia tuh memang benar-benar negara yang begitu kaya akan rempah-rempahnya ya. Kayak yang ada di depan dan di tangan saya, ini bukan batu sembarang batu ya. Tapi ini merupakan salah satu rempah-rempah yang biasanya menjadi bumbu dapur, namanya kluwek. Nah, bukan hanya aromanya aja yang begitu sedap dan rasanya yang juga nikmat, tapi juga kaya akan vitamin dan mineral. Nah, gimana cara pengolahannya supaya bisa jadi kuliner yang begitu nikmat? Yuk langsung kita ulik sama-sama.
2: Hidangan Nusantara memang tak lepas dari perpaduan aneka rempah. Yang membuat setiap hidangan berbeda adalah paduan, takaran, dan rempah yang menjadi ciri khasnya. Seperti pada dua hidangan berkuah hitam, rawon, dan brongkos. Keduanya sama-sama menggunakan kluwek sebagai salah satu bumbu utama. Rawon versi orisinil merupakan campuran daging sapi, sengkel, tetelan, dan gaji. Namun, agar lebih sehat, Rahayu Kitchen mengganti kondimen rawon dengan daging wagyu premium. Proses pemasakan dimulai dari membuka dan memilih isian kluwek terbaik.
5: Nah, kalau udah di dapur kayak gini, kandungan racunnya ini biasanya sudah hilang karena sudah diproses ya Bu ya, sama petani dari awalnya. Selanjutnya tinggal dipecah-pecahin sampai akhirnya kita bisa mendapatkan warna kluwek yang kita cari ya Bu ya, yang gelap pekat itu jauh lebih
3: bagus
5: dan nanti akan kita pakai. Yeay, ini pekat nih.
2: Selanjutnya, bumbu dasar yang sudah disiapkan diolah bersama kluwek yang bertekstur lembut. Kluwek, kemiri, bawang, jahe, cabai merah, ketumbar, dan lainnya dilumatkan hingga menjadi bumbu hitam. Kemudian dioseng bersama daun jeruk dan serai. Tak lupa, setelah wangi, masukkan potongan daging serta siram dengan kuah kaldu hingga matang dan meresap sempurna. Tara, sup rawon pun sudah jadi dan biasa disajikan bersama nasi hangat, toge, telur asin, dan kerupuk. Ada juga cara lain menyantap rawon kering. Yes, ada menu nasi goreng rawon, sehingga nasi dan daging rawon sudah susut tanpa kuah bisa dinikmati anti repot.
6: Kluwek itu unik sekali ya, dan mungkin itu satu kekayaan Indonesia juga yang harus kita banggakan. Sehingga akhirnya rawon itu menjadi ikon sup internasional yang cukup ini ya, dikenal cukup kuat. The best soup in the world ya. Ada title itu juga untuk rawon.
2: Yuk deh, kita coba icip-icip.

0: chip. Nyata betul ya, santapan saya benar-benar sedap. Dagingnya empuk, kuahnya aromatik, dan rasanya begitu hangat meresap.
1: Makanan khas Jawa Timuran tuh nggak pernah salah. Memang ya ini kluwek aja yang biasa rasanya pahit, tapi begitu pekat karena ada padu padan yang juga pas. Rasanya emang cocok banget di lidah, dan ketika masuk ke mulut pun aromanya juga nggak main-main. Sedapnya.
0: Pengolahan pasta kluwek tak melulu bisa menjadi rawon. Di Indonesia terdapat sejumlah makanan yang menggunakan kluwek, seperti gabus pucung, sop konro, atau brongkos. Brongkos merupakan kuliner berkuah santan gelap khas Yogyakarta yang berisi lengkap protein hewani dan nabati. Bumbu-bumbu dasar pembuatan brongkos hampir mirip dengan rawon, namun tidak menggunakan kemiri serta ditambah dengan gula jawa dan cabai rawit. Usai bumbu rempah diaduk hingga tercampur, masukkan kluwek sesuai kebutuhan hingga bumbu menghitam. Potong daging kotak-kotak, kemudian tumis bersama telur rebus, bumbu hitam, daun jeruk, serta serai. Dahulu kala, proses pembuatan brongkos mesti memakan waktu selama 2-3 jam dengan api kecil. Namun, kini bisa lebih cepat dan efisien karena bisa menggunakan panci presto. Sembari menunggu matang, kita siapkan pula kondimen lain brongkos, yakni kacang tolo yang mirip dengan kacang kedelai. Usai direndam selama 2 jam, kacang akan mengembang seperti ini dan siap ditiriskan. Kemudian dicampurkan ke dalam kuah brongkos. Jadi deh, hidangan khas Keraton Jogja yang resepnya bahkan sudah tercatat dalam naskah kuno Serat Centini di tahun 1800-an. Gak heran ya, pemerintah akhirnya resmi menetapkan brongkos sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2018.
1: Sama-sama menggunakan kluwek, tapi perbedaannya langsung terasa sejak suapan pertama, apalagi ketika sedang menyeruput kuah kental brongkosnya. Memang ada perbedaannya ya, karena kuah ini mengandung santan yang tadi fresh juga. Ditambah lagi yang saya suka adalah ada padu-padan yang juga pas, ada tekstur yang berbeda yang disajikan di brongkos ini, karena ada tambahan protein nabatinya berupa kacang tolonya. Bikin makin nikmat deh. Lanjut.
0: Kluwek merupakan buah dari pohon bernama kepaya. Pakar kuliner tetap mengingatkan untuk tidak mengkonsumsi kluwek mentah karena berbahaya. Mengandung asam sianida sehingga dapat mengakibatkan keracunan serta penurunan kesadaran. Dari rawon hingga brongkos, buah kluwek bisa melahirkan karakter rasa yang berbeda. Dan itulah yang membuatnya istimewa. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
2: Kita ke informasi berikutnya. Di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesanguan di Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa risiko terlibat konflik.
3: Ya, dulu warga menebang hutan Taman Nasional. Kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Berikut kisahnya dalam Inspirasi Pagi.
4: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu Samidi adalah perambah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga desa Pesanguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
5: Dulu waktu datang, apa kegiatannya Pak?
6: Dulu ikut buka kawasan, tanam padi, terus ada penutupan, penurunan perambah.
4: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
6: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah. Durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
5: Kalau setahun apa aja yang dipanen?

0: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
1: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
2: Jadi ya, kita habis panen ini, jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali Pak ya?
3: Satu kali.
2: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo Pak Pan?
3: Ya paling 3 kilo.
2: 3 kilo? 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
3: Ya, bisa 15 kilo.
2: 15 kilo. Harganya?
3: Ya kadang 20, kadang 15.
2: 1 kilo?
3: 1 kilo.
1: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesangguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesangguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesangguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa. Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesangguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ada soto iga sapi yang dimasak dengan kuah kecap manis gurih.
5: Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Di musim kemarau dan panas terik membuat peminat buah melon meningkat. Salah satunya di Sukoharjo, Jawa Tengah, ada seorang petani melon yang meraup cuan jutaan rupiah dalam sehari saat musim panen melon.
1: Iya, ia sengaja membuka kebunnya bagi pengunjung untuk bisa memetik melon sendiri. Ayo dipilih-dipilih buah melonnya. Kalau sudah dapat yang cocok, tinggal potong tangkainya dan masukkan ke keranjang. Wisata petik melon ini berada di Desa Malangan, Sukoharjo, Jawa Tengah dan diminati pengunjung karena memberikan pengalaman berbeda terutama untuk anak-anak. Selain itu, melon premium yang dibudidayakan di sini memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah.
2: Bisa metik sendiri, milih sendiri, mau yang rasa seperti apa, coba-coba hal baru, rasanya juga manis, enak.
1: Adalah Mangun, petani melon yang memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk greenhouse budidaya melon. Di lahan seluas 150 meter persegi ini, ia menanam melon premium jenis sweet lavender dan the blues. Total ada sekitar 600 pohon melon yang ditanam dengan sistem hidroponik. Harga melon dipatok Rp27.000 per kilogram. Rata-rata untuk satu butir melon beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2,5 kilogram.
3: Ini menanam dua jenis yaitu sweet lavender sama the blues. Alhamdulillah untuk respon pengunjung sangat luar biasa.
1: Musim kemarau menguntungkan bagi petani melon karena banyaknya peminat. Mangun mengaku dalam dua hari saja ratusan butir melon laku terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan kita ke informasi kuliner berkuah hangat. Ada soto Brakotan di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimasak dengan kuah kecap manis gurih yang nikmatnya muncul di setiap gigitan.
0: Ya, berikutnya ada soto Brakotan dengan menu andalan Brakotan iga sapi dan juga kaki sapi ini dimasak di sebuah warung yang sederhana. Tapi rasanya bikin kita ketagihan. Dan informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan...
1: Sampai jumpa.

0: Ini dia, berekotan kaki sapi yang dijamin bikin kenyang maksimal. Menu ini jadi salah satu andalan di warung Soto Brekot di kawasan Umbul Martani, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kaki sapi ukuran jumbo dimasak dengan kuah kecap yang manis dan gurih. Selain kaki sapi, menu brekotan iga sapi dan brekotan ayam juga banyak diminati pengunjung.
1: Rasanya enak mas, mantap. Apalagi yang tongsingnya, apa yang brekot ayam iga ini enak ini mas ya.
0: Tak hanya menu brekotan, di sini juga tersedia menu soto daging dengan kuah bening yang gurih.
2: Kebetulan pesen soto daging. Karena mau pesen yang brekotnya, takutnya belepotan. Takutnya belepotan. Padahal itu kan yang brekotnya itu di sini unggulan. Karena orang-orang sudah sepuh jadi kalau mau brekot sudah enggak itu, Pak. Enggak mas, enggak apa. Angel itu. Bahasa Indonesia susah untuk makannya.
1: Tapi kalau sotonya sendiri rasanya gimana, Bu?
2: Kuahnya ngaldu. Untuk ibu-ibu mungkin porsi segini pas ya.
0: Warung soto ini diberi nama Soto Brekot karena menyajikan dua jenis makanan, yakni soto dan brekotan. Brekotan sendiri diambil dari istilah bahasa Jawa yang artinya gigitan besar. Setiap hari ada sekitar 200 porsi soto dan brekotan yang laku terjual.
3: Dan bisa dinamain soto brekot itu karena kita menyajikan dua jenis makanan, soto sama brekotan. Kalau yang soto itu kita pakai kuah bening, kecenderung gurih lah. Jadi terus yang brekotan itu kuah kecap manis, untuk yang suka manis gitu.
4: Kenapa dipilih kata brekotan sih mas?
3: Kalau itu karena bahasa Jawanya itu grogot, brakot itu loh, langsung di brakot.
0: Harga menu soto dibanderol mulai Rp8.000. Sementara menu brakotan harganya berkisar dari Rp12.000 hingga Rp150.000 untuk brakot kaki sapi yang bisa dinikmati untuk 4 orang.
5: Menu brakotan di sini itu memang bumbunya bisa meresap ke dalam daging dan tentunya tekstur dagingnya ini empuk. Jadi ketika dinikmati bersama soto, baik soto sapi maupun soto ayam, buah rasanya luar biasa ketika masuk ke dalam mulut. Lanjut makan lagi.
0: Bambang Jati Asmoro, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta.

0: Ritual pemujaan satanik. Begitulah warganet menyebut aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival di Kelurahan Simbang, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Timur, Kamis malam lalu. Tak hanya menggunakan kostum dan peti mati, peserta dalam aksi teatrikal itu juga melakukan penyembelihan kambing yang dilakukan dengan menggunakan hewan asli. Yang lebih mengejutkan lagi, usai disembelih, kepala kambing diangkat dan dipertunjukkan seperti layaknya selebrasi. Senin siang, PMK Pekalongan memanggil panitia dan peserta terkait, yakni tim Simbang Gang 1 atau Simone, untuk dimintai klarifikasi. Tim Simone meminta maaf karena hanya tertarik dengan kostum unik tapi kurang literasi, sehingga tidak menyadari aksi yang mereka tampilkan bisa menuai kontroversi. Sementara kambing yang dipotong sebenarnya dimaksudkan untuk dimasak dalam acara Ramatama sesudah acara yang di Pekalongan kerap disebut mayoran.
1: Kalau kepala kambing itu sebenarnya sudah ada di dalam peti. Jadi di dalam peti itu ada kepala kambing yang dibeli tadi pagi, emang dipersiapkan untuk dipertunjukkan. Sedangkan kambing yang disembelih itu kambing disembelih sesuai syariat. Kepalanya tidak sampai terpotong sepenuhnya.
0: Pasca kejadian, pihak panitia diharapkan harus benar-benar tahu konsep yang digunakan setiap peserta agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Kejadian menghebohkan warga juga terjadi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah truk pengangkut tanah bahan baku keramik menabrak tembok pembatas pabrik lalu terjun ke areal pemakaman umum di Desa Jetis, Senin malam. Sopir truk tewas di lokasi kejadian. Menurut sejumlah saksi mata, saat kejadian, truk tengah melaju pelan usai bongkar muat di area pabrik yang berada tepat di samping areal pemakaman. Entah apa penyebabnya, truk tiba-tiba melaju kencang menabrak tembok pabrik hingga akhirnya terjun ke areal pemakaman.
2: Itu posisi setelah kendaraan pelan, itu pelan kok. Itu pelan langsung apa? Tancap gas gitu loh. Kayak apa ya? Ya mungkin
3: sudah agak, sakit di dalam.
2: Kayaknya supirnya itu ya, sudah sakit kayaknya.
4: Berani nyembel kan kita kan enggak bisa. Dari
2: nanti kita harus angkat sama kita di. Nunggu dari inaps aja.
0: Polisi telah melakukan olah TKP. Jenazah korban juga telah dibawa ke kamar jenazah RSUD Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berpura-pura kesurupan saat ditangkap unit Jatan Rasa Reskrim Polres Metro Tangerang Kota di kontrakannya di Tangerang, Banten. Sementara itu mencuri jeruk, dua maling di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap dan dihakimi warga yang geram dengan ulahnya. Naas, salah satu pelaku, tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit.
1: Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam detik-detik aksi pelaku mencuri sepeda motor dan sempat viral di media sosial. Namun anggota kepolisian dari unit Jatandra Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota harus bekerja ekstra saat menangkap salah seorang pelaku curanmor yang terus-menerus mengerang histeris berpura-pura layaknya kesurupan di kontrakannya. Meski demikian, polisi tetap membawa pelaku dengan memborgol tangannya menggunakan kabel tis untuk meminimalisir serangan pelaku kepada petugas. Dari penggeledahan kontrakan di Karawaci, Kota Tangerang ini, polisi menangkap dua pelaku curanmor, yakni AS dan M, beserta barang bukti perlengkapan mencuri dan sepeda motor hasil curian. Kedua pelaku beraksi bersama-sama dengan peran berbeda, menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah atau minimarket. Modusnya merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Kedua pelaku telah beraksi 16 kali di wilayah Kota Tangerang, di mana sepeda motor hasil curian dijual ke daerah Pandeglang senilai 2 hingga 5 juta rupiah per unitnya.
2: Maka ini sudah melakukan aksinya sebanyak 16 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Di hasil kejahatan yang diperoleh yang dilakukan oleh si A dan si M ini, dia lempar lagi ke seseorang, statusnya saat ini masih DPO, inisial U, dan sedang dalam pengejaran kami.
1: Aksi dugaan pencurian jeruk terjadi di Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Aksi pencurian tersebut diketahui warga saat berjaga di kebun karena marak terjadi pencurian jeruk. Warga akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku saat membawa sejumlah karung berisi jeruk curian. Karena geram dengan ulah kedua pelaku, warga langsung menghajar pelaku hingga salah satu pelaku terluka parah. Polisi yang menerima laporan dari masyarakat langsung mengamankan kedua pelaku untuk mengevakuasinya ke puskesmas terdekat. Namun AS, salah satu pelaku berinisial VK, kritis dan tewas usai mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Satu pelaku lainnya berinisial H hanya mengalami luka dan langsung diamankan di Mapolsek Bangorejo. Polisi menyita 3 karung berisi jeruk dan 2 sepeda motor pelaku.
3: Pelaku dinyatakan sehat, luka ringan, sehingga kita amankan ke Polsek Bangorejo, dan satu pelaku kondisinya cukup tidak stabil sehingga tetap dilakukan tindakan medis di Puskesmas Kebun Dalem. Dari Puskesmas Kebun Dalem, selanjutnya kondisi kesehatan menurun sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Geraha Medika yang ada di Gambiran. Selanjutnya pelaku tersebut dinyatakan meninggal dunia dan akhirnya dibawa pulang ke rumah duka.
1: Setelah mengetahui kediaman pelaku pencurian satu unit handphone milik korban kecelakaan, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek kediaman pelaku yang berada di kawasan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Selasa malam. Namun pelaku berinisial HS berusia 28 tahun ini yang berprofesi sebagai juru parkir langsung melarikan diri ke belakang indekos. Saat dikejar, pelaku sempat membuang barang bukti handphone yang dicuri hingga akhirnya berhasil ditemukan. Peristiwa kecelakaan yang menjadi awal kejadian pencurian tersebut berlangsung pada Jumat 11 September di kawasan Jati Kota Padang. Diduga memanfaatkan situasi, pelaku justru mengambil ponsel milik korban. Kondisi ponsel yang tidak terkunci kemudian digunakan pelaku untuk mengakses akun milik korban untuk melakukan pinjaman online menggunakan identitas korban. Selain berhasil menangkap pelaku, petugas juga mengamankan satu rekan pelaku yang kebetulan berada di dalam kamar tersebut dalam kondisi terpengaruh narkotika jenis sabu. Penangkapan tersebut juga sempat memicu emosi dan kemarahan keluarga korban terhadap pelaku karena data korban digunakan untuk pinjol.
4: Modus pelaku sendiri, sewaktu pelaku melihat adanya suatu kecelakaan dari wilayah Kota Padang, dilihat ada handphone milik korban kecelakaan langsung diambil oleh pelaku sendiri. Telah diambil, pelaku kita amankan di salah satu kos-kosan yang berada di daerah Parang Gadang, Kecamatan Padang Timur. Setelah handphone diambil oleh pelaku, pelaku membuka handphone milik korban dan sebagai akun yang ada di dalam handphone korban digunakan oleh si pelaku untuk meminjam pinjol atas nama korban sendiri.
1: Dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengungkap pelaku pernah menjalani hukuman penjara dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolresta Padang untuk proses penanganan perkara lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua residivis yang telah tiga kali keluar masuk penjara ditangkap polisi setelah mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket di kota Tangerang, Banten. Adapun di Riau, dua orang penjambret ditangkap warga setelah merampas gelang emas milik seorang perempuan di kota Pekanbaru. Kedua pelaku bisa ditangkap setelah rem sepeda motor yang mereka kendarai rusak.
5: Warga Jalan Cipta Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, menangkap dua penjamret berinisial RF dan IS pada Senin 14 September. Kawanan pelaku kriminal ini bisa ditangkap setelah rem sepeda motor yang mereka gunakan untuk kabur rusak. Sebelum ditangkap warga, mereka diketahui merampas gelang emas milik seorang perempuan di Jalan Cipta Karya. Penangkapan ini selanjutnya dilaporkan oleh warga ke personel Polsek Bina Widya. Di hadapan polisi, dua pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian dan perampokan sepeda motor ini mengaku telah menjamret di lima lokasi berbeda di Kota Pekanbaru dengan sasaran utama perempuan. Uang hasil tindak kejahatan mereka gunakan untuk bermain judi online. Polisi menjerat dua pelaku menggunakan pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.
6: Kronologisnya mereka pada awalnya sudah melakukan di TKP yang berbeda di Jalan Purwodadi, Kecamatan Bina Widya, yaitu korbannya ibu, namun tidak berhasil. Setelah itu mereka melakukan ke TKP yang kedua di Jalan Cipta Karya, itu yang korbannya ibu dan berhasil mengambil gelang emas dari ibu.
7: Itu pelaku sempat terjatuh atau gimana, Pak? Sampai
6: pelakunya ini terjatuh karena rem belakangnya itu macet sepeda motornya.
5: Di Kota Tangerang, Banten, dua pencuri sepeda motor berinisial AH dan DJS ditangkap personel Polsek Karawaci. Kawanan ini menjadi residivis kasus pencurian kendaraan bermotor, sekaligus menjadi buruan polisi setelah mencuri motor yang terparkir di halaman minimarket Kecamatan Karawaci. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan sebuah rumah kontrakan yang dijadikan lokasi penyimpanan sepeda motor yang diduga hasil curian. Polisi menyita 6 sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan.
8: Dari keduanya dilakukan interogasi, dan dari keterangannya berhasil kami kembangkan dan mengamankan 6 unit sepeda motor dari sebuah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan barang-barang kendaraan hasil curian.
7: Total pelaku berapa orang, Bang?
8: Total pelaku 2 orang dan satu kami lakukan tindakan tegas terukur.
7: Pelaku biasa beraksi di mana aja, Bang?
8: Pelaku menurut keterangannya melakukan di sekitar Tangerang, namun masih kami kembangkan.
5: Polsek Karawaci meminta warga yang merasa kehilangan motor untuk memeriksa 6 unit sepeda motor yang telah ditemukan polisi. Warga diminta datang ke Mapolsek Karawaci dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur raib digondol maling saat ditinggal sholat subuh di masjid. Kejadian yang sama juga menimpa seorang warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Sepeda motor yang baru ia beli jadi sasaran pencuri.

0: Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian sepeda motor yang terparkir di sebuah gang di Jalan Kramat Jaya, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan situasi sepi di pagi hari ketika menjalankan aksi kriminalnya. Tak butuh waktu lama, sepeda motor metik tersebut bisa dibawa kabur pelaku keluar dari gang. Ditemui pada Rabu pagi, pemilik baru mengetahui sepeda motornya dicuri pada pukul 10 pagi saat hendak berangkat bekerja. Korban merasa sedih karena sepeda motor yang dicuri tersebut baru saja ia beli secara kredit pada 3 bulan yang lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas sebagai barang bukti, korban telah melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Ia pun berharap agar pelaku segera tertangkap dan sepeda motornya bisa kembali.
1: Jam 7:30 pagi saya masih parkir di depan rumah saya. Terus saya jam 8-nya itu motor saya udah hilang. Pas buka pintu jam 9:30 saya mau jalan kerja, motor saya sudah nggak ada. Saya cari keliling depan, ternyata sudah diambil sama maling pas dicek CCTV.
2: Ada berapa pelakunya?
1: Ada 2 orang, yang satu nunggu di sebelah sana pakai motor Beat, baju hijau, pakai helm.
0: Kejadian serupa juga menimpa seorang penghuni rumah kontrakan di Jalan Dermaga Raya, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Satu unit sepeda motor raib digondol maling pada Selasa dini hari. Pelaku yang beraksi seorang diri terekam jelas pada kamera pengawas. Pelaku membuka gerbang yang tidak terkunci dan masuk pada halaman kontrakan. Dalam hitungan detik, sepeda motor yang tidak dikunci stang dengan mudah bisa dibawa kabur oleh pelaku. Korban pun terkejut saat pulang sholat subuh dari masjid, sepeda motornya sudah raib.
3: Dia mundar-mandir dulu, ngeliat sana kemari. Akhirnya karena motor saya tuh, nggak dikunci stangnya. Nggak dikunci stang, karena pintu udah bisa dibuka, kalau biasa nggak dikunci emang. Ya udah. Jadi saya tahunya sila CCTV-nya begitu. Setelah saya pulang sholat.
0: Pemilik sepeda motor sudah melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Ia juga menyertakan rekaman video kamera pengawas untuk mempermudah proses penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pengiriman paket ganja seberat lebih dari 10 kg di Gresik, Jawa Timur berhasil digagalkan. Paket ganja senilai 100 juta rupiah tersebut disembunyikan di tangki bahan bakar sepeda motor. Dan tidak hanya ganja, peredaran narkotika jenis sabu jaringan Medan, Jakarta, Surabaya hingga Lombok juga dibongkar. Seorang kurir ditangkap polisi saat membawa 5 kg sabu yang disembunyikan di ban serep mobil.
5: Tim gabungan Direktorat Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Satgas Narcotic Investigation Center Bareskrim Polri, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1, serta Rutan Kelas 1 Surabaya mengungkap peredaran narkotika jenis sabu. Dari hasil penyelidikan, tim gabungan mendapatkan informasi sabu akan dikirim dari Medan menuju Lombok melalui jalur darat. Kamis 10 September, seorang kurir narkoba berinisial SZ ditangkap di Terminal Roro Jamrut, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya saat mengantre untuk masuk kapal. Dalam kendaraan yang digunakan SZ, tim gabungan menemukan 5 bungkus plastik kemasan teh warna hijau berisi sabu dengan berat 5 kg. 5 bungkus sabu disembunyikan di dalam ban serep kendaraan. SZ mengaku diberikan imbalan puluhan juta rupiah per kilogram hasil mengantarkan narkoba. Ia juga diketahui menerima upah Rp27.500.000 yang dibayarkan secara bertahap. Tim gabungan juga menemukan otak pengedar narkoba antar kota ini yang diduga dikendalikan oleh seorang napi rutan kelas 1 Surabaya. Polisi masih memburu pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.
6: Nilai barang bukti sabu yang diperkirakan mencapai Rp9.752.580.000. Dan dari pengungkapan tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 27.091 jiwa. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan dan kami masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan serta pihak-pihak lain yang terlibat termasuk pengendali di atasnya.
5: Di lokasi terpisah, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik Jawa Timur menyita paket berupa sepeda motor tanpa plat nomor. Karyawan perusahaan ekspedisi di Jalan Raya Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme kemudian melaporkan paket mencurigakan ini ke Polsek Gresik 9 September. Setelah diperiksa, polisi menemukan 30 kantong plastik berisi batang, daun, dan biji kering ganja dengan total berat 10,8 kg yang disembunyikan di dalam tangki bahan bakar dan bagasi depan kendaraan sepeda motor. Paket ganja senilai 100 juta rupiah asal Sumatera Utara ini rencananya akan dikirim ke Sulawesi Tengah.
2: Karena ternyata benar barang tersebut adalah ganja yang terdiri dari 30 bungkus dengan berat total 10,858 kg. Jadi untuk asal pengiriman terkait dengan barang tersebut berasal dari Sumatera Utara dan tujuan pengiriman berasal ada di wilayah Sulawesi Tengah.
5: Untuk kepentingan penyidikan, barang bukti sepeda motor dibawa ke Mapolres Gresik. Sedangkan ganja dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Polisi masih memburu pengirim paket sekaligus memasukkannya dalam daftar pencarian orang DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Seperti kejadian di Tangerang, Banten, aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga maling menutup kamera CCTV menggunakan celana dalam milik warga yang sedang dijemur. Di lokasi lain, sekelompok remaja diduga gangster terekam kamera CCTV saat menyerang pemukiman warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat.

0: Inilah aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga hendak mencuri di Kampung Aster, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Bukan cuma mondar-mandir memantau situasi, pria ini memanfaatkan kursi plastik untuk menggapai kamera CCTV. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, CCTV ditutupi menggunakan celana dalam yang ia ambil dari jemuran warga.
1: Dari mana pemandu dah?
0: Menurut Asep, pemilik CCTV, ia menduga pria tersebut merupakan pencuri. Pasalnya, usai kejadian, tetangganya mengadu kehilangan sebuah sepeda dan tabung gas. Sekelompok remaja terekam CCTV membuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan jelas, sekelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang diparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah memburu para pelaku. Aksi nyeleneh dilakukan dua pencuri motor saat beraksi di parkiran kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Ceracap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan tak ada orang yang melihat, salah seorang pelaku tiba-tiba berjoget tak karuan di depan kafe. Setelah yakin tidak ada yang memperhatikan, ia kemudian langsung beraksi menggasak salah satu motor milik pengunjung. Menyadari motornya digondol maling, sejumlah ibu-ibu pengunjung kafe berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Karawaci dengan membawa rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Tangerang, Banten, diduga akibat tak bayar utang 1,2 juta rupiah, seorang wanita muda pemilik warung makan Padang tewas ditikam puluhan kali. Selengkapnya, usai jeda.

0: 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Lebih dari 1.400 pengungsi asing ditampung di sejumlah lokasi di Provinsi Riau. Mayoritas pengungsi berasal dari etnis Rohingya. Mereka terusir dari negeri asal akibat konflik. Lalu seperti apa kondisi mereka saat ini? Dan bagaimana pula rumah detensi imigrasi Pekanbaru menangani masalah ini? Selengkapnya, simak laporan jurnalis CNN Indonesia, Taufik Wijaya, dalam Inside Crime.
3: Inilah suasana tempat penampungan sementara pengungsi warga asing etnis Rohingya yang terletak di wilayah Simpang 3, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Menurut salah satu pengungsi Muhammad Faruk, ada 570 orang yang mengungsi di lahan milik pemerintah kota Pekanbaru ini. Mereka menempati 130 rumah darurat sejak 3 tahun lalu. Di tempat penampungan sementara pengungsi asing ini, berdiri pula sekolah darurat untuk anak-anak pengungsi dan juga tempat ibadah.
4: Ada sekolah dua sini, ada madrasah, ukuran harus itu ada madrasah satu, masjid satu, sekolah dua. Kalau ini sekolah aman.
3: Menurut Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya, keberadaan pengungsi asing tersebut telah diakui Lembaga Urusan Pengungsi Dunia atau UNHCR.
5: Kalau mereka berada di sini, pastinya ada konflik yang terjadi di negaranya, baik itu konflik ideologi, sosial, dan mungkin konflik-konflik lain. Mereka lari meninggalkan Indonesia, meninggalkan negaranya, masuk ke wilayah kita, mengadu kepada UNHCR.
3: Adrianus menambahkan, dari sisi kemanusiaan, selain membantu para pengungsi asing, lembaganya ikut mengawasi keberadaan pengungsi yang melanggar aturan keimigrasian. Salah satu deteni atau orang asing yang ditempatkan di dalam ruang detensi imigrasi adalah Masud Rana. Lelaki 42 tahun asal Bangladesh ini mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat berada di Malaysia. Ia ditahan sejak 28 Agustus 2026.
6: Kita kerja itu Malaysia, saya kena itu agen tibula, kita mau pergi itu Australia, tapi ini tak jadi, uang sudah angkat, lepas mau lagi tambah lagi uang, tapi kita tak ada uang, dia sudah, dia pun tipu. Banyak uang, dia tipu.
3: Kepala Rudenim Pekanbaru, Adrianus Tony Budijaya menegaskan, lembaganya dan pemerintah Indonesia atas dasar kemanusiaan bersama Organisasi Pengungsi Dunia, UNHCR, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM berkomitmen membantu para pengungsi asing yang ingin kembali ke tanah airnya atas kesadaran sendiri atau pihak ketiga yang bersedia menampung pengungsi. Taufik Wijaya, Pekanbaru, Riau.
2: Assalamualaikum. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
1: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Di Sumatera Utara, keluarga mengamuk karena pasien kritis justru ditolak masuk oleh pihak rumah sakit dengan alasan penuh pasien. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Ingat, selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Ruli Kurniawan, pamit, sampai jumpa.
7: Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pria berinisial JT mengamuk di Rumah Sakit Siti Hadijah, Kota Gorontalo. Pelaku yang emosi merusak sejumlah fasilitas karena menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Saat seorang dokter berusaha menenangkan situasi, pelaku justru menyerang dan menganiayanya.
8: Tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan, kemudian pengancaman dan juga pengrusakan. Pada hari Sabtu ditenangkan oleh dokter, tapi malah

0: menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini.
1: Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polresta Gorontalo Kota. Berbekal hasil visum dan keterangan saksi, pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara atas tindak kekerasan terhadap petugas medis.
2: Ruangan penuh. Ini pasien. Aneng, ada pasien gawat darurat. Katanya ruangan penuh.
1: Dari lokasi lain, rekaman memperlihatkan kepanikan dan kemarahan keluarga pasien di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Kamis lalu viral di media sosial. Mereka kecewa lantaran pasien kritis akibat kecelakaan kerja ditolak dengan alasan fasilitas penuh tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh dokter maupun perawat.
3: Aku marah pasien yang menerima satpam, pasien gak dilihat pun tidak, minimal dilihat dulu kan, oh ini bu seperti ini, tapi ini dilihat pun tidak. Langsung.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Beni Dermawan. Ratusan pekerja berhamburan menyelamatkan diri setelah pabrik lampu di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten terbakar hebat Rabu siang. Api berawal dari salah satu gudang dan dengan cepat membesar. Masih dari Tangerang, kebakaran hebat melanda kawasan pergudangan Kosambi Permai, Kecamatan Kosambi, Rabu siang. Sedikitnya 26 gudang penyimpanan dan pembuatan spring bed terbakar. Hingga Rabu malam, api masih membakar area belakang pergudangan yang berisi barang elektronik.
1: Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda pabrik lampu PT Global Teguh Indonesia di Batu Ceper, Kota Tangerang, Rabu siang. Ratusan pekerja langsung menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Petugas damkar mengerahkan 60 personel dan 15 unit armada untuk memadamkan api. Hembusan angin kencang ditambah banyaknya material yang mudah terbakar seperti kardus dan plastik membuat api sulit dikendalikan.
2: Kejadian kita itu lagi istirahat di gudang T. Tiba-tiba dari atap gudang sebelah keluar asap. Itu mulai menimbulkan kepanikan buat kita.
3: Jam 1 siang di PT Global Teguh Indonesia. Jadi Global Teguh Indonesia ini memproduksi lightning atau lampu. Terkait dengan kebakaran penyebabnya kita belum mengetahui sampai saat ini.
1: Penyebab pasti kebakaran serta nilai kerugian masih dalam penanganan. Api dengan cepat membesar dan asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran melanda kawasan pergudangan Kosambi Permai pada Rabu siang. Sedikitnya 26 gudang di bagian depan dan belakang kawasan pergudangan terbakar. Gudang-gudang tersebut digunakan untuk penyimpanan dan pembuatan spring bed. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti busa dan lem ditambah hembusan angin kencang membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan. Damkar Kabupaten Tangerang menerjunkan 7 unit armada dibantu 2 unit dari DKI Jakarta serta masing-masing 1 unit dari Otoritas Bandara dan PIK 2. Setelah 10 jam pemadaman, petugas masih berjibaku memadamkan api di area belakang pergudangan. Area seluas sekitar 1 hektar tersebut berisi barang-barang elektronik.
4: Masih dalam proses pemadaman karena bahan baku yang terbakar masih menimbulkan nyala api dan ini masih dalam proses pemadaman. Yang padam area depan, ini dari depan ke belakang semuanya terdampak dan kebetulan di daerah belakang ini banyak barang elektronik dan kinerja.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sejumlah petugas damkar dilaporkan mengalami luka ringan dan sesak nafas. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di area Gunung Anak Krakatau masih dilanjutkan. Meski begitu, tim pencarian belum menemukan hasil. Sepanjang Rabu kemarin, tim gabungan pencarian telah mengerahkan 22 kapal laut terbagi ke 8 sektor pencarian dengan luasan 3.439 mil laut persegi di wilayah Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Cuaca pada pencarian hari ke-9 berawan dan tanpa erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Setelah pencarian selama berjam-jam tidak terdapat temuan apapun. Pencarian akan dilakukan kembali di hari terakhir setelah perpanjangan, yaitu di hari ke-10 Kamis 17 September.
5: Untuk hari ini juga kita melibatkan pencarian dari rekan-rekan kita di kantor SAR Bengkulu melakukan penyisiran di Pulau Enggadon dan pesisir pantai di Bengkulu itu juga menyatakan hasil nihil. Sedangkan hasil broadcast dari SROK dan KSOP itu menyatakan nihil dari kapal-kapal yang melintasi di jalur pelayaran Selat Sunda.
0: Hari ini menjadi hari ke-10 atau hari terakhir pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Gunung Anak Krakatau. Untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah ada produser lapangan Putri Demes. Ya, selamat pagi Putri. Di hari terakhir ini apa fokus pencarian dan apa saja temuan hingga pukul 9 tadi pagi?
6: Ya, Selamat pagi Benny. Sampai dengan hari ini, seperti yang Anda sudah sebutkan sebelumnya, bahwa hari ini adalah perpanjangan hari ketiga atau total adalah sudah hari ke-10 dari pencarian 5 orang jurnalis dan 3 orang anak buah kapal yang dinyatakan hilang sejak tanggal 7 September di perairan Selat Sunda ataupun di sekitar Gunung Anak Krakatau. Dan pada hari ini, karena ini merupakan hari terakhir, bisa saya gambarkan kepada Anda bahwa pasukan gabungan pencarian hari ini benar-benar mengerahkan seluruh alat dan juga memperluas kembali area pencarian pada hari ini. Jika dibandingkan dengan hari kemarin di hari ke-9 ketika luas pencarian ini mencapai 3.000 lebih mil laut persegi, dibandingkan dengan hari ini untuk luas pencarian adalah 8.500 mil persegi, artinya ada peningkatan berkali-kali lipat dan ada sektor-sektor baru yang ditambahkan. Kalau kemarin dari luas 3.000 mil laut persegi ini dibagi menjadi 8 sektor maksud saya, sedangkan di hari ini dibagi menjadi 10 sektor. Ada sektor-sektor baru yang ditambahkan pada hari ini karena ada tambahan alat utama dari kantor SAR Bengkulu, yakni di area pesisir Bengkulu ini menjadi tambahan, dan juga hari ini kembali menyisir Pulau Enggano, sehingga pada hari ini ada 10 sektor yang dikerahkan dengan total alat utama atau ada 24 unit kapal, baik ini kapal dari pihak Basarnas ataupun dari TNI AL dan juga dari polisi melalui Polairut. Dan untuk hari ini, kalau bisa dilihat laporan dari BMKG pada cuaca hari ini yang bisa mendukung maksimalisasi dari pencarian adalah hari ini cukup berawan dengan kecepatan angin 10-20 knot, gelombang 0,5-3,5 meter. Artinya hari ini lebih tinggi dibandingkan dengan hari kemarin. Kemudian untuk perkembangan aktivitas di Gunung Anak Krakatau tidak ditemukan adanya erupsi, namun level siaga masih tetap sampai dengan hari ini. Dan sama seperti kemarin, visual untuk Gunung Anak Krakatau ini tertutup kabut dan juga kegempaan vulkanik dangkal dengan tremor yang dangkal. Artinya untuk hari ini kembali tim pencarian ini tidak menerjunkan untuk tim dari udara, namun untuk tim laut ini dikerahkan secara maksimal, dan juga tim darat juga dikerahkan secara maksimal untuk menyisiri perairan pesisir dari Anyer Carita ini. Dan untuk personil yang diterjunkan pada hari ini jika dibandingkan dengan kemarin tidak jauh berbeda, walaupun ada sedikit perubahan. Hari ini 523 personil, sedangkan kemarin ini 570 personil. Ada pengurangan, namun untuk penyisiran dari masing-masing sektor ini ditambah dan dikerahkan secara maksimal. Tadi sebelum melakukan laporan langsung pada saat ini, Benny, saya sempat berbincang dengan salah satu pihak keluarga. Ini adalah Mansyur, ayah dari Bagus, yakni adalah salah satu korban yang terlibat di dalam kehilangan orang ini. Tadi Pak Mansyur ini menyampaikan ya bahwa keluarga terus berharap dan tentunya mengapresiasi seluruh usaha yang telah dilakukan oleh seluruh tim pencarian, dan hari ini masih ada harapan satu hari terakhir dari perpanjangan yang sudah dilakukan 3 hari yang lalu, sehingga keluarga masih akan terus menanti dan berharap seluruh korban ini bisa ditemukan pada hari ini. Mengenai tentang evaluasi apakah kemudian pada hari terakhir ini nanti akan dilakukan pertambahan hari lagi, ini kita masih akan menunggu. Pastinya penyisiran masih dilakukan secara maksimal saat ini di lapangan. Kita akan menunggu biasanya hasilnya di sore hari, Benny, untuk evaluasi secara keseluruhan. Dan pastinya kita menantikan bersama nanti komunikasi yang dilakukan di posko dari masing-masing kapal yang sedang berlayar ini dilakukan setiap beberapa jam sekali, dan kita akan menantikan apakah ada temuan-temuan ataupun kabar baik yang kita nantikan bersama, terutama dari pihak keluarga 8 orang yang hilang di perairan Selat Sunda. Kembali ke Anda, Benny.
0: Baik Putri, kita akan tunggu kabar baik dari sana, dan kita akan berharap semuanya bisa mendapatkan kabar yang tentunya menjadi kabar yang menggembirakan bagi semua. Terima kasih banyak Putri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati dalam bertugas. Dua individu orangutan kembali ditemukan di tengah kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah di Kalimantan Barat. Dua orangutan ini merupakan individu ke-16 dan 17 yang diselamatkan tim BKSDA selama 2 bulan terakhir sejak kasus karhutla semakin meluas.
1: Menggunakan bius dan jaring, tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalbar dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia berhasil mengevakuasi dua individu orang utan yang merupakan induk dan anaknya ke kawasan desa Penjalaan, Kabupaten Kayen Utara, Kalbar. Induk dan anak orang utan ini merupakan orang utan ke-16 dan 17 yang telah dievakuasi oleh tim. Selama dua bulan terakhir, sejak kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalbar semakin parah dan meluas.
7: Ditemukan ada dua individu orang utan, induk dan anak, anaknya jantan, berusia kurang lebih mungkin 7 bulan ya. Dan puji Tuhan bisa berhasil dengan baik, bisa dievakuasi, dan ini merupakan orang utan yang kita bersama rescue ke 16 dan 17.
1: Dari sebanyak 17 individu yang sejak karhutla melanda dua bulan ini, orang utan naas tersebut saat dievakuasi rata-rata ditemukan dalam kondisi terluka, stres, dehidrasi, dan mengalami gangguan pernapasan akibat asap pekat.
7: Orang utan yang kami rescue barusan, setelah kami periksa mengalami dehidrasi, kemudian ada beberapa luka bakar di kakinya, kulitnya terkelupas. Kemudian untuk kondisi giginya juga kebanyakan sudah aus, terutama di gigi serinya. Nah, itu kemungkinan karena dia sering makan makanan yang keras, misalnya kulit gitu.
1: Karhutla tidak hanya membahayakan keselamatan fisik orang utan, tetapi juga meluluhlantakkan habitatnya. Akibatnya orang utan mencari area yang aman, namun justru terperangkap di area perkebunan atau permukiman penduduk. BKSDA mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan orang utan atau satwa liar di sekitar permukiman. Yan Andria, Kayong Utara, Kalimantan Barat.
0: Keprihatinan atas musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8 juga datang dari warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur. Melalui kerukunan keluarga Kalimantan Jatim, mereka memberikan bantuan makanan bagi keluarga korban yang masih menunggu kabar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
8: Warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur yang tergabung dalam kerukunan keluarga Kalimantan Jatim memberikan ratusan nasi kotak kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8. Bantuan makanan dan minuman ini diberikan selama 3 hari mulai 15 hingga 17 September 2026 di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Organisasi yang menaungi warga dari beberapa suku asal Kalimantan ini turut menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Mereka berharap keluarga korban diberikan ketabahan.
9: Sebagai warga rantau yang tinggal di Jawa Timur, kita merasa turut prihatin. Dan alhamdulillah teman-teman dari Kalimantan yang ada di Jawa Timur banyak yang memberikan support. Ya. Kita swadaya, ya, jadi ada beberapa donatur yang memang dari lingkungan kerukunan keluarga Kalimantan. Ya.
8: Bantuan ini menjadi bentuk solidaritas warga Kalimantan di perantauan kepada keluarga korban yang masih bertahan di Pelabuhan Tanjung Perak. Sejumlah keluarga korban bahkan memilih tinggal di pelabuhan untuk menunggu informasi terbaru mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Di antaranya Sulianti dan Paryanti, keduanya datang ke posko terpadu bersama sejumlah anggota keluarga. Sejak 14 September, mereka tidur di pelabuhan untuk menunggu kabar kakak kandung dan kakak ipar mereka yang menjadi korban KM Virgo Transport 8.
10: Iya betul Bu, sangat terbantu. Terima kasih. Dapat nasi,

0: ya nasi ini. Minum ya sama minuman.
1: Ya, kita semua senang lah mendapat, merasa diperhatikan.
0: Udah dari hari Senin.
2: Tiga malam ini.
0: Banjarnegara.
3: Bantuan makanan yang diberikan membuat keluarga korban merasa terbantu dan mendapat perhatian selama menunggu proses pencarian dan pertolongan korban.
4: Begitu tiba di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, bantuan makanan langsung dibagikan dan anggota keluarga dari korban KM Virgo Transport 8 langsung makan. Setidaknya dengan adanya bantuan ini mereka mendapatkan perhatian dan kebutuhan makanan serta minuman mereka tercukupi.
3: Keluarga korban berharap agar para korban yang masih dalam proses pencarian dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Jika korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dapat segera diserahkan ke pihak keluarga. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Dampak kemarau panjang sejak 2 bulan lalu, sejumlah warga kesulitan mengakses air bersih di Jakarta. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam. Very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
5: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kemarau panjang tahun ini semakin parah dan dampaknya sudah sangat dekat terjadi di sekitar kita. Di Jakarta, sejumlah warga sudah kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu. Mereka bahkan rela antre dan berbagi air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
1: Sudah 2 bulan terakhir, warga di Cilandak Barat, Jakarta Selatan kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mulai mengering, padahal wilayah ini sebelumnya melimpah sumber air.
2: Kita minta Pak RT dikasih, saya nyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci ke numpang rumah anak. Kan mesin cuci susah kalau air banyak-banyak kan. Kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Oh, gitu. Bisa.
3: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
2: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada.
3: 3 bulan.
1: Mesin air bahkan sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh mesin air warga. Di Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang, warga bahkan harus antre di sebuah sumber demi mendapatkan air bersih. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mandi. Rabu petang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengerahkan 1 mobil tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih di RW 12, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Distribusi dilakukan setelah warga mengeluhkan volume air sumur yang terus menyusut, disertai kondisi air yang berubah keruh.
4: Kurang lebih 2 minggu ini air saya itu keruh, berwarna merah gitu. Jadi saya selama 2 minggu ini saya masak, minum tuh air galon. Ini hanya untuk nyuci sama mandi aja.
1: Selain menyalurkan air, pemerintah juga memantau sejumlah rumah yang mengalami penurunan volume air sumur.
5: Di RW 12 ini termasuk dalam kategori dataran tinggi ya. Jadi memang yang tadinya awalnya mungkin dulu sumber airnya kita kedalamannya mungkin nggak terlalu dalam, jadi mungkin saat musim kemarau ini kita ada beberapa kendala terkait air, itu ada kekurangan dan ada keruhnya air gitu.
1: Sebelumnya BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan. Sementara Pamjaya terus memonitor ketat debit sumber air permukaan yang masih tersedia setiap hari. Data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Diprediksi musim hujan baru akan masuk pada November 2026. Artinya dampak kemarau belum akan berhenti pada kekeringan dan menyusutnya sumber air bersih, tapi juga pada ancaman ketahanan pangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Tangerang, Banten, penangkapan maling motor diwarnai kejadian tak biasa. Tersangka tiba-tiba mengerang histeris dan terus memberontak layaknya orang kesurupan. Sementara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sejumlah pemuda yang mengaku anak pang di masa warga usai merusak motor dan gerobak penjual cilok.
6: Ada saja kelakuan seorang maling di Kelurahan Cimonejaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Bukannya menyerah saat ditangkap petugas, si maling justru pura-pura kesurupan. Tentu saja petugas nggak mau terkecoh atas aksi pelaku yang diduga akal-akalan itu.
7: Beres, hujan belaga-belaga, main wacak lagi.
6: Meski terus berlaga layaknya orang kesurupan, pelaku tetap diborgol dan digelandang ke mobil polisi. Dari penggeledahan kontrakan di Karawaci ini, total 2 orang yang diringkus. Berikut barang bukti perlengkapan mencuri dan sepeda motor hasil curian. Berakhir sudah drama kesurupan sang maling. Kini ia harus berhadapan dengan hukum dan terancam 7 tahun penjara. Wah, jangan pura-pura kesurupan lagi ya di dalam penjara. Ampun Bang Jago. Ada-ada aja emang kelakuan sejumlah pemuda yang diduga merupakan anak pang ini. Bukannya jadi pemuda harapan bangsa, mereka malah merusak motor dan gerobak penjual cilok di Desa Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Videonya pun viral di media sosial. Setelah ketahuan merusak gerobak cilok, sejumlah pemuda itu kemudian dihajar warga. Menurut Kapolsek Tengaran, Ibtu Budi Prianto,
1: Insiden yang terjadi pada Selasa itu bermula ketika para pemuda tak terima ditegur oleh penjual cilok. Hingga Rabu siang, ke-11 pemuda sudah diamankan polisi. Makanya, kalau ada cilok tuh dibeli, bukannya malah dirusak. Jadi kena getahnya kan? Lain lagi kelakuan IS, seorang pria parubaya di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar. Bukannya menyesal setelah menganiaya NS hingga terluka parah, ia justru terus tersenyum sehari setelah kejadian saat digiring petugas. IS seolah tak menyesali perbuatannya. Tragedi berdarah itu bermula ketika korban bersama dua orang yang diduga karyawan bank melakukan survei dan pendokumentasian lokasi untuk jaminkan. Tersangka emosi saat korban mengklaim lahan yang sudah ditempati tersangka selama belasan tahun sebagai milik korban. IS dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal.

0: maksimal 8 tahun penjara. Sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sedang meliput insiden kecelakaan sebuah helikopter pembawa kru, berita KNBC jatuh di Los Angeles, Amerika Serikat. 3 orang tewas dalam insiden ini, informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Sedang meliput insiden kecelakaan, sebuah helikopter pembawa kru berita KNBC jatuh di Los Angeles, Amerika Serikat. Tiga orang tewas dalam insiden ini.
4: Sedikitnya tiga orang tewas dalam insiden jatuhnya helikopter milik stasiun televisi lokal KNBC yang tengah meliput di lapangan pukul 7 malam waktu setempat. Insiden terjadi sekitar 25 mil di barat laut pusat kota Los Angeles dan sempat menimbulkan kebakaran hebat karena mengenai sejumlah kendaraan dan dua kontainer. Salah satu korban tewas merupakan seorang pejalan kaki, sementara dua korban luka lainnya telah dibawa ke rumah sakit. Sebelum terjatuh, helikopter yang membawa kru berita tersebut sedang meliput kecelakaan antara bus dengan mobil SUV di kawasan Chatsworth, Los Angeles, Amerika Serikat. Kedua kendaraan ringsek parah dan puing-puing kecelakaan bertebaran hingga menimbulkan kemacetan parah. Dilaporkan dua orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan enam korban luka lainnya telah dibawa ke rumah sakit. Kini penyebab terjadinya kedua insiden tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara di Meksiko, asap membumbung tinggi setelah sebuah pabrik garam di halte Pan Veracruz meledak hingga menimbulkan kebakaran hebat pada Senin waktu setempat. Titik ledakan berlokasi di sumur air garam berbahan bakar diesel hingga menewaskan tiga orang dan satu orang terluka. Pihak berwenang menyatakan telah memasang garis pembatas dan menurut media TV Azteca, 7 komunitas warga telah dievakuasi. Beruntung, lokasi kebakaran jauh dari kawasan permukiman sehingga tidak menimbulkan resiko secara langsung. Namun warga tetap diminta untuk menjauh dari lokasi pabrik agar api dapat segera dijinakkan oleh tim pemadam kebakaran.
3: Hujan deras melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dan Brazil. Di Mekah, jemaah umroh tetap menjalankan ibadah di tengah guyuran hujan. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Bini Dermawan, salam sehat dan sampai jumpa.
5: Sejumlah jemaah terlihat berdiri di bawah guyuran hujan sambil melaksanakan sholat maghrib. Jemaah lainnya tetap melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah meski lantai di sekitar masjid diguyur hujan. Stasiun televisi Saudi Al-Ikhbariyah melaporkan hujan disertai potensi badai petir diperkirakan melanda sejumlah wilayah termasuk Mekah dan Madinah. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memperingatkan potensi banjir bandang, hujan es, serta angin kencang. Kabut juga diperkirakan muncul di sejumlah wilayah dan daerah pesisir. Dari Arab Saudi, cuaca ekstrim juga melanda Brazil. Kali ini, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di kota Sao Paulo. Warga terpaksa berjalan menerobos jalanan yang tergenang air. Sejumlah warga juga berusaha menyelamatkan barang-barang dari rumah mereka yang terendam banjir. Stasiun Meteorologi Mirante de Santana di bagian utara Sao Paulo mencatat curah hujan 75,4 mm dalam 24 jam pada 11 hingga 12 September. Angka ini menjadi curah hujan 24 jam tertinggi yang pernah tercatat di Brazil. Data Badan Pertahanan Sipil juga menunjukkan September 2026 menjadi September terbasah keempat di Sao Paulo sejak pencatatan dimulai pada 1943.

0: Halo, apa kabar? Menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Menteri Keuangan Suhasil Nasara mengatakan pihaknya masih akan melakukan diskusi internal terkait permintaan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto untuk membatalkan perombakan pejabat DCP yang dilakukan pada era Purbaya Yudi Sadewa. Setelah menempuh proses dialog dan diplomasi selama beberapa bulan, draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dinilai masih jauh dari draft usulan koalisi buruh. Pertama, sejak 2023, Bank Sentral Amerika akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 3,754%. Menteri Keuangan Suhasil Nasara bicara soal peluang batalnya perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang sebelumnya dilakukan oleh ex-Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil menyebut hingga saat ini ia masih mempelajari proses dan keputusan yang diambil sebelumnya termasuk pelantikan sejumlah pejabat.
1: Diskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi. Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit Eselon 1, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit, karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit Eselon 1, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik.
2: Tapi kemungkinan dibatalkan ada, Pak?
1: Kita nanti melihat dulu ya apa yang sudah dilakukan kemarin, karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hibrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan.
0: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyetujui nota rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027. Persetujuan tersebut resmi diketuk dalam sidang paripurna luar biasa DPD RI yang dihadiri langsung oleh Menkyu Suhasil Nasara hingga Gubernur BI Destri Damayanti. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengatakan, meskipun menerima banyak masukan dan catatan kritis dari berbagai daerah, secara umum DPD menyetujui nota RAPBN tersebut karena angka dan proyeksi di dalamnya sudah sesuai dengan hasil kajian internal DPD. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nasara menjamin seluruh masukan dan aspirasi berbasis perspektif daerah ini akan menjadi bahan pertimbangan utama untuk dibawa ke meja runding DPR RI guna memastikan kebijakan fiskal 2027 berjalan sesuai jadwal dan pro daerah.
3: Karena DPD ini wakil dari daerah, begitu banyak masukan dari daerah. Tapi pada prinsipnya adalah secara umum pertimbangan kita juga menyetujui nota RAPBN 2027 yang diserahkan pada DPD, angkanya juga ya sama dengan kajian-kajian.
1: Mendapatkan pertimbangan yang mencerminkan perspektif dari seluruh daerah, karena yang ada di DPD ini semua adalah perwakilan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan disampaikan seperti tadi kita telah dengarkan akan menjadi masukan yang sangat-sangat kami perhatikan dan menjadi bagian dari pembicaraan dengan DPR RI.
0: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut realisasi rumah subsidi pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo mencatat angka tertinggi dalam sejarah program. Hal ini disebut terlihat dari data realisasi sejak 2010 hingga 2024. Program rumah subsidi telah berjalan sejak 2010. Pemerintah menyebut realisasinya terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sebelum pemerintahan Presiden Prabowo, realisasi tertinggi disebut terjadi pada 2023 dengan jumlah mencapai 228 ribu unit. Menteri PKP Maruf Sirait menyebut tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo mencatat realisasi rumah subsidi tertinggi jika dibandingkan data sejak 2010. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tertinggi sebelumnya. Pemerintah menyebut capaian ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian subsidi.
4: Dengan pembiayaan FLP itu, ya, dari 7.000-an, 100.000, paling tinggi sebelum pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2023, yaitu 228.000. Presiden Prabowo dilantik 2024 di akhir tahun 22 Oktober. Tertinggi sepanjang sejarah, ya, dari data 2010 sampai 2024. Ya, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan arahan beliau 278.800 dalam 2 tahun. Kenapa bisa? Presiden Prabowo panggil saya. Dia bilang tugaskan, biasanya karpet merah itu untuk investor saja. Coba Pak Menteri Perumahan buat karpet merah bagi rakyat.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat memproduksi bahan bakar campuran etanol 20% atau E20 dalam waktu 2 tahun mendatang. Hal tersebut disampaikan Menko Pangan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam lalu. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian Pertanian untuk menyiapkan rencana pengembangan lahan bahan baku. Tebu dinilai sebagai bahan baku paling potensial dengan kebutuhan awal lahan seluas 2 juta hektar yang akan tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Papua. Disebutkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan produksi bahan bakar minyak dengan campuran etanol sebesar 20% atau E20.
5: Etanol itu yang paling memungkinkan ternyata dari tebu. Ya, menyiapkan lahannya lebih kurang 2 juta hektar. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa, ada dari Sumatera akan disiapkan. Nah, kemudian dan antara yang akan membangun industrinya dalam 2 tahun kita harus bekerja keras melihat perkembangan dunia sekarang, kita harus mampu untuk menghasilkan E20.
0: Ke informasi selanjutnya, setelah menempuh proses dialog dan diplomasi selama beberapa bulan, draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dinilai masih jauh dari draft usulan Koalisi Buruh. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI berencana menggelar aksi massa di sisa waktu pengesahan awal Oktober mendatang agar DPR mengakomodasi permintaan perubahan tersebut. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI, APindo dan Kadin. Pertemuan ini membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

0: Dalam pertemuan tersebut, KBPBI menilai masih ada sejumlah usulan buruh yang belum terakomodasi dalam draft RUU, antara lain konsep pengupahan, masa kerja kontrak 1 tahun, sistem pekerja tetap, outsourcing, dan pemagangan. Ketua KBPBI Andi Gani mengatakan, waktu pembahasan dinilai terbatas menjelang masa pengesahan. Jika aspirasi buruh tidak diakomodasi, KBPBI menyebut pilihan aksi massa ke Jakarta bakal ditempuh.
1: Di dalam kesempatan ini menyampaikan kepada DPR terbuka, kami tidak ingin berdiskusi banyak panjang-panjang mengenai beberapa hal karena kami sudah sampaikan semuanya. Dan ternyata draft yang dihasilkan, yang kami dapatkan sangat jauh dari draft yang sudah diajukan oleh koalisi besar. Karena itulah para pimpinan-pimpinan konfederasi buruh akan menantikan sampai tanggal batas waktu 22 September. Karena apa? Batas waktu yang disampaikan oleh MK itu 30 Oktober. Tetapi reses DPR 8 Oktober. Artinya waktu kita efektif itu hanya tinggal sekitar 10 hari dari hari ini. Sangat sempit. Batas waktu pengesahan, menurut kami dengan adanya reses, berarti tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober akan ada pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini merupakan waktu yang sangat pendek, dan kami menantikan DPR dan pemerintah merespon usulan dari koalisi besar dan juga teman-teman koalisi buruh lainnya agar betul-betul undang-undang ini tidak terjadi undang-undang ciptaker jilid kedua.
0: Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri segera menarik 25 merek beras yang mengklaim diperkaya kandungan gizi atau kategori beras fortifikasi dari pasaran. Pemerintah memastikan akan mencabut izin edar 11 pelaku usaha yang memproduksi beras tersebut. Mentan Amran menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk ke Mentan menunjukkan lebih dari 90% produk tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Mentan menduga praktik ini sengaja dilakukan mafia pangan untuk mengakali harga eceran tertinggi beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram. Tak main-main, total kerugian konsumen akibat peredaran beras fortifikasi palsu ini diperkirakan menembus Rp89 triliun.
2: Terusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium?
0: Bagaimana
2: dari
0: pantauan di pasar terkait beras fortifikasi bermasalah? Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mardika Utama yang saat ini berada di pasar Palmerah, Jakarta. Dika, sejauh ini dari pantauan Anda sejak pagi tadi, apakah masih ada temuan 20 merek beras fortifikasi di pasaran? Dan apakah Anda sudah sempat berbincang dengan pedagang atau pembeli terkait adanya temuan penipuan kandungan beras fortifikasi yang dijual di publik?
3: Ya, selamat siang Yuda. Untuk diketahui bahwa beras fortifikasi adalah beras yang telah diperkaya dengan kandungan vitamin dan mineral tertentu. Kalau kita melihat SNI 9372 tahun 2025, beras fortifikasi ini harus mengandung zat gizi yang meliputi vitamin B1, kemudian vitamin B12, asam folat, zat besi, kemudian juga sudah mengandung zinc dengan kadar yang telah ditentukan. Badan Pangan Nasional juga telah menetapkan bahwa kernel fortifikan wajib dicampur secara merata dengan beras sosoh minimal sebesar 1% supaya komposisinya homogen. Dengan begitu, kandungan nutrisinya tidak hanya terkonsentrasi di satu bagian saja.
4: Nasi adalah beras dengan kualitas medium, lalu kemudian ditambahkan fortifikan. Kalau kita melihat harganya, beras kualitas medium ini HET-nya atau harga eceran tertinggi adalah Rp13.500. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan kemarin bahwa
3: untuk memproduksi fortifikan untuk 1 kilogramnya adalah sebesar Rp1.000 saja. Itu artinya harga wajarnya untuk menjual beras fortifikasi adalah sekitar Rp14.500. Tetapi sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertanian bahwa di lapangan ditemukan juga ada beras fortifikasi.

0: sertifikasi yang dijual seharga Rp57.000 per kilogramnya. Lantas bagaimana dengan peredarannya seperti yang Anda tanyakan tadi? Sepanjang pagi hari ini, saya mendatangi sejumlah retail modern di kawasan Jakarta Selatan karena untuk diketahui bahwa beras sertifikasi ini biasanya memang dijual di retail-retail modern. Dari tiga retail modern yang saya datangi pagi tadi seperti Alfamart, Indomaret, dan retail lainnya, tampak tidak ada merek-merek yang masuk ke dalam daftar 25 merek yang akan atau sudah ditarik izin edarnya karena diduga tidak sesuai standar. Tetapi yang menarik juga Yuda, bahwa di saat saya melakukan pemantauan terkait beras sertifikasi,
1: tampaknya langka di retail-retail modern. Kalau kita mengingat lagi keterangan dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa kelangkaan beras premium di retail modern bukan disebabkan karena stoknya tidak ada, tetapi karena memang pengusaha tidak sanggup untuk memasukkan atau menjual di beras premium di retail modern karena ada aturan yang menyebutkan bahwa harganya tidak boleh melebihi HSP atau harga eceran tertinggi beras premium di wilayah zona 1 misalnya adalah tetapkan
0: Rp14.900 per kilogramnya. Sementara menurut Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia bahwa pengusaha sudah menerima harga di atas dari distributor, sudah di atas harga HET sehingga mereka kesulitan untuk menjual di retail-retail modern. Beberapa hari yang lalu atau pada Selasa lalu tepatnya saya mengonfirmasi hal ini kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan ia menyatakan bahwa masyarakat sebetulnya tidak perlu khawatir jika kesulitan untuk menemukan beras premium di retail-retail modern karena stoknya banyak berada di pasar-pasar tradisional. Nah, kembali ke beras fortifikasi, kita tahu bahwa sebelumnya diumumkan ada 25 merek yang saat ini dinilai tidak sesuai standar mutu atau SNI dan juga dijual dengan harga yang tidak wajar. Adapun 25 merek tersebut meliputi Idola Fortifikasi, kemudian Idola High Quality Whole Grain Rice, Idola Long Grain Rice, lalu Ikan Mas Cupang, Triple A Wijaya Kusuma, lalu kemudian ada merek Cantik Manis, Penari Bangkok, Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royal, Topi Koki Long Grain Kristal, Hok Satu Gohan, kemudian ada merek Magnus Pulen Gizi, lalu ada Anak Raja Fortifikasi, Anak Raja Nusantara, Top Anak Raja, PMS Induk Ayam, Sumo, merek Rasfit, FS Nutri Rice, merek Pelikan, kemudian Rice Rojo Lele, Super Kepala Beras Premium, kemudian Triple Satu Golden Number, Putri Koki, dan Well Farm Beras Diabetes. 25 merek tersebut akan ditarik izin edarnya, dan selain itu, kepolisian juga sudah mulai melakukan assessment, Anda sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap 25 merek tersebut yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Persaingan Usaha. Nah, apakah beras fortifikasi ini berbahaya atau ada konsekuensi medis jika dikonsumsi oleh kita, terutama untuk beras yang sudah memasuki daftar yang dicekal oleh Kementerian Pertanian? Hal tersebut memang masih belum ada studinya atau belum ada informasi lebih lanjut. Meski demikian, konsumen yang diwakili oleh YLKI beberapa hari lalu juga menyatakan bahwa hal ini tentu dianggap merugikan konsumen karena apa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dan berantakan
1: sesuai standar. Dan ketidaksesuaian standar ini ditemukan oleh 4 laboratorium yang sebelumnya ditunjuk oleh Kementerian Pertanian.
0: Kementerian Pertanian, Yuda.
2: Baik, Mardika, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Sesaat lagi kami akan membahas bagaimana prospek ekonomi dan juga pasar modal Indonesia di tengah tantangan ketidakpastian yang semakin tinggi bersama JP Morgan Indonesia. Tetaplah di CNN Indonesia Business.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
0: Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global kembali menjadi sorotan global. JP Morgan memberikan penilaian dan proyeksi terbaru mereka untuk prospek ekonomi dan pasar modal Republik Indonesia. Seberapa besar peluang dan tantangannya bagi investor? Telah hadir di studio CNN Indonesia Benny Kurniawan, Head of Equity Research JP Morgan Indonesia. Selamat pagi Pak Benny.
6: Selamat pagi.
5: Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN hari ini ya.
6: Iya, terima kasih.
5: Banyak sekali isu-isu menarik. Salah satu mungkin sebelum saya membahas tentang pasar modal, equity dan juga rupiah dan pergerakan ekonomi Indonesia terkait dengan reshuffle kabinet kemarin. JP Morgan apakah melihat ini sebagai sebuah momentum untuk pump up ekonomi kita ataukah justru disikapi biasa saja oleh market?
6: Sebenarnya kalau kita lihat reaksi market setelah announcement kemarin, reaksi dari pasar saham, pasar FX cukup positif dan komentar beliau juga sebenarnya semuanya akan berlanjut dan berlangsung dengan sama dan yang pasti kredibilitas fiskal di bawah 3% akan dijaga. Menurut saya untuk investor asing kredibilitas fiskal tersebutlah yang paling penting sebenarnya.
5: Jadi ada kepastian bahwa saya kebijakan kepastian. Apapun yang diambil nanti masih tidak terlalu banyak manuver yang bisa Betul. Memberikan ketidakpastian,
6: yes.
5: terutama kebijakan fiskal. Yeah. Lalu kalau kita bergeser mengenai bursa, dari rilis dari JP Morgan mengatakan ada optimisme bisa tetap mencapai 7.000 di Desember 2026 ini.
6: Yeah.
5: Tapi ada mungkin mendengar hari ini The Fed kembali menaikkan suku bunganya dan ini pastinya juga memberi sentimen ya terhadap pergerakan bursa. Mungkin ada sedikit bisa mengelaborasi hal ini.
6: Kita melihat pada akhir tahun JCI itu ekspektasi kita di 7.000, berarti naik hampir 9% dari level sekarang. Optimisme kita itu sebenarnya didasarkan dari pertumbuhan laba yang masih cukup baik di first half dan kedepannya kita juga berharap momentum pertumbuhan laba tersebut masih berlanjut di quarter ketiga dan quarter keempat. Namun seperti yang kita ketahui semalam The Fed sudah menaikkan suku bunga dan dari JP Morgan sendiri kita masih expect satu kenaikan suku bunga lagi dari The Fed di bulan Desember dan kita juga expect Bank Indonesia untuk menaikkan suku

bunga 25 basis point di bulan Desember ini. Mm-hmm. Nah, untuk impact-nya ke ekonomi, tentu saja mungkin bisa ada perlambatan di pertumbuhan.

0: terkait ini?
1: Untuk mungkin saya bahas outflow dulu. Yeah. Outflow itu mungkin di mata saya ada beberapa hal. Kebanyakan untuk tahun ini sektor eksternal.
0: Yeah.
1: Di mana seperti yang kita ketahui harga minyak itu naik banyak. Indonesia itu mengimpor minyak kurang lebih 1 juta barel per hari. Lalu kita juga masih mensubsidi beberapa bensin yang dipakai di publik gitu. Tuh. Jadinya kita kena imbas dari kita punya trade account yang berujung ke current account dan juga ke fiscal account kita, ke APBN kita. Maka dari itu banyak investor melihat untuk pertumbuhan yang di offer Indonesia untuk tahun ini, especially kalau kita lihat di negara-negara lain di Asia Timur begitu, yang sektor tech dan AI-nya pertumbuhan bisnisnya sangat-sangat cepat, mungkin ada rotasi ke sana. Jadi so far yang kita lihat penjualan tersebut sudah terjadi kebanyakan di first half tahun ini dan pace-nya sudah cukup melambat untuk penjualan tersebut. Kalau kita berbicara dengan fund manager asing begitu ya, sebenarnya posisi mereka itu sudah cukup light di Indonesia, di pasar saham Indonesia.
0: Tadi Anda sedikit menyinggung tentang AI. Kita memang tidak banyak menggunakan industri AI sebagai salah satu fundamental commodity ataupun dalam perdagangan bursa ataupun market kita. Berbeda dengan China, Korea, dan beberapa negara lain yang beberapa waktu lalu terkena imbas terkait dengan kebijakan-kebijakan The Fed dan Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat industri AI Indonesia dan peluang selain tadi komoditi perbankan, kemudian juga mineral dan energi yang salah satu yang menjadi backbone kita di market?
1: Seperti yang kita ketahui, menurut saya di Indonesia itu sangat bagus untuk industri data center. Kita ada tim kita yang sudah melakukan analisa, kurang lebih sekarang itu ada kapasitas 500 MW untuk data center. Kedepannya JP Morgan berharap kapasitas ini bisa mencapai 1,8 giga dalam 2 tahun ke depan dan in the medium term bisa sampai 6 gigawatt. Untuk capex di capacity capacity expansion ini, kita menghitung kurang lebih butuh sekitar 8 sampai 9 juta dolar per megawattnya. Jadinya kita expect banyak sekali investasi yang datang untuk sektor data center ini. Dan dari data center ini kita berharap kalau misalnya sudah banyak use case-nya bisa merembet ke sektor-sektor AI yang lain.
0: Ya, kalau kita bicara mengenai energi, minyak, ini salah satu sentimen yang begitu besar terhadap perekonomian kita, karena tadi Anda katakan juga kita membutuhkan 1 juta barrel per hari konsumsi, sisanya juga untuk subsidi. Dengan harga yang sangat berfluktuasi seperti itu, tapi pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% 2027. Saya membaca juga dari rilis JP Morgan, ada optimisme tapi juga perlu berhati-hati di sektor ini. Bagaimana Anda mengelaborasinya?
1: Kalau kita mungkin bahas pertumbuhan dulu, yang kita lihat itu tahun ini pertumbuhan sangat ditopang oleh belanja pemerintah. Seperti yang kita ketahui, untuk 8 bulan pertama penjualan mobil naik banyak. Penjualan semen juga lumayan naik 9%. Penjualan mobil retail sales naik 14%. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, penjualan mobil ini sebenarnya yang naik lebih banyak tuh penjualan mobil komersial atau truk. Gitu. Ini kan untuk program-program pemerintah. Untuk kedepannya, belanja pemerintah di APBN di-expect untuk bertumbuh 4%.
0: Okay.
1: Yang kita lihat, jadinya sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan base case untuk pertumbuhan tahun depan. Untuk mencapai target yang pemerintah mau, 6%, di mata kita butuh partisipasi lebih banyak dari sektor private, investasi dari sektor private, dari FDI, dan juga tentu dari Danantara.
0: Dengan sektor private merupakan salah satu ekspektasi yang besar, dan JP Morgan melihat ini bisa memberikan ruang bertumbuh, terutama untuk ekonomi dan juga postur APBN dibandingkan dengan yang mensubsidi ya. Tapi menarik kalau kita bicara mengenai tadi, Anda katakan otomotif bertumbuhnya untuk kendaraan truk, yang pastinya berhubungan dengan pemerintah pembangunan infrastruktur. Tapi industri infrastruktur juga mengalami perlambatan karena pemerintah sepertinya tidak terlalu banyak memberikan prioritas ini selain MBG dan juga koperasi desa. Apakah Anda melihat kebijakan pemerintah yang linear dengan pertumbuhan kebutuhan infrastruktur berpengaruh juga terhadap bagaimana private sector ini bertumbuh?
1: Kalau untuk dari private sector, mungkin yang sangat penting itu tuh stabilitas dari policy making. Itu nomor satu.

0: Jadinya mereka mau policy making yang cukup stabil. Lalu mereka juga pasti melihat opportunity cost untuk mendeploy capital di Indonesia itu sekarang bagaimana. Seperti yang kita ketahui, untuk realisasi investasi tahun ini di first half, both FDI sama DDI, domestic dan foreign, sebenarnya masih cukup bagus. Tapi yang kita mau lihat itu tuh ada sektor-sektor lain yang merambat, karena kebanyakan investasi ini masih di sektor yang itu-itu saja, which is kebanyakan di sektor mineral dan streaming begitu.
1: Menarik bicara mengenai sektor yang menjadi backbone di market kita, selain perbankan ada mineral, kemudian energi ya. Dan apakah Anda melihat ada kemungkinan lain? Tadi Anda sempat mengatakan perlu adanya diversifikasi, perlu adanya explore pembanding lain selain tadi tiga komoditi utama. Apakah JP Morgan melihat ada kemungkinan itu di Indonesia?
0: Untuk sektor-sektor yang lain, definitely ada kemungkinan itu. Kita punya populasi yang sangat besar, jadi sektor-sektor basic seperti sektor consumer, sektor telekomunikasi, itu pasti tetap sangat penting untuk Indonesia. Tapi di sektor-sektor tersebut juga ada beberapa tantangannya tersendiri, tantangan eksternal. Seperti yang kita ketahui, fenomena El Nino tahun ini, impact-nya akan sangat cukup signifikan untuk Indonesia menurut saya. El Nino historically kalau cukup severe, bisa menurunkan crop yield, jadi produksi dari agriculture di Indonesia bisa turun. Lalu ini bisa berimbas ke food inflation naik dan konsumsi kita in general turun gitu. Jadi ada tantangannya tersendiri, tapi menurut saya sektor consumer dan telekomunikasi tidak bisa dihindari, itu sektor yang besar.
1: Ini kalau saya baca kuartal kedua ada 78% emiten membukukan laba dan melampaui ekspektasi. Namun sayangnya perbaikan fundamental belum sepenuhnya tercermin dari valuasi pasar. Bagaimana JP Morgan melihat ini?
0: Kalau kita lihat valuasi pasar itu sebenarnya mereflect opportunity cost dari investor untuk investasi di Indonesia. Valuasi sekarang terakhir saya lihat MSCI Indonesia itu sekitar 9,8 kali price to earnings ratio. Relative to history tentu sangat murah. Tapi historically growth yang Indonesia deliver relative to negara lain itu mungkin masih cukup bagus. Tapi untuk tahun ini seperti yang kita sudah discuss, growth di negara-negara Asia Timur itu sangat cepat. Makanya mereka, investor-investor tersebut mungkin merotate capital mereka untuk ke negara Asia Timur. Kita tidak bisa hanya mengharapkan mereka untuk kembali gitu. Jadinya yang kita harus pikirkan itu gimana caranya valuasi kita bisa re-rate tanpa foreign investor itu kembali in a big way gitu.
1: Valuasi kita bisa re-rate. Seperti apa harusnya kebijakan yang signifikan yang JP Morgan lihat dari pemerintah yang merupakan salah satu moderator ya dari ekonomi kita juga selain private sector tadi.
0: Ultimately untuk valuasi itu re-rate dan investor membeli Indonesia, pada ujungnya yang investor lihat itu sebenarnya sangat simple, which is pertumbuhan laba. Dan pertumbuhan laba ini across the sector, jangan di sektor-sektor tertentu doang seperti tahun ini sayang sekali pertumbuhan labanya dikonsentrasi di sektor mineral gitu ya dan komoditas begitu. Nah, untuk pertumbuhan laba yang bagus, kita butuh employment yang lebih bagus. Untuk employment yang lebih bagus, ya kita butuh investasi yang lebih bagus. Lebih adanya belanja modal gitu ya. Dan untuk belanja modal, untuk asing maupun domestik, yang kita butuh adalah stabilitas di policy making tadi.
1: Kembali lagi stabilitas policy making dan bagaimana kebijakan fiskal moneter bisa bersinergi untuk memberikan kepastian terhadap investor. Lalu optimis tidak JP Morgan dan Anda pribadi terhadap pertumbuhan ekonomi, situasi market di Indonesia, dan juga bagaimana outlook ke depannya? Kalau kita melihat ini udah mau pertengahan dan bahkan udah mau 3 bulan lagi, udah akhir tahun 2026, semua ekspektasi itu bisa tercapai tidak tahun ini ataupun tahun depan seperti apa?
0: Saya rasa untuk tahun ini the right phrase itu adalah cautious optimistic. Jadinya kita tetap optimis bahwa kita bisa mencapai target-target yang kita sudah tulis dan kita sudah analisa. Tapi kita juga cautious karena terlalu banyak faktor eksternal yang yang menghantui pertumbuhan global dan juga Indonesia seperti rising bond yield di luar, lalu ada juga El Nino. Untuk tahun depan, konsensus itu expect pertumbuhan laba di Indonesia sekitar 9%.
1: Oke.
0: Okay. Which menurut saya angka ini cukup bagus, karena walaupun pertumbuhan laba di paruh pertama kita 6%, konsensus itu expect Indonesia ini tahun ini tutup tahun dengan tidak ada pertumbuhan laba.
1: Mm-hmm.
0: Jadinya konsensus pasar expect adanya slowdown di, okay, di sesi kedua gitu, di second half untuk tahun ini.
1: Menarik sekali dengan kompleksitasnya, yeah, ekonomi global dan domestik sepertinya memang perlu agilitas dari pemerintah untuk menentukan bagaimana kebijakan moneter fiskal yang bisa berpadu sehingga bisa memberikan kepastian hukum. Meskipun di sisi lain tadi Anda katakan faktor eksternal seperti yang menjadi suatu sentimen yang tidak bisa dipandang remeh terhadap, yeah, perekonomian Indonesia, terutama kawasan Asia Tenggara lainnya.
0: Yeah.
1: Terima kasih Benny Kurniawan untuk perbincangannya. Sayang sekali waktu terbatas. Kita lain waktu kita berbincang lagi terkait hal ini.
0: Terima kasih banyak.
1: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data ini, Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
7: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah, Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
0: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.
12: UMKM tangguh, ekonomi kreatif tumbuh. Malang membuktikan diri sebagai epicentrum baru kebangkitan ekonomi daerah. Bahkan Malang sudah ditetapkan sebagai salah satu kota kreatif dunia bidang media arts yang ditetapkan UNESCO. Bagaimana Kota Malang mengkolaborasikan koperasi, UMKM, ekonomi kreatif dan olahraga menjadi kekuatan ekonomi baru. Untuk membahas ini telah hadir bersama kami Wali Kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat. Selamat pagi, Pak Wahyu.
13: Selamat pagi.
12: Maturun, Pak, udah hadir ya. Di CNN pagi hari ya. Ini. Ya, ini menarik sekali bicara Malang. Saya juga baru tahu Malang ternyata sebagai salah satu kota yang ditrompetkan sebagai kota kreatif dunia.
13: Betul,
12: nah,
13: betul.
12: Sebelum saya bertanya tentang koperasi, kenapa ya. Bisa begitu, Pak?
13: Ya, memang untuk kita menjadikan kota kreatif dunia kan tidak mudah.
12: Ya,
13: ya apalagi tapan UNESCO, persyaratannya begitu banyak. Nah, semenjak saya kemarin dilantik menjadi Wali Kota Malang, saya melihat ada potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Malang. Nah, ini sayang apabila kita tidak membuat Kota Malang menjadi yang berbeda. Dan kebetulan saat saya lihat, karena Kota Malang adalah kota pendidikan juga, jumlah mahasiswanya juga banyak sekali, kita manfaatkan. Dan termasuk juga ada potensi-potensi dari anak-anak muda, yang saat ini mungkin sesuai dengan eranya, suka terkait dengan platform digital. Nah, akhirnya kita gabung. Kita poles, akhirnya alhamdulillah. Dengan semua persyaratan dari UNESCO, kita usulkan, tim UNESCO datang, akhirnya prosesnya juga lumayan panjang, persyaratannya juga lumayan rumit, dan akhirnya alhamdulillah kita salah satu ditetapkan di versi UNESCO sebagai kota kreatif dunia dari 58 kota yang ada di dunia. Jadi kita, ya alhamdulillah, kalau kita melihat Seoul, kita melihat Paris, kita sejajar. Wah, ya, kota kreatif dunianya. Ya alhamdulillah, ya. Ini akan bisa membangkitkan semangat-semangat dan tentunya orang sekarang bisa melirik ya. Di dunia ada kota Malang ya, dan ini satu-satunya di Asia Tenggara.
12: Menarik sih, Pak, dan menjadi salah satu strength dari kota Malang ya, Pak.
13: Wisatawan,
12: ekonomi juga bisa bertumbuh. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mas saya terkait dengan koperasi, Pak.
13: Siap.
12: Data Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, ada 711 koperasi di kota Malang, Pak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 maksud kami, tercatat aktif, tapi 293-nya tidak aktif, Pak, atau berstatus tidak melakukan aktivitas operasional. Nah, bagaimana tantangan Pemkot Malang untuk melakukan pembenahan sekaligus mendorong koperasi agar mampu beradaptasi dan perkembangan ekonomi dan kebutuhan generasi muda, Pak?
13: Iya, jadi memang ini koperasi jadi tantangan saya. Ya. Pada saat saya masuk menjadi wali kota, ada koperasi yang aktif dan non-aktif. Hmm. Dan non-aktif ini bukan berarti mereka tidak berhasil dalam menjalankan usahanya, tetapi perlu ada sentuhan, ada pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang. Pemerintah harus hadir untuk bisa membangkitkan, karena selama ini tumpuan masyarakat terkait dengan koperasi di Kota Malang ini menjadi salah satu upaya dan salah satu solusi masyarakat ingin berkepentingan terkait dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraannya, salah satunya dengan usaha. Nah, terkait dengan mereka yang tidak aktif atau non aktif ini, saya sudah bekerjasama dengan perguruan tinggi, dengan dunia, dengan koperasi-koperasi lain yang sudah berhasil, apalagi sekarang program pemerintah terkait dengan koperasi yang menjadi prioritas. Akhirnya kita gandeng, kita lakukan pendampingan, dan juga kita juga adakan mereka untuk mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan untuk bisa meningkatkan keterampilan mereka sebagai usahanya. Kenapa mereka ini sekarang tidak aktif? Nah, itu kita akan cari solusinya. Dengan pendampingan Hexahelix, kita akan upayakan bahwa Kota Malang ini sebetulnya potensi koperasi ini, karena untuk belajar dukung ekonomi perekonomian yang ada di Kota Malang, salah satunya adalah dengan perkoperasian. Dan alhamdulillah sekarang dengan tidak aktifnya ini sudah mulai ada perkembangan yang baik. Apalagi hari koperasi kemarin, kebetulan saya juga diberikan penghargaan oleh Pak Menteri Koperasi sebagai penggerak ekonomi di salah satunya koperasi, sudah mulai bergerak. Ya. Alhamdulillah insya Allah target kami ya dengan program prioritas dari pusat juga dengan koperasi, insya Allah yang non-aktif tidak akan bangkit kembali dan menjadi satu upaya dan usaha dan dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menyelesaikan solusi-solusinya untuk menyelesaikan ekonomi masyarakat.
12: Karena koperasi memang sangat dekat dengan masyarakat, UMKM, dan ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi Kota Malang dan sekitarnya.
13: Betul.
12: Pertanyaan saya selanjutnya, Pak, ini terkait Kota Malang terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor dan antar daerah, Pak, sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat. Nah, seperti apa nih, Pak, dukungan Bapak selaku wali kota terhadap kebersamaan, partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Malang yang bois berkelas?
13: Ya, jadi memang konsep sesuai dengan visi saya dengan Mas Wakil Wali Kota, kan bois berkelas. Bois ini adalah artinya bahasa Malangan, kearifan lokal. Bois itu keren, cakep, dan lain-lain. Jadi ada semacam kepercayaan, ada semacam memberikan satu kepastian bahwa dengan bois ini ada keterlibatan masyarakat, ada peran serta. Ya, jadi bois ini, ya selain itu juga memang ada arti dari bois ini. Ya, dan ini menjadi satu keinginan saya bahwa kearifan lokal yang harus kita lakukan dengan bois ini memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Nah, dengan peran serta masyarakat itu jadi mereka akhirnya sadar bahwa pemerintah hadir dengan melibatkan mereka, bukan top down tapi bottom up. Ya, jadi mereka akhirnya, oh iya, kita diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah hadir untuk bisa menyelesaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan itu. Dan sudah terbukti akhirnya dengan pelibatan masyarakat, banyak hal yang akhirnya menjadi kepercayaan masyarakat pada pemerintah tumbuh. Contohnya kita memberikan satu program RT berkelas. RT berkelas ini saya berikan 50 juta rupiah per RT di seluruh Kota Malang. Jadi kurang lebih saya menganggarkan di tengah efisiensi yang seperti ini hampir 200 miliar lebih saya berikan kepada masyarakat untuk mewujudkan memproduksi segala macam kebutuhannya sesuai dengan prioritasnya di skala RT. Iya. Kalau selama ini mungkin mereka mengajukan usulan-usulan, ya baik dari Musrembang atau dari Pokir, selalu tidak akan bisa terrealisasi. Ada yang sampai 7 tahun baru bisa terrealisasi, hanya sifatnya kecil. Contoh misalkan membelikan tong sampah, membuat saluran drainase, paving, padahal itu kebutuhan pokok. Tetapi mereka tidak bisa merealisasikan. Nah, akhirnya dengan program kami, 50 juta berkelas, 50 juta rupiah per RT, mereka akhirnya dengan rembuk RT, mereka akhirnya bisa menjadikan kebutuhan yang memang diprioritaskan, bisa terrealisasi. Dan ini ada lintas. Lintasnya itu, kita tidak hanya keterlibatan dari masyarakat terkait dengan hal tersebut, tetapi ada usaha-usaha yang lain. Ada UMKM-UMKM yang akan terlibat. Karena kita tahu bahwa terkait dengan itu berdayakan usaha yang ada di kota di bawah, tingkat bawah, tentu keterlibatan UMKM sangat penting. Contohnya sekarang misalkan ada mereka ingin mendirikan satu usaha yang ada di RT tersebut. Yeah. Nah akhirnya melibatkan UMKM. UMKM kita libatkan dengan hanya 50 juta rupiah. Dan itu sudah menjadi apa ya, keinginan mereka yang terrealisasi. Ya selama ini tidak bisa terrealisasi. Ada yang datang kepada saya nangis-nangis, Pak, saya ngajukan tong sampah saja, gerobak sampah saja, 7 tahun tidak terrealisasi. Tetapi dengan akhirnya, ya dengan bottom up itu kita kepercayaan 50 juta rupiah per RT, mereka bisa terrealisasi. Alhamdulillah akhirnya kesadaran masyarakat, peran serta masyarakat untuk bisa membuat RT-nya ini lebih baik lagi, semakin tumbuh.
12: Karena ada pemerintah memberikan mereka peluang.
13: Betul.
12: Dan adanya kerjasama yang kooperatif ya Pak, antara pemerintah dan juga warga. Nah ini pertanyaan terkait dengan gerakan koperasi Pak di Kota Malang, terus menunjukkan perkembangan positif. Koperasi tidak hanya menjadi wadah bagi pelaku usaha, tapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan UMKM.
13: Betul.
12: Dan memperluas kesempatan berusaha, serta menggerakkan perekonomian masyarakat hingga tingkat kelurahan. Nah, seperti apa nih Pak, pemerintah Kota Malang memperkuat ekosistem perkooperasian melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan, pengembangan kemitraan, serta penguatan koperasi merah putih di setiap kelurahan Pak?
13: Ya, nah ini memang menjadi PR juga karena memang untuk kebangkitan koperasi yang ada di Kota Malang perlu ada keterlibatan semua sektor. Dua sektor ini berarti juga peran serta pemerintah dan dunia usaha masuk UMKM. Koperasi dengan UMKM harus menjadi seiring dan sejalan karena untuk bisa memberikan usaha, salah satu bidang usaha yang ada di koperasi itu adalah dengan UMKM. Nah, UMKM ini menjadi salah satu pemasok agar mereka UMKM juga bisa berjalan, koperasi ini juga bisa berjalan. Di sisi lain, untuk konsep pembiayaannya, koperasi juga bisa mensupport terkait dengan UMKM yang ada di Kota Malang ini. Dan ini sudah seiring sejalan. Ada UMKM yang memang perlu kita berikan satu pendampingan, kita buatkan pelatihan agar UMKM ini menjadi lebih bisa percaya diri, apalagi dengan digital platform digital saat ini. Nah itu tentunya UMKM yang ada saat ini perlu ada pendampingan, dan koperasi juga perlu ada berubah terkait dengan digitalisasi ini. Nah akhirnya pemerintah hadir ini agar mereka memberikan satu kepastian, kepercayaan pada masyarakat bahwa koperasi dengan UMKM ini sudah tidak seperti dulu lagi. Kita mengikuti perkembangan zaman saat ini agar tidak ketinggalan. Nah itulah kita ada pendampingan dan juga peningkatan sumber daya manusianya. Jadi ada satu program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melihat keinginan dari masyarakat. Jadi kita ini di Kota Malang ada Musrembang tematik. Musrembang tematik ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa yang diinginkan untuk meningkatkan keterampilan, untuk meningkatkan berdaya manusianya. Dan kemarin contoh ada peningkatan terkait dengan, oh iya untuk platform digital bagaimana untuk menjadi konten kreator, bagaimana bisa mempromosikan produk-produknya di kalangan digital, digitalisasi terkait dengan pemasarannya. Nah itu kita berikan pelatihan, akhirnya mereka tumbuh, berkembang, didukung oleh koperasi, juga didukung oleh UMKM-nya. Nah, sedangkan koperasi merah putihnya ini adalah bagian yang harus kita lakukan. Karena koperasi merah putih ini maksudnya juga dengan UMKM. Ya. Hampir sama seperti koperasi-koperasi yang lain. Apalagi sekarang koperasi merah putih diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk bisa melakukan bidang-bidang usahanya sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Nah, kadang-kadang koperasi merah putih antara kelurahan yang satu dan kelurahan kan berbeda-beda. Yeah. Karena potensi yang dimiliki juga berbeda. Nah ini bidang usahanya, kita berikan keleluasaan dengan menggandeng UMKM yang ada di sana. Mm. UMKM sudah bergerak, akhirnya Koperasi Merah Putih juga bergerak, akhirnya kita bisa seiring dan jalan. Ya, mudah-mudahan seiring jalan ini, masyarakat yang sebagai anggota koperasinya akhirnya bisa mendapatkan keuntungan dan akhirnya bisa mendapatkan satu nilai lebih dengan adanya Koperasi Merah Putih dan UMKM-nya juga tidak ditinggalkan. Mm. Mereka juga tetap seiring sejalan, berjalan untuk bisa memberikan satu kesejahteraan pada masyarakat.
12: Dan bersinergi antara satu dan lainnya, Pak.
13: Bersinergi.
12: Kalau kita bicara tadi di awal, Kota Malang adalah kota salah satu kota kreatif di dunia.
13: Betul,
12: ya, Pak. Bapak
13: betul.
12: Juga mengatakan tadi untuk pendampingan koperasi, bahkan iya. untuk para digital creator
13: betul.
12: Akan diberikan banyak sekali prioritas. Karena betul. Memang mereka adalah salah satu backbone terkait dengan pertumbuhan ekonomi, industri betul. Kreatif di Malang. Betul. Lalu terkait dengan ini, Pak, apakah pembiayaan, kemudian bagaimana mendukung kegiatan, promosi usaha UMKM dan juga koperasi yang ya. Bersinergi dengan ini seperti apa, Pak? Bentuk konkret yang mungkin Bapak bisa bagikan ke kami.
13: Bentuk konkretnya, Kota Malang ini sudah membangun Malang Creative Center. Ada MCC, 7 lantai. Di situ kita buat sebuah, ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di sana. Dan itu semuanya dari UMKM. Ada fashion, ada kuliner, ada film, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang itu bisa melakukan akan melakukan UMKM yang lain. Nah, ini kita berikan satu wadah namanya Malang Creative Center untuk bisa mempromosikan termasuk juga konten kreator, kemudian ada terkait dengan beberapa pegiat-pegiat digital yang lain. Nah, kita berikan kesempatan pada mereka. Ada tempatnya, ada wadahnya. Kita semua difasilitasi oleh pemerintah. Tempatnya, bagaimana komputerisasinya, internetnya, semuanya mereka. Mereka tinggal menggerakkan saja. Pokoknya kita beri fasilitas, silakan dan gunakan. Ya, kita berkonsep dari mereka, oleh mereka, dari mereka dan untuk mereka. Nah, itu akhirnya mereka, ya karena pemerintah memberikan keleluasaan dan mereka juga, kita kan kita tahu kondisi saat ini, jangan kita tidak bisa memberikan satu kesempatan kepada mereka dengan, oh ya harus begini. Tidak, tapi memberikan keleluasaan pada mereka. Akhirnya mereka mengeksplor dirinya karena diberikan fasilitas oleh pemerintah, akhirnya kita bangkit semua. Baik dari UMKM-nya, baik dari ekonomi kreatifnya, koperasinya, mereka bangkit. Apalagi pemerintah hadir, MCC, Malang Creative Center, 7 lantai. Itu kita berikan kepada mereka untuk kita manfaatkan kepada anak-anak muda untuk bisa ya mengeksplorisasikan kemampuannya sesuai dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang.
12: Berarti pemerintah sudah memfasilitasi tergantung betul. Bagaimana masyarakat, UMKM dan juga pelaku usaha di bidang ini untuk bertumbuh betul. Dan sama-sama membangun Kota Malang ya, Pak.
13: Iya.
12: Tadi di awal Bapak katakan Malang ini kota pendidikan juga dan
13: betul.
12: Penduduk yang bersekolah di Malang cukup tinggi,
13: betul.
12: Merantau di sana. Nah, kita bicara mengenai perkembangan teknologi ini, Pak. Tadi sudah dikatakan digitalisasi ini merupakan suatu keniscayaan ya, Pak, untuk membantu UMKM dan koperasi. Nah, bagaimana, Pak, salah satu pusat talenta dan inovasi digital di Indonesia ini di Kota Malang bisa menghadirkan layanan digital untuk UMKM, sektor ekonomi kreatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, Pak?
13: Ya, jadi memang saya ingin memberdayakan anak muda. Anak muda tadi saya sampaikan di awal bahwa Kota Malang kota pendidikan. Penduduk Kota Malang ini 890.000.
12: Ya.
13: Kemudian jumlah mahasiswa yang ada itu hampir 800. Jadi jumlah mahasiswa dengan jumlah
12: penduduk
13: yang ber-KTP itu hampir seimbang. Nah, itu kan potensi sebenarnya. Anak-anak muda saat ini kita melihat mereka kreativitasnya sangat tinggi. Itu kita manfaatkan. Jadi mereka lah kita minta mereka selain mereka belajar, tetapi ke mereka juga belajar usaha.
12: Ya.
13: Belajar usaha dan kemampuan terkait dengan digitalisasinya, mereka lebih paham, lebih mengerti daripada UMKM dengan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif yang lain. Nah, ini kita sandingkan. Ini bagian dari Hexahelix. Jadi perguruan tinggi dunia usaha, kemudian media, kita berikan jadi satu agar mereka juga akhirnya bisa memanfaatkan, oh iya, saya diberikan kepercayaan, kita punya potensi, kita lakukan. Dan ini terbukti, kemarin pada saat COVID, ya, kita dengan kondisi yang seperti itu, kita terpuruk. Tetapi dengan UMKM dan juga dengan kreatif, dengan didampingi oleh anak-anak mahasiswa-mahasiswa ini, kita berikan kepercayaan. Akhirnya mereka berjalan. Dan tekanan kondisi ekonomi yang ada di Kota Malang tidak terganggu sama sekali dengan kejadian COVID. Karena mahasiswa ini dengan digitalisasinya memberikan pemahaman, pendampingan pada mereka. Oke, tidak kena COVID, kita tidak bisa pasarkan. Oke, kita bisa menggunakan dengan model digitalisasi, platform digitalisasi yang sudah ada. Akhirnya mereka bangkit. Tapi dengan hasilnya berakhir dengan jadi mereka betul-betul bagaimana bisa menjejahteratakan menjalankan perusahaannya usahanya itu sesuai dengan kemajuan yang ada saat ini, teknologi yang ada saat ini dengan didampingi oleh ya anak-anak muda yang kreatif tersebut, akhirnya kita bisa seiring sejalan dan akhirnya tercapai UMKM-nya juga bisa dikenal dunia, apalagi sekarang kita sekarang udah jadi kota kreatif dunia, itu otomatis dunia akan melirik ke kota Malang. Oh iya, kota Malang ini kota kreatifnya seperti apa? Jadi terbukti, jadi sekarang jumlah kunjungan wisatawan dari luar itu sudah meningkat drastis. Karena satunya karena UNESCO sudah memberikan satu gambaran kota Malang ini ada kota kreatif dunia dan punya juga potensi wisata yang juga berbeda dengan yang lain. Akhirnya ada multi efek yang dirasakan. Orang datang tidak mereka melihat unik kreatif, nggak taunya ada wisata-wisata ikutan yang lain dan wisata ikutan ada multi efek dilakukan oleh mereka. Tidak hanya terkait dengan mereka datang ke sana untuk bisa melihat potensi wisatanya, UMKM-nya juga akhirnya bangkit. Ada kulinernya, ada oleh-oleh. Dan apalagi ini mas saya, dengan kondisi efisiensi kemarin, kan semua terpuruk. Ya, semua berdampak, PHRI terdampak. Akhirnya saya buat program 1000 event. 1000 event ini saya memberikan satu kesempatan, kemudahan orang-orang akan melaksanakan event di Kota Malang. Jadi mereka apabila melaksanakan event di Kota Malang, saya menjamin bahwa saya percaya juga bahwa orang yang datang Kota Malang apabila mengadakan satu event di sana, tetapi tidak selalu event itu saja yang akan dilakukan. Mumpung di Malang, kita akan melihat lainnya, bagaimana potensi wisatanya, bagaimana potensi UMKM-nya, bagaimana kulinernya. Akhirnya mereka, oh ya sudah, ada paket komplit. Mereka mungkin meeting datang Kota Malang dengan atau spot tourism yang ada Kota Malang, akhirnya mereka juga jalan-jalan, melihat wisatanya, melihat kemudian bagaimana ekonomi kreatifnya, UMKM-nya, akhirnya bangkit. Ada betul efek dirasakan. Alhamdulillah efisiensi kemarin, PHRI kemarin curhat kepada saya, Pak, di tingkat hunian berkurang, dan kemudian restoran juga berkurang. Dengan saya berikan kemudahan 1000 event, kemudahan untuk bisa melakukan suatu kegiatan di Kota Malang, ada betul efek dirasakan. Akhirnya saat ini mulai tumbuh, dan PHRI ketemu saya sudah tidak curhat lagi, malah ketawa-ketawa. Terima kasih Pak, hotelnya kemarin penuh, sampai menolak-menolak, katanya karena ada event-event ini, dan itulah alhamdulillah.
12: Baik, Pak Wahyu, sayang sekali waktunya terbatas.
13: Siap.
12: Malang Boys berkelas ini sepertinya memang harus menjadi salah satu barometer daerah lain untuk melihat bahwasanya keterlibatan pemerintah, UMKM, masyarakat, dan koperasi bisa bersinergi untuk memberikan pertumbuhan ekonomi signifikan, tapi di sisi lain juga memberikan peluang baru untuk anak muda bertumbuh dan juga berkreatif. Terima kasih Pak Wahyu Hidayat selaku Wali Kota Malang. Terima kasih untuk waktu bincangannya pagi hari ini Bapak.
13: Sehat selalu.
12: CNN Indonesia Bisnis akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam.

0: AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
0: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
10: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menebar bibit ketahanan pangan berbasis kampus di Universitas Muhammadiyah Riau. Zulhas menilai peningkatan pangan tak terlepas dari peran kampus. Dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan secara simbolis menebar sejumlah bibit komoditas pangan pada lahan percontohan di Universitas Muhammadiyah Riau Rabu pagi. Langkah ini menjadi awal regenerasi pertanian modern lewat program ketahanan pangan berbasis kampus. Menko Pangan menegaskan sektor pertanian saat ini harus bertransformasi dari sistem manual menjadi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran universitas sangat dibutuhkan dalam menciptakan manajemen irigasi, efisiensi pupuk, hingga teknologi rekayasa bibit agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.
11: Memang tidak mau ya, pangan itu harus dengan kampus. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan. Kan nanti pangan itu harus ada mekanisasi, harus ada teknologi. Ya, teknologi bibitnya, pertaniannya, irigasinya, ya. Sekarang memang kita suasembada. Tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemennya, teknologinya kita ketinggalan.
10: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia BNPP RI mendorong peningkatan kerjasama ekonomi dan kesejahteraan dengan 10 negara tetangga. Forum bertema Strengthening Cooperation in Border Management to Foster Prosperity digelar di Jakarta dengan mempertemukan perwakilan diplomatik 3 negara tetangga, batas darat dan 7 negara batas laut. Lewat dialog ini, pengelolaan perbatasan tidak hanya dilihat dari aspek batas negara, melainkan sebagai ruang interaksi ekonomi yang saling menguntungkan masyarakat di kedua sisi perbatasan. Forum dipimpin Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP RI Muhammad Tito Karnavian untuk memudahkan pertukaran pandangan terkait konektivitas serta peluang kerjasama strategis antar negara. Melalui jejaring komunikasi berkelanjutan ini, BNPP RI optimis pengelolaan perbatasan dapat menggerakkan perekonomian warga serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan baik di Indonesia maupun negara tetangga.
12: Jadi tadi kita diskusi mengenai peran daripada BNPP, program-program dari perbatasan akan kita kembangkan yang termasuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin menjadi polemik atau dispute, dan bagaimana kita membuat agar hubungan antara Indonesia terutama di daerah perbatasan bisa dikembangkan sama-sama untuk kepentingan masyarakat bersama di dua negara.
10: Demikian CNN Indonesia Bisnis, saya Yudi Yudawan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tangis keluarga tak terbendung melihat peti jenazah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke rumah duka. Belum ada titik temu pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak. Keluarga salah satu korban menggelar doa bersama dan berharap para korban segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kabut asap di Kota Palembang, Sumatera Selatan kian menebal. Kualitas udara mulai mengkhawatirkan dan berbahaya. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, ada sejumlah informasi lain yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kita ke informasi pertama, ada ratusan pekerja yang berhamburan menyelamatkan diri setelah pabrik lampu di Batu Ceper Kota Tangerang, Banten terbakar hebat pada Rabu siang. Api berawal dari salah satu gudang dan dengan cepat membesar. Masih dari Tangerang, kebakaran hebat juga melanda kawasan pergudangan Kosambi Permai, Kecamatan Kosambi pada Rabu siang. Sedikitnya 26 gudang penyimpan dan pembuatan spring bed terbakar.
1: Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda pabrik lampu PT Global Teguh Indonesia di Batu Ceper, Kota Tangerang, Rabu siang. Ratusan pekerja langsung menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Petugas damkar mengerahkan 60 personel dan 15 unit armada untuk memadamkan api. Hembusan angin kencang ditambah banyaknya material yang mudah terbakar seperti kardus dan plastik membuat api sulit dikendalikan.
2: Kejadian kita itu lagi istirahat di gudang C. Tiba-tiba dari atap gudang sebelah keluar asap. Itu mulai menimbulkan kepanikan buat kita.
3: Jam 1 siang di PT Global Teguh Indonesia. Jadi Global Teguh Indonesia ini memproduksi lightning atau lampu. Terkait dengan kebakaran, penyebabnya kita belum mengetahui sampai saat ini.
1: Penyebab pasti kebakaran serta nilai kerugian masih dalam penanganan. Api dengan cepat membesar dan asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran melanda kawasan pergudangan Kosambi Permai pada Rabu siang. Sedikitnya 26 gudang di bagian depan dan belakang kawasan pergudangan terbakar. Gudang-gudang tersebut digunakan untuk penyimpanan dan pembuatan spring bed. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti busa dan lem ditambah hembusan angin kencang membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan. Damkar Kabupaten Tangerang menerjunkan 7 unit armada dibantu 2 unit dari DKI Jakarta serta masing-masing 1 unit dari Otoritas Bandara dan PIK 2. Setelah 10 jam pemadaman, petugas masih berjibaku memadamkan api di area belakang pergudangan. Area seluas sekitar 1 hektar tersebut berisi barang-barang elektronik.
4: Masih dalam proses pemadaman karena bahan baku yang terbakar masih menimbulkan nyala api dan ini masih dalam proses pemadaman. Yang padam area depan, ini dari depan ke belakang semuanya terdampak dan kebetulan di daerah belakang ini banyak barang elektronik dan cleaner.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sejumlah petugas damkar dilaporkan mengalami luka ringan dan sesak nafas. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Kesal karena lahannya disurvei untuk jaminan pinjaman di bank, ada seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menyerang warga dengan parang. Saat dibekuk polisi, tersangka malah terus tersenyum, seolah tidak menyesali perbuatannya. Sementara itu di Kota Tangerang, Banten, penangkapan maling motor diwarnai kejadian tak biasa, di mana tersangka tiba-tiba histeris dan memberontak layaknya orang kesurupan.

0: Penangkapan maling motor di kontrakannya di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten diwarnai kejadian tak biasa. Sang maling tiba-tiba mengerang histeris dan terus memberontak layaknya orang kesurupan. Namun, polisi tak mau terkecoh dengan gelagat yang diduga akal-akalan belaka itu. Meski terus berlagak layaknya orang kesurupan, pelaku tetap diborgol dan digelandang ke mobil polisi. Dari penggeledahan kontrakan di Karawaci ini, total 2 orang yang diringkus berikut barang bukti perlengkapan mencuri dan sepeda motor hasil curian. Keduanya sudah 16 kali beraksi menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah atau minimarket. Sepeda motor hasil curian dijual ke penadah di Pandeglang senilai 2 hingga 5 juta rupiah per unitnya. Kini para penadah dalam buruan pihak kepolisian. Sementara drama kesurupan sang maling berakhir sudah. Ia kini berhadapan dengan hukum dan terancam 7 tahun penjara. NS, 49 tahun, terluka parah akibat dianiaya IS di rumahnya di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Selasa siang. Rabu siang atau sehari setelah kejadian, polisi meringkus tersangka IS. Saat ditangkap, IS terus tersenyum, seolah tak menyesali perbuatannya. Tragedi berdarah itu bermula ketika korban bersama 2 orang yang diduga karyawan bank melakukan survei dan pendokumentasian lokasi untuk dijaminkan. Tersangka emosi saat korban mengklaim lahan yang sudah ditempati tersangka selama belasan tahun sebagai milik korban. IS yang gelap mata langsung mengambil parang dan menyerang korban. IS dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga oleng saat melintasi jalan curam, sebuah truk box menghantam 1 mobil dan 2 kios di kawasan Selarong Bogor. Akibat kecelakaan, 2 orang harus dilarikan ke RSUD. Sementara itu, diduga berkendara dalam keadaan mabuk berat, ada sebuah mobil menabrak pengendara motor di jalur menurun yang ada di kawasan wisata Tratas di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
0: Korban laka ini terjepit badan kendaraan setelah truk box menghantam 1 mobil dan 2 kios di Selarong Bogor, Rabu sore. Usai dikeluarkan dari reruntuhan, 1 pengemudi dan penjaga kios dilaporkan terluka. Sebelumnya, truk box diketahui melaju kencang dari arah Puncak menuju Gadok. Nah, saat melintas di jalur curam di kawasan Selarong, truk mendadak oleng, kemudian menabrak mobil SUV dan bangunan kios hingga porak-poranda. Dari olah TKP, unit Gakum Polres Bogor penyebab kecelakaan diduga akibat sistem rem truk yang tidak berfungsi.
2: Dia kelihatannya mau nambah angin apa mau ganti ban. Udah posisinya udah di sini, udah standby. Kalau untuk yang mogok di atas, ke bawah. Soalnya kalau dari bawah itu kan macet ke atas. Yang ke bawah itu agak lancar. Kelihatannya apakah jeblos rem apa-apa gimana kita kurang tahu.
0: Hingga kini 2 korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Ciawi. Pihak kepolisian mengamankan 2 bangkai kendaraan serta masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari pengemudi truk. Sementara itu, video amatir warga ini menunjukkan momen sebuah minibus menabrak motor hingga rusak parah di lingkungan Sanggrahan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka dan segera dievakuasi ke pinggir jalan sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, kecelakaan itu bermula saat mobil melaju kencang dari arah Leduk ke arah Pandaan. Sampainya di lokasi, mobil menabrak kendaraan bermotor hingga korban terjatuh. Diduga, sopir dalam kondisi mabuk sehingga hilang kendali. Polisi telah melakukan evakuasi kendaraan dan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tangis keluarga tak terbendung melihat peti jenazah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke rumah duka. Informasinya.

0: Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
1: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
2: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
3: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian.
6: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam, very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with MegaFirst Wellness Package.
0: Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
8: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah, Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
11: Sejumlah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di Surabaya, Kediri, serta Garut. Saat jenazah tiba di rumah duka, tangis keluarga tak terbendung melihat peti jenazah korban.
12: Isak tangis tak terbendung saat keluarga peti jenazah Imam Suparno yang menjadi korban kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di kawasan Semeni, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan salah satu anak korban sempat pingsan. Korban yang berusia 66 tahun tersebut diketahui berprofesi sebagai montir. Sejak Minggu malam, keluarga sudah mencari kabar tentang nasib Imam Suparno di posko terpadu Gapura Surya Tanjung Perak. Namun keluarga baru mendapatkan kabar duka bahwa Imam Suparno meninggal dunia pada Selasa siang dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dua jenazah atas nama Erik Mausul dan Rizian Kurnia Putra, korban kapal motor Virgo 8 asal Garut, Jawa Barat, juga tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dikeluarkan dari ambulans. Korban merupakan warga Kampung Panyingkiran dan Kampung Cibolerang, Desa Karangsari, Garut. Almarhum Erik dan Rizian merupakan kru KM Virgo 8 Transport. Keduanya diketahui baru bekerja di kapal tersebut selama 3 bulan. Dari keterangan ketua RW yang juga adalah keluarga korban, total masih ada 10 korban yang berasal dari desa Karangsari yang masih dicari keberadaannya.
13: Yang keluarga Pak RW yang mana?
14: Yang Lisan, yang itu dari Karangsari.
13: Oh, itu sebagai ponakan?
14: Sebagai ponakan.
13: Nah, kalau jumlahnya berapa Pak yang dari sini, yang belum bisa pulang jadi?
14: Yang belum pulang, yang belum pulang kalau nggak salah. Dari data yang ada hampir 20.
13: Oh, 20 lagi. Berarti hari ini
14: yang dinyatakan selamat 11, itu yang masih dalam pencarian 12.
13: 10. Ya. Oh, jadi yang ini yang sudah dinyatakan meninggal 2.
14: Ya, 2.
13: 2 orang.
12: Sementara itu, jenazah Deni Rizal Saputra, korban meninggal KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Desa Mekis, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Rabu siang. Korban merupakan kenek truk ekspedisi yang akan menuju Banjarmasin. Denny menggantikan kernet utama yang tidak bisa berangkat. Sementara sopir truk Bambang diketahui selamat dalam musibah ini. Santunan akan diberikan Jasara Harja pada keluarga korban sebesar 70 juta rupiah.
15: Dari Jasara Harja tadi ada santunan sekitar 50 juta dan untuk anaknya nanti ada tambahan sekitar 20 juta. Dan dari Dinas Sosial Provinsi insya Allah nanti juga akan memberikan santunan, masih proses pengurusan administrasi.
12: Hingga hari Kamis atau kelima sejak tragedi KM Virgo Transport 8, masih ada sekitar 129 korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Guna mempercepat pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli penyelam dari Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti rumah anak buah kapal Transport Virgo 8. Keluarga menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan.
16: Untuk mempercepat dan memperkuat operasi pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri. Pada Rabu, sebagian ahli dari luar negeri sudah tiba. Mereka terdiri dari ahli penyelam asal Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara ahli lainnya dijadwalkan tiba pada Kamis dan akan segera bergabung dalam tim pencarian. Sebelumnya tim penyelam khusus sudah diturunkan untuk melakukan operasi bawah air di sekitar bangkai kapal. Namun arus deras dengan kecepatan hingga 6 knot membuat operasi tersebut harus dihentikan. Meskipun begitu, tim SAR sempat menemukan sejumlah bagian yang diduga berkaitan dengan insiden KM Virgo Transport 8. Seluruh temuan langsung diamankan dan diserahkan kepada KNKT untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
17: Persisnya seperti apa yang saya sampaikan bahwa itu bukan kegiatan murni yang dimiliki oleh Basarnas dan juga dilakukan oleh Basarnas. Karena itu kita melibatkan mulai dari para ekspert, orang-orang ahli yang memiliki kemampuan itu.
16: Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah Putu Angga Santiana, seorang anak buah kapal Transport Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Hingga Rabu, keluarga yang berada di Kelurahan Sindu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan. Pihak keluarga pun sudah menghubungi kantor tempat suaminya bekerja serta tim SAR untuk mengetahui perkembangan pencarian suaminya yang menjadi korban tenggelamnya kapal Transport Virgo 8 tersebut. Sebelum kecelakaan terjadi, Putu Angga sempat menjenguk kedua anaknya untuk melaksanakan prosesi umat Hindu.
18: Setengah satu, saya telepon lagi, nggak diangkat. Ya udah, saya kira udah tidur, habis jaga kan, jam 12. Terus jam setengah tiga saya bangun lagi, kamar mandi. Terus saya chat lagi, centang satu, kalau udah tidur, biasanya seperti itu juga. Terus saya lihat TikTok jam setengah sembilan pagi, minggu pagi. Lihat TikTok live-nya Niki bilang, kapal di Manila kayaknya itu. Bilang kalau Virgo tenggelam. Terus saya komen, Virgo berapa bang? Virgo Transport 8, langsung kayak hancur dunia ini.
16: Pihak keluarga berharap Putu Angga Santiana bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Posko DVI Bidokes Polda Jawa Timur juga terus mengumpulkan data antemortem dan sampel DNA dari keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan kembali mendatangi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk memastikan langsung perkembangan pencarian dan evakuasi korban yang masih belum ditemukan.
12: Hingga hari keempat proses pencarian penumpang kapal Virgo Transport 8, posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya masih ramai didatangi keluarga korban pada Rabu. Sebanyak 63 keluarga telah menyerahkan data antemortem seperti foto, kartu keluarga, ciri fisik, dan identitas korban ke posko tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur. Sementara 19 keluarga diantaranya telah diambil sampel DNA yang nantinya akan digunakan sebagai data pembanding saat proses identifikasi. Menurut Kepala Urusan DVI Bidokes,

0: Jawa Tengah. Sejauh ini yang memang intens untuk koordinasi adalah Jatim dan Kalsel, karena memang jumlah terbanyak adalah dari Jatim Kalsel.
1: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin kembali mendatangi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Rabu. Kedatangannya ini untuk memastikan langsung perkembangan pencarian dan evakuasi korban yang masih belum ditemukan. Muhyiddin memastikan pemerintah daerah akan terus mengawal proses pencarian hingga seluruh upaya SAR dilakukan secara maksimal. Dirinya juga memberikan kepercayaan penuh bagi Basarnas dalam melaksanakan operasi pencarian.
2: Hari ini kita ke pelabuhan sini untuk melihat keadaan. Keadaan sejauh mana dalam pencarian Basarnas, apakah bisa menyelam apakah tidak. Tadi ada informasi dari Danana, sudah ada rapat bahwa ada ingin penarikan kapal ya?
3: Ada penyelaman dulu.
2: Penyelaman dulu dan penarikan nanti akan diusahakan. Nah ini...
1: Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan bagi para penumpang yang masih dalam proses pemulihan pasca insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8, Muhyiddin juga memberikan santunan kepada penumpang yang berhasil selamat. Sementara itu, hingga hari keempat pencarian, keluarga penumpang lainnya masih bertahan di terminal kedatangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Upaya pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 terus dilakukan, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Transmedia Risanta yang berada di posko pencarian Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat siang, Risanta. Bagaimana perkembangan pencarian hari ini?
5: Ya, selamat siang, Mbak Mepri. Dapat kami laporkan bahwa proses pencarian terus berlangsung di hari kelima ini dengan menerjunkan sejumlah armada yang pada hari ini sudah diberangkatkan dari pagi juga menggunakan helikopter dan juga kapal armada laut dari tim SAR dari berbagai gabungan. Saat ini juga masih ada proses untuk memantau dan perkembangan apa saja yang nantinya dilakukan dan belum ada informasi yang cukup jelas bagaimana perkembangan terakhir. Tapi yang pasti proses pencarian masih berlangsung hingga siang hari ini. Dan saya tadi berada persis di depan dermaga dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sekarang juga setelah sandar juga dari kapal Tamajaya yang merupakan kapal nasional dari Basarnas dalam rangka memberikan dukungan operasional bagi pencarian dan pertolongan para penumpang KM Virgo Transport 8 yang hilang di perairan Laut Jawa. Dan saat ini juga prosesnya masih berjalan dan kami juga masih menunggu perkembangan terbaru dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sementara di luar sana masih terlihat beberapa keluarga korban dari penumpang khususnya yang masih bertahan hingga saat ini dan mereka masih menunggu juga kepastian kedatangan ataupun juga keberadaan dari 129 penumpang yang masih saat ini masih dilakukan pencarian. Operasi ini juga diharapkan juga dapat dioptimalkan pada hari kelima ini. Hingga saat ini kondisi cuaca kalau di Banjarmasin terlihat cukup cerah, namun kami belum bisa memastikan apakah nantinya di perairan Laut Jawa itu masih dengan kondisi yang tidak bersahabat. Mebri.
4: Baik. Artinya apa yang menjadi kendala pencarian terhadap tadi sekitar 128 ya korban yang masih terus dicari?
5: Ya, berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas Bapak Muhammad Sapi tadi malam bahwa sejauh ini ada upaya-upaya yang terus dilakukan karena persoalannya adalah mereka mengalami cuaca yang tidak bersahabat, kemudian arus di perairan itu cukup ekstrim sehingga tidak memungkinkan para petugas ataupun tim yang diturunkan termasuk juga tim dari penyelaman untuk melakukan terjun ke laut. Tapi sejauh ini mereka berupaya dengan pola-pola yang lain. Salah satunya juga nantinya akan melakukan pola pengalihan atau pengangkatan dari kapal menggunakan balon udara. Namun proses ini hari ini mereka melakukan asesmen di seputar perairan dan di Laut Jawa tersebut dengan di sekitar lokasi dari titik terbaliknya kapal Virgo Transport 8 nanti.
4: Baik, artinya untuk penegasan Risanta, ada berapa korban yang masih terus dicari hingga

0: hari ini?
1: Sampai hari ini data masih 129 yang masih dilakukan pencarian, dan apa yang terus dilakukan sampai hari, dan harapannya pada hari kelima ini ada tanda-tanda atau objek-objek yang bisa ditemukan di perairan dari Laut Jawa tersebut.
0: Baik. Terkait dengan bangkai kapalnya, apakah sudah ada rencana evakuasi dari bangkai kapal?
1: Ya, berdasarkan dari keterangan tadi malam bahwa sudah disiapkan pada hari ini dengan melakukan peninjauan langsung dan survei lapangan untuk melihat potensi-potensi dengan menggunakan teknik-teknik yang juga melibatkan dari kru dari tenaga ahli dari luar negeri seperti Amerika dan Hong Kong. Dan ini sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya untuk menggeser ataupun mengangkat kembali dari posisi terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini. Mengingat posisinya saat ini juga menurut dasar keterangan dari tim SAR gabungan dengan kondisi yang pergeseran sudah beberapa mil dari posisi awal, maka dibutuhkan penelitian dan keakuratan serta sistematis agar proses ini juga tidak membahayakan bagi kru yang melakukan pencarian maupun pertolongan bagi mereka yang para penumpang yang masih dicari pada hari ini di hari kelima.
0: Baik. Risanta, terakhir tadi Anda menyebutkan bahwa hingga hari kelima ini yang juga menjadi kendala adalah cuaca. Bagaimana gambaran cuacanya hari ini di Banjarmasin, Risanta?
1: Kalau di kawasan kami melaporkan ini cuacanya cukup cerah, namun sedikit berawan. Tapi bukan berarti ini kondisinya dengan kondisi yang cukup terik ya di Banjarmasin sendiri. Cuaca masih cukup dengan musim kemarau ini cukup terik. Tetapi kondisinya kita belum memastikan kondisi di perairan dari Muara Banjar sampai perairan Laut Jawa. Tapi dari keterangan yang kami himpun bahwa memang pada kondisi-kondisi tertentu, pada jam-jam tertentu memang kondisinya tidak bersahabat dengan arus yang cukup ekstrim, kemudian dengan cuaca yang berubah-ubah, sehingga inilah yang menjadi faktor utama ataupun kendala-kendala yang dihadapi tim operasi dari SAR gabungan ini.
0: Metri. Baik, artinya 129 korban masih terus dicari dalam upaya pencarian memasuki hari kelima tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak atas laporan Anda yang sangat komprehensif ya. Jurnalis Transmedia M. Risanta melaporkan langsung dari Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat kembali melanjutkan tugas. Tentunya keprihatinan atas musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8 ini juga datang dari warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur. Melalui kerukunan keluarga Kalimantan Jatim, mereka memberikan bantuan makanan bagi keluarga korban yang masih menunggu kabar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
2: Warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur yang tergabung dalam kerukunan keluarga Kalimantan Jatim memberikan ratusan nasi kotak kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8. Bantuan makanan dan minuman ini diberikan selama 3 hari mulai 15 hingga 17 September 2026 di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Organisasi yang menaungi warga dari beberapa suku asal Kalimantan ini turut menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Mereka berharap keluarga korban diberikan ketabahan.
3: Sebagai warga rantau yang tinggal di Jawa Timur, kita merasa turut prihatin. Dan alhamdulillah teman-teman dari Kalimantan yang ada di Jawa Timur banyak yang memberikan support ya. Kita swadaya ya, jadi ada beberapa donatur yang memang dari lingkungan kerukunan keluarga Kalimantan ya.
2: Bantuan ini menjadi bentuk solidaritas warga Kalimantan di perantauan kepada keluarga korban yang masih bertahan di Pelabuhan Tanjung Perak. Sejumlah keluarga korban bahkan memilih tinggal di pelabuhan untuk menunggu informasi terbaru mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Di antaranya Sulianti dan Paryanti, keduanya datang ke posko terpadu bersama sejumlah anggota keluarga. Sejak 14 September, mereka tidur di pelabuhan untuk menunggu kabar kakak kandung dan kakak ipar mereka yang menjadi korban KM Virgo Transport 8.
4: Iya betul Bu, sangat terbantu. Terima kasih.

0: sih. Dapat nasi. Ya nasi ini. Minum ya sama minuman.
1: Ya kita semua senang lah mendapat, merasa diperhatikan.
0: Udah dari hari Senin.
1: Tiga malam ini.
0: Banjarnegara.
2: Bantuan makanan yang diberikan membuat keluarga korban merasa terbantu dan mendapat perhatian selama menunggu proses pencarian dan pertolongan korban.
3: Begitu tiba di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, bantuan makanan langsung dibagikan dan anggota keluarga dari korban KM Virgo Transport 8 langsung makan. Setidaknya dengan adanya bantuan ini mereka mendapatkan perhatian dan kebutuhan makanan serta minuman mereka tercukupi.
2: Keluarga korban berharap agar para korban yang masih dalam proses pencarian dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Jika korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dapat segera diserahkan ke pihak keluarga. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kabut asap di kota Palembang, Sumatera Selatan kian menebal. Kualitas udara mulai mengkhawatirkan dan berbahaya. Informasinya usai jeda.

0: kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
1: tadi.
7: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG, betul.
2: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah. Kamis pagi, kabut asap kian menebal hingga mengganggu aktivitas warga yang bekerja di luar rumah, seperti yang terlihat di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, di mana jarak pandang yang terbatas juga akhirnya membuat pengendara diharapkan untuk lebih berhati-hati. Bahkan di ujung jalan, ada pula seorang pekerja sapu jalanan yang memberi tanda batas karena khawatir dirinya tertabrak oleh kendaraan yang melintas. Warga berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah penanganan agar kabut asap ini tidak semakin memburuk dan membahayakan kesehatan serta keselamatan warga.
9: Agak terganggu, cuman saat aku pakai masker kan, jadi agak kurang.
10: Mata pedih dah?
9: Pedih, kering.
10: Pedih ya? Berarti makin parah nih, Pak?
9: Iya, ini nama nih, nah ini kuat malam ini. Hari ini kan kabut pagi agak tebal.
10: Agak tebal, Pak ya?
9: Iya. Okay.
5: Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, kita langsung terhubung bersama rekan saya, jurnalis Transmedia, Hanif Hairandi, yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang, Hanif. Bagaimana kondisinya hari ini? Kalau saya lihat, ini sangat pekat sekali ya, kabut yang ada di Palembang.
11: Ya, Mbak Eri, selamat siang. Terima kasih. Saat ini saya dapat melaporkan situasi, kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kabut asap ini diakibatkan dari kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan. Baik kondisinya saat ini memang pagi tadi sangat tebal dan sangat pekat sekali. Bahkan jarak pandang antara pengendara itu dengan kabut asap itu sekitar 100 meter tidak terlihat, Pak Pevri. Jadi memang kabut asap ini sudah terjadi dari kemarin. Dari bulan Agustus awal, dari akhir Agustus sampai awal September ini. Dan kabut asap ini sama sekali belum bisa diatasi, bahkan sangat tebal. Dan kualitas udaranya pun sangat tidak sehat. Bila kondisi ini sampai saat ini sampai belum bisa diatasi, sangat dikhawatirkan masyarakat akan mengalami gangguan pernapasan maupun mata. Saat ini pun kita mengalami sakit mata, Mbak Evli.
5: Baik, Hanif. Apakah kemudian adanya kabut asap yang tebal ini juga mempengaruhi kegiatan belajar mengajar dari siswa sekolah-sekolah yang ada di Palembang?
11: Ya tentu Mbak Fitri, kemarin Wali Kota Palembang sudah mengeluarkan surat edaran bahwa tiap anak-anak sekolah dari TK, SMP, dan SMA, SMP, itu di daring berarti. Jadi sekolahnya dari jarak jauh mereka boleh tidak sekolahkan. Jadi ada juga sekolah yang swasta masih belajar tetap tatap muka, Mbak.
5: Baik, artinya sebagai perbandingan, Hanif, biasanya kabut asap ini semakin pekat di pagi hari ya? Baik, berarti artinya sebagai perbandingan, kabut asap ini biasanya semakin pekat atau lebih pekat di pagi hari?
11: Ya, Mbak Ufri, jadi memang kabut asap ini sifatnya fluktuatif dengan didistribusikannya dari sejumlah wilayah. Jadi memang sewaktu-waktu kadang pekat, kadang tebal, kadang juga sedikit menurun. Nah, pekatnya itu, tebalnya itu di saat pagi dan malam. Bahkan kita di pada malam hari itu, di dalam rumah pun merasakan bau kabut asap itu. Dan kita harapkan supaya pemerintah dalam menangani karhutlah ini dengan sangat serius. Karena sampai saat ini kabut asap masih tetap terjadi akibat kebakaran hutan. Jangan hanya cuman sana sini menunjukkan video sana video sini sebagai pencitraan untuk bahwasannya meninjau, tapi kita mengharapkan masyarakat Palembang itu pada penanganan serius intens dari pemerintah agar tahunlah ini tetap normal seperti biasa gitu.
5: Baik. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan kabut asap ini?
11: Ya, seperti saya katakan tadi, pemerintah ini hanya meninjau saja. Kami harapkan kepada Gubernur Sumatera Selatan dalam hal ini, Herman Deru, harus lebih intens lagi. Meskipun mereka sudah melakukan pemadaman. Pihak Kementerian Kehutanan pun sudah sangat serius menangani karhutlah ini. Dengan menurunkan manggala api, dengan menerjunkan waterbombing, tapi dari pemerintah sendiri tidak melakukan, hanya cuma sekedar meninjau dan hanya menunjukkan video-video pencitraan itu, seperti itu Mbak Ferry.
5: Baik, dari data yang disebutkan ini juga kondisi serupa sempat terjadi tahun lalu. Biasanya kalau dibandingkan dengan tahun lalu, berapa lama biasanya kabut asap ini kemudian bertahan?
11: Ya, kalau di zaman SBY itu sampai 3 bulan. Dan kita saat ini baru masih sebulan setengah ya, satu bulan setengah. Jadi memang setiap musim kemarau, kabut asap ini terus terjadi. Bahkan sudah sangat meluas bagi di sini. Jadi kalau perbandingan dengan tahun sebelumnya, memang kabut asap ini sekarang lebih parah ya dari sebelumnya. Nah, makanya kita himbau kepada pemerintah agar dengan serius lebih intens dalam menangani karhutlah ini. Meskipun dari berbagai pihak seperti TNI, Manggala Agni sudah menerjunkan timnya untuk jadi kelapan menangani karhutlah di semua kelas-kelapan ini.
5: Baik. Itu. Apakah kemudian masih ada titik-titik api yang masih belum bisa dipadamkan dan adakah penegakan hukum terkait dengan kebakaran tersebut?
11: Ya, kalau penegakan hukum tentu sudah ada. Saat ini Kapolda Sumatera Selatan sudah menangkap sebanyak 39 orang dalam kasus karhutlah ini. Dari 39 orang itu, 16 diantaranya itu korporasi dari badan usaha. Nah, ini sudah dilakukan oleh pihak terkait dalam menangani, polisi sudah menangkap dari itu.
5: Baik, yang tentunya diharapkan adalah penanganan tegas bisa terus dilakukan, tidak hanya menindak tegas para terduga pelakunya, tapi juga bagaimana kemudian upaya-upaya mitigasi yang bisa dilakukan agar kedepannya tidak ada lagi kabut asap di sana. Seperti yang tadi disebutkan oleh Hanif Khairandi, kabut asapnya sudah mulai mengganggu pernapasan dan membuat mata perih ya tentunya. Terima kasih banyak atas laporan yang Anda sampaikan, jurnalis Transmedia Hanif Khairandi. Selamat kembali melanjutkan tugas dan jaga kesehatan Anda. Terima kasih. Ya, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera ini memang terus meluas. Di Bangka Belitung, sulitnya akses mobil damkar bahkan memaksa petugas padamkan api dengan ranting kayu. Sementara itu kebakaran kembali terjadi di kawasan hutan lindung gambut Londerang, Jambi. Area yang terbakar ini sebelumnya sudah sempat dipadamkan pada pekan lalu.
12: Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Bangka Belitung dan Damkar Pangkal Pinang berjibaku padamkan api yang membakar 20 hektar lahan di Kelurahan Tamberan pada Rabu sore. Tim terpaksa menggunakan peralatan seadanya untuk memadamkan api karena mobil damkar tidak bisa menjangkau titik kebakaran. Setelah berjibaku hampir 6 jam dengan alat seadanya, api akhirnya berhasil dipadamkan. Namun petugas masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi api kembali menyala mengingat kencangnya hembusan angin. Pada Rabu 16 September, sedikitnya 5 titik kebakaran terjadi di Kota Pangkal Pinang dengan puluhan hektar lahan dan hutan hangus terbakar. Kebakaran kembali terjadi di kawasan hutan lindung Gambut Londerang, Jambi pada Rabu 16 September. Area terbakar ini sebelumnya sudah sempat dipadamkan pada pekan lalu. Tim pemadam berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api agar tidak meluas. Namun minimnya sumber air dan hembusan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat merambat ke area lain. Untuk mencegah area kebakaran meluas, tim gabungan berupaya melakukan pembasahan pada lahan yang belum terbakar. Hingga saat ini diperkirakan sudah puluhan hektar kawasan hutan lindung Gambut Londrang terbakar. Petugas dan masyarakat masih berada di lokasi untuk mencegah api tidak meluas dan mengancam permukiman warga. Sementara di Pekanbaru, kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru Riau berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Pekanbaru mencatat 4.566 kasus gangguan kesehatan sejak 25 Agustus hingga 15 September 2026. Dari jumlah tersebut, 4.091 kasus diantaranya merupakan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Selain ISPA, terdapat kasus asma, iritasi kulit, gangguan mata, hingga pneumonia. Data tersebut dihimpun dari 21 puskesmas dan 29 rumah sakit di Kota Pekanbaru. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker selama kualitas udara belum membaik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kota Samarinda mulai dikepung kabut pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang meluas di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Sementara itu api terus menggerogoti lahan gambut di Kalimantan Tengah. Bukan hanya api yang terlihat di permukiman, bara justru terus menjalar di balik lapisan gambut. Kondisi ini membuat petugas mencoba berbagai metode, salah satunya dengan menggunakan cairan pemadam X-Fire.
12: Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kini mulai dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas. Pekatnya kabut asap membuat aktivitas lalu lintas di sejumlah jalur utama kota Samarinda mulai terganggu. Jarak pandang pengendara menurun drastis sehingga memaksa warga untuk ekstra waspada saat berkendara. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan, petugas kepolisian dari unit lalu lintas Polresta Samarinda langsung diturunkan ke sejumlah titik rawan. Jarak pandang yang terbatas juga mulai mengganggu jalur angkutan sungai menuju wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Selain harus ekstra waspada saat berpapasan dengan kapal penarik batu bara, mereka kini juga dihadapkan pada ancaman menyusutnya debit air Sungai Mahakam.
13: Banyak betul tuh takut di hulu tuh yang kandas, soalnya air nggak cukup kan.
14: Air nggak cukup.
13: Jadi itu yang kita lewatin pelan-pelan sampingnya supaya bisa lolos.
12: Di sisi lain, meski kabut asap mulai menyelimuti sudut kota Samarinda, aktivitas luar ruangan warga terpantau masih tetap berjalan. Seperti yang terlihat di salah satu fasilitas olahraga, di mana sejumlah anak-anak tetap mengikuti latihan sepatu roda. Orang tua mengaku meski tak bisa menampik rasa cemas, namun mereka memilih tetap membiarkan anaknya beraktivitas karena merasa kondisi asap belum terlalu parah.
15: Ada sedikit keraguan, apalagi saya juga bawa bayi kan.
14: Khawatir, Pak. Khawatir, Pak, ya.
15: Khawatir, tapi ya, alhamdulillah selama ini aman aja karena saya selalu kasih nutrisi kan.
14: Nutrisi, ya.
15: Obat-obatan bayi.
14: Tapi memang ada rasa kekhawatiran.
15: Rasa kekhawatiran ada, tapi untuk sementara udah 50-50 lah saya.
12: Sementara itu, asap pekat masih menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Di Jalan Manduhara, Kelurahan Sabaru, Kota Palangkaraya, Satgas Penanggulangan Karhutla bersama Aslok Mabes Polri mencoba metode pemadaman menggunakan cairan X-Fire. Sebanyak 2.000 liter air dicampur dengan 40 liter cairan X-Fire. Bukan hanya disiramkan di atas permukaan, cairan juga diinjeksikan langsung ke dalam lapisan gambut. Metode injeksi ini ditujukan untuk membasahi dan mendinginkan lapisan gambut sehingga bara yang berada di bawah permukaan dapat ditangani.
16: Dan hari ini kita pembasahan dengan menggunakan cairan pemadam kebakaran untuk lahan gambut, yaitu exfire. Nah, ini kita lihat sangat efektif sekali, sehingga ketika sudah diinjek ataupun disiram, itu langsung padam dan asapnya sudah tidak keluar lagi.
12: Data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah per 16 September 2026 menunjukkan luas area terbakar mencapai 12.451 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sedang meliput insiden kecelakaan sebuah helikopter pembawa kru berita KNBC jatuh di Los Angeles, Amerika Serikat. Informasinya usai jeda.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
17: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
2: Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
18: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
19: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Sedang meliput insiden kecelakaan, sebuah helikopter pembawa kru berita KNBC jatuh di Los Angeles, Amerika Serikat. 3 orang tewas dalam insiden ini. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda sebuah pabrik garam di Meksiko dan menewaskan 3 orang.
1: Sedikitnya 3 orang tewas dalam insiden jatuhnya helikopter milik stasiun televisi lokal KNBC yang tengah meliput di lapangan pukul 7 malam waktu setempat. Insiden terjadi sekitar 25 mil di barat laut pusat kota Los Angeles dan sempat menimbulkan kebakaran hebat karena mengenai sejumlah kendaraan dan 2 kontainer. Salah satu korban tewas merupakan seorang pejalan kaki, sementara 2 korban luka lainnya telah dibawa ke rumah sakit. Sebelum terjatuh, helikopter yang membawa kru berita tersebut sedang meliput kecelakaan antara bus dengan mobil SUV di kawasan Chatsworth, Los Angeles, Amerika Serikat. Kedua kendaraan ringsek parah dan puing-puing kecelakaan bertebaran hingga menimbulkan kemacetan parah. Dilaporkan 2 orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 6 korban luka lainnya telah dibawa ke rumah sakit. Kini, penyebab terjadinya kedua insiden tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara di Meksiko, asap membumbung tinggi setelah sebuah pabrik garam di halte Veracruz meledak hingga menimbulkan kebakaran hebat pada Senin waktu setempat. Titik ledakan berlokasi di sumur air garam berbahan bakar diesel hingga menewaskan 3 orang dan 1 orang terluka. Pihak berwenang menyatakan telah memasang garis pembatas dan menurut media TV Azteca, 7 komunitas warga telah dievakuasi. Beruntung, lokasi kebakaran jauh dari kawasan permukiman sehingga tidak menimbulkan resiko secara langsung. Namun warga tetap diminta untuk menjauh dari lokasi pabrik agar api dapat segera dijinakkan oleh tim pemadam kebakaran.
0: Di informasi lainnya, rapper asal Amerika Serikat Macklemore resmi dicoret dari daftar artis pembuka tur konser Ed Sheeran di Amerika Serikat. Keputusan ini diambil karena aksi panggung Macklemore dinilai terlalu menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Hal ini kini memicu mundurnya sejumlah artis pembuka lain di tur Ed Sheeran.
2: Rapper Macklemore menjadi sorotan saat tampil di Stadion MetLife, New Jersey pada 4 dan 5 September lalu sebagai penampilan pembuka dalam konser Ed Sheeran bertajuk The Loop Tour. Di hadapan puluhan ribu penonton, Macklemore menyerukan dukungan terhadap Palestina serta membawakan lagu kritik berjudul Hymns Hall dengan latar visual kerusakan Gaza.
3: And if I let that fear that I felt on the plane yesterday stop me from speaking my heart in order to keep my own comfort and the audience's comfort, that is the day that I no longer need to be on stage. So, I say free Palestine. I say free Lebanon.
2: Aksi tersebut memicu protes keras dari kelompok antisemitisme serta Israeli American Council yang menilai konser musik tidak seharusnya dijadikan wadah kampanye politik. Melalui akun Instagram pribadinya, Macklemore mengonfirmasi ketidakikutsertaan dirinya setelah pembicaraan intensif dengan Ed Sheeran tidak menemukan titik temu. Peristiwa ini pun memicu 4 musisi lain pembuka tur Ed Sheeran akhirnya memutuskan keluar dari tur sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore dan masyarakat Palestina. Di antaranya ada Phineas, musisi asal Amerika Serikat, Lucas Graham, band pop asal Denmark, Aaron Rowe, penyanyi asal Irlandia, serta Beogah, grup musik tradisional Irlandia. Aksi mundur serentak ini merupakan bentuk protes terhadap tekanan pemilik venue konser termasuk milioner Robert Kraft yang memboikot Macklemore karena menyuarakan dukungan terhadap Palestina di atas panggung. Menanggapi hal ini, Ed Sheeran memberikan pernyataan resminya di Instagram. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mencoret Macklemore dari pembuka tur merupakan keputusan mutlak promotor dan pemilik venue. Ed Sheeran menyatakan telah berupaya mediasi, namun tidak ingin membatalkan konser demi ribuan fans dan kru tur yang bergantung pada pekerjaan tersebut. Meski demikian, keputusan Ed Sheeran tetap memicu kritik keras dari sejumlah kalangan masyarakat yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk ketundukan pada tekanan kelompok pro-Israel.
0: Dan selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan Yudi Yudawan. Saatnya saya, Mivri Syari, pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Aktivis dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
3: Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
7: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah, Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Kebakaran hutan dan lahan Gunung Lawu mulai merambah ke wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Karena medan kebakaran yang sulit dijangkau, pemerintah Ngawi meminta bantuan helikopter waterbombing ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepulan asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu terlihat jelas dari wilayah desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Ngawi. Titik lokasi di petak 42E RPH Campurjo dan mulai menjalar ke petak 412 RPH Campurjo Kendal. Belum diketahui berapa luas lahan hutan yang terbakar. Petugas gabungan kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran di sekitar tebing yang curam. Untuk memutus menjalarnya kebakaran, petugas akhirnya membuat sekat ilaran dengan dibantu warga sekitar. Selain itu, Pemkab Ngawi mengajukan permintaan ke Pemprov Jatim untuk menggunakan helikopter waterbombing.
9: Lihat dari titik apinya itu yang memang masih belum bisa dijangkau, itu upayanya adalah membuat sekat ilaran. Jadi antisipasi mengendalikan ketika nanti penyebaran kebakaran itu terjadi. Lalu juga sudah mengajukan permintaan helikopter untuk water bombing. Jadi itu yang nanti bisa menjangkau itu.
8: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan telah membekukan izin usaha 26 perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan. Hal ini merupakan bagian dari penegakan hukum oleh Dirjen Hukum Kehutanan. Usai rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Raja Juli menyebut penanganan terhadap perusahaan tidak berhenti pada pembekuan izin usaha. Dia meminta agar seluruh perusahaan yang telah dibekukan harus melakukan pemulihan lingkungan. Terkait status izin perusahaan tersebut, ia menegaskan nomenklatur yang digunakan Kemenhut adalah sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha. Raja Juli tidak merincikan 26 nama perusahaan yang telah dibekukan serta lokasi dan periode pemberian sanksi. Namun ia memastikan seluruh perusahaan tersebut mendapatkan efek jera. Selain tindakan administratif kepada perusahaan, ia juga mengatakan jajaran Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan saat ini tengah mengatasi 46 kasus yang melibatkan korporasi dan perseorangan.
10: Gakum Kemenhut sudah ada 26 perusahaan, korporasi yang sudah kami bekukan izin usahanya. Sedang penegakan hukum di Gakum Kehutanan, sedang ada 46 kasus yang berproses ya, 15 korporasi dan 31 perorangan. Dengan status yang macam-macam, sudah ada 2 yang P21, sebagian masih penyidikan dan penyelidikan.
8: Pencarian korban hilang di perairan Selat Sunda masih dilakukan. Tim gabungan operasi SAR melakukan perluasan wilayah pencarian dan penambahan kapal laut. Kamis 17 September 2026 memasuki hari ketiga perpanjangan atau hari ke-10 pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Tim gabungan Basarnas, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Air dan Udara mengerahkan 24 alat utama berupa kapal laut. Wilayah pencarian diperluas menjadi 8.509 mil laut persegi, meningkat dibandingkan hari ke-9 yaitu 3.439 mil laut persegi. Intensitas pencarian juga ditingkatkan dari 8 sektor wilayah pada hari ke-9 menjadi 10 sektor pada hari ini, termasuk memperluas wilayah ke pesisir Bengkulu dan Pulau Enggano. Selain pencarian di laut, tim juga dikerahkan untuk penyisiran jalur darat di pesisir Anyer Carita.
11: Untuk area pencarian yang kita menjadi perhatian adalah kalau sesuai dengan SAR mapping, itu hampir seluruh area yang kita bagi di dalam sektor ini itu masuk di dalam wilayah yang memang pergeseran kapal ataupun POB yang kita cari. Jadi tidak ada titik khusus sebetulnya, tapi seluruh area yang ini adalah kemungkinan kapal itu bisa bergeser ke arah situ.
8: Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes yang saat ini berada di Pandeglang, Banten. Demes, kalau kita melihat ini sudah hari ke-10, pencarian juga diperluas, kemudian tim gabungan juga ditambah, tapi masih belum ada kabar baik terkait dengan hilangnya rekan-rekan jurnalis dan juga kru dari kapal Arupa Datu. Sejauh ini seperti apa rencana kedepannya dan apakah memang ada strategi baru untuk mempermudah proses pencarian yang sudah memasuki hari ke-10 ini, Demes?
12: Ya, selamat siang Yuda. Benar yang Anda katakan bahwa pada hari ini untuk pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan baik dari Basarnas, TNI AL dan juga polisi melalui Polairut ini telah ditambah intensitasnya dan juga luas wilayahnya. Kalau dibandingkan dengan hari kemarin, misalnya pada 3 hari terakhir ya Yuda, kalau 3 hari penambahan untuk pencarian 8 orang korban yang berada di perairan Selat Sunda, tepatnya untuk di sekitar Gunung Anak Krakatau, ini ada perbedaan. Misalnya seperti yang Anda sampaikan di pengantar, ada 24 unit kapal yang diturunkan pada hari ini, sedangkan kalau kemarin dan juga hari sebelumnya ini 22 dan juga 20 unit. Jadi sudah ditambah 2 unit lagi yang merupakan unit kapal dari kantor SAR di Provinsi Bengkulu. Kemudian ada sektor pencarian, ini sudah dipecah dan juga dibagi menjadi lebih intens dan juga lebih luas. Dari sebelumnya pada hari ke-8 ini 6 sektor, kemudian hari ke-9 ini 8 sektor, dan hari ini 10 sektor yang dilakukan pencarian. Termasuk ada titik-titik tambahan, seperti pada hari ini tim sudah menyisir kembali daerah Bengkulu lebih intens dan juga Pulau Enggano. Mengapa kemudian 2 titik ini menjadi penambahan dibandingkan dengan hari kemarin, Yuda? Karena ini berkaitan juga dengan penemuan yang telah kemudian didapat dari seluruh tim gabungan pada tanggal 12 September, yakni adanya penemuan 1 jenazah di Pulau Enggano di daerah Bengkulu. Namun memang bisa saya gambarkan kepada Anda, sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai apakah kemudian jenazah yang ditemukan pada tanggal 12 September ini merupakan bagian dari 8 orang yang sedang dicari, yaitu 5 orang jurnalis dan juga 3 orang awak kapal. Untuk hasilnya sebenarnya pada tanggal 12 September ini dari Pulau Enggano kemudian sudah dievakuasi jenazah yang ditemukan untuk kemudian sampai kepada Polda Bengkulu dan sudah dilakukan proses otopsi, karena pada hari-hari sebelumnya ini pihak DVI dari Polri ini sudah melakukan antemortem atau mengumpulkan data-data dari pihak keluarga untuk kemudian nanti DNA-nya bisa dicocokkan dengan jenazah yang sudah ditemukan. Kita akan menunggu apakah hari ini ada konfirmasi dari pihak kepolisian, karena tentu saja untuk proses otopsi ini membutuhkan waktu dan juga ketepatan untuk hasil pencocokan antara antemortem dan juga postmortem. Kemudian untuk wilayah tadi juga sudah saya sampaikan sedikit bahwa ada perluasan pada hari ini menjadi 8.509 mil laut persegi jika dibandingkan dengan kemarin, ini jauh lebih luas karena pada hari ke-9 ini adalah 3.439 mil laut persegi, tidak jauh berbeda pada hari ke-8. Artinya pada hari ini seperti tadi pada pengantar ini pihak Basarnas sudah menegaskan bahwa hari ini tidak ada titik khusus. Kalau kemarin di hari ke-9 ini fokus pencariannya ada di wilayah tenggara dari Gunung Anak Krakatau, tapi pada hari ini seluruh wilayah disisir kembali karena hari ini merupakan hari terakhir dari penambahan 3 hari setelah 7 hari operasi SAR. Untuk seluruh pencarian pada hari ini tentu saja harus melihat juga bagaimana resiko untuk cuaca dan juga aktivitas Gunung Anak Krakatau. Namun sampai dengan pagi tadi, terakhir informasi yang kami dapatkan dari pantauan cuaca BMKG, memang cuaca sedikit berawan, kemudian kecepatan angin 10-20 knot dengan tinggi gelombang yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kemarin, karena hari ini 0,5-3,5 meter untuk ketinggian gelombang. Jadi memang cukup beresiko, sehingga pada hari ini pihak dari tim pencarian untuk sementara masih belum menerbangkan untuk tim dari udara, namun untuk laut dimaksimalkan dan juga untuk darat ini penyisiran masih terus dilakukan dari Carita menuju Anyer. Dan untuk pantauan dari aktivitas Gunung Anak Krakatau ini juga sampai dengan hari ini masih level 3 atau siaga, meskipun erupsi tidak terjadi, namun secara visual ini gunung tertutup kabut sehingga secara visibilitas memang pantauan udara masih belum bisa dilakukan, namun kami akan memantau terus karena tadi pagi memang disampaikan kan mungkin tidak akan berangkat untuk pagi hari, namun di siang hari ini kita akan menanti informasi terbaru apakah kemudian tim yang sudah di standby-kan di Bogor ini bisa kemudian memungkinkan untuk memaksimalkan pencarian melalui jalur udara pada hari ini. Tentu saja untuk jumlah personil jika dibandingkan dengan kemarin ada sedikit pengurangan Yuda, namun untuk jumlahnya masih 523 personil, artinya sudah dimaksimalkan. Kemudian selain daripada pencarian yang dilakukan, ini juga tim gabungan sudah menyebarkan e-broadcast atau ini merupakan marine broadcast, informasi yang disampaikan melalui sinyal radio atau satelit kepada seluruh kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Selat Sunda untuk mengabarkan adanya operasi SAR ini. Namun sampai dengan hari ke-10, sampai dengan siang hari ini pukul 12, kami masih belum mendapatkan informasi apakah kemudian pihak-pihak yang lain selain daripada tim operasi ini dari unsur masyarakat ini juga menemukan informasi tertentu. Walaupun pada saat kemarin ada beberapa barang yang juga ditemukan ya oleh tim pencarian, ada berupa jerigen, kemudian life jacket dan juga ada terpal, ini memang bukan dikonfirmasi kemudian bukan merupakan bagian dari kapal yang membawa 8 orang yang menuju ke sekitar Gunung Anak Krakatau, yaitu kapal berjenis speedboat Arupadatu 1 yang berlambung warna putih. Kita akan menanti bersama Yuda, masih ada beberapa jam ke depan di hari terakhir penambahan operasi SAR ini, mudah-mudahan ada titik dan juga kabar baik yang juga dinantikan oleh pihak keluarga sampai dengan hari terakhir. Jadi kalau tadi saya sempat berbincang tadi pagi dengan ayah dari salah satu korban, yakni dari Bagus, dari pewarta foto Antara, ini mengatakan sampai dengan hari terakhir keluarga masih terus berharap dan juga mengapresiasi seluruh pihak yang sudah membantu pencarian secara maksimal selama 10 hari. Yuda.
8: Ya Mas, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Kita pun berharap proses pencarian di hari terakhir ini bisa memberikan kabar baik dan secerca harapan dari penantian keluarga yang anggota keluarganya menjadi salah satu dari tenggelamnya ataupun hilangnya kapal Arupadatu 1. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Di tengah upaya pencarian korban kapal Arupadatu, keluarga Donald Husni, salah satu dari 5 jurnalis, menggelar doa bersama. Keluarga berharap para korban segera ditemukan dalam kondisi selamat.
13: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupadatu 1 yang hilang kontak di area Gunung Anak Krakatau terus dilanjutkan pada Rabu. Hari ke-9 pencarian ini, tim SAR gabungan mengerahkan 22 kapal laut dan membagi 8 sektor pencarian dengan luasan 3.439 mil laut persegi di wilayah Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Kondisi cuaca pada pencarian hari ke-9 ini berawan dan tanpa erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Meski begitu, setelah pencarian selama berjam-jam, tim gabungan belum menemukan hasil.
14: Untuk hari ini juga kita melibatkan pencarian dari rekan-rekan kita di kantor SAR Bengkulu melakukan penyisiran di Pulau Enggadon dan pesisir pantai di Bengkulu itu juga menyatakan hasil nihil. Sedangkan hasil broadcast dari SROP dan KSOP itu menyatakan nihil dari kapal-kapal yang melintasi di jalur pelayaran Selat Sunda.
13: Sementara itu, keluarga Donald Husni, salah satu dari 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, menggelar doa bersama pada Rabu. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar di kediaman Donald Husni di perumahan Ciater Permai, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah anak yatim juga turut hadir mendoakan agar Donald Husni dan jurnalis serta awak kapal lainnya dapat segera ditemukan.
15: Untuk informasinya saat ini kita masih nunggu informasi dari kita nyari dari media ya. Sampai saat ini sih belum ada kejelasan apakah Mas Donald udah ketemu atau belum dan rekan-rekannya. Ya.
13: Doa bersama ini rencananya akan digelar selama 3 hari. Keluarga berharap 5 jurnalis dan 3 awak kapal segera ditemukan dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ratusan warga menyerbu gerbong kereta api di stasiun Bumiayu Brebes. Namun bukan untuk mudik atau perjalanan jauh. Ratusan warga tersebut hendak berobat gratis di gerbong kereta yang sudah diubah menjadi rail klinik atau kereta api kesehatan.
2: Ada kakak Dian dan kakak Ifah dapat masuk mendampingi bapak rakyat.
3: Antrean warga di stasiun Bumiayu Brebes, Jawa Tengah ini bukan

0: adalah para penumpang yang sedang antre membeli tiket kereta api. Namun mereka merupakan warga yang hendak mendaftar berobat gratis di rel klinik atau kereta api kesehatan. Pasalnya, pada Rabu 16 September, di stasiun Bumi Ayu sedang kedatangan rel klinik yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Rel klinik dari Bandung, Jawa Barat ini memiliki fasilitas kesehatan layaknya rumah sakit. Ada 4 gerbong di kereta api rel klinik. 1 gerbong sebagai ruang tunggu pasien, 2 gerbong digunakan untuk ruang pemeriksaan serta apotik, dan 1 gerbong lainnya berupa gerbong perpustakaan. Fasilitas rel klinik meliputi pemeriksaan kesehatan umum, gigi, mata, pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga laboratorium. Sekitar 250 warga melakukan pengobatan gratis di rel klinik. Sebagian besar mereka merupakan warga kurang mampu yang tinggal di sekitar stasiun Bumi Ayu.
1: Keluhan saya banyak, ada penyakit lambung, ada pasca operasi, terus mata. Terus dengan adanya rel klinik, sangat membantu. Saya sangat berterima kasih sekali.
2: Targetnya yang pertama, masyarakat sekitar. Kita juga kolaborasi dengan aparat desa yang kira-kira tidak mampu secara kesehatan dan ekonomi. Kita pengen.
0: Selain memberikan pelayanan pengobatan gratis dengan mendatangkan rel klinik, Daop 5 Purwokerto juga memberikan bantuan berupa 30 kacamata kepada siswa sekolah dasar serta 2 kursi roda. Imam Ambarwoto, Bumi Ayu, Jawa Tengah.
3: Di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesangguan, Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa risiko terlibat konflik. Dulu warga menebang hutan Taman Nasional, kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Berikut kisahnya.
4: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu Samidi adalah perambah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga desa Pesangguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
5: Dulu waktu datang, apa kegiatannya Pak?
6: Dulu ikut buka kawasan, tanam padi, terus ada penutupan, penurunan perambah.
4: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
6: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah. Durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
5: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
6: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
4: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
5: Ini dia, kita habis panen ini, jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali Pak ya?
6: Satu kali.
5: Panen satu kali, sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo Pak Pan?
6: Ya paling 3 kilo.
5: 3 kilo? 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
6: Ya, bisa 15 kilo.
5: 15 kilo. Harganya?
6: Ya kadang 20, kadang 15.
5: 1 kilo?
6: 1 kilo.
4: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesangguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesangguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesangguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa. Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesangguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang.

0: Ini dia, berekotan kaki sapi yang dijamin bikin kenyang maksimal. Menu ini jadi salah satu andalan di warung Soto Brakot di kawasan Umbul Martani, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kaki sapi ukuran jumbo dimasak dengan kuah kecap yang manis dan gurih. Selain kaki sapi, menu brakotan iga sapi dan brakotan ayam juga banyak diminati pengunjung.
1: Rasanya enak mas, mantap. Apalagi yang tongsingnya, apa, yang brakot ayam iga ini enak ini mas ya.
0: Tak hanya menu brakotan, di sini juga tersedia menu soto daging dengan kuah bening yang gurih.
2: Kebetulan pesan soto daging. Karena mau pesan yang brakotnya, takutnya belepotan. Padahal itu kan yang brakotnya itu di sini unggulan. Karena orang-orang sudah sepuh dari kalau mau brakot sudah enggak itu, Pak. Enggak mas, enggak apa. Angel itu. Selain dia susah untuk makannya.
1: Tapi kalau sotonya sendiri rasanya gimana, Bu?
2: Kuahnya ngaldu. Untuk ibu-ibu mungkin porsi segini pas ya.
0: Warung soto ini diberi nama Soto Brakot karena menyajikan dua jenis makanan, yakni soto dan brakotan. Brakotan sendiri diambil dari istilah bahasa Jawa yang artinya gigitan besar. Setiap hari ada sekitar 200 porsi soto dan brakotan yang laku terjual.
3: Bisa dinamain soto brakot itu karena kita menyajikan dua jenis makanan, soto sama brakotan. Kalau yang soto itu kita pakai kuah bening, kecenderung gurih lah. Jadi terus yang brakotan itu kuah kecap manis, untuk yang suka manis gitu.
4: Kenapa dipilih kata brakotan sih mas?
3: Karena bahasa Jawanya itu grogot, brakot itu loh, langsung di brakot.
0: Harga menu soto dibanderol mulai Rp8.000. Sementara menu brakotan harganya berkisar dari Rp12.000 hingga Rp150.000 untuk brakot kaki sapi yang bisa dinikmati untuk 4 orang.
5: Menu brakotan di sini itu memang bumbunya bisa meresap ke dalam daging dan tentunya tekstur dagingnya ini empuk. Jadi ketika dinikmati bersama soto, baik soto sapi maupun soto ayam, buah rasanya luar biasa ketika masuk ke dalam mulut. Lanjut makan lagi.
0: Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
6: Kawasan Asia populer dengan berbagai jenis kuliner yang khas dan autentik. Untuk menikmati beragam jenis kuliner khas dari berbagai negara Asia itu, kini tak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia juga ada dan kita bisa mencobanya. Nah, The Trans Luxury Hotel Bandung mengajak para pecinta kuliner untuk menjajal aneka hidangan populer dari 7 negara Asia yang khas dan menggoda selera.
7: Kuliner Asia dikenal memiliki cita rasa lezat dengan penggunaan rempah yang kuat, sehingga banyak disukai semua kalangan. Untuk memanjakan para pecinta kuliner Asia, The Trans Luxury Hotel Bandung meluncurkan program kuliner tematik istimewa bertajuk Seven Spice Roots, A Culinary Journey Across Asia. Aneka kuliner populer dari 7 negara Asia disiapkan. Salah satunya adalah pe, sajian berkuah khas Vietnam. Dalam pembuatannya, mie dipadukan dengan aneka topping berkualitas premium seperti potongan daging sapi wagyu, sayuran seperti tauge, serta siraman kuah kaldu umami dengan bermacam rempah. Ada juga hidangan lain seperti red curry khas Thailand yang memadukan potongan daging ayam yang telah dimarinasi selama 24 jam dengan bumbu kari merah menyegarkan.
8: Kalau dari red curry yang kita punya ini sebenarnya aku memang import bahannya itu dari coconut milk dari Thailand yang which is dia tuh lebih creamy dari yang kita punya di Indonesia, tapi juga itu dari rempah-rempahnya Thailand yang lebih spicesnya lebih strong dari galanggalnya, lemongrass, sama juga garlic dan shallot. Jadi itu benar.
7: Sajian lain yang bisa dinikmati diantaranya adalah inari khas negeri Sakura, bibimbap dari Korea Selatan, serta butter chicken masala dari India. Ada juga roasted duck khas Tiongkok ataupun kuliner Nusantara seperti sate maranggi. Tak hanya itu, dalam buffet dinner ini turut disediakan sajian seperti sushi, teppanyaki, maupun aneka dessert mulai

0: dari kakigori, mango sticky rice, panna cotta, hingga aneka jenis tart dan kue.
1: Buat aku sih menarik ya, jadi kayak dari berbagai negara gitu di Asia, lagi kayak Korea, Vietnam, mungkin yang kayak negara yang belum pernah aku kunjungin sebenarnya. Jadi kita bisa nyobain di sini juga.
2: Menggiurkan banget, belum dicoba aja udah kelihatan kayak sangat-sangat menarik untuk dicoba, dan ternyata setelah dicoba unik, di setiap negara punya ciri khas rasanya masing-masing gitu.
0: Aneka sajian dari 7 negara Asia ini bisa dinikmati dengan harga Rp398.000 per orang. Selain di area restoran, pengunjung juga bisa menikmati hidangan di area poolside sambil menikmati suasana pantai. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
6: Sebuah kafe di Korea Selatan ini viral karena dekorasi ratusan kloset yang berwarna-warni. Tak hanya untuk dekorasi, peralatan makan dan minumnya juga berbentuk toilet.
7: Ratusan toilet warna-warni memenuhi taman dan teras sebuah kafe di Korea Selatan. Namun, bukan untuk digunakan. Kloset-kloset ini justru menjadi dekorasi utama kafe tersebut. Kafe Lavacro yang berada di wilayah Emsong ini viral karena mengusung konsep serba toilet. Mulai dari dekorasi, desain kamar mandi, hingga wadah makanan dan minuman, semuanya dibuat dengan tema yang sama. Lavacro sendiri memang merupakan bagian dari Bath Expo, kompleks yang menampilkan berbagai produk sanitasi dan perlengkapan kamar mandi. Di area luar, pengunjung bisa menemukan ratusan kloset dengan berbagai warna dan bentuk. Ada yang tampil seperti bola sepak, ada pula kloset berwarna emas, hingga air mancur berbentuk toilet. Masuk ke dalam kafe, konsep ini makin terasa. Ada es krim yang disajikan dalam wadah berbentuk kloset, sementara minuman disuguhkan menggunakan cangkir dengan desain serupa. Keunikan inilah yang membuat pengunjung datang setelah melihat Lavacro viral di media sosial. Selain menikmati makanan dan minuman, mereka juga bisa berfoto dan melihat beragam desain perlengkapan kamar mandi.
6: Tiga fenomena alam spektakuler terjadi di sejumlah sungai di China, seperti dua sungai di Xinjiang yang airnya bertemu dengan batas air yang tegas, dan pola unik yang terjadi di sungai Qiantang di Xinjiang setelah diterjang gelombang pasang.
8: Kabupaten Chaozhou, Uyghur Xinjiang, China, pemandangan unik terlihat di pertemuan Sungai Aki dan Sungai Tekes. Kedua sungai mengalir berdampingan dengan batas air yang terlihat jelas. Satu aliran tampak jernih, sementara yang lain lebih keruh. Fenomena ini disebabkan perbedaan kepadatan dan kecepatan aliran kedua sungai. Kondisi itu membuat air yang jernih dan keruh tetap berlapis dalam jarak yang cukup panjang sebelum akhirnya bercampur. Beralih ke Haining, Provinsi Zhejiang. Tepi sungai Qiantang kembali dihantam gelombang pasang atau tidal bore. Setelah air pasang surut, alirannya meninggalkan pola berliku-liku di dataran lumpur. Dilihat dari udara, pola tersebut menyerupai lukisan tradisional China dengan air sungai seolah menjadi tinta dan dataran lumpur menjadi kanvasnya. Gelombang pasang Sungai Kiantang dikenal karena ketinggian dan kecepatannya. Setiap tahun, gelombang besar menerjang tepi sungai di sekitar Haining. Dan fenomena ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Zhejiang. Sementara itu, hujan musim gugur di China bagian barat memicu hujan deras di sektor Shanxi, daerah aliran Sungai Kuning. Sejumlah anak sungai di Jinshan, ngarai di antara provinsi Shanxi dan Shaanxi, mengalami peningkatan debit air. Kondisi ini memicu lonjakan aliran di air terjun Hukou. Air terjun utama dan anak-anak air terjun menyatu menjadi tirai air yang panjang, membentuk klaster air terjun yang spektakuler. Air terjun Hukou merupakan air terjun terbesar di Sungai Kuning, sungai terpanjang kedua di China. Namanya berasal dari air terjun yang menyerupai ceret raksasa yang menuangkan air.
6: Dari dunia hiburan, teror hantu tak selalu berujung pada ketakutan. Kali ini kisah mistis justru dikemas dengan komedi yang mengundang tawa dalam Hungry Ghost Festival. Sementara ghosting mengajak penonton memecahkan misteri kematian dengan balutan komedi horor.
7: Rumah produksi MVP Pictures meluncurkan teaser trailer film komedi horor bertajuk Hungry Ghost Festival. Film yang disutradarai Imam Darto ini akan memadukan humor, misteri, dan teror supranatural. Film ini mengikuti perjalanan Raka, seorang pemuda yang mengetahui dirinya merupakan anak angkat tanpa identitas yang sah secara hukum. Didorong rasa ingin tahu, Raka bersama dua sahabatnya Tintin dan Bobby pergi ke Semarang untuk menelusuri asal-usul dirinya. Namun, perjalanannya justru berubah menjadi petualangan penuh kekacauan ketika ketiganya tiba di tengah perayaan Hungry Ghost Festival. Hungry Ghost Festival atau yang dikenal sebagai Chongyuan Festival merupakan tradisi yang jatuh pada tanggal 15 bulan ke-7 dalam kalender lunar Tionghoa. Film yang memperlihatkan tradisi dari Tionghoa Indonesia ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 November mendatang.
9: Aku butuh yang spontan.
10: Mau yang spontan? Uhuy!

0: Ngapain sih Mbak? Udah.
1: Kematian biasanya menjadi akhir dari sebuah perjalanan, namun tidak bagi Maya. Film terbaru produksi Imperial Pictures bertajuk Ghosting menghadirkan kisah unik tentang arwah seorang influencer yang masih memiliki urusan di dunia dan meminta bantuan seorang perias jenazah.
2: Setiap hari selalu ada yang mati.
3: Alfian!
1: Dari trailer yang diunggah berpusat pada Alfian yang diperankan Baskara Mahendra, seorang perias jenazah yang memiliki kemampuan indigo. Kehidupannya yang tenang berubah ketika ia mendapat tugas merias jenazah Maya, influencer muda yang meninggal dalam kondisi misterius. Dibalut dengan komedi horor, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Oktober mendatang.
3: Itu kalian punya itunya tuh seumur hidup kayak gitu ganjel.
4: Kabar gembira bagi para pecinta musik dunia, gelaran konser internasional kembali mengguncang Jakarta. Antusiasme tinggi terlihat menjelang konser Kanye West di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah tiket ludes diburu penggemar dari 73 negara. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Doan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Kabar gembira bagi para penggemar musik hip-hop internasional. Rapper Kanye West akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Konser bertajuk Ye Live in Jakarta 2026 ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 24 Oktober mendatang. Menariknya, antusiasme terhadap konser ini sudah terlihat dari penjualan tiket yang menjangkau 52,8 penggemar dari 73 negara. Tak hanya penggemar dari Indonesia, lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara yang angkanya masih terus bertambah setiap hari akan datang ke Jakarta. Di antaranya dari Australia, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, serta berbagai negara lainnya. Konser ini akan menjadi penampilan perdana Ye di Indonesia, sekaligus menjadikan Jakarta satu-satunya kota di Asia Tenggara dan Oseania yang masuk dalam rangkaian tur Ye 2026.

Grup band metal asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold, akan kembali menyapa para Deathbed melalui konser bertajuk Avenged Sevenfold Live in Indonesia yang akan digelar di Jakarta International Stadium, Jakarta, 10 Oktober mendatang. Jelang pertunjukan, sejumlah karya Avenged Sevenfold masih mencatat angka streaming tinggi di platform streaming. Lagu-lagu tersebut yakni Hail to the King, Nightmare, dan Dear God. Avenged Sevenfold pertama kali tampil di Indonesia pada 7 Agustus 2007 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Band asal Amerika Serikat itu kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 2008, 2015, dan terakhir tampil pada tahun 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser ini akan melanjutkan rangkaian penampilan mereka di Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Konser tersebut juga menjadi agenda terbaru Avenged Sevenfold setelah penampilan mereka di Jakarta pada tahun 2024 lalu.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Mei Frisyari. Banjir bandang melanda sejumlah wilayah di India dan Cina. Jutaan warga terdampak, sementara ribuan lainnya harus dievakuasi. Selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya. Di antaranya, di kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba runtuh. Kylian Mbappe dan Vinicius Junior melipat kaos dukungan solidaritas untuk warga Ceuta sebelum laga La Liga melawan Elche. Hal ini pun menjadi sorotan. Kita ke informasi pertama terkait kelompok Houthi di Yaman yang mengklaim menembak jatuh sebuah jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Klaim ini disertai dengan video yang disebut memperlihatkan puing-puing pesawat yang terbakar. Dan video yang dirilis media militer Houthi pada Rabu 16 September diklaim memperlihatkan puing-puing jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Dalam rekaman ini terlihat cahaya di langit malam sebelum puing-puing terbakar tersebar di darat. Salah satu puing yang terlihat dalam video diduga merupakan bagian sayap pesawat dengan bendera Arab Saudi. Dan juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan bahwa kelompoknya berhasil menembak jatuh jet tempur Saudi. Namun klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, militer Amerika Serikat merilis rekaman udara yang memperlihatkan pasukannya menggerebek dan meledakkan sebuah kapal di kawasan Samudra Pasifik. Kapal itu diketahui berfungsi sebagai stasiun pengisian bahan bakar mengapung untuk mendukung operasi penyelundupan narkoba. Rekaman udara yang dirilis oleh Komando Selatan Amerika Serikat menunjukkan detik-detik pasukan gabungan Amerika Serikat mendekati dan menaiki sebuah kapal di perairan Pasifik. Operasi ini menargetkan kapal yang digunakan sebagai stasiun bahan bakar mengapung untuk mendukung jaringan perdagangan narkoba. Setelah berhasil mengamankan kapal dan menurunkan seluruh awaknya, pasukan Amerika Serikat pun kemudian meledakkan dan menenggelamkan kapal itu di tengah laut. Otoritas Amerika Serikat menegaskan bahwa penghancuran kapal ini bertujuan untuk memutus rantai logistik utama kelompok kartel. Kita ke informasi lain, sedang meliput insiden kecelakaan sebuah helikopter membawa kru berita KNBC jatuh di Los Angeles, Amerika Serikat. Tiga orang tewas dalam insiden ini. Sementara itu kebakaran juga melanda sebuah pabrik garam di Meksiko dan menewaskan tiga orang.
1: Sedikitnya tiga orang tewas dalam insiden jatuhnya helikopter milik stasiun televisi lokal KNBC yang tengah meliput di lapangan pukul 7 malam waktu setempat. Insiden terjadi sekitar 25 mil di barat laut pusat kota Los Angeles dan sempat menimbulkan kebakaran hebat karena mengenai sejumlah kendaraan dan dua kontainer. Salah satu korban tewas merupakan seorang pejalan kaki, sementara dua korban luka lainnya telah dibawa ke rumah sakit. Sebelum terjatuh, helikopter yang membawa kru berita tersebut sedang meliput kecelakaan antara bus dengan mobil SUV di kawasan Chatsworth, Los Angeles, Amerika Serikat. Kedua kendaraan ringsek parah dan puing-puing kecelakaan bertebaran hingga menimbulkan kemacetan parah. Dilaporkan dua orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan enam korban luka lainnya telah dibawa ke rumah sakit. Kini penyebab terjadinya kedua insiden tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara di Meksiko, asap membumbung tinggi setelah sebuah pabrik garam di halte Panbera Cruz meledak hingga menimbulkan kebakaran hebat pada Senin waktu setempat. Titik ledakan berlokasi di sumur air garam berbahan bakar diesel hingga menewaskan tiga orang dan satu orang terluka. Pihak berwenang menyatakan telah memasang garis pembatas dan menurut media TV Azteca, 7 komunitas warga telah dievakuasi. Beruntung, lokasi kebakaran jauh dari kawasan permukiman sehingga tidak menimbulkan resiko secara langsung. Namun warga tetap diminta untuk menjauh dari lokasi pabrik agar api dapat segera dijinakkan oleh tim pemadam kebakaran.
0: Sebuah video amatir menangkap momen-momen atau detik-detik serangan udara militer Israel yang menghantam kerumunan warga di Sheikh Radwan Gaza. Serangan ini menyebabkan sedikitnya dua warga Palestina tewas. Sementara itu, bangunan yang sudah rusak akibat serangan udara sebelumnya di Gaza juga tiba-tiba ambruk dan menimpa puluhan warga pengungsi pada Rabu dini hari dan menewaskan 20 warga Gaza.
2: Rekaman video amatir menangkap momen detik-detik serangan udara militer Israel pada Selasa waktu setempat di Sheikh Radwan Gaza. Serangan susulan ini mengenai kelompok warga yang sedang berlari untuk membantu korban yang lebih dulu terluka dari serangan pertama. Petugas medis di lokasi menyatakan serangan udara Israel ini menyebabkan sedikitnya dua warga Palestina tewas, salah satunya adalah seorang anak-anak. Sementara itu, bangunan 7 lantai yang sebelumnya rusak akibat serangan udara militer Israel tiba-tiba ambruk dan menimpa puluhan warga pengungsi pada Rabu dini hari. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 20 warga Palestina, termasuk 6 anak-anak, dilaporkan tewas dan puluhan lainnya masih terjebak di bawah reruntuhan. Alat berat dan tim pertahanan sipil Gaza pun berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak. Proses evakuasi berjalan lambat karena minimnya peralatan berat akibat pembatasan masuknya alat-alat berat ke wilayah Gaza. Bangunan yang sebelumnya sudah rusak parah akibat serangan militer Israel tersebut digunakan sebagai tempat bernaung oleh puluhan keluarga pengungsi karena tidak adanya lagi lahan dan tenda tempat tinggal.
3: Kesalna 5 wadair 5 تحت الانقاز العمارة مليانة ناس. هذا انه فيش مساحه قطاع غزه سكنوا في العماره هذه دايبه في ناس لسه تحت الانقاض الله يعلم عايشه ولا ميته الوضع صعب.
2: Tangisan dan duka mendalam menyelimuti kota Gaza saat warga Palestina menggelar pemakaman massal bagi 20 korban tewas akibat runtuhnya gedung 7 lantai yang sebelumnya telah rusak akibat serangan udara militer Israel. Salah satu korban tewas adalah Abdullah Abdul Rahman Al-Ejlah yang gugur bersama seluruh anggota keluarganya.
4: Ada syahid بيكون خالي عبد الله عبد الرحمن العجله استشهد هو وجميع اسرته اطفاله وزوجته وكذلك بناته واحفاده كلهم استشهدوا اثر انهيار المبنى غرب مدينه غزه. خالي طبعا ما لقى مكان يسكن فيه هو واسرته نتيجة تكدس مراكز الإيواء فاضطر للسكن داخل هاي العمارة اللي لربما يعني تكون آيلة للصوت.
2: PBB mencatat puluhan ribu warga Palestina saat ini terpaksa tinggal di sekitar 2.000 bangunan yang rusak dan beresiko ambruk tanpa adanya alternatif hunian lain. Masyarakat Palestina dan petugas kemanusiaan terus mendesak perbaikan dan akses bantuan hunian aman agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.
0: Berikutnya masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk. Di Iran, ada pula seorang gadis berhasil diselamatkan setelah jatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter.
2: Suasana panik terlihat di kota Gaza. Sejumlah warga dan petugas pertahanan sipil bergegas mencari korban setelah sebuah bangunan yang telah rusak akibat serangan udara runtuh pada Rabu 16 September. Mereka menyisir puing demi puing, berharap masih ada warga yang bisa diselamatkan. Sejumlah orang dilaporkan masih hilang dan diduga terperangkap di bawah reruntuhan. Runtuhnya bangunan ini terjadi di tengah situasi Gaza yang belum sepenuhnya pulih meski gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat menghentikan pertempuran skala besar pada Oktober 2025. Menurut pejabat kesehatan Gaza, lebih dari 1.300 warga Palestina yang sebagian besar warga sipil tewas sejak gencatan senjata berlaku. Di tempat lain, perjuangan untuk menyelamatkan satu nyawa juga berlangsung. Di Iran, seorang gadis terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di dekat Sabzevar. Petugas pemadam kebakaran segera diturunkan ke dalam sumur menggunakan tali, sementara warga menunggu dengan cemas di atas. Dengan peralatan khusus, petugas berusaha mencari sang gadis. Hingga akhirnya, momen yang dinantikan tiba. Petugas berhasil mengangkat gadis itu ke permukaan dalam kondisi selamat.
0: Kita ke informasi lainnya, klub raksasa Real Madrid menegaskan pihaknya menghormati hak bebas berpendapat seluruh pemainnya. Pernyataan ini dirilis setelah dua bintang mereka, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, melipat kaos dukungan solidaritas untuk warga Ceuta sebelum La Liga melawan Elche. Aksi penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior menjadi sorotan saat mereka keluar lorong stadion sebelum laga melawan Elche pada Selasa waktu setempat. Keduanya terlihat melipat kaos solidaritas untuk warga Ceuta sehingga pesan dukungan tersebut tidaklah terbaca. Gerakan solidaritas diadakan sebagai bentuk dukungan terhadap Ceuta yang mengalami gelombang lebih dari 70.000 imigran pada Juli lalu. Menurut seorang pejabat Real Madrid, meski klub telah menerima permintaan LC untuk menunjukkan solidaritas dengan mengenakan kaos tersebut, namun manajemen Real Madrid memberikan kebebasan penuh kepada setiap pemain untuk menentukan sikap mereka. Sementara itu, otoritas Spanyol berhasil menyelamatkan 65 imigran dan mengevakuasi 3 jenazah dari sebuah perahu karet yang terapung di lepas pantai Kepulauan Kanari. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Pulau Lanzarote, di mana ini terjadi pada Rabu waktu setempat untuk bisa mendapatkan penanganan medis darurat. Gelombang kedatangan imigran melalui jalur laut terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Banjir bandang melanda sejumlah wilayah di India dan Cina. Jutaan warga terdampak, sementara ribuan lainnya harus dievakuasi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
2: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Banjir bandang melanda sejumlah wilayah di India dan Cina. Jutaan warga terdampak, sementara ribuan lainnya harus dievakuasi karena air merendam permukiman dan merusak infrastruktur.
6: Air merendam jalanan dan permukiman di Patna, negara bagian Bihar, India. Banjir melanda 15 distrik dan berdampak pada hampir 5 juta orang. Rumah-rumah dan lahan pertanian terendam, bahkan sejumlah wilayah terputus dari akses darat. Warga terpaksa berjalan menerobos air atau menggunakan perahu untuk beraktivitas. Sebagian mengaku telah berhari-hari terjebak banjir dan mulai kehabisan kebutuhan pokok.
7: हम लोग को बाहर बाजार जाना सब बंद हो गया घर में पैक हो गए हम लोग करीब करीब घर से 10 दिन बाहर नहीं निकल पाए बाहर बाजार जाने के लिए लोग को राशन पानी लाने के लिए भी दिक्कत हुआ था
6: Pemerintah Bihar menyatakan operasi penyelamatan dan bantuan terus dilakukan. Sebanyak 13 kamp pengungsian dan lebih dari 1000 dapur umum telah dibuka. Hampir 1800 perahu juga dikerahkan. Sedikitnya 20 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 7 sungai utama di Bihar masih berada di atas level bahaya. Dari India, bencana banjir juga melanda China. Namun kali ini, hujan ekstrim memicu banjir bandang dan longsor di Provinsi Hainan. Di kota Wuchishan, jalanan dipenuhi lumpur. Pohon tumbang menutup jalan, tiang listrik roboh, dan pagar pengaman jalan rusak diterjang derasnya air. Curah hujan mencapai 616,2 mm dalam 24 jam. Angka ini menjadi curah hujan tertinggi di Wuchishan sejak pencatatan meteorologi dimulai pada 1958. Tim penyelamat diterjunkan untuk menjangkau warga yang terjebak. Otoritas Wuchishan menaikkan status tanggap darurat banjir dan topan ke level tertinggi. Sekolah, pusat usaha, pabrik, dan layanan transportasi ditutup, sementara sejumlah destinasi wisata juga dihentikan operasinya.
5: Hujan deras mengguyur pesisir Catalonia, Spanyol, hingga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Barcelona. Sejumlah kendaraan terjebak, sementara aktivitas transportasi terganggu akibat cuaca ekstrim ini. Hujan deras mengguyur Barcelona hingga menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan. Rekaman pemerintah kota Barcelona memperlihatkan petugas penyelamat berusaha mengevakuasi kendaraan yang terjebak di dalam terowongan yang dipenuhi air. Hujan ekstrim melanda pesisir Catalonia dan mendorong badan cuaca Spanyol mengeluarkan peringatan bahaya. Banjir menyebabkan penutupan jalan, gangguan transportasi, hingga adanya pembatalan penerbangan. Kita beralih ke informasi lain, kali ini coba Anda bayangkan, kecoa bukan lagi sekadar serangga yang ditakuti, tetapi justru bisa membantu menyelamatkan korban bencana. Karena para ilmuwan di Australia mengembangkan kecoa cyborg yang dilengkapi kamera dan alat untuk bisa mengantarkan obat ke korban yang terjebak di reruntuhan.
4: Kecoa biasanya dihindari, namun para peneliti Australia justru melihat kemampuan alami serangga ini sebagai peluang untuk misi penyelamatan. Ilmuwan dari University of Queensland dan University of New South Wales mengembangkan paraport, yakni kecoa yang dilengkapi perangkat elektronik berupa kamera dan sistem untuk mengantarkan obat. Kecoa dipilih karena mampu bergerak di medan yang sulit, termasuk melewati bebatuan, celah sempit, hingga permukaan yang terbalik. Kemampuan ini dinilai sulit ditiru robot berukuran kecil, terutama ketika digunakan di lokasi bencana dengan kondisi yang tidak terstruktur.
8: They can walk and run on complex terrain, climb in walls or inverted condition, and then it's extremely good for the case of certain rescue scenario where you have unstructured environment, right? So that makes it like, I think because of their natural structure and capability, they will suit for the certain rescue scenario, and because they have their flexibility, agility, and highly adaptability.
4: Untuk mengendalikan kecoa, peneliti memasang elektroda pada sistem saraf serangga, sehingga listrik kemudian digunakan untuk mengarahkan pergerakannya. Pada bagian punggung dipasang perangkat yang dapat membawa kamera maupun sistem injeksi untuk memberikan bantuan medis kepada korban. Para peneliti membayangkan teknologi ini nantinya tidak hanya menggunakan satu kecoa, tetapi sekelompok kecoa yang dapat masuk ke area reruntuhan secara bersamaan.
8: In the future, we want to have maybe a swarm of them go deep into collapse structure because we cannot control only single cockroach or just two cockroaches for those situations. We need to have a network of many of them so that we can easily fight for the victim as soon as possible.
4: Meski menjanjikan, teknologi ini masih membutuhkan pengujian lebih lanjut, termasuk untuk menghadapi medan yang lebih kompleks, gangguan sinyal di dalam reruntuhan, serta memastikan keamanan saat obat diberikan. Jika berhasil dikembangkan, kecoa cyborg ini berpotensi menjadi bagian dari teknologi pencarian dan penyelamatan di masa depan.
5: Kita beralih ke informasi lain, Presiden Meksiko memimpin upacara perayaan Hari Kemerdekaan Meksiko di mana perayaan ini dihadiri oleh ribuan warga yang memadati alun-alun utama dengan pesta kembang api yang meriah.
9: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum tampil di balkon Istana Nasional untuk memimpin perayaan kemerdekaan Meksiko ke-216 pada Selasa waktu setempat. Sesuai tradisi, Presiden Sheinbaum kemudian membunyikan lonceng istana dan mengibarkan bendera nasional Meksiko dari balkon istana. Warga yang hadir membalas seruan tersebut sambil mengibarkan bendera dengan penuh semangat. Perayaan dilanjutkan dengan pertunjukan kembang api dan atraksi cahaya memukau yang menghiasi langit pusat kota Meksiko City. Rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Meksiko ditutup dengan parade militer megah di pusat kota Meksiko City pada Rabu waktu setempat. Parade ini menampilkan lebih dari 15.000 personel angkatan bersenjata, puluhan pesawat tempur, serta atraksi udara memukau. Tak ketinggalan, parade pasukan berkuda dan unit anjing pelacak. Parade militer berdurasi lebih dari 3 jam ini menjadi puncak perayaan kemerdekaan Meksiko. Perayaan kemerdekaan Meksiko yang dirayakan setiap tanggal 16 September ini mengambil akar sejarah dari seruan perjuangan Pastor Miguel Hidalgo saat memulai perang kemerdekaan melawan penjajahan Spanyol.
5: Sebuah sejarah baru transportasi air resmi dicatatkan di Amerika Serikat. Ada kapal feri full listrik terbesar di dunia yang tiba-tiba diperkenalkan juga kepada publik.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri, seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
3: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
4: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
5: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Berbagai fenomena bunga musiman kini mewarnai sejumlah wilayah di dunia. Dari bunga teratai di Vietnam, guayacan di Ekuador hingga padang bunga kuning di Kamboja. Sementara itu hujan memicu munculnya bunga di Gurun Atacama, Chile. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

beralih ke Ekuador. Perubahan cuaca juga memunculkan pemandangan tak biasa di Hacienda Las Fabras, Kanton Colimes, Provinsi Guayas. Pohon guayacan yang biasanya berbunga setahun sekali pada akhir Desember hingga awal Januari, kini mekar 3 bulan lebih awal. Bunga kuning guayacan atau tabebuya, krisanta, kini mulai mekar saat hujan gerimis jatuh pada Agustus lalu. Ketika hujan turun pada 5 dan 6 September, meningkatkan kelembapan tanah yang memancing mekarnya bunga. Kondisi ini disebut para peneliti berkaitan dengan fenomena El Nino. Bunga biasanya bertahan sekitar 5 hingga 7 hari sebelum akhirnya gugur.

Kampung Speu. Bunga yang dikenal masyarakat Kamboja sebagai Krasnau itu memenuhi ladang, membuat suasana menjadi semakin syahdu. Bunga sesbania memiliki ciri khas warna kuning dan bentuk menyerupai kacang polong. Beberapa jenisnya juga dikonsumsi di sejumlah daerah di Asia Tenggara, baik mentah maupun dimasak dalam sup, kari, atau sebagai sambal cocolan. Sementara itu di Chile,

turun berbunga. Lembaga Konservasi Chile Corporation Nacional Forestal atau CONAF memperkirakan pembungaan dapat mencakup area hingga 15.000 km persegi. Sejumlah bunga sudah mulai muncul dan mengubah lahan gersang menjadi hamparan hijau penuh warna. Dan ini ternyata baru tahap awal saja. Perkembangannya akan bergantung pada kondisi cuaca dalam beberapa pekan ke depan. Beberapa jenis bunga yang mulai terlihat antara lain Tercio Pelo atau Flor del Jote, Oreja de Joro, Gara de Leon, dan

di dunia. Selanjutnya kita bergeser ke Yeouju, Korea Selatan. Taman Dalmaji di kawasan Cheongsongdong kini dipenuhi ribuan bunga kokom berwarna merah dan kuning, menandai datangnya musim gugur. Bunga kokom dikenal karena warna cerah dan bentuknya yang khas. Jenis kestek memiliki bunga yang menyerupai jengger ayam, sedangkan jenis celosia memiliki bentuk lebih lembut menyerupai bulu.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Beni Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Kamis 17 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal

di area Gunung Anak Krakatau masih dilanjutkan. Meski begitu, tim pencarian belum menemukan hasil. KPK mengungkap adanya dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Di tengah tekanan ekonomi, banyak keluarga harus mengatur ulang prioritas untuk bertahan karena harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah.

0: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di area Gunung Anak Krakatau masih dilanjutkan. Meski begitu, tim pencarian belum menemukan hasil. Dari Rabu pagi, tim gabungan pencarian telah mengerahkan 22 kapal laut terbagi ke 8 sektor pencarian. Dengan luasan 3.439 mil laut persegi di wilayah Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Cuaca pada pencarian hari ke-9 berawan dan tanpa erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Setelah pencarian selama berjam-jam tidak terdapat temuan apapun. Pencarian akan dilakukan kembali di hari terakhir setelah perpanjangan, yaitu di hari ke-10, Kamis 17 September.
1: Untuk hari ini juga kita melibatkan pencarian dari rekan-rekan kita di kantor SAR Bengkulu melakukan penyisiran di Pulau Enggadon dan pesisir pantai di Bengkulu itu juga menyatakan hasil nihil. Sedangkan hasil broadcast dari SROC dan KSOP itu menyatakan nihil dari kapal-kapal yang melintasi di jalur pelayaran Selat Sunda.
0: Keprihatinan atas musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8 juga datang dari warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur. Melalui kerukunan keluarga Kalimantan Jatim, mereka memberikan bantuan makanan bagi keluarga korban yang masih menunggu kabar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
2: Warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur yang tergabung dalam kerukunan keluarga Kalimantan Jatim memberikan ratusan nasi kotak kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8. Bantuan makanan dan minuman ini diberikan selama 3 hari mulai 15 hingga 17 September 2026 di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Organisasi yang menaungi warga dari beberapa suku asal Kalimantan ini turut menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Mereka berharap keluarga korban diberikan ketabahan.
3: Sebagai warga rantau yang tinggal di Jawa Timur, kita merasa turut prihatin. Dan alhamdulillah teman-teman dari Kalimantan yang ada di Jawa Timur banyak yang memberikan support. Ya. Kita swadaya, ya, jadi ada beberapa donatur yang memang dari lingkungan kerukunan keluarga Kalimantan. Ya.
2: Bantuan ini menjadi bentuk solidaritas warga Kalimantan di perantauan kepada keluarga korban yang masih bertahan di Pelabuhan Tanjung Perak. Sejumlah keluarga korban bahkan memilih tinggal di pelabuhan untuk menunggu informasi terbaru mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Di antaranya Sulianti dan Paryanti, keduanya datang ke posko terpadu bersama sejumlah anggota keluarga. Sejak 14 September, mereka tidur di pelabuhan untuk menunggu kabar kakak kandung dan kakak ipar mereka yang menjadi korban KM Virgo Transport 8.
4: Ya betul, Bu, sangat terbantu. Terima kasih. Dapat nasi, ya nasi ini, minum, ya sama minuman.
5: Kita semua senang lah mendapat, merasa diperhatikan.
4: Udah dari hari Senin.
5: Tiga malam ini.
4: Pencar negara.
2: Bantuan makanan yang diberikan membuat keluarga korban merasa terbantu dan mendapat perhatian selama menunggu proses pencarian dan pertolongan korban.
6: Begitu tiba di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, bantuan makanan langsung dibagikan dan anggota keluarga dari korban KM Virgo Transport 8 langsung

0: Kan. Setidaknya dengan adanya bantuan ini mereka mendapatkan perhatian dan kebutuhan makanan serta minuman mereka tercukupi.
1: Keluarga korban berharap agar para korban yang masih dalam proses pencarian dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Jika korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dapat segera diserahkan ke pihak keluarga. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. KPK akan menelusuri aliran uang dan aliran perintah dalam perkara ini untuk mengetahui keterlibatan pihak lain. KPK akan menelusuri aliran uang sejumlah 300 juta dan 106,3 miliar rupiah yang diberikan PT Summarecon Agung Tbk kepada sejumlah pihak di Kementerian ATR BPN. KPK meyakini aliran uang suap tidak berhenti di 4 orang tersangka yang menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Menurut jubir KPK, penyidik akan mendalami aliran perintah kepada tersangka yang membuat tersangka berani meminta fee kepada pihak Summarecon. Budi menyatakan uang suap senilai 106,3 miliar diduga tidak dinikmati hanya di tingkat Kabupaten Bogor saja, namun juga turut dinikmati sampai tingkat pusat.
3: Karena terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon, bahwa saudara SOM selaku kepala kantor Bogor ini diduga sebelumnya menyatakan bahwa akan melakukan buka blokir terkait dengan lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon jika ada perintah dari atasan. Nah, itulah yang kemudian juga jadi basis mengapa PT Summarecon ini melakukan pendekatan kepada saudara ENG yang diketahui merupakan orang kepercayaan dari Pak Menteri. Nah, itulah yang kemudian nanti juga akan kami dalami bagaimana peran masing-masing, bagaimana eksklusinya, hubungan dan keterkaitannya nanti kita akan update terus
2: berkembang. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah 2 hari tidak hadir dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Wamen ATR BPN Osi Dermawan yang sejak Selasa mewakili Nusron menyebut Nusron memiliki tugas lain. Usai dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Wakil Menteri ATR BPN memastikan bahwa Menteri Nusron tidak dalam keadaan sakit. Ya, saat ini masih terus berkomunikasi dengan sang Menteri. Terkait adanya pengusutan perkara suap HGB yang turut menjerat sejumlah staf ATR BPN, OSI menyebut Nusron masih terus memantau. Namun terkait posisi Nusron saat ini, OSI belum bisa memastikan dan menyampaikan kepada media.
4: DPD menghadirkan pertimbangannya.
5: Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan.
6: Mungkin itu ya.
5: Tapi posisinya di mana? Oh, enggak, beliau Jakarta, ya artinya beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal. Di Jakarta, Pak. Saya harus cek dengan sekretariat menteri kalau seperti itu. Saya kan juga enggak mengikuti. Tidak. Oke, okay. Ya, enggak.
7: Tapi dia memonitor terus kasus ini bagaimana terjadinya?
5: Ya, saya enggak bisa menyampaikan itu karena kan saya juga enggak berdampingan dengan beliau. Tapi pastinya ya pasti mengikuti perkembangan ini. Dan masih ini kan masih arahan beliau semua. Penugasan saya ke sini juga atas arahan beliau.
2: Presiden RI ke-7 Joko Widodo memantau warga terdampak gempa Flores di Pulau Palu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Panggilan Jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
2: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan?

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta Rabu sore. Deretan Menteri yang hadir pada Rabu sore diantaranya adalah Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Suhasil Nahara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Juga perwakilan dan antara Bank Indonesia dan Pertamina. Dalam ratas kali ini, Presiden akan membahas langkah-langkah memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, serta rencana pengembangan biodiesel di atas 50. Setelah sebelumnya pemerintah telah meluncurkan biodiesel B50 untuk menekan emisi karbon serta memperkuat ketahanan energi nasional.
1: Kami akan melakukan rapat dengan Bapak Presiden terkait dengan beberapa langkah-langkah dalam rangka memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri kita. Ya. Nanti setelah rapat saya akan menyampaikan. Mungkin salah satu di antaranya adalah kita akan melakukan pengembangan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam negeri kita. Mungkin kita akan dorong untuk ke B di atas B.
2: Bahan bakunya banyak, ekspor kita 32 juta dan CPO-nya 26 juta.
3: Tapi sebenarnya sudah siap atau baru akan dibangun?
2: Sebenarnya kita semua tapi kita sudah siap.
0: Presiden RI ke-7 Joko Widodo memantau warga terdampak gempa Flores di Pulau Palu'e. Jokowi menggunakan kapal kayu dari Pelabuhan Maurole, Kabupaten ND, menuju Pulau Palu'e, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sementara para pengungsi mengeluhkan kekurangan air minum bersih, minimnya penerangan di tenda pengungsian.
4: Mantan Presiden Jokowi bersama rombongan menempuh jalur darat dari Bandara France Seda Maumere menuju Pelabuhan Maurole ND pada Rabu 16 September 2026. Saat tiba di Pelabuhan Maurole, ratusan warga mengadang mobil Jokowi. Usai menyapa warga, Jokowi naik ke kapal kayu condition menuju ke Pulau Palu'e dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam. Selama perjalanan dari Pelabuhan Maurole ke Palu'e, rombongan Jokowi dikawal dua kapal Polairut Polres Sika diikuti sejumlah kapal nelayan. Sementara itu, meski sudah sebulan mengungsi, warga yang terkena dampak gempa Flores di Pulau Palu'e mengeluhkan minimnya air minum bersih dan penerangan di tenda pengungsi. Saat ini masih ada 3.000 warga yang mengungsi di tenda pengungsian di lapangan Guntur, Desa Rokirole, Kecamatan Palu'e. Warga butuh air minum bersih karena bak penampungan air hujan retak akibat diguncang gempa Flores 15 Agustus 2026 lalu. Pemerintah sudah mendistribusikan bantuan air minum bersih, namun warga hanya mendapatkan jatah 1 hingga 2 jeriken.
5: Kami selama ini, kalau ada bantuan dari bawah, ada OTT dari pemerintahan, bantuan dari bawah UA, tapi terbatas, kayak tidak mencukupi untuk kami satu desa ini. Jadi, kalau bisa mencukupi itu juga hanya 1-2 jeriken bisa.
4: Pulau Palu'e adalah salah satu daerah terdampak gempa Flores yang mengalami kerusakan infrastruktur jalan, rumah, serta fasilitas umum. Pulau Palu'e berada di pesisir pantai utara Flores yang berdekatan dengan pusat gempa di kota.

0: Tambai, Kabupaten Naikekeo. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
1: Di tengah tekanan ekonomi, banyak keluarga harus mengatur ulang prioritas untuk bertahan. Karena harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
1: Aku mau cipta ini pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
2: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
3: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilan tidak selalu ikut bertambah. Di tengah tekanan ini, banyak keluarga juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mengatur ulang prioritas, hingga mencari sumber pemasukan baru. Berikut liputannya.

0: понять всю сайрингу.
1: Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan, tentunya pengeluaran masyarakat juga naik. Sedangkan pemasukan yang didapat tidak sama dengan besaran pengeluaran. Hal ini juga tercatat dalam data BPS yang menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2026 terjadi inflasi di Indonesia dan ini naik menjadi 3,19%. Sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Maka dari itu, keluarga harus cermat bagaimana mengatur pengeluaran ini agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tetap tercapai.
2: Salah satu contohnya adalah Susan. Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
3: Kilo aja deh.
2: Strateginya, Susan aktif membandingkan harga dari satu pasar ke pasar lain. Cara sederhana yang selama ini menjaga dagangannya tetap berjalan.
3: Ya, makasih ya, Mbak. Ya, makanya dengan berdagang ini saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan, entah di pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya maksudnya nggak cari yang murah ya, gimana mau jualannya ya kan? Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
2: Tak cukup dengan berdagang mie ayam, Susan dan suaminya merambah sumber pemasukan lain. Sang suami juga bekerja sebagai tukang parkir di sekitar rumah, sementara keluarga ini juga berjualan dimsum dan minuman. Bagi Susan, diversifikasi seperti ini menjadi kunci, terutama ketika pemasukan utama tidak selalu pasti. Adaptasi serupa juga ditempuh Lilis. Ibu rumah tangga sekaligus wira swasta ini tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga ia harus terus berinovasi mencari sumber pemasukan baru.
4: Akhirnya, bagaimana kita berinovasi supaya bisa menutupi kebutuhan hari-hari. Contoh nih, saya buka warung supaya kebutuhan terus berjalan, pemasukan tidak pasti. Saya buka warung, Kak, di sini. Saya buka kos-kosan. Kenapa? Kalau makan bisa dikurangi, listrik bisa dikurangi, biaya anak sekolah kan tidak bisa, Kak.
2: Tidak semua keluarga semudah itu menemukan jalan keluarnya. Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
0: Sebenarnya aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu. Jangan terlalu mahal, sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari. Apalagi aku juga jualan keliling.
2: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib.
5: Yang negotiable itu seperti lifestyle kita, entertainment, mungkin les anak juga, kalau pada saat apalagi suami PHK misalnya ya, atau kondisi ekonomi keluarga tertekan lah begitu. Yang non-negotiable itu seperti misalnya dana darurat ya, tabungan kita, itu tetap harus ada walaupun sifatnya itu misalnya dikurangin gitu. Ya, tetapi dia tetap harus ada, harus bisa dipertahankan.
2: Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Seperti yang dilakukan Susan dan Lilis, memetakan mana yang bisa diatur ulang bisa jadi langkah pertama sebelum mencari sumber pemasukan tambahan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Dea Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
6: Bagi Anda pecinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadukan dengan restoran. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.

0: Dalam beberapa pekan terakhir, setidaknya dua kejadian ledakan gas LPG merenggut korban di Jakarta dan Bekasi. Kebocoran gas memang jadi salah satu penyebab paling umum kebakaran di rumah-rumah padat penduduk. Korbannya tidak hanya kehilangan harta benda, bahkan nyawa. Bagaimana sebenarnya kejadian ini bisa dicegah? Berikut liputannya.
1: Rekaman CCTV ini menangkap detik-detik ledakan tabung gas LPG 3 kg di sebuah rumah di Jalan Kampung Bugis, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 9 Agustus lalu. Peristiwa terjadi saat penghuni rumah sedang memasak, tepat setelah mengganti tabung gas yang baru. Menyadari ada kebocoran, penghuni rumah sempat melepas selang regulator dan membawa tabung ke kamar mandi. Namun gas yang sudah memenuhi ruang dapur terlanjur tersambar api dari kompor minyak tanah yang masih menyala. 6 orang dalam satu keluarga mengalami luka bakar, satu di antaranya kritis.
2: Asal api itu dari tabung gas yang bocor, tabung gas 3 kilogram yang bocor dan mengenai disambar api dari kompor minyak yang sedang dipakai itu nyala.
1: Kejadian serupa dengan akibat lebih fatal terjadi di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekarmukti, Cikarang Utara, Bekasi pada 28 Agustus lalu. Ledakan gas saat subuh melukai 6 penghuni rumah. Dua di antaranya Denny Setiawan, 36 tahun, dan anaknya Raihan Alfariski, 7 tahun. Mereka meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.
3: Lagi masak nih si ibunya, Ibu Erna, lagi masak nasi. Nah, tiba-tiba itu gas itu bocor. Gasnya bocor, terus dia mau iniin, mau ganti, ternyata tuh udah ada api gitu.
4: Oh, berarti nggak sempet dibenerin?
3: Nggak sempet gitu. Nah, udah ada api gitu, ya udah kena semua, langsung satu ruangan.
4: Ya, pokoknya yang ada di situ jadi korban.
3: Yang ada di situ jadi korban.
1: Dua kasus ini punya benang merah yang sama, bocoran gas yang terlambat diantisipasi. Apa sebenarnya yang menyebabkan kebocoran ini terus berulang? Kebocoran gas biasanya disebabkan karet pengaman pada katup tabung yang sudah keras, aus atau robek, pemasangan regulator yang tidak pas, selang berlubang, atau komponen berkualitas rendah yang tidak sesuai standar nasional Indonesia juga jadi pemicu utama. Selain korsleting listrik, kebocoran gas jadi faktor kedua paling banyak penyebab kebakaran di Jabodetabek.
5: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mencatat dari Juni hingga Agustus 2026 tercatat ada 457 kasus kebakaran di Jakarta. Paling banyak terjadi di perkampungan padat penduduk seperti di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan Cakung, Jakarta Timur.
1: Edukasi soal cara mengatasi kebocoran gas penting diberikan kepada masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang paling sering berurusan dengan kompor dan tabung gas setiap hari. Sebagian warga mengaku sudah punya cara sendiri. Ada yang belajar dari pengalaman, ada juga yang mencari tahu lewat media sosial.
6: Kalau antisipasinya paling di pemasangan gitu ya, regulatornya juga harus yang aman tentunya, jangan yang... Biasanya pakai yang double itu loh, yang regulatornya iya. Terus juga selangnya dikasih tambahan apa itu yang besi.
7: Kalau kami sih lihatnya paling di YouTube ya, atau enggak ya biasa yang seliweran video-video ini cara supaya enggak kena, supaya apinya enggak membesar pakai karung yang dibasahin.
8: Ibaratnya kalau di kampung saya kan ada daun-daun hijau-hijau gitu, langsung dengan supaya cepat supaya enggak kebakaran.
9: Paling anduk dibasahin gitu ya. Nanti ditaruh di atas gasnya.
1: Kebocoran gas LPG bisa dikenali dari bau menyengat seperti belerang atau suara menesis halus dari tabung. Jika menemukan tanda-tanda ini, segera jauhkan tabung gas dari kompor, lalu lepas regulatornya.
5: Pak Sambada, ini kalau ada api di atas kompor seperti ini, apa yang harus kita lakukan pertama, Pak?
10: Tarik dulu gas ya. Tarik dulu. Buat regulatornya. Oke. Cepat. Oke,
5: sudah Pak.
10: Ada api di atas kompor.
5: Ya.
10: Ambil kain basah. Basahkan
5: anduk.
10: Basahkan dengan sesama
5: sampai basah semua. Wah, basah gue.
10: Oke. pegang dengan benar. Oke, lurus jalan ke depan dan dinding. Lurus, terus. Oke, tutup semua permukaan ada pada wajah. Oke, pastikan semuanya. Semuanya apa?
11: Tertutup.
10: Oke, semuanya tertutup agar oksigen tidak masuk ke dalam api.
11: Oke,
10: selesai.
11: Seperti ini udah aman ya Pak ya?
10: Udah aman.
1: Jangan sekali-kali menyiram api yang menyala di atas kompor dengan air. Oksigen pada air justru akan membuat api semakin besar. Gunakan apar atau alat pemadam api ringan jika tersedia. Sebagai langkah pencegahan, pastikan tabung gas diletakkan di ruangan berventilasi baik.
12: Gas yang terbakar, segera copot regulatornya. Maka dari itu, tabung gas seharusnya penempatannya tidak boleh berada di bawah kompor. Ya, sudah diberikan tuh selang sepanjang 1 sampai 1,5 meter. Maka dari itu dimaksimalkan untuk tidak menaruh tabung gas tepat di bawah kompor. Sehingga kalau terjadi kebakaran di kompornya, di tungku, hal yang pertama dilakukan adalah putus sumber bahan bakarnya, yaitu gasnya, dengan cara cabut regulator.
1: Jika terjadi kebakaran atau ledakan gas, segera hubungi nomor darurat 112 atau lapor ke Satgas Penanggulangan Kebakaran di setiap kelurahan. Dengan mengenali tanda kebocoran lebih awal dan tahu langkah yang tepat, kejadian yang menimpa dua keluarga di Jakarta dan Bekasi ini bisa dicegah sebelum berujung petaka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jelang derby panas PSIM Jogja dan PSS Sleman dalam Super League 2026-2027, supporter kedua tim menandatangani komitmen dan deklarasi bersama. Komitmen dan deklarasi yang difasilitasi Polda DIY ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama gelaran kompetisi.
13: Perwakilan supporter klub sepak bola PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta beserta manajemen klub serta match organizing committee MOC dari masing-masing klub menandatangani komitmen dan deklarasi bersama di Mapolda DIY Yogyakarta Rabu siang. Penandatanganan komitmen dan pembacaan deklarasi disaksikan langsung oleh Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, Bupati Sleman Harda Kiswaya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Asprof PSSI DIY, dan seluruh perwakilan dua supporter yang hadir. Di antaranya Mataram Independent atau The Maiden, Braja Musti, Slemania, dan Brigata Kurva Sud atau BCS. Kesepakatan ini mewajibkan supporter kedua klub untuk menjaga ketertiban selama laga derby berlangsung, termasuk aturan pelarangan membawa senjata tajam, penyalaan flare dan petasan, hingga larangan melakukan aksi anarkisme dan provokasi.
14: Slemania nanti untuk menjaga komitmen yang sudah disampaikan tadi, untuk menjaga nama baik di Sleman dan di Jogja sepak bola terutamanya, dan untuk menurunkan egonya masing-masing dari antar supporter. Jadi tidak akan menimbulkan kesekat-kesekat.
15: Dari PSM pun juga akan selalu menjaga beberapa arus bawah kita agar tetap kondusif di musim ini dan tetap buktikan bahwa sepak bola adalah pemersatu bangsa.
13: Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan mengajak seluruh elemen kedua klub untuk bisa menjaga komitmen yang telah disepakati. Selain membawa nama baik Daerah Istimewa Yogyakarta, kelancaran dan keamanan selama gelaran Superliga juga lebih diutamakan, terutama bagi masyarakat.
16: Kami tentunya berharap, mari kita kawal komitmen ini agar bisa sampai ke akar rumput yang paling utama ya. Agar pertandingan kedua tim ini kedepannya dapat berjalan dengan aman, kondusif, tertib, dan keselamatan juga dari masyarakat maupun penonton dapat terjamin.
13: PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta merupakan dua klub besar dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua tim bakal saling berhadapan pada laga 10 Desember 2026 di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Bagi Anda pecinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadukan dengan restoran. Pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sekaligus menghabiskan waktu dalam buku bacaan favorit.

0: Pernahkah Anda mencoba sensasi makan enak sambil membaca ribuan koleksi buku? Ya, konsep memadukan perpustakaan dengan restoran atau kafe belakang ini memang kian diminati. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Makan di Tebet dan Baca di Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di sini, deretan rak buku mengelilingi ruangan. Suasana dibuat homey seperti di rumah sendiri.
1: Kerinduan akan tempat yang nyaman gitu ya, tempat belajar yang nyaman, perpustakaan yang nyaman, yang gak kaku. Karena bagi kami, perpustakaan tuh bukan tempat untuk menyimpan buku, tapi untuk merawat pengetahuan. Dan buku ini hanya akan berguna ketika ada yang baca dan didiskusikan, diobrolin. Dan kami juga konsepnya ini, restoran juga harus bagus. Jadi makan di Tebet, makanannya tuh gak hanya jadi pendamping.
0: Koleksi buku yang ditawarkan beragam, mulai dari koleksi terkini hingga keluaran puluhan tahun lalu. Lebih dari 27.000 koleksi bacaan sukses mencuri hati para pengunjung.
2: Saya sering sini karena saya suka baca buku, apalagi di sini koleksinya lengkap sekali bukunya. Dan juga banyak buku-buku yang langka seperti dari tahun 1800 hingga tahun sekarang.
3: Lagi asik baca, pesanan udah datang semua. Waktunya bukunya kita segerin dulu, biar nggak kotor kena makanan. Waktunya icip-icip.
0: Urusan perut, tempat ini menyajikan ragam kuliner comfort food yang cocok untuk menemani waktu membaca Anda. Menu andalannya, burger, nasi goreng, serta aneka camilan. Didampingi kopi susu MDT dan lemonade.
3: Kalau biasanya di perpustakaan, kita dilarang untuk makan dan minum, di tempat ini beda. Semua boleh makan dan semua boleh jajan.
0: Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000.
4: Jajan telur goreng tapi pembelinya masak sendiri. Konsep unik ini digunakan oleh Ridwan, seorang pedagang telur goreng di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembelinya adalah siswa-siswa sekolah dasar saat jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, Ridwan bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp100.000.
5: Jam istirahat tiba, waktunya jajan telur goreng. Eits, tapi yang ini beda. Karena jajanan telur gorengnya harus dimasak sendiri oleh pembeli. Anak-anak sekolah dasar di Desa Sukawangi, Tasikmalaya, Jawa Barat ini antusias duduk di depan kompor mini dan memasak sendiri telur jajanan mereka. Pilihan telurnya ada telur puyuh dan telur ayam. Telur bisa dikocok atau sekadar digoreng mata sapi. Anak-anak juga bisa memberi bumbu dan topping sesuai selera. Setelah matang, mereka bisa menikmati telur hasil masakannya. Bagi anak-anak, memasak sendiri jajanan telur menjadi pengalaman seru yang menyenangkan.
6: Gimana sensasinya masak sendiri jajan tapi masak sendiri gimana?
7: Seru.
6: Serunya kayak gimana?
7: Bisa masak.
6: Kalau di rumah suka masak nggak? Suka masak juga. Apa yang bikin senangnya apa dari?
7: Seru.
6: Seru gitu ya, bareng-bareng gitu ya.
7: Iya, bareng-bareng.
6: Kalau dibumbuinya biasa mau dibumbuin apa sama rekan?
7: Asin, balado.
5: Berjualan telur goreng dengan konsep masak sendiri ini dijalani Ridwan sejak 2 bulan lalu. Pria yang akrab disapa Yuan ini mengaku ide muncul setelah usahanya jualan keripik berhenti karena harga plastik yang mahal. Setiap hari ada 5 set kompor lengkap dengan katel sutil dan cempal mini yang disiapkan. Ridwan juga memastikan kompor yang digunakan aman untuk anak-anak, karena ia yang menyalakan kompor, memberi minyak goreng, dan memadamkan kompor setelah digunakan.
8: Nah, dikarenakan plastik naik, alhasil berhentilah. Dan singkat cerita, kakak masih ide. Coba jualan di sekolah-sekolah SD pakai kompor kecil. Nah, di situ mulai diam dulu. Udah diam gitu, barulah terbesit beli alat-alat semuanya. Pas ajaran masuk sekolah baru, jualan itu hari Kamis langsung.
5: Setiap hari, Ridwan membawa 1 kg telur puyuh sekitar 80 hingga 90 butir dan 1/4 kg telur ayam berisi 5 butir. Jajanan telur ini dibanderol seharga Rp2.000. Selain diminati anak-anak, konsep jajan telur dengan masak sendiri juga disambut baik orang tua siswa.
9: Senang sih, jadi kelihatannya si anak itu udah bisa mandiri.
6: Mandiri, ngajarin itu.
9: Iya, belajar.
5: Setiap hari Ridwan menggelar lapak jajanan telur di dua lokasi secara bergantian dan hanya di jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, keuntungan bersihnya sekitar Rp100.000. Dari usahanya ini, Ridwan bisa meraup cuan rata-rata Rp2.000.000 setiap bulan. Deden Radian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
4: 3 fenomena alam spektakuler terjadi di sejumlah sungai di Cina. Hal ini menciptakan pola sungai yang unik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
3: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka. Pawai ini menghiasi sepanjang tepian Sungai Huangpu. Sementara itu ribuan drone menghiasi langit Hong Kong. Ini menjadi peringatan ke-70 bagi mendiang artis Leslie Cheung.
1: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka pada Sabtu malam. Parade megah ini menampilkan 21 kendaraan hias dan 21 kelompok pertunjukan yang menghiasi sepanjang tepian Sungai Huangpu. Beberapa kelompok pertunjukan dari Peru, Meksiko, Spanyol, serta Thailand ikut bergabung dengan kelompok tari lokal dalam pertunjukan. Pawai ini mengundang dunia untuk melihat pesona unik Shanghai sebagai pintu gerbang utama pariwisata di China. Pawai sendiri akan berkeliling ke 10 distrik di seluruh kota mulai dari 13 September hingga 6 Oktober. Beberapa kelompok terpilih juga akan menggelar pertunjukan singkat di landmark ikonik kota hingga 15 September nanti. Sebanyak 1.956 drone terbang menghiasi langit Hong Kong pada Sabtu malam untuk memperingati hari ulang tahun mendiang Leslie Cheung yang ke-70. Ribuan drone menguasai langit malam selama 9 menit 12 detik sebagai penghormatan kepada mendiang bintang yang dikenal sebagai Gor-Gor. Hujan sempat mengguyur sepanjang malam, namun mereda sekitar pukul 8 malam dan tepat waktu untuk peluncuran. Cheung sendiri merupakan seorang penyanyi dan aktor yang pengaruhnya melampaui berbagai generasi. Lahir pada 12 September 1956, warisannya yang abadi terus bergema di kalangan penggemar di Hong Kong dan sekitarnya.
0: Tiga fenomena alam spektakuler terjadi di sejumlah sungai di China, seperti dua sungai di Xinjiang yang airnya bertemu dengan batas air yang tegas, dan pola unik yang terjadi di sungai Qiantang di Zhejiang setelah diterjang gelombang pasang.
2: Di Kabupaten Jiaosu, Uyghur Xinjiang, China, pemandangan unik terlihat di pertemuan sungai Aki dan sungai Tekes. Kedua sungai mengalir berdampingan dengan batas air yang terlihat jelas. Satu aliran tampak jernih, sementara yang lain lebih keruh. Fenomena ini disebabkan perbedaan kepadatan dan kecepatan aliran kedua sungai. Kondisi itu membuat air yang jernih dan keruh tetap berlapis dalam jarak yang cukup panjang sebelum akhirnya bercampur. Beralih ke Haining, Provinsi Zhejiang. Tepi sungai Qiantang kembali dihantam gelombang pasang atau tidal bore. Setelah air pasang surut, alirannya meninggalkan pola berliku-liku di dataran lumpur. Dilihat dari udara, pola tersebut menyerupai lukisan tradisional China, dengan air sungai seolah menjadi tinta dan dataran lumpur menjadi kanvasnya. Gelombang pasang sungai Qiantang dikenal karena ketinggian dan kecepatannya. Setiap tahun, gelombang besar menerjang tepi sungai di sekitar Haining. Dan fenomena ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Zhejiang. Sementara itu, hujan musim gugur di China bagian barat memicu hujan deras di sektor Shanxi, daerah aliran Sungai Kuning. Sejumlah anak sungai di Jinshan, ngarai di antara provinsi Shanxi dan Shaanxi, mengalami peningkatan debit air. Kondisi ini memicu lonjakan aliran di air terjun Hukou. Air terjun utama dan anak-anak air terjun menyatu menjadi tirai air yang panjang, membentuk klaster air terjun yang spektakuler. Air terjun Hukou merupakan air terjun terbesar di Sungai Kuning, sungai terpanjang kedua di China. Namanya berasal dari air terjun yang menyerupai ceret raksasa yang menuangkan air.
0: Berbagai fenomena bunga musiman kini mewarnai sejumlah wilayah di dunia. Dari bunga teratai di Vietnam, guayakan di Ekuador hingga padang bunga kuning di Kamboja. Sementara itu hujan memicu munculnya bunga di gurun Atacama, Chile, dan bunga coxcomb menandai datangnya musim gugur di Korea Selatan.

beralih ke Ekuador. Perubahan cuaca juga memunculkan pemandangan tak biasa di Hacienda Las Fabras, Kanton Colimes, Provinsi Guayas. Pohon guayacan yang biasanya berbunga setahun sekali pada akhir Desember hingga awal Januari, kini mekar 3 bulan lebih awal. Bunga kuning guayacan atau tabebuya krisanta kini mulai mekar saat hujan gerimis jatuh pada Agustus lalu. Ketika hujan turun pada 5 dan 6 September, meningkatkan kelembapan tanah yang memancing mekarnya bunga. Kondisi ini disebut para peneliti berkaitan dengan fenomena El Nino. Bunga biasanya bertahan sekitar 5 hingga 7 hari sebelum akhirnya gugur. Di Kamboja, lautan bunga kuning Sesbania memikat wisatawan di provinsi Kampong Speu. Bunga yang dikenal masyarakat Kamboja sebagai Krasnau itu memenuhi ladang, membuat suasana menjadi semakin syahdu. Bunga Sesbania memiliki ciri khas warna kuning dan bentuk menyerupai kacang polong. Beberapa jenisnya juga dikonsumsi di sejumlah daerah di Asia Tenggara, baik mentah maupun dimasak dalam sup, kari, atau sebagai sambal cocolan. Sementara itu di Chile,

Palazzo Florido atau gurun berbunga. Lembaga Konservasi Chile Corporation Nacional Forestal atau CONAF memperkirakan pembungaan dapat mencakup area hingga 15.000 km persegi. Sejumlah bunga sudah mulai muncul dan

mengubah lahan gersang menjadi hamparan hijau penuh warna. Dan ini ternyata baru tahap awal saja. Perkembangannya akan bergantung pada kondisi cuaca dalam beberapa pekan ke depan. Beberapa jenis bunga yang mulai terlihat antara lain Terciopelo atau Fong del Jote, Oreja de Joro, Gara de Leon, dan Amancay. Konaf memperkirakan pembungaan mencapai intensitas maksimum pada paruh kedua Oktober. Atacama sendiri selama ini dikenal sebagai gurun terkering di dunia. Selanjutnya kita bergeser ke Yeoju, Korea Selatan. Taman Dalmaji di kawasan Cheongseong-dong kini dipenuhi ribuan bunga kokom berwarna merah dan kuning, menandai datangnya musim gugur. Bunga kokom dikenal karena warna cerah dan bentuknya yang khas. Jenis Crested memiliki bunga yang menyerupai jengger ayam, sedangkan jenis Celosia memiliki bentuk lebih lembut menyerupai bulu.

Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Bini Dermawan. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kepulan asap di dalam gerbong khusus wanita komuter lain di stasiun Rawabuntu membuat sejumlah penumpang panik histeris. Belakangan asap berasal dari sebuah tas perempuan. Sebuah tragedi terjadi di Bali, dua orang anak berusia 7 tahun dan 4 tahun dihabisi oleh ayah kandungnya sendiri yang merupakan warga negara asing. Dan laporan khas redaksi akan menelusuri kasus ini. Belum turun hujan hingga bulan September, harga sayur mayur pun naik di sejumlah pasar. Penyebabnya, tanaman sayur mayur petani kekeringan. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kepulan asap di dalam gerbong khusus wanita komuter lain di stasiun Rawabuntu membuat sejumlah penumpang panik histeris. Sementara itu warga di perumahan Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan ular sanca 4 meter yang memangsa kucing peliharaan milik warga.
1: Sejumlah penumpang gerbong khusus wanita komuter lain histeris saat melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang di stasiun Rawabuntu, Kamis pagi. Security KRL bertindak cepat mengamankan tas ini. Dari pemeriksaan petugas, diketahui asap berasal dari dua ponsel di dalam tas salah satu penumpang wanita yang sudah terbakar. Polisi datang ke lokasi untuk memastikan tidak ada ledakan yang ditimbulkan. Setelah tas diamankan, perjalanan komuter lain kembali normal.
2: Benar terjadi adanya dua unit handphone di dalam tas, kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar. Jadi kerumunan tadi pagi yang menyebabkan penumpang panik itu adalah dua unit handphone dan sudah dilakukan tindakan reaksi cepat oleh security, Veron, dan situasi penumpang kereta api di stasiun Rawabuntu berjalan dengan normal.
3: Ini ada kucing dimangsa ular.
1: Video amatir milik warga merekam seekor ular sanca berukuran 4 meter melilit dan memangsa seekor kucing di sebuah perumahan di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya disebut 3 kucing milik warga hilang diduga dimangsa ular. Damkar Kota Depok melakukan penyisiran di lingkungan rumah dan menemukan tulang dan bekas kotoran. Petugas damkar belum berhasil menemukan ular sanca yang dimaksud dalam video.
4: Kalau untuk berkeliaran tuh nggak pernah.
5: Berarti cuma yang kemarin doang ya Pak?
4: Ya, cuman kemarin aja. Pernah pada waktu saat kapan udah lama juga, itu ularnya juga udah tertangkap.
1: Warga diminta waspada dan segera melaporkan jika kembali menemukan keberadaan ular di lingkungan perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus memiriskan dengan korban anak-anak terjadi di Badung, Bali. Seorang ayah dan dua anak yang berusia 7 dan 4 tahun tewas mengenaskan di tempat tinggal sewaan di Legian, Badung, Bali. Sang ayah yang merupakan warga negara Australia ini menghabisi buah hatinya hingga tewas. Kejadian memilukan ini terbongkar minggu pagi. Dan berikut ini penelusuran dalam laporan khas redaksi.

0: Cerita memilukan datang dari Pulau Dewata, Bali. Bagaimana tidak, seorang pria asal Australia sekaligus ayah tega membekap dan mencekik dua anak kandungnya sendiri hingga tewas mengenaskan. Peristiwa ini terjadi Minggu 13 September lalu. Peristiwa ini viral dan memicu keprihatinan siapapun yang mendengarnya.
1: Ya, hampir 4 tahun bule asal Australia ini tinggal di salah satu bungalow yang ada di belakang saya ini. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa sang ayah yang diduga melakukan pembunuhan saat itu tinggal bersama seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Namun pada saat itu ataupun pada saat kejadian, sang istri yang berkebangsaan Indonesia tengah berada di Jakarta.
0: Kawasan ini memiliki sekitar 10 bungalow. Keluarga warga Australia ini menempati bungalow atau tempat peristirahatan sewaan nomor 2 yang berada di bagian barat. Penghuninya terdiri dari SDJ sang ayah, LKS anak laki-laki berusia 7 tahun, serta ADS anak perempuan berusia 4 tahun. Kasus ini terungkap saat istri korban yang sedang berada di Jakarta mengecek kamera pengawas online lewat ponsel. Ketika itu, posisi kamera pengawas tidak lagi mengarah ke seluruh ruang keluarga, namun justru ke arah bawah. Saat suami dan anaknya ditelepon pun tidak ada yang mengangkat. Karena curiga, sang istri menghubungi pemilik bungalow agar mengecek ke lokasi. Betapa terkejutnya pemilik bungalow dan beberapa warga. Seolah tidak percaya, mereka melihat sesuatu yang teramat memiriskan. Dua anak ditemukan tewas saling bertindihan di lantai kamar. Sementara sang ayah tewas gantung diri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas yang diperiksa polisi terungkap, dua anak dieksekusi dengan cara dicekik dan dibekap di kamar tidur. Sebelumnya, anak perempuan yang berusia 4 tahun sempat mencoba lari, namun ditangkap ayahnya. Sang anak bahkan sempat memohon dengan menyebut I love you daddy beberapa kali, namun tidak digubris oleh SDJ. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini menjadi korban SDJ hingga di luar nalar? Dari sejumlah warga yang sempat ditemui di lokasi, sang ayah dinilai berperilaku baik. Namun kadangkala terlihat marah-marah sendiri saat berada di jalan depan area bungalow.
2: Tinggal di mana? Nah, di situ aku nanya deh sama orang lokal situ, katanya anaknya dua-duanya dicekek di kamar mandi. Nah, dari lokal itu bilang dari awal masuk nggak niat dia kalau si pelakunya ini ada di dalam kamar. Jadi pas tim forensik ataupun polisi datang, tim medisnya juga datang, baru dia tahu kalau misalkan si pelaku ada di kamar.
3: Saya pernah ketemu tapi gak pernah sering, tapi sekali pas waktu dia lewat ke sini, lewat doang, dia nyapa ke saya, apa kabar, pakai bahasa Indonesia. Ya saya jawab baik.
4: Orangnya kayak apa sih dia, kalau dilihat dari luar?
3: Saya baik sih, tapi nggak tahu kalau orang lain kayak mana.
5: Nggak stres, mungkin orangnya agak sedikit stres gitu. Tapi nggak tahu masalahnya itu gara-gara apa, nggak tahu.
4: Kok Mas tahu dia agak stres, juga dari apa?
5: Suka marah-marah sendiri dia kadang. Ya, suka marah-marah sendiri. Saat marah-marah nggak jelas gitu.
4: Saat bersama anak-anak?
5: Enggak sih, mungkin pas lewat sini aja.
0: Dari informasi yang dikumpulkan polisi, keluarga ini mengontrak bungalow dari tahun 2022 hingga 2029. Sebagian besar penghuni bungalow adalah warga negara asing. Menurut informasi, walau sering mendengar teriakan dari bungalow 2, penghuni bungalow lain tidak bersedia berkomentar terkait kasus ini.
6: Nya mengajak dan sampai ke sudut dapur, akhirnya ditangkap, dibawa ke kamar. Setelah itu sudah ada kegiatan. Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ.
0: Polisi menyerahkan 3 jenazah ke keluarga setelah istri atau ibu anak-anak ini tidak menginginkan otopsi. Jenazah 3 korban Senin sore dimakamkan di pemakaman Muslim Wanasari Denpasar. Istri dan sejumlah kerabat hadir. Jenazah anak laki-laki dan perempuan dimakamkan di satu liang lahat. Sementara jenazah SDJ dikubur agak jauh sesuai permintaan istrinya.
7: Tidak mungkin Pak, 3 lubang mau dijadikan satu, minimal 2 dia. Ya.
4: Kenapa tidak bersebelahan Pak?
7: Ya karena memang permintaan dari pelapor seperti itu sama pengurus pemakaman, ya saya lanjutin aja Pak, saya tukang gali.
4: Alasannya Pak?
7: Ya kurang tahu, mungkin kesel aja istrinya, mungkin saya tak tahu juga itu Pak, bilang gitu.
0: Usai kejadian ini, pemilik bungalow melakukan pembersihan kawasan secara spiritual.
8: Polisi akhirnya menghentikan kasus ayah membunuh kedua anak kandungnya ini. Polisi pun belum sempat melakukan atau mengetahui motif pembunuhan ini karena sang ayah juga meninggal pasca kejadian. Dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa sebaiknya jika anggota keluarga kita ada yang temperamental, ada baiknya keluarga menjaga ataupun mengawasi anak-anak mereka sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi. Igede Nyoman Wiryadinata dan Pasar Baru.
9: Kemarau panjang yang memicu gagal panen membuat harga sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan semakin mahal. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.

0: isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
2: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
3: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
4: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian terekam CCTV. Di Pasuruan, seorang pencuri nekat mengangkut besi penutup selokan yang berat menggunakan motornya. Sementara di Magelang, karena petugas pom bensin lengah, belasan juta rupiah dicuri dari laci oleh pemotor.
1: CCTV ini merekam seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi restoran siap saji di Jalan Wahidin Kota Pasuruan yang tengah tutup pada Rabu pagi. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung dekat mengangkut besi penutup selokan ke atas sepeda motornya meski berat. Usai berhasil mengangkat besi berukuran 1 meter itu, pelaku pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, pemilik restoran berencana melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Di Magelang, Jawa Tengah, CCTV merekam seorang pemotor yang berada di pom bensin Sidodadi, Desa Kaliabu, menghampiri laci tempat uang saat ditinggali oleh petugas SPBU. Melihat petugas yang lengah, pencuri berjumlah 2 orang itu mengambil uang Rp14.500.000 dan kabur menggunakan sepeda motor pada Kamis pekan lalu. Hanya berselang beberapa jam, polisi langsung mengenali pelaku dan motornya dan menangkap salah satu pelaku di rumahnya di Wonosobo. Dari keterangan Kapolresta Magelang, Kombes Pol Edi Bagus Sumantri pada Rabu, para pelaku mengaku uang hasil curian untuk pesta miras dan karaoke, serta untuk kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang tahun ini semakin parah dan dampaknya sudah sangat dekat terjadi di sekitar kita. Di Jakarta, sejumlah warga sudah kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu. Mereka bahkan rela antre dan berbagi air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

0: Sudah dua bulan terakhir, warga di Cilandak Barat, Jakarta Selatan kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mulai mengering, padahal wilayah ini sebelumnya melimpah sumber air.
1: Kita minta Pak RT dikasih senyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci numpang rumah anak. Kan mesin cuci susah kalau air banyak-banyak kan. Kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam. Nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Oh, gitu. Bisa.
2: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
1: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada.
2: 3 bulan.
0: Mesin air bahkan sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air.

0: yang bisa disedot oleh mesin air warga. Di Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang, warga bahkan harus antre di sebuah sumber demi mendapatkan air bersih. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mandi. Rabu petang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengerahkan satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih di RW 12, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Distribusi dilakukan setelah warga mengeluhkan volume air sumur yang terus menyusut, disertai kondisi air yang berubah keruh.
1: Kurang lebih dari 2 minggu ini air saya itu keruh, berwarna merah gitu. Jadi saya selama 2 minggu ini saya masak, minum itu air galon. Ini hanya untuk nyuci sama mandi aja.
0: Selain menyalurkan air, pemerintah juga memantau sejumlah rumah yang mengalami penurunan volume air sumur.
2: Di RW 12 ini termasuk dalam kategori dataran tinggi ya, jadi memang yang tadinya awalnya mungkin dulu sumber airnya kita kedalamannya mungkin nggak terlalu dalam, jadi mungkin saat musim kemarau ini kita ada beberapa kendala terkait air, itu ada kekurangan dan ada keruhnya air gitu.
0: Sebelumnya BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan. Sementara Pamjaya terus memonitor ketat debit sumber air permukaan yang masih tersedia setiap hari. Data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Diprediksi musim hujan baru akan masuk pada November 2026. Artinya dampak kemarau belum akan berhenti pada kekeringan dan menyusutnya sumber air bersih, tapi juga pada ancaman ketahanan pangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kemarau panjang yang memicu gagal panen juga membuat harga sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan semakin mahal. Lonjakan harga membuat daya beli menurun dan membuat omset pedagang anjlok. Kemarau juga mengakibatkan sumur di Klaten, Jawa Tengah mengering. Warga merasakan kesulitan air bersih.
0: Di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis 17 September 2026, harga sayur mayur melonjak sejak beberapa pekan terakhir. Harga cabai rawit menyentuh Rp100.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini berimbas pada harga cabai merah keriting yang naik menjadi Rp55.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogram. Akibatnya banyak warga yang beralih mengonsumsi ke cabai merah keriting karena harganya yang lebih murah. Daun bawang naik dari Rp23.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga sayur mayur dipicu oleh gagal panen di sejumlah daerah dampak dari kemarau panjang.
4: Ini kira-kira apa Bu penyebabnya Bu?
5: Dampak kemarau.
4: Memang dari daerah produksi itu memang kurang ya, iya, stoknya kurang, ya.
5: Stoknya, iya.
6: Ibu, dengan naiknya harga seperti ini berdampak enggak ke pembeli?
5: Jelas.
6: Kurang
5: pembeli. Kita beli mahal baru pembelinya yang kaget.
7: Ya kemarau.
6: Kemarau ya.
7: Jelas kemarau.
6: Kalau pasokan dari daerah
7: ya berkurang, kan? Pasti berkurang karena orang mau panen apa kalau begini?
0: Kekeringan dirasakan warga Duku Kaponan, Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat bantuan air bersih datang, warga membawa sejumlah jeriken dan ember untuk menampung air bersih. Krisis air bersih ini dirasakan warga sekitar 2 bulan terakhir. Dampak kemarau panjang telah menyebabkan sumur milik warga yang kondisinya mengering.
8: Musim kemarau nih, kering.
9: Sudah berapa lama, Pak?
8: 2 bulan.
9: Jadi warga setiap hari gimana untuk mendapatkan air bersih?
8: Mendapatkan air bersih itu pakai pam. Kalau jam 12
10: malam.
8: Malam 12 malam itu mengalir tapi tidak bisa penuh.
0: Kali ini Polsek Wedi menyalurkan 32.000 liter air bersih. Kapolsek Wedi AKP Daryanta menyebut jumlah ini terdiri dari 4 tangki kepada warga yang terdampak kekeringan. Di Duku Kaponan, Desa Kaligayam, total warga yang terdampak kekeringan sebanyak 607 jiwa yang berasal dari 2 RT. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di Kolombia, seluncur gantung digunakan sebagai alat transportasi untuk melintasi lembah. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
8: Pemirsa, seluncur gantung atau flying fox biasanya identik dengan wahana pemacu adrenalin. Namun di sejumlah wilayah, seluncur gantung tidak hanya menawarkan sensasi meluncur dari ketinggian. Di India, pengunjung bisa menikmati pemandangan pegunungan Himalaya. Sementara di Kolombia, seluncur gantung digunakan sebagai alat transportasi.
9: Kalau kita ke lembah Nubra di Kalsar, India. Di sana kita bisa meluncur di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Ya, wahana ini dikenal sebagai salah satu seluncur gantung tertinggi di dunia. Di mana kita bisa meluncur hingga 2,3 km dengan pemandangan pegunungan batu, gurun, dan sungai Shyok. Dengan kecepatan sekitar 60 km per jam, jarak tempuhnya sekitar 3 menit saja di udara. Lembah Nubra terletak di antara pegunungan Ladakh dan Karakoram di India Utara, yang masuk dalam jalur pegunungan Himalaya. Hanya saja untuk bisa menikmati wahana menakjubkan ini, ternyata butuh perjuangan yang cukup panjang. Karena dari kota besar seperti Mumbai atau New Delhi, India, butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai ke Lembah Nubra. Di sebuah desa di Kolombia, seluncur gantung adalah alat transportasi. Sudah lebih dari 2 dekade ini, desa San Miguel Abajo di La Union menggunakan kereta gantung tradisional untuk melintasi bukit dan jurang. Kereta gantung itu dibuat untuk mempercepat aktivitas warga setempat karena tidak ada jembatan. Jika menggunakan jalur darat, waktu tempuhnya bisa berjam-jam dengan medan yang sulit dijangkau. Apalagi jika banjir menerjang, warga tidak akan bisa keluar desa. Meskipun risiko keselamatannya sangat tinggi, kereta gantung ini ternyata sangat membantu loh. Karena tidak hanya manusia, kereta gantung juga bisa mengangkut barang termasuk hasil panen warga. Dibuat secara swadaya sejak 23 tahun yang lalu, kereta gantung ini mampu membawa beban hingga 150 kg. Dan meski terlihat ekstrim, hingga kini belum ada laporan kecelakaan dengan kereta gantung sederhana ini.
8: Dan tuntas sudah seluruh saji informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Aksi pencurian uang Rp14.500.000 yang terjadi di SPBU Sidodadi, Sleman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terekam CCTV. Memanfaatkan kelengahan operator, satu pelaku menggasak uang dari laci dekat pompa pengisian. Ia kemudian kabur bersama rekannya yang menunggu dengan sepeda motor di luar SPBU. 6 hari berselang dan berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya membekuk kedua tersangka di dua lokasi berbeda di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sisa hasil curian sekitar Rp600.000 dan satu unit sepeda motor. Sementara kedua pelaku sudah ditahan di Mapolresta Magelang dan terancam 5 tahun penjara. Aksi dua pencuri juga terekam CCTV saat menyasar motor yang terparkir di halaman minimarket Kota Tangerang, Banten. Polisi kemudian memburu dan menangkap kedua pelaku yang berinisial AH dan DJ. Salah satu pelaku terpaksa dikenakan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pengembangan, polisi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat menyimpan motor hasil curian. Dari lokasi itu, 6 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan berhasil diamankan. Rekaman kamera pengawas juga memperlihatkan aksi pencurian satu unit sepeda motor di gang sempit permukiman warga di Jalan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku bertopi dan menggunakan masker itu nekat beraksi pada pagi hari saat suasana gang tengah lengang dari aktivitas warga. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan detik, motor langsung dibawa kabur pelaku ke arah luar gang. Korban mengaku baru mengetahui sepeda motornya dicuri saat hendak berangkat bekerja sekitar pukul 10 pagi. Korban mengaku motornya baru dibeli 3 bulan secara kredit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Seorang pencuri parfum di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mendatangi korbannya dan meminta maaf setelah video aksinya mencuri menjadi viral di media sosial. Adapun di kota Surabaya, penangkapan pencuri sepeda motor berlangsung menegangkan. Pelaku disergap polisi saat bersembunyi di dalam kamar mandi.
1: Suasana tegang tersaji saat personel Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban berusaha menangkap MNR, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor di salah satu rumah indekos di kota Surabaya. Meski sudah dikepung polisi, pelaku menolak menyerahkan diri dan keluar dari kamar mandi. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya bisa mengeluarkan MNR dari kamar mandi dan membawanya ke Mapolres Tuban. Dari hasil pengembangan, polisi turut meringkus KMT, rekan dari MNR, di rumahnya di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Dari hasil penangkapan dua maling ini, polisi menyita dua unit sepeda motor diduga hasil curian sebagai barang bukti. Dua unit kendaraan yang menjadi barang bukti kejahatan ini akan dikembalikan kepada pemilik melalui mekanisme pinjam pakai agar dapat digunakan kembali selama proses hukum berjalan.
2: Kegiatan kegiatan penyelidikan, pengumpulan bahan informasi, keterangan di TKP maupun juga saksi-saksi yang ada di situ, akhirnya mengerucut, ya, teridentifikasi pelaku. Nah, setelah pelaku berhasil diamankan, kemudian juga barang bukti juga sudah bisa berhasil disita, akhirnya ternyata itu pelaku itu merupakan residivis.
1: Masih dari Jawa Timur, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sebotol parfum saat membeli LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kelurahan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat penjaga warung mengambilkan LPG, pelaku justru memasukkan sebotol parfum ke dalam kantung celananya. Video pencurian lantas diunggah pemilik warung ke media sosial. Setelah videonya viral dan identitasnya diketahui, pelaku akhirnya dipertemukan polisi dengan pemilik warung di Mapolsek Srengat. Pelaku menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya.
3: Minta maaf atas perbuatan saya telah mengambil sebotol parfum di toko Bumarinja di wilayah Srengat. Saya juga minta maaf kepada seluruh warganet dengan atas perbuatan saya. Dan saya sekarang sudah menyelesaikan masalah perbuatan saya dengan secara kekeluargaan.
1: Dalam mediasi ini, pelaku bersedia membayar sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Maling besi penutup bak kontrol saluran air alias rayap besi terekam kamera pengawas beraksi di restoran Siap Saji di Pasuruan, Jawa Timur. Penutup besi berukuran besar tersebut dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Adapun di kota Surabaya, seorang petugas sensus ekonomi kehilangan sepeda motor kesayangannya saat sedang rapat di balai rukun warga.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di Kampung Simo Kuagean, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Agar tidak mengundang kecurigaan, kedua pelaku berpura-pura menjadi pengemudi ojek online lengkap dengan atributnya. Merasa situasi aman, salah satu pelaku yang berperan sebagai eksekutor pencurian mulai beraksi. Hanya dalam waktu beberapa detik, sepeda motor milik seorang petugas sensus ekonomi yang sedang terparkir di depan balai rukun warga bisa dibawa kabur oleh komplotan maling tersebut. Noval Yoga Pratama, pemilik sepeda motor, baru sadar kendaraannya raib saat hendak pulang rapat dari balai RW. Akibat kehilangan sepeda motor yang digunakan sebagai kendaraan operasional untuk mendata

0: warga tersebut, Novel menderita kerugian sebesar 17 juta rupiah. Ia telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polsek Sawahan. Korban berharap polisi lekas menangkap pelaku dan sepeda motornya bisa kembali.
1: Nah, awalnya itu di situ banyak sepeda motor. Waktu saya masuk, tersebut rapat, melakukan rapat, sekitar jam 1:30-2 itu sepedanya dieksekusi, Mas. Ada dua orang itu masuk langsung, yang satunya ngambil sepeda saya itu, Mas. Terus habis itu keluar itu saya nggak tahu, Mas, waktu mau pulang pembaran rapat itu tiba-tiba sepeda saya hilang, saya cari, terus ternyata saya cek CCTV, ternyata dua orang itu yang ngambil.
0: Kamera pengawas juga merekam peristiwa pencurian di halaman restoran Siap Saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi 16 September. Dalam video terlihat, seorang pria berkendara sepeda motor awalnya mendekati bak kontrol saluran air di depan pintu masuk restoran. Tak berselang lama, pelaku kriminal dengan julukan rayap besi ini mengambil besi penutup bak kontrol dan membawa kabur menggunakan sepeda motor. Pelaku melancarkan aksinya pada pagi hari saat operasional restoran belum dibuka.
2: Ngambil besi itu. Platnya kelihatan tapi enggak jelas.
3: Pagi itu?
2: Pagi, sebelum toko buka.
3: Belum toko buka?
2: 100 juta.
3: Oh, berarti sudah di anu mungkin ya, sudah di inden berarti itu ya?
2: Iya.
3: Kayaknya kan cepat ya, di CCTV itu ya.
0: Restoran cepat saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan ini sudah dua kali menjadi sasaran pencurian. Sebelumnya, sepeda motor karyawan restoran hilang dicuri. Kasus pencurian besi penutup bak kontrol ini segera dilaporkan oleh pengelola restoran ke pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas akan disertakan dalam laporan sebagai barang bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bandung menembak kaki residivis jambret spesialis wisatawan yang kerap kali beraksi di wilayah kerobokan Kuta, Badung, Bali. Sementara itu, seorang residivis tindak pidana pemalsuan uang rupiah di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, kembali ditangkap polisi akibat kasus serupa.
5: Video aksi jambret ini terekam kamera CCTV di Jalan Pangkung Sari, Kerobokan Kuta pada akhir pekan lalu. Penjambret menarik kalung emas 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali karena berusaha kabur. Dalam menjalankan aksinya, tersangka khusus menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara mencolok.
6: Interogasi terhadap pelaku ini, dia sudah melakukan 4 TKP di wilayah Kuta Utara. Dan sebelumnya, catatannya pelaku ini sudah residivis 2 kali. Dan di tahun 2025 pernah diamankan oleh Polres Badung juga. Dia tidak terkhusus pada warga negara asing, dia hanya menargetkan pada turis yang menggunakan perhiasan mencolok.
7: Kapan? Duit palsu katanya, belanjaan duit palsu.
5: Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko sembako di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuan Maringga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Saat ditangkap warga, pelaku sebelumnya telah terlebih dahulu membeli rokok di salah satu toko dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Pemilik toko yang merasa curiga dengan kondisi uang yang diberikan pelaku, langsung mengejar pelaku dan mendapatinya tengah berbelanja di toko sembako yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya yang sengaja membuat uang palsu dengan bantuan video tutorial dari YouTube. Selama 2 bulan terakhir, pelaku mencetak uang palsu sebanyak 8 lembar pecahan Rp100.000. 4 lembar uang palsu telah dibelanjakan di sejumlah toko di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 3 lembar, alat cetak berupa printer, kertas, dan tinta khusus.
8: Uang palsu berdasarkan dari keterangan dari tersangka sendiri, dia membuat secara langsung dengan tutorial dari YouTube dengan alat berupa 1 buah unit printer fotokopian. Jadi dia mengcopy 1 lembar uang asli, dilakukan beberapa kali percobaan dengan menggunakan kertas HPS, dan setelah 810 kali percobaan dan berhasil, kemudian dia mencetak sebanyak sekitar 8 lembar yang kemudian dipotong dan digunting, kemudian disebarkan dan diedarkan oleh tersangka.
5: AI diketahui merupakan residivis tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah dan baru bebas pada 2024 lalu. Kini pria berusia 34 tahun ini harus kembali mendekam di penjara selama 15 tahun atas kasus serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Suasana mencekam terjadi di sekitar Mapolres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa malam. Setelah massa mengamuk dan menyerang markas polisi, massa membawa peti jenazah seorang warga dan merusak sejumlah fasilitas. Aksi tersebut berujung satu warga tewas.
1: Suasana mencekam terjadi di sekitar Mapolres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa malam, usai massa mengamuk dan menyerang markas polisi. Massa membawa peti jenazah JT berusia 39 tahun yang diduga sebagai pelaku pencurian ternak kuda dan kerbau yang menewaskan pemilik ternak. Pada Selasa pagi, polisi berusaha melumpuhkan JT di bahu kanan di rumahnya di Kampung Waima Kapal, Desa Bali Ledo, Kecamatan Loli, Sumba Barat, setelah sebelumnya mendapat tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali karena disebut berusaha menyerang petugas menggunakan parang saat hendak ditangkap. Sebelum penembakan, polisi telah menangkap 3 pelaku lain yakni ASBL, KY, dan YKM. Berdasarkan hasil interogasi para tersangka inilah, polisi mendapatkan informasi mengenai keterlibatan JT. Masa yang terima atas kematian JT kemudian menggeruduk Mapolres Sumba Barat, merusak sejumlah ruangan hingga membakar mobil patroli.
2: Kejadian ini bermula dari adanya beberapa laporan pencurian ternak. Sindikat pencurian ternak yang berhasil diungkap oleh Polres Sumba Barat, kemudian dilakukan upaya penegakan hukum dan terjadi perlawanan pada saat di lapangan dengan diduga pelaku sempat menyerang petugas dengan parang sehingga terjadi tindakan tegas oleh pihak kepolisian yang ada di lapangan. Dan ini memicu reaksi daripada keluarga korban dan terjadi penyerangan di Polres.
1: Dalam aksi ini, satu warga berinisial MBP berusia 20 tahun ditemukan tewas di lokasi. Polisi memastikan personel yang mengamankan markas tidak menggunakan peluru tajam saat menghalau massa. Jenazah MBP kemudian menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, Sumba Barat untuk mengetahui penyebab pasti kematian MBP. Setelah penyerangan Mapolres, situasi Kamtibmas di Sumba Barat disebut berangsur kondusif. Personel gabungan TNI Polri masih bersiaga di lokasi. Polda NTT bersama Pemda Sumba Barat juga membuka ruang dialog dengan tokoh agama, adat dan masyarakat untuk mengusut penyerangan dan penembakan, namun proses hukum tetap berjalan sesuai aturan. Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditangkap setelah membacok warga saat melakukan survei lahan yang telah belasan tahun dikuasai untuk jaminan pinjaman di bank. Pelaku kesal dan mengklaim lahan yang disurvei korban adalah miliknya. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria bersimbah darah tergeletak di tengah jalan. Pria tersebut diduga menjadi korban pembacokan.
3: Pria ini ditemukan tergeletak di tengah jalan Teuku Umar, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu dini hari. Korban ditemukan dalam kondisi sadar namun mengalami luka robek di tangan kanan. Satpam salah satu kafe di dekat lokasi menyebut korban ditemukan sudah bersimbah darah, diduga sebagai korban pembacokan. Namun tak ada yang melihat langsung aksi pembacokan tersebut. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melapor ke layanan darurat 112 dan polisi. Petugas BPBD Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung memberikan penanganan awal. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda, Jawa Timur. Petugas dari Polsek Tegal Sari dan Polrestabes Surabaya juga datang ke tempat kejadian.
4: Menurut info yang saya terima, korbannya satu orang. Satu orang menggunakan kendaraannya, belum diketahui untuk jenis kendaraannya. Sepertinya orang baru pulang kerja dulu.
3: Polisi masih berupaya mengungkap kejadian yang sebenarnya, termasuk pelaku dan motif dibalik luka bacok yang dialami oleh korban. Proses penyelidikan masih berlangsung dan polisi belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Pria ini ditangkap dan harus menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Polman setelah membacok seorang warga hingga korban luka parah. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dugaan pembacokan terjadi saat korban dan 2 orang lain yang diduga karyawan bank melakukan survei dan pendokumentasian sebidang lahan di Desa Lapeo, Kecamatan Kampalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Selasa lalu. Lahan tersebut disebut-sebut menjadi jaminan pinjaman. Pelaku yang saat itu berada di rumahnya tak terima dan menyebut jika lahan yang disurvei itu miliknya. Kesal dengan tindakan korban, pelaku langsung mengambil senjata tajam dan menyerang korban.
5: Jadi motifnya sakit hati, karena korban itu sudah menempati itu rumah sudah belasan tahun.
6: Pelaku?
5: Iya pelaku. Tiba-tiba datang korban bersama yang diduga dua
6: karyawan bank,
5: karyawan salah satu bank negara, BUMN, untuk melakukan survei terhadap lokasi yang ditempati oleh pelaku dengan maksud bahwa lokasi itu akan diakunkan di bank. Jadi karena dia merasa bahwa ini saat ini lokasi dengan adanya kegiatan dari korban dan perempuan, dia marah.
6: Berarti si pelaku ini mengklaim kalau lokasi itu punyanya?
5: Ya, dia harusnya sebenarnya dia sudah belasan tahun menempati itu lokasi.
6: Tapi sesuai sertifikat Pak Kapio?
5: Kami belum apa, belum sampai ke arah sana tentang pemberikan dan surat-surat dokumen tanah.
3: Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang ayah dan dua anak yang berusia 7 dan 4 tahun tewas mengenaskan di tempat tinggal sewaan di kawasan Legian, Badung, Bali. Selengkapnya, usai jeda.
7: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan hibah senilai total 1,9 miliar rupiah untuk mendukung penyelesaian pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, serta membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut menyasar sekitar 40 rumah ibadah, lintas agama, dan kelompok masyarakat, termasuk perkumpulan tunanetra. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan setelah Pemkot melakukan pemantauan dan verifikasi langsung terhadap kondisi penerima di lapangan. Menurutnya, kondisi rumah ibadah yang menjadi sasaran bantuan berbeda-beda. Sebagian sedang menjalani renovasi, sementara lainnya masih berada pada tahap awal pembangunan. Besaran bantuan tidak disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisi fisik masing-masing penerima.
8: Semuanya insya Allah kesehatan, pendidikan, jadi lagi jalan semuanya. Masalah sosial semua lagi jalan semuanya. Ya Pak ya? Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih ya Camat Lurah ya.
9: Alhamdulillah hari ini kita membantu berapa masjid ya, yang kemarin kita keliling membagi-bagi alkes ya. Alkes ada berapa masjid dan sekarang kita berikan bantuan berupa beragam sesuai dengan apa yang kita lihat kemarin. Ada yang lagi rehab sedikit, ada yang memang lagi bubaran, ada yang baru bangun. Nah harapan kita musola, masjid dan juga gereja yang biasa kita pantau ini bisa selesai, bisa melayani jemaat-jemaah yang ada di daerah kita masing-masing.
7: Pemkot juga memberikan bantuan 30 juta rupiah kepada perkumpulan tunanetra sebagai bagian dari perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan. Eva menegaskan, program bantuan hibah tersebut tidak berhenti pada satu tahap. Pemkot Bandar Lampung akan kembali menyalurkan bantuan kepada rumah ibadah maupun kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria. Dari Lampung, Tim Liputan melaporkan.
0: Pusat Polisi Militer telah menahan dan menetapkan 4 orang oknum prajurit TNI Angkatan Udara sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan hingga meninggal seorang bintara TNI AU. Para tersangka akan dijerat pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Dalam keterangan persnya, Komandan Puspom Angkatan Udara menyebut penganiayaan dipicu ketersinggungan pelaku dengan juniornya yang merupakan rekan korban. Saat itu rekan korban menutup telepon dari salah satu pelaku sehingga dianggap bersikap tak patut. Kemudian para pelaku mengumpulkan korban dan dua rekan korban lainnya untuk diberikan hukuman, namun korban akhirnya meninggal dunia. Para pelaku nantinya akan dijerat dengan pidana penganiayaan yang dilakukan militer yang menyebabkan meninggal dunia. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung dan secepatnya akan digelar persidangan.
10: Sekitar pukul 21.40, teman-temannya Senior ini adalah Serda JM dan Serda MAD dan Serda AH tiba di TKP dan bergabung di sana, dan pada pukul 23.05 Serda JM mulai melakukan pemukulan kepada korban almarhum Serda Ahmad Muzammil Fariza. Sebenarnya hanya sebanyak 3 kali itu ya. Ya, dengan tangan kosong. Dengan posisi tangannya itu adalah terkepal dan dipukulkan ke dada korban. Setelah menerima pukulan ketiga, korban langsung jongkok dan lemas, terjatuh. Kemudian berikutnya langsung pingsan.
0: Geram, lahan yang ditempatinya selama belasan tahun akan dijadikan agunan ke bank oleh orang lain. Seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat nekat membacok warga. Sementara di Cirebon, seorang pria lansia ditemukan tewas dengan mulut berdarah di ruang tamu rumahnya.

0: NS, 49 tahun terluka parah usai dibacok seorang pria di rumah pelaku di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Selasa siang. Sehari setelah kejadian pada Rabu siang, polisi meringkus pelaku IS. Saat ditangkap, IS terus tersenyum seolah tak menyesali perbuatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tragedi berdarah itu bermula ketika korban bersama dua orang yang diduga karyawan bank melakukan survei dan pendokumentasian lokasi untuk dijaminkan. Pelaku emosi saat korban mengklaim lahan yang sudah ditempati pelaku selama belasan tahun sebagai milik korban. Pelaku yang gelap mata langsung mengambil parang lalu menyerang korban. Kini IS telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Warga Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa sore digemparkan dengan temuan jasad seorang pria berusia sekitar 61 tahun di dalam sebuah rumah. Sementara posisi pintu dalam keadaan terbuka. Karena pintu yang terbuka itulah, warga mengaku awalnya tak menaruh curiga. Selama dua hari rumah ini tempati korban itu tidak ada aktivitas. Naas, belakangan diperiksa, pria tersebut ditemukan sudah tak bernyawa di ruang tamu. Dari pemeriksaan olah TKP awal, ditemukan adanya darah pada bagian mulut korban. Namun tidak ditemukan adanya bekas-bekas penganiayaan. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Cirebon. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kasus memiriskan dengan korban anak-anak terjadi di Badung, Bali. Seorang ayah dan dua anak yang berusia 7 dan 4 tahun tewas mengenaskan di tempat tinggal sewaan di kawasan Legian, Badung, Bali. Sang ayah yang merupakan warga negara Australia itu membekap dan mencekik buah hatinya hingga tewas. Kejadian memilukan ini terbongkar minggu pagi. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Cerita memilukan datang dari Pulau Dewata, Bali. Bagaimana tidak, seorang pria asal Australia sekaligus ayah tega membekap dan mencekik dua anak kandungnya sendiri hingga tewas mengenaskan. Peristiwa ini terjadi Minggu 13 September lalu. Peristiwa ini viral dan memicu keprihatinan siapapun yang mendengarnya.
1: Ya, hampir 4 tahun bule asal Australia ini tinggal di salah satu bungalow yang ada di belakang saya ini. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa sang ayah yang diduga melakukan pembunuhan saat itu tinggal bersama seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Namun pada saat itu ataupun pada saat kejadian, sang istri yang berkebangsaan Indonesia tengah berada di Jakarta.
0: Kawasan ini memiliki sekitar 10 bungalow. Keluarga warga Australia ini menempati bungalow atau tempat peristirahatan sewaan nomor 2 yang berada di bagian barat. Penghuninya terdiri dari SDJ sang ayah, LKS anak laki-laki berusia 7 tahun, serta ADS anak perempuan berusia 4 tahun. Kasus ini terungkap saat istri korban yang sedang berada di Jakarta mengecek kamera pengawas online lewat ponsel. Ketika itu, posisi kamera pengawas

0: tidak lagi mengarah ke seluruh ruang keluarga, namun justru ke arah bawah. Saat suami dan anaknya ditelepon pun tidak ada yang mengangkat. Karena curiga, sang istri menghubungi pemilik bungalow agar mengecek ke lokasi. Betapa terkejutnya pemilik bungalow dan beberapa warga. Seolah tidak percaya, mereka melihat sesuatu yang teramat memiriskan. Dua anak ditemukan tewas saling bertindihan di lantai kamar. Sementara sang ayah tewas gantung diri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas yang diperiksa polisi terungkap, dua anak dieksekusi dengan cara dicekik dan dibekap di kamar tidur. Sebelumnya, anak perempuan yang berusia 4 tahun sempat mencoba lari, namun ditangkap ayahnya. Sang anak bahkan sempat memohon dengan menyebut I love you daddy beberapa kali, namun tidak digubris oleh SDC. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini menjadi korban SDC hingga di luar nalar? Dari sejumlah warga yang sempat ditemui di lokasi, sang ayah dinilai berperilaku baik. Namun kadangkala terlihat marah-marah sendiri saat berada di jalan depan area bungalow.
1: Tinggal di mana? Nah, di situ aku nanya deh sama orang lokal situ, katanya anaknya dua-duanya dicekek di kamar mandi. Nah, dari lokal itu bilang dari awal masuk nggak ngeliat dia kalau si pelakunya ini ada di dalam kamar. Jadi pas tim forensik ataupun polisi datang, tim medisnya juga datang, baru dia tahu kalau misalkan si pelaku ada di kamar.
2: Saya pernah ketemu tapi gak pernah sering, tapi sekali pas waktu dia lewat ke sini, lewat doang, dia nyapa ke saya, apa kabar, pakai bahasa Indonesia. Ya saya jawab baik.
3: Orangnya kayak apa sih kalau dilihat dari luar?
2: Saya baik sih, tapi nggak tahu kalau orang lain kayak mana.
4: Nggak stres, mungkin orangnya agak sedikit stres gitu, tapi nggak tahu masalahnya itu gara-gara apa, nggak tahu.
3: Kok Mas tahu dia agak stres juga dari apa?
4: Suka marah-marah sendiri dia kadang. Ya suka marah-marah sendiri. Saat marah-marah nggak jelas gitu.
3: Saat bersama anak-anak?
4: Nggak sih, mungkin pas lewat sini aja.
0: Dari informasi yang dikumpulkan polisi, keluarga ini mengontrak bungalow dari tahun 2022 hingga 2029. Sebagian besar penghuni bungalow adalah warga negara asing. Menurut informasi, walau sering mendengar teriakan dari bungalow 2, penghuni bungalow lain tidak bersedia berkomentar terkait kasus ini.
5: Nah, jadinya mengejar dan sampai ke sudut dapur, akhirnya ditangkap, dibawa ke kamar. Setelah itu sudah ada kegiatan. Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ.
0: Polisi menyerahkan 3 jenazah ke keluarga setelah istri atau ibu anak-anak ini tidak menginginkan otopsi. Jenazah 3 korban Senin sore dimakamkan di pemakaman Muslim Wanasari Denpasar. Istri dan sejumlah kerabat hadir. Jenazah anak laki-laki dan perempuan dimakamkan di satu liang lahat. Sementara jenazah SDJ dikubur agak jauh sesuai permintaan istrinya.
6: Tidak mungkin Pak, 3 lubang mau dijadikan satu, minimal 2 dia. Ya,
3: ya. Tidak bersebelahan Pak.
6: Ya, ya karena memang permintaan dari pelapor seperti itu sama pengurus pemakaman, ya saya lanjutin aja Pak, saya tukang gali.
3: Alasannya Pak?
6: Ya kurang tahu, mungkin kesel aja istrinya, mungkin saya tak tahu juga itu Pak, bilang gitu.
0: Usai kejadian ini, pemilik bungalow melakukan pembersihan kawasan secara spiritual.
7: Polisi akhirnya menghentikan kasus ayah membunuh kedua anak kandungnya ini. Polisi pun belum sempat melakukan atau mengetahui motif pembunuhan ini karena sang ayah juga meninggal pasca kejadian. Dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa sebaiknya jika anggota keluarga kita ada yang temperamental, ada baiknya keluarga menjaga ataupun mengawasi anak-anak mereka sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi. Di Kediaman Wiryadinata, Denpasar, Bali.

0: Seorang kurir narkoba ditangkap di petugas dari Satres Narkoba Polres Serang. Saat diringkus, petugas menemukan sabu yang disembunyikan di dalam popok bayi. Di Magelang, Jawa Tengah, seorang pria mengedarkan obat daftar G secara ilegal ke anak-anak sekolah. Polisi menangkap pelaku dengan barang bukti 23.000 pil Y atau pil sapi yang dikemas dalam 23 botol plastik.
1: Polisi dari Satres Narkoba Polres Serang meringkus seorang kurir sabu-sabu di rumahnya di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tidak menyimpan sabu-sabu di rumahnya. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan sebuah ponsel, alat hisap, dan satu klip plastik berisi sabu-sabu. Sabu-sabu seberat 0,23 gram itu disembunyikan di dalam popok celana bayi. Barang haram tersebut diambil pelaku di salah satu titik sesuai arahan temannya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang.
2: Untuk saudara H ini, di dalam hasil pemeriksaan bahwa dia sebagai perantara atau kurir, karena dia yang mengambil dan mengantarkan barang tersebut. Dari keterangan ini sementara baru 2 kali.
1: Atas perbuatannya, kurir tersebut dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara di atas 6 tahun. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Surabaya menangkap AS, seorang penjaga warung kopi yang diduga telah menjual pil koplo selama 2 bulan terakhir. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras berbahaya. Saat dibekuk, AS membawa 3 botol berisi sekitar 3.000 butir pil koplo. Tersangka sempat berusaha melarikan diri saat polisi melakukan pengembangan kasus di kawasan Pasar Keputran. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, AS mengaku mendapatkan pil koplo dari seorang pria berinisial DY yang merupakan tetangganya. Pil-pil tersebut kemudian dijual kembali di warung kopi dengan sasaran pembeli mulai dari pelajar hingga pengamen dan kuli bangunan.
3: Itu di depan SPBU Jantanya Kenjeran. Pada saat ditangkap, belinya pakai sepeda motor dan pada saat digeledah terdapat 3 botol pil koplo merek Yurinda. Jadi satu botolnya itu berisi 1.000. Kalau 3 botol berarti 3.000. Kemudian tersangka AS ini mendapatkan barang dari saudara DY. Saudara S dan DY ini ada tetanggan di daerah Kelurahan Ujung sana. Nah, dia membeli sudah 2 kali, setiap pembelian 5 botol.
1: Tim opsional Satres Narkoba Polresta Magelang membekuk seorang pria yang diduga mengedarkan pil daftar G secara ilegal. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 23 botol yang berisi 23.000 pil Yarindo atau yang lebih dikenal dengan pil sapi. Tersangka langsung digelandang petugas ke Mapolresta Magelang. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku telah 3 kali melakukan transaksi pembelian pil tersebut secara online seharga Rp550.000 per botol, lalu dijual lagi dalam bentuk paket hemat dengan sasaran anak-anak usia sekolah.
4: Nah, dia ambil via online, transaksinya melalui akun IG dan sebutlah transfer rekening, kemudian dia ambil di Semarang. Untuk pelaku yang pil ini kita amankan di daerah Tegalrejo.
1: Kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan bakal dijerat dengan undang-undang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih soal peredaran narkoba, petugas BNNP Sumatera Barat menangkap 2 pelaku pembawa narkoba dan menyita 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi berhasil membongkar jaringan narkotika Joker Malaysia. 9 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi disita.
5: Inilah aksi saat narkoba Polrestabes Makassar menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi persembunyian pelaku peredaran narkotika. Dari 5 laporan polisi sepanjang Mei hingga Juli 2026, sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari para pelaku, polisi menyita lebih dari 10 kg sabu dan lebih dari 10.000 butir ekstasi. Dari jaringan internasional Joker Malaysia, polisi menyita barang bukti 9,26 kg sabu dan 10.237 butir ekstasi. Penggerebekan dilakukan di sejumlah

0: Lokasi mulai dari Makassar dan Pinrang hingga Surabaya, Pasuruan dan Depok. Total dari 5 kasus ini, polisi memusnahkan 10,824 kg sabu dan 10.317,5 butir ekstasi. Pemusnahan dilakukan dengan melarutkan narkotika dalam air panas dan cairan pembersih sebelum dibuang melalui saluran pembuangan. Setelah mengintai target operasi, petugas BNNP Sumatera Barat mencegat satu unit mobil di depan SPBU kawasan Lubuk Sikaping, Pasaman, Minggu pagi 6 September 2026 lalu. Dua pengemudi berinisial MR dan A diamankan tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Hasil interogasi petugas kemudian mengarah pada satu pelaku lain yang diduga pemilik atau pengendali berinisial TRA. Pelaku ditangkap saat pengembangan di Kota Padang Selasa 8 September. Ketiganya kini diamankan di kantor BNNP Sumbar untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Kasus ini terbongkar berkat informasi masyarakat terkait peredaran narkotika lintas provinsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lebih dari 50 ton kacang tanah yang diimpor secara ilegal dari India diamankan aparat di sebuah gudang di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sepanjang Januari sampai Agustus 2026, lebih dari 108 ribu orang yang bepergian dari Pelabuhan Internasional Dumai Riau menuju Malaka, Malaysia. Seperti apa langkah pencegahan pelanggaran keimigrasian oleh otoritas Pelabuhan Dumai? Berikut liputannya.
1: Puluhan calon penumpang di Pelabuhan Internasional Dumai Riau bersiap berangkat menuju kota Malaka, Malaysia pada Rabu 16 September. Satu di antara penumpang tersebut adalah Cakra. Warga Kota Pekanbaru ini bertujuan mendampingi sang ibu berobat ke rumah sakit di negeri jiran.
2: Rencana karena ini masih check up kan mungkin dalam 2 atau 3 hari mungkin Pak.
3: 2 sampai 3 hari.
1: Data Pelabuhan Internasional Dumai sejak Januari sampai Agustus 2026 menyebutkan jumlah keberangkatan penumpang menuju Malaka mencapai lebih dari 108 ribu orang. Sebagian besar penumpang bepergian ke Malaka untuk berobat ke rumah sakit sampai berwisata. Setiap penumpang dikenakan tarif mulai dari Rp550.000 sampai Rp650.000. Menurut petugas pemeriksa keimigrasian Azhar Syah Putra, saban hari ada 3 kapal cepat yang beroperasi. Rata-rata satu kapal memuat 150 sampai 300 penumpang. Azhar mengakui masih ditemukan beberapa kasus pelanggaran keimigrasian oleh penumpang di Pelabuhan Dumai.

0: tanpa mengesampingkan aspek pengawasan dan penegakan hukum, khususnya di tempat pemeriksaan imigrasi.
1: Sebagai salah satu pintu gerbang keluar dan masuk Indonesia, sudah selayaknya pencegahan pelanggaran keimigrasian di Pelabuhan Internasional Dumai ditangkal sejak dini. Taufik Wijaya, Dumai, Riau.
2: Lebih dari 50 ton kacang tanah yang diimpor secara ilegal dari India diamankan aparat di sebuah gudang di kawasan Penjaringan. Sementara di Tangerang Selatan, berbagai barang bukti tindak kejahatan dimusnahkan Kejaksaan Negeri setempat.
3: Rabu siang, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita ribuan karung kacang tanah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan komoditas dari sebuah gudang di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Barang bukti yang disita sekitar 51,4 ton kacang tanah dalam kemasan 50 dan 25 kg. Modus pelaku adalah mengimpor atau menyelundupkan kacang tanah secara ilegal tanpa persetujuan impor, laporan surveyor, serta sertifikat karantina. Kacang tanah asal India ini diduga diangkut menggunakan transportasi darat dari Dumai, Riau menuju gudang di Jakarta Utara, lalu disimpan dan disiapkan untuk diedarkan tanpa dokumen resmi. Polisi menangkap 6 orang untuk dimintai keterangan, yakni pemilik usaha, kuli angkut barang, dan pemilik gudang.
4: Komoditas pangan yang tidak melewati mekanisme karantina yang mana berpotensi membawa risiko pencemaran termasuk aflatoksin. Dan juga peredaran barang ilegal ini dapat merugikan petani dan juga pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan. Karena barang ilegal ini berpotensi dijual dengan harga yang lebih rendah dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
3: Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menggelar pemusnahan barang bukti dari 124 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman gedung Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Rabu pagi. Berbagai jenis barang bukti dimusnahkan mulai dari ganja, telepon genggam, hingga sejumlah senjata tajam dan senjata api. Berdasarkan data kejaksaan, 124 perkara yang dieksekusi meliputi kasus narkotika, pelanggaran undang-undang kesehatan, pornografi, perlindungan anak, hingga pemerasan dan pengancaman. Kejaksaan menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan barang bukti hasil kejahatan tidak lagi dapat digunakan, diedarkan, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
5: Kita sampaikan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya sudah inkrah dan sudah selesai artinya perkara-perkaranya. Sehingga dalam rangka menjaga integritas kita dan transparansi berkaitan dengan pengadilan perkara tindak pidana umum khususnya, kami hari ini melaksanakan pemusnahan barang bukti.
3: Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara yang ditangani sepanjang tahun 2024 dan 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lakukan penipuan dan penggelapan dana arisan, seorang wanita ditangkap petugas di Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara Polda Sulawesi Selatan menangkap 22 orang pelaku penipuan online dengan total kerugian korban mencapai 1,2 miliar rupiah.
6: Terlibat arisan fiktif, seorang wanita berinisial RF yang melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan diamankan petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Padang dan Polres Bungo, Provinsi Jambi, di kediaman keluarga suami pelaku di Kota Padang pada Jumat siang. Petugas juga mengamankan beberapa kartu ATM yang digunakan untuk transaksi arisan hingga pelaku dibawa ke Polresta Padang untuk penyidikan awal. Sebelumnya, pelaku dilaporkan ke Polres Bungo oleh korban arisan karena telah melakukan penipuan dan penggelapan demi menutupi hutangnya. Dalam arisan tersebut, korban mengikuti 2 nomor dengan kewajiban angsuran sebesar Rp1.120.000 setiap 20 hari dalam satu grup. Untuk nomor pertama, pembayaran disebut sudah diterima, namun pembayaran untuk nomor terakhir disebut tidak diterima sama sekali, sampai akhirnya arisan tersebut dibubarkan oleh pelaku dan tanpa ada kabar. Para korban arisan tersebut mengalami kerugian hingga 6 juta lebih.
7: Untuk pelaku sendiri, kita amankan di daerah Muaro, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Untuk dari segi perkara adalah penipuan dan penggelapan.

0: berupa arisan fiktif yang dikumpulkan oleh si pelaku. Setelah lebih kurang terkumpul 6 juta, si pelaku melarikan diri ke Kota Padang.
1: Kami adalah perwakilan dari 46 orang dengan total kerugian.
2: Belasan korban investasi bodong menggeruduk dua rumah terduga sindikat penipuan di Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat. Diketahui ada 46 korban penipuan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Investasi sudah berjalan selama 2 tahun dan dijalankan oleh satu keluarga. Penipuan diduga menggunakan modus investasi properti dengan jaminan sertifikat palsu. Selanjutnya, para korban dijanjikan mendapatkan keuntungan namun tak kunjung dibayarkan. Saat digeruduk, para terduga pelaku tidak ada di tempat. Para korban berharap kasus bisa diselesaikan dan kerugian dibayarkan.
3: Korban kerugiannya, Bu?
4: Saya 80 juta.
3: Janjinya dari mana, Bu? Bisa itu kalau dia?
4: Janjinya dari utang per bulan, tapi tidak ada yang dibayarkan, hanya beberapa kali saja. Tidak
3: Ibu,
4: ada yang...
3: Ibu dapat dari ini dari mana? Facebook atau dari mana?
4: Betul, dari Facebook. Dari mediator namanya Elsa ada nih.
5: 46 korban kerugian 4 miliar dan sampai sekarang dia masih berkeliar mencari mangsa di sosial media. Jadi tolong bapak-bapak yang ada di sini yang baik hati, tolong di follow up hal ini supaya segera ditangkap si popinya ini.
3: Bapak sendiri berapa kerugian yang di?
5: Saya sendiri kerugian 145 juta.
2: Tim siber di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku penipuan online berinisial AP berusia 24 tahun. Pelaku dibekuk di rumahnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku diketahui telah menipu 3 warga asal Sulawesi Selatan dengan modus menawarkan pekerjaan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pelaku menjanjikan pekerjaan palsu dan meminta uang kepada korban sebagai biaya kompensasi kelulusannya sebesar 20 juta rupiah. Petugas di Treskrimsus Polda Sulsel terus memburu puluhan pelaku penipuan online lainnya. Hingga 7 September, 22 orang pelaku penipuan online dengan berbagai modus di wilayah Sulawesi Selatan telah diamankan. Modus para pelaku diantaranya penipuan lelang mobil, penjualan susu untuk kebutuhan dapur SPPG, pengajuan bantuan Kementerian Keuangan, hingga tawaran kerja paruh waktu. Total kerugian dari beragam kasus tersebut mencapai 1,2 miliar rupiah.
6: Jumlah tersangka ada 22 orang. 18 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dengan total kerugian 1 miliar 196 juta 250.000 rupiah. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan 27 unit handphone merek berbagai merek, kemudian 2 buah kartu ATM, kemudian uang tunai 1 juta, 1 unit printer, dan 4 bendel rekening korban.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Sejumlah ruang publik menjadi tempat yang tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun di balik ramainya aktivitas, potensi celah kejahatan bisa saja muncul. Lalu apa yang membuat ruang publik berpotensi menjadi lokasi tindak kejahatan? Kita simak liputan yang berikut ini.

0: Ya, aksi kejahatan berupa tindakan kriminalitas sering kita jumpai di berbagai tempat, termasuk di ruang-ruang publik. Misalkan pinggir jalan, trotoar, bahkan hingga halte. Ironisnya, ruang-ruang publik ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Namun pada kenyataannya, pusat aktivitas masyarakat ini kerap dijadikan peluang bagi para pelaku untuk melakukan aksi kriminalitas.
1: Kepadatan aktivitas warga akhirnya tak selalu berakhir keamanan yang lebih terjamin. Di tengah kerumunan, para pelaku kejahatan justru memanfaatkan situasi untuk menyamarkan diri dan mengincar korban. Penjambretan, pencurian, hingga pencopetan menjadi sejumlah kejahatan yang beresiko terjadi di ruang publik. Seperti yang dialami Nisa, seorang warga Kota Bandung. Nisa bercerita, ia nyaris menjadi korban pencopetan saat berada di dalam angkutan kota. Saat itu, di suatu titik, naiklah 4 orang secara bersamaan dan duduk di sekitarnya. Tiba-tiba, salah satu pelaku muntah. Hal ini spontan membuat perhatian Nisa terpecah, sementara pelaku lainnya berusaha mengambil telepon genggam dan dompet yang berada di dalam tas Nisa. Sadar menjadi korban pencopetan, Nisa langsung meminta turun dari angkot.
2: Ngeblank aja gitu, cuman yang dipikiran harus turun, karena kalau misalnya nggak turun takutnya jadinya malah bukan cuman hanya penjambretan, bahkan bisa jadi kekerasan kalau saya sampai teriak gitu.
1: Apa yang dialami Nisa menjadi pengingat bahwa kita harus selalu waspada, bahkan di sejumlah tempat yang tidak pernah kita sangka untuk terjadinya potensi kejahatan kriminal. Sejumlah warga juga mulai lebih peka akan potensi kejahatan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja.
3: Misalkan contoh main HP jangan di pinggir jalan, safety simpen di tas. Atau kalau nyetir, parkir, lihat-lihat dulu kamu turun.
4: Pergi ke tempat yang ramai gitu. Jadi melindungi diri ke tempat yang ramai aja gitu.
1: Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, total ada 311.832 kasus kejahatan mulai dari Januari hingga Juni 2026. Kasus penganiayaan dan pencurian mencapai 23.000 kasus. Selanjutnya diikuti dengan kasus penipuan hingga pengeroyokan yang jumlahnya mencapai lebih dari 9.200 kasus. Menurut kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas, kejahatan tidak terjadi hanya karena satu faktor, melainkan hasil interaksi antar individu, kondisi sosial, dan lingkungan. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu, tapi bukan berarti setiap orang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan kejahatan. Ada pula dorongan lingkungan, pergaulan, hingga lemahnya kontrol sosial. Hal yang tak boleh diabaikan juga adalah adanya kesempatan.
5: Kan dalam teori kriminologi, yang namanya faktor penyebab kejahatan itu multifaktor. Banyak faktor yang mendorong, tapi sekian banyak faktor itu ada satu yang dominan. Itu tadi, misalnya dalam kondisi tadi tentang ekonomi, maka faktor ekonomi adalah faktor yang dominan. Tapi itu didorong oleh kondisi-kondisi yang lain. Mungkin karena pemahamannya yang kurang. Dia berada di lingkungan. Ada teori dalam kriminologi itu yang disebut dengan teori imitasi, peniruan. Jangan-jangan meniru yang sekarang sedang banyak berkembang.
1: Pada akhirnya, keamanan di ruang publik bukan hanya soal kewaspadaan masyarakat, tetapi juga bagaimana lingkungan dan pengawasan mampu mempersempit celah terjadinya kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan ternyata disalahgunakan sejumlah orang untuk mengambil keuntungan pribadi. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Panggilan Jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
2: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Pemirsa, maraknya gelandangan atau disebut pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Masjid Istiqlal membuat pengurus masjid dan Satpol PP melakukan razia. Keberadaan gelandangan ini disebut meresahkan jemaah masjid lantaran kerap meminta uang. Sejumlah orang yang tidak memiliki identitas ini langsung dievakuasi dari kawasan Masjid Istiqlal oleh petugas Satpol PP bersama pengurus masjid. Sebagian orang ini diduga menggelandang atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS. Razia kepada PPKS ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, pengurus masjid mengaku kerap mendapat laporan dari jemaah soal kehilangan barang dan kerap dimintai uang dengan dalih bersedekah. Bahkan sejumlah pria yang dievakuasi menolak diangkut ke mobil petugas meski akhirnya pasrah. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kecamatan Sawah Besar, Darwis, sebanyak 70 orang dirazia dari kawasan Masjid Istiqlal. Selanjutnya para PPKS yang terkena razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan dua buah granat asap di sebuah lahan kosong terbengkalai di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penemuan benda mencurigakan diduga granat pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung yang sedang mencari barang bekas di sebuah lahan kosong terbengkalai di Jalan Letjen Suprapto. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung memanggil tim Detasemen Gegana karena khawatir membahayakan masyarakat. Penyisiran di seluruh area lahan kosong pun dilakukan tim Gegana. Hasilnya, satu granat lagi ditemukan tak jauh dari lokasi granat pertama ditemukan oleh pemulung. Menurut polisi, benda mencurigakan tersebut dipastikan granat asap dengan jumlah dua buah namun sudah tidak aktif lagi. Guna kepentingan penyelidikan, kedua granat itu selanjutnya dievakuasi oleh tim Gegana.
1: Granat yang diamankan itu adalah granat asap. Jadi granat asap tersebut juga saat ini sudah digunakan kondisinya dan saat ini juga sudah diamankan oleh Detasemen Gegana Polda Metro Jaya.
2: Berarti sudah nggak aktif?
1: Statusnya sudah tidak aktif.
2: Nah itu pertama kali siapa yang menemukan?
1: Yang menemukan adalah salah satu warga yang bisa dibilang pemulung di sekitar sini. Yang bersangkutan saat ini sudah diambil keterangannya di Polsek Cempaka Putih.
0: Berikutnya, kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan ternyata disalahgunakan sejumlah orang untuk mengambil keuntungan pribadi. Polres Parepare menangkap dua orang yang diduga menimbun BBM jenis Pertalite. Kedua pelaku menggunakan mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi dan pompa isap. Di mana Pertalite yang dibeli di SPBU yang masuk ke tangki akan diisap dan dimasukkan ke jerigen. Para pelaku juga menggunakan belasan kode batang agar bisa berulang kali membeli Pertalite di SPBU setiap hari. Dari para pelaku, polisi menyita dua mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi dan 698 liter BBM Pertalite hasil langsiran.
3: Pertama memodifikasi tangki, kemudian adanya pembuatan barcode yang dibuat banyak. Kemudian dari barcode itu, oleh karenanya dia berulang kali atau dia keliling ke SPBU-SPBU di seluruh wilayah, baik di Parepare maupun di luar Parepare. Itu kemudian nanti hasilnya mungkin dijual untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan pribadinya.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan kawan-kawan. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
2: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Fahd Elfous alias Fahd Arrafiq menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Ini menjadi kali ketiga politikus Partai Golkar tersebut ditetapkan tersangka oleh Komisi Anti Rasuah. Fahd Arrafiq merupakan kakak dari Fadya Arrafiq, Bupati Pekalongan, yang terjaring OTT KPK kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Pemkab Pekalongan. Fahd Arrafiq pertama kali ditetapkan tersangka oleh KPK pada tahun 2011 dalam kasus suap pengalokasian dana penyesuaian infrastruktur daerah DPID. Pada 2012, Fahd terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah subsidi 2 bulan kurungan. Pada tahun 2017, Fahd kembali menjadi tersangka KPK di kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama. Fahd kemudian dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan di tahun ini. Fahd lagi-lagi menjadi pasien KPK. Dia ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Senin 14 September.
1: Dan tentunya kita akan maksimalkan untuk pemidanaan terhadap saudara AFF yang sudah ketiga kalinya ini. Jadi sudah residivis yang bersangkutan. Karena itu ada catatan-catatan yang kemudian nanti menjadi pertimbangan oleh tim penuntut umum ketika membuat tuntutan pada saat sudah akhir-akhir persidangan. Gitu. Nah itu akan dipertimbangkan oleh hakim.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan kawan-kawan. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono dalam rapat koordinasi mengatakan Tim 9 bersama sejumlah pihak terkait menyepakati perkara tersebut akan dikenakan sangkaan tindak pidana asal berupa dugaan pemerasan sebagaimana pasal 12 huruf E sekaligus tindak pidana pencucian uang. Tim 9 menyebut proses penyidikan perkara dengan tersangka FA, DR, dan NH dinilai telah selesai dan akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk memberikan kepastian hukum. Dalam perkembangan penanganan perkara, Rudi menyebut sejumlah aset telah disita, di antaranya kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan, serta 27 lembar saham perusahaan. Total nilai aset tanah dan atau bangunan yang disita ditaksir mencapai 846 miliar rupiah, di luar aset lain yang turut disita.
2: Perkara ini akan disangkakan dengan sangkaan tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU dengan tersangka MA, JR dan JN. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas, kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.144. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Hal itu sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pekerja rentan yang didaftarkan ke dalam cakupan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 35.193 peserta. Data tersebut meliputi para ketua RT, linmas, dan juga pekerja rentan lainnya. Nantinya, pendataan akan menyasar organisasi wanita dan para kader di Kota Bandar Lampung. Wali Kota Eva Duyana menambahkan target pada 2026 ditetapkan sebesar 56,94%. Sementara itu, cakupan kepesertaan di Kota Bandar Lampung saat ini mencapai 38,83%.
4: Resiko hari tua itu meninggal dunia. Dan resiko resiko kerja di Indonesia.
5: Alhamdulillah hari ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Khusus tadi ada RT, Riwan, Limas, dan juga Renta dari tenaga kerja ya, tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83% tinggal sedikit lagi, dan nanti insya Allah organisasi wanita ya Pak, organisasi wanita, kader-kader semua kita data, walaupun ini bukan masuk ini ke kita ya, kalau kader insya Allah kita udah datanya, tapi kalau organisasi wanita yang lain belum, kayak UAPI apa segala macam, itu akan kita masukkan data kita, nanti kita akan berikan BPJS tenaga kerjaan.
3: Eva menambahkan angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang masih berada di kisaran 20%. Capaian tersebut juga menempatkan Bandar Lampung di atas rata-rata cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Provinsi Lampung yang saat ini berada di angka 20%. Dari Lampung Tim Liputan melaporkan.
0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Klaten, Jawa Tengah, seorang pria ditangkap usai aksinya mencuri gas LPG di warung kelontong terekam CCTV. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
6: Gak nyampe 30 detik.
7: Berpura-pura jadi pembeli, seorang pria mencuri tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Desa Perawatan, Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan penyelidikan dan rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku. Tapi tabung gas LPG hasil curian sudah dijual seharga Rp135.000. Uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kasus ini kemudian diselesaikan melalui mediasi. Korban memaafkan pelaku dan kedua pihak sepakat berdamai. Aksi pencurian uang Rp14.500.000 terjadi di SPBU Sidoda di Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terekam CCTV. Memanfaatkan kelengahan operator, satu pelaku menggasak uang dari laci dekat pompa pengisian. Ia kemudian kabur bersama rekannya yang menunggu dengan sepeda motor di luar SPBU. 6 hari berselang berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil membekuk kedua tersangka di dua lokasi berbeda di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sisa hasil curian sekitar Rp600.000 dan satu unit sepeda motor. Sementara kedua pelaku saat ini ditahan di Mapolresta Magelang dan terancam 5 tahun penjara. Aksi dua pencuri juga terekam kamera CCTV saat menyasar motor yang terparkir di halaman minimarket Kota Tangerang, Banten.
6: Gak nyampe 30 detik.
7: Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian memburu dan menangkap kedua pelaku yang berinisial AH dan DJ. Salah satu pelaku terpaksa dikenakan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pengembangan, polisi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat menyimpan motor hasil curian. Dari lokasi tersebut, 6 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan berhasil diamankan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Kepanikan terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke salah satu puskesmas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, seorang pawang mengalami dislokasi tulang usai tertimpa gajah.
1: Kepanikan terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke area puskesmas Campaka, Kabupaten Cianjur pada Rabu pagi. Dari video yang viral ini terlihat sejumlah warga berusaha menghalau babi hutan dengan bilah bambu dan kayu. Saat dihalau, bahkan ada warga yang dikejar babi hutan. Pegawai puskesmas Campaka, Edi Arianto, kepada detik.com menduga babi hutan itu turun dari hutan di sekitar puskesmas. Sebelumnya, ketegangan sempat memuncak saat babi hutan mencoba merangsek masuk ke ruang rawat jalan. Beruntung setelah terdesak warga, babi hutan akhirnya lari ke sebuah gang dan ditangkap warga. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Video pertunjukan edukasi gajah Sumatera di Lembang Park and Zoo, Bandung Barat ini diwarnai insiden tertimpanya seorang pawang oleh seekor gajah. Peristiwa bermula saat kaki gajah terperosok sehingga membuat gajah terjatuh dan menimpa sang pawang pada Minggu 13 September lalu. Pada Rabu, pihak tempat wisata dan aparat kepolisian menyebut gajah dalam kondisi sehat, sementara pawang mengalami dislokasi tulang dan kini masih dalam perawatan.
2: Dengan saat ini, korban dalam keadaan sadar, dilakukan pengobatan terkait dengan luka yang dialami, yaitu adanya dislokasi terhadap kaki atau pinggul ke bawah.
1: Polisi menduga kondisi tanah di lokasi kejadian yang cukup gembur membuat gajah terpeleset. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, pencarian korban hilang di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Memasuki hari terakhir perpanjangan, tim gabungan operasi SAR memperluas wilayah pencarian dan menambah jumlah kapal.
3: Sepuluh hari, Mansyur menggenggam harap. Di pesisir Anyer, ia menatap laut yang sama, laut yang membawa pergi putranya, seorang jurnalis foto, bersama tujuh orang lainnya. Dan hari ini adalah hari terakhir pencarian diperpanjang.
4: Harapan terakhir ini dari plus tiga ya, penambahan itu. Ya, bisa ditemukan dalam kondisi selamat dan sehat. 5 jurnalis dan 3 kru kapal ya. Ya harapan saya seperti itu ya.
5: Tim SAR gabungan!
3: Kamis 17 September 2026 memasuki hari ke-10 pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Rakatau. Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Polairut mengerahkan 24 kapal. Wilayah pencarian telah diperluas menjadi 8.509 mil laut persegi dari sebelumnya 3.439 mil laut persegi. Sementara sektor pencarian pun bertambah dari 8 menjadi 10 sektor, melebar hingga pesisir Bengkulu dan Pulau Enggano. Penyisiran jalur darat juga digelar di pesisir Anyer dan Carita.
6: Pembagian dari sektor yang kita laksanakan pada hari ini adalah 10 sektor. Total keseluruhan alut yang kita gunakan adalah 24 unit kapal.
3: 8 korban dinyatakan hilang sejak 7 September saat berangkat dari dermaga Pagedongan Carita Anyer dengan kapal cepat Arupadatu 1. Operasi tim gabungan pencarian telah dilakukan sejak 8 September. Di hari terakhir ini, harapan keluarga belum juga padam. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut ini yang pertama, tas wanita berasap dalam gerbong, penumpang panik.
7: Ayo,
0: Penumpang KRL di stasiun Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan dibuat panik setelah muncul asap dari dalam tas seorang penumpang di gerbong khusus wanita pada Kamis. Asap itu ternyata berasal dari dua unit telepon seluler yang berada di dalam tas penumpang. Seorang petugas keamanan stasiun langsung mengevakuasi tas itu keluar stasiun. Sementara penumpang yang berada di dalam gerbong langsung dievakuasi ke area stasiun. Pemilik tas diketahui menaiki KRL dari arah Serpong menuju stasiun Sudimara. Usai insiden, aktivitas perjalanan KRL di stasiun Rawabuntu tetap berjalan normal. Berikutnya, dua kapal pinisi bawa wisatawan tabrakan. Inilah detik-detik saat dua kapal pinisi wisata terlibat tabrakan di perairan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu. Insiden bermula ketika kapal Aymar berlayar menuju Long Beach, Pulau Komodo. Namun saat memasuki Selat Padar, terjadi arus kencang hingga nakoda tidak bisa menguasai laju kapal. Kapal rusak ringan pada anjung depan dan haluan kapal, dan untungnya kondisi ini tidak mengganggu operasional kapal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Karhutlah mengganas, 17 orang utan diselamatkan. Menggunakan bius dan jaring, tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalbar dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia mengevakuasi dua individu orang utan yang merupakan induk dan anaknya di kawasan Desa Penjalaan, Kabupaten Kayong Utara. Induk dan anak orangutan ini merupakan orangutan ke-16 dan 17 yang telah dievakuasi oleh tim selama 2 bulan terakhir sejak kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat semakin parah dan meluas. Saat dievakuasi, rata-rata orangutan ditemukan dalam kondisi terluka, stres, dehidrasi, dan mengalami gangguan pernapasan akibat asap pekat. Kemarau panjang tahun ini semakin parah dan kekeringan terjadi di sejumlah wilayah. Di Jakarta, sejumlah warga sudah kesulitan untuk mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu. Mereka bahkan rela antre dan berbagi air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
7: Sudah 2 bulan terakhir, warga di Cilandak Barat, Jakarta Selatan kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mulai mengering, padahal wilayah ini sebelumnya melimpah sumber air.
8: Kita minta Pak RT dikasih senyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci ke rumah anak, kan mesin cuci susah kalau air banyak-banyak kan. Kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam, nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Oh, gitu. Bisa.
9: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
8: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada.
7: Mesin air bahkan sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh mesin air warga. Di Kelurahan Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang, warga bahkan harus antre demi mendapatkan air bersih. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mandi. Rabu petang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengerahkan 1 mobil tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih di RW 12 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Distribusi dilakukan setelah warga mengeluhkan volume air sumur yang terus menyusut disertai kondisi air yang berubah keruh.
10: Kurang lebih 2 minggu ini air saya itu keruh, berwarna merah gitu. Jadi saya selama 2 minggu ini saya masak, minum tuh air galon. Ini hanya untuk nyuci sama mandi aja.
7: Sebelumnya, BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan. Sementara itu, data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Prediksi musim hujan baru akan masuk pada November 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca diumumkannya 25 merek beras fortifikasi yang diduga tak sesuai standar mutu, membuat warga merasa tertipu. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
5: Iya.
4: Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
3: kalau begini
5: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
11: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
12: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
13: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
14: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, pasca diumumkannya 25 merek beras fortifikasi yang diduga tak sesuai standar mutu, membuat warga merasa tertipu. Apalagi harga merek beras itu terbilang tidak murah bagi sebagian besar masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda.
1: Itu penipuan Rp22.000 per kilogram.
2: Kan kita dibohongin jadinya. Ya kecewa banget lah gitu ya.
3: Itulah kekecewaan dari Eri, seorang ibu rumah tangga begitu mendengar kabar temuan 25 merek beras fortifikasi yang diklaim Menteri Pertanian tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tak wajar. Eri mengaku merasa kecewa dan dibohongi karena selama ini ia terbiasa membeli beras di supermarket dengan mempertimbangkan informasi kandungan yang tertera pada produk.
2: Ya harus menyesal lah, karena apa? Karena kan kita taunya di dalam penawarannya itu mengandung ini, mengandung itu, bla bla bla, bagus gitu ya. Yang ternyata kan tidak gitu ya. Kan kita dibohongin jadinya. Ya kecewa banget lah gitu ya.
3: Kekecewaan serupa dialami Yani. Meski Yani tak pernah membeli 25 merek beras fortifikasi yang disebut dalam ekspos Menteri Pertanian Selasa lalu, ia berharap beras yang dibeli memberi manfaat sesuai dengan informasi yang tertera di kemasan produk.
4: Apapun itu ya pasti kecewa. Kita pengen yang terbaik di tubuh kita. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita terima di tubuh kita, otomatis bisa merusak semuanya.
3: Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementan menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya dijual dengan harga tinggi.
1: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil, menyusui, dengan stunting, dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
3: Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Selanjutnya, pemerintah akan segera menarik 25 merek tersebut dari pasaran dan izinnya dicabut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, kupat tahu di kawasan Gempol, Kota Bandung menjadi salah satu kuliner favorit yang legendaris. Eksis sejak tahun 1965, kupat tahu Gempol mempertahankan konsistensi rasa yang otentik hingga tidak pernah kehilangan pelanggannya. Dalam sehari, setidaknya 500 porsi habis terjual dengan estimasi omset belasan juta rupiah.
5: Kedai kupat tahu di kawasan Gempol masyhur ini menjadi salah satu kuliner populer di Kota Kembang.

0: Buka mulai pukul 5:30 pagi, antrian pelanggan sudah terlihat. Menu sederhana ini memadukan kupat atau ketupat yang disajikan dengan potongan tahu kuning dan rebusan tauge, kemudian ditambahkan bumbu kacang, taburan bawang goreng, serta kerupuk. Eksis sejak tahun 1965, kedai ini mempertahankan cita rasa kupat tahu dengan bahan-bahan pilihan. Tahu yang digunakan merupakan tahu cibuntu yang dibuat dengan resep khusus. Begitupun dengan bumbu kacangnya yang dibuat dengan resep turun-temurun.
1: Nah, kalau yang jadi uniknya kupat tahu gempol dibanding kupat tahu lainnya tuh apa sih Pak biasanya?
2: Sebetulnya yang membedakan adalah bumbu dengan kerupuk ya. Hmm. Nah kerupuk itu jarang ada yang pakai. Itu namanya itu kerupuk kemplang atau beras lah itu. Beda rasanya.
1: Yang merah itu?
2: Yang merah itu betul.
1: Oh. Jarang ya Pak berarti
2: jarang, yang lain? Jarang, jadi kupat tahu kebanyakan yang putih apa-apa, ini kita pakai yang merah.
1: Oh, itu bikin gimana? Teksturnya atau rasanya lebih enak?
2: Rasanya lebih gurih, lebih ini, lebih nggak cepat layu juga.
0: Meski tampilannya sederhana, namun cita rasa kupat tahu legendaris ini sungguh menggoda. Tekstur kupat dan tahu yang lembut berpadu sempurna bersama kuah kacang halus dengan kekentalan yang pas, serta kerenyahan kerupuk merah yang menjadi andalan.
1: Yang menjadi keunikan dari kupat tahu gempol ini adalah salah satunya ini nih, tahunya. Ini dibuat dengan menggunakan resep sendiri sehingga rasanya jauh lebih gurih dibandingkan tahu pada umumnya. Selain itu juga ada si bumbu kacangnya, bisa dilihat. Ini teksturnya lebih halus tapi juga lebih berasa, cenderung lebih manis tapi sebenarnya jika ingin ditambahkan pedas juga bisa biar semakin menambah kenikmatan ketika Anda menikmati kupat tahu ini.
0: Dengan cita rasa otentik selama puluhan tahun, kupat tahu gempol tetap bertahan dan tak pernah kehilangan pelanggan. Satu porsi kupat tahu dibanderol dengan harga mulai Rp22.000. Dalam satu hari, setidaknya 500 porsi kupat tahu bisa terjual habis dengan estimasi omset mencapai Rp11 juta. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Usai jeda, ada yang gak mau kalah nih dari Bandung, pemirsa. Ada kuliner sup ikan kakap di Pati, Jawa Tengah. Ikan kakap dimasak dengan kuah bumbu rempah, tomat, dan cabai yang memberikan cita rasa gurih, pedas, dan juga segar. Jangan kemana-mana.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
3: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
4: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
5: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Kuliner berkuah memang nggak pernah gagal bikin ketagihan ya pemirsa. Nah, referensinya kali ini ada sup ikan kakap khas pesisir Pantura. Ikan kakap dimasak dalam kuah bening dengan racikan rempah dan juga cabai yang menghadirkan paduan rasa gurih, pedas, dan tentunya segar yang sangat menggoda. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ini dia sup ikan kakap yang jadi buruan pecinta kuliner di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Daging ikan kakap yang tebal dengan tekstur kenyal berpadu sempurna dengan kuah bening yang gurih, pedas, dan segar. Sensasi rasa yang unik membuat warung makan yang berada di jalur Pantura, Jawa Tengah ini selalu ramai pembeli.
1: Ini tadi makan sup kakap, kakap putih, seger, rasanya gurih, ada pedesnya, ada asemnya, cocok lah kalau untuk wilayah pesisir seperti Pati ini, sangat cocok.
2: Enak sekali, cocok kalau kita pada waktu siang-siang hari, panas matahari, enak makan di sini. Satu, suasana di sini memang dingin. Yang kedua, sop ikan kakapnya memang masuk, gurih, enak sekali.
0: Ikan kakap yang digunakan adalah ikan segar hasil tangkapan nelayan. Ikan dimasak bersama aneka bumbu seperti bawang merah, bawang putih, asam, kemiri, dan jahe. Tak ketinggalan, potongan tomat dan cabai rawit untuk sensasi segar dan pedasnya. Menurut pengelola warung makan, sajian sup ikan kakap ini berawal dari keinginan menghadirkan menu yang berbeda dengan bahan yang mudah didapat.
3: Kita menyediakan menu spesial yaitu ikan kakap, karena memang kita di daerah Pati ini kan pesisir ya mas ya, jadi memang kita punya inisiatif untuk menyediakan menu spesial yaitu ikan kakap, karena di wilayah Pati itu kalau hanya sop ayam, sop bakso, sop daging itu sudah biasa ya, jadi kita adakan sop ikan kakap.
0: Untuk menikmati kesegaran sup ikan kakap ini tak perlu

Lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Rancangan APBN 2027 yang dipaparkan pemerintah pada pertengahan Agustus 2026 mencatat angka pendapatan sebesar Rp3.426 triliun. Belanja Rp4.097 triliun, defisit Rp671,2 triliun atau 2,4% PDB serta target pertumbuhan ekonomi 6%. DPR RI pun menindaklanjutinya dengan menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 pada 18 Agustus 2026 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027. DPR fokus bagaimana anggaran pendapatan belanja negara bisa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Partai Golkar mendukung target pertumbuhan ekonomi 6% dengan penekanan pada penguatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan transfer ke daerah, khususnya dana bagi hasil, juga harus proporsional dan mampu mendukung pembangunan serta pengembangan potensi daerah. Selain itu, menjaga defisit, pembiayaan, dan keberlanjutan fiskal.
1: Fraksi Partai Golkar memandang bahwa transfer ke daerah atau TKD, khususnya dana bagi hasil, memiliki peran strategis dalam memperkuat daerah, memperoleh dukungan fiskal yang proporsional, dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan serta pengembangan potensi daerah. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait arah kebijakan dan strategi pengelolaan DBH pada tahun 2027, khususnya dalam menjaga keselarasan antara perkembangan penerimaan negara yang dibagi hasilkan, kebutuhan pembangunan daerah, dan upaya memperluas pemanfaatan pembangunan.
0: Fraksi Partai Gerindra mendukung peningkatan tax ratio menjadi 10,4% PDB pada 2027. Fraksi ini juga menekankan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, serta kebijakan yang tetap melindungi daya beli dan masyarakat.
2: Mendukung era APBN tahun 2027 sebagai alat perjuangan bersama sehingga setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat. Oleh karena itu, era APBN 2027 tidak hanya dirancang untuk meningkatkan output nasional, juga diarahkan menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkecil kesenjangan antar wilayah, mempercepat penurunan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
0: Dari fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistiono meminta belanja perpajakan sebesar Rp632 triliun dievaluasi dan diarahkan hanya pada insentif yang memberikan nilai tambah nyata, seperti transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, TKDN, dan perlindungan lingkungan hidup. Selain perpajakan, PDI Perjuangan juga menyoroti soal pelaksanaan program makan bergizi gratis di dalam anggaran pendidikan.
3: Belanja mandatori untuk anggaran pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta melaksanakan keputusan MK yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar SD, SMP, dan sederajat secara gratis tanpa dipungut biaya serta mengeluarkan alokasi MBG dari 20% anggaran pendidikan. Pemerintah juga harus memprioritaskan perluasan PBI, BPJS Kesehatan.
0: Partai Nasdem menilai target 6% optimistis tetapi realistis, dengan syarat pemerintah membenahi persoalan fundamental seperti logistik dan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi serta menekan I-Core ke

0: sekitar 5,3 sampai 5,5. Nasdem juga meminta kejelasan dan transparansi mengenai PNBP serta dividen BUMN yang dialihkan ke Danantara.
1: Fraksi Partai Nasdem juga memperhatikan khusus terhadap penurunan penerimaan negara bukan pajak dan kekayaan negara dipisahkan pasca pengalian dividen BUMN kepada BPI Danantara. Oleh karena itu perlu menetapkan kebijakan dividen yang jelas, menjamin transparansi pengelolaan laba, memperkuat mekanisme pelaporan kepada DPR, serta memastikan APBN tidak menjadi penanggung risiko korporasi secara berlebihan.
0: Sementara itu, PKB menekankan APBN bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat dan menciptakan pertumbuhan yang adil. PKB mendorong pergeseran dari capital driven growth menuju productivity driven growth, penguatan ekonomi desa dan kelas menengah bawah serta memastikan setiap rupiah belanja memberi manfaat maksimal. PKB juga mengingatkan agar defisit 2,4% PDB dikelola secara hati-hati demi keberlanjutan fiskal.
2: Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah untuk memperkuat perekonomian pedesaan melalui instrumen kebijakan strategis nasional yang berjalan dan mengelola arus urbanisasi agar tidak mengganggu kapasitas dan ketahanan ekonomi pedesaan. Memperkuat perekonomian kelas menengah bawah perkotaan dengan memperkuat bantuan dan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.
0: Sementara Partai Keadilan Sejahtera berharap keberlanjutan fiskal harus dijaga di tengah beban utang dan pembayaran bunga utang yang besar. Tata kelola program prioritas seperti makan bergizi gratis, pendidikan, perlindungan sosial, dan dana desa harus secara transparan dan bebas korupsi.
3: Fraksi PKS memandang bahwa belanja perlindungan sosial sebesar 549,9 triliun yang antara lain adalah program PKH, program sembako, PIP, KIP, PBI jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Itu merupakan wujud kehadiran dan keberpihakan negara kepada rakyat miskin dan rentan miskin yang jumlahnya puluhan juta. Namun demikian, fraksi PKS mengingatkan kepada pemerintah bahwa pemerintah juga harus memberikan perhatian yang memadai kepada golongan kelas menengah yang seringkali ketika terjadi tekanan ekonomi dan penurunan daya beli mereka menjadi korban.
0: Senada, Partai Amanat Nasional PAN mendukung evaluasi program MBG dan KDMP. Demi memastikan kedua program semakin tepat sasaran, efektif dan akuntabel, PAN juga mengingatkan agar peningkatan penerimaan negara tidak dibebankan kepada UMKM, pekerja berpenghasilan tetap dan wajib pajak yang sudah patuh.
4: Mengingat penerimaan perpajakan tahun 2025 tidak mencapai target dan perkiraan realisasi tahun 2026 juga masih sedikit di bawah sasaran APBN. Fraksi PAN mengingatkan agar peningkatan penerimaan tidak bertumpu pada penambahan beban masyarakat, kelompok berpenghasilan tetap, UMKM, dan wajib pajak yang selama ini telah patuh. Pemerintah perlu lebih serius memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan potensi kelompok berpenghasilan dan berkekayaan tinggi, serta badan usaha besar, sekaligus mengevaluasi fasilitas perpajakan agar sebanding dengan investasi, penciptaan lapangan kerja, ekspor, dan nilai tambah yang dihasilkan.
0: Yang menarik, fraksi Partai Demokrat menekankan perlunya performance-based budgeting atau penganggaran berbasis kinerja. Artinya, alokasi anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang dibelanjakan, tetapi harus diukur berdasarkan hasil, efektivitas program, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Meningkatkan kualitas belanja dan memastikan 8 PKPN memberikan outcome. Pemerintah perlu menerapkan performance-based budgeting secara lebih tegas pada seluruh program prioritasnya. Sebagaimana pernah disampaikan Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada gunanya pembangunan kalau rakyat semakin termarginalkan. Tidak ada gunanya pertumbuhan kalau jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar.
0: Pemerintah lewat Menteri Keuangan menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR RI terhadap rancangan APBN 2027 dan Nota Keuangan. Pada 27 Agustus 2026 di hadapan paripurna DPR, Menteri Keuangan menegaskan RAPBN 2027

0: 2027 dirancang untuk tetap mendukung agenda pembangunan nasional di tengah gejolak perekonomian global. Pemerintah memastikan perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan tidak akan mengganggu kinerja dalam menstabilkan perekonomian sekaligus fokus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
1: Menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, baik melalui konsumsi masyarakat, melalui investasi, melalui pengeluaran pemerintah, dan lebih-lebih lagi melalui kegiatan ekspor. Ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Solid semua, teman-teman? Ya, melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Kita bukan masalah berubah-berubah. Ini melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas, melanjutkan semua tugas fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, menstabilkan ekonomi.
0: Di tengah harapan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, masyarakat pun memiliki ekspektasi yang lebih konkret. Daya beli yang terjaga, harga kebutuhan yang terjangkau, lapangan kerja yang lebih luas, serta kondisi ekonomi yang memberi ruang bagi mereka untuk hidup dan berusaha dengan lebih baik.
2: Alhamdulillah sih setahun terakhir kayaknya harga pupuk udah mulai turun ya karena subsidinya lebih meningkat. Tapi memang di akar rumputnya itu aksesnya masih perlu ditingkatkan gitu karena akses untuk availability-nya itu di level petani di beberapa tempat masih agak susah.
3: Indonesia kan sebenarnya dia vulnerable terhadap bencana ya sebenarnya, tapi kenapa hampir setiap tahun misalnya ada bencana nih, tapi kenapa pemerintah itu hampir setiap tahun itu seperti tidak siap terhadap bencana gitu. Jadi seperti tidak belajar dari kesalahan gitu. Pertama kan yang di Sumatera Barat, yang di Aceh itu belum selesai, kita ada lagi KNTT kemarin. Terus sekarang ada lagi wildfire, kebakaran. Nah, jadi at the same time tapi pemerintah tuh mengalokasikan APBN atau ekonomi atau dana gitu, dana negara tuh kepada hal-hal yang itu tuh nggak terlalu urgensinya, tapi urgensinya tuh nggak sebesar apa yang sedang terjadi sekarang ya secara wide konteks gitu kan.
4: Harapan kami kalau bisa di APBN 2027 anggaran untuk pendidikan ditingkatkan. Kenapa? Agar kuota-kuota untuk beasiswa LPDP bisa meningkat, dan semisal ada program lainnya dari pemerintah yang terkaitan dengan beasiswa, dukungan untuk para mahasiswa untuk bisa berangkat ke luar negeri, dan untuk para peneliti-peneliti lainnya itu bisa ditingkatkan. Dan bahkan menurut saya, semisal ada insentif dari pemerintah yang sifatnya direct menuju ke industri-industri tertentu, nantinya para mahasiswa ini setelah lulus akan bisa langsung diterjunkan ke industri-industri strategis nasional.
0: Target-target yang direncanakan masih menyisakan tanda tanya. Pemerintah menyebut tentang investasi, sinergi, dan program prioritas, namun sektor penggeraknya belum jelas. Di sisi belanja, program pemerintah terus bertambah, mulai makan bergizi gratis, koperasi desa, hingga anggaran pertahanan memakan anggaran yang besar, namun dampaknya terhadap pertumbuhan masih perlu dibuktikan. Padahal, sektor UMKM dan industri produktif masih butuh dorongan. Di sisi penerimaan, pajak meningkat, namun basis penerimaan masih rapuh. Pemerintah pun perlu mencari sumber penerimaan baru termasuk dari potensi sumber daya alam. Sementara, utang dan bunga utang terus menyerap anggaran, membuat sempitnya ruang fiskal yang berdampak bagi keuangan daerah.
5: Nah, ini yang DPR menurut saya harus benar-benar dia harus lihat tekan lagi ke pemerintah mengenai isu-isu ini. Ya kan? Jadi tidak bisa hanya melihat angka-angka makro seperti PDB, inflasi, dan it's all good angka-angka ini. Tapi juga harus dikonekkan ke lapangan sesungguhnya. Dan itu apa? Itu adalah biasanya lapangan pekerjaan formal dan juga adalah mengenai masalah daya beli. Ya kan? Dan dengan hanya fokus di dua isu ini, saya rasa DPR itu banyak bisa melakukan perubahan lah, hanya dengan fokus itu saja di daya beli dan lapangan pekerjaan formal. Ya kan, daya beli itu ya biaya listrik, biaya BBM, ya kan, biaya tempat tinggal dan segala macam. Dan lapangan pekerjaan adalah pemerintah apa nih, jadi industri apa sih? Kita 6% ini mau industri apa sih? Di daerah mana sih? Itu masih belum clear jawabannya hari ini.
0: Setelah pandangan fraksi dan jawaban pemerintah atas RUU APBN beserta nota keuangan, DPR terus melakukan pembahasan mendalam di tingkat komisi dan badan anggaran atau banggar DPR RI bersama pemerintah. DPR memastikan semua bilait yang dihasilkan parlemen ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Halo pemirsa, selamat sore. Kementerian Luar Negeri RI resmi mengeluarkan imbauan bagi seluruh WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah itu diambil menyusul insiden keamanan pasca serangan drone di wilayah selatan kota Mekah yang berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan udara Saudi. Perkembangan terkininya hadir sesaat lagi untuk Anda. Saya Herano Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. KPK menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisinga Mangaraja, Jakarta Selatan, Kamis siang. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan tersangka Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang. Pencarian korban hilang di perairan Selat Sunda masih dilakukan per hari ini. Tim gabungan operasi SAR memperluas wilayah pencarian dan menambah kapal laut. Dari mancanegara, kelompok Houthi di Yaman mengklaim menembak jatuh sebuah jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Klaim ini disertai video yang disebut memperlihatkan puing-puing pesawat yang terbakar.

0: Awali newsroom dari kasus rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Kamis siang. Menurut juru bicara KPK, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan tindakan pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang. KPK juga menyebut penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dan juga melengkapi alat bukti dalam perkara yang penyidikannya bermula dari operasi tangkap tangan.
1: Bahwa pada hari ini, Kamis 17 September, penyidik memulai kegiatan penggeledahan. Adapun penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR BPN. Salah satunya adalah ruangan tersangka saudara LMP selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. Kegiatan penggeledahan ini dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini.
0: KPK menyatakan adanya dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus suap pengurusan hak guna bangunan HGB di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nah, sementara itu Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah 2 hari mangkir dari rapat kerja raker bersama Komisi 2 DPR RI. Wamen ATR BPN Osi Darmawan menyebut Nusron memiliki tugas lain.
2: KPK akan menelusuri aliran uang sejumlah 300 juta rupiah dan 106,3 miliar rupiah yang diberikan PT Summarecon Agung TBK kepada sejumlah pihak di Kementerian ATR BPN. KPK meyakini aliran uang suap tidak berhenti di 4 orang tersangka yang menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Menurut juru bicara KPK, penyidik akan mendalami aliran perintah kepada tersangka yang membuat tersangka berani meminta fee kepada pihak Summarecon.
3: Karena terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon, bahwa saudara SOM selaku kepala kantor Bogor ini diduga sebelumnya menyatakan bahwa akan melakukan buka blokir terkait dengan lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon jika ada perintah dari atasan. Ya, itulah yang kemudian juga jadi basis mengapa PT Summarecon ini melakukan pendekatan kepada saudara ENG yang diketahui merupakan orang kepercayaan dari Pak Menteri. Nah, itulah yang kemudian nanti juga akan kami dalami bagaimana peran masing-masing, bagaimana eksklusinya, hubungan dan keterkaitannya nanti kita akan update terus berkembang.
2: Sementara itu, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan memastikan Menteri Nusron tidak dalam keadaan sakit. Terkait adanya pengusutan perkara suap HGB yang turut menjerat sejumlah staf ATR BPN, Osi menyebut Nusron masih terus memantau. Namun terkait posisi Nusron saat ini, Osi belum bisa memastikan dan menyampaikan kepada media.
4: Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan.
5: Mungkin itu ya.
4: Oh enggak, beliau ya artinya beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal. Saya harus cek dengan sekretariat menteri kalau seperti itu. Saya kan juga enggak mengikuti. Tidak. Oke, okay. Ya, enggak.
6: Tapi dia memonitor terus kasus ini bagaimana terjadinya.
4: Ya, saya enggak bisa menyampaikan itu karena kan saya juga enggak berdampingan dengan beliau, tapi pastinya ya pasti mengikuti perkembangan ini dan masih ini kan masih arahan beliau semua. Penugasan saya ke sini juga atas arahan beliau.
2: Diketahui sejak hari Selasa lalu Menteri ATR BPN mangkir dari rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Sudah ada rekan kami Nindya Iwono, produser lapangan CNN Indonesia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore Nindi, apa keterangan KPK yang bisa Anda highlight dari penggeledahan yang dilakukan pada Kamis siang ini di kantor ATR BPN? Silakan.
5: Selamat sore Heranov, betul sekali beberapa jam yang lalu KPK sudah menggeledah kantor Kementerian ATR BPN di mana untuk penggeledahannya ini salah satunya di kantor Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Ini artinya ada di kantor Saudara Lamri yang disebut ini adalah salah satu dari 8 tersangka dan merupakan salah satu dari 4 orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN. Herano, kalau bisa digambarkan sebenarnya untuk kasus yang sedang ditangani KPK untuk di lingkungan Kementerian ATR BPN ini memang ada dua klaster begitu. Ini disebutkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa untuk di klaster pertama ini adalah dari swasta yaitu PT Sumarekon dan dalam hal ini buka tutup hak guna bangunan atau HGB di mana ini adalah tanah-tanah yang sebelumnya sudah bersengketa dengan masyarakat lainnya. Nah, yang kedua ini sebenarnya klaster yang cukup besar dari Kementerian ATR BPN sendiri itu Hernov, di mana ini tidak hanya dugaannya, tidak hanya ada penerimaan suap dari sekitar sektor pertanahan, tapi juga adanya dugaan di lingkungan internal Kementerian ATR BPN itu sendiri. Tidak hanya dari manajemen ASN-nya, kemudian adanya promosi, rotasi, mutasi, dan lain sebagainya. Ini adalah dugaan awal dari KPK seperti itu, Hernov. Nah, beberapa hari yang lalu, Hernov sudah ditunjukkan juga kepada publik dan juga masyarakat barang bukti yaitu uang tunai yang angkanya cukup fantastis, ini ada 106,3 miliar rupiah. Kalau dari KPK sendiri ini menilai salah satu angka yang cukup besar dan terbesar selama OTT KPK. Nah, dari angka fantastis tersebut 100 miliar lebih begitu Heranov, ini tidak hanya mata uang rupiah, tapi juga ada mata uang asing yaitu dolar Amerika Serikat, kemudian dolar Singapura, rial Arab Saudi, dan juga ringgit Malaysia. Nah, sebenarnya ada pertanyaan apakah ini juga ada keterlibatannya dengan Menteri ATR BPN begitu, karena mengingat ini adalah di lingkungan Kementerian ATR BPN. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dari juru bicara KPK maupun tim penyidik KPK begitu Heranov, mengingat ketika ditetapkan sebagai tersangka ini kalau dari KPK sendiri mensyaratkan minimal 2 alat bukti sesuai hukum acaranya. Begitu Heranov. Jadi saat ini KPK masih menyelidiki aliran-aliran dana apakah memang mengalir kepada Menteri ATR BPN itu juga atau seperti apa. Kita masih menunggu informasi resmi dari juru bicara KPK ataupun tim penyidik KPK. Begitu Heranov. Nah, tidak hanya itu Heranov, beberapa hari yang lalu juga sempat ditanyakan oleh awak media apakah juga adanya aliran dana terkait hal ini kepada partai, salah satu partai begitu ya Heranov, mengingat salah satu tersangkanya ini ada Fat Arafik merupakan salah satu kader partai begitu Heranov, dan diduga dugaannya memang adanya aliran dana pada saat acara muktamar salah satu partai begitu Heranov. Untuk saat ini masih belum dapat terkonfirmasi juga oleh KPK dan masih diselidiki apakah adanya aliran dana juga kepada partai seperti itu Heranov. Untuk saat ini kami masih menunggu juga hasil penggeledahan dari KPK untuk tadi yang ada di Kementerian ATR BPN seperti apa hasilnya, kemudian apa-apa saja yang didapatkan oleh KPK. Namun kalau kita mengingat Heranov, sejauh sebelumnya ini KPK sudah memberi warning begitu, artinya ada wanti-wanti dari KPK jangan sampai ada korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, mengingat ada beberapa hal atau layanan-layanan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam hal ini bidang pertanahan ini yang secara tertutup begitu Heranov, artinya rentan dengan korupsi. Jadi jauh sebelumnya KPK sudah memberi peringatan kepada Kementerian ATR BPN jangan sampai ada korupsi di lingkungan ATR BPN. Untuk saat ini Heranov, kami masih menunggu statement resmi atau pernyataan resmi dari juru bicara KPK ataupun tim penyidik dari KPK. Kembali ke Anda Heranov.
0: Oke, kita tunggu siapa sosok di balik ya perintah buka blokir HGB Sumareko. Terima kasih Nindi, selamat sore. Informasi lain yang tengah viral di media sosial, ada seorang pengunjung wanita ditendang oleh seorang pria hingga terpental dan terjerambab ke lantai saat sedang mengantri makanan di sebuah mal yang ada di Jakarta. Polisi pun tengah mengusut kasus itu. Dalam video yang beredar, ada seorang wanita berbaju putih ini sedang berdiri di depan gerai makanan. Di belakangnya ada seorang pria berkaos hitam duduk dan tengah menyantap makanan. Kemudian secara tiba-tiba pria itu menendang wanita itu hingga jatuh. Para pengunjung lain yang ada di salah satu gerai makanan yang berada di sebuah mal di Jakarta itu pun terlihat terkejut dengan peristiwa itu. Kepada tim CNN Indonesia, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengatakan pihaknya tengah menyelidikinya. Selain memeriksa lokasi dan CCTV, polisi telah menghubungi salah satu teman korban untuk mengetahui kronologi kejadian. Dan sementara itu korban belum membuat laporan karena masih mengalami trauma. Pemirsa, pencarian korban hilang di perairan Selat Sunda masih dilakukan. Tim gabungan operasi SAR melakukan perluasan wilayah pencarian dan penambahan kapal laut. Informasi terkininya hadir langsung dari lokasi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Dina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
5: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
4: kalau begini.
5: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
5: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
9: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.
9: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
9: tadi.
11: Tidak hanya
9: kan begitu. MBG,
5: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
12: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Pemirsa, pada hari ini seharusnya menjadi hari terakhir pencarian para jurnalis yang hilang kontak di perairan Anak Krakatau. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes, yang tengah berada di posko SAR Marina Carita Pandeglang, Banten. Selamat sore, Demes. Jadi bagaimana, apakah ada potensi penambahan perpanjangan pencarian hari ini?
2: Ya, selamat sore Heranov. Sampai dengan sore ini, pukul 5 sore, ini masih menjadi waktu dari operasi SAR pada hari ke-10 atau hari ketiga setelah perpanjangan pasca 7 hari pencarian. Artinya kita masih menunggu bersama untuk keputusan ataupun evaluasi pada hari terakhir ini, apakah nantinya akan ada perpanjangan karena berbagai pertimbangan. Seperti kemarin, kalau perpanjangan pertama ini karena adanya penemuan dan juga ada faktor untuk kemudian memberikan perpanjangan dan juga faktor untuk memberikan kabar terhadap keluarga yang menanti bersama bagaimana adanya penemuan-penemuan ataupun kabar baik yang mereka nantikan. Untuk menggambarkan kepada Anda, Heranov, sepanjang hari ini operasi yang dilakukan ini sudah memaksimalkan dari dibandingkan dua hari ataupun satu hari yang lalu. Di hari ke-10 ini ada 24 unit kapal laut yang diturunkan, dan jika dibandingkan dengan hari ke-9 ataupun hari ke-8 ini ada 22 unit dan juga 20 unit. Artinya ada penambahan 2 unit lagi, yaitu yang digerakkan dari kantor SAR di Bengkulu. Sehingga dari segi sektor untuk pencarian juga bertambah dibandingkan dengan hari kemarin di hari ke-9. Di hari ke-9 ada 8 sektor dan di hari ini ada 10 sektor pencarian, di mana di antaranya adalah penambahan di daerah Bengkulu, yakni di pesisir Bengkulu dan juga di sekitar Pulau Enggano. Kemudian mengapa Pulau Enggano ini menjadi satu titik lagi yang ditambahkan kembali di hari terakhir ini, tentunya adalah adanya penemuan satu jenazah pada tanggal 12 September yang lalu. Walaupun sampai dengan hari ini kita masih menunggu bersama hasil dari analisa antemortem postmortem yang dilakukan oleh tim DVI dari Polda Bengkulu ataupun Polda Banten. Kita akan menanti bersama apakah kemudian jenazah yang ditemukan ini secara penelitian dari antemortem dan postmortem ini dinyatakan cocok DNA-nya dengan salah satu dari 8 korban yang terdiri dari 5 jurnalis, 2 anak buah kapal dan juga 1 pemandu dari kapal Abu Padu dan dari Abu Padatu satu yang berlambung warna putih yang dinyatakan hilang sejak 7 September. Kemudian kalau dari segi pencarian yang lain, Heranov, dari pagi tadi dinyatakan bahwa tidak akan memberangkatkan pemantauan dari udara berupa helikopter dari tim SAR karena adanya visibilitas yang terbatas, karena kalau melihat dari pantauan dari aktivitas Gunung Anak Krakatau bahwa ada kabut yang menutupi gunung dan juga cuaca pada pagi hari ini dinyatakan berawan. Tetapi pada siang hari tadi kami mendapatkan informasi bahwa kemudian helikopter ini diberangkatkan untuk juga melakukan pemantauan dari segi udara. Selain dari laut yang dimaksimalkan hari ini mencapai 8.509 mil laut persegi, artinya ini juga ada penambahan dan juga penebalan dibandingkan dengan hari kemarin di hari terakhir ini. Dan juga dari sisi darat ini tetap menyusuri di keseluruhan wilayah, yakni di pantai Anyel Carita untuk penyusuran daratnya. Kita menanti bersama, Heranov, adanya kabar pada hari ini, apakah menentukan hari ini menjadi penutupan ataukah akan dilanjutkan. Kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, di dalam posko saat ini sudah hadir Gubernur Banten Andasoni dan juga sejumlah jajaran dari Basarnas ataupun juga dari Polda Banten dan juga keluarga korban 8 orang, juga beberapa sudah hadir di dalam posko.

0: dan masih melakukan koordinasi. Kita nantikan bersama seperti apa hasil evaluasi dari tim pencarian gabungan terhadap 8 orang di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Kembali ke Anda, Peranov. Ya,
1: doa yang terbaik untuk pencarian hari terakhir, kita harapkan memang yang terbaik. Terima kasih, Dimas. Operasi SAR gabungan dalam mencari 5 jurnalis dan 3 korban hilang kontak di Selat Sunda pada hari ini resmi memasuki hari terakhir masa perpanjangan. Tim SAR telah mengerahkan 24 kapal yang membagi wilayah operasi ke dalam 10 sektor yang sangat luas, bahkan membentang hingga ke Samudra Hindia dan juga perairan Bengkulu. Untuk membedah sejauh mana efektivitas strategi pencarian maritim di hari penentuan hari ini, bergabung dari luar studio dengan Bobby Reynold Mamahit, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan era 2013 hingga 2016. Selamat sore Pak Bobby, apa kabar?
2: Selamat sore pemirsa.
1: Baik, sedianya kami juga turut mengundang dari Basarnas, tapi Basarnas akan melakukan konferensi pers dalam waktu dekat, Pak Bobby, pukul 6 atau pukul 7 ya, malam ini terkait dengan hari terakhir. Kalau minta perspektif Anda, punya pengalaman banyak, apa yang bisa Anda gambarkan, Pak? Pengalaman dari sektor perhubungan laut, seberapa besar tantangan koordinasi logistik dan juga navigasi bagi 24 kapal yang dikerahkan hari ini?
2: Oke, jadi dari perspektif yang saya pahami, karena memang search and rescue itu menjadi bagian juga dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut di dalam pencarian dan pertolongan korban kecelakaan. Dengan di lokasi yang sekarang ini yang kita juga mengikuti, memang lokasi ini sangat luas sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Setahu kami di Badan SAR tentunya memiliki peralatan yang lengkap dengan kapal-kapal kelas 1 yang dengan panjang 66 meter dan tentunya dengan kapal-kapal penunjang yang kecil, yang lebih kecil yang bisa disebar untuk bisa mencari dengan radius seluas itu. Ya memang tantangannya karena memang daerah luas dan setahu saya arah arus di Selat Sunda itu cukup keras ke Lautan Hindia dari Laut Jawa. Jadi memang itu menjadi tantangan buat tim pencari untuk bisa mencari korban dari 5 wartawan yang sedang hilang. Demikian, Pak.
1: Oke, Pak Bobby, seberapa efektif pelibatan jalur komunikasi kapal komersial dalam membantu mendeteksi objek dan juga korban di area perairan, Pak, yang sibuk namun luas? Ada beberapa yang ya, penyebaran informasinya melalui e-broadcast vessel traffic service atau VTS ya Pak ya?
2: Ya, jadi memang sesuai dengan perseraturan yang berlaku, untuk kapal-kapal itu ada 2 penggolongan, ada ICE yang kelas A dan B. Untuk yang mungkin sebesar ini harusnya dengan kelas B. Tetapi kalau saya lihat dari panjang yang 7 meter, mungkin dia di bawah ukuran dari yang wajib untuk memiliki ICE. Sehingga saya berkirakan memang kita bisa katakan perahu yang pasti tidak beralat komunikasi yang memenuhi syarat. Jadi memang kalau alat-alat untuk yang lebih besar, kapal lebih besar, saya yakin itu semua sudah lengkap di perairan Selat Sunda yang sibuk itu. Demikian, Pak.
1: Oke, artinya kapal tersebut tidak memiliki GPS begitu ya, Pak, dalam kalimat sederhana atau frase sederhananya?
2: Persis, begitu, karena hanya 7 meter. Karena kalau perkiraan saya dengan ukuran yang wajib itu 35 GT itu panjang sekitar 20 meter. Itu baru diwajibkan. Sedangkan yang 7 meter ini ya seperti kita lihat perahu nelayan itu memang tidak dipersyaratkan. Tetapi memang kalau di dalam saya yakin harusnya pada saat dia berangkat, kalau berangkatnya diketahui oleh petugas setempat, baik itu petugas perhubungan atau mungkin ada di situ ada pos-pos polisi, mestinya mereka juga dengan cuaca demikian diwajibkan untuk melengkapi dirinya dengan alat komunikasi sederhana yang mungkin masih bisa dipergunakan pada saat mereka mengalami emergensi. Demikian, Pak.
1: Oke, kapal dengan merek itu pun apakah memang layak, Pak, untuk diizinkan berlayar hingga ke perairan Selat Sunda? Apakah ada radius tertentu yang diperbolehkan?
2: Nah, ini jadi masalah memang, karena memang kita bisa tahu sepanjang selepas pantai di Banten itu memang sangat panjang. Dan itu kalau kita tahu memang banyak titik-titik yang bisa berangkat dari pinggir pantai tersebut. Ini kira-kira mungkin di Anyer, ini kalau saya lihat gambarnya mungkin di Anyer kurang lebih. Sehingga mungkin petugas pengawas itu tidak terdapat di daerah situ. Dan saya tidak tahu apakah memang perahu ini juga pada saat dia berangkat diketahui oleh petugas setempat atau tidak. Tetapi ya itu sebagai pelajaran juga buat kita, alangkah baiknya apapun yang kita lakukan pada saat kita akan ke laut itu harus melapor kepada pejabat setempat apapun instansinya. Demikian, Pak.
1: Oke, artinya suatu kapal private berlayar itu harus ada izin Syah Bandar.
2: Persis ya demikian. Jadi kalau kapal ikan kan ada Syah Bandar Perikanan, kalau kapal umum Syah Bandar kapal umum, seperti itu.
1: Baik, apakah butuh regulasi baru untuk mengatur itu, Pak, pasca kejadian ini, Pak?
2: Nah, menurut saya sih ya memang kalau kejadian kecelakaan tidak ada yang rencanakan ya. Jadi memang kembali lagi harus introspeksi kepada instansi masing-masing yang juga bertanggung jawab untuk keselamatan masyarakat ya. Kalau dalam perhubungan tentunya di situ ada beberapa kantor unit pelaksana teknis yang dapat ikut bahkan bertanggung jawab untuk mengetahui kapal-kapal yang akan berangkat dari sepanjang pantai. Demikian, Pak.
1: Oke, Pak Bobby, apakah Indonesia saat ini memiliki sistem pelacakan kapal yang cukup untuk mengetahui posisi terakhir kapal kecil, sekalipun ketika kapal itu mengalami kegagalan komunikasi?
2: Nah, tadi kita sudah bicara bahwa memang ukuran kapalnya sangat kecil. Jadi kalau yang di atas 35 GT, saya kok yakin bahwa semua sistem sudah ada, dari mulai AIS, mungkin dia dilengkapi dengan radio-radio VHF atau radio yang lain untuk kemungkinan mereka mengalami darurat seperti itu. Jadi karena ini ukurannya kecil, sepertinya mungkin di luar jangkauan. Memang seharusnya nanti dibuat lagi semacam ya, kita bisa memberikan kewajiban kepada kapal-kapal kecil, paling tidak dia bisa melengkapi dirinya dengan alat komunikasi sederhana yang dapat memberitahu situasi yang dialami pada saat dia ke laut. Demikian, Pak.
1: Oke, analisa Anda, Pak Bobby, terhadap karakteristik perairan Selat Sunda, ke arah mana biasanya arus laut membawa objek terapung, Pak, atau korban di sekitar Selat Sunda menuju Samudra Hindia?
2: Ya. Kalau kita lihat dari literatur yang ada, memang yang dominan di Selat Sunda itu adalah dari Laut Jawa ke Samudra Hindia. Karena memang sifat daripada air itu dari Laut Jawa yang volumenya kecil, dia akan mengalir kepada yang lebih besar adalah di sana. Dan memang kalau kita lihat karakteristik di Selat Sunda itu, dominan arah angin pun ke arah Lautan Hindia. Kita bisa lihat dari eruption Krakatau, itu arah angin kan ke Lautan Hindia. Seandainya arah angin sebaliknya, mungkin sampai saat ini Jakarta masih tersiram sama debu. Terima kasih. Begitu, Pak.
1: Terakhir, Pak, tentu ada yang menonton juga ya dari keluarga jurnalis. Apa yang ingin disampaikan, optimisme, apa yang kita bisa berikan, semangat apa yang kita bisa wujudkan, Pak, kepada mereka di hari terakhir pencarian?
2: Iya, memang kalau kita lihat dari prosedurnya, memang 7 hari, kalau dengan ketentuan, kalau ada tanda-tanda memang atau informasi yang dapat diyakinkan kepada Badan SAR Nasional, itu kemungkinan untuk pencarian bisa dilakukan kembali. Tetapi tentunya itu merupakan kewenangan dari Badan SAR Nasional untuk dapat paling tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Demikian, Pak.
1: Oke, semoga ada ke arah sana begitu ya, Pak. POV Anda ada perpanjangan lagi pencarian, sehingga keluarga juga ikut berharap baik tentunya dengan pencarian tersebut. Terima kasih atas waktunya, Pak Bobby Renold Mamahit, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub periode 2013-2016. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore.
1: Berikutnya, kelompok Houthi di Yaman mengklaim menembak jatuh sebuah jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
2: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah, Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
4: Kita beranjak ke mancanegara. Kelompok Houthi di Yaman mengklaim menembak jatuh sebuah jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Klaim itu disertai video yang disebut memperlihatkan puing-puing pesawat yang terbakar. Video yang dirilis oleh media militer Houthi pada hari Rabu 16 September diklaim memperlihatkan puing-puing jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Dalam rekaman ini terlihat cahaya di langit malam sebelum puing-puing terbakar tersebar di darat. Salah satu puing yang terlihat dalam video ini diduga merupakan bagian sayap pesawat dengan bendera Arab Saudi. Juru bicara militer Houthi Yahya Sare mengatakan kelompoknya berhasil menembak jatuh jet tempur Saudi. Namun klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen. Ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi kembali memanas. Houthi merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran di Yaman. Sementara itu Arab Saudi melaporkan serangan proyektil yang merusak sebuah masjid dan sejumlah bangunan di wilayah Jazan.
5: Kelompok Houthi pada Selasa 15 September merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran dengan pasukan yang didukung Arab Saudi di Provinsi Al-Jawf, Yaman Utara. Dalam rekaman terlihat ledakan, asap dan debu membumbung di atas medan gurun. Sejumlah pejuang terlihat menembakkan senapan mesin yang dipasang di belakang kendaraan pick-up. Beberapa kendaraan melaju dengan cepat melintasi padang gurun, sementara pesawat tempur terlihat melintas di udara. Rekaman lain memperlihatkan para pejuang Houthi meneriakkan slogan menunjuk ke arah kepulan asap di kejauhan, serta memasuki kendaraan lapis baja. Houthi juga mengklaim telah menyita sejumlah kendaraan pick-up dalam pertempuran tersebut. Di saat yang sama, dampak serangan proyektil terlihat di Al-Tuwal, Provinsi Jazan, Arab Saudi. Rekaman televisi Al-Ekhbariya yang dirilis pada Minggu memperlihatkan kondisi sebuah masjid yang disebut berada di Al-Tuwal. Puing-puing terlihat berserakan di dalam masjid, sementara lubang besar terlihat di bagian atap. Pertahanan sipil Arab Saudi menyatakan sebuah proyektil yang diluncurkan Houthi jatuh di Al-Tuwal pada Sabtu. Dua orang dilaporkan terluka, sedangkan masjid, sejumlah bangunan, dan kendaraan mengalami kerusakan. Houthi tidak secara khusus mengklaim serangan di Al-Tuwal. Namun pada Minggu, kelompok tersebut mengaku melancarkan serangan lain ke wilayah selatan Arab Saudi menggunakan rudal balistik dan drone.
4: Kementerian Luar Negeri RI resmi mengeluarkan imbauan bagi seluruh WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah itu diambil menyusul insiden keamanan pasca serangan drone di wilayah selatan kota Mekah yang berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan udara Saudi. Untuk mengetahui bagaimana situasi di lapangan serta kondisi para pelajar kita di sana dan dampak bagi jemaah umroh Indonesia untuk keberangkatannya ke Tanah Suci, sudah bergabung dari luar studio dengan Ihsan Ari dan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Arab Saudi, dan juga sudah bergabung Bapak Hilman Fariki, Sekjen Himpu. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum Mas Ihsan, Pak Hilman.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Heranov.
4: Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya mau dulu ke Mas Ihsan, bagaimana kemudian Mas bisa dijelaskan kondisi hari ini di sana?
7: Kami mewakili dari suara mahasiswa ya Mas. Mahasiswa saat ini alhamdulillah ya yang berada di selatan Arab Saudi, ya, baik itu di Jazan, di Abha maupun di Najran, masih melakukan kegiatan belajar walaupun memang harus daring gitu, karena memang himbauan dari keamanan Arab Saudi agar tidak memperbanyak kegiatan luar ya. Nah, harapan ini jadi perhatian bersama tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia di sana, dan harapannya ini bisa segera membaik.
4: Ini kita tampilkan di layar ada footage apa video begitu ya. Ini notifikasi apa yang bisa Anda gambarkan, Mas? Nampak di monitor.
7: Ini notifikasi. Baik, ini notifikasi yang tersambung oleh seluruh penduduk Arab Saudi ya, yang memang berada di bawah tekanan peperangan. Jadi nanti ada alarm otomatis darurat ya, setiap ada kondisi mencekam tentunya mereka akan mendengar alarm ini dan notifikasi ini gitu, agar untuk masyarakat menghindari kegiatan di luar dan segera masuk ke rumah dan menutup seluruh akses ya di rumah.
4: Oke, sejauh mana koordinasi PPI dengan KBRI, KJRI di kampus-kampus di Arab Saudi untuk menghadapi situasi saat ini?
7: Alhamdulillah kami terus ya menghubungi KBRI atas pendidikan, memang bertanggung jawab atas seluruh pelajar yang ada di sini. Dan alhamdulillah direspon baik, dan Ketua PPI Wilayah Najran pun sudah sempat berkomunikasi langsung dengan atase terkait kondisi mereka di sana.
4: Oke, saya bergeser ke Pak Hilman. Bisa digambarkan Pak Hilman dari Himpuh ya, apakah sudah menerima informasi data dari calon jemaah umroh di tanah air yang mungkin menunda keberangkatannya ke Tanah Suci sejauh ini, Mas?
6: Oke, baik. Terima kasih Pak Heranov. Baik, beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, kita mendapatkan informasi bahwa adanya serangan drone ke wilayah Saudi Arabia. Okay. Dan pada saat itu kami sudah melakukan mitigasi dan juga melakukan koordinasi dengan seluruh anggota bahwa informasi yang kami dapatkan pertama dari pihak KJRI khususnya Perlindungan Warga Negara Indonesia, kemudian kedua dari pihak airport baik yang di Jakarta atau wilayah-wilayah Indonesia maupun juga dengan airport yang berada di Arab Saudi, bahwa informasi yang kami dapatkan semua masih berjalan secara normal. Okay. Hanya memang tingkat kewaspadaannya harus lebih ditingkatkan. Itu kondisinya Pak. Jadi sampai sejauh ini semua masih berjalan.
4: Masih normal, alhamdulillah Pak.
6: Secara normal.
4: Okay. Yeah. Apakah ada instruksi atau SOP khusus yang mengatur Pak jika melakukan perjalanan dari Himpu bagaimana untuk memastikan keamanannya? Apakah ada diatur ini SOP-nya?
6: Oke, pada saat ini seperti biasa, ini kan kondisinya dalam kondisi siaga artinya ya, kami meminta kepada para anggota untuk selalu setidaknya menyimpan nomor telepon kontak pertama KJRI ataupun pihak KBRI, kemudian kedua selalu berkoordinasi dengan pihak penerbangan, ini yang paling penting. Kemudian ketiga, meminimalkan risiko dengan mungkin asuransi, kemudian berkoordinasi dengan pihak hotel dan sebagainya seandainya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, resiko-resiko baik resiko bisnis maupun resiko keselamatan dan keamanan itu bisa kita minimalkan.
4: Baik, jemaah umroh yang berada di Tanah Suci ada kabar per hari ini, Pak?
6: Baik-baik saja. Baik-baik saja. Justru ya, tadi kami dapatkan informasi, justru jamaah yang di sana tidak tahu ada berita seperti ini. Mereka normal aja berangkat untuk beribadah ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi.
4: Baik, saya konfirmasi langsung ke mahasiswa kita di sana. Mas Isan, ya, apakah silakan, ada juga sempat komunikasi dengan para jemaah umroh dan bertemu langsung dengan mereka? Mas Isan?

0: satu. Terima kasih. Jadi memang jamaah umroh saat ini banyak yang tidak tahu ya kondisi yang sebenarnya, karena memang ini kondisi di luar pandangan mereka mungkin ya, karena di atas langit. Memang alhamdulillahnya juga dari pihak Arab Saudi upaya itu untuk menghentikan drone ini secepatnya agar kerusakan wilayah itu bisa diminimalisir sebaik mungkin gitu. Jadi memang informasi terkait ini jarang diketahui oleh jemaah.
1: Tapi kalau bisa digambarkan berapa jumlah WNI kita di sana, di Mekah khususnya yang Anda ketahui?
0: Biasanya cakupan jamaah umroh secara umum di Mekah, bukan WNI aja ya, itu sekitar 1-3 juta gitu. Tapi untuk WNI sendiri tentu kami belum bisa memastikan jumlahnya sebanyak apa gitu.
1: Artinya masih ada komunikasi yang terjalin hingga kini begitu ya, untuk koordinasi melihat eskalasi yang terjadi.
0: Betul, Pak.
1: Ada pengetatan keamanan di wilayah Mekah khususnya? Atau Jeddah atau Taif?
0: Jadi memang pertahanan ini terus dikomunikasikan yang dari pihak Kementerian Pertahanan Arab Saudi ke seluruh penduduk, baik itu di Mekah, Jeddah, ataupun selatan Arab Saudi. Mereka memang komunikasinya sudah langsung ke penduduk ya, menggunakan ponsel. Harapannya pencegahan dan siap siaga itu terus dilakukan oleh seluruh penduduk gitu. Sekarang masih demikian.
1: Baik, saya kembali ke Pak Hilman. Pak Hilman, bisa digambarkan Pak, adakah jemaah umroh kita yang akan berangkat per minggu ini atau dalam waktu dekat melihat situasi saat ini di Arab Saudi?
2: Ada. Secara personal pun juga hari ini jemaah saya juga berangkat dari Surabaya dan as usual, keberangkatannya tidak ada sesuatu yang berbeda seperti biasanya. Dan sebagai catatan saja bahwa untuk dampak umroh ini tentunya tidak hanya ini saja, bahwa pada bulan Februari yang lalu kita pun sudah pernah untuk menghadapi hal yang seperti ini, yaitu pada saat terjadinya perang Iran ya. Terus kemudian kedua, pada saat minggu lalu saat anak Gunung Krakatau meletus, itu pun juga kita terdampak. Nah, artinya dalam tahun ini kami sudah punya beberapa pengalaman untuk hal yang seperti ini. Apa nanti lanjutannya, bagaimana langkah kita selanjutnya, itu insya Allah rekan-rekan dari PPU insya Allah sudah siap semuanya.
1: Sudah siap semuanya, termasuk force major yang terjadi, ada just in case eskalasi memanas, apakah ada penerbangan yang tertunda mungkin Pak nanti dilakukan, dan bagaimana kemudian bentuk komplimen kepada jemaah umroh?
2: Pengalaman kita di bulan Februari kemarin, akhirnya kita meminta kepada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang pertama untuk melakukan mitigasi, terus kemudian membuat kebijakan untuk mengajak kepada para terutama airlines, artinya untuk bisa membawa kembali jamaah umroh ataupun warga negara Indonesia yang ingin kembali ke tanah air. Terus kemudian kedua, kita pun mendorong kepada seluruh pihak hotel untuk bisa memberikan keringanan khususnya kepada anggota himpun. Demikian.
1: Kita doakan yang terbaik, tidak terjadi eskalasi yang meningkat, situasi tetap kondusif di Arab Saudi. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak, Mas Ihsan Aridan, Ketua PPI Arab Saudi, dan juga Pak Hilman Fariki, Sekjen HIPU, bersama Newsroom. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ihsan. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru pencarian 129 korban KM Virgo Transport 8? Laporan langsungnya hadir. Usah jeda, tetaplah bersama kami.

Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free.

0: luar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
1: Kita berkeringat berlebih padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
2: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, duka mendalam menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu. Seiring proses identifikasi korban lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan takziah atau ucapan bela sungkawa ke sejumlah daerah asal korban yang telah teridentifikasi. Imam Suparno merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu yang berhasil diidentifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa datang ke rumah duka di Jalan Sememi Jaya, Kelurahan Benowo, Kecamatan Sememi, Surabaya. Kofifa juga menyerahkan santunan kepada pihak keluarga almarhum. Di tengah duka keluarga, proses evakuasi dan pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Pemerintah berharap operasi SAR berjalan lancar dan segera membuahkan hasil.
4: Hal-hal yang terkait dengan bagaimana proses laka laut ini, KNKT akan melakukan investigasi, dan yang warga Jawa Timur yang sudah teridentifikasi wafat ini, Bu Novi Kadinsos akan melanjutkan takziah.
3: Bagaimana perkembangan pencarian 129 korban KM Virgo Transport 8? Sudah bergabung bersama kami M. Risanta, jurnalis Transmedia dari Posko di sana. Selamat sore Risanta, bagaimana pencarian di hari kelima hari ini? Silakan.
5: Ya, selamat sore menjelang petang di Banjarmasin, saat ini sudah petang hari. Dan kami selamat sore juga buat Mas Herano, kami berinformasikan bahwa proses pencarian sejak tadi pagi sudah dilakukan. Dan kemungkinan besar tim SAR gabungan akan balik kembali ke Posko Induk. Tapi sejauh ini belum ada informasi terkait bagaimana proses pencariannya, karena kita belum mendapatkan informasi secara detailnya langsung dari Basarnas, karena masih menunggu kedatangan dari tim yang diterjunkan dalam operasi SAR di hari kelima ini. Proses pencarian sendiri masih berlangsung sejak hari pertama hingga hari ini dan melibatkan sejumlah unsur dari TNI Angkatan Laut dan maupun TNI Udara serta juga beberapa armada yang disiapkan dalam rangka proses pencarian. Dan sampai saat ini 129 orang masih belum diketemukan. Tapi harapannya para keluarga tetap berharap bahwa para penumpang kapal Virgo Transport 8 ini bisa diketemukan. Prosesnya saat ini juga kita masih menunggu apakah ada kabar terbaru. Tapi yang pasti juga sampai saat ini kami juga menginformasikan bahwa keluarga korban meminta kepastian terkait dengan informasi-informasi yang selalu diberikan oleh tim SAR gabungan. Jadi para keluarga penumpang ini masih berada di terminal kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kemudian nantinya rencananya nanti malam ada digelar secara spontan aksi doa bersama yang dilakukan oleh keluarga penumpang kapal Virgo Transport 8 bersama para jurnalis yang bertugas di pelabuhan ini serta dari aparat kepolisian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk empati terhadap para keluarga yang dan serta penumpang yang mengalami musibah kecelakaan kapal laut.

0: ini, dan prosesnya akan nantinya akan dilaksanakan pada Isa setelah salat Isa nanti. Sementara kami masih menunggu juga kabar-kabar terbaru dari teman-teman yang hari ini melaksanakan tugas kemanusiaan di mengelilingi 4 titik yang menjadi proses untuk pencarian para korban, para penumpang yang masih belum juga ditemukan. Ranov.
1: Baik Risanta, bisa mungkin Anda gambarkan skema apa yang disiapkan oleh tim SAR gabungan melihat posisi kapal yang begitu apa ya, prihatin kita melihatnya untuk posisinya terbalik. Apakah evakuasi korban ada skema yang disiapkan, mungkin skema lain, alternatifnya apa?
0: Sejauh ini berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas bahwa rencananya mereka sudah melakukan survei di lapangan, kemudian rencana operasi dengan skema adalah proses pengangkatan menggunakan teknik model self-rake dan juga teknik-teknik dengan pengangkatan di sisi lain. Rencananya akan diangkat menggunakan balon udara. Namun sejauh ini mereka masih melakukan operasi penanganan dengan asesmen-asesmen bagaimana upaya dilakukan secara efektif. Jangan sampai nantinya menurut mereka bahwa operasi ini akan menimbulkan kerugian ataupun hal yang tidak diinginkan terhadap petugas yang melaksanakan di lapangan. Sejauh ini kita masih menunggu keterangan-keterangan resmi terkait dengan skema apakah hari ini bisa dijalankan atau tidak. Karena berdasarkan keterangan mereka, faktor alam dan juga faktor ekstrimnya arus di perairan Laut Jawa sedikit mengganggu proses dari pencarian, termasuk juga proses dari pendataan ataupun survei di lapangan untuk sampai siang hari ini.
1: Baik, kita doakan yang terbaik untuk upaya evakuasi korban nantinya. Ada 129 orang yang masih belum ditemukan. Terima kasih Risanta, selamat malam waktu sana. Pemirsa, sejumlah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di Surabaya, Kediri, serta Garut. Saat jenazah tiba di rumah duka, tangis keluarga tak terbendung melihat peti jenazah korban.
2: Isak tangis tak terbendung saat keluarga peti jenazah Imam Suparno yang menjadi korban kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di kawasan Sememi, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan salah satu anak korban sempat pingsan. Korban yang berusia 66 tahun tersebut diketahui berprofesi sebagai montir. Sejak minggu malam keluarga sudah mencari kabar tentang nasib Imam Suparno di posko terpadu Gapura Surya Tanjung Perak. Namun keluarga baru mendapatkan kabar duka bahwa Imam Suparno meninggal dunia pada Selasa siang dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dua jenazah atas nama Erik Mausul dan Rizian Kurnia Putra, korban kapal motor Virgo 8 asal Garut, Jawa Barat, juga tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dikeluarkan dari ambulans. Korban merupakan warga Kampung Panyingkiran dan Kampung Cibolerang, Desa Karangsari, Garut. Almarhum Erik dan Rizian merupakan kru KM Virgo 8 Transport. Keduanya diketahui baru bekerja di kapal tersebut selama 3 bulan. Dari keterangan ketua RW yang juga adalah keluarga korban, total masih ada 10 korban yang berasal dari Desa Karangsari yang masih dicari keberadaannya.
1: Yang keluarga Pak RW yang mana?
3: Yang Rizian, yang itu dari Karangsari.
1: Oh, itu sebagai ponakan?
3: Sebagai ponakan.
1: Nah, kalau jumlahnya berapa Pak yang dari sini, yang belum bisa pulang jadi?
3: Yang belum pulang, yang belum pulang kalau nggak salah dari data yang ada hampir 20.
1: Oh, 20 lagi. Berarti hari ini
3: yang dinyatakan selamat 11, yang masih dalam pencarian 12.
1: 10. Oh, jadi yang ini yang sudah dinyatakan meninggal 2.
3: Ya, 2.
1: Oh, 2 orang.
2: Sementara itu, jenazah Deni Rizal Saputra, korban meninggal KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Desa Mekis, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Rabu siang. Korban merupakan kenek truk ekspedisi yang akan menuju Banjarmasin. Deni menggantikan kenek utama yang tidak bisa berangkat. Sementara sopir truk Bambang diketahui selamat dalam musibah ini. Santunan akan diberikan Jasara Harja pada keluarga korban sebesar 70 juta rupiah.
4: Dari Jasara Harja tadi ada santunan sekitar 50 juta dan untuk anaknya nanti ada tambahan sekitar 20 juta. Dan dari Dinas Sosial Provinsi insya Allah nanti juga akan memberikan santunan, masih proses pengurusan administrasi.
2: Hingga hari Kamis atau kelima sejak tragedi KM Virgo Transport 8, masih ada sekitar 129 korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Guna mempercepat pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli penyelam dari Hong Kong dan Amerika Serikat. Nah, sementara itu suasana duka menyelimuti rumah anak buah kapal Virgo Transport 8. Keluarga menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan.
5: Untuk mempercepat dan memperkuat operasi pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri. Pada Rabu, sebagian ahli dari luar negeri sudah tiba. Mereka terdiri dari ahli penyelam asal Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara ahli lainnya dijadwalkan tiba pada Kamis dan akan segera bergabung dalam tim pencarian. Sebelumnya tim penyelam khusus sudah diturunkan untuk melakukan operasi bawah air di sekitar bangkai kapal. Namun arus deras dengan kecepatan hingga 6 knot membuat operasi tersebut harus dihentikan. Meskipun begitu, tim SAR sempat menemukan sejumlah bagian yang diduga berkaitan dengan insiden KM Virgo Transport 8. Seluruh temuan langsung diamankan dan diserahkan kepada KNKT untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
6: Persisnya seperti apa yang saya sampaikan bahwa itu bukan kegiatan murni yang dimiliki oleh Basarnas dan juga dilakukan oleh Basarnas. Karena itu kita melibatkan mulai dari para expert, orang-orang ahli yang memiliki kemampuan itu.
5: Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah Putu Angga Santiana, seorang anak buah kapal transport Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Hingga Rabu, keluarga yang berada di Kelurahan Sindu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan. Pihak keluarga pun sudah menghubungi kantor tempat suaminya bekerja serta tim SAR untuk mengetahui perkembangan pencarian suaminya yang menjadi korban tenggelamnya kapal transport Virgo 8 tersebut. Sebelum kecelakaan terjadi, Putu Angga sempat menjenguk kedua anaknya untuk melaksanakan prosesi umat Hindu.
7: Terus jam setengah satu, saya telepon lagi, nggak diangkat. Ya udah, saya kira udah tidur, habis jaga kan, jam 12. Terus jam setengah tiga, saya bangun lagi, kamar mandi. Terus saya chat lagi, centang satu, malu udah tidur, biasanya seperti itu juga. Terus saya lihat TikTok jam setengah sembilan pagi lihat TikTok live nya Niki bilang kapal Gemila kayaknya itu bilang kalau Virgo tenggelam. Terus saya komen, Virgo berapa bang? Virgo transport 8. Langsung kayak hancur dunia ini.
5: Pihak keluarga berharap Putu Angga Santiana bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke isu lingkungan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah. Kamis pagi, kabut asap kian menebal hingga mengganggu aktivitas warga yang bekerja di luar rumah. Seperti yang terpantau di Jalan Gubernur Haji Bastari Jagabaring, Palembang ini, jarak pandang terbatas membuat pengendara diharapkan lebih berhati-hati. Bahkan di ujung jalan, ada seorang pekerja sapu jalanan memberikan tanda batas karena khawatir tertabrak oleh kendaraan yang melintas. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah penanganan agar kabut asap tidak semakin memburuk dan membahayakan kesehatan serta keselamatan warga.
8: Agak terganggu, cuma saat memakai masker kan, jadi agak kurang.
9: Mata terjidah.
8: Pedih
9: ya. Berarti makin parah nih, Pak.
8: Iya, ini lama nih. Nah, ini kuat malam ini. Hari ini kan kabut paginya agak tebal.
9: Enggak tebal, Pak ya?
8: Iya.
1: Dan untuk mengetahui langsung kondisi terbaru di Palembang, Sumatera Selatan, sudah bergabung rekan kami jurnalis Transmedia Hanif Hairandi. Halo, selamat sore Hanif, Anda juga menggunakan masker, mungkin tetap digunakan ketika laporan langsung karena berbahaya tentu kabut asap di sana. Bisa Anda gambarkan apa langkah konkret pemerintah dengan situasi itu?
10: Ya, selamat sore Mas Herop. Ya, saat ini saya sedang berada di Musi 2 di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, kabut asap di Kota Palembang saat ini memang terbilang sangat masih rentan, masih sangat berkabut. Dan lebih pagi tadi, kabut asap di Kota Palembang sangat tebal. Polusi udaranya pun, kualitas udaranya pun sangat tidak sehat. Terlebih bagi rentan bagi para orang lansia, anak-anak, dan orang yang penyakit asma. Dan memang kondisi kabut asap di Kota Palembang saat ini memang sangat tebal, apalagi terbilang pada saat pagi dan malam hari. Bahkan kami yang berada di dalam rumah pun mengalami kabut asap, masih tercium bau as kabut asap. Dan untuk ditanyakan masalah langkah pemerintah, saat ini memang sudah ada upaya, namun tidak secara intens dalam menangani kabut asap yang terjadi di Kota Palembang. Bahkan mereka hanya sekedar menyiram, tapi tidak terlalu serius dalam menangani kabut asap di kabupaten di Palembang, Sumatera Selatan ini. Kan kami berharap Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, harus lebih intens lagi dalam menangani kabut asap yang terjadi di Sumatera Selatan. Terima kasih,
1: Herman. Perlu dikonfirmasi langsung di Pemda setempat begitu ya, kita akan follow up itu. Tapi bisa digambarkan apakah ada warga yang terdampak dengan situasi itu dan juga apakah ada potensi kecelakaan yang terjadi karena jarak pandang juga cukup berbahaya tentunya.
10: Masalah kecelakaan lalu lintas, memang pada beberapa hari terakhir memang kami pernah memberitakan tentang kecelakaan yang terjadi di jalur lintas antar dan tol yang terjadi di Ogan Ilir, perbatasan antara Palembang dan Lampung. Memang di situ kabut asap terjadi di daerah tersebut rawan dengan mengalami kecelakaan yang terjadi. Karena memang kabut asap kebakaran hutan yang terjadi di sana menutupi jalan tol tersebut. Bahkan banyak korban. Namun tidak ada korban jiwa dalam hal ini.
1: Baik, semoga harapan ya, kita semua juga tidak ada korban dengan peristiwa itu. Terima kasih Hanif, selamat sore.
10: Sore.
1: Kita ke informasi berikutnya, 3 helikopter CH-47 Chinook milik Jepang diterjunkan untuk membantu menanggulangi kebakaran hutan lahan di Kalimantan. Nah, sebelumnya operasi pemadaman dengan helikopter itu sempat tertunda akibat kondisi penerbangan yang buruk akibat kabut asap. Pada upaya pemadaman yang dilakukan pada hari Rabu, salah satu daerah yang menjadi target bom air adalah oleh helikopter Chinook Jepang adalah di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pengerahan 3 helikopter Chinook ini merupakan bagian dari tim bantuan darurat internasional yang dikirim atas permintaan pemerintah Indonesia. Selain 3 helikopter Chinook, pemerintah Jepang juga mengerahkan 350 personilnya yang dibawa menggunakan kapal perang amfibi Jepang LST-3 Kunisaki. Menurut data Kementerian Kehutanan, total jumlah hutan dan lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Juli mencapai 202.000 hektar. Namun menurut Yayasan dari Konservasi Alam Nusantara, luas hutan dan lahan yang terbakar di tanah air hingga bulan Agustus 2026 telah mencapai 600.000 hektar lahan. Sedangkan daerah yang paling banyak terdapat karhutla adalah Pulau Kalimantan dan Sumatera.
11: われわれは日本での空中三里火災においても空中消火を実施しており、そのノウハウを生かしてインドネシア諸国においてもこちらの方々の期待に応えたいと思っております。
1: Informasi lain, warga desa Karangtengah, Pagenangan, Tangerang, Banten terpaksa pakai air kali Cimanceri yang kotor setelah mengalami krisis air akibat kemarau melanda hampir 5 bulan ini. Dari Klaten, Jawa Tengah, dampak kekeringan dirasakan 2 bulan terakhir. Polisi menyalurkan 32.000 liter air bersih yang langsung diserbu oleh warga.
12: Thank you.
11: Akibat musim kemarau berkepanjangan, warga desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur warga mengering sehingga mereka terpaksa memanfaatkan air kali Cimanceri yang kotor dan berbau untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Warga bahkan mengambil air tersebut menggunakan drigen untuk disimpan di rumah. Untuk kebutuhan minum, mereka harus mencari sumber air yang jauh atau membeli air bersih.
12: Ya, karena kebutuhan mendesak, air setiap hari kita perlu, ya terpaksa lah Pak, kami menggunakan air tersebut walaupun agak sedikit gatal-gatal gitu.
11: Sementara warga terdampak kekeringan di Dukuh Kaponan, Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah, menyerbu dropping penyaluran air bersih oleh aparat polsek setempat. Krisis air dirasakan warga 2 bulan terakhir setelah sumur mengering dan debit pam turun.
13: Kayak pam, kalau jam 12 malam, 12 malam itu mengalir, tapi tidak bisa penuh.
14: Debitnya kecil?
13: Kecil, tapi mendapat 2 ember.
11: Polsek Wedi menyalurkan 32 ribu liter air bersih kepada 607 jiwa dari 2 RT yang mengalami krisis air bersih.
15: Air bersih sebanyak 4 tangki, masing-masing tangki kapasitas 8 ribu liter dengan total 32 ribu liter kepada warga yang terdampak kekeringan di Dukuh Kaponan, Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi.
11: Sebanyak 607 jiwa dari 2 RT Dukuh Kaponan terdampak kekeringan dan membutuhkan air bersih setiap hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kamis pagi, calon kapal induk Indonesia telah memasuki perairan Bintan. Selanjutnya, pelayaran kapal induk buatan Italia ini ke Jakarta dikawal oleh KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.

Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat

0: Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, pada Kamis pagi, calon kapal induk Indonesia telah memasuki perairan Bintan. Nah, selanjutnya, pelayaran kapal induk buatan Italia itu ke Jakarta bakal dikawal oleh KRI Brawijaya dan juga KRI Prabu Siliwangi. Dalam pelayarannya, ketiga kapal dan unsur udara menjalani sejumlah latihan. Berikut laporan tim kami, koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan, dan juga rekan jurnalis foto Dwi Ari untuk Anda.

0: Kami mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi. Kita ke informasi lain. Di tengah meningkatnya kebutuhan industri, perkembangan teknologi, dan ketegangan geopolitik, tembaga menjadi kebutuhan yang strategis yang menentukan ketahanan mineral sebuah negara. Indonesia ini memiliki sumber daya tembaga krusial di Grasberg, Papua Tengah. Tantangannya bukan sekadar menjaga cadangan, tetapi juga memastikan produksi terus berjalan, pengolahan semakin kuat, dan nilai tambahnya tetap tumbuh di dalam negeri.
1: Tembaga bukan lagi sekedar logam yang digunakan dalam kabel. Mineral ini menjadi bahan baku penting bagi berbagai industri, mulai dari kelistrikan, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga pusat data. Seiring perkembangan teknologi dan elektrifikasi, kebutuhan terhadap tembaga terus meningkat. Namun peningkatan kebutuhan ini tidak selalu diimbangi dengan pertumbuhan pasokan. International Energy Agency atau IEA memperkirakan pasokan tembaga global berisiko mengalami defisit sekitar 25% pada 2035 berdasarkan tambang yang sudah ada dan proyek yang telah diumumkan. Ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan ini menjadi semakin kompleks ketika industri global dihadapkan pada ketegangan geopolitik, gangguan jalur pelayaran, hingga pembatasan perdagangan yang dapat menghambat pergerakan bahan baku dan produk industri. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran serta risiko gangguan di Selat Hormuz menjadi contoh bagaimana gangguan di satu kawasan dapat merembet ke rantai pasok global. Bagi industri yang bergantung pada mineral strategis, gangguan pasokan bukan hanya berdampak pada harga, tetapi juga dapat menghambat produksi, menunda investasi, dan mengganggu ketahanan industri. Di tengah tantangan tersebut, Indonesia memiliki sumber daya tembaga strategis di Grasberg, Papua Tengah. Kawasan ini sebelumnya dikenal dengan operasi tambang terbuka yang berhenti beroperasi sejak 2020. Kini, produksi berlanjut melalui sejumlah tambang bawah tanah, di antaranya Deep Mill Level Zone, Bigazon, dan Grasberg Block Cave dengan kapasitas hingga 160 ribu ton biji per hari. Sementara itu, PT Freeport Indonesia juga mengembangkan tambang bawah tanah Kucing Liar.
2: Ini kita lagi mengembangkan tambang Kucing Liar sekarang. Sudah 24 triliun yang kita tanamkan dari total 72 triliun dan rencana tahun 2029 Kucing Liar ini akan berproduksi dan ini akan betul-betul meningkatkan penerimaan negara. Tadi saya sampaikan sekitar 120 triliun per tahun penerimaan negara. Kita rencananya Kucing Liar itu bisa 130 ribu ton biji per hari. Ya, biji tembaga. Hasil kalau total cadangannya itu bisa sekitar 7 miliar pound. Totalnya dan 6 juta ounces emas. 7 miliar pound tembaga dan 6 juta ounces emas. Itu untuk seluruh periode operasinya Kucing Liar.
1: Pengembangan tambang bawah tanah menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi. Salah satu metode yang digunakan adalah block caving dengan memanfaatkan gaya gravitasi untuk meruntuhkan biji secara terkontrol. Sepanjang 2025, volume penjualan tembaga PT Freeport Indonesia tercatat sekitar 1,2 miliar pound. Namun, ketahanan mineral tidak hanya ditentukan dari seberapa banyak biji yang diambil. Faktor penting lainnya adalah sejauh mana mineral tersebut diolah, dimurnikan, dan memberikan nilai tambah di dalam negeri. Di Gresik, Jawa Timur, smelter PT Freeport Indonesia, konsentrat tembaga dari Papua diproses lebih lanjut melalui fasilitas pengolahan dan pemurnian. Dirancang mengolah hingga 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan hingga 600 ribu ton katoda tembaga per tahun. Proses ini juga menghasilkan lumpur anoda yang dimurnikan di Precious Metal Refinery. Hasilnya berupa emas, perak, dan logam pelompok platina atau PGM. Sedangkan produk sampingnya meliputi asam sulfat, gipsum, dan terak tembaga. Rantai ini menunjukkan bahwa mineral tidak berhenti sebagai biji tembaga. Dari perut bumi, biji diolah menjadi konsentrat, kemudian diproses menjadi katoda tembaga, logam mulia, dan produk samping yang dapat dimanfaatkan industri. Dilansir dari CNNIndonesia.com, Direktur Institute for Development of Economic and Finance, Esther Sri Astuti, mengatakan, hilirisasi berperan besar dalam multisektor mulai dari kuota ekspor, penyerapan tenaga kerja, hingga kontribusi terhadap produk domestik bruto. Dalam ekosistem Mine ID, hasil pengolahan mineral diintegrasikan dengan kebutuhan industri dalam negeri. Sehingga nilai tambah tidak hanya berhenti pada penjualan komoditas, tetapi juga dapat mendukung rantai industri, memperkuat ketersediaan bahan baku, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
2: Ini kan produksinya tembaga, emas, perak, sama ada sedikit platina, palladium. Intinya adalah kami menyediakan bahan baku itu untuk industri. Fokusnya utamanya dalam negeri, rencananya emas kami akan diabsorb seluruhnya oleh Antam. Katoda tembaga kami, kalau memang ada industri dalam negeri yang butuh katoda tembaga kami, tentu saja kita memprioritaskan dalam negeri.
1: Di Mimika, Papua Tengah, perjalanan mineral dimulai dari perut bumi. Di Gresik, nilainya ditingkatkan melalui proses pengolahan dan pemurnian. Ketika hasilnya terhubung dengan industri, tembaga tidak lagi hanya menjadi komoditas. Tembaga menjadi bagian dari rantai kekuatan industri Indonesia sekaligus salah satu penopang ketahanan mineral di tengah ketidakpastian global. Mika Ira Amar, Fajar Bolivia, Mimika, Papua Tengah.
0: WMO menyebut pada tahun 2025 aliran sungai di bawah normal mencakup 36% wilayah daerah aliran sungai di dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, kalau begini. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data ini. Dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: We could tour a city like Risewood.
8: I've got it.

0: dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, pada Kamis pagi, calon kapal induk Indonesia telah memasuki perairan Bintan. Nah, selanjutnya pelayaran kapal induk buatan Italia itu juga akan dibawa ke Jakarta, dikawal langsung oleh KRI Brawijaya dan juga KRI Prabu Siliwangi. Dalam pelayarannya, ketiga kapal dan unsur udara menjalani sejumlah latihan. Kita simak laporan rekan kami, koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan, dan rekan jurnalis foto Dwi Ari untuk Anda.
3: Saat ini Kamis pagi saya sedang berada di perairan Pulau Bintan menaiki pesawat CN-235 dari Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 Penerbangan Angkatan Laut. Pada Kamis pagi ini, kapal induk pertama TNI Angkatan Laut akhirnya melaut di perairan Indonesia. Papa kapal induk yang masih bernama ITS GCP Garibaldi ini dikawal oleh KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya. Penyambutan ini sekaligus latihan passing exercise dan photo exercise antara kapal induk Garibaldi dengan unsur KRI dan penerbangan angkatan laut. Selain itu, dilakukan juga latihan cross-deck landing, yaitu pendaratan dan lepas landas helikopter antar kapal. Dan ini adalah pertama kalinya helikopter TNI Angkatan Laut mendarat dan lepas landas di kapal induk Garibaldi.
4: Penerbangnya sudah kualifikasi, mendapatkan sertifikasi cross-deck. Jadi, mereka sudah terbiasa dengan landing maupun take-off di KRI atau kapal perang. Apalagi dengan ini adalah kapal induk. Mungkin beda dengan kapal-kapal yang selama ini di landing atau di take-off dari helikopter tersebut. Lebih sempit, sekarang lebih besar. Mungkin tantangannya akan lebih, mungkin tidak terlalu menantang. Karena selama ini pengalaman menerbang TNI Angkatan Laut ini adalah di kapal-kapal perang.
3: ITS GCP Garibaldi merupakan kapal induk buatan Italia yang dihibahkan ke pemerintah Indonesia. Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dan bobot maksimum 14.000 ton. Sebagai kapal induk, ITS Garibaldi mampu menampung hingga 18 helikopter dan jet tempur Harrier yang mampu mendarat vertikal. Namun dalam pengoperasian di TNI Angkatan Laut nantinya, kapal ini digunakan sebagai pangkalan helikopter dan drone. Proses hibah kapal ini sebenarnya telah berlangsung sejak tahun lalu. Setelah serangkaian proses akhirnya, pada akhir April lalu, pemerintah Italia setuju untuk mentransfer Garibaldi ke Indonesia. Meski berstatus hibah, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki dan membuat Garibaldi layak layar. Malum saja, sebab Garibaldi sendiri statusnya sudah pensiun dari Angkatan Laut Italia sejak 2024 lalu. Sekitar 100 personel TNI Angkatan Laut kemudian dikirim untuk berlatih mengoperasikan kapal ini. Dan akhirnya, pada 24 Agustus lalu, Garibaldi berlayar dari Italia ke Indonesia dengan awak campuran Indonesia dan Italia. Kehadiran kapal induk ini akan membuat TNI Angkatan Laut semakin mampu melakukan operasi proyeksi kekuatan hingga ke luar wilayah Indonesia. Selain operasi militer, kapal induk juga bisa digunakan untuk operasi penanggulangan bencana. Belasan helikopter yang diangkut mampu membuat pengiriman bantuan bisa dilakukan dengan cepat. Kapal induk Garibaldi rencananya akan merapat di Jakarta pada 18 September. Lalu, sekitar minggu depan akan digelar seremoni serah terima, pengukuhan komandan kapal, dan penamaan kapal. Konon kabarnya, Garibaldi ini akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya. Iwan Hermawan, Dwi Ari, perairan Kepulauan Bintan.
2: Informasi selanjutnya, siklus air dunia semakin tidak menentu. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO telah menyebut 2025 menjadi salah satu tahun terkering dalam 35 tahun terakhir untuk aliran sungai. Kondisi itu pun diperparah dengan menyusutnya cadangan air tanah dan juga pencairan gletser.
5: Laporan tahunan World Meteorology Organization WMO, sebuah lembaga meteorologi di bawah PBB yang bertajuk State of Global Water Resources atau Kondisi Sumber Daya Air Dunia, menunjukkan siklus air dunia semakin tidak menentu. Kekeringan berkepanjangan, banjir parah, serta menyusutnya cadangan air tawar kini mempengaruhi masyarakat dan perekonomian di berbagai belahan dunia. WMO menyebut pada 2025 aliran sungai di bawah normal mencakup 36% di wilayah daerah aliran sungai di dunia. Kondisi ini menjadikan 2025 sebagai salah satu tahun terkering untuk aliran sungai sejak pencatatan dimulai 35 tahun yang lalu.
6: Groundwater levels in many parts of the world are in multi-year decline. Last year was one of the driest years for river discharge in 35 years. The past 7 years have been abnormal river flows. Water-related extreme events continue to devastate communities and economies and are at the heart of the early warnings for all initiative championed by the UN Secretary General.
5: Selain sungai, cadangan air di darat yang mencakup air tanah, danau, sungai, kelembapan tanah, salju, dan es juga terus menurun sejak pertengahan 2010-an. Penurunan ini menunjukkan terjadinya penyusutan cadangan air tawar dalam jangka panjang. WMO juga mencatat selama 4 tahun berturut-turut seluruh wilayah gletser utama di dunia mengalami kehilangan massa es pada 2025. Dalam 1 tahun hidrologi 2025, gletser kehilangan hampir 408 gigaton es. Penyusutan itu menyumbang sekitar 1,1 mm terhadap kenaikan permukaan laut global. Bahkan selama 3 tahun dari 2023 hingga 2025, total kehilangan gletser mencapai sekitar 1.400 gigaton air. Jumlah ini setara dengan sekitar sepertiga dari total pengambilan air tawar global dalam 1 tahun. WMO menegaskan bencana terkait air terus berdampak besar terhadap masyarakat dan perekonomian. Dalam 5 tahun terakhir, Asia dan Afrika menyumbang setidaknya separuh dari seluruh bencana hidrologi yang dilaporkan, serta lebih dari 80% kematian yang terkait dengan bencana tersebut.
2: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka. Parade megah itu akan menghiasi sepanjang tepian sungai Huangpu. Nah, sementara itu ribuan drone menghiasi langit Hong Kong yang ini menjadi peringatan ke-70 bagi mendiang artis Leslie Cheung. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
7: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka pada Sabtu malam. Parade megah ini menampilkan 21 kendaraan hias dan 21 kelompok pertunjukan yang menghiasi sepanjang tepian Sungai Huangpu. Beberapa kelompok pertunjukan dari Peru, Meksiko, Spanyol, serta Thailand ikut bergabung dengan kelompok tari lokal dalam pertunjukan. Pawai ini mengundang dunia untuk melihat pesona unik Shanghai sebagai pintu gerbang utama pariwisata di China. Pawai sendiri akan berkeliling ke 10 distrik di seluruh kota mulai dari 13 September hingga 6 Oktober. Beberapa kelompok terpilih juga akan menggelar pertunjukan singkat di landmark ikonik kota hingga 15 September nanti. Sebanyak 1.956 drone terbang menghiasi langit Hong Kong pada Sabtu malam untuk memperingati hari ulang tahun mendiang Leslie Cheung yang ke-70. Ribuan drone menguasai langit malam selama 9 menit 12 detik sebagai penghormatan kepada mendiang bintang yang dikenal sebagai Gor-Gor. Hujan sempat mengguyur sepanjang malam, namun mereda sekitar pukul 8 malam dan tepat waktu untuk peluncuran. Cheung sendiri merupakan seorang penyanyi dan aktor yang pengaruhnya melampaui berbagai generasi. Lahir pada 12 September 1956, warisannya yang abadi terus bergema di kalangan penggemar.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan hanya di CNN Indonesia Drive setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

anggarannya ini dirasakan langsung oleh rakyat. Ya, dirasakan oleh rakyat tanpa melalui tadi jenjang birokrasi yang terlalu panjang.

0: Kebijakan pemimpin wajib berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Setiap rupiah APBN wajib berimplikasi langsung pada denyut nadi serta kesejahteraan rakyat.
1: Kemarin tanggal 14 Agustus 2026 kita sama mendengarkan pidato kebangsaan presiden dan juga nota keuangan ya Kang ya. Kalau dari wakil pimpinan DPR sendiri melihatnya dan berpendapat seperti apa Kang?
2: Saya lihat kemarin konsistensi Pak Prabowo ya. Bagaimana dari tahun ke tahun pidato di DPR, di MPR itu selalu menyampaikan tentang kedaulatan negara kita ini. Bayangkan saja beliau konsisten dengan apa yang disampaikan bahwa kita kembali kepada konstitusi. Bukan hal tentang kita berpolitik, tapi ekonomi. Bayangkan, setiap tahun ya, kita itu melihat pidato penyampaian disampaikan oleh siapapun, kalau misalkan presiden dari periode ke periode, dari masa ke masa. Baru kali ini kita melihat bagaimana beliau menginginkan bahwa Indonesia memiliki sesuatu hal yang dianugerahkan oleh Tuhan itu betul-betul harus berdaya dan bermanfaat. Semuanya targetan yang inginkan beliau itu bukan hanya di angka-angka, tapi sampai di meja makan. Ini kan luar biasa. Kemudian mengembalikan kedaulatan ini, seluruh kekayaan alam ini bisa dimanfaatkan oleh rakyatnya. Itu yang kita lihat bagaimana beliau punya tekad yang kuat mengembalikan negara kita ini menjadi negara hebat, negara-negara yang diperhitungkan dengan tadi konsistensi mengembalikan kedaulatan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
1: Kalau Kang Cucun bisa menyampaikan, sudah seberapa baik DPR menjalankan kinerjanya sebagai badan pengawasan begitu?
2: Ya. Di periode 2025-2026 ini banyak hal yang dilakukan oleh DPR, terutama ya kita jangan melihat hanya di layar kaca saja, tetapi bagaimana kita ini merespon semua keinginan masyarakat, baik melalui serap aspirasi di daerah pemilihannya itu seperti apa yang terjadi. Dan hal-hal yang sekarang menjadi PR besar yang harus diselesaikan. Dengan mekanisme sekarang DPR lebih responsif, ya, menyelesaikan permasalahan itu, apa yang dirapatkan oleh eksekutif dengan pimpinannya, dengan presiden, wakil presiden, kita tanya di sini itu follow up-nya. Kemudian target berapa lama? Nah, selama masa sidang 2026 ini banyak hal yang bisa diselesaikan oleh DPR, terutama kita pimpinan menginisiasi ya semua hal-hal yang menjadi problematika bangsa ini dengan tadi bahwa aspirasi di bawah itu, contoh saja kejadian bencana Sumatera itu dengan hadirnya DPR di sana sudah bisa langsung tertangani. Kalau misalkan sekarang rapat di Komisi 8 BNPB bagaimana melaporkan, kemudian tindak lanjutnya juga bisa satu tahun hunian Huntara dan Huntap itu belum bisa terbangun. Kalau ini kan semua pihak sekarang kalau ada apapun juga jiwa nasionalismenya tumbuh, kemudian juga kesulitan anggaran ya kita fasilitasi karena budgeting yang sudah kita tetapkan itu bisa memfasilitasi, mempertemukan antara siapa nih alat negara yang diberi kekuasaan untuk menjadi toolsnya, alatnya untuk keuangannya, untuk budgetingnya, supaya tidak lambat kita bantu pertemukan beberapa hal. Kemudian juga ya DPR tidak menutup bagaimana masukan dari masyarakat tentang keinginan, kemudian juga tentang undang-undang yang diharapkan, kita terus berjalan ini di DPR.
1: Artinya dalam segi keterbukaan, kepercayaan publik dan juga memfasilitasi masyarakat ini dari era dan periode pimpinan DPR sekarang terus digodok begitu ya Kang setiap tahunnya?
2: Ya, tidak ada hal yang diinginkan oleh masyarakat itu tidak hanya berhenti di satu meja. Kita semua komisi dengan tugas fungsinya jalankan semua tugas fungsi dari mulai proses legislasinya, kemudian budgetingnya, pengawasannya terutama. Kita lihat program-program prioritas yang dijalankan oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini, semua komisi baik di bidang layanan pendidikan yang terutama layanan dasar ya, di bidang kesehatan, kemudian juga bagaimana keinginan tadi di bidang energi, kemudian juga di bidang pangan, semua yang dilakukan DPR ini terkonfirmasi dan ini bagian daripada harapan masyarakat, harapan rakyat yang ada di dalam pemilihan dan pemilihan anggota DPR.
1: Untuk bidang legislasi sendiri, apa catatan khusus dari DPR untuk Indonesia sebenarnya, Kang?
2: Satu hal yang menjadi pijakan yang kita untuk memberikan kepastian hukum ya, pemerataan dalam hak-hak gitu, terutama di kitab undang-undang kitab hukum acara yang pidana yang betul-betul ini berapa tahun kita ini menggunakan KUHAP yang diproduk oleh bukan putra-putra terbaik Indonesia, tetapi sekarang dengan KUHAP baru ini kita melihat kepastian hukum, kemudian proses-proses di peradilan ini antara hak dan kewajiban siapapun anak bangsa warga negara ini sudah bisa terlindungi, itu salah satunya ya. Kemudian juga di proses legislasi tentang bagaimana yang saya sekarang lagi garap ini harapan-harapan tentang undang-undang yang mengatur ketenaga kerjaan. Nah ini sangat ditunggu sekali oleh masyarakat. Karena apa? Kan putusan MK sudah keluar, batasan waktunya sudah ada. Ya. Nah ini kita akan bikin satu, bukan lagi revisi. Ini kesepakatan kita ini adalah undang-undang baru. Karena kita keluarkan semua klasternya dari Cipta Kerja dan ini akan menjadi sebuah kepastian hukum. Bukan hanya untuk pekerjanya, untuk para pengusaha juga kalau ada kepastian hukum. Nah ini poin terpenting di negara kita itu adalah kepastian hukum. Makanya legislasi ini sangat dipentingkan dan ditunggu yang dampaknya sangat besar sekali untuk bagaimana kita kehidupan berbangsa bernegara ini bisa berjalan.
1: Dari pimpinan DPR sendiri, bagaimana Kang Cucun bisa memastikan bahwa masyarakat nih ya, masyarakat itu bisa digunakan ataupun dilibatkan dalam pengesahan ataupun perancangan undang-undang yang terus digodok di DPR, Kang?
2: Oke, kita semua bukan hanya secara manual melaksanakan RDPU, Meaningful Participation ini, tetapi semua akses teknologi digunakan, ya ada Sinaslay. Bagaimana melibatkan semua masyarakat ketika ada satu draft rancangan undang-undang, apakah itu inisiatif DPR atau itu inisiatif pemerintah, ini semua proses web lainnya, tahapan-tahapannya itu sudah terpublish di apakah itu di website DPR, ada juga sekarang yang lebih praktis kan ada di medsosnya komisinya masing-masing. Masyarakat bisa melihat, ini Komisi 3 menerima RDPU itu dalam rangka apa? Tuntutan tentang Undang-Undang Perampasan Aset. Ini Komisi 9 ini kok terus terima Serikat Buruh, terima ini, terima ini. Oh dalam rangka Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian beberapa komisi semua, ya bukan hanya di website, terutama karena itu kewajiban dari badan keahlian yang ada di DPR, kemudian juga kesekretariat jenderalan yang ada di DPR itu semua apa yang lagi dibahas tahap-tahap ini harus terpublish dan masyarakat harus tahu sehingga muncullah meaningful participation ini. Kalaupun satu saat ada gugatan kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang bisa diikuti oleh masyarakat semua, pelibatan publiknya.
1: Kalau kita mau melihat sedikit terkait dengan perancangan undang-undang yang perampasan aset begitu ya Kang, yang lagi sering dibahas gitu di Komisi 3. Betul. Ini memang setiap minggunya Komisi 3 kan terus memanggil ahli-ahli, akademisi, itu salah satunya begitu ya Kang?
2: Ya ini kan jangan sampai nanti sudah jadi undang-undang ini merasa tidak dilibatkan. Kita setuju dengan hanya kalimat, bukan pasal saja. Hanya huruf saja atau penamaan atau judul saja, makanya ini kan bukan hal yang mudah. Semua para aktor-aktor di hukum, kemudian juga akademisi, kemudian juga dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain, mereka harus terlibat dan silakan DPR di Komisi 3 terbuka terus untuk menerima siapa masukan-masukan dari masyarakat.
1: Ya, tapi akan diterapkan di komisi-komisi lain nggak sih Kang soal pembahasan?
2: Semua sudah berjalan, sudah berjalan, bukan hanya di Komisi 3. Tadi saya sampaikan, udah berapa konfederasi serikat buruh yang diterima di Komisi 9, kemudian juga di Komisi 10 juga tentang sistem

Diknas itu karena ini harus pelibatan setiap perguruan tinggi itu kan apalagi nih misalkan ada sektor pendidikan dan kesehatan yang tidak bisa lepas dalam pendidikan terutama pendidikan kesehatan. Jadi kan harus ketemu. Kadang-kadang nggak bisa dipertemukan, ini kan harus ada jalan tengahnya bagaimana antara dunia pendidikan kesehatan dengan dunia pendidikan yang dibawa Kemendikbud. Nah, jangan sampai sudah jadi undang-undang ini malah jadi benturan yang bukan jadikan satu kepastian hukum, malah ini jadi perdebatan yang tidak selesai dan membuat masyarakat bingung.

0: balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Kalau melihat setahun ke depan, ini apa saja Kang sebar garis besar yang akan dicapai pemerintah dan dipastikan oleh DPR supaya sasaran tepat didapatkan oleh masyarakat yang memang membutuhkan begitu Kang? Ya.
3: Dari awal pemerintahan Pak Prabowo kita melihat ada satu spirit untuk APBN ini betul-betul program budgetingnya ya. Program budgetingnya, program anggarannya ini dirasakan langsung oleh rakyat. Ya, dirasakan oleh rakyat tanpa melalui tadi jenjang birokrasi yang terlalu panjang. Ya, kita lihat program-program prioritas seperti ketahanan pangan, kemudian juga ketahanan energi. Kita lihat juga bagaimana tentang kemiskinan. Kita lihat juga program-program prioritas yang beliau menjadi keinginan terkait makan bergizi gratis, kemudian infrastruktur, ingin betul-betul ini ada skala-skala prioritas yang harus tercapai, termasuk ya koperasi KDMP itu ya. Nah, kita terus DPR mengawal bagaimana para pembantu presiden ini bisa memberikan keyakinan kepada para wakil rakyat di sini ya, menunjukkan usulan perencanaan yang betul-betul matang. Usulan perencanaan yang betul-betul sudah dihitung dengan program budgetnya yang akan dikeluarkan, sehingga tadi serupiah APBN ini jangan sampai tidak bermanfaat untuk percepatan kesejahteraan rakyat. Ya, kita lihat di MBG misalkan. Nah, bagaimana ini masyarakat yang dulu misalkan tidak secara langsung mendapatkan sentuhan kehadiran negara, sekarang setiap pagi anak-anak ini bahkan sampai siang hari sudah mendapatkan makan siang ini secara gratis. Dan sebetulnya ini program sangat bagus sekali, cuman tata kelola yang kemarin sempat jadi bermasalah. Disinilah perlunya pengawasan DPR itu lebih intens lagi, jangan sampai terjadi kebocoran sudah terlalu jauh. Kalau misalkan satu program nggak mau dikontrol, nggak mau diawasi, ya jangan harap program itu akan bagus. Kita ini dari para pendahulu, dari para pendiri bangsa itu sudah bagus membuat bagaimana trias politika ini, eksekutif menjalankan pemerintahan, pengawasannya dari legislatif, ini harus betul-betul bisa terlaksana dengan baik.
2: Tadi Kang Firdan juga sempat menyinggung terkait dengan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah makan bergizi gratis. Kemarin Mahkamah Konstitusi ini sudah sempat memberikan putusan bahwa nantinya MBG ini tidak bisa menggunakan anggaran dari posko pendidikan lagi. Dari DPR sendiri, Kang Cucun sebagai Wakil Ketua DPR, bagaimana melihatnya Kang?
3: Ya, kita hargai dan hormati putusan Mahkamah Konstitusi ya. DPR melihat Mahkamah Konstitusi mengambil keputusannya cukup bijak sekali, karena ini kan program baru berjalan ya. Sumber APBN-nya, sumbernya kan jelas dari APBN itu. Sehingga dalam putusan juga sangat-sangat lentur, fleksibel, tidak stuck bahwa sekarang harus dihentikan. Bukan dalam artian setelah putusan MK ini, MBG ini diberhentikan atau dibekukan, tidak. Kita harus betul-betul detail membaca putusan MK itu, ada tahapan. Di 2027 ini seperti apa, kemudian maksimal 2028 harus sudah

0: dari tahun ke tahun ini kan PDB kita naik nih,
1: ya.
0: Bisa tidak diambil dari 20% anggaran pendidikan itu. Ke depan kan terus, ini dinamis, angka APBN-nya juga, dan putusan MK itu tidak serta-merta tahun ini harus berhenti, gitu ya, dari itu enggak. Kita lihat secara detail. Ya, kita DPR melihat dan menghargai putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup sangat bisa memahami bagaimana tujuan program prioritas Pak Presiden bisa berjalan.
1: Oke, salah satu program Presiden Prabowo Subianto ini kan adalah sekolah rakyat, sekolah Garuda. Betul. Ini kan juga mengambil cukup banyak APBN yang sudah ada dan sebenarnya bisa dimaksimalkan di program-program lain. Nah, dari DPR sendiri bagaimana Kang
0: ya,
1: melihatnya?
0: Kita sangat apresiasi sekali ya tujuan Presiden mau membuat sekolah rakyat ini kan untuk kalangan masyarakat yang di desil 1 sampai desil 5 secara kemungkinan banyak problem sekarang ini ada anak pingin anaknya luar biasa punya kualitas punya potensi tetapi apa daya dia sudah tidak punya orang tua tinggal saja dia nggak jelas dengan siapa makanya ini di boarding kemudian juga dilakukan satu program sekolah rakyat untuk siapa ya untuk rakyat Indonesia untuk masyarakat yang mereka tidak punya tempat tinggal yang kedua tadi sekolah Garuda ini penting karena yang bisa di sekolah-sekolah unggulan itu di kota-kota hanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu ya. Saya setuju ini dengan sekolah Garuda yang luar biasa ingin Pak Presiden anak-anak Indonesia ini bisa kualitasnya kemudian kualitas pendidikan kita juga naik ya di PISA-nya itu ya di ranking dunianya tetapi ya kalau misalkan ditaruh di tengah di kota-kota besar itu kan sudah banyak kehadiran masyarakat ya kehadiran private juga swasta yang mendirikan sekolah-sekolah unggulan seperti itu. Nah, sekolah Garuda ini kalau misalkan ditaruh justru di pulau-pulau di luar-luar yang terluar yang apa mereka akses untuk pendidikan yang unggul yang berkualitas ini akan lebih mempercepat bagaimana kesetaraan ya akses pendidikan ini antara masyarakat yang di pulau terluar terjauh dengan masyarakat yang ada di tinggal di kota. Tapi ada satu catatan, kita juga dari DPR selalu mengingatkan jangan melupakan ya dari anggaran APBN yang sekitar kalau 4.000 triliun berarti 800 sekian triliun ya anggaran pendidikan ini sekolah-sekolah yang eksis. Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta yang existing ini tetap Pak Prabowo juga tetap memperhatikan bagaimana peningkatan kualitas teknologi informasinya. Ya. Tidak ada lagi sekarang sekolah yang main whiteboard atau pakai board yang hitam gitu ya, yang blackboard itu sekarang dikasih smartboard di sekolah-sekolah ini. Kemudian juga bangunannya revitalisasi. Nah, itu yang kita lakukan. Ya. DPR mengawal ini jangan sampai membuat satu lembaga pendidikan baru tetapi yang lama justru ini aset dan potensi yang sudah ada malah terbengkalai. Nah, ini kita yang mengawasi dan mengawal terus setara sejajar ini berjalan. Makanya tadi akses pendidikan kami ini kadang-kadang di dapil mengalami satu ini ya orang tuanya, "Pak, kami ini belum bisa mensekolahkan anak karena nggak mampu gini-gini." Nah, sekarang ada fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah melalui sekolah rakyat. Kalau orang anaknya hebat, pakai sekolah unggulan Garuda itu tadi.
1: Oke. Okay. Iya.
2: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
3: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
2: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
1: Kang Cucun, sekarang kita masuk ke bagian pengawasan dari DPR sendiri. Ini sebagai pimpinan DPR, apakah ada strategi khusus untuk terus meningkatkan kepercayaan publik? Karena kan memang kalau di DPR dan juga di negara Indonesia sendiri, kepercayaan publik itu terhadap lembaga negara terus disorot ya, Kang ya?
0: Betul.
1: Apa strateginya nih, Kang?
0: Jadi,

0: pastilah setiap lembaga negara juga mempunyai itikad, mempunyai keinginan untuk terus mempertahankan dan merebut kepercayaan publik ini bagaimana kinerja mereka, termasuk DPR sendiri. Ya walaupun ini DPR jelas akan menjadi fokus karena betul-betul ini lembaga yang merepresentasikan dari tadi politik opini-nya dipilih oleh rakyat. Jadi harapannya, ekspektasinya sangat tinggi, makanya kita ini harus betul-betul semua teman-teman di DPR, teman-teman anggota juga, mereka punya komunikasi khusus dengan para pemilihnya melalui mereka jejaring media sosialnya, kemudian juga ketika ketemu mereka di dapilnya, dan kami juga pimpinan DPR ada strategi-strategi khusus bagaimana DPR dari periode ke periode, termasuk di DPR periode ini, kita ini harus betul-betul berdampak dan respon terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat dengan respon yang sangat cepat.
1: Oke. Kang, ini juga banyak sekali beranggapan dari media sosial dan juga publik, ini beranggapan bahwa kayaknya ini pimpinan DPR dan DPR lebih sibuk mengurusi dinamika politik daripada substansi kebijakan. Emang benar, Kang?
0: Nah, ini kan pasti, karena pasti teman-teman media, kemudian juga yang ada di lini masa, di media sosial itu kelihatan dinamika politiknya. Yep. Justru yang di mejanya yang dibahas kadang-kadang sudah tidak mengenal waktu lagi. Ini kejar tayang misalkan menyelesaikan urusan anggaran pembiayaan untuk menentukan berapa besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji misalkan Ini kadang-kadang mereka harus terus kejar menghitung komponennya segala macam dan mencari jalan keluarnya biar tidak menjadi beban berat ke rakyat. Di badan anggaran sendiri kadang-kadang menentukan penerimaan pendapatan negara itu ada PNBP. Ini harus dihitung benar supaya dampaknya tidak ke rakyat tidak terlalu besar, ya. Kemudian juga banyak hal-hal yang ya tadi yang kelihatannya bukan substansinya tapi malah dinamika politiknya. Padahal substansinya itu justru kita yang pikirkan untuk kepentingan dan apa yang menjadi harapan-harapan rakyat yang selama ini disampaikan. Kita gak menutup mata, ada komentar apapun juga yang ada di lini masa DPR, kita sikapi semuanya. Ya makanya itu pasti ini sudah menjadi risiko kita. Tetapi bagaimana supaya tidak terjadi mereka hanya memahami dinamika politiknya, makanya kita melalui lini masa DPR-nya, baik website-nya, kemudian juga media sosialnya, tahapan demi tahapan apa yang dikerjakan itu masyarakat harus tahu semuanya.
1: Nah kemarin kan juga Kang Cucun salah satu menjadi timus haji ya Kang ya, berangkat juga melihat seperti apa berjalannya haji tahun ini ya begitu ya. Apa Kang evaluasi yang paling bisa disampaikan?
0: Di sinilah fungsi pengawasan, evaluasi kita itu. Karena kalau tanpa pengawasan, bagaimana perjalanan haji yang sebelum-sebelumnya? Carut marutnya. Kadang-kadang jemaah itu mereka sudahlah dianggap kalau sudah datang ke sana akan ikhlas, rela menerima. Tidak, mereka punya hak untuk dilindungi. Mereka ini rakyat kita. Jadi apa yang kita sepakati di Panja di sini, siapapun penyelenggara negara yang ditunjuk oleh presiden, mau Kementerian Agama, Kementerian Haji, harus menjalankan hasil kesepakatan dengan DPR. Di sinilah pengawasan kita berjalan, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun terbaik penyelenggara haji adalah di tahun 2026 kemarin, karena fungsi pengawasannya betul-betul detail. Apa hasil Panja ini kita cek sebelum pemberangkatan, ketika pelaksanaan, bahkan kita bisa memitigasi akan terjadi apa di sana. Semua tim was itu, wah ini kalau misalkan betul-betul ini makanan tidak datang H-3, bayangkan 210 ribu rakyat Indonesia yang berhaji di sana, mereka tidak dapat asupan makanan atau dapat kiriman makanan karena apa? Kelalaian dan keteledoran di penyelenggara panitia PPIH Haji ini. Tetapi kita awasi, ya alhamdulillah tidak terjadi itu semua. Di sinilah fungsinya pengawasan kami di DPR ini.
1: Oke, apalagi Kang evaluasi yang paling penting supaya tidak terjadi lagi di tahun depan?
0: Termasuk penataan yang mereka bilang bahwa sudah kontrak dengan pihak Kementerian Haji di sana atau Kidanah pemilik wilayah di sana. Kita akan mendapatkan fasilitas ini. Itu mereka sudah MOU. Nah, tetapi apa yang terjadi kemarin? Masih ada penumpukan di Mina. Orang tidak tertampung. Terus jarak mereka dari hotel ke mana ke masjid masih jauh. Dan ini terus kita akan awasi. Kalau hasil panjang maksimal, misalkan 5 km, tidak ada cerita lagi jarak hotel yang 12 km atau 15 km. Ini penting pengawasan DPR itu.
1: Artinya kemarin bisa berjalan dengan mulus karena ada pengawasan secara khusus dan secara paten gitu ya, dari pimpinan DPR dan juga Timo Saji sendiri. Ya,
0: betul. Itu yang fungsi pengawasannya di sana. Hmm. Karena kita ingatkan, bapak-bapak ini ada kementerian baru. Ya. Kalau dimulai sesuatu yang baru ini, awalnya baik, kedepannya di tengah dan di ujungnya akan baik. Tetapi kalau udah dimulai, ada moral hazard, main-main dengan urusan keuangan haji, kemudian juga ada moral hazard dengan sistem kontrak segala macam, yakin kesananya pasti akan terus berbuntut hal-hal yang tidak baik. Alhamdulillah kemarin kita awasi semua fungsi pengawasan DPR yang saya pimpin kemarin, ya alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat, walaupun masih tetap kesempurnaan bukan milik kita.
1: Ya, gitu. Terakhir Kang, ada pesan atau penyampaian khusus kepada masyarakat Indonesia agar parlemen ini lebih dekat, lebih terpercaya, dan bisa terus meningkatkan keinginan dan bisa mensejahterakan masyarakat. Apa?
0: Ya.
1: Apa?
0: Kita sangat terus menyampaikan kepada baik anggota di sini maupun juga kepada masyarakat semua. Silahkan kritik kontrol itu lebih dekat, bahwa seperti saya di daerah pemilihan saya, orang pemilih saya itu punya hak mereka untuk menagih misalkan apa yang pernah saya janjikan ke mereka sebagai wakil rakyat itu, bisa mengawal mereka ketika mereka JKN-nya mati. Ya, ini konstituen kita loh ya. Kita harus berjuang bagaimana dia JKN-nya, kalau desilnya masih kategori kita perjuangkan, kalau misalkan dia sudah tidak masuk kategori kita harus cari skema dia menjadi bukan peserta PBI yang penerima bantuan iuran. Nah, himbauan kita bahwa semua masyarakat Indonesia itu pernah memilih wakilnya di sini. Ya. Silakan aspirasinya sampaikan. Mereka punya media sosial. Ya, mereka punya timnya juga di daerah pemilihannya. Bahkan kita siapkan rumah aspirasi setiap anggota DPR ini di bawah untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga betul-betul saluran informasi ini seperti yang saya sampaikan kemarin. Meaningful participation dalam undang-undang itu semua hak punya apa, rakyat ini punya hak untuk masukan. Ya. Silakan ke wakil-wakil rakyatnya termasuk dari daerah pemilihan saya, itu mereka punya hak untuk menyampaikan dan menuntut bahwa tolong ini dikawal. Ya, seperti itu.
1: Artinya mereka punya hak ya Kang ya, untuk meminta dan mempertanggungjawabkan haknya yang sudah dipilih begitu.
0: Betul, karena ketika kampanye itu kan ada satu kontrak dengan dengan pemilihnya, pilihlah saya gitu kan, bahwa Anda percaya kepada kami, memilih kami, itu yang namanya aspirasinya pasti akan dikawal penuh ya. Contoh saya beberapa jam tadi sebelum kita ini ketemu dengan ibu-ibu pendidik PAUD. Nah, karena mereka belum terakomodir dalam undang-undang pendidikan, mereka nuntut kita, tolong Pak, ini dimasukkan dalam undang-undang supaya hak kami ini jelas.
1: Ya.
0: Itulah tugas sebagai wakil rakyat.
1: Baik, terima kasih banyak atas waktunya Kang Cucun. Semoga terus bisa menjadi membantu mesejahterakan rakyat, menjadi peluang bagi rakyat kecil untuk mendapatkan kesejahteraannya dan hak-haknya ya Kang ya selama hidupnya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak atas waktunya Kang. Sehat selalu.
0: Sama-sama, terima kasih Bel.

0: Kepulan asap di dalam gerbong khusus wanita komuter lain di stasiun Rawabuntu membuat sejumlah penumpang panik histeris. Belakangan asap berasal dari sebuah tas perempuan. Sebuah tragedi terjadi di Bali, dua orang anak berusia 7 tahun dan 4 tahun dihabisi oleh ayah kandungnya sendiri yang merupakan warga negara asing. Dan laporan khas redaksi akan menelusuri kasus ini. Belum turun hujan hingga bulan September, harga sayur mayur pun naik di sejumlah pasar. Penyebabnya, tanaman sayur mayur petani kekeringan. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kepulan asap di dalam gerbong khusus wanita komuter lain di stasiun Rawabuntu membuat sejumlah penumpang panik histeris. Sementara itu warga di perumahan Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan ular sanca 4 meter yang memangsa kucing peliharaan milik warga.
1: Sejumlah penumpang gerbong khusus wanita komuter lain histeris saat melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang di stasiun Rawabuntu, Kamis pagi. Security KRL bertindak cepat mengamankan tas ini. Dari pemeriksaan petugas, diketahui asap berasal dari dua ponsel di dalam tas salah satu penumpang wanita yang sudah terbakar. Polisi datang ke lokasi untuk memastikan tidak ada ledakan yang ditimbulkan. Setelah tas diamankan, perjalanan komuter lain kembali normal.
2: Benar terjadi adanya dua unit handphone di dalam tas, kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar. Jadi kerumunan tadi pagi yang menyebabkan penumpang panik itu adalah dua unit handphone dan sudah dilakukan tindakan reaksi cepat oleh security, veron, dan situasi penumpang kereta api di stasiun Rawabuntu berjalan dengan normal.
3: Ini ada kucing, ini mangsa ular.
1: Video amatir milik warga merekam seekor ular sanca berukuran 4 meter melilit dan memangsa seekor kucing di sebuah perumahan di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya disebut 3 kucing milik warga hilang diduga dimangsa ular. Damkar Kota Depok melakukan penyisiran di lingkungan rumah dan menemukan tulang dan bekas kotoran. Petugas damkar belum berhasil menemukan ular sanca yang dimaksud dalam video.
4: Kalau untuk berkeliaran tuh nggak pernah.
5: Berarti cuma yang kemarin doang ya Pak?
4: Ya, cuma kemarin aja. Pernah pada waktu saat kapan udah lama juga, itu ularnya juga udah tertangkap.
1: Warga diminta waspada dan segera melaporkan jika kembali menemukan keberadaan ular di lingkungan perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus memiriskan dengan korban anak-anak terjadi di Badung, Bali. Seorang ayah dan dua anak yang berusia 7 dan 4 tahun tewas mengenaskan di tempat tinggal sewaan di Legian, Badung, Bali. Sang ayah yang merupakan warga negara Australia ini menghabisi buah hatinya hingga tewas. Kejadian memilukan ini terbongkar minggu pagi. Dan berikut ini penelusuran dalam laporan khas redaksi.

0: Cerita memilukan datang dari Pulau Dewata, Bali. Bagaimana tidak, seorang pria asal Australia sekaligus ayah tega membekap dan mencekik dua anak kandungnya sendiri hingga tewas mengenaskan. Peristiwa ini terjadi Minggu 13 September lalu. Peristiwa ini viral dan memicu keprihatinan siapapun yang mendengarnya.
1: Ya, hampir 4 tahun bule asal Australia ini tinggal di salah satu bungalow yang ada di belakang saya ini. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa sang ayah yang diduga melakukan pembunuhan saat itu tinggal bersama seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Namun pada saat itu ataupun pada saat kejadian, sang istri yang berkebangsaan Indonesia tengah berada di Jakarta.
0: Kawasan ini memiliki sekitar 10 bungalow. Keluarga warga Australia ini menempati bungalow atau tempat peristirahatan sewaan nomor 2 yang berada di bagian barat. Penghuninya terdiri dari SDJ sang ayah, LKS anak laki-laki berusia 7 tahun, serta ADS anak perempuan berusia 4 tahun. Kasus ini terungkap saat istri korban yang sedang berada di Jakarta mengecek kamera pengawas online lewat ponsel. Ketika itu, posisi kamera pengawas tidak lagi mengarah ke seluruh ruang keluarga, namun justru ke arah bawah. Saat suami dan anaknya ditelepon pun tidak ada yang mengangkat. Karena curiga, sang istri menghubungi pemilik bungalow agar mengecek ke lokasi. Betapa terkejutnya pemilik bungalow dan beberapa warga. Seolah tidak percaya, mereka melihat sesuatu yang teramat memiriskan. Dua anak ditemukan tewas saling bertindihan di lantai kamar. Sementara sang ayah tewas gantung diri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas yang diperiksa polisi terungkap, dua anak dieksekusi dengan cara dicekik dan dibekap di kamar tidur. Sebelumnya, anak perempuan yang berusia 4 tahun sempat mencoba lari, namun ditangkap ayahnya. Sang anak bahkan sempat memohon dengan menyebut "I love you, Daddy" beberapa kali, namun tidak digubris oleh SDJ. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini menjadi korban SDJ hingga di luar nalar? Dari sejumlah warga yang sempat ditemui di lokasi, sang ayah dinilai berperilaku baik. Namun kadangkala terlihat marah-marah sendiri saat berada di jalan depan area bungalow.
2: Tinggal di mana? Nah, di situ aku nanya deh sama orang lokal situ, katanya anaknya dua-duanya dicekek di kamar mandi. Nah, dari lokal itu bilang dari awal masuk nggak ngeliat dia kalau si pelakunya ini ada di dalam kamar. Jadi pas tim forensik ataupun polisi datang, tim medisnya juga datang, baru dia tahu kalau misalkan si pelaku ada di kamar.
3: Saya pernah ketemu tapi gak pernah sering, tapi sekali pas waktu dia lewat ke sini, lewat doang, dia nyapa ke saya, apa kabar, pakai bahasa Indonesia. Ya saya jawab baik.
4: Orangnya kayak apa sih dia, kalau dilihat dari luar?
3: Saya baik sih, tapi nggak tahu kalau orang lain kayak mana.
5: Nggak stres, mungkin orangnya agak sedikit stres gitu. Tapi nggak tahu masalahnya itu gara-gara apa, nggak tahu.
4: Kok mas tahu dia agak stres, juga dari apa?
5: Suka marah-marah sendiri dia kadang. Ya, suka marah-marah sendiri. Marah-marah nggak jelas gitu.
4: Saat bersama anak-anak?
5: Enggak sih, mungkin pas lewat sini aja.
0: Dari informasi yang dikumpulkan polisi, keluarga ini mengontrak bungalow dari tahun 2022 hingga 2029. Sebagian besar penghuni bungalow adalah warga negara asing. Menurut informasi, walau sering mendengar teriakan dari bungalow 2, penghuni bungalow lain tidak bersedia berkomentar terkait kasus ini.
6: Akhirnya mengejar dan sampai ke sudut dapur, akhirnya ditangkap, dibawa ke kamar. Setelah itu sudah ada kegiatan. Bahwa suami ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ.
0: Polisi menyerahkan 3 jenazah ke keluarga setelah istri atau ibu anak-anak ini tidak menginginkan otopsi. Jenazah 3 korban Senin sore dimakamkan di pemakaman Muslim Wanasari Denpasar. Istri dan sejumlah kerabat hadir. Jenazah anak laki-laki dan perempuan dimakamkan di satu liang lahat. Sementara jenazah SDJ dikubur agak jauh sesuai permintaan istrinya.
1: Tidak mungkin Pak, 3 lubang dijadikan satu, minimal 2 dia. Ya.
4: Kenapa tidak bersebelahan Pak?
1: Ya, ya karena memang permintaan dari pelapor seperti itu sama pengurus pemakaman, ya saya lanjutin aja Pak, saya tukang gali.
4: Alasannya Pak?
1: Ya kurang tahu, mungkin kesel aja istrinya, mungkin saya tak tahu juga itu Pak, bilang gitu.
0: Usai kejadian ini, pemilik bungalow melakukan pembersihan kawasan secara spiritual.
7: Polisi akhirnya menghentikan kasus ayah membunuh kedua anak kandungnya ini. Polisi pun belum sempat melakukan atau mengetahui motif pembunuhan ini karena sang ayah juga meninggal pasca kejadian. Dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa sebaiknya jika anggota keluarga kita ada yang temperamental, ada baiknya keluarga menjaga ataupun mengawasi anak-anak mereka sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi. Igede Nyoman Wiryadinata, Denpasar.
8: Kemarau panjang yang memicu gagal panen membuat harga sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan semakin mahal. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, seluncur gantung atau flying fox biasanya identik dengan wahana pemacu adrenalin. Namun di sejumlah wilayah, seluncur gantung tidak hanya menawarkan sensasi meluncur dari ketinggian. Di India, pengunjung bisa menikmati pemandangan pegunungan Himalaya. Sementara di Kolombia, seluncur gantung digunakan sebagai alat transportasi.
1: Kalau kita ke lembah Nubra di Kalsar, India. Di sana kita bisa meluncur di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Ya, wahana ini dikenal sebagai salah satu seluncur gantung tertinggi di dunia. Di mana kita bisa meluncur hingga 2,3 km dengan pemandangan pegunungan batu, gurun, dan sungai Shyok. Dengan kecepatan sekitar 60 km per jam, jarak tempuhnya sekitar 3 menit saja di udara. Lembah Nubra terletak di antara pegunungan Ladakh dan Karakoram di India Utara, yang masuk dalam jalur pegunungan Himalaya. Hanya saja untuk bisa menikmati wahana menakjubkan ini, ternyata butuh perjuangan yang cukup panjang. Karena dari kota besar seperti Mumbai atau New Delhi, India, butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai ke Lembah Nubra. Di sebuah desa di Kolombia, seluncur gantung adalah alat transportasi. Sudah lebih dari 2 dekade ini, desa San Miguel Abajo di La Union menggunakan kereta gantung tradisional untuk melintasi bukit dan jurang. Kereta gantung itu dibuat untuk mempercepat aktivitas warga setempat karena tidak ada jembatan. Jika menggunakan jalur darat, waktu tempuhnya bisa berjam-jam dengan medan yang sulit dijangkau. Apalagi jika banjir menerjang, warga tidak akan bisa keluar desa. Meskipun risiko keselamatannya sangat tinggi, kereta gantung ini ternyata sangat membantu loh. Karena tidak hanya manusia, kereta gantung juga bisa mengangkut barang termasuk hasil panen warga. Dibuat secara swadaya sejak 23 tahun yang lalu, kereta gantung ini mampu membawa beban hingga 150 kg. Dan meski terlihat ekstrim, hingga kini belum ada laporan kecelakaan dengan kereta gantung sederhana ini.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Inilah visual udara yang memperlihatkan aliran air kanal banjir timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau pada Kamis pagi. Sejumlah atlet dayung menggunakan kayak nampak melintasi aliran air KBT yang berwarna hijau ini. Suasana berwarna hijau bak seperti melintasi sungai Amazon atau sungai di area hutan. Sementara itu, menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, fenomena ini terjadi saat musim kemarau yang nampak berwarna hijau merupakan tumbuhan air bernama mata lele.
1: Jadi sejenis seperti tumbuhan yang ketika di musim kemarau dia akan timbul seperti di apa namanya di empang, di selokan-selokan yang tidak mengalir. Berbeda, kalau eceng gondok itu dia bisa bertumbuh besar, kalau mata lele ya cuman kecil seperti ini aja. Untuk penanganannya itu setiap harinya itu tim dari UPS Badan Air melakukan penyisiran menggunakan

0: perahu dan juga melakukan penanganannya seperti mata lele dan sampah itu di sekatan-sekatan.
1: Petugas secara rutin membersihkan tanaman air mata lele tersebut, tetapi selalu muncul kembali dan membuat hijau aliran kanal banjir timur. Gunawan Sugro, Jakarta.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Setelah 10 hari melakukan pencarian, tim gabungan SAR memutuskan untuk menghentikan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di Selat Sunda. Dan berikut pernyataan dari Gubernur Banten Andra Soni dan Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat beberapa saat yang lalu.
1: Ada beberapa temuan material atau objek, dicatat ada 13 objek yang ditemukan selama operasi dan itu sudah dikonfirmasi oleh Polairut. Setelah dikonfirmasi, di cross check dan diteliti, dinyatakan saat ini tidak terhubung dengan Arupadatu 1. Dan kemudian setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan. Namun bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru.
0: Hari ini merupakan batas akhir pencarian dari 5 jurnalis yang hilang dan baru saja diumumkan bahwa operasi pencarian telah dihentikan. Dan untuk mengetahui apa alasan utama dari penghentian ini, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes di sana. Selamat malam, Demes. Jadi bisa Anda elaborasi lagi sebetulnya bagaimana kondisi atau apa alasan utama kemudian hari perpanjangan ini, hari ketiga ini, menjadi hari dihentikannya pencarian?
2: Ya, selamat malam Bram. Baru saja kita juga mendengar bersama bahwa keputusan terakhir dari seluruh koordinasi tim gabungan pencarian beserta juga dengan jajaran Gubernur Banten dan juga dari Bupati Pandeglang yang tadi juga menghadiri koordinasi pada hari ini, dihadiri juga oleh keluarga korban pada malam hari ini, telah dinyatakan bahwa operasi pencarian yang sudah dilakukan 7 hari plus ditambah 3 hari perpanjangan sudah dihentikan. Dan untuk kemudian mengetahui lebih lanjut terkait koordinasi dan juga apa-apa saja temuan selama ini yang membuat akhirnya operasi ini dihentikan meskipun belum ada hasil, baik itu objek dari kapal ataupun juga jejak-jejak dari 8 orang korban, kita sudah bersama dengan Gubernur Banten Pak Andra Soni. Selamat malam Pak, terima kasih atas waktunya dengan CNN Indonesia. Kami ingin menanyakan langsung Pak, tadi sudah diumumkan bahwa operasi sudah dihentikan, apa yang bisa disampaikan Pak terkait dari hasil keputusan ini, alasannya meskipun belum ditemukan begitu ya Pak?
3: Jadi tadi jam 17 dilaksanakan paparan hasil operasi sejak dimulai, yakni sejak tanggal 8 sampai dengan hari ini tanggal 17. Disampaikan operasi dilaksanakan menggunakan alat utama, sejumlah alat utama, juga menggunakan helikopter dan juga menggunakan 2 drone thermal dan banyak personil. Nah, kemudian pada hari ke-7 sebelumnya disampaikanlah kepada kepada media, kepada keluarga tentang operasi tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, operasi maksimal dilaksanakan selama 7 hari. Dan karena hasilnya nihil, tidak ada tanda-tanda dan tidak ada petunjuk apapun, maka atas harapan permintaan dari pihak keluarga yang kemudian saya teruskan kepada pihak Basarnas untuk bisa kiranya diperpanjang, dan undang-undang memungkinkan untuk diperpanjang selama 3 hari, dan selama 3 hari ini dilaksanakanlah upaya maksimal dengan melibatkan 58 alat, dengan melibatkan dan menambah jumlah personil dan memperluas area yang di-cover, dan semua petunjuk atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat ditindaklanjuti dan hasilnya tetap nihil. Oleh karena itu, pihak Basarnas akhirnya memutuskan bahwa proses atau operasi gabungan pencarian dan pertolongan ini dihentikan. Nah, dihentikan tidak berarti tidak ada upaya-upaya yang dilakukan, tetap dilakukan upaya broadcast kepada seluruh pengguna alur di Selat Sunda, baik kapal nelayan, kapal penumpang maupun kapal-kapal yang melalui jalur-jalur ini untuk dapat memberikan informasi. Dan bila mana ada petunjuk baru, ditemukan petunjuk-petunjuk yang dapat kembali dilakukan operasi.
2: Baik Pak Gubernur, kita melihat bahwa Bapak memantau langsung bagaimana prosesnya berjalan selama 10 hari. Dan kalau kita lihat perharinya ini untuk cuaca dan juga aktivitas erupsinya Gunung Anak Krakatau ini sebenarnya cukup baik untuk tim melakukan pencarian. Apa Pak kemudian kesulitan yang dihadapi oleh tim, koordinasi dan lain sebagainya Pak, mungkin boleh disampaikan?
3: Ya, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kami menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa arahan Bapak Presiden kepada semua pihak untuk memaksimalkan pencarian dan pertolongan. Dan dalam pelaksanaannya saya sempat ikut pada hari keempat, ya hari Jumat, saya sempat ikut dan melihat secara langsung upaya-upaya yang dilakukan oleh SAR, Polri, TNI AL dan seluruh pihak termasuk masyarakat. Dan tentunya pelaksanaan operasi ini dilaksanakan pada masa yang masih terjadi bencana, yaitu erupsi Gunung Anak Krakatau. Tentu hal-hal yang menyangkut keselamatan kru dan lain-lainnya menjadi pertimbangan. Nah, namun dalam yang saya lihat secara langsung ya, itu terkait dengan abu, terkait dengan gelombang, terkait dengan jarak pandang, itu juga merupakan tantangan tersendiri. Tapi untuk hal-hal tertentu yang merapat ke pulau dan sebagainya dengan alat yang memenuhi standar dan kemudian personil yang memang memiliki kemampuan, itu dilaksanakan. Dan pada hari ketiga, Kepala Basarnas langsung datang ke sini memberikan arahan kepada timnya. Dan saya melihat secara langsung upaya-upaya yang dilakukan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan rasa prihatin mendalam dari kami, dari kita semua, kepada pihak keluarga. Dan semoga pihak keluarga diberikan kekuatan. Dan tentu kita tidak pernah berhenti untuk berharap mudah-mudahan kawan-kawan kita ini bisa kembali dengan selamat.
2: Seperti tadi juga disampaikan, pengumuman kepada keluarga juga pemantauan akan masih tetap dilakukan begitu ya Pak. Terkait dengan keluarga, tadi juga Bapak sempat menyebutkan bahwa ada 6 dari 8 korban ini merupakan penduduk Bapak yaitu di Banten. Ini apakah ada pendampingan secara langsung yang diberikan oleh provinsi terhadap pihak keluarga Pak?
3: Kami lakukan. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan moral maupun material yang bisa kami lakukan terhadap keluarga korban. Ya, termasuk untuk anak-anaknya yang masih bersekolah, kemudian anak-anaknya masih dalam pendidikan, insya Allah akan kami upayakan pendampingan dan akan kami berikan bantuan.
2: Terima kasih banyak Bapak atas waktunya bersama CNN Indonesia. Kita menantikan bersama tentu saja pendampingan terhadap keluarga dan juga pemantauan ke depannya. Terima kasih banyak Pak, selamat malam. Ya, demikian Bram yang bisa disampaikan dari Gubernur Banten terkait dari alasan kemudian dihentikannya operasi. Namun bisa saya gambarkan kepada Anda bahwa meskipun hari ini operasi dihentikan di hari ke-10, namun untuk operasi yang dilakukan pada hari ke-10 ini jauh ditambah untuk wilayah pencariannya, kemudian juga untuk alat utama yang diterjunkan, kemudian jumlah personil ini jauh lebih maksimal dibandingkan dari hari kedua ataupun hari pertama pertambahan setelah 7 hari operasi. Bisa saya gambarkan sedikit, pada hari ini ada 24 unit kapal, kemudian ada 10 sektor pencarian dengan tambahan dari Bengkulu, yakni di pesisir Bengkulu dan juga Pulau Enggano, karena kemarin sempat ditemukan juga pada tanggal 12 September adanya satu jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano. Namun hari ini tadi juga dari pihak Polda Banten yang sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Bengkulu bahwa dinyatakan jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano bukan merupakan bagian dari 8 orang yang terdiri dari 5 jurnalis dan juga 3 awak kapal yang sedang dalam masa pencarian pada saat ini. Kemudian untuk wilayah pencarian pada hari ini 8.509 mil laut

0: persegi jauh meningkat dibandingkan dengan hari ke-9 ataupun hari ke-8. Artinya seluruh upaya baik itu melalui laut, kemudian melalui udara, dan juga melalui darat ini sudah dilakukan selama 10 hari. Kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, Bram, ada banyak sekali kemudian masukan dari masyarakat, termasuk ada video viral yang menunjukkan adanya dugaan dari warga masyarakat bahwa ada terlihat objek kapal yang tertangkap dari drone dari milik warga. Namun pihak dari Basarnas sendiri langsung melakukan pemantauan di lokasi dan menyatakan bahwa nihil, bahwa tidak ditemukan objek seperti yang diduga oleh masyarakat. Namun untuk detailnya kemudian apakah itu yang dipertanyakan oleh masyarakat, ya apakah ini adalah kapal yang terbalik dan lain sebagainya, ini tidak ada ditemukan oleh pihak Basarnas. Sehingga bisa dikatakan sampai dengan hari ke-10, seluruh pasukan gabungan ini menyatakan hasilnya nihil. Namun seperti sudah disampaikan juga oleh Gubernur bahwa pemantauan masih terus dilakukan, e-broadcast masih terus disiarkan kepada seluruh kapal yang melintas di wilayah perairan Selat Sunda. Artinya masyarakat, nelayan, ataupun kapal-kapal lain yang melintas dan mungkin menemukan adanya jejak dari Abu Padatu 1 yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal ini bisa melakukan pelaporan terhadap kantor SAR, terutama yang terdekat, kantor SAR Banten ataupun di perairan yang lainnya, kepada kantor SAR di provinsi yang lain seperti Lampung ataupun Bengkulu, letak dari yang terlibat di dalam 10 sektor dari pencarian pada hari ini. Dan tadi sebenarnya Bram, kalau pada saat penyampaian tadi dari pihak keluarga tentu saja masih kemudian sebenarnya berharap bahwa pencarian ini terus dilakukan. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh pihak perwakilan keluarga bahwa diharapkan akan diperluas begitu ya. Ada pulau-pulau yang menurut mereka masih harus bisa ditelusuri lebih lagi. Namun berkenaan dengan teknis dan operasional dari seluruh tim pencarian operasi SAR ini, maka pencarian yang besar seperti ini memang batasnya adalah 7 hari plus 3 hari, di mana ketika di hari terakhir memang ada tanda-tanda, maka operasi bisa dilanjutkan. Namun kenyataannya pada hari ke-10 untuk operasinya masih nihil. Adapun apapun yang ditemukan, objek-objek ataupun jenazah, bukan merupakan bagian dari kapal. Demikian, Bram.
1: Baik, terima kasih atas laporan rekan kami Putri Diames melaporkan langsung dari Banten. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Menurut juru bicara KPK, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari kelanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang. KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari serta melengkapi alat bukti dalam perkara yang penyidikannya bermula dari operasi tangkap tangan.
2: Bahwa pada hari ini, Kamis 17 September, penyidik memulai kegiatan penggeledahan. Adapun penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR BPN. Salah satunya adalah ruangan tersangka saudara LMP selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. Kegiatan penggeledahan ini dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini.
1: KPK menduga adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus suap penggusuran hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah 2 hari mangkir dari rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Dan menanggapi hal tersebut, Wamen ATR BPN Osi Darmawan menyebut Nusron punya tugas yang lain.
3: KPK akan menelusuri aliran uang sejumlah 300 juta rupiah dan 106,3 miliar rupiah yang diberikan PT Summarecon Agung TBK kepada sejumlah pihak di Kementerian ATR BPN. KPK meyakini aliran uang suap tidak berhenti di 4 orang tersangka yang menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Menurut juru bicara KPK, penyidik akan mendalami aliran perintah kepada tersangka yang membuat tersangka berani meminta fee kepada pihak Summarecon.
2: Karena terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon, bahwa saudara SOM selaku kepala kantor Bogor ini diduga sebelumnya menyatakan bahwa akan melakukan buka blokir terkait dengan lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon jika ada perintah dari atasan. Ya, itulah yang kemudian juga jadi basis mengapa PT Summarecon ini melakukan pendekatan kepada saudara ENG yang diketahui merupakan orang kepercayaan dari Pak Menteri. Nah, itulah yang kemudian nanti juga akan kami dalami bagaimana peran masing-masing, bagaimana eksklusinya, hubungan dan keterkaitannya. Nanti kita akan ambil terus perkembangan.
3: Sementara itu, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan memastikan Menteri Nusron tidak dalam keadaan sakit. Terkait adanya pengusutan perkara suap HGB yang turut menjerat sejumlah staf ATR BPN, Osi menyebut Nusron masih terus memantau. Namun terkait posisi Nusron saat ini, Osi belum bisa memastikan dan menyampaikan kepada media.
4: Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan.
5: Mungkin itu ya.
4: Oh enggak, beliau Jakarta, ya artinya beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal. Saya harus cek dengan sekretariat menteri kalau seperti itu. Saya kan juga enggak mengikuti. Tidak. Oke, okay? Ya enggak.
6: Tapi dia memonitor terus kasus ini bagaimana terjadinya.
4: Ya saya enggak bisa menyampaikan itu karena kan saya juga enggak berdampingan dengan beliau. Tapi pastinya ya pasti mengikuti perkembangan ini. Dan masih ini kan masih arahan beliau semua. Penugasan saya kesini juga atas arahan beliau.
3: Diketahui sejak hari Selasa lalu, Menteri ATR BPN mangkir dari rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Praktek penyalahgunaan LPG ilegal dibongkar oleh Ditipiter Bareskrim Polri di Tangerang Selatan. Dan sementara di Siak, polisi membongkar sindikat pembuatan SIM palsu dan di Boyolali sindikat pencuri gudang diringkus oleh petugas.
7: Ditipiter Bareskrim Polri mengungkap praktek penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di Kelurahan Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis siang. Pelaku diduga memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung LPG non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg. Tiga pelaku yang diduga terlibat dalam aktivitas pemindahan atau penyutikan LPG 3 kg ke tabung LPG non-subsidi diamankan petugas. Total ada 910 tabung berbagai ukuran, 35 regulator dan 4 mobil diamankan petugas. Pemindahan isi LPG dilakukan di area pinggir jalan tol diduga untuk menyamarkan aktivitas ilegal ini.
8: Saudara E alias HB merupakan pemilik tempat usaha. Proses pemindahan dilakukan di berada di area lain di pinggir jalan tol sana sehingga bisa tersamar dengan adanya suara bising dan bau gas yang diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat yang lain.
7: Bareskrim Polri menyebut kerugian akibat praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi ini diperkirakan mencapai Rp159 juta.
9: Apa itu?
7: Inilah detik-detik saat tim unit Reskrim Polres Siak meringkus para pelaku sindikat pembuatan surat izin mengemudi palsu. Sebelumnya, mereka diketahui menawarkan jasa pembuatan SIM C, A, B1 hingga B2 umum palsu melalui media sosial. Pemesan diminta menyerahkan pas foto dan fotokopi KTP, kemudian membayar sejumlah uang senilai 500 hingga Rp1,7 juta tanpa harus mengikuti tes teori maupun praktik. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan tersangka SNW. Dan dari tangan SNW, dari pengembangan, kasus mengarah ke 7 pelaku lain dengan peran sebagai perantara hingga penyedia bahan.
10: Dengan beberapa kesaksian ini, keluarlah pengumuman atas yang meyakinkan para pembuat SIM ini menjadi yakin untuk membuat SIM di kelompok sindikat ini. Sudah diamankan 8 orang dari rekan-rekan dari Polres Siak, ya kan, dan sudah disebar
7: CCTV merekam komplotan pelaku pencurian beraksi di gudang mebel di Kecamatan Nogosari, Boyolali. Mereka masuk dengan membuka pintu gerbang, lalu memasukkan mobil pick-up ke dekat area gudang. Pelaku lalu menguras beberapa peralatan yang ada di dalam gudang pabrik mebel ini. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di wilayah kota Surakarta, yakni S, P, dan KP. Sementara dua pelaku lainnya diproses di Polres Sukoharjo dan Polres Kudus atas kasus serupa. Dari penyelidikan, sejumlah pelaku diketahui merupakan residivis dan diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Di Nogosari, pelaku menggondol sejumlah mesin yang merugikan perusahaan Rp136 juta yang lalu dijual ke Pasar Besi Tua di Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
5: Bahwa saudara S alias MTL, ya ini adalah tugasnya merencanakan, kemudian mengumpulkan para tersangka, selanjutnya menjual hasil. Kemudian saudara P alias ATK, ini juga sama, ya, ikut merencanakan, kemudian ikut mengangkut terkait dengan mesin-mesin yang diambil. Kemudian saudara KP alias MDL, itu selaku driver.
7: Polisi masih mendalami aksi komplotan ini, dan dari pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku telah beraksi di 9 lokasi berbeda di Jawa Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Petugas gabungan terus berupaya untuk memadamkan karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Palung di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Di Ponorogo, seorang nenek 70 tahun tewas terjebak kebakaran hutan ketika tengah mencari kayu. Dan di Jambi, pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada para ibu hamil pada wilayah yang terdampak karhutla.
9: Hingga Kamis siang, tim gabungan dari BPBD Kayong Utara, Polhut Taman Nasional Gunung Palung, TNI Polri dan masyarakat setempat masih berupaya menjangkau titik-titik api di kawasan hutan konservasi tersebut. Minimnya sumber air, terbatasnya personel dan faktor kontur geografis yang berbukit dan curam mempersulit proses pemadaman. Tim pemadam sudah 5 hari berada di sekitar kawasan zona penyangga Taman Nasional yang dikenal sebagai habitat penting bagi orang utan atau Pongo Pygmaeus tersebut. Namun masih sulit menjangkau titik api.
11: Kondisi medan ya, yang berbatuan dan terjal, terus kondisi ketersediaan air sudah sedikit dan titik-titiknya pun terlalu jauh gitu.
9: Kebakaran hutan rakyat yang ada di Desa Sampung Lor, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, menelan korban jiwa. Sudarmi, nenek 70 tahun, mengalami luka bakar hingga 80% akibat terjebak kebakaran di hutan rakyat tersebut pada Kamis siang. Ia dievakuasi petugas ke Puskesmas Sampung, namun sayang nyawanya tak tertolong. Sebelumnya, Sudarmi tengah mencari kayu bakar di hutan di sekitar tempat tinggalnya, lalu diduga terjebak kebakaran hingga tak sadarkan diri. Sementara itu, polisi bersama petugas gabungan masih terus berusaha melakukan pemadaman api.
12: Itu mencari ranting kayu bakar di belakang rumah dan dilihat oleh suaminya ada asap full. Kemudian suaminya minta tolong kepada warga mencari istrinya, yang didapatin istrinya sudah terbakar terkepung api.
9: Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Jambi. Petugas Satgas Karhutla TNI, Polri, BPBD, serta Manggala Agni terus berupaya memadamkan api siang maupun malam di berbagai lokasi yang terbakar. Asap pekat disertai abu bekas kebakaran lahan mengancam kesehatan kelompok rentan, diantaranya ibu hamil. Untuk mengatasi dampak karhutla, Bipdokes Polda Jambi menggelar pemeriksaan kesehatan dan memberi vitamin gratis bagi ibu hamil di Desa Kasang Pudak, Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis. Selain pemeriksaan ISPA, para ibu hamil juga menjalani cek darah dan ultrasonografi guna memastikan kondisi kesehatan janin. Kekurangan oksigen dikhawatirkan berdampak pada kesehatan janin.
13: Kepada masyarakat yang terdampak dengan cuaca, kami juga ada melaksanakan pemeriksaan kandungan untuk ibu-ibu yang lagi hamil. Ibu hamil yang termasuk kelompok rentan dan usia lansia.
14: Masih kalau ibu hamil, apalagi untuk kesehatan kan, jadinya harus pakai masker sih, itu sekarang.
9: Untuk mengurangi dampak karhutla, kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil diimbau memakai masker saat keluar rumah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan keluarga korban penembakan di Papau asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Alfonsius Albinus Mehan. Kedatangannya untuk mengungkapkan duka cita serta rasa keprihatinan terhadap peristiwa tersebut. Jokowi dan juga putranya Kaisang bertemu dengan istri serta keluarga besar almarhum dokter hewan Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Istri korban penembakan mengatakan kedatangan Jokowi ke rumah duka merupakan hal yang luar biasa dan dianggap menambah kekuatan. Dokter hewan Alfonsius Albinus Mehan merupakan salah satu aparatur sipil negara yang gugur tertembak oleh kelompok bersenjata di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu yang lalu. Jenazahnya kemudian dibawa dari Papua ke Maumere dan dimakamkan di halaman rumah orang tuanya di kawasan Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika pada Minggu.
15: Ternyata Bapak bisa sempatkan waktu untuk melihat kami di sini, sungguh luar biasa.
16: Ibu merasa ada kekuatan.
1: Ratusan warga mendatangi kantor Kementerian Sosial memprotes penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Di Depok, ratusan bangunan semi permanen ditetapkan Satpol PP setempat. Selain itu, seorang warga Malaysia melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas senilai 50 miliar lebih ke oknum polisi aktif di Bareskrim Polri.
17: Ratusan warga dari berbagai wilayah mendatangi kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat, Kamis siang. Dalam aksinya mereka memprotes penetapan desil yang dinilai tak sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Sambil membawa poster tuntutan, mereka melayangkan protes keras terhadap penetapan desil yang dinilai tak sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Kedatangan ratusan warga diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabul Priyono.
18: Jadi dari posko yang telah kita buka, itu ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Ini banyak sekali desa 1 sampai 4 tapi tidak pernah mendapatkan bantuan. Lanjut Bapak, terus juga ini yang kita klasifikasikan, ada keluarga miskin dan rentan tapi desilnya tinggi, 6 sampai 10.
19: Ya Pak.
18: Kayak gitu.
17: Menanggapi aduan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bakal menerima data yang diajukan masyarakat untuk dilakukan pendalaman, pengkajian hingga ditindaklanjuti.
20: Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindak lanjuti. Aspirasi Bapak Ibu sekalian saya pastikan tidak akan kita diamkan. Sebab kalau datanya tidak akurat, maka bantuan sosial, subsidi sosial akan tidak tepat sasaran. Diterima oleh mereka yang tidak berhak.
17: Pemerintah telah membuka saluran melalui aplikasi Cek Bansos untuk usul dan sanggah, serta melalui Comment Center Kemensos 021-171 atau WA Center 0887-717-1171. Beginilah suasana penertiban bangunan liar di sepanjang kawasan Grand Depok City, Kota Depok, Kamis pagi. Petugas gabungan menertibkan sejumlah lapak semi permanen yang digunakan pedagang untuk berjualan. Namun proses penertiban sempat diwarnai protes sejumlah pedagang yang mempertanyakan alasan membongkar lapak jualan. Pihak sebuah kampus yang berada di kawasan tersebut turut mempertanyakan dasar penertiban spanduk kepada petugas. Pihak Satpol PP menyebut penertiban merupakan bagian dari kegiatan penataan yang dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah Kota Depok. Total sekitar 170 bangunan yang sebagian besar merupakan lapak semi permanen untuk dagang ditertibkan petugas. Sementara itu, kuasa hukum warga negara Malaysia korban dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas senilai 58,5 miliar oleh oknum polisi aktif mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Kuasa hukum menyebut kasus ini bermula Mei 2025 saat korban yang merupakan warga negara Malaysia diperkenalkan pihak ketiga kepada Kombes F yang menawarkan investasi pertambangan emas di Sulawesi Utara. Korban lalu menanamkan modal 58 miliar rupiah. Namun korban disebut hanya menerima pengembalian sekitar 4 miliar pada Februari 2026. Kuasa hukum menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan investasi tersebut.
21: Ini kami barusan menerima
19: laporan pemberitahuan perkembangan penyelidikan atas laporan kami terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas yang diduga dilakukan oleh Kombes berinisial F.
17: Pihak pelapor berharap penyelidik segera memeriksa terlapor serta menelusuri dokumen aliran dana investasi untuk mengungkap duduk perkara kasus. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: We could tour a city like Rizewood.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
3: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
2: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
4: Setelah sukses dengan kompetisi The Champion Race tingkat nasional, dengan dukungan pemerintah Kota Bandung, Ganesha Operation menyelenggarakan kompetisi bertajuk The Champion Race Karakter. Kompetisi ini diselenggarakan untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Bandung.
5: Ganesha Operation pada Selasa 15 September 2026 menggelar Grand Final The Champion Race Karakter Kota Bandung 2026. Sebuah kompetisi e-sport pendidikan bagi siswa SD dan SMP yang dipertandingkan melalui teknologi digital. Berbeda dengan The Champion Race yang sudah digelar 3 tahun berturut-turut oleh Ganesha Operation, kompetisi ini lebih menekankan kepada pemahaman peserta terhadap soal-soal pengembangan karakter. Gelaran Grand Final ini merupakan puncak dari rangkaian panjang kompetisi yang telah digelar sejak 27 Agustus 2026 lalu yang diikuti oleh 1.434 peserta tingkat sekolah dasar dan 978 peserta tingkat sekolah menengah pertama. Kompetisi yang mengedepankan karakter dipertandingkan karena bukan hanya kemampuan intelektual yang menjadi modal generasi muda, tetapi pembangunan karakter juga merupakan pondasi yang sangat penting.
6: Yang pertama, saya sangat senang, bergairah banget untuk melaksanakan dan kagum dengan Pak Wali Kota dengan membina karakter, karena kita udah sering mendengar your competence can bring you to the top, but only character can maintain you at the top. Jadi karakter ini sesuatu yang penting, dari karakter inilah muncul karakter unggul, mentalitas juara, dan inilah yang nanti membuat generasi muda ini yang dari Kota Bandung ini menjadi pemimpin masa depan bangsa. Karena udah pasti untuk mengubah suatu negara, kita harus bekali melalui pendidikannya dan pendidikan yang berkarakter.
5: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang juga inisiator kompetisi ini menekankan pemilihan kompetisi di usia SD dan SMP cocok untuk pembentukan karakter anak.
7: Nah, kita mulai dari SD SMP dulu, karena selama SD SMP ini betul-betul masa golden age untuk pembentukan karakter tersebut. Nah, untuk pemilih dengan Ganesha Operation dan juga dengan forum, karena bagaimanapun juga ini akan dibangun dari sebuah pendidikan yang non-formal. Kalau semuanya pendidikan formal, nanti bosen nih. Kalau ini menimbulkan semangat anak-anak untuk belajar terus.
5: Grand Final The Champion Race Karakter ini diikuti oleh 16 peserta untuk 2 kategori sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, di mana masing-masing kategori menampilkan 8 grand finalis. Kompetisi dilangsungkan dalam 2 babak untuk kategori sekolah dasar dan 3 babak untuk kategori sekolah menengah pertama. Kompetisi ini merupakan bukti komitmen Ganesha Operation

0: dalam menginovasi dunia pendidikan Indonesia dengan penggunaan e-sport pendidikan. Kegiatan ini mengusung konsep pertandingan akademik dengan memfokuskan penilaian karakter yang menggabungkan keseruan digital dengan nilai-nilai edukatif. Setelah berkompetisi dengan berbagai format dan pertanyaan, kategori sekolah dasar dimenangkan oleh Askia Narasya Shanum dari SDN 201 Sukaluyu dengan total skor 115. Sementara itu, kategori sekolah menengah pertama dimenangkan oleh Windri Fadila dari SMP Negeri 53 Kota Bandung. Para juara 1 hingga 3 di setiap kategori mendapatkan hadiah berupa tabungan pendidikan, medali, piala wali kota, serta piagam yang diterbitkan oleh pemerintah kota Bandung. Sementara itu, peserta lainnya mendapatkan tabungan pendidikan dan sertifikat dari Ganesha Operation. Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengungkapkan kompetisi karakter semacam ini bisa menjadi percontohan dan direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
1: Sebenarnya karena ini kan inisiatifnya dari lembaga khusus, ini bisa ditaikkan di tingkat provinsi atau tingkat nasional. Nanti tinggal kalau di kementerian tinggal memberikan kurasi apakah lomba ini bintang 3, bintang 4, bintang 5. Gitu. Jadi bisa terus diselenggarakan, makin tinggi levelnya tingkat nasional itu makin besar kemungkinan dapat kurasi.
0: Dukungan juga diberikan oleh Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan karena pembentukan karakter sejak usia dini bisa membentuk pribadi anak yang unggul.
2: Dengan The Champion Race yang dilakukan oleh GO hari ini sesuatu yang luar biasa. Kami akan selalu mensupport, memberikan kontribusi, sinergi selalu dengan pemerintah dan mereka memberikan satu layanan pendidikan kepada anak-anak bangsa, khususnya di Kota Bandung.
0: Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kota lain untuk mengembangkan karakter unggul dan berprestasi para muridnya.

0: Keprihatinan atas musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8 juga datang dari warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur. Melalui kerukunan keluarga Kalimantan Jatim, mereka memberikan bantuan makanan bagi keluarga korban yang masih menunggu kabar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
1: Warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur yang tergabung dalam kerukunan keluarga Kalimantan Jatim memberikan ratusan nasi kotak kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8. Bantuan makanan dan minuman ini diberikan selama 3 hari mulai 15 hingga 17 September 2026 di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Organisasi yang menaungi warga dari beberapa suku asal Kalimantan ini turut menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Mereka berharap keluarga korban diberikan ketabahan.
2: Sebagai warga rantau yang tinggal di Jawa Timur, kita merasa turut prihatin. Dan alhamdulillah teman-teman dari Kalimantan yang ada di Jawa Timur banyak yang memberikan support. Ya. Kita swadaya, ya, jadi ada beberapa donatur yang memang dari lingkungan kerukunan keluarga Kalimantan. Ya.
1: Bantuan ini menjadi bentuk solidaritas warga Kalimantan di perantauan kepada keluarga korban yang masih bertahan di Pelabuhan Tanjung Perak. Sejumlah keluarga korban bahkan memilih tinggal di pelabuhan untuk menunggu informasi terbaru mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Di antaranya Sulianti dan Paryanti, keduanya datang ke posko terpadu bersama sejumlah anggota keluarga. Sejak 14 September, mereka tidur di pelabuhan untuk menunggu kabar kakak kandung dan kakak ipar mereka yang menjadi korban KM Virgo Transport 8.
3: Ya betul Bu, sangat terbantu. Terima kasih. Dapat nasi, ya nasi ini, minum, ya sama minuman.
4: Kita semua senang lah mendapat, merasa diperhatikan.
3: Udah dari hari Senin.
4: Tiga malam ini.
3: Pencar negara.
1: Bantuan makanan yang diberikan membuat keluarga korban merasa terbantu dan mendapat perhatian selama menunggu proses pencarian dan pertolongan korban.
5: Begitu tiba di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, bantuan makanan langsung dibagikan dan anggota keluarga dari korban KM Virgo Transport 8 langsung makan. Setidaknya dengan adanya bantuan ini mereka mendapatkan perhatian dan kebutuhan makanan serta minuman mereka tercukupi.
1: Keluarga korban berharap agar para korban yang masih dalam proses pencarian dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Jika korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dapat segera diserahkan ke pihak keluarga. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Duka mendalam menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu. Sering proses identifikasi korban lain, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan takziah atau ucapan bela sungkawa ke sejumlah daerah asal korban yang sudah teridentifikasi. Imam Suparno merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu yang berhasil diidentifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa datang ke rumah duka di Jalan Sememi Jaya, Kelurahan Benowo, Kecamatan Sememi, Surabaya. Kofifa juga menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum dan di tengah duka keluarga, proses evakuasi dan pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Pemerintah berharap operasi SAR berjalan dengan lancar dan bisa segera membuahkan hasil.
6: Hal-hal yang terkait dengan bagaimana proses laka laut ini, KNKT akan melakukan investigasi dan yang warga Jawa Timur yang sudah teridentifikasi wafat ini Bu Novi Kadinsos akan melanjutkan takziah.
0: Terdakwa Roy Suryo didakwa Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis sore. Dan usai sidang, Roy Suryo di depan hakim ketua menyatakan akan melakukan perlawanan di sidang berikutnya.
7: Babak baru usai sebelumnya menempuh 5 kali gugatan pra-peradilan terkait perkara yang menjeratnya. Pengadilan Negeri Jakarta Kamis sore menggelar sidang perdana perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Roy Suryo. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Roy Suryo didakwa pidana melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1.
8: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 32 juga pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. Jaksa Penuntut Umum ditandatangani.
7: Usai mendengarkan dakwaan, Roy Suryo di depan Hakim Ketua menolak mengajukan restoratif justice atau RJ dan akan melawan di sidang berikutnya dengan nota perlawanan yang diklaim sudah mencapai 80%.
9: Sangat jelas saya tidak akan bocorkan panjang, karena itu nanti teman-teman akan bisa baca detailnya pada nota perlawanan kami besok. Dan tadi ada yang menarik, ya. Kalau ada pertanyaan, Mas Roy Suryo berani nggak bawa sesuatu di sidang? Tadi ini sudah saya bawa, dan tadi disebut juga oleh jaksa yang namanya Petro. Ada nggak tadi kata-kata Petro? Ada tadi. Tadi ada Petro tadi, ya.
7: Selain itu, ia juga menyinggung ijazah Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. F. Rizal, Jakarta.
0: Mantan Presiden Joko Widodo menggunakan kapal kayu dari Pelabuhan Maurole, Kabupaten ND, menuju Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dan kedatangan disambut ratusan orang untuk menyapa Presiden ke-7 tersebut. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan rombongan menempuh jalur darat dari Bandara Franseda Maumere menuju Pelabuhan Maurole ND. Selama dalam perjalanan tersebut, warga menunggu di pinggir jalan hanya untuk bisa menyapa dengan Joko Widodo. Jokowi ke Pulau Palue, Kabupaten Sika dalam rangka mengunjungi korban terdampak gempa pada 15 Agustus. Dan di mana Pulau Palue adalah salah satu daerah terdampak gempa Flores yang mengalami kerusakan infrastruktur, jalan, rumah, dan fasilitas umum. Pulau Palue berada di pesisir pantai utara Flores yang berdekatan dengan pusat gempa dengan magnitudo 7,7 di Pulau Mbai, Kabupaten Nagekeo. Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan jumlah korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia di pengungsian mencapai 94 orang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris Prihatin dan meminta pemerintah untuk mengidentifikasi serta membenahi fasilitas di lokasi pengungsian. Ditemui di depan ruang Komisi 9 DPR RI, Charles mendesak lintas kementerian dan lembaga untuk mengusut penyebab dari 94 korban meninggal dunia di pengungsian akibat gempa di NTT. Ia meminta untuk pemerintah pusat bisa bergerak dengan cepat untuk membenahi seluruh kesiapan serta fasilitas pengungsian guna mencegah bertambahnya korban jiwa. Charles juga menyampaikan rasa keprihatinan atas kejadian tersebut. Ia menyebut, kondisi ini menunjukkan ketidaksiapan dalam penanganan para korban bencana.
10: Lalui apa yang disampaikan oleh BNPB, artinya lebih banyak korban gempa yang meninggal di pengungsian dibandingkan yang meninggal akibat dari gempa itu sendiri. Sehingga harus ada audit, ya, terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu sendiri. Apakah ada permasalahan di sana, permasalahan kesehatan yang banyak itu seperti apa, dan penanganannya sampai ini sudah seperti apa, gitu kan. Karena kalau misalkan dikatakan sekali lagi, lebih banyak orang yang meninggal di pengungsian dibandingkan karena akibat bencana itu sendiri, berarti sepertinya permasalahannya ada di pengelolaan pengungsian yang kurang baik, ya, kurang ideal.
0: Sejumlah ruang publik menjadi tempat yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun di balik ramai aktivitas, potensi celah kejahatan bisa saja muncul. Lalu apa saja yang membuat ruang publik berpotensi menjadi tindak kejahatan? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Ya, aksi kejahatan berupa tindakan kriminalitas sering kita jumpai di berbagai tempat, termasuk di ruang-ruang publik, misalkan pinggir jalan, trotoar, bahkan hingga halte. Ironisnya, ruang-ruang publik ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Namun pada kenyataannya, pusat aktivitas masyarakat ini kerap dijadikan peluang bagi para pelaku untuk melakukan aksi kriminalitas.
1: Kepadatan aktivitas warga akhirnya tak selalu berakhir keamanan yang lebih terjamin. Di tengah kerumunan, para pelaku kejahatan justru memanfaatkan situasi untuk menyamarkan diri dan mengincar korban. Penjambretan, pencurian, hingga pencopetan menjadi sejumlah kejahatan yang berisiko terjadi di ruang publik. Seperti yang dialami Nisa, seorang warga kota Bandung. Nisa bercerita, ia nyaris menjadi korban pencopetan saat berada di dalam angkutan kota. Saat itu, di suatu titik, naiklah 4 orang secara bersamaan dan duduk di sekitarnya. Tiba-tiba, salah satu pelaku muntah. Hal ini spontan, membuat perhatian Nisa terpecah. Sementara pelaku lainnya berusaha mengambil telepon genggam dan dompet yang berada di dalam tas Nisa. Sadar menjadi korban pencopetan, Nisa langsung meminta turun dari angkot.
2: Ngebleng aja gitu, cuman yang dipikiran harus turun, karena kalau misalnya nggak turun takutnya jadinya malah bukan cuman hanya penjambretan, bahkan bisa jadi kekerasan kalau saya sampai teriak gitu.
1: Apa yang dialami Nisa menjadi pengingat bahwa kita harus selalu waspada, bahkan di sejumlah tempat yang tidak pernah kita sangka untuk terjadinya potensi kejahatan kriminal. Sejumlah warga juga mulai lebih peka akan potensi kejahatan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja.
3: Misalkan contoh main HP jangan di pinggir jalan, safety simpen di tas. Atau kalau nyetir, parkir, lihat-lihat dulu kalau mau turun.
4: Pergi ke tempat yang ramai gitu. Jadi melindungi diri ke tempat yang ramai aja gitu.
1: Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, total ada 311.832 kasus kejahatan mulai dari Januari hingga Juni 2026. Kasus penganiayaan dan pencurian mencapai 23.000 kasus. Selanjutnya diikuti dengan kasus penipuan hingga pengeroyokan yang jumlahnya mencapai lebih dari 9.200 kasus. Menurut kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas, kejahatan tidak terjadi hanya karena satu faktor, melainkan hasil interaksi antar individu, kondisi sosial, dan lingkungan. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu, tapi bukan berarti setiap orang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan kejahatan. Ada pula dorongan lingkungan, pergaulan, hingga lemahnya kontrol sosial. Hal yang tak boleh diabaikan juga adalah adanya kesempatan.
5: Kan dalam teori kriminologi, yang namanya faktor penyebab kejahatan itu multifaktor. Banyak faktor yang mendorong, tapi sekian banyak faktor itu ada satu yang dominan. Itu tadi, misalnya dalam kondisi tadi tentang ekonomi, maka faktor ekonomi adalah faktor yang dominan. Tapi itu didorong oleh kondisi-kondisi yang lain. Mungkin karena pemahamannya yang kurang. Dia berada di lingkungan. Ada teori dalam kriminologi itu yang disebut dengan teori imitasi, peniruan. Jangan-jangan meniru yang sekarang sedang banyak berkembang.
1: Pada akhirnya, keamanan di ruang publik bukan hanya soal kewaspadaan masyarakat, tapi juga bagaimana lingkungan dan pengawasan mampu mempersempit celah terjadinya kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Diduga karena fenomena musim kemarau serta adanya tumbuhan, aliran air kanal banjir timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau maca. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam, very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
6: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah, Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Sejumlah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di Surabaya, Kediri, serta Garut. Saat jenazah tiba di rumah duka, tangis keluarga tidak terbendung melihat peti jenazah korban.
1: Isak tangis tak terbendung saat keluarga peti jenazah Imam Suparno yang menjadi korban kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di kawasan Semeni, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan salah satu anak korban sempat pingsan. Korban yang berusia 66 tahun tersebut diketahui berprofesi sebagai montir. Sejak minggu malam keluarga sudah mencari kabar tentang nasib Imam Suparno di posko terpadu Gapura Surya Tanjung Perak. Namun keluarga baru mendapatkan kabar duka bahwa Imam Suparno meninggal dunia pada Selasa siang dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.

0: Dua jenazah atas nama Erik Mausul dan Rizian Kurnia Putra, korban kapal motor Virgo 8 asal Garut, Jawa Barat, juga tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dikeluarkan dari ambulans. Korban merupakan warga Kampung Panyingkiran dan Kampung Cibolerang, Desa Karangsari, Garut. Almarhum Erik dan Rizian merupakan kru KM Virgo 8 Transport. Keduanya diketahui baru bekerja di kapal tersebut selama 3 bulan. Dari keterangan ketua RW yang juga adalah keluarga korban, total masih ada 10 korban yang berasal dari Desa Karangsari yang masih dicari keberadaannya.
1: Yang keluarga Pak RW yang mana?
2: Yang Rizian, yang itu? Dari Karangsari.
1: Oh, itu sebagai ponakan?
2: Sebagai ponakan, ya.
1: Nah, kalau jumlahnya berapa, Pak, yang dari sini, yang belum bisa pulang? Jadi?
2: Yang belum pulang. Nah. Yang belum pulang kalau nggak salah, dari data yang ada, hampir 20.
1: Oh, 20 lagi. Berarti hari ini?
2: Yang dinyatakan selamat 11, itu yang masih dalam pencarian 12, 10.
1: 10. Oh, jadi yang ini yang sudah dinyatakan meninggal 2?
2: Dua.
1: Dua orang.
0: Sementara itu, jenazah Deni Rizal Saputra, korban meninggal KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Desa Mekis, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Rabu siang. Korban merupakan kenek truk ekspedisi yang akan menuju Banjarmasin. Deni menggantikan kenek utama yang tidak bisa berangkat. Sementara sopir truk Bambang diketahui selamat dalam musibah ini. Santunan akan diberikan jasara harja pada keluarga korban sebesar 70 juta rupiah.
3: Dari jasara harja tadi ada santunan sekitar 50 juta dan untuk anaknya nanti ada tambahan sekitar 20 juta. Dan dari Dinas Sosial Provinsi, insya Allah nanti juga akan memberikan santunan, masih proses pengurusan administrasi.
0: Hingga hari Kamis atau kelima sejak tragedi KM Virgo Transport 8, masih ada sekitar 129 korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pencarian korban KMP Virgo 8, sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia M. Risanta di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat malam, Risanta. Jadi bagaimana update pencarian di malam hari ini? Oke, baik. Kami sepertinya mengalami gangguan sambungan dengan M. Risanta. Kami ke informasi lainnya terlebih dahulu. Guna mempercepat pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli penyelam dari Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah anak buah kapal transport Virgo 8 dan keluarga menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan.
5: Dan memperkuat operasi pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri. Pada Rabu, sebagian ahli dari luar negeri sudah tiba. Mereka terdiri dari ahli penyelam asal Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara ahli lainnya dijadwalkan tiba pada Kamis dan akan segera bergabung dalam tim pencarian. Sebelumnya, tim penyelam khusus sudah diturunkan untuk melakukan operasi bawah air di sekitar bangkai kapal. Namun arus deras dengan kecepatan hingga 6 knot membuat operasi tersebut harus dihentikan. Meskipun begitu, tim SAR sempat menemukan sejumlah bagian yang diduga berkaitan dengan insiden KM Virgo Transport 8. Seluruh temuan langsung diamankan dan diserahkan kepada KNKT untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
6: Persisnya seperti apa yang saya sampaikan bahwa itu bukan kegiatan murni yang dimiliki oleh Basarnas dan juga dilakukan oleh Basarnas. Karena itu kita melibatkan mulai dari para ekspert, orang-orang ahli yang memiliki kemampuan itu.
5: Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah Putu Angga Santiana, seorang anak buah kapal transport Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Hingga Rabu, keluarga yang berada di Kelurahan Sindu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan. Pihak keluarga pun sudah menghubungi kantor tempat suaminya bekerja serta tim SAR untuk mengetahui perkembangan pencarian suaminya yang menjadi korban tenggelamnya kapal transport Virgo 8 tersebut. Sebelum kecelakaan terjadi, Putu Angga sempat menjenguk kedua anaknya untuk melaksanakan prosesi umat Hindu.
7: Jam 12:30. Saya telepon lagi nggak diangkat. Ya udah, saya kira udah tidur habis jaga kan, jam 12. Terus jam 2:30 saya bangun lagi kamar mandi. Terus saya chat lagi, centang satu. Nah, kalau udah tidur biasanya seperti itu juga. Terus saya lihat TikTok jam 8:30 pagi, minggu pagi itu. Lihat TikToknya, TikTok live-nya Ricky bilang, kapal Ricky Mila kayaknya itu. Bilang kalau Virgo tenggelam. Terus saya komen, Virgo berapa bang? Virgo transport 8, langsung kayak hancur dunia ini.
5: Pihak keluarga berharap Putu Angga Santiana bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan kami sudah terhubung kembali bersama rekan kami jurnalis Transmedia M. Risanta di Banjarmasin. Selamat malam, Risanta. Jadi apa update terbaru dari pencarian korban di malam hari ini?
8: Ya, selamat malam, Pak Abram. Dapat kami laporkan perkembangan terbaru dari pencarian para penumpang. 129 penumpang dari kapal Virgo Transport 8. Baru saja tadi ada keterangan pers dari tim SAR gabungan terkait dengan proses pencarian sampai hari kelima ini. Berdasarkan informasi bahwa saat ini sudah tiba peralatan-peralatan pendukung untuk melakukan operasi penyelaman. Memang diakui ada beberapa kendala di dalam proses penyelaman untuk proses pencarian, dikarenakan arus bawah dari perairan di Laut Jawa itu termasuk yang cukup ekstrim. Sehingga hal ini membuat tim dari tim SAR gabungan terpaksa melakukan langkah-langkah preventif, juga langkah-langkah agar para penyelam tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga kami laporkan bahwa kehadiran dari peralatan penyelaman ini adalah salah satu perkembangan terpenting. Mengingat operasi underwater sendiri sempat mengalami kendala karena cuaca dan lain sebagainya. Jadi prosesnya masih berlangsung dan tim sudah berada di sana untuk memastikan asesmen sekaligus untuk melihat bagaimana proses-proses dari penyelaman nantinya, untuk melihat perkembangan dari sisi lain kapal, kemudian juga mencari posisi yang aman agar para kru yang bertugas di perairan Laut Jawa itu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga dengan kondisi saat ini dikabarkan kondisi cuaca masih tidak bersahabat bagi tim penyelamat yang melakukan pencarian 129 dari penumpang kapal Virgo Transport 8 ini.
4: Baik. Oke, Risanta, kalau biasanya operasi pencarian memang dibatasi hanya 7 hari untuk fase pertama, apakah sisa 2 hari ini menjadi cukup untuk metode underwater yang akan dilakukan?
8: Berdasarkan dari keterangan dari Dir Operasional dari Basarnas, Abram Dio, bahwa di kasus operasi ini tetap berlangsung, namun pada titik kali ini ada masih melakukan penyisiran, kemudian juga melakukan dengan skenario untuk membuka akses pencarian melewati sisi-sisi lain dari kapal itu sendiri. Memang prosesnya membutuhkan ketelitian dan ketepatan, sehingga nantinya proses ini akan mempermudah para tim penyelamat untuk mencari para penumpang apakah masih ada yang terjebak di dalam kapal atau tidak. Nah, proses inilah yang terus dilakukan. Kemudian juga informasi terbaru, kami baru saja mendapat informasi bahwa keluarga korban diperbolehkan untuk mengikuti, melihat langsung perkembangan bagaimana proses dari pencarian. Jadi tim SAR gabungan sendiri memberikan kesempatan kepada keluarga korban, terutama yang di posko induk di Banjarmasin ini, untuk ikut langsung. Hal ini untuk mengingat, untuk memastikan bagaimana kondisi terakhir yang ada, terutama di perairan Laut Jawa yang saat ini juga masih dalam kondisi tidak baik-baik saja dari segi cuaca.
4: Oke, saya dalami kalau begitu. Jadi ketika Anda katakan sangat akan tergantung pada kondisi cuaca, ketika cuaca buruk, apakah memang underwater tidak dilakukan, tapi mereka tetap berangkat ke titik yang diduga ada, atau hanya kemudian menunggu terlebih dahulu di pelabuhan, Risanta?
8: Untuk keluarga korban sendiri, sampai saat ini masih berada di
4: Baik, kami kembali mengalami gangguan sambungan dengan rekan kami M. Risanta di Banjarmasin. Kami ke informasi lainnya terlebih dahulu. Setelah 10 hari melakukan pencarian, tim gabungan SAR memutuskan untuk menghentikan pencarian terhadap 5 jurnalis dan juga 3 awak kapal yang hilang di Selat Sunda. Dan berikut pernyataan dari Gubernur Banten Andra Soni dan Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat beberapa waktu yang lalu.
9: Ada beberapa temuan material atau objek. Dicatat ada 13 objek yang ditemukan selama operasi dan itu sudah dikonfirmasi oleh Polairut. Setelah dikonfirmasi, di cross check dan diteliti, dinyatakan saat ini tidak terhubung dengan Arupadatu 1. Dan kemudian setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana, dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan, dinyatakan dihentikan. Namun, bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas, atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru.
10: Seperti tadi yang sampaikan Pak Gubernur, operasi SAR ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah pencarian ini kita hentikan, kita akan melakukan dengan pemapelan melalui SROV, VTS, termasuk dari Lanal, termasuk dari pola air yang melakukan patroli di sekitar situ, termasuk para aktivitas-aktivitas kapal yang melintasi Selat Sunda ini yang akan menjadi ujung tombak kita apabila menemukan informasi lebih lanjut. Dan apabila itu ada tanda-tanda, operasi SAR akan dinyatakan dibuka kembali. Seperti itu.
4: Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Badung menembak kaki residivis jamret spesialis wisatawan yang kerap kali beraksi pada wilayah Kerobokan, Kuta, Badung, Bali. Sementara itu, seorang residivis tindak pidana pemalsuan uang rupiah di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, kembali ditangkap polisi akibat kasus serupa.
5: Video aksi jamret ini terekam kamera CCTV di Jalan Pangkung Sari, Kerobokan, Kuta pada akhir pekan lalu. Penjamret menarik kalung emas 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali karena berusaha kabur. Dalam menjalankan aksinya, tersangka khusus menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara mencolok.
11: Interogasi terhadap pelaku ini, dia sudah melakukan 4 TKP di wilayah Kuta Utara. Dan sebelumnya, catatannya pelaku ini sudah residivis 2 kali. Dan di tahun 2025 pernah diamankan oleh Polres Badung juga. Dia tidak terkhusus pada warga negara asing, dia hanya menargetkan pada turis yang menggunakan perhiasan mencolok.
12: Kapan? Duit palsu katanya, belanjaan duit palsu.
5: Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko sembako di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuan Maringga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Saat ditangkap warga, pelaku sebelumnya telah terlebih dahulu membeli rokok di salah satu toko dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Pemilik toko yang merasa curiga dengan kondisi uang yang diberikan pelaku, langsung mengejar pelaku dan mendapatinya tengah berbelanja di toko sembako yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya yang sengaja membuat uang palsu dengan bantuan video tutorial dari YouTube. Selama 2 bulan terakhir, pelaku mencetak uang palsu sebanyak 8 lembar pecahan Rp100.000. 4 lembar uang palsu telah dibelanjakan di sejumlah toko di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 3 lembar, alat cetak berupa printer, kertas, dan tinta khusus.
13: Uang palsu berdasarkan dari keterangan dari tersangka sendiri, dia membuat secara langsung dengan tutorial dari YouTube dengan alat berupa satu buah unit printer fotokopian. Jadi dia mengcopy satu lembar uang asli, dilakukan beberapa kali percobaan dengan menggunakan kertas HPS, dan setelah 8 atau 10 kali percobaan dan berhasil, kemudian dia mencetak sebanyak sekitar 8 lembar yang kemudian dipotong dan digunting, kemudian disebarkan dan diedarkan oleh tersangka.
5: AI diketahui merupakan residivis tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah dan baru bebas pada 2024 lalu. Kini pria berusia 34 tahun ini harus kembali mendekam di penjara selama 15 tahun atas kasus serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, warga desa Karang Tengah, Pandeglang, Tangerang terpaksa pakai air kali Cimanceri yang kotor setelah mengalami krisis air akibat kemarau yang melanda hampir 5 bulan. Sementara dari Klaten, Jawa Tengah, dampak kekeringan dirasakan 2 bulan terakhir. Polisi menyalurkan 32 ribu liter air bersih yang langsung diserbu warga.
14: Akibat musim kemarau berkepanjangan, warga desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur warga mengering sehingga mereka terpaksa memanfaatkan air kali Cimanceri yang kotor dan berbau untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Warga bahkan mengambil air tersebut menggunakan drigen untuk disimpan di rumah. Untuk kebutuhan minum, mereka harus mencari sumber air yang jauh atau membeli air bersih.
15: Ya, karena kebutuhan mendesak, air setiap hari kita perlu. Ya, kepaksa lah Pak, kami menggunakan air tersebut walaupun agak sedikit gatal-gatal gitu.
14: Sementara warga terdampak kekeringan di Dukuh Kaponan, Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah, menyerbu dropping penyaluran air bersih oleh aparat polsek setempat. Krisis air dirasakan warga 2 bulan terakhir setelah sumur mengering dan debit pam turun.
16: Kayak pam, kalau jam 12 malam, 12 malam itu mengalir, tapi tidak bisa penuh.
17: Debitnya kecil?
16: Kecil, tapi mendapat 2 ember.
14: Polsek Wedi menyalurkan 32 ribu liter air bersih kepada 607 jiwa dari 2 RT yang mengalami krisis air bersih.
18: Air bersih sebanyak 4 tangki. Masing-masing tangki kapasitas 8 ribu liter dengan total 32 ribu liter. Kepada warga yang terdampak kekeringan di Dukuh Kaponan, Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi.
14: Sebanyak 607 jiwa dari 2 RT Dukuh Kaponan terdampak kekeringan dan membutuhkan air bersih setiap hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aliran air kanal Banjir Timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau maca. Aliran air berubah warna karena diduga fenomena musim kemarau serta adanya tumbuhan air.
19: Inilah visual udara yang memperlihatkan aliran air kanal Banjir Timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau pada Kamis pagi. Sejumlah atlet dayung menggunakan kayak nampak melintasi aliran air KBT yang berwarna hijau ini. Suasana berwarna hijau bak seperti melintasi sungai Amazon atau sungai di area hutan. Sementara itu, menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, fenomena ini terjadi saat musim kemarau yang nampak berwarna hijau merupakan tumbuhan air bernama mata lele.
20: Jadi sejenis seperti tumbuhan yang ketika di musim kemarau dia akan timbul seperti di apa namanya di empang, di selokan-selokan yang tidak mengalir. Berbeda, kalau eceng gondok itu dia bisa bertumbuh besar, kalau mata lele ya cuman kecil seperti ini aja. Untuk penanganannya itu setiap harinya itu tim dari UPS Badan Air melakukan penyisiran menggunakan perahu dan juga melakukan penanganannya seperti mata lele dan sampai itu di sekatan-sekatan.
19: Petugas secara rutin membersihkan tanaman air mata lele tersebut, tetapi selalu muncul kembali dan membuat hijau aliran kanal Banjir Timur. Gunawan Sugro, Jakarta.
4: Kepulan asap di dalam gerbong khusus wanita komuter lain di stasiun Rawabuntu membuat sejumlah penumpang panik, histeris. Sementara itu, warga di perumahan Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan ular sanca 4 meter yang memangsa kucing peliharaan milik warga.
5: Sejumlah penumpang gerbong khusus wanita komuter lain histeris saat melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang di stasiun Rawabuntu, Kamis pagi. Security KRL bertindak cepat mengamankan tas ini. Dari pemeriksaan petugas, diketahui asap berasal dari dua ponsel di dalam tas salah satu penumpang wanita yang sudah terbakar. Polisi datang ke lokasi untuk memastikan tidak ada ledakan yang ditimbulkan. Setelah tas diamankan, perjalanan komuter lain kembali normal.
17: Benar terjadi adanya dua unit handphone di dalam tas, kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar. Jadi kerumunan tadi pagi yang menyebabkan penumpang panik itu adalah dua unit handphone dan sudah dilakukan tindakan reaksi cepat oleh security Veron, dan situasi penumpang kereta api di stasiun Rawabuntu berjalan dengan normal.
21: Ini ada kucing, ini mangsa ular.
5: Video amatir milik warga merekam seekor ular sanca berukuran 4 meter melilit dan memangsa seekor kucing di sebuah perumahan di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya disebut 3 kucing milik warga hilang diduga dimangsa ular. Damkar Kota Depok melakukan penyisiran di lingkungan rumah dan menemukan tulang dan bekas kotoran. Petugas damkar belum berhasil menemukan ular sanca yang dimaksud dalam video.
22: Kalau untuk berkeliaran tuh nggak pernah.
23: Berarti cuma yang kemarin doang ya Pak?
22: Ya, cuman kemarin aja. Pernah pada waktu saat kapan, udah lama juga, itu ularnya juga udah tertangkap.
5: Warga diminta waspada dan segera melaporkan jika kembali menemukan keberadaan ular di lingkungan perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kamis pagi, calon kapal induk Indonesia telah memasuki perairan Bintan dan selanjutnya pelayaran kapal induk buatan Italia tersebut ke Jakarta dan dikawal KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi dalam pelayarannya ketiga kapal dan unsur udara menjalani sejumlah latihan. Dan berikut laporan dari koresponden Iwan Hermawan dan jurnalis foto Dwi Ari.
24: Saat ini Kamis pagi saya sedang berada di perairan Pulau Bintan naiki pesawat CN-235 dari Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 Penerbangan Angkatan Laut. Pada Kamis pagi ini, kapal induk pertama TNI Angkatan Laut akhirnya melaut di perairan Indonesia. Papa kapal induk yang masih bernama ITS GCP Garibaldi ini dikawal oleh KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya. Penyambutan ini sekaligus latihan passing exercise dan photo exercise antara kapal induk Garibaldi dengan unsur KRI dan penerbangan angkatan laut. Selain itu dilakukan juga latihan cross deck landing, yaitu pendaratan dan lepas landas helikopter antar kapal. Dan ini adalah pertama kalinya helikopter TNI Angkatan Laut mendarat dan lepas landas di kapal induk Garibaldi.
25: Penerbangnya sudah kualifikasi mendapatkan sertifikasi cross deck. Jadi mereka sudah terbiasa dengan landing maupun take off di KRI atau kapal perang. Apalagi dengan ini adalah kapal induk. Mungkin beda dengan kapal-kapal yang selama ini di landing atau di take off dari helikopter tersebut, lebih sempit, sekarang lebih besar. Mungkin tantangannya akan lebih, mungkin tidak terlalu menantang. Karena selama ini pengalaman menerbang TNI Angkatan Laut ini adalah di kapal-kapal perang.
24: ITS GCP Garibaldi merupakan kapal induk buatan Italia yang dihibahkan ke pemerintah Indonesia. Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dan bobot maksimum 14.000 ton. Sebagai kapal induk, ITS Garibaldi mampu menampung hingga 18 helikopter dan jet tempur Harrier yang mampu mendarat vertikal. Namun dalam pengoperasian di TNI Angkatan Laut nantinya, kapal ini digunakan sebagai pangkalan helikopter dan drone. Proses hibah kapal ini sebenarnya telah berlangsung sejak tahun lalu. Setelah serangkaian proses, akhirnya pada akhir April lalu, pemerintah Italia setuju untuk mentransfer Garibaldi ke Indonesia. Meski berstatus hibah, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki dan membuat Garibaldi layak layar. Malum saja, sebab Garibaldi sendiri statusnya sudah pensiun dari Angkatan Laut Italia sejak 2024 lalu. Sekitar 100 personel TNI Angkatan Laut kemudian dikirim untuk berlatih mengoperasikan kapal ini. Dan akhirnya, pada 24 Agustus lalu, Garibaldi berlayar dari Italia ke Indonesia dengan awak campuran Indonesia dan Italia. Kehadiran kapal induk ini akan membuat TNI Angkatan Laut semakin mampu melakukan operasi proyeksi kekuatan hingga ke luar wilayah Indonesia. Selain operasi militer, kapal induk juga bisa digunakan untuk operasi penanggulangan bencana. Belasan helikopter

0: antar yang diangkut mampu membuat pengiriman bantuan bisa dilakukan dengan cepat. Kapal induk Garibaldi rencananya akan merapat di Jakarta pada 18 September. Lalu, sekitar minggu depan akan digelar seremoni serah terima, pengukuhan komandan kapal, dan penamaan kapal. Konon kabarnya, Garibaldi ini akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya. Yon Hermawan, Dwi Ari, Perairan Kepulauan Bintan.
1: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini
4: ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu.
2: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
9: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Kelompok Houthi di Yaman mengklaim menembak jatuh sebuah jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Klaim ini disertai dengan video yang disebut memperlihatkan puing-puing pesawat yang terbakar. Video yang dirilis oleh media militer Houthi pada Rabu 16 September diklaim memperlihatkan puing-puing jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Dalam rekaman terlihat cahaya di langit malam sebelum puing-puing terbakar tersebar di daratan. Salah satu puing yang terlihat dalam video diduga merupakan bagian sayap pesawat dengan bendera Arab Saudi. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan kelompoknya berhasil menembak jatuh jet tempur Saudi, namun klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi kembali memanas. Houthi merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran di Yaman. Sementara itu Arab Saudi melaporkan serangan proyektil yang merusak sebuah masjid dan sejumlah bangunan di wilayah Jazan.
11: Kelompok Houthi pada Selasa 15 September merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran dengan pasukan yang didukung Arab Saudi di Provinsi Al-Jawf, Yaman Utara. Dalam rekaman terlihat ledakan, asap dan debu membumbung di atas medan gurun. Sejumlah pejuang terlihat menembakkan senapan mesin yang dipasang di belakang kendaraan pick-up. Beberapa kendaraan melaju dengan cepat melintasi padang gurun, sementara pesawat tempur terlihat melintas di udara. Rekaman lain memperlihatkan para pejuang Houthi meneriakkan slogan menunjuk ke arah kepulan asap di kejauhan serta memasuki kendaraan lapis baja. Houthi juga mengklaim telah menyita sejumlah kendaraan pick-up dalam pertempuran tersebut. Di saat yang sama, dampak serangan proyektil terlihat di Al-Tuwal, Provinsi Jazan, Arab Saudi. Rekaman televisi Al-Ekbariyah yang dirilis pada Minggu memperlihatkan kondisi sebuah masjid yang disebut berada di Al-Tuwal. Puing-puing terlihat berserakan di dalam masjid, sementara lubang besar terlihat di bagian atap. Pertahanan sipil Arab Saudi menyatakan sebuah proyektil yang diluncurkan Houthi jatuh di Al-Tuwal pada Sabtu. Dua orang dilaporkan terluka, sedangkan masjid, sejumlah bangunan, dan kendaraan mengalami kerusakan. Houthi tidak secara khusus mengklaim serangan di Al-Tuwal. Namun pada Minggu, kelompok tersebut mengaku melancarkan serangan lain ke wilayah selatan Arab Saudi menggunakan rudal balistik dan drone.
10: Sebuah video amatir menangkap momen detik-detik serangan udara militer Israel yang menghantam kerumunan warga di Sheikh Rahwan, Gaza. Serangan menyebabkan setidaknya 2 warga Palestina tewas. Namun sayang, informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
11: Rekaman video amatir menangkap momen detik-detik serangan udara militer Israel pada Selasa waktu setempat di Sheikh Rahwan, Gaza. Serangan susulan ini mengenai kelompok warga yang sedang berlari untuk membantu korban yang lebih dulu terluka dari serangan pertama. Petugas medis di lokasi menyatakan serangan udara Israel ini menyebabkan sedikitnya 2 warga Palestina tewas, salah satunya adalah seorang anak-anak. Sementara itu, bangunan 7 lantai yang sebelumnya rusak akibat serangan udara militer Israel tiba-tiba ambruk dan menimpa puluhan warga pengungsi pada Rabu dini hari. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 20 warga Palestina, termasuk 6 anak-anak, dilaporkan tewas dan puluhan lainnya masih terjebak di bawah reruntuhan. Alat berat dan tim pertahanan sipil Gaza pun berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak. Proses evakuasi berjalan lambat karena minimnya peralatan berat akibat pembatasan masuknya alat-alat berat ke wilayah Gaza. Bangunan yang sebelumnya sudah rusak parah akibat serangan militer Israel tersebut digunakan sebagai tempat bernaung oleh puluhan keluarga pengungsi karena tidak adanya lagi lahan dan tenda tempat tinggal.
12: Kesalna 5 wadair 5 tahtil anqaz al-amara maliana nas. Ada انه فيش مساحه قطاع غزه سكنوا في العماره هذه العماره هذه دايبه. في ناس لسه تحت الانقاض الله يعلم عايشه ولا ميته الوضع صعب.
11: Tangisan dan duka mendalam menyelimuti kota Gaza saat warga Palestina menggelar pemakaman massal bagi 20 korban tewas akibat runtuhnya gedung 7 lantai yang sebelumnya telah rusak akibat serangan udara militer Israel. Salah satu korban tewas adalah Abdullah Abdul Rahman Al-Ejlah yang gugur bersama seluruh anggota keluarganya.
13: هذا الشهيد بيكون خالي عبد الله عبد الرحمن العجلة استشهد هو وجميع أسرته أطفاله وزوجته وكذلك بناته وأحفاده كلهم استشهدوا إثر انهيار المبنى غرب مدينة غزة خالي طبعا ما لقى مكان يسكن فيه هو وأسرته نتيجة تكدس مراكز الإيواء فاضطر للسكن داخل هاي العمارة اللي لربما يعني تكون آيلة للصبح.
11: PBB mencatat puluhan ribu warga Palestina saat ini terpaksa tinggal di sekitar 2.000 bangunan yang rusak dan berisiko ambruk tanpa adanya alternatif hunian lain. Masyarakat Palestina dan petugas kemanusiaan terus mendesak perbaikan dan akses bantuan hunian aman agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.

0: ini mau ngapain Pak Pur?
1: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
2: Mancing apa Pak?
1: Mancing ikan.
2: Mujair,
1: gila.
2: Pak Pur banyak, terakhir Pak Pur banyak. Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
1: Kenapa dipecat itu?

Selamat malam, selamat datang di Economic with me, Ruli Kurniawan. Dan informasi utama kita malam ini yang sedang ramai diperbincangkan pasca Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap daftar 25 merek beras yang diduga merupakan beras fortifikasi palsu. Hasil pengujian menunjukkan kandungan fortifikasi pada 25 produk beras tersebut tidak sesuai dengan standar.

0: Ratusan warga dari berbagai aksi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Sosial Jakarta. Dalam aksinya, massa memprotes penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
1: Ini dari fakta yang telah kita buka, itu ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai dan juga tadi banyak contoh yang sudah dijelaskan. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSN, Bapak. Itu dia. Kami tahu ya biasanya ini kalau kita ngomongin masalah data bakal dilempar ke BPS ya biasanya ya. Tapi enggak, kita ngadu pokoknya ya.
2: Sembari membawa poster tuntutan, ratusan warga pada Kamis menggelar aksi protes penetapan desil. Salah seorang koordinator aksi menyatakan kedatangan massa ke kantor Kemensos untuk menyerahkan sebanyak 2.500 data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya banyak dari warga yang diklasifikasikan sebagai keluarga miskin dan rentan justru masuk dalam kelompok desil tinggi, yakni desil 6 hingga 10. Di hadapan Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, sejumlah warga juga mengungkapkan keluh kesah mereka terkait penetapan desil yang membuat mereka hingga saat ini belum ataupun tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
3: Datang ke sini untuk nerin desil gitu, Pak. Saya dari 2024, saya itu dapat KJP. Dapat KJP, dan terus 2025. Pas 2005 ke sini, katanya sih di pembaharuan katanya tuh ikutin desil. Ternyata bulan ini nih katanya saya dipanggil ke sekolahan, katanya saya punya aset 1 miliar.
4: Jangan tinggal di kolom lagi.
2: Warga lainnya mengaku turut melakukan protes karena anaknya ditetapkan dalam desil 7 sehingga tidak menerima bantuan apapun. Ia juga mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial beras, meski catatan sistem menunjukkan dirinya sebagai penerima bansos beras.
5: Angin, anak saya desilnya 7, sedangkan anak saya nggak punya apa-apa. Desilnya kok tinggi banget, jadi nggak dapat bantuan apa-apa. Sedangkan saya desilnya 1, cuma dapat PKH doang. Bansos beras apa nggak pernah dapat. Kalau RT yang dulu saya dapat, RT-nya datang undangan. RT yang sekarang saya nggak pernah dapat apa-apa.
2: Menanggapi aduan warga, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bakal menerima data yang diajukan masyarakat untuk pendalaman, pengkajian, hingga ditindaklanjuti. Menurut Gus Ipul, hal itu penting sebagai bagian dari konsolidasi data secara nasional agar bantuan sosial bisa tepat sasaran.
6: Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindak lanjuti. Aspirasi Bapak Ibu sekalian saya pastikan tidak akan kita diamkan.
2: Untuk memastikan data semakin akurat, Gus Ipul memastikan pemerintah telah membuka berbagai saluran, mulai dari saluran resmi melalui RT/RW, jalur partisipasi melalui aplikasi cek bansos untuk usul dan sanggah, serta melalui comment center Kemensos. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Ada yang tidak sesuai antara desil dengan kenyataan ekonomi, namun ada juga yang tidak sesuai antara mutu dan juga harga. Ini membuat standar, membuat warga bisa tertipu terkait dengan beras fortifikasi di mana harga beras yang dibilang tidak murah bagi sebagian masyarakat.
7: Itu penipuan Rp22.000 per kilogram.
8: Kan kita dibohongin jadinya. Ya kecewa banget lah gitu ya.
9: Itulah kekecewaan dari Eri, seorang ibu rumah tangga begitu mendengar kabar temuan 25 merek beras fortifikasi yang diklaim Menteri Pertanian tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tak wajar. Eri mengaku merasa kecewa dan dibohongi karena selama ini ia terbiasa membeli beras di supermarket dengan mempertimbangkan informasi kandungan yang tertera pada produk.
8: Ya harus menyesal lah, karena apa? Karena kan kita taunya di dalam penawarannya itu mengandung ini, mengandung itu, bla bla bla, bagus gitu ya. Dan ternyata kan tidak gitu ya. Kan kita dibohongin jadinya. Ya kecewa banget lah gitu ya.
9: Kekecewaan serupa dialami Yani. Meski Yani tak pernah membeli 25 merek beras fortifikasi yang disebut dalam ekspos Menteri Pertanian Selasa lalu, ia berharap beras yang dibeli memberi manfaat sesuai dengan informasi yang tertera di kemasan produk.

0: itu ya pasti kecewa. Kita pengen yang terbaik di tubuh kita. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita terima di tubuh kita, otomatis bisa merusak semuanya.
1: Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementan menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya dijual dengan harga tinggi.
2: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan. Rp22.000 per kilogram rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Bahan fortifikasi adalah untuk ibu hamil, menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
1: Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Selanjutnya, pemerintah akan segera menarik 25 merek tersebut dari pasaran dan izinnya dicabut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dilanda musim kemarau, warga desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedegan, Kabupaten Tangerang mengalami krisis air bersih. Sumur warga mengering sehingga memaksa warga memanfaatkan air kali Cimanceri yang kondisinya kotor dan berbau untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara BPBD DKI Jakarta mengerahkan mobil tangki air bersih untuk membantu warga terdampak kekeringan di Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
4: Beginilah kondisi warga di Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang yang kesulitan mendapatkan air bersih Kamis siang. Akibat musim kemarau berkepanjangan, sumur-sumur warga mengering. Warga terpaksa menggunakan air kali Cimanceri yang dikeluhkan kotor dan berbau untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Mulai dari mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, hingga memasak. Sejumlah warga bahkan mengambil air kali menggunakan dirigen untuk disimpan dan digunakan kembali di rumah. Sementara untuk kebutuhan minum, warga harus mencari sumber air bersih yang lokasinya cukup jauh, bahkan tidak sedikit warga yang terpaksa membeli air bersih.
5: Dulu main air bagus, sekarang kan udah karena lama istilahnya kemarau, jadi beginilah keadaannya.
6: Berarti ini air nggak ngalir, Pak ya?
5: Udah nggak jalan, Pak, yang udah ngalir.
6: Terus kondisi juga, Pak, bawa bagaimana?
5: Ya kami terpaksa lah menggunakannya karena kami udah nggak bisa. Udah nggak bisa air sumur, udah nggak ada gitu. Jadi terpaksa apa adanya bagi kami gitu, Pak.
4: Kemarau panjang juga dirasakan sebagian warga Jakarta. Satu mobil tangki air bersih berkapasitas 5.000 liter dikerahkan BPBD DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan air warga di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu petang. Air bersih yang diperoleh dari Pamjaya tersebut disalurkan ke bak penampung milik warga, serta ditampung ke dalam wadah seperti galon dan ember. Penyaluran dilakukan setelah warga mengeluhkan volume air sumur yang menyusut, bahkan berubah keruh akibat musim kemarau panjang.
7: Kurang lebih dari 2 minggu ini air saya itu keruh, berwarna merah gitu. Jadi saya selama 2 minggu ini saya masak, minum itu air galon. Ini hanya untuk nyuci sama mandi aja.
4: Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dipecatnya Purbayudi Sadewa menimbulkan polemik di kalangan dunia usaha dan juga pasar. Ada pergerakan sesaat lagi di Ekonomi.

perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku.

0: yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Usai resmi dilantik dan serah terima jabatan menjadi Menteri Keuangan yang baru di sisa periode Kabinet Merah Putih, Suhaisil Nazara menghadapi sejumlah pekerjaan besar. Di samping mempersiapkan RAPBN 2027, mendorong pertumbuhan ekonomi dan disiplin defisit, ada persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS yang juga harus diselesaikan. Danang Tara sempat menyebut meski pergantian menteri, proses pengalihan dan penyelesaian komitmen utang WUS akan tetap dilanjutkan Menteri Keuangan yang baru. Menanggapi hal tersebut, Purbaya merespon dengan nada guyon. Dirinya selamat karena tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dan di sisi lain, Purbaya mengakui sempat susah tidur karena mendadak di reshuffle Prabowo Subianto. Meski begitu, dirinya menilai cukup puas dengan pencapaian kinerja ekonomi selama dirinya menjabat. Dalam satu tahun kepemimpinannya, Purbaya menyoroti ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh mencapai 5,61%.
3: Mudah-mudahan seperti itu ke depan. Soalnya semalam masih susah tidur, masih sebel juga. Tapi saya udah lumayan.
4: Udah sebel juga, Pak.
3: Sebel juga, Pak. Ya ada, kan gue juga orang. Paling kan lumayan kita udah naikin tempat ekonomi dari berapa sih? 5, tadi bawah 5, udah ke atas 5, bahkan sempat 5.61 sebelum ada gangguan kan. 5.29, turun ke 4 tahun, 5.3, sama juga. Kalau di 4 udah begini.
2: Menteri Keuangan Suhaisil Nazara bicara soal peluang batalnya perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang sebelumnya dilakukan oleh ex-Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Suhaisil menyebut hingga saat ini ia masih mempelajari proses dan keputusan yang diambil sebelumnya termasuk pelantikan sejumlah pejabat.
5: Nah ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit Eselon 1, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit. Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit Eselon 1, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik.
6: Tapi kemungkinan dibatalkan ada, Pak?
5: Kita nanti melihat dulu ya apa yang sudah dilakukan kemarin, karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hibrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan.
2: Informasi berikut terkait dengan Menteri Keuangan baru yang langsung menghadiri rapat penting di mana Dewan Perwakilan Daerah menyetujui nota rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027. Persetujuan ini resmi diketuk dalam sidang paripurna luar biasa DPD RI yang dihadiri langsung Menteri Keuangan Suhaisil Nazara hingga Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan meskipun menerima banyak masukan dan catatan kritis dari berbagai daerah, secara umum DPD menyetujui nota RAPBN karena angka dan proyeksi di dalamnya sudah sesuai dengan hasil kajian internal DPD. Sementara itu, Suhasil menjamin seluruh masukan dan aspirasi berbasis perspektif daerah ini akan menjadi bahan pertimbangan utama untuk dibawa ke meja runding DPR RI guna memastikan kebijakan fiskal 2027 berjalan sesuai jadwal dan pro daerah.
4: Karena DPD ini wakil dari daerah, begitu banyak masukan dari daerah. Tapi pada prinsipnya adalah secara umum pertimbangan kita juga menyetujui nota era APBN 2027 yang diserahkan pada DPD. Angkanya juga ya sama dengan kajian-kajian DPD.
7: Mendapatkan pertimbangan yang mencerminkan perspektif dari seluruh daerah, karena yang ada di DPD ini semua adalah perwakilan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan disampaikan seperti tadi kita telah dengarkan akan menjadi masukan yang sangat-sangat kami perhatikan dan menjadi bagian dari pembicaraan dengan DPR RI.
2: Pergantian mendadak Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa ke Suhasil Nazara memunculkan tanda tanya di pasar dan dunia usaha. Bukan hanya soal siapa yang memimpin Kementerian Keuangan, tetapi juga arah kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap kepercayaan investor serta pelaku usaha. Lalu bagaimana pasar modal dan rupiah merespon dan apa yang menjadi perhatian dunia usaha? Kita bahas bersama Bapak Ibrahim Asoibi, pengamat mata uang dan komoditas. Terima kasih Pak Ibrahim sudah hadir di Ekonomi pada malam hari ini. Dan juga sudah hadir di studio Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Pak Ajib, thank you so much for coming.
8: Sama-sama Mas Ruli.
2: Kita langsung ke dua pengamat senior luar biasa ini. Saya langsung ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, sebagai pengamat, Anda melihat pemecatan Pak Purbaya secara tiba-tiba ini, kacamata Anda tuh dikatakan berdasarkan apa? Kalau melihat ada prestasi dari Pak Purbaya, memang di mana dia menjaga defisit kita, kemudian juga nilai tukar rupiah kita dan lain-lain sebagainya. Tapi juga ada yang cukup cukup menjadi pertanyaan besar. Pak Purbaya secara berani merestrukturisasi dirjen yang selama ini mungkin dikatakan Pak Purbaya untouchable gitu di Kementerian Keuangan. Anda lihatnya seperti apa kira-kira?
9: Iya, jadi Pak Purbaya ini sebenarnya udah lama ya. Yeah. Itu sebagai target di reshuffle.
2: Sudah
9: oleh,
2: target
9: iya, sudah target. Saat itu pada saat gejolak geopolitik di Timur Tengah memanas, kemudian indeks dolar menguat, kemudian harga minyak mentah juga mengalami kenaikan, kemudian rupiah itu di atas 18.000.
2: Okay.
9: Nah, dari situ ada kontok-kontokan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang begitu serius ya. Di situlah sebenarnya sudah ada target, ada dua, satu kementerian dan gubernur ya Bank Indonesia itu menjadi target.
2: Okay.
9: Tetapi diselamatkan
2: dengan kondisi,
9: ya, dengan kondisi Amerika itu melakukan perdamaian dengan Iran.
2: Okay.
9: Sehingga apa? Membuat indeks dolar melemah, kemudian harga minyak mentah kembali di bawah 70.
2: Okay.
9: Ya, indikasi itu membuat rupiah ini menguat. Nah, rupiah ini menguat akhirnya apa? Tidak jadi. Bahkan Purbaya sendiri mengatakan bahwa alhamdulillah saya enggak kena reshuffle.
2: Okay.
9: Ya, itu saya terus memantau saat itu. Nah, dari situlah, tetapi kita lihat bahwa kenapa sih Purbaya ini dianggaplah direshuffle? Ya, saya enggak mau mengatakan dipecat karena politik itu ya pecat udah biasa ya bahasanya. Jadi ada beberapa yang memang mempengaruhi Purbaya ini di reshuffle. Pertama adalah pada saat Purbaya diangkat sebagai Menteri Keuangan, yang pertama itu adalah menggelontorkan dana SAL yang ada di Bank Indonesia ke Bank Himbara. Memang bagus secara pasar itu bagus, indeks harga saham gabungan bahkan sempat mau menuju ke level 10.000 saat itu karena Purbaya kan seperti itu. Tapi secara bersamaan, ya indeks harga saham gabungan secara global ini lagi jatuh nih, lagi turun. Kenapa? Indeks harga saham Indonesia kok terus menaikkan? Nah, sehingga disitulah MSCI langsung turun tangan dan membekukan ya saham di Indonesia. Nah, ini yang

0: kejadian ini yang cukup luar biasa. Secara bersamaan pun juga rupiah mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Gotok-gotokan antara Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia itu kelihatan sekali.
1: Okay.
0: Di situ. Nah itu okay. Yang pertama. Mm-hmm. Kemudian yang kedua kita melihat adalah tentang masalah MBG.
1: Mm-hmm.
0: Ya MBG ini ya terus terang saja ini sangat mengganggu sekali terhadap anggaran yang ada di APBN. Karena mm-hmm. apa? Kita harus tahu bahwa dana MBG ini 20% dari dana pendidikan.
1: Yeah.
0: Ya kita lihat bahwa pergantian sampai terakhir kemarin itu adalah di 229 triliun rupiah.
1: Mm-hmm.
0: Itu pun juga menurut Purbaya masih terlalu tinggi. Artinya mm-hmm. apa? Bisa dikucilkan di bawah 200 triliun rupiah. Karena apa? Kita lihat bahwa sampai saat ini pun juga BGN ini terus melakukan reformasi.
1: Okay.
0: Ya, reformasi melihat mana-mana wilayah-wilayah yang memang mendapatkan untuk suplai makanan.
1: Okay.
0: Ya mungkin saat ini di 229 triliun bisa saja kedepannya itu akan turun di level 200-an dan okay. ini pun juga bisa mengamankan APBN setelahnya.
1: Baik.
0: Kemudian yang ketiga ini adalah masalah Denantara. Ya kita tahu bahwa masalah Denantara ini ya cukup krusial juga bagi Kementerian Keuangan. Pada saat Denantara mendapatkan laba keuntungan 120 triliun, ini kesempatan terbaik untuk masuk kas negara di luar pajak.
1: Okay.
0: Ya tetapi saat itu memang gotok-gotokan itu bisa saja mungkin Purbaya langsung ya ke pemimpin Denantara sendiri tidak melalui presiden sehingga terjadi gotok-gotokan. Sebenarnya yang paling utama ini menurut saya ya bukan masalah internal. Oke lah kalau masalah internal itu adalah itu masalahan internal dari Kementerian Keuangan.
1: Dari
0: yang paling menonjol itu adalah tentang masalah Denantara dengan MBG. Kita tahu bahwa kedua pejabat ini adalah orang dekat dari Prabowo sendiri.
1: Okay.
0: Ya sehingga pada saat disentil ya pasti dia akan marah dan Prabowo pasti akan mendukung orang-orangnya sendiri.
1: Okay.
0: Karena mereka sudah dianggap itu sebagai orang kepercayaan yang dari sebelum-sebelumnya sudah mengikuti dengan Prabowo. Sedangkan okay. Purbaya itu adalah masuk sebagai menteri okay. itu sebagai orang profesional. Nah ini yang harus dibedakan ya antara Purbaya, kemudian kepala BGN, kemudian ketua untuk Denantara sendiri.
1: Baik.
0: Ini yang membuat
1: belum bisa menghilangkan gaya koboynya dia
0: ketika
1: sekarang berada dalam posisi sebagai seorang Menteri Keuangan.
0: Oh.
1: Saya langsung ke Pak Haji. Pak Haji, ada gotok-gotokan kalau kata Pak Ibrahim tadi di dalamnya ada 3 poin disampaikan terkait dengan apa namanya nilai tukar rupiah terkait dengan ekonomi global, permasalahan geopolitik. Kemudian juga tadi tersampaikan terkait dengan ada MBG juga dan juga ada faktor terkait dengan Denantara. Kalau dari sisi pengusaha sendiri itu dari...
2: Memang kalau kita melihat Mas Rudi ini kan kondisinya sangat menarik ya dan unik. Menteri Keuangan lagi rapat di DPD RI tapi di Istana lagi dilantik menteri yang baru gitu.
1: Okay.
2: Dan kalau kita lihat ada hal kedua adalah ketika serah terima jabatan dari Menteri Keuangan yang lama ke yang baru itu Pak Purbaya nggak mau membaca.
1: Iya.
2: Dokumen yang sudah siapkan,
1: draft
2: yang sudah disiapkan. Beliau hanya bilang terima kasih atas kerjanya selama satu tahun ini. Artinya kita melihat di situ ada sesuatu yang belum selesai kita pikir ya. Tapi poinnya begini, kalau boleh saya menanggapi tentang bagaimana kondisi internal di Kementerian Keuangan, walaupun itu bukan ranah kita sebenarnya, bisa benar bisa salah.
1: Tapi seorang ekonomi lihat, pasti akan melihat kan secara, secara luas.
2: Dan memang kalau kita lihat begini Mas Rudi, Kementerian Keuangan itu punya karyawan kira-kira di angka 77.000, lebih dari itu, yang infrastrukturnya se-Indonesia, dan bertugas mengumpulkan uang negara. Mas Ruli bayangkan ya, sestrategis ini Kementerian Keuangan. APBN kita itu tahun ini 3.600 triliun. Kira-kira 3.000 triliun itu hanya bersumber dari 3 tempat. Satu yang namanya pajak, targetnya 2.357 triliun. Dua, cukai yang ketiga baru PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dua di antara 3 sumber pendapatan negara ini, semuanya di bawah Kementerian Keuangan. Artinya ini kan di dalam ini, ini menterinya pinter, di bawahnya juga banyak orang pinter. Gitu. Jadi artinya dibutuhkan sebuah manajemen yang pas saya pikir.
1: Okay.
2: Jadi ketika kemudian ada kondisi yang bersifat, ya ada kondisi yang seperti ini, ya kita lihat ini menjadi sebuah keniscayaan. Tapi poinnya begini, kalau dari dunia usaha Mas Uli, paling tidak kita melihat ada suatu hal yang baru. Karena ini kan stylenya sangat beda ya. Ini kan dulu Pak Purbaya antitesisnya Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani stylenya berbicara stability, dan lain-lain, Pak Purbaya berbicara masalah growth, berbicara masalah pertumbuhan. Nah, ini kan kembali ke standar awal nih, karena Pak Sua adalah sosok yang tidak asing buat Kementerian Keuangan. Yeah. Beliau ini sebelumnya Sri Wamen, yeah, dan zamannya Bu Sri Mulyani beliau juga Wakil Menteri Keuangan, yeah, dan bahkan sebelum Wakil Menteri Keuangan beliau menjadi Kepala Badan Fiskal, BKF, Badan Kebijakan Fiskal, yeah, di mana semua kebijakan pajak di Indonesia itu melalui hanya dua kanal, dua pintu, satu Dirjen Pajak, dua BKF. Artinya Pak Suha ini, Pak Suha Hasil Nazara ini, ketika di lapangan banteng satu, istilahnya Menteri Keuangan ya, yeah, di Menteri Keuangan beliau ini sudah cukup mumpuni. Dunia usaha punya tiga harapan di sini sebenarnya, Mas Ruli. Pertama adalah bagaimana beliau bisa mendesain kebijakan fiskal itu sebagai alat daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Karena kita melihat bahwa Pak Presiden ini kan punya target pertumbuhan ekonomi yang cukup agresif. Kalau tidak kita katakan ambisius. Karena target tahun depan aja targetnya 5,8 sampai dengan 6,4. Average di angka 6% secara konservatif. Angka yang sangat challenging. Artinya kalau hanya mengandalkan kebijakan fiskal secara konvensional akan sangat tidak mudah untuk mencapai angka itu. Bahkan tahun 2028 targetnya 7%, 2029 nanti targetnya bahkan mencapai 8%. Nah, angka-angka itu dibutuhkan sebuah konsep kebijakan fiskal yang pas. Hal kedua yang diharapkan dunia usaha adalah bagaimana Menteri Keuangan ini kan fungsinya juga sekaligus sebagai ketua KSSK namanya. Di mana institusi keuangan kita itu ada empat. Selain Menteri Keuangan masih ada Bank Indonesia, tadi Pak Ibrahim menyampaikan ada Bu Destri Damayanti di situ, kemudian ada OJK dan terakhir ada LPS. Dan ketua dari KSSK ini adalah Menteri Keuangan. Artinya kita punya harapan besar Pak Suha itu bisa menjaga iklim dan stabilitas ekonomi domestik kita terutama. Yang ketiga, yang terakhir adalah tadi Pak Ibrahim menyampaikan kondisi geopolitik kita ini kan masih fluktuatif dan sangat fragile. Harapan kita adalah bagaimana Menteri Keuangan bisa memitigasi. Karena kondisi geopolitik itu akan memberikan impact secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi fiskal kita. Contoh, bayangin Mas Ruli, tahun depan 2027 itu pemerintah itu punya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Itu nilai tukar rupiah terhadap dolar itu hanya di angka 16.800 sampai 17.500. Sekarang ada udah 17.700 gitu. Tapi tahun depan targetnya bisa di kisaran 16.000. Termasuk kedua misalnya berbicara minyak, harga minyak itu hanya dipatok di angka 70 dolar per barel. Hari ini aja udah 103 itu. Jadi poinnya adalah ketika kemudian ada fluktuasi kondisi geopolitik yang up and down, maka tentunya kondisi fiskal kita akan terimbas. PR-nya adalah bagaimana target tahun 2027 dengan belanja 4.000 triliun itu kita tidak utang berlebih lagi, kita tetap bisa menjaga fiskal kita yang baik. Dan terakhir saya tutup dengan bagaimana pesan Pak Presiden terhadap menteri yang baru, Mas Ruli, bahwa harapan dari Pak Presiden adalah Pak Suha Hasil Nazara bisa menjaga kredibilitas fiskal kita. Fiskal yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Kira-kira begitu.
1: Transparan, akuntabel. Saya langsung ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ketika Pak Purbaya tadi disampaikan oleh Pak Ajit, tiba-tiba ditelepon ketika rapat dengan DPD, kemudian disampaikan di istana juga ternyata sudah ada pelantikan. Pasar beresponnya seperti apa, Pak, dengan kondisi yang seperti itu? Pasti kan mereka juga bertanya-tanya kan gitu. Meskipun kalau kita lihat pasar ditutup pada saat itu di zona hijau gitu. Tapi Anda lihatnya seperti apa?
3: Betul, jadi gini. Ini pintar juga istana. Pada saat melakukan pemecatan, ya memberitahukan terhadap
1: Purbaya.
3: Jadi pas kebetulan dengan mendekati penutupan pasar. Ya, pada saat itu memang pasar ini selalu melihat kondisi global karena harga minyak ini sudah di atas 100. Sehingga indeks harga saham gabungan pun juga mengalami pelemahan, ya kemudian rupiah pun juga ikut melemah. Jadi kalau saya lihat bahwa momentumnya cukup bagus. Ini strategi dari istana, ya. Ini yang menurut saya cukup bagus sekali karena bersamaan dengan kondisi geopolitik. Sehingga pada saat ditelepon, kemudian diresapel, kemudian pelantikan Menteri Keuangan, di situ pas bersamaan dengan penutupan pasar. Sehingga melemahnya pun juga tidak terlalu besar. Nah, kemudian setelah Pak Suhasil ini kemudian dilantik, kemudian memberikan satu statement akan menjaga APBN, ya ini lebih aman lagi, ya sehingga pasar pun merespon, ya pada saat pembukaan pasar memang juga mengalami pelemahan, tapi pelemahannya tidak terlalu besar, karena memang bersamaan dengan tensi geopolitik nih, mungkin kalau geopolitiknya kita sedang baik-baik saja, harga minyak mungkin mendekati level 60, mungkin lain ceritanya, sehingga masyarakat pun juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu melihat gitu. Ini. Jadi pasar pun juga biasa-biasa santai-santai saja. Karena yang dipilih sebagai Menteri Keuangan itu karir. Dari wakil menteri yang dari tahun 2019 sudah ada. Nah sehingga sampai saat ini, kalau seandainya melemah pun juga tidak terlalu besar, apalagi kemarin bersamaan dengan Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga 25 basis poin. Nah, sehingga sehingga bahasa-bahasa bahwa tentang purbaya seperti ini akan terjadi pelemahan yang cukup luar biasa, nyatanya tidak sama sekali. Artinya pasar menerima dengan kehadiran Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru ini.
1: Itu. Oke, menarik. Jadi pasar menerima. Pak Suhasil karena memang momennya pas sekali gitu ya pada saat itu. Jadi pasar tidak bisa dalam waktu untuk menimbang-nimbang seperti apa karena udah masuk dalam waktu injury time pada saat itu penutupan.
3: Betul. Nah, ini bagus strategi istana. Okay. Jadi istana ini sekarang pintar. Jadi bukan diambil di hari Sabtu atau hari Minggu. Okay. Nah, itu biasanya nanti pada saat di hari Seninnya pasti akan terjadi ras yang cukup besar, penurunannya juga tajam Tetapi ini saya bilang ini bagus, strategi siapa ini istana? Istana sudah luar biasa, mungkin dari Bakom RI ya kan, yang mereka sudah biasa memberikan satu statement masalah ekonomi, ya sehingga mereka tahu dan saya juga langsung kaget, kenapa? Ini di penutupan pasar, sehingga pelemahannya pun juga tidak terlalu besar dan ini ya bagi saya strategi yang cukup bagus. Iya. Seharusnya menteri seperti itu, Prabowo juga nanti ke depan harusnya kayak gitu.
1: Oke,
3: ada menteri yang lainnya, timingnya pas mendekati penutupan pasar, itu luar biasa.
1: Baik, menarik sekali. Saya langsung ke Pak Ajib. Pak Ajib, dengan tadi Pak Suhasil kan diberikan mandat oleh Prabowo bagaimana menjaga kredibilitas dari bisnis sendiri. Gitu. Tapi kalau dari dunia usaha sendiri melihatnya seperti apa gitu? Apakah nanti Pak Suhasil akan melanjutkan kebijakan fiskal yang sudah dibuat atau diciptakan oleh Pak Purbaya karena memang beliau adalah wakil menterinya gitu, ataukah nanti akan ada kebijakan baru yang masih menjadi tanda tanya besar nih?
2: Oke, pertama saya akan cerita dulu tentang apa yang sering kita lakukan dengan Pak Menteri Keuangan sebelumnya dengan Pak Purbaya, kedua baru berbicara kebijakan fiskalnya. Begini Mas Ruli, sebenarnya Apindo itu sering dan rutin itu kita mengadakan audiensi dengan menteri termasuk Menteri Keuangan. Karena kita punya satgas namanya di bottlenecking. Jadi kita meng-capture kondisi di lapangan, bagaimana private sector mengalami misalnya ada problem-problem, ada permasalahan, baik teknis maupun non-teknis. Kemudian kita kumpulkan ke tim Satgas. Tim Satgas kemudian melanjutkan audiensi dengan semua kementerian teknis terkait. Terutama yang di bawah Kemenko Ekonomi, itu termasuk Kementerian Keuangan, Kemen Perin, Kemen Dak, dan lain-lain. Terakhir itu kalau saya tidak salah ingat ketemu dengan Pak Purbaya itu tanggal 5 Juni. 5 Juni tim di bottlenecking dengan di bawah komando Bu Ketum Apindo. Itu kita menyampaikan apa yang menjadi concern di lapangan, yang menjadi problem di lapangan untuk meminta solusi. Kalau saya ingat betul kok, salah satu hal yang kita sampaikan ke Pak Purbaya waktu itu adalah adanya misalnya restitusi pajak yang melambat, terjadi delay proses restitusi yang begitu luar biasa, yang itu mengganggu ini pengembangan usaha di lapangan. Sekarang Mas Ruli bayangkan, tahun 2025 itu ada anggaran kira-kira 360 triliun untuk restitusi. Karena restitusi itu prinsipnya adalah pembayaran pajak yang kedouble ke negara. Kira-kira misalnya yang contohnya nih harusnya bayar pajaknya Rp1.000, terlanjur bayar 1.400 entah PP entah PPh, maka 400-nya dikembalikan dong. Nah, itu yang mengalami pelambatan. Karena data itu sendiri menunjukkan bahwa kondisi per Juni 2026 dibandingkan dengan Juni 2025 kemarin itu kita turun 34%. Dan penerimaan pajak naik.
1: Artinya, mungkin akan keluar kira-kira?
2: Ini yang kita harapkan, karena kami sudah sampaikan dari bulan Juni, tapi waktu itu Pak Menteri agak mendenai bahwa enggak kok enggak ada pelambatan, padahal datanya menunjukkan pelambatan, kita komunikasi ke teman-teman di lapangan, memang ada pelambatan, dan hampir semua sektor gitu. Nah, itu yang kita harapkan, masalah itu kan meledak di bulan Agustus kemarin, hampir semua asosiasi mengeluhkan lah ya, menyampaikan masukan ke pemerintah bahwa restitusi itu menjadi problem. Nah, harapan kita adalah kemudian Menteri Keuangan itu menerima kondisi yang kita capture di lapangan bahwa ini memang menjadi problem dan ada solusi terbaik. Mari kita berbicara kebijakan fiskal. Begini Mas Ruli, dalam konteks kebijakan fiskal, terutama kebijakan-kebijakan pajak, itu kan butuh sebuah kepastian. Karena pajak itu kan bukan sebagai alat atau instrumen pengumpul uang buat negara atau fungsi sebagai budgeter. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah juga fungsi reguleran, fungsi pengatur, bagaimana mendorong level playing field yang sama. Bukan hanya pajak, tapi termasuk cukai. Kan sekarang yang lagi ramai termasuk misalnya cukai rokok misalnya. Rokok itu omsetnya nggak kurang dari 400 triliun setiap tahun, Mas Ruli. Dan hitungan dari Apindo itu kira-kira angka 10-15% itu rokok ilegal. Itu nggak kurang dari 50 sampai 100 triliun potensi rokok ilegal. Artinya bagaimana mungkin rokok legal itu bisa bersaing dengan rokok ilegal gitu. Karena 70% uang rokok legal ini dibayar buat negara gitu. Artinya bagaimana fungsi reguler adalah sebagai alat pengatur ekonomi sehingga para pemain yang ada di lapangan ini punya level playing field yang sama. Kalau satu bayar pajak, semuanya bayar pajak dong. Okay. Kalau satu bayar cukai, semuanya bayar cukai, misalnya.
1: Okay. Okay.
2: Jadi harus lebih ke arah sana. Jadi sekali lagi, harapan dunia usaha adalah bagaimana Pak Suhasil Nazara, dan kami cukup confident karena beliau orang yang lama di kebijakan-kebijakan fiskal ini. Mm-hmm. Kalau Pak Purbaya kan orang seorang moneteris ya, beliau kan lama di moneter sebenarnya. Yeah. Makanya beliau ini kan justru berbicara menambah likuiditas di pasar, ngambil uang dari BI ke Bimbara dan lain-lain. Itu kan sebenarnya instrumen moneter sebenarnya untuk mendorong likuiditas di pasar. Okay. Lepas dari itu adalah bagaimana sekali lagi pajak yang kredibel. Karena sekali lagi, kalau kita lihat tahun 2025 kemarin, pajak kita tuh shortfall luar biasa jumlahnya. Dari target 1.981 triliun hanya tercapai sekitar 1.800-1.900. Okay. Jauh sekali dari target sebenarnya. Okay. Nah, sehingga ketidak tercapainya pajak di tahun 2025, kemudian ditambah lagi tahun 2026. Ini menjadi PR tersendiri. Mm-hmm. Jadi bagaimana kebijakan ini jangan membuat konstruksi di lapangan nih. Mm-hmm. Karena kan juga termasuk Pak Bimo ya, itu menyampaikan kemarin bahwa misalnya nih pajak online juga akan kembali diberlakukan di bulan Oktober. Yang penting ada kepastian aja. Karena kan sebelumnya nih, tanggal 1 Agustus berlaku nih, tahu-tahu tanggal 6 dicabut gitu. Mereka udah terlanjur di lapangan gitu. Ya. Itu namanya uncertainty ya. Jadi jangan sampai ada
1: uncertainty. Yang terjadi kemarin kita dengar sama-sama gitu ya. Kalau dari pasar, dari komoditas sendiri, Pak Ibrahim melihatnya gimana gitu. Apakah juga kalau melihat kondisi saat ini gitu kan, kalau kita sama-sama kan Pak Suhasil itu sudah bersama dengan Pak Purbaya selama Pak Purbaya menjabat selama 1 tahun gitu kan. Kemarin sudah tahu agenda program seperti yang di bottleneck yang disampaikan,
2: kayanya,
1: ya kan, itu banyak sekali dilakukan di sana. Kalau dari pasar melihatnya seperti apa?
3: Ya, jadi
1: percayaan akan seperti itu.
3: Ini, kalau saya lihat ya, siapapun yang menjadi Menteri Keuangan saat ini, ini pun juga ada dilema tersendiri. Karena apa? Dalam kondisi saat ini kan defisit anggaran sudah cukup melebar.
1: Melebar.
3: Ya, artinya apa? Kita tahu bahwa siapapun yang menjadi Menteri Keuangan, ya ke depan pun juga pasti ada sedikit
1: problem.
3: Karena gini, permasalahan di sini itu adalah masalah energi.
1: Okay.
3: Kita harus tahu bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara importir energi, termasuk minyak mentah ini terbesar di ASEAN.
1: Yeah.
3: 1,5 juta barel per hari. Mm-hmm. Ya, pada saat di APBN itu 70, kemudian rupiahnya dipatok di anggaplah 16.500, ini spreadnya begitu lebar, ya apalagi harga minyak mentah itu sudah di atas 100, ya artinya apa? Diasumsikan 1 dolar per barel itu adalah 4 triliun. Nah sehingga apa? Sehingga anggaran dana-dana dari departemen, semua departemen itu difokuskan terhadap pembelian energi. Nah energi ini ya kita lihat bahwa dari 1,5 juta barel per hari, 85% itu subsidi.
1: Yes.
3: Nah, subsidi ini yang non subsidi saja sampai saat ini masih disubsidi.
1: Oke.
3: Okay. Ya, contoh Pertamax ya. Pertamax itu harga aslinya mungkin bukan 16 anggap 16.800, bukan segitu. Mm. Itu masih ada subsidi dari pemerintah. Bisa saja ini di atas 20. Mm. Ya. Nah, ini yang membuat apa? Membuat pemerintah ini harus berpikir ulang bagaimana caranya BBM non subsidi ini dinaikkan kembali, ya karena apa? Sampai akhir tahun, ya pemerintah sendiri masih mempertahankan BBM subsidi ini. Nah sehingga apa? Sehingga inilah yang membuat Kementerian Keuangan, ya Menteri Keuangan itu ya sedikit dilematis.
1: Oke. Okay.
3: Misalnya ada Pak Purbaya katakan bahwa saya sudah merdeka, ya kan, dipecat dari Menteri Keuangan. Oh iya, siapapun yang menjadi Menteri Keuangan saat ini pasti akan pusing juga, apalagi target dari pertumbuhan ekonomi ya yang begitu besar di 6% di tahun 2027. Kemudian kita lihat pada saat pidato presiden di DPR, jadi defisit anggaran itu dikurangi jadi 2,4%. Nah ini pun juga saya sebagai dilematis juga. Ya memang kalau kita lihat secara global harga minyak mentah ini apabila tidak ada terjadi geopolitik, ini oversupply.
1: Ya.
3: Kita lihat oversupply, bahkan banyak pengamat yang mengatakan di tahun 2027 ya harga minyak mentah pun juga kemungkinan hanya di 60 misalnya. APBN itu dipatok di 75, artinya apa? Ada spread dari 60 ke 75, kemudian rupiah pun juga dinaikkan ke 17.500. Bahkan Ibu Desi sendiri ya di semester kedua ini mematok untuk rupiah itu kan di 17.300 sampai 17.800, artinya bagi saya ini sudah kena Ibu Desri ini. Nah cuma ya kita lihat apakah geopolitik ini akan berakhir sampai akhir 2027, 2026 atau masih berlanjut. Kalau seandainya masih berlanjut APBN yang sudah diketok palu itu pasti semua akan bermasalah. Nah ini dilematis bagi Menteri Keuangan saat ini. Itu, Mas.
1: Baik, jadi siapapun Menteri Keuangannya akan menghadapi problematika yang sama, gitu ya, gitu.
2: Ya, dan apalagi 3 tahun terakhir ini, 2000, jadi gini, Pak Prabowo ini kan memulai tahun fiskalnya dengan kurang ideal. Ketika dilantik bulan Oktober 2024, beliau itu menghadapi kondisi tantangan fiskal tahun 2025, 2026, dan 2027, 3 tahun berturut-turut, itu kena scaring effect dari kondisi pandemi.
1: Ya.
2: Karena waktu itu kondisi pandemi selama 3 tahun juga, pemerintah boleh berhutang di atas 3% dari PDB. Yeah. Sehingga kemudian nambah utang terlalu banyak dan jatuh temponya di tahun 2022.
1: Oke.
2: Yang tadinya itu utang itu hanya kisaran ya 400-500 triliun, sekarang ya 700-800 triliun dalam waktu 3 tahun ke depan. Artinya ya ini memang seperti tadi Pak Ibrahim sampaikan, kondisi kan nggak mudah.
1: Yeah.
2: Jadi tinggal bagaimana Menteri Keuangan itu sebagai komando dan nahkoda dari Kementerian Keuangan yang tetap menjaga kredibilitas fiskal dengan baik. Satu sisi defisitnya di bawah 3%, bahkan tadi memang betul Pak Presiden itu pada tanggal 14 Agustus kemarin di DPR menyampaikan bahwa ingin defisit di tahun 2027 nanti kembali turun. Nah ini kan menjadi challenging sekali, karena pendapatnya dari mana? Karena kalau pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak, ini ada satu hal menarik nih. Kenapa kemarin sempat ada friksi antara Menkyu dengan Danantara? Karena begini Mas Ruli, di tahun-tahun sebelumnya, itu semua keuntungan BUMN, dividen, itu langsung masuk ke kas negara dulu. Melalui instrumen melalui kanal PNBP. Kalau kemudian BUMN ini kembali butuh, mereka minta ke Menteri Keuangan dalam bentuk namanya penyertaan modal negara atau PMN. Katakan tahun sebelumnya itu untung dividen BUMN itu 81 triliun, kembali tarik di PNM 40 triliun, tapi melalui mekanisme APBN. Kan sekarang beda. Sekarang setiap dividen yang masuk itu ya dikelola internal Danantara dulu. Kemudian dari Danantara punya pilihan, apakah dividen akan distorkan ke PNBP kembali atau kembali untuk memutar ekonomi sebagai penggerak, karena Pak Presiden ingin bahwa Danantara itu termasuk lokomotif untuk menggerakkan private sector dan menggerakkan ekonomi juga. Nah, jadi kondisi seperti ini yang berbeda tahun sebelumnya dengan sekarang berbeda. Harapan kita adalah pemerintah bisa menutup lubang dividen BUMN. Karena yang tadinya BUMN langsung store ke negara, sekarang kan PNBP berkurang otomatis. Minimal 81 triliun. Dari mana ini angkanya? Itulah menjadi PR dari Kementerian Keuangan.
1: Harus agresif dong berarti sekarang Pak Menteri yang baru.
2: Iya, artinya PNBP itu harus ditutup dari PNBP yang lain gitu.
1: Baik.
2: Opsinya.
1: Oke. Meskipun sekarang kan Danantara mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan yang baru terkait dengan 120 triliun tersebut gitu kan. Nah kalau saya langsung ke Pak Ibrahim, menurut Pak Ibrahim sendiri gitu, apakah Pak Suhasil akan bisa kita tahu sama-sama Pak Suhasil memiliki mungkin gaya yang cukup berbeda dibandingkan Pak Purba ya. Beliau orangnya tenang, tertata gitu kan.
2: Antitesisnya nih, antitesis.
1: Saya sama beliau itu orangnya dor-doran gitu kan, cobaway, spontan gitu ya. Tapi dengan kondisi keuangan sekarang, dengan banyak demand yang terjadi, kondisi fiskal yang seperti ini, daerah yang meminta adanya penambahan dana ke daerah, dan masih banyak lagi, apakah cukup dengan ketenangan itu bisa menyelesaikan hal tersebut, melihat Pak Suhasil juga menjadi tangan kanan Pak Purba ya?
3: Ya, jadi gini, sebagai seorang bendahara negara itu jangan banyak bicara. Ya, karena ini kan berhubungan dengan keuangan kan. Jadi harus hitung-hitungan secara matematik. Itu harus benar-benar strategis, bagaimana seperti Ibu Sri Mulyani, ya tidak banyak bicara, tapi mereka itu tahu bagaimana harus bekerja. Nah, sepertinya Pak Suhasil ini mengikuti gaya dari Ibu Sri Mulyani. Kalau menurut saya, misalnya Menteri Keuangan tidak mau banyak bicara. Kalau terlalu banyak bicara, pasti banyak juga nanti yang menyanggah. Ya kan, ini yang dipelajari oleh Menteri Keuangan saat ini. Karena apa? Karena sampai saat ini pun juga dalam pertama pidato ya mengatakan akan mengamankan APBN. Ya kan, cuma bahasa cuma itu aja. Saya akan mengamankan APBN dan presiden pun juga seperti itu. Jadi kalau seandainya dalam kondisi saat ini ya kemudian kita lihat investasi ini mengalami penurunan, ya berarti kan Menteri Keuangan harus mengeluarkan insentif fiskal ya berupa apa mungkin pajak ya atau yang lainnya. Kemudian apabila kondisi geopolitik ini juga terus memanas, yang dilakukan terhadap kemudian berujung terhadap daya beli masyarakat mengalami penurunan, ya berarti apa? Berarti Kementerian Keuangan, ya, pemerintah ini harus menggelontorkan bansos, yeah, ya, stimulus, ya. Yeah. Cuma hanya itu yang dilakukan. Tapi saya punya satu ide pada saat Ibu Sri Mulyani selalu membahas tentang masalah tax amnesty.
1: Nah, yang ini tidak
3: ya, betul. Pak ya, pada saat Pak Purbaya anti. Okay. Harusnya dalam kondisi ya saat ini

0: yang harus dilakukan pada saat pendapatan pajak ini tidak sesuai dengan target, cara satu-satunya adalah tax amnesty. Ya kemungkinan besar Pak Suhasil ini, ya Menteri Keuangan baru ini, mungkin akan menerapkan, ya mengadopsi apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, yaitu dengan cara tax amnesty. Karena kita lihat bahwa 2027, 2028, 2029 ini sebenarnya merupakan ujian bagi Menteri Keuangan terbaru ini, apakah bisa untuk mencapai nanti target di 8%. Ya, karena harus ingat bahwa pembentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia berbeda dengan Vietnam, berbeda dengan Singapura, berbeda dengan Tiongkok. Kita harus ingat 50% ini adalah daya beli masyarakat. Berarti apa? Harus ada dana intensif, ya bantuan baru dari pemerintah baru. Yang kedua adalah belanja negara. Belanja negara yang begitu besar untuk pembelian alutsista, ya baru yang ketiga adalah investasi. Sehingga apa? Pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus, ya bahkan targetnya bisa di 6%, tetapi kenapa tidak menyentuh ke masyarakat kelas bawah? Nah, kenapa? Karena ya kita lihat bahwa bukan dari investasi. Kalau seandainya dari investasi seperti Tiongkok, kemudian Singapura, kemudian Vietnam, investasi yang ditonjolkan, investor masuk, kemudian investor membangun pabrik, padat karya, sehingga membutuhkan karyawan, karyawan melamar, mereka bekerja, sejahtera, kemudian karyawan membeli rumah, kemudian membeli mobil. Nah ini yang membuat pertumbuhan ekonomi cukup bagus. Tapi kalau daya beli masyarakat, ya ini berbeda. Misalnya banyak orang yang mengatakan, kenapa sih kok pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus, ya 5,2, 5,4, tetapi kok masyarakat kelas menengah, kelas bawah, kok masih kayak gitu aja, malah tambah susah. Itu buktinya banyak, kriminalitas tinggi, ya ini adalah salah satu yang mempengaruhi, sehingga Pak, pemerintah ini digadang-gadang, ya bagaimana kita pertumbuhan ekonominya bagus, ya ya wajar saja, karena terbentuk dari daya beli masyarakat. Itu Mas.
1: Jadi intinya poin sekarang adalah bagaimana menteri yang baru itu disampaikan oleh Pak Hajib dan juga Pak Ibrahim adalah bagaimana bisa menggerakkan investasi dan juga menggerakkan konsumsi kita, daya beli masyarakat. Itu menjadi poin penting di sini. Mungkin yang lain-lainnya, mungkin masyarakat awam, grassroots tidak terlalu memikirkan, yang penting bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan yang layak, memiliki pekerjaan yang layak, sehingga akhirnya roda perekonomian bisa berputar dari daya beli masyarakat dan juga investasi yang masuk ke Indonesia. Tidak hanya mengandalkan pengeluaran negara saja, tapi juga bagaimana investasi luar masuk menanamkan modal Indonesia. Terima kasih Pak Ibrahim, terima kasih Pak Hajib sudah hadir di Ekonomi pada malam hari ini. Kita berharap besar dengan hadirnya Menteri Keuangan yang baru, Nahkoda Kementerian Keuangan yang baru dengan Pak Suhasil. Apakah nanti Pak Suhasil akan melanjutkan program-program yang disampaikan Pak Purbaya, ataukah agar terobosan lain ke depannya yang diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Jangan kemana-mana, berita menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Ekonomi.

0: up.
1: Di balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
2: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
7: Bayangkan, kecoa bukan lagi sekedar serangga yang ditakuti, tetapi justru bisa membantu menyelamatkan korban bencana. Para ilmuwan di Australia mengembangkan kecoa cyborg yang dilengkapi kamera dan alat untuk mengantarkan obat ke korban yang terjebak di reruntuhan.
8: Kecoa biasanya dihindari, namun para peneliti Australia justru melihat kemampuan alami serangga ini sebagai peluang untuk misi penyelamatan. Ilmuwan dari University of Queensland dan University of New South Wales mengembangkan paraport, yakni kecoa yang dilengkapi perangkat elektronik berupa kamera dan sistem untuk mengantarkan obat. Kecoa dipilih karena mampu bergerak di medan yang sulit, termasuk melewati bebatuan, celah sempit, hingga permukaan yang terbalik. Kemampuan ini dinilai sulit ditiru robot berukuran kecil, terutama ketika digunakan di lokasi bencana dengan kondisi yang tidak terstruktur.
9: They can walk and run on complex terrain, climb in walls or inverted condition, and then it's extremely good for the case of certain rescue scenario where you have unstructured environment, right? So that makes it like, I think because of their natural structure and capability, they will suit for the certain rescue scenario, and because they have their flexibility, agility, and highly adaptability.
8: Untuk mengendalikan kecoa, peneliti memasang elektroda pada sistem saraf serangga, sehingga listrik kemudian digunakan untuk mengarahkan pergerakannya. Pada bagian punggung dipasang perangkat yang dapat membawa kamera maupun sistem injeksi untuk memberikan bantuan medis kepada korban. Para peneliti membayangkan teknologi ini nantinya tidak hanya menggunakan satu kecoa, tetapi sekelompok kecoa yang dapat masuk ke area reruntuhan secara bersamaan.
9: In the future, we want to have maybe a swarm of them go deep into collapse structure because we cannot control only single cockroach or just two cockroaches for those situations. We need to have a network of many of them so that we can easily fight for the victim as soon as possible.
8: Meski menjanjikan, teknologi ini masih membutuhkan pengujian lebih lanjut, termasuk untuk menghadapi medan yang lebih kompleks, gangguan sinyal di dalam reruntuhan, serta memastikan keamanan saat obat diberikan. Jika berhasil dikembangkan, kecoa cyborg ini berpotensi menjadi bagian dari teknologi pencarian dan penyelamatan di masa depan.
7: Taksi terbang atau electric vehicle take off atau and landing alias eVTOL dipamerkan di Cengkaring Heliport Bandara Soekarno-Hatta pada minggu lalu. Moda transportasi ini dinilai cocok dengan karakter negara Indonesia yang memiliki geografis kepulauan. Sebanyak 200 unit pesawat rencananya akan dioperasikan secara bertahap.
0: White Sky Aviation Group kembali memamerkan inovasi taksi terbang di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Agustus lalu. Animo yang besar pada bisnis aviasi ini membuat sebanyak 200 unit pesawat terbang rencananya akan dioperasikan secara bertahap dalam 10 tahun mendatang. 200 unit taksi terbang tersebut mencakup 120 unit dari Cina, 30 dari Jepang, serta 50 unit dari Indonesia. Menurut CEO White Sky, Denon Prawira

0: Atmaja, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan perjalanan bisnis yang tinggi dinilai menjadi pasar yang sangat strategis bagi taksi terbang. Terlebih, moda transportasi ini memiliki biaya perawatan yang lebih rendah jika dibandingkan pesawat komersil.
1: Nah, sekarang ini saya melihat sebetulnya ada banyak sektor usaha ya di daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua, kaitan dengan logistik kontrak itu. Kita melihat opportunity untuk bisa disupport oleh air transport ini banyak, tapi harga helikopter konvensional ini mungkin lebih kepada VIP gitu ya, harganya lebih tinggi gitu. Nah, saya meyakini bahwa line production yang dilakukan oleh teman-teman yang memproduksi Lito ini, selain biaya perawatan dan direct operating cost yang lebih rendah, mudah-mudahan harga yang ditawarkan kepada masyarakat jauh lebih terjangkau.
0: Sementara itu, Direktur Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub, Sokip Al-Rohman, mengatakan pihaknya siap menyambut era teknologi terbaru yang menjadi inisiatif dari industri, investor, hingga akademisi. Guna mendukung inisiatif tersebut, Kemenhub telah menyiapkan beberapa regulasi penunjang ekosistem ini.
2: Kita menyambut baik inisiasi dari industri, dari investor, dari akademisi yang ingin mengembangkan untuk advanced air mobility. Jadi kami bergerak karena memang untuk meletakkan fondasi daripada teknologi baru di bidang transportasi harus dimulai sekarang. Nah, terus kemudian dari sisi pilotnya, remote pilot license, RPL, kita juga sudah sedang proses merevisi CSR atau peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 61 tentang pilot, dan sudah maju di hukum, dan insya Allah sebentar lagi juga akan terbit. Terkait dengan penggunaan ruang udara, kita juga sudah punya PM 37 tahun 2020. Terus kemudian terkait dengan registrasi, kita juga sudah punya regulasinya.
0: Kendati demikian, pihak Kemenhub mengungkapkan setiap transportasi komersial tetap harus memenuhi persyaratan ketat seperti waktu pengujian, minimum jam terbang, static test, serta dynamic test sebelum resmi dioperasikan. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
3: Dan inilah akhir dari Ekonomaik malam ini. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: 4, mi sa pure dire.
1: Suasana mencekam terjadi di Mapolres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur saat markas polisi diserang dan diamuk ratusan warga Selasa sore 15 September. Massa juga membawa peti jenazah JT, terduga pencuri ternak yang sebelumnya ditembak mati polisi di hari yang sama. Kematian JT inilah yang memicu kemarahan warga. Dengan membawa parang, massa merusak sejumlah ruangan hingga membakar mobil patroli. Aksi tersebut berujung satu warga berinisial MBP, usia 20 tahun, tewas di lokasi. Amukan warga ini berakhir saat bunyi letusan diduga senjata api terdengar dari dalam Mapolres. Massa yang panik langsung kabur berhamburan. Namun polisi memastikan personel yang mengamankan markas tidak menggunakan peluru tajam saat menghalau massa. Sebelumnya, Selasa pagi, polisi melumpuhkan seorang terduga maling ternak berinisial JT karena disebut berusaha menyerang petugas menggunakan parang saat hendak ditangkap di rumahnya di Kampung Wai Makapal, Desa Baliledo, Kecamatan Loli, Sumba Barat. Tersangka sempat dibawa ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, namun ia dinyatakan meninggal dunia. Kematian JT inilah yang diduga memicu aksi penyerangan warga ke Mapolres Sumba Barat.

0: berangsur kondusif. Personel gabungan TNI Polri masih bersiaga di lokasi. Satu warga yang tewas dalam aksi massa itu juga kini tengah menjalani otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. 5 skoci kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kami akan membahasnya selengkapnya nanti. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pasangan kekasih ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor di Pasar Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Keduanya nekat melakukan curanmor demi bisa memenuhi gaya hidup. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
2: Motor kontaknya nggak gawing.
1: Tim URC Macan Selatan Polres Bangka Selatan menangkap ST, perempuan 29 tahun, pada Selasa siang. Dari hasil interogasi, ST mengaku beraksi bersama dengan kekasihnya, Dede. Tidak butuh waktu lama, Dede yang ditangkap di sebuah bengkel di Desa Kposang. Aksi keduanya dilakukan pada Senin 7 September lalu saat korban meninggalkan motor di parkiran pasar untuk membeli ikan dan motor tersebut dicuri. Hasil pemeriksaan awal, keduanya mengaku nekat melakukan curanmor demi memenuhi gaya hidup. Motor hasil curian bahkan dicat ulang agar sulit dikenali sebelum rencana dijual. Kini kedua tersangka ditahan di Polres Bangka Selatan dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Suasana tegang tersaji saat personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Tuban berusaha menangkap MN, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor di salah satu rumah indekos di kota Surabaya. Meski sudah dikepung oleh polisi, pelaku menolak menyerahkan diri dan keluar dari kamar mandi. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya bisa mengeluarkan MN dari kamar mandi dan membawanya ke Mapolresta Tuban. Dari hasil pengembangan, polisi turut meringkus KM, rekan dari MN di rumahnya di Tambak Sari, Kota Surabaya. Dari hasil penangkapan dua pelaku, polisi menyita 2 unit sepeda motor, diduga hasil curian sebagai barang bukti.
2: Motor kontaknya nggak gawing.
1: Video viral merekam 2 pemuda terkapar di gazebo pinggir jalan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat pada Senin lalu. Keduanya tidak sadarkan diri sejak malam hingga sore hari. Bahkan kunci motor masih menggantung hingga diamankan warga. Petugas kepolisian mendatangi lokasi, keduanya dibawa menuju layanan medis sebelum dibawa ke kantor polisi. Dikonfirmasi pada Kamis, kedua pemuda ini diduga dalam kondisi mabuk obat terlarang dan polisi memborgol keduanya agar tidak meronta. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua pemuda ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang pria di Kelapa II Tangerang ditangkap polisi setelah diduga menganiaya hingga tewas ibu kandungnya sendiri yang berusia 60 tahun. Adapun di Karanganyar, Jawa Tengah, seorang perempuan ditemukan terluka parah diduga menjadi korban perampokan saat menjaga sebuah toko fashion seorang diri.
3: Warga Kelapa II Kabupaten Tangerang Kamis pagi digemparkan dengan penemuan seorang nenek berinisial EN dalam kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Namun lansia berusia 60 tahun itu akhirnya meninggal dunia. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka akibat hantaman benda tumpul di kepala korban. Polisi kemudian meringkus terduga pelaku, seorang pria berinisial EW, 41 tahun, yang tak lain anak kandung korban.
4: Ditemukannya belum meninggal dunia, jadi ditemukan beberapa luka ada di kepala dan kepala belakang dan depan. Dugaannya luka benda tumpul menggunakan palu. Kita amankan terduga pelaku, kita curigai dikarenakan ada luka di tangannya. Setelah kita lakukan pemeriksaan mendalam, ternyata memang yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut.
3: Hingga kini penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung, termasuk untuk mengungkap motif penganiayaan maut itu. Seorang perempuan karyawan toko ditemukan bersimbah darah di depan toko fashion tempat yang bekerja di Desa Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Nova diduga diserang saat berjaga seorang diri di dalam toko. Korban cepat keluar dari toko dalam kondisi penuh darah sambil meminta pertolongan.

0: pertolongan. Warga yang datang langsung membawa korban ke RSUD Karanganyar. Sementara polisi langsung menggelar olah TKP. Bercak darah terlihat di sejumlah bagian ruangan, mulai dari lantai, rak sepatu, hingga ruang ganti pakaian. Berdasarkan keterangan saksi, dari rekaman CCTV diketahui ada dua orang yang diduga pelaku datang menggunakan sepeda motor metik dan masuk ke dalam toko. Pelaku sempat terlihat melihat-lihat barang di rak sepatu sebelum diduga melancarkan aksinya. Setelah itu kedua pelaku kemudian kabur ke arah barat. Belum diketahui secara pasti apakah ada barang toko yang hilang dalam kejadian ini. Sejumlah barang milik korban termasuk telepon seluler dan sepeda motor disebut masih berada di lokasi.
1: Luka di kepala, tangan.
2: Itu sendirian lah jaga di
1: sini. Kalau pelaku tadi di CCTV dua orang pakai motor metik. Cuman untuk posisi jenis kelamin laki atau perempuan kurang tahu, tapi yang pasti ada satu laki-laki tadi yang jelas.
2: Ada satu laki-laki.
3: Ada barangnya hilang.
1: Kalau barangnya itu kurang tahu. Tapi posisi motor masih ada, HP korban masih ada.
0: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan kedua orang yang diduga pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan kita ke informasi selanjutnya, sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, seperti di Badung, Bali. Residivis kembali masuk bui usai aksinya menjamret kalung mas wisatawan terekam CCTV. Adapun di Blitar, Jawa Timur, ada seorang pria yang juga terekam CCTV mencuri parfum di toko kelontong. Usai video viral, pelaku mendatangi korbannya dan juga meminta maaf secara langsung.
5: Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian memasuki sebuah gudang mebel di Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku sengaja buka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang juga dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 3 tersangka di kota Surakarta. Polisi menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Kini para pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sebotol parfum saat membeli LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kelurahan Srengat, Kabupaten Blitar. Namun saat penjaga warung mengambilkan LPG, pelaku justru memasukkan sebotol parfum ke dalam kantong celananya. Video pencurian ini lantas diunggah pemilik warung ke media sosial. Setelah videonya viral dan identitasnya diketahui, pelaku akhirnya dipertemukan polisi dengan pemilik warung di Mapolsek Srengat. Pelaku pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Dalam mediasi ini, pelaku bersedia membayar sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban sepakat berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Video aksi jambret ini terekam kamera pengawas di Jalan Pakung Sari, Kerobokan, Kuta pada akhir pekan lalu. Penjambret berhasil menarik kalung emas seberat 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Namun saat penangkapan, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali. Tersangka berusaha kabur saat didatangi petugas. Dalam menjalankan aksi jambretnya, tersangka menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara menyolok. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah kamar kos dan rumah kontrakan dua lantai di Kota Bambu Utara, Jakarta Barat digerebek polisi dan ditemukan puluhan ribuan butir obat keras. Sementara itu di Serang, Banten, seorang kurir ditangkap usai kedapatan menyembunyikan sabu di popok bayi. Penggerebekan pertama dilakukan oleh tim opsional Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di sebuah kamar kos di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Di sini petugas mengamankan tersangka AS bersama dengan 4.000 butir obat keras daftar G. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan dua lantai yang tidak jauh dari lokasi pertama. Di lokasi ini, dua tersangka RA dan M ditangkap dengan barang bukti 70.017 butir obat keras golongan G. Penggerebekan dalam operasi NILA 2026 ini bermula dari penangkapan penjual tramadol yang berinisial AR di kawasan Pasar Tanah Abang dengan 1.000 butir obat keras. Dari hasil pengembangan, total barang bukti dari 4 tersangka mencapai lebih dari 75.000 butir. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Hey, mana? Polisi dari Satres Narkoba

0: Polres Serang meringkus seorang kurir sabu-sabu di rumahnya di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tidak menyimpan sabu-sabu di rumahnya. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan sebuah ponsel, alat hisap, dan satu klip plastik berisi sabu-sabu. Sabu-sabu seberat 0,23 gram tersebut disembunyikan di dalam popok celana bayi. Barang haram tersebut diambil pelaku di salah satu titik sesuai dengan arahan temannya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, kurir tersebut dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara di atas 6 tahun. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek dua rumah di kawasan Geger Kalong dan Lagadar yang dijadikan laboratorium gelap racik liquid vape yang mengandung narkotika. Dalam penggerebekan pada 14 September lalu, petugas menangkap dua pria yang berinisial RG dan OB yang berperan sebagai peracik vape yang mengandung narkotika. Dari lokasi, petugas menyita 400 cartridge liquid vape mengandung MDMB 4EN Pinaka narkotika sintetis golongan 1. Polisi menyebut bahan baku dibeli secara terpisah secara daring, lalu diracik berdasarkan instruksi seorang yang jaringannya masih didalami. Setiap cartridge rencananya dijual Rp3,5 juta rupiah, dengan potensi nilai peredaran mencapai Rp1,5 miliar rupiah. Kedua pelaku dijerat dengan pasal yang berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia. Video kepulan asap di gerbong KRL yang berhenti di stasiun Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan viral di media sosial. Sempat beredar narasi yang menyebut terjadi ledakan di dalam gerbong, namun polisi membantah hal tersebut. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas Metropolitan.
1: Kepanikan sempat terjadi di dalam gerbong khusus wanita KRL yang saat itu akan menuju stasiun Sudimara. Sejumlah penumpang berteriak setelah melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang. Petugas bertindak cepat langsung mengamankan tas yang terdapat dua unit handphone dalam kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar untuk mencegah api menyebar di dalam gerbong. Polisi menegaskan tidak ada ledakan dalam peristiwa tersebut. Setelah barang diamankan, situasi penumpang dan perjalanan kereta api kembali normal. Polisi juga mengimbau para penumpang KRL untuk lebih berhati-hati terhadap kondisi handphone dan perangkat elektronik yang dibawa, termasuk memperhatikan penggunaan dan pengisian daya handphone, terutama saat berada di dalam kereta dengan kondisi penumpang yang padat. Beginilah suasana penertiban bangunan liar di sepanjang kawasan Grand Depok City, Kota Depok, Kamis pagi. Tugas gabungan menertibkan sejumlah lapak semi permanen yang digunakan pedagang untuk berjualan. Satu persatu bangunan yang menjadi sasaran dibongkar petugas. Namun proses penertiban sempat diwarnai protes sejumlah pedagang. Mereka mempertanyakan langkah petugas yang membongkar lapak tempat mereka berjualan. Ketegangan juga sempat terjadi saat petugas menertibkan sejumlah spanduk yang dinilai melanggar ketentuan. Pihak sebuah kampus yang berada di kawasan tersebut turut mempertanyakan dasar penertiban spanduk kepada petugas. Petugas mengatakan penertiban merupakan bagian dari kegiatan penataan yang dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah Kota Depok. Dalam penertiban ini terdapat sekitar 50 bangunan, sementara di wilayah Cilodong sekitar 120 bangunan ditertibkan. Total ada sekitar 170 bangunan yang ditertibkan petugas. Meski sempat diwarnai protes, petugas tetap melanjutkan proses penertiban hingga sejumlah bangunan dan atribut yang dinilai melanggar berhasil ditertibkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi lainnya, dua orang terluka akibat sebuah truk dari arah Puncak menuju Jakarta menabrak minibus yang tengah parkir di bengkel dan di Mega Mendung, Bogor. Dan masih dari Jawa Barat, di Depok seorang sopir angkot nekat naik ke kap mobil pengendara lain usai kendaraannya diduga disenggol mobil tersebut.
1: Diduga alami remblong, truk yang dikemudikan GF dengan kecepatan tinggi langsung menghantam minibus serta bengkel di tepi jalan. Akibatnya kerusakan parah terjadi di kedua mobil dan bangunan bengkel di Jalan Raya Selarong Kampung Cipayung, Kecamatan Megamendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat kemarin siang. Akibat kecelakaan ini sempat terjadi kepanikan para pengguna jalan. Warga sekitar kemudian mengevakuasi dua korban, yakni supir truk box serta pemilik minibus di lokasi kejadian. Sementara dari olah TKP unit Gakum Polres Bogor, penyebab kecelakaan diduga akibat sistem rem truk tidak berfungsi. Hingga kini dua korban luka masih menjalani perawatan di RSUD Ciawi. Sementara polisi mengamankan dua bangkai kendaraan dan pengemudi truk box. Aksi supir angkot yang terbilang nekat ini terjadi di pertigaan jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok. Dalam rekaman warga, sopir angkot berada di atas kap mobil sambil berusaha menghentikan laju kendaraan. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan pengendara lain, hingga arus lalu lintas di sekitar jalan raya Tole Iskandar sempat terganggu. Berdasarkan keterangan saksi mata Rafka, kejadian bermula saat mobil sedan yang dikemudikan seorang perempuan diduga menyenggol angkot. Sopir angkot kemudian mengejar sambil berteriak meminta pengemudi berhenti dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Setelah berhasil dihentikan, pengemudi mobil langsung diamankan oleh warga di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa. 5 buah skoci yang diduga kuat merupakan bagian dari KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Sementara itu, untuk mempercepat pencarian ratusan korban yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli penyelam dari Hong Kong dan Amerika Serikat.
2: Lima skoci yang diduga kuat merupakan bagian dari KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu sore 16 September. Skoci-skoci ini pertama kali ditemukan petugas penjaga Taman Nasional Tanjung Puting, TNTP Seruyan. Namun saat ditemukan, seluruh skoci dalam kondisi kosong. Meski begitu, temuan skoci ini menjadi petunjuk baru dalam penanganan musibah tenggelamnya KM Virgo.
3: Dari pihak TNTP, menginformasikan bahwa ditemukannya sebuah skoci di wilayah pesisir Pantai Gantingan, sementara diduga milik KM Virgo Transport 8 karena ada beberapa tanda pengenal yang terdapat di skoci tersebut.
2: Rencananya pada Kamis, kelima skoci akan dipindahkan dari Pantai Gantingan ke Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Sementara itu, untuk mempercepat operasi pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri yang sebagiannya sudah tiba pada Rabu. Mereka terdiri dari ahli penyelam asal Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara ahli lainnya dijadwalkan tiba pada Kamis dan akan segera bergabung dalam tim pencarian. Sebelumnya, tim penyelam khusus sudah diturunkan untuk melakukan operasi bawah air di sekitar bangkai kapal. Namun arus deras dengan kecepatan hingga 6 knot membuat operasi tersebut harus dihentikan. Meski begitu, tim SAR sempat menemukan sejumlah bagian yang diduga berkaitan dengan insiden KM Virgo Transport 8. Seluruh temuan langsung diamankan dan diserahkan kepada KNKT untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
4: Persisnya seperti apa yang saya sampaikan, bahwa itu bukan kegiatan murni yang dimiliki oleh Basarnas dan juga dilakukan oleh Basarnas. Karena itu kita melibatkan mulai dari para expert, orang-orang ahli yang memiliki kemampuan itu.
2: Sebelumnya KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa, Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dari 243 orang yang tercatat di manifest, 108 orang ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 lainnya masih hilang. Penyebab terbaliknya KM Virgo Transport 8 hingga kini masih menjadi perdebatan. Dilansir dari situs Vessel Finder, KM Virgo Transport 8 merupakan kapal buatan Jepang yang dibuat pada tahun 1987 alias berusia 39 tahun. Meski bukan armada baru, General Manager PT Virgo Karya Shipping, Yoel Rihi, membantah KM Virgo tidak laik jalan karena telah melalui proses perawatan menyeluruh pada awal tahun ini. Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI menegaskan, usia kapal tidak otomatis menunjukkan kondisi teknisnya. Faktor berat dan penempatan muatan kapal juga perlu menjadi perhatian karena akan sangat berpengaruh terhadap daya apung, beban geladak, dan stabilitas kapal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah kejadian menghebohkan warga terekam kamera, mulai dari babi hutan yang masuk ke pemukiman hingga puskesmas, hingga tabrakan kapal pinisi yang berisi wisatawan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: We could tour a city like Rizewood.
2: I've got it. You.

0: balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
2: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Kepanikan terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke salah satu puskesmas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu pertandingan Piala Bupati Pasuruan 2026 berakhir dengan ricuh. Sayangnya informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
4: Kepanikan terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke area puskesmas Campaka Kabupaten Cianjur pada Rabu pagi. Dari video yang viral ini terlihat sejumlah warga berusaha menghalau babi hutan dengan bilah bambu dan kayu. Saat dihalau, bahkan ada warga yang dikejar babi hutan. Pegawai puskesmas Campaka, Edi Arianto, menduga babi hutan itu turun dari hutan di sekitar puskesmas. Sebelumnya ketegangan memuncak saat babi hutan mencoba merangsek masuk ke ruang rawat jalan. Setelah terdesak warga, babi hutan akhirnya lari ke sebuah gang dan ditangkap warga. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Inilah detik-detik saat dua kapal pinisi wisata terlibat tabrakan di perairan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu. Insiden bermula ketika kapal Aimar berlayar menuju Long Beach, Pulau Komodo, namun saat memasuki Selat Padar terjadi arus kencang hingga nahkoda tidak bisa menguasai laju kapal. Kapal rusak ringan pada anjung depan dan haluan kapal, untungnya kondisi ini tidak mengganggu operasional kapal dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Aksi kericuhan mewarnai laga Piala Bupati Pasuruan 2026 antara Purwodadi FC melawan Pasrepan FC di Stadion Gelora Sinar Muda, Desa Ngadimulyo, Kabupaten Pasuruan, Rabu petang. Kericuhan terjadi saat pertandingan memasuki menit ke-59 dan berawal dari sebuah pelanggaran, situasi di lapangan kemudian memanas. Sejumlah pemain dari kedua tim terlibat adu jotos. Kericuhan bahkan berlanjut dengan aksi saling mengejar antar pemain. Tidak hanya pemain, sejumlah ofisial kedua tim juga masuk ke dalam lapangan. Situasi ini membuat pertandingan tidak lagi bisa dilanjutkan. Setelah dilakukan musyawarah antara ofisial kedua tim, pertandingan akhirnya disepakati untuk dihentikan. Hingga pertandingan dihentikan, kedudukan masih 0-0. Saat ini panitia pelaksana menunggu sidang panitia disiplin. Hasil sidang akan menjadi dasar untuk menentukan sanksi atas insiden kericuhan dalam laga ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian uang Rp14.500.000 yang terjadi di SPBU Sidodadi, Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terekam CCTV. Memanfaatkan kelengahan operator, satu pelaku menggasak uang dari laci dekat pompa pengisian. Ia kemudian kabur bersama rekannya yang menunggu dengan sepeda motor di luar SPBU. 6 hari berselang dan berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya membekuk kedua tersangka di dua lokasi berbeda di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sisa hasil curian sekitar Rp600.000 dan satu unit sepeda motor. Sementara kedua pelaku sudah ditahan di Mapolresta Magelang dan terancam 5 tahun penjara. Aksi dua pencuri juga terekam CCTV saat menyasar motor yang terparkir di halaman minimarket Kota Tangerang, Banten. Polisi kemudian memburu dan menangkap kedua pelaku yang berinisial AH dan DJ. Salah satu pelaku terpaksa dikenakan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pengembangan, polisi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat menyimpan motor hasil curian. Dari lokasi itu, 6 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan berhasil diamankan. Rekaman kamera pengawas juga memperlihatkan aksi pencurian satu unit sepeda motor di gang sempit permukiman warga di Jalan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku bertopi dan menggunakan masker itu nekat beraksi pada pagi hari saat suasana gang tengah lengang dari aktivitas warga. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan detik, motor langsung dibawa kabur pelaku ke arah luar gang. Korban mengaku baru mengetahui sepeda motornya dicuri saat hendak berangkat bekerja sekitar pukul 10 pagi. Korban mengaku motornya baru dibeli 3 bulan secara kredit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Seorang pencuri parfum di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mendatangi korbannya dan meminta maaf setelah video aksinya mencuri menjadi viral di media sosial. Adapun di kota Surabaya, penangkapan pencuri sepeda motor berlangsung menegangkan. Pelaku disergap polisi saat bersembunyi di dalam kamar mandi.
1: Suasana tegang tersaji saat personel Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban berusaha menangkap MNR, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor di salah satu rumah indekos di kota Surabaya. Meski sudah dikepung polisi, pelaku menolak menyerahkan diri dan keluar dari kamar mandi. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya bisa mengeluarkan MNR dari kamar mandi dan membawanya ke Mapolres Tuban. Dari hasil pengembangan, polisi turut meringkus KMT, rekan dari MNR, di rumahnya di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Dari hasil penangkapan dua maling ini, polisi menyita dua unit sepeda motor diduga hasil curian sebagai barang bukti. Dua unit kendaraan yang menjadi barang bukti kejahatan ini akan dikembalikan kepada pemilik melalui mekanisme pinjam pakai agar dapat digunakan kembali selama proses hukum berjalan.
2: Kegiatan-kegiatan penyelidikan, pengumpulan bahan informasi, keterangan di TKP maupun juga saksi-saksi yang ada di situ, akhirnya mengerucut, ya, teridentifikasi pelaku. Nah, setelah pelaku berhasil diamankan, kemudian juga barang bukti juga sudah bisa berhasil disita, akhirnya ternyata itu pelaku itu merupakan residivis.
1: Masih dari Jawa Timur, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sebotol parfum saat membeli LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kelurahan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat penjaga warung mengambilkan LPG, pelaku justru memasukkan sebotol parfum ke dalam kantung celananya. Video pencurian lantas diunggah pemilik warung ke media sosial. Setelah videonya viral dan identitasnya diketahui, pelaku akhirnya dipertemukan polisi dengan pemilik warung di Mapolsek Srengat. Pelaku menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya.
3: Minta maaf atas perbuatan saya telah mengambil sebotol parfum di toko Bumarinja di wilayah Srengat. Saya juga minta maaf kepada seluruh warganet dengan atas perbuatan saya. Dan saya sekarang sudah menyelesaikan masalah perbuatan saya dengan secara kekeluargaan.
1: Dalam mediasi ini, pelaku bersedia membayar sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Maling besi penutup bak kontrol saluran air alias rayap besi terekam kamera pengawas beraksi di restoran Siap Saji di Pasuruan, Jawa Timur. Penutup besi berukuran besar tersebut dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Adapun di kota Surabaya, seorang petugas sensus ekonomi kehilangan sepeda motor kesayangannya saat sedang rapat di balai rukun warga.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di Kampung Simo Kuagean, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Agar tidak mengundang kecurigaan, kedua pelaku berpura-pura menjadi pengemudi ojek online lengkap dengan atributnya. Merasa situasi aman, salah satu pelaku yang berperan sebagai eksekutor pencurian mulai beraksi. Hanya dalam waktu beberapa detik, sepeda motor milik seorang petugas sensus ekonomi yang sedang terparkir di depan balai rukun warga bisa dibawa kabur oleh komplotan maling tersebut. Noval Yoga Pratama, pemilik sepeda motor, baru sadar kendaraannya raib saat hendak pulang rapat dari balai RW. Akibat kehilangan sepeda motor yang digunakan sebagai kendaraan operasional untuk mendata warga tersebut, Noval menderita kerugian sebesar 17 juta rupiah. Dia telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polsek Sawahan. Korban berharap polisi lekas menangkap pelaku dan sepeda motornya bisa kembali.
4: Nah, awalnya itu di situ banyak sepeda motor. Waktu saya masuk, tersebut rapat, laporan saya melakukan rapat, sekitar jam 1:30-2 itu sepedanya dieksekusi, Mas. Ada dua orang itu masuk langsung, yang satunya ngambil sepeda saya itu, Mas. Terus habis itu keluar itu saya gak tahu, Mas, waktu mau pulang, pembaran rapat itu, tiba-tiba sepeda saya kok hilang, saya cari, terus ternyata saya cek CCTV, ternyata ada orang itu yang ambil.
1: Kamera pengawas juga merekam peristiwa pencurian di halaman restoran Siap Saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi 16 September. Dalam video terlihat, seorang pria berkendara sepeda motor awalnya mendekati bak kontrol saluran air di depan pintu masuk restoran. Tak berselang lama, pelaku kriminal dengan julukan Rayap Besi ini mengambil besi penutup bak kontrol dan membawa kabur menggunakan sepeda motor. Pelaku melancarkan aksinya pada pagi hari saat operasional restoran belum dibuka.
5: Ngambil besi itu. Platnya kelihatan tapi enggak jelas.
6: Pagi itu?
5: Pagi, sebelum itu buka.
6: Belum toko buka?
5: 100 juta.
6: Oh, berarti sudah dianu mungkin ya, sudah diinden berarti itu ya?
5: Iya.
6: Kayaknya kan cepat ya, di CCTV itu ya?
1: Restoran cepat saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan ini sudah dua kali menjadi sasaran pencurian. Sebelumnya, sepeda motor karyawan restoran hilang dicuri. Kasus pencurian besi penutup bak kontrol ini segera dilaporkan oleh pengelola restoran ke pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas akan disertakan dalam laporan sebagai barang bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Badung menembak kaki residivis jambret spesialis wisatawan yang kerap kali beraksi di wilayah Kerobokan Kuta, Badung, Bali. Sementara itu, seorang residivis tindak pidana pemalsuan uang rupiah di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, kembali ditangkap polisi akibat kasus serupa.
1: Video aksi jambret ini terekam kamera CCTV di Jalan Pangkung Sari, Kerobokan Kuta pada akhir pekan lalu. Penjambret menarik kalung emas 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali karena berusaha kabur. Dalam menjalankan aksinya, tersangka khusus menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara mencolok.
7: Interogasi terhadap pelaku ini, dia sudah melakukan 4 TKP di wilayah Kuta Utara. Dan sebelumnya, catatannya pelaku ini sudah residivis 2 kali. Dan di tahun 2025 pernah diamankan oleh Polres Badung juga. Dia tidak terkhusus pada warga negara asing, dia hanya menargetkan pada turis yang menggunakan perhiasan mencolok.
8: Kapan? Duit palsu katanya, belanjaan duit palsu.
1: Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko sembako di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuan Maringga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Saat ditangkap warga, pelaku sebelumnya telah terlebih dahulu membeli rokok di salah satu toko dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Pemilik toko yang merasa curiga dengan kondisi uang yang diberikan pelaku, langsung mengejar pelaku dan mendapatinya tengah berbelanja di toko sembako yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya yang sengaja membuat uang palsu dengan bantuan video tutorial dari YouTube. Selama 2 bulan terakhir, pelaku mencetak uang palsu sebanyak 8 lembar pecahan Rp100.000. 4 lembar uang palsu telah dibelanjakan di sejumlah toko di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 3 lembar, alat cetak berupa printer, kertas, dan tinta khusus.
9: Uang palsu berdasarkan dari keterangan dari tersangka sendiri, dia membuat secara langsung dengan tutorial dari YouTube dengan alat berupa 1 buah unit printer fotokopian. Jadi dia mengcopy 1 lembar uang asli, dilakukan beberapa kali percobaan dengan menggunakan kertas HPS, dan setelah 810 kali percobaan dan berhasil, kemudian dia mencetak sebanyak sekitar 8 lembar yang kemudian dipotong dan digunting, kemudian disebarkan dan diedarkan oleh tersangka.
1: AI diketahui merupakan residivis tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah dan baru bebas pada 2024 lalu. Kini pria berusia 34 tahun ini harus kembali mendekam di penjara selama 15 tahun atas kasus serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Suasana mencekam terjadi di sekitar Mapolres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa malam. Setelah massa mengamuk dan menyerang markas polisi, massa membawa peti jenazah seorang warga dan merusak sejumlah fasilitas. Aksi tersebut berujung 1 warga tewas.
1: Suasana mencekam terjadi di sekitar Mapolres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa malam, usai massa mengamuk dan menyerang markas polisi. Masa membawa peti jenazah JT berusia 39 tahun yang diduga sebagai pelaku pencurian ternak kuda dan kerbau yang menewaskan pemilik ternak. Pada Selasa pagi, polisi berusaha melumpuhkan JT di bahu kanan di rumahnya di Kampung Waima Kapal, Desa Bali Ledo, Kecamatan Loli, Sumba Barat, setelah sebelumnya mendapat tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali karena disebut berusaha menyerang petugas menggunakan parang saat hendak ditangkap. Sebelum penembakan, polisi telah menangkap 3 pelaku lain yakni ASBL, KY, dan YKM. Berdasarkan hasil interogasi para tersangka inilah, polisi mendapatkan informasi mengenai keterlibatan JT. Masa yang terima atas kematian JT kemudian menggeruduk Mapolres Sumba Barat, merusak sejumlah ruangan hingga membakar mobil patroli.
10: Kejadian ini bermula dari adanya beberapa laporan pencurian ternak, sindikat pencurian ternak yang berhasil diungkap oleh Polres Sumba Barat. Kemudian dilakukan upaya penegakan hukum dan terjadi perlawanan pada saat di lapangan dengan diduga pelaku sempat menyerang petugas dengan parang sehingga terjadi tindakan tegas oleh pihak kepolisian yang ada di lapangan dan ini memicu reaksi daripada keluarga korban dan terjadi penyerangan di Polres.
1: Dalam aksi ini, satu warga berinisial MBP berusia 20 tahun ditemukan tewas di lokasi. Polisi memastikan personel yang mengamankan markas tidak menggunakan peluru tajam saat menghalau massa. Jenazah MBP kemudian menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, Sumba Barat untuk mengetahui penyebab pasti kematian MBP. Setelah penyerangan Mapolres, situasi Kamtibmas di Sumba Barat disebut berangsur kondusif. Personel gabungan TNI Polri masih bersiaga di lokasi. NTT bersama Pemda Sumba Barat juga membuka ruang dialog dengan tokoh agama, adat dan masyarakat untuk mengusut penyerangan dan penembakan, namun proses hukum tetap berjalan sesuai aturan. Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditangkap setelah membacok warga saat melakukan survei lahan yang telah belasan tahun dikuasai untuk jaminan pinjaman di bank. Pelaku kesal dan mengklaim lahan yang disurvei korban adalah miliknya. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria bersimbah darah tergeletak di tengah jalan. Pria tersebut diduga menjadi korban pembacokan.
1: Pria ini ditemukan tergeletak di tengah jalan Tuku Umar, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu dini hari. Korban ditemukan dalam kondisi sadar namun mengalami luka robek di tangan kanan. Satpam salah satu kafe di dekat lokasi menyebut korban ditemukan sudah bersimbah darah diduga sebagai korban pembacokan. Namun tak ada yang melihat langsung aksi pembacokan tersebut. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melapor ke layanan darurat 112 dan polisi. Petugas BPBD Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung memberikan penanganan awal. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda, Jawa Timur. Petugas dari Polsek Tegal Sari dan Polrestabes Surabaya juga datang ke tempat kejadian.
11: Menurut info yang saya terima, korbannya satu orang menggunakan kendaraannya, belum diketahui untuk jenis kendaraannya. Sepertinya orang baru pulang kerja dulu.
1: Polisi masih berupaya mengungkap kejadian yang sebenarnya, termasuk pelaku dan motif dibalik luka bacok yang dialami oleh korban. Proses penyelidikan masih berlangsung dan polisi belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Pria ini ditangkap dan harus menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Polman setelah membacok seorang warga hingga korban luka parah. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dugaan pembacokan terjadi saat korban dan 2 orang lain yang diduga karyawan bank melakukan survei dan pendokumentasian sebidang lahan di Desa Lapeo, Kecamatan Kampalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Selasa lalu. Lahan tersebut disebut-sebut menjadi jaminan pinjaman. Pelaku yang saat itu berada di rumahnya tak terima dan menyebut jika lahan yang disurvei itu miliknya. Kesal dengan tindakan korban, pelaku langsung mengambil senjata tajam dan menyerang korban.
12: Jadi motifnya sakit hati, karena korban itu sudah menempati itu rumah sudah belasan tahun.
13: Pelaku?
12: Iya pelaku. Tiba-tiba datang korban bersama yang diduga 2
13: karyawan bank,
12: karyawan salah satu bank negara, BUMN, untuk melakukan survei terhadap terhadap lokasi yang ditempati oleh pelaku, dengan maksud bahwa lokasi itu akan diagunkan di bukti. Jadi karena dia merasa bahwa ini saat ini lokasi dengan adanya kegiatan dari korban dan perempuan, dia marah.
13: Berarti si pelaku ini mengklaim kalau lokasi itu punyanya?
12: Ya, dia harusnya sebenarnya dia sudah belasan tahun menempati itu lokasi.
13: Tapi sesuai sertifikat Pak Kapil?
12: Kami belum apa, belum sampai ke arah sana tentang penyelidikan dan surat pemberian tanah.
1: Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang ayah dan dua anak yang berusia 7 dan 4 tahun tewas mengenaskan di tempat tinggal sewaan di kawasan Legian, Badung, Bali. Selengkapnya, usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Di balik setiap sunah, tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Sepanjang Januari sampai Agustus 2026, lebih dari 108.000 orang yang bepergian dari Pelabuhan Internasional Dumai Riau menuju Malaka, Malaysia. Seperti apa langkah pencegahan pelanggaran keimigrasian oleh Otoritas Pelabuhan Dumai? Berikut liputannya.
3: Puluhan calon penumpang di Pelabuhan Internasional Dumai Riau bersiap berangkat menuju kota Malaka, Malaysia pada Rabu 16 September. Satu di antara penumpang tersebut adalah Cakra. Warga Kota Pekanbaru ini bertujuan mendampingi sang ibu berobat ke rumah sakit di negeri jiran.
4: Rencana karena ini masih check up kan mungkin dalam 2 atau 3 hari mungkin Pak.
5: 2 sampai 3 hari.
3: Data Pelabuhan Internasional Dumai sejak Januari sampai Agustus 2026 menyebutkan jumlah keberangkatan penumpang menuju Malaka mencapai lebih dari 108.000 orang. Sebagian besar penumpang bepergian ke Malaka untuk berobat ke rumah sakit sampai berwisata. Setiap penumpang dikenakan tarif mulai dari Rp550.000 sampai Rp650.000. Menurut petugas pemeriksa keimigrasian Azhar Syah Putra, saban hari ada 3 kapal cepat yang beroperasi. Rata-rata satu kapal memuat 150 sampai 300 penumpang. Azhar mengakui masih ditemukan beberapa kasus pelanggaran keimigrasian oleh penumpang di Pelabuhan Dumai.
6: Salah satunya itu terkait persoalan administrasi. Saya melihat bahwa masih banyak ini masyarakat yang memang belum mengetahui persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan ketika berangkat. Contoh kasus misalkan ada anak-anak yang berangkat tidak didampingi oleh orang tuanya. Ini kan riskan.
3: Upaya pencegahan pelanggaran keimigrasian oleh warga Indonesia yang bepergian ke Malaysia atau warga Malaysia yang datang ke Indonesia lewat Pelabuhan Dumai terus dioptimalkan Kantor Imigrasi Dumai.
7: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan keimigrasian yang humanis, profesional, cepat, adaptif, dan transparan tanpa mengesampingkan aspek pengawasan dan penegakan hukum. Khususnya di tempat pemeriksaan imigrasi.
3: Sebagai salah satu pintu gerbang keluar dan masuk Indonesia, sudah selayaknya pencegahan pelanggaran keimigrasian di Pelabuhan Internasional Dumai ditangkal sejak dini. Taufik Wijaya, Dumai, Riau.
2: Lebih dari 50 ton kacang tanah yang diimpor secara ilegal dari India diamankan aparat di sebuah gudang di kawasan Penjaringan. Sementara di Tangerang Selatan, berbagai barang bukti tindak kejahatan dimusnahkan Kejaksaan Negeri setempat.
8: Rabu siang, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita ribuan karung kacang tanah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan komoditas dari sebuah gudang di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Barang bukti yang disita sekitar 51,4 ton kacang tanah dalam kemasan 50 dan 25 kilogram. Modus pelaku adalah mengimpor atau menyelundupkan kacang tanah secara ilegal tanpa persetujuan impor, laporan surveyor, serta sertifikat karantina. Kacang tanah asal India ini diduga diangkut menggunakan transportasi darat dari Dumai, Riau menuju gudang di Jakarta Utara, lalu disimpan dan disiapkan untuk diedarkan tanpa dokumen resmi. Polisi menangkap 6 orang untuk dimintai keterangan, yakni pemilik usaha, kuli angkut barang, dan pemilik gudang.
5: Komoditas pangan yang tidak melewati mekanisme karantina yang mana berpotensi membawa risiko pencemaran termasuk aflak toksin. Dan juga peredaran barang ilegal ini dapat merugikan petani dan juga pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan. Karena barang ilegal ini berpotensi dijual dengan harga yang lebih rendah dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
8: Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menggelar pemusnahan barang bukti dari 124 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman gedung Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Rabu pagi. Berbagai jenis barang bukti dimusnahkan mulai dari ganja, telepon genggam hingga sejumlah senjata tajam dan senjata api. Berdasarkan data kejaksaan, 124 perkara yang dieksekusi meliputi kasus narkotika, pelanggaran undang-undang kesehatan, pornografi, perlindungan anak, hingga pemerasan dan pengancaman. Kejaksaan menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan barang bukti hasil kejahatan tidak lagi dapat digunakan, diedarkan, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
9: Kita sampaikan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya sudah inkrah dan sudah selesai artinya perkara-perkaranya. Sehingga dalam rangka menjaga integritas kita dan transparansi berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana umum khususnya, kami hari ini melaksanakan pemusnahan barang bukti.
8: Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara yang ditangani sepanjang tahun 2024 dan 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lakukan penipuan dan penggelapan dana arisan, seorang wanita ditangkap petugas di Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara Polda Sulawesi Selatan menangkap 22 orang pelaku penipuan online dengan total kerugian korban mencapai 1,2 miliar rupiah.
10: Terlibat arisan fiktif, seorang wanita berinisial RF yang melakukan penipuan dan penggelapan dana arisan diamankan petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Padang dan Polres Bungo, Provinsi Jambi, di kediaman keluarga suami pelaku di Kota Padang pada Jumat siang. Petugas juga mengamankan beberapa kartu ATM yang digunakan untuk transaksi arisan hingga pelaku dibawa ke Polresta Padang untuk penyidikan awal. Sebelumnya, pelaku dilaporkan ke Polres Bungo oleh korban arisan karena telah melakukan penipuan dan penggelapan demi menutupi hutangnya. Dalam arisan tersebut, korban mengikuti 2 nomor dengan kewajiban angsuran sebesar Rp1.120.000 setiap 20 hari dalam satu grup. Untuk nomor pertama, pembayaran disebut sudah diterima, namun pembayaran untuk nomor terakhir disebut tidak diterima sama sekali, sampai akhirnya arisan tersebut dibubarkan oleh pelaku dan tanpa ada kabar. Para korban arisan tersebut mengalami kerugian hingga 6 juta lebih.
11: Untuk pelaku sendiri, kita amankan di daerah Muaro, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Untuk dari segi perkara adalah penipuan dan penggelapan berupa arisan fiktif yang dikumpulkan oleh si pelaku. Setelah lebih kurang terkumpul 6 juta, si pelaku melarikan diri ke Kota Padang.
10: Belasan korban investasi bodong menggeruduk 2 rumah terduga sindikat penipuan di Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat. Diketahui ada 46 korban penipuan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Investasi sudah berjalan selama 2 tahun dan dijalankan oleh satu keluarga. Penipuan diduga menggunakan modus investasi properti dengan jaminan sertifikat palsu. Selanjutnya, para korban dijanjikan mendapatkan keuntungan namun tak kunjung dibayarkan. Saat digeruduk, para terduga pelaku tidak ada di tempat. Para korban berharap kasus bisa diselesaikan dan kerugian dibayarkan.
12: Berapa kerugiannya, Bu?
13: Saya 80 juta.
12: Janjinya dari mana, Bu? Bisa itu kalau
13: dia? Janjinya dari income per bulan, tapi tidak ada yang dibayarkan, hanya beberapa kali saja. Tidak
12: Ibu,
13: ada yang...
12: Ibu dapat dari ini dari mana? Facebook atau dari mana?
13: Betul, dari Facebook. Dari mediator namanya Elsa ada nih.
14: 46 korban kerugian 4 miliar dan sampai sekarang dia masih berkeliar mencari mangsa di sosial media. Jadi tolong bapak-bapak yang ada di sini yang baik hati, tolong di follow up hal ini supaya segera ditangkap si popinya ini.
12: Bapak sendiri berapa kerugian yang di?
14: Saya sendiri kerugian 145 juta.
10: Tim siber di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku penipuan online berinisial AP berusia 24 tahun. Pelaku dibekuk di rumahnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku diketahui telah menipu 3 warga asal Sulawesi Selatan dengan modus menawarkan pekerjaan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pelaku menjanjikan pekerjaan palsu dan meminta uang kepada korban sebagai biaya kompensasi kelulusannya sebesar 20 juta rupiah. Petugas di Treskrimsus Polda Sulsel terus memburu puluhan pelaku penipuan online lainnya. Hingga 7 September, 22 orang pelaku penipuan online dengan berbagai modus di wilayah Sulawesi Selatan telah diamankan. Modus para pelaku diantaranya penipuan lelang mobil, penjualan susu untuk kebutuhan dapur SPPG, pengajuan bantuan Kementerian Keuangan, hingga tawaran kerja paruh waktu. Total kerugian dari beragam kasus tersebut mencapai 1,2 miliar rupiah.
15: Jumlah tersangka ada 22 orang. 18 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dengan total kerugian 1 miliar 196 juta 250.000 rupiah. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan 27 unit handphone merek berbagai merek, kemudian 2 buah kartu ATM. Kemudian uang tunai 1 juta, 1 unit printer, dan 4 bendel rekening korban.
10: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah ruang publik menjadi tempat yang tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun di balik ramainya aktivitas, potensi celah kejahatan bisa saja muncul. Lalu apa yang membuat ruang publik berpotensi menjadi lokasi tindak kejahatan? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Ya, aksi kejahatan berupa tindakan kriminalitas sering kita jumpai di berbagai tempat, termasuk di ruang-ruang publik, misalkan pinggir jalan, trotoar, bahkan hingga halte. Ironisnya, ruang-ruang publik ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Namun pada kenyataannya, pusat aktivitas masyarakat ini kerap dijadikan peluang bagi para pelaku untuk melakukan aksi kriminalitas.
1: Kepadatan aktivitas warga akhirnya tak selalu berakhir keamanan yang lebih terjamin. Di tengah kerumunan, para pelaku kejahatan justru memanfaatkan situasi untuk menyamarkan diri dan mengincar korban. Penjambretan, pencurian, hingga pencopetan menjadi sejumlah kejahatan yang berisiko terjadi di ruang publik. Seperti yang dialami Nisa, seorang warga Kota Bandung. Nisa bercerita, ia nyaris menjadi korban pencopetan saat berada di dalam angkutan kota. Saat itu, di suatu titik, naiklah 4 orang secara bersamaan dan duduk di sekitarnya. Tiba-tiba,

0: potensi kejahatan kriminal. Sejumlah warga juga mulai lebih peka akan potensi kejahatan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja.
1: Misalkan contoh main HP jangan di pinggir jalan, safety simpen di tas. Atau kalau nyetir, parkir, lihat-lihat dulu kalau mau turun.
2: Pergi ke tempat yang ramai gitu. Jadi melindungi diri ke tempat yang ramai aja gitu.
0: Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, total ada 311.832 kasus kejahatan mulai dari Januari hingga Juni 2026. Kasus penganiayaan dan pencurian mencapai 23.000 kasus. Selanjutnya diikuti dengan kasus penipuan hingga pengeroyokan yang jumlahnya mencapai lebih dari 9.200 kasus. Menurut kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas, kejahatan tidak terjadi hanya karena satu faktor, melainkan hasil interaksi antar individu, kondisi sosial, dan lingkungan. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu, tapi bukan berarti setiap orang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan kejahatan. Ada pula dorongan lingkungan, pergaulan, hingga lemahnya kontrol sosial. Hal yang tak boleh diabaikan juga adalah adanya kesempatan.
3: Kan dalam teori kriminologi yang namanya faktor penyebab kejahatan itu multifaktor. Banyak faktor yang mendorong, tapi sekian banyak faktor itu ada satu yang dominan. Itu tadi misalnya dalam kondisi tadi tentang ekonomi, maka faktor ekonomi adalah faktor yang dominan, tapi itu didorong oleh kondisi-kondisi yang lain, mungkin karena pemahamannya yang kurang, dia berada di lingkungan. Ada teori dalam kriminologi itu yang disebut dengan teori imitasi, peniruan. Jangan-jangan meniru yang sekarang sedang banyak berkembang.
0: Pada akhirnya, keamanan di ruang publik bukan hanya soal kewaspadaan masyarakat, tetapi juga bagaimana lingkungan dan pengawasan mampu mempersempit celah terjadinya kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan ternyata disalahgunakan sejumlah orang untuk mengambil keuntungan pribadi. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Pemirsa, maraknya gelandangan atau disebut pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Masjid Istiqlal membuat pengurus masjid dan Satpol PP melakukan razia. Keberadaan gelandangan ini disebut meresahkan jemaah masjid lantaran kerap meminta uang. Sejumlah orang yang tidak memiliki identitas ini langsung dievakuasi dari kawasan Masjid Istiqlal oleh petugas Satpol PP bersama pengurus masjid. Sebagian orang ini diduga menggelandang atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS. Razia kepada PPKS ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, pengurus masjid mengaku kerap mendapat laporan dari jemaah soal kehilangan barang dan kerap dimintai uang dengan dalih bersedekah. Bahkan sejumlah pria yang dievakuasi menolak diangkut ke mobil petugas meski akhirnya pasrah. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kecamatan Sawah Besar, Darwis, sebanyak 70 orang dirazia dari kawasan Masjid Istiqlal. Selanjutnya para PPKS yang terkena razia kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan dua buah granat asap di sebuah lahan kosong terbengkalai di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penemuan benda mencurigakan diduga granat pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung yang sedang mencari barang bekas di sebuah lahan kosong terbengkalai di Jalan Letjen.

0: Brigjen Suprapto. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung memanggil tim detasemen Gegana karena khawatir membahayakan masyarakat. Penyisiran di seluruh area lahan kosong pun dilakukan tim Gegana. Hasilnya, satu granat lagi ditemukan tak jauh dari lokasi granat pertama ditemukan oleh pemulung. Menurut polisi, benda mencurigakan tersebut dipastikan granat asap dengan jumlah 2 buah namun sudah tidak aktif lagi. Guna kepentingan penyelidikan, kedua granat itu selanjutnya dievakuasi oleh tim Gegana.
1: Granat yang diamankan itu adalah granat asap. Jadi granat asap tersebut juga saat ini sudah digunakan kondisinya dan saat ini juga sudah diamankan oleh detasemen Gegana Polda Metro Jaya.
2: Berarti sudah nggak aktif?
1: Statusnya sudah tidak aktif.
2: Nah itu pertama kali siapa yang menemukan?
1: Yang menemukan adalah salah satu warga yang bisa dibilang pemulung di sekitar sini. Yang bersangkutan saat ini sudah diambil keterangannya di Polsek Cempaka Putih.
0: Berikutnya kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan ternyata disalahgunakan sejumlah orang untuk mengambil keuntungan pribadi. Polres Parepare menangkap 2 orang yang diduga menimbun BBM jenis Pertalite. Kedua pelaku menggunakan mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi dan pompa isap. Di mana Pertalite yang dibeli di SPBU yang masuk ke tangki akan diisap dan dimasukkan ke jerigen. Para pelaku juga menggunakan belasan kode batang agar bisa berulang kali membeli Pertalite di SPBU setiap hari. Dari para pelaku, polisi menyita 2 mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi dan 698 liter BBM Pertalite hasil langsiran.
3: Pertama memodifikasi tangki, kemudian adanya pembuatan barcode yang dibuat banyak. Kemudian dari barcode itu, oleh karenanya dia berulang kali atau dia keliling ke SPBU-SPBU di seluruh wilayah, baik di Parepare maupun di luar Parepare. Itu kemudian nanti hasilnya mungkin dijual untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan pribadinya.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan kawan-kawan. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali.
4: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
5: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
4: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Di balik setiap sunah tersimpan hikmah yang penuh makna.
6: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunah, Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Fahd Elfous alias Fahd Arrafiq menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Ini menjadi kali ketiga politikus Partai Golkar tersebut ditetapkan tersangka oleh Komisi Anti Rasuah. Fahd Arrafiq merupakan kakak dari Fadya Arrafiq, Bupati Pekalongan, yang terjaring OTT KPK kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Pemkab Pekalongan. Fahd Arrafiq pertama kali ditetapkan tersangka oleh KPK pada tahun 2011 dalam kasus suap pengalokasian dana penyesuaian infrastruktur daerah DPID. Pada 2012, Fahd terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara serta denda Rp50 juta subsidi 2 bulan kurungan. Pada tahun 2017, Fahd kembali menjadi tersangka KPK di kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama. Fahd kemudian dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidi 3 bulan kurungan di tahun ini. Fahd lagi-lagi menjadi pasien KPK. Dia ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Senin 14 September.
7: Dan tentunya kita akan maksimalkan untuk pemidanaan terhadap saudara AHF yang sudah ketiga kalinya ini. Jadi sudah residivis yang bersangkutan. Karena itu ada catatan-catatan yang kemudian nanti menjadi pertimbangan oleh tim penuntut umum ketika membuat tuntutan pada saat sudah akhir-akhir persidangan gitu. Nah, itu akan dipertimbangkan oleh hakim.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan kawan-kawan. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono dalam rapat koordinasi mengatakan, Tim 9 bersama sejumlah pihak terkait menyepakati perkara tersebut akan dikenakan sangkaan tindak pidana asal berupa dugaan pemerasan sebagaimana pasal 12 huruf E sekaligus tindak pidana pencucian uang. Tim 9 menyebut proses penyidikan perkara dengan tersangka FA, DR, dan NH dinilai telah selesai dan akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk memberikan kepastian hukum. Dalam perkembangan penanganan perkara, Rudi menyebut sejumlah aset telah disita, di antaranya kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan serta 27 lembar saham perusahaan. Total nilai aset tanah dan atau bangunan yang disita ditaksir mencapai 846 miliar rupiah. Di luar aset lain yang turut disita.
8: Perkara ini akan disangkakan dengan sangkaan tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU dengan tersangka MA, JR dan JNA. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas, kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.144. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Klaten, Jawa Tengah, seorang pria ditangkap usai aksinya mencuri gas LPG di warung kelontong terekam CCTV. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Sampai jumpa.
3: Gak nyampe 30 detik.
4: Berpura-pura jadi pembeli, seorang pria mencuri tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Desa Perawatan, Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan penyelidikan dan rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku. Tapi tabung gas LPG hasil curian sudah dijual seharga Rp135.000. Uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kasus ini kemudian diselesaikan melalui mediasi. Korban memaafkan pelaku dan kedua pihak sepakat berdamai. Aksi pencurian uang Rp14.500.000 terjadi di SPBU Sidoda di Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terekam CCTV. Memanfaatkan kelengahan operator, satu pelaku menggasak uang dari laci dekat pompa pengisian. Ia kemudian kabur bersama rekannya yang menunggu dengan sepeda motor di luar SPBU. 6 hari berselang berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil membekuk kedua tersangka di dua lokasi berbeda di Wonosobo, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sisa hasil curian sekitar Rp600.000 dan satu unit sepeda motor. Sementara kedua pelaku saat ini ditahan di Mapolresta Magelang dan terancam 5 tahun penjara. Aksi dua pencuri juga terekam kamera CCTV.

0: mati saat menyasar motor yang terparkir di halaman minimarket Kota Tangerang, Banten.
1: Gak nyampe 30 detik.
0: Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian memburu dan menangkap kedua pelaku yang berinisial AH dan DJ. Salah satu pelaku terpaksa dikenakan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Keduanya diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pengembangan, polisi menggeledah sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat menyimpan motor hasil curian. Dari lokasi tersebut, 6 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan berhasil diamankan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Inilah visual udara yang memperlihatkan aliran air kanal banjir timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau pada Kamis pagi. Sejumlah atlet dayung menggunakan kayak nampak melintasi aliran air KBT yang berwarna hijau ini. Suasana berwarna hijau bak seperti melintasi sungai Amazon atau sungai di area hutan. Sementara itu, menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, fenomena ini terjadi saat musim kemarau yang nampak berwarna hijau merupakan tumbuhan air bernama mata lele.
1: Jadi sejenis seperti tumbuhan yang ketika di musim kemarau dia akan timbul seperti di apa namanya di empang, di selokan-selokan yang tidak mengalir. Berbeda, kalau eceng gondok itu dia bisa bertumbuh besar, kalau mata lele ya cuman kecil seperti ini aja. Untuk penanganannya itu setiap harinya itu tim dari UPS Badan Air melakukan penyisiran menggunakan perahu dan juga melakukan penanganannya seperti mata lele dan sampai itu di sekatan-sekatan.
0: Petugas secara rutin membersihkan tanaman air mata lele tersebut, tetapi selalu muncul kembali dan membuat hijau aliran kanal banjir timur. Gunawan Sugro, Jakarta.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.
3: Temuan material atau objek, dicatat ada 13 objek yang ditemukan selama operasi dan itu sudah dikonfirmasi oleh Polairut. Setelah dikonfirmasi, di cross-check dan diteliti, dinyatakan saat ini tidak terhubung dengan arupa datu 1. Dan kemudian setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan. Namun bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru.
2: Hari ini merupakan batas akhir pencarian dari 5 jurnalis yang hilang dan baru saja diumumkan bahwa operasi pencarian telah dihentikan. Dan untuk mengetahui apa alasan utama dari penghentian ini, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes di sana. Selamat malam, Demes. Jadi bisa Anda elaborasi lagi sebetulnya bagaimana kondisi atau apa alasan utama kemudian hari perpanjangan ini, hari ketiga ini, menjadi hari dihentikannya pencarian?

0: Ya, selamat malam Bram. Baru saja kita juga mendengar bersama bahwa keputusan terakhir dari seluruh koordinasi tim gabungan pencarian beserta juga dengan jajaran Gubernur Banten dan juga dari Bupati Pandeglang yang tadi juga menghadiri koordinasi pada hari ini, dihadiri juga oleh keluarga korban pada malam hari ini, telah dinyatakan bahwa operasi pencarian yang sudah dilakukan 7 hari plus ditambah 3 hari perpanjangan sudah dihentikan. Dan untuk kemudian mengetahui lebih lanjut terkait koordinasi dan juga apa-apa saja temuan selama ini yang membuat akhirnya operasi ini dihentikan meskipun belum ada hasil, baik itu objek dari kapal ataupun juga jejak-jejak dari 8 orang korban, kita sudah bersama dengan Gubernur Banten, Pak Andrasoni. Selamat malam Pak, terima kasih atas waktunya dengan CNN Indonesia. Kami ingin menanyakan langsung Pak, tadi sudah diumumkan bahwa operasi sudah dihentikan, apa yang bisa disampaikan Pak terkait dari hasil keputusan ini, alasannya meskipun belum ditemukan begitu ya Pak?
1: Jadi tadi jam 17 dilaksanakan paparan hasil operasi sejak dimulai, yakni sejak tanggal 8 sampai dengan hari ini tanggal 17. Disampaikan operasi dilaksanakan menggunakan alat utama, sejumlah alat utama, juga menggunakan helikopter dan juga menggunakan dua drone thermal dan banyak personil. Nah, kemudian pada hari ketujuh sebelumnya disampaikanlah kepada kepada media, kepada keluarga tentang operasi tersebut, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, operasi maksimal dilaksanakan selama 7 hari. Dan karena hasilnya nihil, tidak ada tanda-tanda dan tidak ada petunjuk apapun, maka atas harapan permintaan dari pihak keluarga yang kemudian saya teruskan kepada pihak Basarnas untuk bisa kiranya diperpanjang, dan undang-undang memungkinkan untuk diperpanjang selama 3 hari, dan selama 3 hari ini dilaksanakanlah upaya maksimal dengan melibatkan 58 alat, dengan melibatkan dan menambah jumlah personil dan memperluas area yang di cover, dan semua petunjuk atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat ditindaklanjuti, dan hasilnya tetap nihil. Oleh karena itu pihak Basarnas akhirnya memutuskan bahwa proses atau operasi gabungan pencarian dan pertolongan ini dihentikan. Nah, dihentikan tidak berarti tidak ada upaya-upaya yang dilakukan, tetap dilakukan upaya broadcast kepada seluruh pengguna alur di Selat Sunda, baik kapal nelayan, kapal penumpang maupun kapal-kapal yang melalui jalur-jalur ini, untuk dapat memberikan informasi. Dan bila mana ada petunjuk baru, ditemukan petunjuk-petunjuk yang dapat kembali dilakukan operasi.
0: Baik Pak Gubernur, kita melihat bahwa Bapak memantau langsung bagaimana prosesnya berjalan selama 10 hari. Dan kalau kita lihat perharinya ini untuk cuaca dan juga aktivitas erupsinya Gunung Anak Krakatau ini sebenarnya cukup baik untuk tim melakukan pencarian. Apa Pak kemudian kesulitan yang dihadapi oleh tim koordinasi dan lain sebagainya Pak, mungkin boleh disampaikan?
1: Ya, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kami menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa arahan Bapak Presiden kepada semua pihak untuk memaksimalkan pencarian dan pertolongan. Dan dalam pelaksanaannya saya sempat ikut pada hari keempat, ya hari Jumat, saya sempat ikut dan melihat secara langsung upaya-upaya yang dilakukan oleh SAR, Polri, TNI AL dan seluruh pihak termasuk masyarakat. Dan tentunya pelaksanaan operasi ini dilaksanakan pada masa yang masih terjadi bencana, yaitu erupsi Gunung Anak Krakatau. Tentu hal-hal yang menyangkut keselamatan kru dan lain-lainnya menjadi pertimbangan. Nah, namun dalam yang saya lihat secara langsung ya, itu terkait dengan abu, terkait dengan gelombang, terkait dengan jarak pandang, itu juga merupakan tantangan tersendiri. Tapi untuk hal-hal tertentu yang merapat ke pulau dan sebagainya dengan alat yang memenuhi standar dan kemudian personil yang memang memiliki kemampuan, itu dilaksanakan. Dan pada hari ketiga Kepala Basarnas langsung datang ke sini memberikan arahan kepada timnya, dan saya melihat secara langsung upaya-upaya yang dilakukan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan rasa prihatin mendalam dari kami, dari kita semua, kepada pihak keluarga, dan semoga pihak keluarga diberikan kekuatan, dan tentu kita tidak pernah berhenti untuk berharap mudah-mudahan kawan-kawan kita ini bisa kembali dengan selamat.
0: seperti tadi juga disampaikan pengumuman kepada keluarga, juga pemantauan akan masih tetap dilakukan begitu ya Pak. Terkait dengan keluarga, tadi juga Bapak sempat menyebutkan bahwa ada 6 dari 8 korban ini merupakan penduduk Bapak, yaitu di Banten. Ini apakah ada pendampingan secara langsung yang diberikan oleh provinsi terhadap pihak keluarga, Pak?
1: Akan kami lakukan. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan moral maupun material yang bisa kami lakukan terhadap keluarga korban. Ya, termasuk untuk anak-anaknya yang masih bersekolah, kemudian anak-anaknya masih dalam pendidikan, insya Allah akan kami upayakan pendampingan dan akan kami berikan bantuan.
0: Terima kasih banyak Bapak atas waktunya bersama CNN Indonesia. Kita menantikan bersama tentu saja pendampingan terhadap keluarga dan juga pemantauan ke depannya. Terima kasih banyak Pak, selamat malam. Ya, demikian Bram yang bisa disampaikan dari Gubernur Banten terkait dari alasan kemudian dihentikannya operasi. Namun bisa saya gambarkan kepada Anda bahwa meskipun hari ini operasi dihentikan di hari ke-10, namun untuk operasi yang dilakukan pada hari ke-10 ini jauh ditambah untuk wilayah pencariannya, kemudian juga untuk alat utama yang diterjunkan, kemudian jumlah personil ini jauh lebih maksimal dibandingkan dari hari kedua ataupun hari pertama pertambahan setelah 7 hari operasi. Bisa saya gambarkan sedikit, pada hari ini ada 24 unit kapal, kemudian ada 10 sektor pencarian dengan tambahan dari Bengkulu, yakni di pesisir Bengkulu dan juga Pulau Enggano, karena kemarin sempat ditemukan juga pada tanggal 12 September adanya satu jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano. Namun hari ini tadi juga dari pihak Polda Banten yang sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Bengkulu bahwa dinyatakan jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano bukan merupakan bagian dari 8 orang yang terdiri dari 5 jurnalis dan juga 3 awak kapal yang sedang dalam masa pencarian pada saat ini. Kemudian untuk wilayah pencarian pada hari ini 8.509 mil laut persegi, jauh meningkat dibandingkan dengan hari ke-9 ataupun hari ke-8. Artinya seluruh upaya baik itu melalui laut, kemudian melalui udara, dan juga melalui darat ini sudah dilakukan selama 10 hari. Kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, Bram, ada banyak sekali kemudian masukan dari masyarakat, termasuk ada video viral yang menunjukkan adanya dugaan dari warga masyarakat bahwa ada terlihat objek kapal yang tertangkap dari drone dari milik warga. Namun pihak dari Basarnas sendiri langsung melakukan pemantauan di lokasi dan menyatakan bahwa nihil, bahwa tidak ditemukan objek seperti yang diduga oleh masyarakat. Namun untuk detailnya kemudian apakah itu yang dipertanyakan oleh masyarakat, ya apakah ini adalah kapal yang terbalik dan lain sebagainya, ini tidak ada ditemukan oleh pihak Basarnas. Sehingga bisa dikatakan sampai dengan hari ke-10, seluruh pasukan gabungan ini menyatakan hasilnya nihil. Namun seperti sudah disampaikan juga oleh Gubernur bahwa pemantauan masih terus dilakukan, e-broadcast masih terus disiarkan kepada seluruh kapal yang melintas di wilayah perairan Selat Sunda. Artinya masyarakat, nelayan, ataupun kapal-kapal lain yang melintas dan mungkin menemukan adanya jejak dari Abu Padatu 1 yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal ini bisa melakukan pelaporan terhadap kantor SAR, terutama yang terdekat, kantor SAR Banten ataupun di perairan yang lainnya, kepada kantor SAR di provinsi yang lain seperti Lampung ataupun Bengkulu, letak dari yang terlibat di dalam 10 sektor dari pencarian pada hari ini. Dan tadi sebenarnya Bram, kalau pada saat penyampaian tadi dari pihak keluarga tentu saja masih kemudian sebenarnya berharap bahwa pencarian ini terus dilakukan. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh pihak perwakilan keluarga bahwa diharapkan akan diperluas begitu ya, ada pulau-pulau yang menurut mereka masih harus bisa ditelusuri lebih lagi. Namun berkenaan dengan teknis dan operasional dari seluruh tim pencarian operasi SAR ini, maka pencarian yang besar seperti ini memang batasnya adalah 7 hari plus 3 hari, di mana ketika di hari terakhir memang ada tanda-tanda, maka operasi bisa dilanjutkan. Namun kenyataannya pada hari ke-10 untuk operasinya masih nihil. Adapun apapun yang ditemukan, objek-objek ataupun jenazah, bukan merupakan bagian dari kapal. Demikian Bram.
2: Baik, terima kasih atas laporan rekan kami Putri Diames melaporkan langsung dari Banten. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Menurut juru bicara KPK, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari kelanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang. KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari serta melengkapi alat bukti dalam perkara yang penyidikannya bermula dari operasi tangkap tangan.
3: Bahwa pada hari ini, Kamis 17 September, penyidik memulai kegiatan penggeledahan. Adapun penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR BPN. Salah satunya adalah ruangan tersangka saudara LMP selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. Kegiatan penggeledahan ini dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini.
2: KPK menduga adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus suap penggusuran hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah dua hari mangkir dari rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Dan menanggapi hal tersebut, Wamen ATR BPN Osi Darmawan menyebut Nusron punya tugas yang lain.
4: KPK akan menelusuri aliran uang sejumlah 300 juta rupiah dan 106,3 miliar rupiah yang diberikan PT Summarecon Agung TBK kepada sejumlah pihak di Kementerian ATR BPN. KPK meyakini aliran uang suap tidak berhenti di empat orang tersangka yang menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Menurut juru bicara KPK, penyidik akan mendalami aliran perintah kepada tersangka yang membuat tersangka berani meminta fee kepada pihak Summarecon.
5: Karena terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon, bahwa saudara SOM selaku kepala kantor ini diduga sebelumnya menyatakan bahwa akan melakukan buka blokir terkait dengan lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon jika ada perintah dari atasan. Ya, itulah yang kemudian juga jadi basis mengapa PT Summarecon ini melakukan pendekatan kepada saudara ENG yang diketahui merupakan orang kepercayaan dari Pak Menteri. Nah, itulah yang kemudian nanti juga akan kami dalami bagaimana peran masing-masing, bagaimana eksklusinya, hubungan dan keterkaitannya, nanti kita akan ambil terus perkembangan.
4: Sementara itu, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan memastikan Menteri Nusron tidak dalam keadaan sakit. Terkait adanya pengusutan perkara suap HGB yang turut menjerat sejumlah staf ATR BPN, Osi menyebut Nusron masih terus memantau. Namun terkait posisi Nusron saat ini, Osi belum bisa memastikan dan menyampaikan kepada media.
6: Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan.
7: Mungkin itu ya.
6: Oh enggak, beliau Jakarta, ya artinya beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal. Saya harus cek dengan sekretariat menteri kalau seperti itu. Saya kan juga enggak mengikuti. Tidak. Oke, okay? Ya enggak.
8: Tapi dia memonitor terus kasus ini bagaimana terjadinya.
6: Ya saya enggak bisa menyampaikan itu karena kan saya juga enggak berdampingan dengan beliau, tapi pastinya ya pasti mengikuti perkembangan ini dan masih ini kan masih arahan beliau semua. Penugasan saya ke sini juga atas arahan beliau.
4: Diketahui sejak hari Selasa lalu, Menteri ATR BPN mangkir dari rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Praktek penyalahgunaan LPG legal dibongkar oleh Ditipiter Bareskrim Polri di Tangerang Selatan. Dan sementara di Siak, polisi membongkar sindikat pembuatan SIM palsu dan di Boyolali sindikat pencuri gudang diringkus oleh petugas.
9: Ditipiter Bareskrim Polri mengungkap praktek penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di Kelurahan Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis siang. Pelaku diduga memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung LPG non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg. Tiga pelaku yang diduga terlibat dalam aktivitas pemindahan atau penyutikan LPG 3 kg ke tabung LPG non-subsidi diamankan petugas. Total ada 910 tabung berbagai ukuran, 35 regulator dan 4 mobil diamankan petugas. Pemindahan isi LPG dilakukan di area pinggir jalan tol diduga untuk menyamarkan aktivitas ilegal ini.
7: Saudara E alias HB merupakan pemilik tempat usaha. Proses pemindahan dilakukan di berada di area lain di pinggir jalan tol sana sehingga bisa tersamar dengan adanya suara bising dan bau gas yang diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat yang lain.
9: Bareskrim Polri menyebut kerugian akibat praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi ini diperkirakan mencapai 159 juta rupiah.
10: Apa itu?
9: Inilah detik-detik saat tim unit Reskrim Polres Siak meringkus para pelaku sindikat pembuatan surat izin mengemudi palsu. Sebelumnya, mereka diketahui menawarkan jasa pembuatan SIM C, A, B1 hingga B2 umum palsu melalui media sosial. Pemesan diminta menyerahkan pas foto dan fotokopi KTP, kemudian membayar sejumlah uang senilai 500 hingga 1,7 juta rupiah tanpa harus mengikuti tes teori maupun praktik. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan tersangka SNW. Dan dari tangan SNW, dari pengembangan, kasus mengarah ke 7 pelaku lain dengan peran sebagai perantara hingga penyedia bahan.
11: Dengan beberapa kesaksian ini, keluarlah beberapa atas yang meyakinkan para pembuat SIM ini menjadi yakin untuk membuat SIM di kelompok sindikat ini. Sudah diamankan 8 orang dari rekan-rekan dari Polres Siak, ya kan? Dan sudah disebar hampir 500 SIM yang sudah tersebar.
9: CCTV merekam komplotan pelaku pencurian beraksi di gudang mebel di Kecamatan Nogosari, Boyolali. Mereka masuk dengan membuka pintu gerbang, lalu memasukkan mobil pick-up ke dekat area gudang. Pelaku lalu menguras beberapa peralatan yang ada di dalam gudang pabrik mebel ini. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di wilayah kota Surakarta, yakni S, P, dan KP. Sementara dua pelaku lainnya diproses di Polres Sukoharjo dan Polres Kudus atas kasus serupa. Dari penyelidikan, sejumlah pelaku diketahui merupakan residivis dan diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Di Nogosari, pelaku menggondol sejumlah mesin yang merugikan perusahaan 136 juta rupiah yang lalu dijual ke Pasar Besi Tua di Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
12: Bahwa saudara S alias MPL, ya ini adalah tugasnya merencanakan, kemudian mengumpulkan para tersangka, selanjutnya menjual hasil. Kemudian saudara P alias ATK, ini juga sama, ya, ikut merencanakan, kemudian ikut mengangkut terkait dengan mesin-mesin yang diambil. Kemudian saudara KP alias MDL, itu selaku driver.
9: Polisi masih mendalami aksi komplotan ini dan dari pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku telah beraksi di 9 lokasi berbeda di Jawa Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Petugas gabungan terus berupaya untuk memadamkan karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Palung di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Di Ponorogo, seorang nenek 70 tahun tewas terjebak kebakaran hutan ketika tengah mencari kayu. Dan di Jambi, pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada para ibu hamil pada wilayah yang terdampak karhutla.
13: Hingga Kamis siang, tim gabungan dari BPBD Kayong Utara, Polhut Taman Nasional Gunung Palung, TNI Polri dan masyarakat setempat masih berupaya menjangkau titik-titik api di kawasan hutan konservasi tersebut. Minimnya sumber air, terbatasnya personel dan faktor kontur geografis yang berbukit dan curam mempersulit proses pemadaman. Tim pemadam sudah 5 hari berada di sekitar kawasan zona penyangga Taman Nasional yang dikenal sebagai habitat penting bagi orang utan atau Pongo Pygmaeus tersebut. Namun masih sulit menjangkau titik api.
14: Kondisi medan ya yang berbatuan dan terjal, terus kondisi ketersediaan air sudah sedikit dan titik-titiknya pun terlalu jauh gitu.
13: Kebakaran hutan rakyat yang ada di Desa Sampung Lor, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, menelan korban jiwa. Sudarmi, nenek 70 tahun, mengalami luka bakar hingga 80% akibat terjebak kebakaran di hutan rakyat tersebut pada Kamis siang. Ia dievakuasi petugas ke Puskesmas Sampung, namun sayang nyawanya tak tertolong. Sebelumnya Sudarmi tengah

0: mencari kayu bakar di hutan di sekitar tempat tinggalnya, lalu diduga terjebak kebakaran hingga tak sadarkan diri. Sementara itu polisi bersama petugas gabungan masih terus berusaha melakukan pemadaman api.
1: Itu mencari ranting kayu bakar di belakang rumah dan dilihat oleh suaminya ada asap mengepul, kemudian suaminya minta tolong kepada warga mencari istrinya yang didapatin istrinya sudah terbakar di perkebunan.
0: Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Jambi. Petugas Satgas Karhutla TNI, Polri, BPBD, serta Manggala Agni terus berupaya memadamkan api siang maupun malam di berbagai lokasi yang terbakar. Asap pekat disertai abu bekas kebakaran lahan mengancam kesehatan kelompok rentan, diantaranya ibu hamil. Untuk mengatasi dampak karhutla, Bipdokes Polda Jambi menggelar pemeriksaan kesehatan dan memberi vitamin gratis bagi ibu hamil di Desa Kasang Pudak, Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis. Selain pemeriksaan ISPA, para ibu hamil juga menjalani cek darah dan ultrasonografi guna memastikan kondisi kesehatan janin. Kekurangan oksigen dikhawatirkan berdampak pada kesehatan janin.
2: Kepada masyarakat yang terdampak dengan cuaca, kami juga ada melaksanakan pemeriksaan kandungan untuk ibu-ibu yang lagi hamil. Ibu hamil yang termasuk kelompok rentan dan usia lansia.
3: Masih kalau ibu hamil, apalagi untuk kesehatan kan, jadinya harus pakai masker sih, itulah caranya.
0: Untuk mengurangi dampak karhutla, kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil diimbau memakai masker saat keluar rumah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan keluarga korban penembakan di Papau asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Alfonsius Albinus Mehan. Kedatangannya untuk mengungkapkan duka cita serta rasa keprihatinan terhadap peristiwa tersebut. Jokowi dan juga putranya Kaisang bertemu dengan istri serta keluarga besar almarhum dokter hewan Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Istri korban penembakan mengatakan kedatangan Jokowi ke rumah duka merupakan hal yang luar biasa dan dianggap menambah kekuatan. Dokter hewan Alfonsius Albinus Mehan merupakan salah satu aparatur sipil negara yang gugur tertembak oleh kelompok bersenjata di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu yang lalu. Jenazahnya kemudian dibawa dari Papua ke Maumere dan dimakamkan di halaman rumah orang tuanya di kawasan Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika pada Minggu.
5: Ternyata Bapak bisa sempatkan waktu untuk melihat kami di sini, sungguh luar biasa.
6: Ibu merasa ada kekuatan.
4: Ratusan warga mendatangi kantor Kementerian Sosial memprotes penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Di Depok, ratusan bangunan semi permanen ditetapkan Satpol PP setempat. Selain itu, seorang warga Malaysia melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas senilai 50 miliar lebih ke oknum polisi aktif di Bareskrim Polri.
7: Ratusan warga dari berbagai wilayah mendatangi kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat, Kamis siang. Dalam aksinya mereka memprotes penetapan desil yang dinilai tak sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Sambil membawa poster tuntutan, mereka melayangkan protes keras terhadap penetapan desil yang dinilai tak sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Kedatangan ratusan warga diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
8: Jadi dari posko yang telah kita buka, itu ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Ini banyak sekali desa 1 sampai 4 tapi tidak pernah mendapatkan bantuan. Lanjut Bapak, terus juga ini yang kita klasifikasikan, ada keluarga miskin dan rentan tapi desilnya tinggi, 6 sampai 10.
9: Ya Pak.
8: Kayak gitu.
7: Menanggapi aduan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bakal menerima data yang diajukan masyarakat untuk dilakukan pendalaman, pengkajian hingga ditindaklanjuti.
10: Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindak lanjuti. Aspirasi Bapak Ibu sekalian saya pastikan tidak akan kita diamkan. Sebab kalau datanya tidak akurat, maka bantuan sosial, subsidi sosial akan tidak tepat sasaran. diterima oleh mereka yang tidak berhak.
7: Pemerintah telah membuka saluran melalui aplikasi Cek Bansos untuk usul dan sanggah, serta melalui Comment Center Kemensos 021-171 atau WA Center 0887-717-1171. Beginilah suasana penertiban bangunan liar di sepanjang kawasan Grand Depok City, Kota Depok, Kamis pagi. Petugas gabungan menertibkan sejumlah lapak semi permanen yang digunakan pedagang untuk berjualan. Namun proses penertiban sempat diwarnai protes sejumlah pedagang yang mempertanyakan alasan membongkar lapak jualan. Pihak sebuah kampus yang berada di kawasan tersebut turut mempertanyakan dasar penertiban spanduk kepada petugas. Pihak Satpol PP menyebut penertiban merupakan bagian dari kegiatan penataan yang dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah Kota Depok. Total sekitar 170 bangunan yang sebagian besar merupakan lapak semi permanen untuk dagang ditertibkan petugas. Sementara itu, kuasa hukum warga negara Malaysia korban dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas senilai 58,5 miliar oleh oknum polisi aktif mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Kuasa hukum menyebut kasus ini bermula Mei 2025 saat korban yang merupakan warga negara Malaysia diperkenalkan pihak ketiga kepada Kombes F yang menawarkan investasi pertambangan emas di Sulawesi Utara. Korban lalu menanamkan modal 58 miliar rupiah. Namun korban disebut hanya menerima pengembalian sekitar 4 miliar pada Februari 2026. Kuasa hukum menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan investasi tersebut.
9: Ini kami barusan menerima laporan pemberitahuan perkembangan penyelidikan atas laporan kami terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas yang diduga dilakukan oleh Kombes berinisial F.
7: Pihak pelapor berharap penyelidik segera memeriksa terlapor serta menelusuri dokumen aliran dana investasi untuk mengungkap duduk perkara kasus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Terdakwa Roy Suryo didakwa Jaksa Penuntut Umum pidana melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis sore. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Di balik setiap sunah, tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Keprihatinan atas musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8 juga datang dari warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur. Melalui kerukunan keluarga Kalimantan Jatim, mereka memberikan bantuan makanan bagi keluarga korban yang masih menunggu kabar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
4: Warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur yang tergabung dalam kerukunan keluarga Kalimantan Jatim memberikan ratusan nasi kotak kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8. Bantuan makanan dan minuman ini diberikan selama 3 hari mulai 15 hingga 17 September 2026 di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Organisasi yang menaungi warga dari beberapa suku asal Kalimantan ini turut menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Mereka berharap keluarga korban diberikan ketabahan.
5: Sebagai warga rantau yang tinggal di Jawa Timur, kita merasa turut prihatin. Dan alhamdulillah teman-teman dari Kalimantan yang ada di Jawa Timur banyak yang memberikan support. Ya. Kita swadaya, ya, jadi ada beberapa donatur yang memang dari lingkungan kerukunan keluarga Kalimantan. Ya.
4: Bantuan ini menjadi bentuk solidaritas warga Kalimantan di perantauan kepada keluarga korban yang masih bertahan di Pelabuhan Tanjung Perak. Sejumlah keluarga korban bahkan memilih tinggal di pelabuhan untuk menunggu informasi terbaru mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Di antaranya Sulianti dan Paryanti, keduanya datang ke posko terpadu bersama sejumlah anggota keluarga. Sejak 14 September, mereka tidur di pelabuhan untuk menunggu kabar kakak kandung dan kakak ipar mereka yang menjadi korban KM Virgo Transport 8.
6: Iya betul Bu, sangat terbantu. Terima kasih. Dapat nasi, ya nasi ini, minum, ya sama minuman.
7: Kita semua senang lah mendapat, merasa diperhatikan.
6: Udah dari hari Senin.
7: Tiga malam ini.
6: Banjarnegara.
4: Bantuan makanan yang diberikan membuat keluarga korban merasa terbantu dan mendapat perhatian selama menunggu proses pencarian dan pertolongan korban.
8: Begitu tiba di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, bantuan makanan langsung dibagikan dan anggota keluarga dari korban KM Virgo Transport 8 langsung makan. Setidaknya dengan adanya bantuan ini mereka mendapatkan perhatian dan kebutuhan makanan serta minuman mereka tercukupi.
4: Keluarga korban berharap agar para korban yang masih dalam proses pencarian dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Jika korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dapat segera diserahkan ke pihak keluarga. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Duka mendalam menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu. Sering proses identifikasi korban lain, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan takziah atau ucapan bela sungkawa ke sejumlah daerah asal korban yang sudah teridentifikasi. Imam Suparno merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu yang berhasil diidentifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa datang ke rumah duka di Jalan Sememi Jaya, Kelurahan Benowo, Kecamatan Sememi, Surabaya. Kofifa juga menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum dan di tengah duka keluarga, proses evakuasi dan pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Pemerintah berharap operasi SAR berjalan dengan lancar dan bisa segera membuahkan hasil.
9: Hal-hal yang terkait dengan bagaimana proses laka laut ini, KNKT akan melakukan investigasi dan yang warga Jawa Timur yang sudah teridentifikasi wafat, ini Bu Novi Kadinsos akan melanjutkan takziah.
3: Terdakwa Roy Suryo didakwa Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis sore. Dan usai sidang, Roy Suryo di depan Hakim Ketua menyatakan akan melakukan perlawanan di sidang berikutnya.
10: Babak baru usai sebelumnya menempuh 5 kali gugatan pra-peradilan terkait perkara yang menjeratnya. Pengadilan Negeri Jakarta Kamis sore menggelar sidang perdana perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Roy Suryo. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Roy Suryo didakwa pidana melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1.
11: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 32 juga pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. Jaksa Penuntut Umum ditandatangani.
10: Usai mendengarkan dakwaan, Roy Suryo di depan Hakim Ketua menolak mengajukan restoratif justice atau RJ dan akan melawan di sidang berikutnya dengan nota perlawanan yang diklaim sudah mencapai 80%.
12: Sangat jelas saya tidak akan bocorkan panjang, karena itu nanti teman-teman akan bisa baca detailnya pada nota perlawanan kami besok. Dan tadi ada yang menarik, ya. Kalau ada pertanyaan, Mas Roy Suryo berani nggak bawa sesuatu di sidang? Tadi ini sudah saya bawa, dan tadi disebut juga oleh jaksa, yang namanya Petro. Ada nggak tadi kata-kata Petro? Ada tadi. Tadi ada Petro tadi, ya.
10: Selain itu, ia juga menyinggung ijazah Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. F. Rizal, Jakarta.
3: Mantan Presiden Joko Widodo menggunakan kapal kayu dari Pelabuhan Maurole Kabupaten ND menuju Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dan kedatangan disambut ratusan orang untuk menyapa Presiden ke-7 tersebut. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan rombongan menempuh jalur darat dari Bandara Franseda Maumere menuju Pelabuhan Maurole ND. Selama dalam perjalanan tersebut, warga menunggu di pinggir jalan hanya untuk bisa menyapa dengan Joko Widodo. Jokowi ke Pulau Palue, Kabupaten Sika dalam rangka mengunjungi korban terdampak gempa pada 15 Agustus. Dan di mana Pulau Palue adalah salah satu daerah terdampak gempa Flores yang mengalami kerusakan infrastruktur, jalan, rumah, dan fasilitas umum. Pulau Palue berada di pesisir pantai utara Flores yang berdekatan dengan pusat gempa dengan magnitudo 7,7 di Pulau Mbai, Kabupaten Nagekeo. Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan jumlah korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia di pengungsian mencapai 94 orang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris Prihatin dan meminta pemerintah untuk mengidentifikasi serta membenahi fasilitas di lokasi pengungsian. Ditemui di depan ruang Komisi 9 DPR RI, Charles mendesak lintas kementerian dan lembaga untuk mengusut penyebab dari 94 korban meninggal dunia di pengungsian akibat gempa di NTT. Ia meminta untuk pemerintah pusat bisa bergerak dengan cepat untuk membenahi seluruh kesiapan serta fasilitas pengungsian guna mencegah bertambahnya korban jiwa. Charles juga menyampaikan rasa keprihatinan atas kejadian tersebut. Ia menyebut, kondisi ini menunjukkan ketidaksiapan dalam penanganan para korban bencana.
13: Melalui apa yang disampaikan oleh BNPB, artinya lebih banyak korban gempa yang meninggal di pengungsian dibandingkan yang meninggal akibat dari gempa itu sendiri. Sehingga harus ada audit ya terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu sendiri. Apakah ada permasalahan di sana, permasalahan kesehatan yang banyak itu seperti apa, dan penanganannya sampai ini sudah seperti apa gitu kan. Karena kalau misalkan dikatakan sekali lagi, lebih banyak orang yang meninggal di pengungsian dibandingkan karena akibat bencana itu sendiri, berarti sepertinya permasalahannya ada di pengelolaan pengungsian yang kurang baik ya, kurang ideal.
3: Sejumlah ruang publik menjadi tempat yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun di balik ramai aktivitas, potensi celah kejahatan bisa saja muncul. Lalu apa saja yang membuat ruang publik berpotensi menjadi tindak kejahatan? Kita simak liputannya berikut ini.

Ya, aksi kejahatan berupa tindakan kriminalitas sering kita jumpai di berbagai tempat, termasuk di ruang-ruang publik, misalkan pinggir jalan, trotoar, bahkan hingga halte. Ironisnya, ruang-ruang publik ini seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Namun pada kenyataannya, pusat

0: Naiklah 4 orang secara bersamaan dan duduk di sekitarnya. Tiba-tiba, salah satu pelaku muntah. Hal ini spontan membuat perhatian Nisa terpecah. Sementara pelaku lainnya berusaha mengambil telepon genggam dan dompet yang berada di dalam tas Nisa. Sadar menjadi korban pencopetan, Nisa langsung meminta turun dari angkot.
1: Ngeblank aja gitu, cuman yang dipikiran harus turun. Karena kalau misalnya nggak turun, takutnya jadinya malah bukan cuman hanya penjamretan, bahkan bisa jadi kekerasan kalau saya sampai teriak gitu.
0: Apa yang dialami Nisa menjadi pengingat bahwa kita harus selalu waspada. Bahkan di sejumlah tempat yang tidak pernah kita sangka untuk terjadinya potensi kejahatan kriminal. Sejumlah warga juga mulai lebih peka akan potensi kejahatan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja.
2: Misalkan contoh main HP jangan di pinggir jalan, safety simpen di tas. Atau kalau nyetir, parkir, lihat-lihat dulu kalau mau turun.
3: Pergi ke tempat yang ramai gitu. Jadi melindungi diri ke tempat yang ramai aja gitu.
0: Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, total ada 311.832 kasus kejahatan mulai dari Januari hingga Juni 2026. Kasus penganiayaan dan pencurian mencapai 23.000 kasus. Selanjutnya diikuti dengan kasus penipuan hingga pengeroyokan yang jumlahnya mencapai lebih dari 9.200 kasus. Menurut kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas, kejahatan tidak terjadi hanya karena satu faktor, melainkan hasil interaksi antar individu, kondisi sosial, dan lingkungan. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu, tapi bukan berarti setiap orang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan kejahatan. Ada pula dorongan lingkungan, pergaulan, hingga lemahnya kontrol sosial. Hal yang tak boleh diabaikan juga adalah adanya kesempatan.
4: Kan dalam teori kriminologi yang namanya faktor penyebab kejahatan itu multifaktor. Banyak faktor yang mendorong, tapi sekian banyak faktor itu ada satu yang dominan. Itu tadi, misalnya dalam kondisi tadi tentang ekonomi, maka faktor ekonomi adalah faktor yang dominan. Tapi itu didorong oleh kondisi-kondisi yang lain. Mungkin karena pemahamannya yang kurang. Dia berada di lingkungan. Ada teori dalam kriminologi itu yang disebut dengan teori imitasi, peniruan. Jangan-jangan meniru yang sekarang sedang banyak berkembang.
0: Pada akhirnya, keamanan di ruang publik bukan hanya soal kewaspadaan masyarakat, tetapi juga bagaimana lingkungan dan pengawasan mampu mempersempit celah terjadinya kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
5: Diduga karena fenomena musim kemarau serta adanya tumbuhan, aliran air kanal banjir timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau maca. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
6: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
7: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
6: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Sejumlah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di Surabaya, Kediri, serta Garut. Saat jenazah tiba di rumah duka, tangis keluarga tidak terbendung melihat peti jenazah korban.
9: Isak tangis tak terbendung saat keluarga peti jenazah Imam Suparno yang menjadi korban kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah

0: Mahduka di kawasan Semeni, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan salah satu anak korban sempat pingsan. Korban yang berusia 66 tahun tersebut diketahui berprofesi sebagai montir. Sejak minggu malam, keluarga sudah mencari kabar tentang nasib Imam Suparno di posko terpadu Gapura Surya Tanjung Perak. Namun keluarga baru mendapatkan kabar duka bahwa Imam Suparno meninggal dunia pada Selasa siang dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dua jenazah atas nama Erik Mausul dan Rizian Kurnia Putra, korban kapal motor Virgo 8 asal Garut, Jawa Barat, juga tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dikeluarkan dari ambulans. Korban merupakan warga Kampung Panyingkiran dan Kampung Cibolerang, Desa Karangsari, Garut. Almarhum Erik dan Rizian merupakan kru KM Virgo 8 Transport. Keduanya diketahui baru bekerja di kapal tersebut selama 3 bulan. Dari keterangan ketua RW yang juga adalah keluarga korban, total masih ada 10 korban yang berasal dari Desa Karangsari yang masih dicari keberadaannya.
1: Yang keluarga Pak RW yang mana?
2: Yang Rizian, yang itu dari Karangsari.
1: Oh, itu sebagai ponakan?
2: Sebagai ponakan.
1: Nah, kalau jumlahnya berapa Pak yang dari sini, yang belum bisa pulang jadi?
2: Yang belum pulang. Nah. Yang belum pulang kalau nggak salah, dari data yang ada, hampir 20.
1: Oh, 20 lagi. Berarti hari ini?
2: Yang dinyatakan selamat 11, itu yang masih dalam pencarian 10.
1: Ya. Oh, jadi yang ini yang sudah dinyatakan meninggal 2?
2: Ya, 2.
1: Oh, 2 orang.
0: Sementara itu, jenazah Deni Rizal Saputra, korban meninggal KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Desa Mekis, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Rabu siang. Korban merupakan kenek truk ekspedisi yang akan menuju Banjarmasin. Deni menggantikan kenek utama yang tidak bisa berangkat. Sementara sopir truk Bambang diketahui selamat dalam musibah ini. Santunan akan diberikan Jasara Harja pada keluarga korban sebesar 70 juta rupiah.
3: Dari Jasara Harja tadi ada santunan sekitar 50 juta dan untuk anaknya nanti ada tambahan sekitar 20 juta. Dan dari Dinas Sosial Provinsi, insya Allah nanti juga akan memberikan santunan, masih proses pengurusan administrasi.
0: Hingga hari Kamis atau kelima sejak tragedi KM Virgo Transport 8, masih ada sekitar 129 korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kami ke informasi lainnya terlebih dahulu. Guna mempercepat pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli penyelam dari Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah anak buah kapal transport Virgo 8 dan keluarga menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan.
5: Dan memperkuat operasi pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri. Pada Rabu, sebagian ahli dari luar negeri sudah tiba. Mereka terdiri dari ahli penyelam asal Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara ahli lainnya dijadwalkan tiba pada Kamis dan akan segera bergabung dalam tim pencarian. Sebelumnya, tim penyelam khusus sudah diturunkan untuk melakukan operasi bawah air di sekitar bangkai kapal. Namun arus deras dengan kecepatan hingga 6 knot membuat operasi tersebut harus dihentikan. Meskipun begitu, tim SAR sempat menemukan sejumlah bagian yang diduga berkaitan dengan insiden KM Virgo Transport 8. Seluruh temuan langsung diamankan dan diserahkan kepada KNKT untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
6: Persisnya seperti apa yang saya sampaikan bahwa itu bukan kegiatan murni yang dimiliki oleh Basarnas dan juga dilakukan oleh Basarnas. Karena itu kita melibatkan mulai dari para ekspert, orang-orang ahli yang memiliki kemampuan itu.
5: Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah Putu Angga Santiana, seorang anak buah kapal transport Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Hingga Rabu, keluarga yang berada di Kelurahan Sindu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan. Pihak keluarga pun sudah menghubungi kantor tempat suaminya bekerja serta tim SAR untuk mengetahui perkembangan pencarian suaminya yang menjadi korban tenggelamnya kapal transport Virgo 8 tersebut. Sebelum kecelakaan terjadi, Putu Angga sempat menjenguk kedua anaknya untuk melaksanakan prosesi umat Hindu.
7: Jam 00:30, saya telepon lagi, nggak diangkat. Ya udah, saya kira udah tidur habis jaga kan, jam 12. Terus jam 02:30 saya bangun lagi, kamar mandi. Terus saya chat lagi, centang satu. Nah, kalau udah tidur, biasanya seperti itu juga. Terus saya lihat TikTok jam 09:30 minggu pagi itu. Lihat TikTok live-nya Niki Mila, kapal Niki Mila kayaknya itu. Bilang kalau Virgo tenggelam. Terus saya komen, Virgo berapa bang? Virgo transport 8, langsung kayak hancur dunia ini.
5: Pihak keluarga berharap Putu Angga Santiana bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan kami sudah terhubung kembali bersama rekan kami jurnalis Transmedia M. Risanta di Banjarmasin. Selamat malam, Risanta. Jadi apa update terbaru dari pencarian korban di malam hari ini?
8: Ya, selamat malam, Pak Abram. Dapat kami laporkan perkembangan terbaru dari pencarian para penumpang. 129 penumpang dari kapal Virgo Transport 8. Baru saja tadi ada keterangan pers dari tim SAR gabungan terkait dengan proses pencarian sampai hari kelima ini. Berdasarkan informasi bahwa saat ini sudah tiba peralatan-peralatan pendukung untuk melakukan operasi penyelaman. Memang diakui ada beberapa kendala di dalam proses penyelaman untuk proses pencarian, dikarenakan arus bawah dari perairan di Laut Jawa itu termasuk yang cukup ekstrim. Sehingga hal ini membuat tim dari tim SAR gabungan terpaksa melakukan langkah-langkah preventif, juga langkah-langkah agar para penyelam tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga kami laporkan bahwa kehadiran dari peralatan penyelaman ini adalah salah satu perkembangan terpenting, mengingat operasi underwater sendiri sempat mengalami kendala karena cuaca dan lain sebagainya. Jadi prosesnya masih berlangsung dan tim sudah berada di sana untuk memastikan asesmen sekaligus untuk melihat bagaimana proses-proses dari penyelaman nantinya, untuk melihat perkembangan dari sisi lain kapal, kemudian juga mencari posisi yang aman agar para kru yang bertugas di perairan Laut Jawa itu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga dengan kondisi saat ini dikabarkan kondisi cuaca masih tidak bersahabat bagi tim penyelamat yang melakukan pencarian 129 dari penumpang kapal Virgo Transport 8 ini.
4: Baik. Oke, Risanta, kalau biasanya operasi pencarian memang dibatasi hanya 7 hari untuk fase pertama, apakah sisa 2 hari ini menjadi cukup untuk metode underwater yang akan dilakukan?
8: Berdasarkan dari keterangan dari Dir Operasional dari Basarnas, Abram Dir, bahwa dikatakan operasi ini tetap berlangsung, namun pada titik kali ini ada masih melakukan penyisiran, kemudian juga melakukan dengan skenario untuk membuka akses pencarian melewati sisi-sisi lain dari kapal itu sendiri. Memang prosesnya membutuhkan ketelitian dan ketepatan, sehingga nantinya proses ini akan mempermudah para tim penyelamat untuk mencari para penumpang, apakah masih ada yang terjebak di dalam kapal atau tidak. Nah, proses inilah yang terus dilakukan. Kemudian juga informasi terbaru, kami baru saja mendapat informasi bahwa keluarga korban diperbolehkan untuk mengikuti, melihat langsung perkembangan bagaimana proses dari pencarian. Jadi tim SAR gabungan sendiri memberikan kesempatan kepada keluarga korban, terutama yang di posko induk di Banjarmasin ini, untuk ikut langsung. Hal ini untuk mengingat, untuk memastikan bagaimana kondisi terakhir yang ada, terutama di perairan Laut Jawa yang saat ini juga masih dalam kondisi tidak baik-baik saja dari segi cuaca.
4: Oke, saya dalami kalau begitu. Jadi ketika Anda katakan sangat akan tergantung pada kondisi cuaca, ketika cuaca buruk, apakah memang underwater tidak dilakukan, tapi mereka tetap berangkat ke titik yang diduga ada, atau hanya kemudian menunggu terlebih dahulu di pelabuhan, Risanta?
8: Untuk keluarga korban sendiri sampai saat ini masih berada di apa?
4: Baik, kami kembali mengalami gangguan sambungan dengan rekan kami M. Risanta di Banjarmasin. Kami ke informasi lainnya terlebih dahulu. Setelah 10 hari melakukan pencarian, tim gabungan SAR memutuskan untuk menghentikan pencarian terhadap 5 jurnalis dan juga 3 awak kapal yang hilang di Selat Sunda. Dan berikut pernyataan dari Gubernur Banten Andra Soni dan Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat beberapa waktu yang lalu.
9: Ada beberapa temuan material atau objek. Dicatat ada 13 objek yang ditemukan selama operasi dan itu sudah dikonfirmasi oleh Polairut. Setelah dikonfirmasi, di cross check dan diteliti, dinyatakan saat ini tidak terhubung dengan Arupadatu 1. Dan kemudian setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana, dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan, dinyatakan dihentikan. Namun, bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru.
10: Seperti tadi yang sampaikan Pak Gubernur, operasi SAR ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah pencarian ini kita hentikan, kita akan melakukan dengan pemapelan melalui SROV, VTS, termasuk dari Lanal, termasuk dari Polair yang melakukan patroli di sekitar situ, termasuk para aktivitas-aktivitas kapal yang melintasi Selat Sunda ini, yang akan menjadi ujung tombak kita apabila menemukan informasi lebih lanjut. Dan apabila itu ada tanda-tanda, operasi SAR akan dinyatakan dibuka kembali. Seperti itu.
4: Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Badung menembak kaki residivis jambret spesialis wisatawan yang kerap kali beraksi pada wilayah Kerobokan, Kuta, Badung, Bali. Sementara itu, seorang residivis tindak pidana pemalsuan uang rupiah di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, kembali ditangkap polisi akibat kasus serupa.
11: Video aksi jambret ini terekam kamera CCTV di Jalan Pangkung Sari, Kerobokan, Kuta pada akhir pekan lalu. Penjambret menarik kalung emas 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali karena berusaha kabur. Dalam menjalankan aksinya, tersangka khusus menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara mencolok.
12: Interogasi terhadap pelaku ini, dia sudah melakukan 4 TKP di wilayah Kuta Utara. Dan sebelumnya, catatannya pelaku ini sudah residivis 2 kali. Dan di tahun 2025 pernah diamankan oleh Polres Badung juga. Dia tidak terkhusus pada warga negara asing, dia hanya menargetkan pada turis yang menggunakan perhiasan mencolok.
13: Kapan? Duit palsu katanya, belanjaan duit palsu.
11: Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko sembako di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuan Maringga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Saat ditangkap warga, pelaku sebelumnya telah terlebih dahulu membeli rokok di salah satu toko dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Pemilik toko yang merasa curiga dengan kondisi uang yang diberikan pelaku, langsung mengejar pelaku dan mendapatinya tengah berbelanja di toko sembako yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya yang sengaja membuat uang palsu dengan bantuan video tutorial dari YouTube. Selama 2 bulan terakhir, pelaku mencetak uang palsu sebanyak 8 lembar pecahan Rp100.000. 4 lembar uang palsu telah dibelanjakan di sejumlah toko di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 3 lembar, alat cetak berupa printer, kertas, dan tinta khusus.
14: Uang palsu berdasarkan dari keterangan dari tersangka sendiri, dia membuat secara langsung dengan tutorial dari YouTube dengan alat berupa satu buah unit printer fotokopian. Jadi dia mengcopy satu lembar uang asli, dilakukan beberapa kali percobaan dengan menggunakan kertas HPS, dan setelah 810 kali percobaan dan berhasil, kemudian dia mencetak sebanyak sekitar 8 lembar yang kemudian dipotong dan digunting, kemudian disebarkan dan diedarkan oleh tersangka.
11: AI diketahui merupakan residivis tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah dan baru bebas pada 2024 lalu. Kini pria berusia 34 tahun ini harus kembali mendekam di penjara selama 15 tahun atas kasus serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, warga desa Karangtengah, Pandeglang, Tangerang terpaksa pakai air kali Cimanceri yang kotor setelah mengalami krisis air akibat kemarau yang melanda hampir 5 bulan. Sementara dari Klaten, Jawa Tengah, dampak kekeringan dirasakan 2 bulan terakhir. Polisi menyalurkan 32 ribu liter air bersih yang langsung diserbu warga.
15: Akibat musim kemarau berkepanjangan, warga desa Karangtengah, kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur warga mengering sehingga mereka terpaksa memanfaatkan air kali Cimanceri yang kotor dan berbau untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Warga bahkan mengambil air tersebut menggunakan drigen untuk disimpan di rumah. Untuk kebutuhan minum, mereka harus mencari sumber air yang jauh atau membeli air bersih.
16: Ya, karena kebutuhan mendesak, air setiap hari kita perlu. Ya, terpaksa lah Pak, kami menggunakan air tersebut walaupun agak sedikit gatal-gatal gitu.
15: Sementara warga yang terdampak kekeringan di Dukuh Kaponan, Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah, menyerbu dropping penyaluran air bersih oleh aparat polsek setempat. Krisis air dirasakan warga 2 bulan terakhir setelah sumur mengering dan debit pam turun.
17: Kayak pam, kalau jam 12 malam, 12 malam itu mengalir, tapi tidak bisa penuh.
18: Debitnya kecil?
17: Kecil, tapi mendapat 2 ember.
15: Polsek Wedi menyalurkan 32 ribu liter air bersih kepada 607 jiwa dari 2 RT yang mengalami krisis air bersih.
19: Air bersih sebanyak 4 tangki. Masing-masing tangki kapasitas 8 ribu liter dengan total 32 ribu liter. Kepada warga yang terdampak kekeringan di Dukuh Kaponan, Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi.
15: Sebanyak 607 jiwa dari 2 RT Dukuh Kaponan terdampak kekeringan dan membutuhkan air bersih setiap hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aliran air kanal Banjir Timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau maca. Aliran air berubah warna karena diduga fenomena musim kemarau serta adanya tumbuhan air.
20: Inilah visual udara yang memperlihatkan aliran air kanal Banjir Timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau pada Kamis pagi. Sejumlah atlet dayung menggunakan kayak nampak melintasi aliran air KBT yang berwarna hijau ini. Suasana berwarna hijau bak seperti melintasi sungai Amazon atau sungai di area hutan. Sementara itu, menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, fenomena ini terjadi saat musim kemarau yang nampak berwarna hijau merupakan tumbuhan air bernama mata lele.
21: Jadi sejenis seperti tumbuhan yang ketika di musim kemarau dia akan timbul seperti di apa namanya di empang, di selokan-selokan yang tidak mengalir. Berbeda, kalau eceng gondok itu dia bisa bertumbuh besar, kalau mata lele ya cuman kecil seperti ini aja. Untuk penanganannya itu setiap harinya itu tim dari UPS Badan Air melakukan penyisiran menggunakan perahu dan juga melakukan penanganannya seperti mata lele dan sampai itu di sekatan-sekatan.
20: Petugas secara rutin membersihkan tanaman air mata lele tersebut, tetapi selalu muncul kembali dan membuat hijau aliran kanal Banjir Timur. Gunawan Sugro, Jakarta.
4: Kepulan asap di dalam gerbong khusus wanita komuter lain di stasiun Rawabuntu membuat sejumlah penumpang panik, histeris. Sementara itu warga di perumahan Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan ular sanca 4 meter yang memangsa kucing peliharaan milik warga.

0: Sejumlah penumpang gerbong khusus wanita komuter lain histeris saat melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang di stasiun Rawabuntu, Kamis pagi. Security KRL bertindak cepat mengamankan tas ini. Dari pemeriksaan petugas, diketahui asap berasal dari dua ponsel di dalam tas salah satu penumpang wanita yang sudah terbakar. Polisi datang ke lokasi untuk memastikan tidak ada ledakan yang ditimbulkan. Setelah tas diamankan, perjalanan komuter lain kembali normal.
1: Benar terjadi adanya dua unit handphone di dalam tas, kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar. Jadi kerumunan tadi pagi yang menyebabkan penumpang panik itu adalah dua unit handphone dan sudah dilakukan tindakan reaksi cepat oleh security Veron, dan situasi penumpang kereta api di stasiun Rawabuntu berjalan dengan normal.
2: Ini ada kucing, ini mangsa ular.
0: Video amatir milik warga merekam seekor ular sanca berukuran 4 meter melilit dan memangsa seekor kucing di sebuah perumahan di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya disebut 3 kucing milik warga hilang diduga dimangsa ular. Damkar Kota Depok melakukan penyisiran di lingkungan rumah dan menemukan tulang dan bekas kotoran. Petugas damkar belum berhasil menemukan ular sanca yang dimaksud dalam video.
3: Kalau untuk berkeliaran tuh nggak pernah.
4: Berarti cuma yang kemarin doang ya Pak?
3: Ya, cuman kemarin aja. Pernah pada waktu saat kapan, udah lama juga, itu ularnya juga udah tertangkap.
0: Warga diminta waspada dan segera melaporkan jika kembali menemukan keberadaan ular di lingkungan perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kamis pagi, calon kapal induk Indonesia telah memasuki perairan Bintan dan selanjutnya pelayaran kapal induk buatan Italia tersebut ke Jakarta dan dikawal KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi dalam pelayarannya ketiga kapal dan unsur udara menjalani sejumlah latihan. Dan berikut laporan dari koresponden Iwan Hermawan dan jurnalis foto Dwi Ari.
6: Saat ini Kamis pagi saya sedang berada di perairan Pulau Bintan menaiki pesawat CN-235 dari Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 Penerbangan Angkatan Laut. Pada Kamis pagi ini, kapal induk pertama TNI Angkatan Laut akhirnya melaut di perairan Indonesia. Papa kapal induk yang masih bernama ITS GCP Garibaldi ini dikawal oleh KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya. Penyambutan ini sekaligus latihan passing exercise dan photo exercise antara kapal induk Garibaldi dengan unsur KRI dan penerbangan angkatan laut. Selain itu dilakukan juga latihan cross deck landing, yaitu pendaratan dan lepas landas helikopter antar kapal. Dan ini adalah pertama kalinya helikopter TNI Angkatan Laut mendarat dan lepas landas di kapal induk Garibaldi.
7: Penerbangnya sudah kualifikasi mendapatkan sertifikasi cross deck. Jadi mereka sudah terbiasa dengan landing maupun take off di KRI atau kapal perang. Apalagi dengan ini adalah kapal induk. Mungkin beda dengan kapal-kapal yang selama ini di landing atau di take off dari helikopter tersebut, lebih sempit, sekarang lebih besar. Mungkin tantangannya akan lebih, mungkin tidak terlalu menantang. Karena selama ini pengalaman menerbang TNI Angkatan Laut ini adalah di kapal-kapal perang yang
6: ITS GCP Garibaldi merupakan kapal induk buatan Italia yang dihibahkan ke pemerintah Indonesia. Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dan bobot maksimum 14.000 ton. Sebagai kapal induk, ITS Garibaldi mampu menampung hingga 18 helikopter dan jet tempur Harrier yang mampu mendarat vertikal. Namun dalam pengoperasian di TNI Angkatan Laut nantinya, kapal ini digunakan sebagai pangkalan helikopter dan drone. Proses hibah kapal ini sebenarnya telah berlangsung sejak tahun lalu. Setelah serangkaian proses, akhirnya pada akhir April lalu, pemerintah Italia setuju untuk mentransfer Garibaldi ke Indonesia. Meski berstatus hibah, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki dan membuat Garibaldi layak layar. Malum saja sebab Garibaldi sendiri statusnya sudah pensiun dari Angkatan Laut Italia sejak 2024 lalu. Sekitar 100 personel TNI Angkatan Laut kemudian dikirim untuk berlatih mengoperasikan kapal ini. Dan akhirnya, pada 24 Agustus lalu, Garibaldi berlayar dari Italia ke Indonesia dengan awak campuran Indonesia dan Italia. Kehadiran kapal induk ini akan membuat TNI Angkatan Laut semakin mampu melakukan operasi proyeksi kekuatan hingga keluar wilayah Indonesia. Selain operasi militer, kapal induk juga bisa digunakan untuk operasi penanggulangan bencana. Belasan helikopter yang diangkut mampu membuat pengiriman bantuan bisa dilakukan dengan cepat. Kapal induk Garibaldi rencananya akan merapat di Jakarta pada 18 September. Lalu, sekitar minggu depan akan digelar seremoni serah terima, pengukuhan komandan kapal, dan penamaan kapal. Konon kabarnya, Garibaldi ini akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya. Yon Hermawan, Dwi Ari, Perairan Kepulauan Bintan.
5: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
8: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Kelompok Houthi di Yaman mengklaim menembak jatuh sebuah jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Klaim ini disertai dengan video yang disebut memperlihatkan puing-puing pesawat yang terbakar. Video yang dirilis oleh media militer Houthi pada Rabu 16 September diklaim memperlihatkan puing-puing jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Dalam rekaman terlihat cahaya di langit malam sebelum puing-puing terbakar tersebar di daratan. Salah satu puing yang terlihat dalam video diduga merupakan bagian sayap pesawat dengan bendera Arab Saudi. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan kelompoknya berhasil menembak jatuh jet tempur Saudi, namun klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi kembali memanas. Houthi merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran di Yaman. Sementara itu Arab Saudi melaporkan serangan proyektil yang merusak sebuah masjid dan sejumlah bangunan di wilayah Jazan.
1: Kelompok Houthi pada Selasa 15 September merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran dengan pasukan yang didukung Arab Saudi di Provinsi Al-Jaf, Yaman Utara. Dalam rekaman terlihat ledakan, asap dan debu membumbung di atas medan gurun. Sejumlah pejuang terlihat menembakkan senapan mesin yang dipasang di belakang kendaraan pick-up. Beberapa kendaraan melaju dengan cepat melintasi padang gurun, sementara pesawat tempur terlihat melintas di udara. Rekaman lain memperlihatkan para pejuang Houthi meneriakkan slogan menunjuk ke arah kepulan asap di kejauhan serta memasuki kendaraan lapis baja. Houthi juga mengklaim telah menyita sejumlah kendaraan pick-up dalam pertempuran tersebut. Di saat yang sama, dampak serangan proyektil terlihat di Al-Tuwal, Provinsi Jazan, Arab Saudi. Rekaman televisi Al-Ikhbariyah yang dirilis pada Minggu memperlihatkan kondisi sebuah masjid yang disebut berada di Al-Tuwal. Puing-puing terlihat berserakan di dalam masjid, sementara lubang besar terlihat di bagian atap. Pertahanan sipil Arab Saudi menyatakan sebuah proyektil yang diluncurkan Houthi jatuh di Al-Tuwal pada Sabtu. Dua orang dilaporkan terluka, sedangkan masjid, sejumlah bangunan, dan kendaraan mengalami kerusakan. Houthi tidak secara khusus mengklaim serangan di Al-Tuwal. Namun pada Minggu, kelompok tersebut mengaku melancarkan serangan lain ke wilayah selatan Arab Saudi menggunakan rudal balistik dan drone.
0: Sebuah video amatir menangkap momen detik-detik serangan udara militer Israel yang menghantam kerumunan warga di Sheikh Rahwan, Gaza. Serangan menyebabkan setidaknya dua warga Palestina tewas. Namun sayang, informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Rekaman video amatir menangkap momen detik-detik serangan udara militer Israel pada Selasa waktu setempat di Sheikh Rahwan, Gaza. Serangan susulan ini mengenai kelompok warga yang sedang berlari untuk membantu korban yang lebih dulu terluka dari serangan pertama. Petugas medis di lokasi menyatakan serangan udara Israel ini menyebabkan sedikitnya dua warga Palestina tewas, salah satunya adalah seorang anak-anak. Sementara itu, bangunan 7 lantai yang sebelumnya rusak akibat serangan udara militer Israel tiba-tiba ambruk dan menimpa puluhan warga pengungsi pada Rabu dini hari. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 20 warga Palestina, termasuk 6 anak-anak, dilaporkan tewas dan puluhan lainnya masih terjebak di bawah reruntuhan. Alat berat dan tim pertahanan sipil Gaza pun berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak. Proses evakuasi berjalan lambat karena minimnya peralatan berat akibat pembatasan masuknya alat-alat berat ke wilayah Gaza. Bangunan yang sebelumnya sudah rusak parah akibat serangan militer Israel tersebut digunakan sebagai tempat bernaung oleh puluhan keluarga pengungsi karena tidak adanya lagi lahan dan tenda tempat tinggal.
2: Kesalna 5 wadair 5 tahta al-anqaz al-amara maliana nas. Hada inno fish masahat qita Gaza sakanu fi al-amara hadi al-amara hadi daiba. في ناس لسه تحت الأنقاض الله يعلم عايشة ولا ميتة الوضع صعب لسه.
1: Tangisan dan duka mendalam menyelimuti kota Gaza saat warga Palestina menggelar pemakaman massal bagi 20 korban tewas akibat runtuhnya gedung 7 lantai yang sebelumnya telah rusak akibat serangan udara militer Israel. Salah satu korban tewas adalah Abdullah Abdul Rahman Al-Ejlah yang gugur bersama seluruh anggota keluarganya.
3: Ada syahid بيكون خالي عبد الله عبد الرحمن العجلة استشهد هو وجميع أسرته أطفاله وزوجته وكذلك بناته وأحفاده كلهم استشهدوا إثر انهيار المبنى غرب مدينة غزة. خالد طبعا ما لقى مكان يسكن فيه هو وأسرته نتيجة تكدس مراكز الإيواء، فاضطر للسكن داخل هاي العمارة اللي لربما يعني تكون آيلة للصدمة.
1: PBB mencatat puluhan ribu warga Palestina saat ini terpaksa tinggal di sekitar 2.000 bangunan yang rusak dan beresiko ambruk tanpa adanya alternatif hunian lain. Masyarakat Palestina dan petugas kemanusiaan terus mendesak perbaikan dan akses bantuan hunian aman agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.

0: 4, mi capolite.
1: Suasana mencekam terjadi di Mapolres Sumba Barat Nusa Tenggara Timur saat markas polisi diserang dan diamuk ratusan warga Selasa sore 15 September. Masa juga membawa peti jenazah JT, terduga pencuri ternak yang sebelumnya ditembak mati polisi di hari yang sama. Kematian JT inilah yang memicu kemarahan warga. Dengan membawa parang, masa merusak sejumlah ruangan hingga membakar mobil patroli. Aksi tersebut berujung satu warga berinisial MBP usia 20 tahun tewas di lokasi. Amukan warga ini berakhir saat bunyi letusan diduga senjata api terdengar dari dalam Mapolres. Masa yang panik langsung kabur berhamburan. Namun polisi memastikan personel yang mengamankan markas tidak menggunakan peluru tajam saat menghalau masa. Sebelumnya, Selasa pagi, polisi melumpuhkan seorang terduga maling ternak berinisial JT karena disebut berusaha menyerang petugas menggunakan parang saat hendak ditangkap di rumahnya di Kampung Wai Makapal, Desa Baliledo, Kecamatan Loli, Sumba Barat. Tersangka sempat dibawa ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, namun ia dinyatakan meninggal dunia. Kematian JT inilah yang diduga memicu aksi penyerangan warga ke Mapolres Sumba Barat.
2: Kejadian ini bermula dari adanya beberapa laporan pencurian ternak, sindikat pencurian ternak yang berhasil diungkap oleh Polres Sumba Barat, kemudian dilakukan upaya penegakan hukum dan terjadi perlawanan pada saat di lapangan dengan diduga pelaku sempat menyerang petugas dengan parang sehingga terjadi tindakan tegas oleh pihak kepolisian yang ada di lapangan dan ini memicu reaksi daripada keluarga korban dan terjadi penyerangan di Polres.
1: Setelah penyerangan Mapolres, situasi disebut berangsur kondusif. Personel gabungan TNI Polri masih bersiaga di lokasi. Satu warga yang tewas dalam aksi massa itu juga kini tengah menjalani otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. 5 skoci kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kami akan membahasnya selengkapnya nanti. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pasangan kekasih ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor di Pasar Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Keduanya nekat melakukan curanmor demi bisa memenuhi gaya hidup. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
4: Motor kontaknya ngagawing.
3: Tim WRC Macan Selatan Polres Bangka Selatan menangkap ST, perempuan 29 tahun, pada Selasa siang. Dari hasil interogasi, ST mengaku beraksi bersama dengan kekasihnya, Dede. Tidak butuh waktu lama, Dede yang ditangkap di sebuah bengkel di Desa Kposang. Aksi keduanya dilakukan pada Senin 7 September lalu saat korban meninggalkan motor di parkiran pasar untuk membeli ikan dan motor tersebut dicuri. Hasil pemeriksaan awal, keduanya mengaku nekat melakukan curanmor demi memenuhi gaya hidup. Motor hasil curian bahkan dicat ulang agar sulit dikenali sebelum rencana dijual. Kini kedua tersangka ditahan di Polres Bangka Selatan dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Suasana tegang tersaji saat personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Tuban berusaha menangkap MN, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor di salah satu rumah indekos di kota Surabaya. Meski sudah dikepung oleh polisi, pelaku menolak menyerahkan diri dan keluar dari kamar mandi. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya bisa mengeluarkan MN dari kamar mandi dan membawanya ke Mapolresta Tuban. Dari hasil pengembangan, polisi turut meringkus KM, rekan dari MN di rumahnya di Tambak Sari, Kota Surabaya. Dari hasil penangkapan dua pelaku, polisi menyita dua unit sepeda motor, diduga hasil curian sebagai barang bukti.
4: Motor kontakna ngagawi.
3: Video viral merekam dua pemuda terkapar di gazebo pinggir jalan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat pada Senin lalu. Keduanya tidak sadarkan diri sejak malam hingga sore hari. Bahkan kunci motor masih menggantung hingga diamankan warga. Petugas kepolisian mendatangi lokasi, keduanya dibawa menuju layanan medis sebelum dibawa ke kantor polisi. Dikonfirmasi pada Kamis, kedua pemuda ini diduga dalam kondisi mabuk obat terlarang dan polisi memborgol keduanya agar tidak meronta. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua pemuda ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang pria di Kelapa II Tangerang ditangkap polisi setelah diduga menganiaya hingga tewas ibu kandungnya sendiri yang berusia 60 tahun. Adapun di Karanganyar, Jawa Tengah, seorang perempuan ditemukan terluka parah diduga menjadi korban perampokan saat menjaga sebuah toko fashion seorang diri.
0: Warga Kelapa II Kabupaten Tangerang Kamis pagi digemparkan dengan penemuan seorang nenek berinisial EN dalam kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Namun lansia berusia 60 tahun itu akhirnya meninggal dunia. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka akibat hantaman benda tumpul di kepala korban. Polisi kemudian meringkus terduga pelaku, seorang pria berinisial EW, 41 tahun, yang tak lain anak kandung korban.
5: Ditemukannya belum meninggal dunia, jadi ditemukan beberapa luka ada di kepala dan kepala belakang dan depan. Dugaannya luka benda tumpul menggunakan palu. Kita amankan terduga pelaku, kita curigai dikarenakan ada luka di tangannya. Setelah kita lakukan pemeriksaan mendalam, ternyata memang yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut.
0: Hingga kini penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung, termasuk untuk mengungkap motif penganiayaan maut itu. Seorang perempuan karyawan toko ditemukan bersimbah darah di depan toko fashion tempatnya bekerja di Desa Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Nova diduga diserang saat berjaga seorang diri di dalam toko. Korban cepat keluar dari toko dalam kondisi penuh darah sambil meminta pertolongan. Warga yang datang langsung membawa korban ke RSUD Karanganyar. Sementara polisi langsung menggelar olah TKP. Bercak darah terlihat di sejumlah bagian ruangan, mulai dari lantai, rak sepatu, hingga ruang ganti pakaian. Berdasarkan keterangan saksi, dari rekaman CCTV diketahui ada dua orang yang diduga pelaku datang menggunakan sepeda motor metik dan masuk ke dalam toko. Pelaku sempat terlihat melihat-lihat barang di rak sepatu sebelum diduga melancarkan aksinya. Setelah itu kedua pelaku kemudian kabur ke arah barat. Belum diketahui secara pasti apakah ada barang toko yang hilang dalam kejadian ini. Sejumlah barang milik korban termasuk telepon seluler dan sepeda motor disebut masih berada di lokasi.
6: Luka di kepala, tangan.
7: Itu sendirian jaga di
6: sini. Kalau pelaku tadi di CCTV dua orang pakai motor metik. Cuman posisi jenis kelamin laki atau perempuan kurang tahu, tapi yang pasti ada satu laki-laki tadi yang jelas.
7: Satu laki-laki.
8: Ada barang yang hilang?
6: Kalau barang itu kurang tahu. Tapi posisi motor masih ada, HP korban masih ada.
0: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan kedua orang yang diduga pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan kita ke informasi selanjutnya, sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Seperti di Badung, Bali, residivis kembali masuk bui usai aksinya menjamret kalung emas wisatawan terekam CCTV. Adapun di Blitar, Jawa Timur, ada seorang pria yang juga terekam CCTV mencuri parfum di toko kelontong. Usai video viral, pelaku mendatangi korbannya dan juga meminta maaf secara langsung.
9: Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian memasuki sebuah gudang mebel di Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku sengaja buka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang juga dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 3 tersangka di kota Surakarta. Polisi menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Kini para pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sebotol parfum saat membeli LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kelurahan Srengat, Kabupaten Blitar. Namun saat penjaga warung mengambilkan LPG, pelaku justru memasukkan sebotol parfum ke dalam kantong celananya. Video pencurian ini lantas diunggah pemilik warung ke media sosial. Setelah videonya viral dan identitasnya diketahui, pelaku akhirnya dipertemukan polisi dengan pemilik warung di Mapolsek Srengat. Pelaku pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Dalam mediasi ini, pelaku bersedia membayar sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban sepakat berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Video aksi jambret ini terekam kamera pengawas di Jalan Pakung Sari, Kerobokan, Kuta pada akhir pekan lalu. Penjambret berhasil menarik kalung emas seberat 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Namun saat penangkapan, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali. Tersangka berusaha kabur saat didatangi petugas. Dalam menjalankan aksi jambretnya, tersangka menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara menyolok. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah kamar kos dan rumah kontrakan dua lantai di Kota Bambu Utara, Jakarta Barat digerebek polisi dan ditemukan puluhan ribuan butir obat keras. Sementara itu di Serang, Banten, seorang kurir ditangkap usai kedapatan menyembunyikan sabu di popok bayi. Penggerebekan pertama dilakukan oleh tim Opsional Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di sebuah kamar kos di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Di sini petugas mengamankan tersangka AS bersama dengan 4.000 butir obat keras daftar G. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan dua lantai yang tidak jauh dari lokasi pertama. Di lokasi ini, dua tersangka RA dan M ditangkap dengan barang bukti 70.017 butir obat keras golongan G. Penggerebekan dalam operasi NILA 2026 ini bermula dari penangkapan penjual tramadol yang berinisial AR di kawasan Pasar Tanah Abang dengan 1.000 butir obat keras. Dari hasil pengembangan, total barang bukti dari 4 tersangka mencapai lebih dari 75.000 butir. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi dari Satres Narkoba Polres Serang meringkus seorang kurir sabu-sabu di rumahnya di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tidak menyimpan sabu-sabu di rumahnya. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan sebuah ponsel, alat hisap, dan satu klip plastik berisi sabu-sabu. Sabu-sabu seberat 0,23 gram tersebut disembunyikan di dalam popok celana bayi. Barang haram tersebut diambil pelaku di salah satu titik sesuai dengan arahan temannya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, kurir tersebut dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara di atas 6 tahun. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek dua rumah di kawasan Geger Kalong dan Lagadar yang dijadikan laboratorium gelap racik liquid vape yang mengandung narkotika. Dalam penggerebekan pada 14 September lalu, petugas menangkap dua pria yang berinisial RG dan OB yang berperan sebagai peracik vape yang mengandung narkotika. Dari lokasi, petugas menyita 400 cartridge liquid vape mengandung MDMB 4EN Pinaka narkotika sintetis golongan 1. Polisi menyebut bahan baku dibeli secara terpisah secara daring, lalu diracik berdasarkan instruksi seorang yang jaringannya masih didalami. Setiap cartridge rencananya dijual Rp3,5 juta dengan potensi nilai peredaran mencapai Rp1,5 miliar. Kedua pelaku dijerat dengan pasal yang berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia. Video kepulan asap di gerbong KRL yang berhenti di stasiun Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan viral di media sosial. Sempat beredar narasi yang menyebut terjadi ledakan di dalam gerbong, namun polisi membantah hal tersebut. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas Metropolitan.
0: Kepanikan sempat terjadi di dalam gerbong khusus wanita KRL yang saat itu akan menuju stasiun Sudimara. Sejumlah penumpang berteriak setelah melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang. Petugas bertindak cepat langsung mengamankan tas yang terdapat dua unit handphone dalam kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar untuk mencegah api menyebar di dalam gerbong. Polisi menegaskan tidak ada ledakan dalam peristiwa tersebut. Setelah barang diamankan, situasi penumpang dan perjalanan kereta api kembali normal. Polisi juga mengimbau para penumpang KRL untuk lebih berhati-hati terhadap kondisi handphone dan perangkat elektronik yang dibawa. termasuk memperhatikan penggunaan dan pengisian daya handphone, terutama saat berada di dalam kereta dengan kondisi penumpang yang padat. Beginilah suasana penertiban bangunan liar di sepanjang kawasan Grand Depok City, Kota Depok, Kamis pagi. Petugas gabungan menertibkan sejumlah lapak semi permanen yang digunakan pedagang untuk berjualan. Satu persatu bangunan yang menjadi sasaran dibongkar petugas. Namun proses penertiban sempat diwarnai protes sejumlah pedagang. Mereka mempertanyakan langkah petugas yang membongkar lapak tempat mereka berjualan. Ketegangan juga sempat terjadi saat petugas menertibkan sejumlah spanduk yang dinilai melanggar ketentuan. Pihak sebuah kampus yang berada di kawasan tersebut turut mempertanyakan dasar penertiban spanduk kepada petugas. Petugas mengatakan penertiban merupakan bagian dari kegiatan penataan yang dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah Kota Depok. Dalam penertiban ini terdapat sekitar 50 bangunan, sementara di wilayah Cilodong sekitar 120 bangunan ditertibkan. Total ada sekitar 170 bangunan yang ditertibkan petugas. Meski sempat diwarnai protes, petugas tetap melanjutkan proses penertiban hingga sejumlah bangunan dan atribut yang dinilai melanggar berhasil ditertibkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan kita ke informasi lainnya, dua orang terluka akibat sebuah truk dari arah Puncak menuju Jakarta menabrak minibus yang tengah parkir di bengkel dan di Megamendung, Bogor. Dan masih dari Jawa Barat, di Depok seorang sopir angkot nekat naik ke kap mobil pengendara lain usai kendaraannya diduga disenggol mobil tersebut.
0: Diduga alami remblong, truk yang dikemudikan GF dengan kecepatan tinggi langsung menghantam minibus serta bengkel di tepi jalan. Akibatnya kerusakan parah terjadi di kedua mobil dan bangunan bengkel di Jalan Raya Selarong Kampung Cipayung, Kecamatan Megamendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat kemarin siang. Akibat kecelakaan ini sempat terjadi kepanikan para pengguna jalan. Warga sekitar kemudian mengevakuasi dua korban, yakni supir truk box serta pemilik minibus di lokasi kejadian. Sementara dari olah TKP unit Gakum Polres Bogor, penyebab kecelakaan diduga akibat sistem rem truk tidak berfungsi. Hingga kini dua korban luka masih menjalani perawatan di RSUD Ciawi. Sementara polisi mengamankan dua bangkai kendaraan dan pengemudi truk box. Aksi supir angkot yang terbilang nekat ini terjadi di pertigaan Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok. Dalam rekaman warga, sopir angkot berada di atas kap mobil sambil berusaha menghentikan laju kendaraan. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan pengendara lain, hingga arus lalu lintas di sekitar Jalan Raya Tole Iskandar sempat terganggu. Berdasarkan keterangan saksi mata Rafka, kejadian bermula saat mobil sedan yang dikemudikan seorang perempuan diduga menyenggol angkot. Sopir angkot kemudian mengejar sambil berteriak meminta pengemudi berhenti dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Setelah berhasil dihentikan, pengemudi mobil langsung diamankan oleh warga di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kita ke perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa. 5 buah skoci yang diduga kuat merupakan bagian dari KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Sementara itu untuk mempercepat pencarian ratusan korban yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli penyelam dari Hong Kong dan Amerika Serikat.
8: Lima skoci yang diduga kuat merupakan bagian dari KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu sore 16 September. Skoci-skoci ini pertama kali ditemukan petugas penjaga Taman Nasional Tanjung Puting, TNTP Seruyan. Namun saat ditemukan, seluruh skoci dalam kondisi kosong. Meski begitu, temuan skoci ini menjadi petunjuk baru dalam penanganan musibah tenggelamnya KM Virgo.
10: Dari pihak TNTP, menginformasikan bahwa ditemukannya sebuah skoci di wilayah pesisir Pantai Gantingan, sementara diduga milik KM Virgo Transport 8 karena ada beberapa tanda pengenal yang terdapat di skoci tersebut.
8: Rencananya pada Kamis, kelima skoci akan dipindahkan dari Pantai Gantingan ke Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Sementara itu, untuk mempercepat operasi pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri yang sebagiannya sudah tiba pada Rabu. Mereka terdiri dari ahli penyelam asal

0: dilakukan oleh Basarnas. Karena itu kita melibatkan mulai dari para ekspert, orang-orang ahli yang memiliki kemampuan itu.
1: Sebelumnya, KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa, Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dari 243 orang yang tercatat di manifest, 108 orang ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 lainnya masih hilang. Penyebab terbaliknya KM Virgo Transport 8 hingga kini masih menjadi perdebatan. Dilansir dari situs Vessel Finder, KM Virgo Transport 8 merupakan kapal buatan Jepang yang dibuat pada tahun 1987 alias berusia 39 tahun. Meski bukan armada baru, General Manager PT Virgo Karya Shipping, Yoel Rihi, membantah KM Virgo tidak laik jalan karena telah melalui proses perawatan menyeluruh pada awal tahun ini. Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI menegaskan usia kapal tidak otomatis menunjukkan kondisi teknisnya. Faktor berat dan penempatan muatan kapal juga perlu menjadi perhatian karena akan sangat berpengaruh terhadap daya apung, beban geladak, dan stabilitas kapal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah kejadian menghebohkan warga terekam kamera, mulai dari babi hutan yang masuk ke pemukiman hingga puskesmas, hingga tabrakan kapal pinisi yang berisi wisatawan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
3: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS

0: Atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Kepanikan terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke salah satu puskesmas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu pertandingan Piala Bupati Pasuruan 2026 berakhir dengan ricuh. Sayangnya informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Kepanikan terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke area puskesmas Campaka Kabupaten Cianjur pada Rabu pagi. Dari video yang viral ini terlihat, sejumlah warga berusaha menghalau babi hutan dengan bilah bambu dan kayu. Saat dihalau, bahkan ada warga yang dikejar babi hutan. Pegawai puskesmas Campaka, Edi Arianto, menduga babi hutan itu turun dari hutan di sekitar puskesmas. Sebelumnya, ketegangan memuncak saat babi hutan mencoba merangsek masuk ke ruang rawat jalan. Setelah terdesak warga, babi hutan akhirnya lari ke sebuah gang dan ditangkap warga. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Inilah detik-detik saat dua kapal pinisi wisata terlibat tabrakan di perairan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu. Insiden bermula ketika kapal Aimar berlayar menuju Long Beach, Pulau Komodo, namun saat memasuki Selat Padar terjadi arus kencang hingga nahkoda tidak bisa menguasai laju kapal. Kapal rusak ringan pada anjung depan dan haluan kapal, untungnya kondisi ini tidak mengganggu operasional kapal dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Aksi kericuhan mewarnai laga Piala Bupati Pasuruan 2026 antara Purwodadi FC melawan Pasrepan FC di Stadion Gelora Sinar Muda, Desa Ngadimulyo, Kabupaten Pasuruan, Rabu petang. Kericuhan terjadi saat pertandingan memasuki menit ke-59 dan berawal dari sebuah pelanggaran, situasi di lapangan kemudian memanas. Sejumlah pemain dari kedua tim terlibat adu jotos. Kericuhan bahkan berlanjut dengan aksi saling mengejar antar pemain. Tidak hanya pemain, sejumlah ofisial kedua tim juga masuk ke dalam lapangan. Situasi ini membuat pertandingan tidak lagi bisa dilanjutkan. Setelah dilakukan musyawarah antara ofisial kedua tim, pertandingan akhirnya disepakati untuk dihentikan. Hingga pertandingan dihentikan, kedudukan masih 0-0. Saat ini panitia pelaksana menunggu sidang panitia disiplin. Hasil sidang akan menjadi dasar untuk menentukan sanksi atas insiden kericuhan dalam laga ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tangis keluarga tak terbendung melihat peti jenazah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke rumah duka. Belum ada titik temu pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak. Keluarga salah satu korban menggelar doa bersama dan berharap para korban segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kabut asap di Kota Palembang, Sumatera Selatan kian menebal. Kualitas udara mulai mengkhawatirkan dan berbahaya. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, ada sejumlah informasi lain yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kita ke informasi pertama, ada ratusan pekerja yang berhamburan menyelamatkan diri setelah pabrik lampu di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten terbakar hebat pada Rabu siang. Api berawal dari salah satu gudang dan dengan cepat membesar. Masih dari Tangerang, kebakaran hebat juga melanda kawasan pergudangan Kosambi Permai, Kecamatan Kosambi pada Rabu siang. Sedikitnya 26 gudang penyimpan dan pembuatan spring bed terbakar.
1: Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda pabrik lampu PT Global Teguh Indonesia di Batu Ceper, Kota Tangerang, Rabu siang. Ratusan pekerja langsung menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Petugas damkar mengerahkan 60 personel dan 15 unit armada untuk memadamkan api. Embusan angin kencang ditambah banyaknya material yang mudah terbakar seperti kardus dan plastik membuat api sulit dikendalikan.
2: Kejadian kita itu lagi istirahat di gudang T, tiba-tiba dari atap gudang sebelah keluar asap, itu mulai menimbulkan kepanikan buat kita.
3: Jam 1 siang di PT Global Teguh Indonesia. Jadi Global Teguh Indonesia ini memproduksi lightning atau lampu. Terkait dengan kebakaran, penyebabnya kita belum mengetahui sampai saat ini.
1: Penyebab pasti kebakaran serta nilai kerugian masih dalam penanganan. Api dengan cepat membesar dan asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran melanda kawasan pergudangan Kosambi Permai pada Rabu siang. Sedikitnya 26 gudang di bagian depan dan belakang kawasan pergudangan terbakar. Gudang-gudang tersebut digunakan untuk penyimpanan dan pembuatan spring bed. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti busa dan lem ditambah hembusan angin kencang membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan. Damkar Kabupaten Tangerang menerjunkan 7 unit armada dibantu 2 unit dari DKI Jakarta serta masing-masing 1 unit dari Otoritas Bandara dan PIK 2. Setelah 10 jam pemadaman, petugas masih berjibaku memadamkan api di area belakang pergudangan. Area seluas sekitar 1 hektar tersebut berisi barang-barang elektronik.
4: Masih dalam proses pemadaman karena bahan baku yang terbakar masih menimbulkan nyala api dan ini masih dalam proses pemadaman. Yang padam area depan, ini dari depan ke belakang semuanya terdampak dan kebetulan di daerah belakang ini banyak barang elektronik dan kriminal.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sejumlah petugas damkar dilaporkan mengalami luka ringan dan sesak nafas. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Kesal karena lahannya disurvei untuk jaminan pinjaman di bank, ada seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menyerang warga dengan parang. Saat dibekuk polisi, tersangka malah terus tersenyum, seolah tidak menyesali perbuatannya. Sementara itu di Kota Tangerang, Banten, penangkapan maling motor diwarnai kejadian tak biasa, di mana tersangka tiba-tiba histeris dan memberontak layaknya orang kesurupan.
5: Yang

0: Penangkapan maling motor di kontrakannya di Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, diwarnai kejadian tak biasa. Sang maling tiba-tiba mengerang histeris dan terus memberontak layaknya orang kesurupan. Namun, polisi tak mau terkecoh dengan gelagat yang diduga akal-akalan belaka itu. Meski terus berlagak layaknya orang kesurupan, pelaku tetap diborgol dan digelandang ke mobil polisi. Dari penggeledahan kontrakan di Karawaci ini, total 2 orang yang diringkus, berikut barang bukti perlengkapan mencuri dan sepeda motor hasil curian. Keduanya sudah 16 kali beraksi menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah atau minimarket. Sepeda motor hasil curian dijual ke penadah di Pandeglang senilai 2 hingga 5 juta rupiah per unitnya. Kini para penadah dalam buruan pihak kepolisian. Sementara drama kesurupan sang maling berakhir sudah. Ia kini berhadapan dengan hukum dan terancam 7 tahun penjara. NS, 49 tahun, terluka parah akibat dianiaya IS di rumahnya di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Selasa siang. Rabu siang atau sehari setelah kejadian, polisi meringkus tersangka IS. Saat ditangkap, IS terus tersenyum, seolah tak menyesali perbuatannya. Tragedi berdarah itu bermula ketika korban bersama 2 orang yang diduga karyawan bank melakukan survei dan pendokumentasian lokasi untuk dijaminkan. Tersangka emosi saat korban mengklaim lahan yang sudah ditempati tersangka selama belasan tahun sebagai milik korban. IS yang gelap mata langsung mengambil parang dan menyerang korban. IS dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Diduga oleng saat melintasi jalan curam, sebuah truk box menghantam 1 mobil dan 2 kios di kawasan Selarong, Bogor. Akibat kecelakaan, 2 orang harus dilarikan ke RSUD. Sementara itu, diduga berkendara dalam keadaan mabuk berat, ada sebuah mobil menabrak pengendara motor di jalur menurun yang ada di kawasan wisata Tratas di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
0: Korban laka ini terjepit badan kendaraan setelah truk box menghantam 1 mobil dan 2 kios di Selarong Bogor, Rabu sore. Usai dikeluarkan dari reruntuhan, 1 pengemudi dan penjaga kios dilaporkan terluka. Sebelumnya, truk box diketahui melaju kencang dari arah Puncak menuju Gadok. Nah, saat melintas di jalur curam di kawasan Selarong, truk mendadak oleng, kemudian menabrak mobil SUV dan bangunan kios hingga porak-poranda. Dari olah TKP, unit Gakum Polres Bogor, penyebab kecelakaan diduga akibat sistem rem truk yang tidak berfungsi.
2: Dia kelihatannya mau nambah angin apa mau ganti ban. Udah posisinya udah di sini, udah standby. Kalau untuk yang mogok di atas, ke bawah. Soalnya kalau dari bawah itu kan macet ke atas. Yang ke bawah itu agak lancar. Kelihatannya apakah jeblosnya apa-apa gimana kita kurang tahu.
0: Hingga kini 2 korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Ciawi. Pihak kepolisian mengamankan 2 bangkai kendaraan serta masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari pengemudi truk. Sementara itu, video amatir warga ini menunjukkan momen sebuah minibus menabrak motor hingga rusak parah di lingkungan Sanggrahan Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka dan segera dievakuasi ke pinggir jalan sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, kecelakaan itu bermula saat mobil melaju kencang dari arah Leduk ke arah Pandaan. Sampainya di lokasi, mobil menabrak kendaraan bermotor hingga korban terjatuh. Diduga, sopir dalam kondisi mabuk sehingga hilang kendali. Polisi telah melakukan evakuasi kendaraan dan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tangis keluarga tak terbendung melihat peti jenazah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke rumah duka. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Di balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Sejumlah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di Surabaya, Kediri, serta Garut. Saat jenazah tiba di rumah duka, tangis keluarga tak terbendung melihat peti jenazah korban.
5: Isak tangis tak terbendung saat keluarga peti jenazah Imam Suparno yang menjadi korban kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di kawasan Sememi, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan salah satu anak korban sempat pingsan. Korban yang berusia 66 tahun tersebut diketahui berprofesi sebagai montir. Sejak minggu malam, keluarga sudah mencari kabar tentang nasib Imam Suparno di posko terpadu Gapura Surya Tanjung Perak. Namun keluarga baru mendapatkan kabar duka bahwa Imam Suparno meninggal dunia pada Selasa siang dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dua jenazah atas nama Erik Mausul dan Rizian Kurnia Putra, korban kapal motor Virgo 8 asal Garut, Jawa Barat, juga tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dikeluarkan dari ambulans. Korban merupakan warga Kampung Panyingkiran dan Kampung Cibolerang, Desa Karangsari, Garut. Almarhum Erik dan Rizian merupakan kru KM Virgo 8 Transport. Keduanya diketahui baru bekerja di kapal tersebut selama 3 bulan. Dari keterangan Ketua RW yang juga adalah keluarga korban, total masih ada 10 korban yang berasal dari Desa Karangsari yang masih dicari keberadaannya.
6: Yang keluarga Pak RW yang mana?
7: Yang Rizian, yang itu dari Karangsari.
6: Oh, itu sebagai ponakan?
7: Sebagai ponakan.
6: Nah, kalau jumlahnya berapa Pak yang dari sini, yang belum bisa pulang jadi?
7: Yang belum pulang. Nah. Yang belum pulang kalau nggak salah, dari data yang ada, hampir 20.
6: Oh, 20 lagi. Berarti hari ini?
7: Yang dinyatakan selamat 11, yang masih dalam pencarian 12, 10.
6: 10. Oh, jadi yang ini yang sudah dinyatakan meninggal 2?
7: 2.
6: Dua orang.
5: Sementara itu, jenazah Deni Rizal Saputra, korban meninggal KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Desa Mekis, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Rabu siang. Korban merupakan kenek truk ekspedisi yang akan menuju Banjarmasin. Deni menggantikan kenek utama yang tidak bisa berangkat. Sementara sopir truk Bambang diketahui selamat dalam musibah ini. Santunan akan diberikan jasara harja pada keluarga korban sebesar 70 juta rupiah.
8: Dari jasara harja tadi ada santunan sekitar 50 juta dan untuk anaknya nanti ada tambahan sekitar 20 juta. Dan dari Dinas Sosial Provinsi insya Allah nanti juga akan memberikan santunan, masih proses pengurusan administrasi.
5: Hingga hari Kamis atau kelima sejak tragedi KM Virgo Transport 8, masih ada sekitar 129 korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Guna mempercepat pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli penyelam dari Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti rumah anak buah kapal Transport Virgo 8. Keluarga menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan.
9: Untuk mempercepat dan memperkuat operasi pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri. Pada Rabu, sebagian ahli dari luar negeri sudah tiba. Mereka terdiri dari ahli penyelam asal Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara ahli lainnya dijadwalkan tiba pada Kamis dan akan segera bergabung dalam tim pencarian. Sebelumnya tim penyelam khusus sudah diturunkan untuk melakukan operasi bawah air di sekitar bangkai kapal. Namun arus deras dengan kecepatan hingga 6 knot membuat operasi tersebut harus dihentikan. Meskipun begitu, tim SAR sempat menemukan sejumlah bagian yang diduga berkaitan dengan insiden KM Virgo Transport 8. Seluruh temuan langsung diamankan dan diserahkan kepada KNKT untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
10: Persisnya seperti apa yang saya sampaikan bahwa itu bukan kegiatan murni yang dimiliki oleh Basarnas dan juga dilakukan oleh Basarnas. Karena itu kita melibatkan mulai dari para expert, orang-orang ahli yang memiliki kemampuan itu.
9: Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah Putu Angga Santiana, seorang anak buah kapal transport Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Hingga Rabu, keluarga yang berada di Kelurahan Sindu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan. Pihak keluarga pun sudah menghubungi kantor tempat suaminya bekerja serta tim SAR untuk mengetahui perkembangan pencarian suaminya yang menjadi korban tenggelamnya kapal transport Virgo 8 tersebut. Sebelum kecelakaan terjadi, Putu Angga sempat menjenguk kedua anaknya untuk melaksanakan prosesi umat Hindu.
11: Terus jam setengah satu, saya telepon lagi, nggak diangkat. Ya udah, saya kira udah tidur, habis jaga kan, jam 12. Terus jam setengah tiga, saya bangun lagi, kamar mandi. Terus saya chat lagi, centang satu, kalau udah tidur, biasanya seperti itu juga. Terus saya lihat TikTok jam setengah sembilan pagi, minggu pagi itu. Lihat TikToknya, TikTok live-nya Niki bilang, kapal Niki Mila kayaknya itu. Bilang kalau Virgo tenggelam. Terus saya komen, Virgo berapa bang? Virgo transport 8, langsung kayak hancur dunia ini.
9: Pihak keluarga berharap Putu Angga Santiana bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Posko DVI Bidokes Polda Jawa Timur juga terus mengumpulkan data antemortem dan sampel DNA dari keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan kembali mendatangi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk memastikan langsung perkembangan pencarian dan evakuasi korban yang masih belum ditemukan.
5: Hingga hari keempat proses pencarian penumpang kapal Virgo Transport 8, posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya masih ramai didatangi keluarga korban pada Rabu. Sebanyak 63 keluarga telah menyerahkan data antemortem seperti foto, kartu keluarga, ciri fisik, dan identitas korban ke posko tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur. Sementara 19 keluarga diantaranya telah diambil sampel DNA yang nantinya akan digunakan sebagai data pembanding saat proses identifikasi. Menurut Kepala Urusan DVI Bidokes Polda Jawa Timur Budi Prasetyo, ada dua metode yang digunakan yaitu metode primer dan sekunder. Untuk metode primer dikumpulkan data mulai sidik jari dan gigi hingga DNA. Sementara metode sekunder yakni penampakan fisik dan properti yang digunakan hingga tanda lahir atau ciri fisik khusus pada korban.
12: Pos antemortem ini selain di Perak juga ada di Banjarmasin. Tentunya kita koordinasi dengan yang di Banjarmasin karena memang operasi DVI ini satu kesatuan terintegrasi antara Polda. Karena memang dari korbannya kan ada yang dari Jawa Timur, Kalsel, Polda yang lain kayak Jawa Tengah. Sejauh ini yang memang intens untuk koordinasi adalah Jatim dan Kalsel, karena memang jumlah terbanyak adalah dari Jatim Kalsel.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin kembali mendatangi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Rabu. Kedatangannya ini untuk memastikan langsung perkembangan pencarian dan evakuasi korban yang masih belum ditemukan. Muhyiddin memastikan pemerintah daerah akan terus mengawal proses pencarian hingga seluruh upaya SAR dilakukan secara maksimal. Dirinya juga memberikan kepercayaan penuh bagi Basarnas dalam melaksanakan operasi pencarian.
13: Hari ini kita ke pelabuhan sini untuk melihat keadaan. Keadaan sejauh mana dalam pencarian Basarnas, apakah bisa menyelam apa tidak. Tadi ada informasi dari Dalana, sudah ada rapat bahwa ada ingin penarikan kapal ya?
14: Ada penyelaman dulu.
13: Penyelaman dulu dan penarikan nanti akan diusahakan. Nah ini...
5: Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan bagi para penumpang yang masih dalam proses pemulihan pasca insiden tenggelamnya kapal Virgo Transport 8, Muhyiddin juga memberikan santunan kepada penumpang yang berhasil selamat. Sementara itu, hingga hari keempat pencarian, keluarga penumpang lainnya masih bertahan di terminal kedatangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Upaya pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 terus dilakukan dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Transmedia Risanta yang berada di posko pencarian Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat siang, Risanta. Bagaimana perkembangan pencarian hari ini?
15: Ya, selamat siang, Mbak Mepri. Dapat kami laporkan bahwa proses pencarian terus berlangsung di hari kelima ini dengan menerjunkan sejumlah armada yang pada hari ini sudah diberangkatkan dari pagi juga menggunakan helikopter dan juga kapal armada laut dari tim SAR dari berbagai gabungan. Saat ini juga masih ada proses untuk memantau dan perkembangan apa saja yang artinya dilakukan dan belum ada informasi yang cukup jelas bagaimana perkembangan terakhir. Tapi yang pasti proses pencarian masih berlangsung hingga siang hari ini. Dan saya tadi berada persis di depan dermaga dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Saat sekarang juga setelah sandar juga dari kapal Tamajaya yang merupakan kapal Mas Penua dari Basarnas dalam rangka memberikan dukungan operasional bagi pencarian dan pertolongan para penumpang KM Virgo Transport 8 yang hilang di perairan Laut Jawa. Dan saat ini juga prosesnya masih berjalan dan kami juga masih menunggu perkembangan terbaru dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sementara di luar sana masih terlihat beberapa keluarga korban dari penumpang khususnya yang masih bertahan hingga saat ini dan mereka masih menunggu juga kepastian kedatangan ataupun juga keberadaan dari 129 penumpang yang masih saat ini masih dilakukan pencarian. Operasi ini juga diharapkan juga dapat dioptimalkan pada hari kelima ini. Hingga saat ini kondisi cuaca kalau di Banjarmasin terlihat cukup cerah, namun kami belum bisa memastikan apakah nantinya di perairan Laut Jawa itu masih dengan kondisi yang tidak bersahabat. Mevri.
4: Baik. Artinya apa yang menjadi kendala pencarian terhadap tadi sekitar 128 ya korban yang masih terus dicari?
15: Ya, berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas Bapak Muhammad Sapi tadi malam bahwa sejauh ini ada upaya-upaya yang terus dilakukan karena persoalannya adalah mereka mengalami cuaca yang tidak bersahabat, kemudian arus di perairan itu cukup ekstrim sehingga tidak memungkinkan para petugas ataupun tim yang diturunkan termasuk juga tim dari penyelaman untuk melakukan terjun ke laut. Tapi sejauh ini mereka berupaya dengan pola-pola yang lain. Salah satunya juga nantinya akan melakukan pola pengalihan atau pengangkatan dari kapal menggunakan balon udara. Namun proses ini hari ini mereka melakukan asesmen di seputar perairan dan laut Jawa tersebut dengan di sekitar lokasi dari titik terbaliknya kapal Virgo Transport 8 nanti.
4: Baik, artinya untuk penegasan Risanta, ada berapa korban yang masih terus dicari hingga hari ini?
15: Sampai hari ini data masih 129 yang masih dilakukan pencarian dan apa terus dilakukan sampai hari dan harapannya pada hari kelima ini ada tanda-tanda atau objek-objek yang bisa ditemukan di perairan dari Laut Jawa tersebut.
4: Baik. Terkait dengan bangkai kapalnya, apakah sudah ada rencana evakuasi dari bangkai kapal?
15: Ya, berdasarkan dari keterangan tadi malam bahwa sudah disiapkan pada hari ini dengan melakukan peninjauan langsung dan survei di lapangan untuk melihat potensi-potensi dengan menggunakan teknik-teknik yang juga melibatkan dari kru dari tenaga ahli dari luar negeri seperti Amerika dan Hong Kong. Dan ini sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya untuk menggeser ataupun mengangkat kembali dari posisi terbaliknya kapal Virgo Transport 8 ini. Mengingat posisinya saat ini juga menurut dasar keterangan dari tim SAR gabungan dengan kondisi yang pergeseran sudah beberapa mil dari posisi awal, maka dibutuhkan penelitian dan keakuratan serta sistematis agar proses ini juga tidak membahayakan bagi kru yang melakukan pencarian maupun pertolongan bagi mereka yang para penumpang yang masih dicari pada hari ini di hari kelima.
4: Baik. Risanta, terakhir tadi Anda menyebutkan bahwa hingga hari kelima ini yang juga menjadi kendala adalah cuaca. Bagaimana gambaran cuacanya hari ini di Banjarmasin, Risanta?
15: Kalau di kawasan kami melaporkan ini cuacanya cukup cerah, namun sedikit berawan, tapi bukan berarti ini kondisinya dengan kondisi yang cukup terik ya di Banjarmasin sendiri, cuaca masih cukup mahal dengan musim kemarau ini cukup terik. Tetapi kondisinya kita belum memastikan kondisi di perairan dari Muara Banjar sampai perairan Laut Jawa. Tapi dari keterangan yang kami himpun bahwa memang pada kondisi-kondisi tertentu, pada jam-jam tertentu memang kondisinya tidak bersahabat dengan arus yang cukup ekstrim, kemudian dengan cuaca yang berubah-ubah, sehingga inilah yang menjadi faktor utama ataupun kendala-kendala yang dihadapi tim operasi dari SAR gabungan ini.
4: Metri. Baik, artinya 129 korban masih terus dicari dalam upaya pencarian memasuki hari kelima tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak atas laporan Anda yang sangat komprehensif ya. Jurnalis Transmedia M. Risanta melaporkan langsung dari Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat kembali melanjutkan tugas. Tentunya keprihatinan atas musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8 ini juga datang dari warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur. Melalui kerukunan keluarga Kalimantan Jatim, mereka memberikan bantuan makanan bagi keluarga korban yang masih menunggu kabar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
16: Warga Kalimantan yang tinggal di Jawa Timur yang tergabung dalam kerukunan keluarga Kalimantan Jatim memberikan ratusan nasi kotak kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8. Bantuan makanan dan minuman ini diberikan selama 3 hari mulai 15 hingga 17 September 2026 di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Organisasi yang menaungi warga dari beberapa suku asal Kalimantan ini turut menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Mereka berharap keluarga korban diberikan ketabahan.
17: Sebagai warga rantau yang tinggal di Jawa Timur, kita merasa turut prihatin. Dan alhamdulillah teman-teman dari Kalimantan yang ada di Jawa Timur banyak yang memberikan support. Ya. Kita swadaya, ya, jadi ada beberapa donatur yang memang dari lingkungan kerukunan keluarga Kalimantan. Ya.
16: Bantuan ini menjadi bentuk solidaritas warga Kalimantan di perantauan kepada keluarga korban yang masih bertahan di Pelabuhan Tanjung Perak. Sejumlah keluarga korban bahkan memilih tinggal di pelabuhan untuk menunggu informasi terbaru mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Di antaranya Sulianti dan Paryanti, keduanya datang ke posko terpadu bersama sejumlah anggota keluarga. Sejak 14 September, mereka tidur di pelabuhan untuk menunggu kabar kakak kandung dan kakak ipar mereka yang menjadi korban KM Virgo Transport 8.
18: Iya betul Bu, sangat terbantu. Terima kasih. Dapat nasi, ya nasi ini, minum, ya sama minuman.
19: Kita semua senang lah mendapat, merasa diperhatikan.
18: Udah dari hari Senin.
19: Tiga malam ini.
18: Banjarnegara.
16: Bantuan makanan yang diberikan membuat keluarga korban merasa terbantu dan mendapat perhatian selama menunggu proses pencarian dan pertolongan korban.
4: Begitu tiba di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, bantuan makanan langsung dibagikan dan anggota keluarga dari korban KM Virgo Transport 8 langsung makan. Setidaknya dengan adanya bantuan ini mereka mendapatkan perhatian dan kebutuhan makanan serta minuman mereka tercukupi.
16: Keluarga korban berharap agar para korban yang masih dalam proses pencarian dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Jika korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dapat segera diserahkan ke pihak keluarga. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kabut asap di Kota Palembang, Sumatera Selatan kian menebal. Kualitas udara mulai mengkhawatirkan dan berbahaya. Informasinya usai jeda.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah. Kamis pagi, kabut asap kian menebal hingga mengganggu aktivitas warga yang bekerja di luar rumah, seperti yang terlihat di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, di mana jarak pandang yang terbatas juga akhirnya membuat pengendara diharapkan untuk lebih berhati-hati. Bahkan di ujung jalan, ada pula seorang pekerja sapu jalanan yang memberi tanda batas karena khawatir dirinya tertabrak oleh kendaraan yang melintas. Warga berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah penanganan agar kabut asap ini tidak semakin memburuk dan membahayakan kesehatan serta keselamatan warga.
1: Agak terganggu, cuma saat aku pakai masker kan, jadi agak kurang.
2: Mata perih dah?
1: Perih
2: ya? Berarti makin parah nih, Pak?
1: Iya, ini namanya. Nah, ini kuat malam ini. Nah, hari ini kan kabut paginya agak tebal.
2: Agak tebal, Pak ya?
1: Iya. Okay.
0: Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, kita langsung terhubung bersama rekan saya, jurnalis Transmedia, Hanif Hairandi, yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang, Hanif. Bagaimana kondisinya hari ini? Kalau saya lihat, ini sangat pekat sekali ya, kabut yang ada di Palembang.
3: Ya, Mbak Ferry, selamat siang. Terima kasih. Saat ini saya dapat melaporkan situasi kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kabut asap ini diakibatkan dari kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan. Baik kondisinya saat ini memang pagi tadi sangat tebal dan sangat pekat sekali. Bahkan jarak pandang antara pengendara itu dengan kabut asap itu sekitar 100 meter tidak terlihat, Pak Febri. Jadi memang kabut asap ini sudah terjadi dari kemarin, dari bulan Agustus awal, dari akhir Agustus sampai awal September ini. Dan kabut asap ini sama sekali belum bisa diatasi, bahkan sangat tebal. Dan kualitas udaranya pun sangat tidak sehat. Bila kondisi ini sampai saat ini sampai belum bisa diatasi, sangat dikhawatirkan masyarakat akan mengalami gangguan pernapasan maupun mata. Saat ini pun kita mengalami sakit mata, Mbak Evli.
0: Baik, Hanif. Apakah kemudian adanya kabut asap yang tebal ini juga mempengaruhi kegiatan belajar mengajar dari siswa sekolah-sekolah yang ada di Palembang?
3: Ya tentu Mbak Menteri. Kemarin Wali Kota Palembang sudah mengeluarkan surat edaran bahwa tiap anak-anak sekolah dari TK, SMP, dan SMA, SMP itu di daring, Mbak. Jadi sekolahnya dari jarak jauh mereka boleh tidak sekolahkan. Jadi ada juga sekolah yang swasta masih belajar tetap muka, Mbak. Jadi.
0: Baik, artinya sebagai perbandingan, Hanif, biasanya kabut asap ini semakin pekat di pagi hari ya? Baik, berarti artinya sebagai perbandingan kabut asap ini biasanya semakin pekat atau lebih pekat di pagi hari?
3: Ya, Pak Menteri, jadi memang kabut asap ini sifatnya fluktuatif dengan didistribusikannya dari sejumlah wilayah. Jadi memang sewaktu-waktu kadang pekat, kadang tebal, kadang juga sedikit menurun. Nah, pekatnya itu, tebalnya itu di saat pagi dan malam. Bahkan kita di pada malam hari itu di dalam rumah pun merasakan bau kabut asap itu. Dan kita harapkan supaya pemerintah dalam menangani kehutlah ini dengan sangat serius. Karena sampai saat ini kabut asap masih tetap terjadi akibat kebakaran hutan. Jangan hanya cuman sana sini menunjukkan video sana video sini sebagai pencitraan untuk bahwasannya menghijau, tapi kita mengharapkan masyarakat Palembang itu pada penanganan serius intens dari pemerintah agar kawasan ini tetap normal seperti biasa gitu.
0: Baik. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan kabut asap ini?
3: Ya, seperti saya katakan tadi, pemerintah ini hanya meninjau saja. Kami harapkan kepada Gubernur Sumatera Selatan dalam hal ini, Herman Deru harus lebih intens lagi. Meskipun mereka sudah melakukan pemadaman. Pihak Kementerian Kehutanan pun sudah sangat serius menangani kahutla ini. Dengan menurunkan manggala api, dengan menerjunkan waterbombing, tapi dari pemerintah sendiri tidak melakukan, hanya cuma sekedar meninjau dan hanya menunjukkan video-video pencitraan. Itu seperti itu, Mbak Ferry.
0: Baik, dari data yang disebutkan, ini juga kondisi serupa sempat terjadi tahun lalu. Biasanya kalau dibandingkan dengan tahun lalu, berapa lama biasanya kabut asap ini kemudian bertahan?
3: Ya, kalau di zaman SBY itu sampai 3 bulan. Dan kita saat ini baru masih sebulan setengah ya, satu bulan setengah. Jadi memang setiap musim kemarau, kabut asap ini terus terjadi. Bahkan sangat meluas bagi di sini. Jadi kalau perbandingan dengan tahun sebelumnya, memang kabut asap ini sekarang lebih parah ya dari sebelumnya. Nah, makanya kita himbau kepada pemerintah agar dengan serius lebih intens dalam menangani kahutla ini. Meskipun dari berbagai pihak seperti TNI, Manggala Agni sudah menerjunkan timnya untuk kegiatan menangani kahutla di Sumatera Selatan ini.
0: Baik. Apakah kemudian masih ada titik-titik api yang masih belum bisa dipadamkan dan adakah penegakan hukum terkait dengan kebakaran tersebut?
3: Ya, kalau penegakan hukum tentu sudah ada. Saat ini Kapolda Sumatera Selatan sudah menangkap sebanyak 39 orang dalam kasus kahutla ini. Dari 39 orang itu, 16 diantaranya itu korporasi dari badan usaha. Nah, ini sudah dilakukan oleh pihak terkait dalam menangani, polisi sudah menangkap dari itu.
0: Baik, yang tentunya diharapkan adalah penanganan tegas bisa terus dilakukan, tidak hanya menindak tegas para terduga pelakunya, tapi juga bagaimana kemudian upaya-upaya mitigasi yang bisa dilakukan agar kedepannya tidak ada lagi kabut asap di sana. Seperti yang tadi disebutkan oleh Hanif Khairandi, kabut asapnya sudah mulai mengganggu pernapasan dan membuat mata perih ya tentunya. Terima kasih banyak atas laporan yang Anda sampaikan, jurnalis Transmedia Hanif Khairandi. Selamat kembali melanjutkan tugas dan jaga kesehatan Anda. Terima kasih. Ya, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera ini memang terus meluas. Di Bangka Belitung, sulitnya akses mobil damkar bahkan memaksa petugas padamkan api dengan ranting kayu. Sementara itu kebakaran kembali terjadi di kawasan hutan lindung gambut Londerang, Jambi. Area yang terbakar ini sebelumnya sudah sempat dipadamkan pada pekan lalu.
4: Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Bangka Belitung dan Damkar Pakal Pinang berjibaku padamkan api yang membakar 20 hektar lahan di Kelurahan Tamberan pada Rabu sore. Tim terpaksa menggunakan peralatan seadanya untuk memadamkan api karena mobil damkar tidak bisa menjangkau titik kebakaran. Setelah berjibaku hampir 6 jam dengan alat seadanya, api akhirnya berhasil dipadamkan. Namun petugas masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi api kembali menyala mengingat kencangnya hembusan angin. Pada Rabu 16 September, sedikitnya 5 titik kebakaran terjadi di Kota Pakal Pinang dengan puluhan hektar lahan dan hutan hangus terbakar. Kebakaran kembali terjadi di kawasan hutan lindung gambut Londerang, Jambi pada Rabu 16 September. Area terbakar ini sebelumnya sudah sempat dipadamkan pada pekan lalu. Tim pemadam berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api agar tidak meluas. Namun minimnya sumber air dan hembusan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat merambat ke area lain. Untuk mencegah area kebakaran meluas, tim gabungan berupaya melakukan pembasahan pada lahan yang belum terbakar. Hingga saat ini diperkirakan sudah puluhan hektar kawasan hutan lindung gambut Londrang terbakar. Petugas dan masyarakat masih berada di lokasi untuk mencegah api tidak meluas dan mengancam permukiman warga. Sementara di Pekanbaru, kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru Riau berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Pekanbaru mencatat 4.566 kasus gangguan kesehatan sejak 25 Agustus hingga 15 September 2026. Dari jumlah tersebut, 4.091 kasus diantaranya merupakan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Selain ISPA, terdapat kasus asma, iritasi kulit, gangguan mata, hingga pneumonia. Data tersebut dihimpun dari 21 puskesmas dan 29 rumah sakit di Kota Pekanbaru. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker selama kualitas udara belum membaik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kota Samarinda mulai dikepung kabut pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang meluas di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Sementara itu, api terus menggerogoti lahan gambut di Kalimantan Tengah. Bukan hanya api yang terlihat di permukiman, bara justru terus menjalar di balik lapisan gambut. Kondisi ini membuat petugas mencoba berbagai metode, salah satunya dengan menggunakan cairan pemadam X-Fire.
5: Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kini mulai dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas. Pekatnya kabut asap membuat aktivitas lalu lintas di sejumlah jalur utama kota Samarinda mulai terganggu. Jarak pandang pengendara menurun drastis sehingga memaksa warga untuk ekstra waspada saat berkendara. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan, petugas kepolisian dari unit lalu lintas Polresta Samarinda langsung diturunkan ke sejumlah titik rawan. Jarak pandang yang terbatas juga mulai mengganggu jalur angkutan sungai menuju wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Selain harus ekstra waspada saat berpapasan dengan kapal penarik batu bara, mereka kini juga dihadapkan pada ancaman menyusutnya debit air Sungai Mahakam.
6: Banyak betul tuh takut di hulu tuh yang kandas, soalnya air nggak cukup kan.
7: Air nggak cukup.
6: Jadi itu yang kita lewatin pelan-pelan sampingnya supaya bisa lolos.
5: Di sisi lain, meski kabut asap mulai menyelimuti sudut kota Samarinda, aktivitas luar ruangan warga terpantau masih tetap berjalan. Seperti yang terlihat di salah satu fasilitas olahraga, di mana sejumlah anak-anak tetap mengikuti latihan sepatu roda. Orang tua mengaku meski tak bisa menampik rasa cemas, namun mereka memilih tetap membiarkan anaknya beraktivitas karena merasa kondisi asap belum terlalu parah.
8: Ada sedikit keraguan, apalagi saya juga bawa bayi kan.
7: Khawatir, Pak. Khawatir, Pak, ya.
8: Khawatir, tapi ya alhamdulillah selama ini aman aja karena saya selalu kasih nutrisi kan.
7: Nutrisi, ya.
8: Obat-obatan bayi.
7: Tapi memang ada rasa kekhawatiran. Ya.
8: Rasa kekhawatiran ada, tapi untuk sementara udah 50-50 lah istilahnya.
5: Sementara itu, asap pekat masih menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Di Jalan Manduhara, Kelurahan Sabaru, Kota Palangkaraya, Satgas Penanggulangan Karhutla bersama Aslok Mabes Polri mencoba metode pemadaman menggunakan cairan X-Fire. Sebanyak 2.000 liter air dicampur dengan 40 liter cairan X-Fire. Bukan hanya disiramkan di atas permukaan, cairan juga diinjeksikan langsung ke dalam lapisan gambut. Metode injeksi ini ditujukan untuk membasahi dan mendinginkan lapisan gambut sehingga bara yang berada di bawah permukaan dapat ditangani.
9: Dan hari ini kita pembasahan dengan menggunakan cairan pemadam kebakaran untuk lahan gambut, yaitu X-Fire. Nah, ini kita lihat sangat efektif sekali sehingga ketika sudah diinjek ataupun disiram itu langsung padam dan asapnya sudah tidak keluar lagi.
5: Data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah per 16 September 2026 menunjukkan luas area terbakar mencapai 12.451 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sedang meliput insiden kecelakaan sebuah helikopter pembawa kru berita KNBC jatuh di Los Angeles, Amerika Serikat. Informasinya usai jeda.

0: Sedang meliput insiden kecelakaan, sebuah helikopter pembawa kru berita KNBC jatuh di Los Angeles, Amerika Serikat. 3 orang tewas dalam insiden ini. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda sebuah pabrik garam di Meksiko dan menewaskan 3 orang.
1: Sedikitnya 3 orang tewas dalam insiden jatuhnya helikopter milik stasiun televisi lokal KNBC yang tengah meliput di lapangan pukul 7 malam waktu setempat. Insiden terjadi sekitar 25 mil di barat laut pusat kota Los Angeles dan sempat menimbulkan kebakaran hebat karena mengenai sejumlah kendaraan dan 2 kontainer. Salah satu korban tewas merupakan seorang pejalan kaki, sementara 2 korban luka lainnya telah dibawa ke rumah sakit. Sebelum terjatuh, helikopter yang membawa kru berita tersebut sedang meliput kecelakaan antara bus dengan mobil SUV di kawasan Chatsworth, Los Angeles, Amerika Serikat. Kedua kendaraan ringsek parah dan puing-puing kecelakaan bertebaran hingga menimbulkan kemacetan parah. Dilaporkan 2 orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 6 korban luka lainnya telah dibawa ke rumah sakit. Kini, penyebab terjadinya kedua insiden tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara di Meksiko, asap membumbung tinggi setelah sebuah pabrik garam di halte Panbera Grove meledak hingga menimbulkan kebakaran hebat pada Senin waktu setempat. Titik ledakan berlokasi di sumur air garam berbahan bakar diesel hingga menewaskan 3 orang dan 1 orang terluka. Pihak berwenang menyatakan telah memasang garis pembatas dan menurut media TV Azteca, 7 komunitas warga telah dievakuasi. Beruntung, lokasi kebakaran jauh dari kawasan permukiman sehingga tidak menimbulkan resiko secara langsung. Namun warga tetap diminta untuk menjauh dari lokasi pabrik agar api dapat segera dijinakkan oleh tim pemadam kebakaran.
0: Di informasi lainnya, rapper asal Amerika Serikat Macklemore resmi dicoret dari daftar artis pembuka tur konser Ed Sheeran di Amerika Serikat. Keputusan ini diambil karena aksi panggung Macklemore dinilai terlalu menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Hal ini kini memicu mundurnya sejumlah artis pembuka lain di tur Ed Sheeran.
2: Rapper Macklemore menjadi sorotan saat tampil di Stadion MetLife, New Jersey pada 4 dan 5 September lalu sebagai penampilan pembuka dalam konser Ed Sheeran bertajuk The Loop Tour. Di hadapan puluhan ribu penonton, Macklemore menyerukan dukungan terhadap Palestina serta membawakan lagu kritik berjudul Hymns Hall dengan latar visual kerusakan Gaza.
3: And if I let that fear that I felt on the plane yesterday stop me from speaking my heart in order to keep my own comfort and the audience's comfort, that is the day that I no longer need to be on stage. So, I say free Palestine. I say free Lebanon.
2: Aksi tersebut memicu protes keras dari kelompok antisemitism serta Israeli American Council yang menilai konser musik tidak seharusnya dijadikan wadah kampanye politik. Melalui akun Instagram pribadinya, Macklemore mengonfirmasi ketidakikutsertaan dirinya setelah pembicaraan intensif dengan Ed Sheeran tidak menemukan titik temu. Peristiwa ini pun memicu 4 musisi lain pembuka tur Ed Sheeran akhirnya memutuskan keluar dari tur sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore dan masyarakat Palestina. Di antaranya ada Phineas, musisi asal Amerika Serikat, Lucas Graham, band pop asal Denmark, Aaron Rowe, penyanyi asal Irlandia, serta Beogah, grup musik tradisional Irlandia. Aksi mundur serentak ini merupakan bentuk protes terhadap tekanan pemilik venue konser termasuk milioner Robert Kraft yang memboikot Macklemore karena menyuarakan dukungan terhadap Palestina di atas panggung. Menanggapi hal ini, Ed Sheeran memberikan pernyataan resminya di Instagram. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mencoret Macklemore dari pembuka tur merupakan keputusan mutlak promotor dan pemilik venue. Ed Sheeran menyatakan telah berupaya mediasi, namun tidak ingin membatalkan konser demi ribuan fans dan kru tur yang bergantung pada pekerjaan tersebut. Meski demikian, keputusan Ed Sheeran tetap memicu kritik keras dari sejumlah kalangan masyarakat yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk ketundukan pada tekanan kelompok pro-Israel.
0: Dan selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan Yudi Yudawan. Saatnya saya, Mivri Syari, pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf, berlebihan? Kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas

0: Kebakaran hutan dan lahan Gunung Lawu mulai merambah ke wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Karena medan kebakaran yang sulit dijangkau, pemerintah Ngawi meminta bantuan helikopter waterbombing ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepulan asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu terlihat jelas dari wilayah desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Ngawi. Titik lokasi di petak 42E RPH Campurjo dan mulai menjalar ke petak 412 RPH Campurjo, Kendal. Belum diketahui berapa luas lahan hutan yang terbakar. Petugas gabungan kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran di sekitar tebing yang curam. Untuk memutus menjalarnya kebakaran, petugas akhirnya membuat sekat ilaran dengan dibantu warga sekitar. Selain itu, Pemkab Ngawi mengajukan permintaan ke Pemprov Jatim untuk menggunakan helikopter waterbombing.
1: Lihat dari titik apinya itu yang memang masih belum bisa dijangkau, itu upayanya adalah membuat sekat ilaran. Jadi antisipasi mengendalikan ketika nanti penyebaran kebakaran itu terjadi. Lalu juga sudah mengajukan permintaan helikopter untuk water bombing. Jadi itu yang nanti bisa menjangkau itu.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan telah membekukan izin usaha 26 perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan. Hal ini merupakan bagian dari penegakan hukum oleh Dirjen Hukum Kehutanan. Usai rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Raja Juli menyebut penanganan terhadap perusahaan tidak berhenti pada pembekuan izin usaha. Dia meminta agar seluruh perusahaan yang telah dibekukan harus melakukan pemulihan lingkungan. Terkait status izin perusahaan tersebut, ia menegaskan nomenklatur yang digunakan Kemenhut adalah sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha. Raja Juli tidak merincikan 26 nama perusahaan yang telah dibekukan serta lokasi dan periode pemberian sanksi. Namun ia memastikan seluruh perusahaan tersebut mendapatkan efek jera. Selain tindakan administratif kepada perusahaan, ia juga mengatakan jajaran Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan saat ini tengah mengatasi 46 kasus yang melibatkan korporasi dan perseorangan.
2: Gakum Kemenhut sudah ada 26 perusahaan korporasi yang sudah kami bekukan izin usahanya. Sedang penegakan hukum di Gakum Kehutanan sedang ada 46 kasus yang berproses ya. 15 korporasi dan 31 perorangan. Dengan status yang macam-macam sudah ada 2 yang P21, sebagian masih penyidikan dan penyelidikan.
0: Pencarian korban hilang di perairan Selat Sunda masih dilakukan. Tim gabungan operasi SAR melakukan perluasan wilayah pencarian dan penambahan kapal laut. Kamis 17 September 2026 memasuki hari ketiga perpanjangan atau hari ke-10 pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Rakatau. Tim gabungan Basarnas, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Air dan Udara mengerahkan 24 alat utama berupa kapal laut. Wilayah pencarian diperluas menjadi 8.509 mil laut persegi, meningkat dibandingkan hari ke-9 yaitu 3.439 mil laut persegi. Intensitas pencarian juga ditingkatkan dari 8 sektor wilayah pada hari ke-9 menjadi 10 sektor pada hari ini, termasuk memperluas wilayah ke pesisir Bengkulu dan Pulau Enggano. Selain pencarian di laut, tim juga dikerahkan untuk penyisiran jalur darat di pesisir Anyer Carita.
3: Untuk area pencarian yang kita menjadi perhatian adalah kalau sesuai dengan SAR mapping, itu hampir seluruh area yang kita bagi di dalam sektor ini itu masuk di dalam wilayah yang memang pergeseran kapal ataupun POB yang kita cari. Jadi tidak ada titik khusus sebetulnya, tapi seluruh area yang ini adalah kemungkinan kapal itu bisa bergeser ke arah situ.
0: Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes yang saat ini berada di Pandeglang, Banten. Demes, kalau kita melihat ini sudah hari ke-10, pencarian juga diperluas, kemudian tim gabungan juga ditambah, tapi masih belum ada kabar baik terkait dengan hilangnya rekan-rekan jurnalis dan juga kru dari kapal Arupadatu. Sejauh ini seperti apa rencana ke depan?

0: depannya, dan apakah memang ada strategi baru untuk mempermudah proses pencarian yang sudah memasuki hari ke-10 ini, Damas?
1: Ya, selamat siang Yuda. Benar yang Anda katakan bahwa pada hari ini untuk pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan baik dari Basarnas, TNI AL dan juga polisi melalui Polairut ini telah ditambah intensitasnya dan juga luas wilayahnya. Kalau dibandingkan dengan hari kemarin, misalnya pada 3 hari terakhir ya Yuda, kalau 3 hari penambahan untuk pencarian 8 orang korban yang berada di perairan Selat Sunda, tepatnya untuk di sekitar Gunung Anak Rakatau, ini ada perbedaan. Misalnya seperti yang Anda sampaikan di pengantar, ada 24 unit kapal yang diturunkan pada hari ini, sedangkan kalau kemarin dan juga hari sebelumnya ini 22 dan juga 20 unit, jadi sudah ditambah 2 unit lagi yang merupakan unit kapal dari kantor SAR di Provinsi Bengkulu. Kemudian ada sektor pencarian, ini sudah dipecah dan juga dibagi menjadi lebih intens dan juga lebih luas dari sebelumnya pada hari ke-8 ini 6 sektor, kemudian hari ke-9 ini 8 sektor, dan hari ini 10 sektor yang dilakukan pencarian, termasuk ada titik-titik tambahan seperti pada hari ini tim sudah menyisir kembali daerah Bengkulu lebih intens dan juga Pulau Enggano. Mengapa kemudian 2 titik ini menjadi penambahan dibandingkan dengan hari kemarin, Yuda? Karena ini berkaitan juga dengan penemuan yang telah kemudian didapat dari seluruh tim gabungan pada tanggal 12 September, yakni adanya penemuan 1 jenazah di Pulau Enggano di daerah Bengkulu. Namun memang bisa saya gambarkan kepada Anda, sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai apakah kemudian jenazah yang ditemukan pada tanggal 12 September ini merupakan bagian dari 8 orang yang sedang dicari, yaitu 5 orang jurnalis dan juga 3 orang awak kapal. Untuk hasilnya sebenarnya pada tanggal 12 September ini dari Pulau Enggano kemudian sudah dievakuasi jenazah yang ditemukan untuk kemudian sampai kepada Polda Bengkulu, dan sudah dilakukan proses otopsi karena pada hari-hari sebelumnya ini pihak DVI dari Polri ini sudah melakukan antemortem atau mengumpulkan data-data dari pihak keluarga untuk kemudian nanti DNA-nya bisa dicocokkan dengan jenazah yang sudah ditemukan. Kita akan menunggu apakah hari ini ada konfirmasi dari pihak kepolisian, karena tentu saja untuk proses otopsi ini membutuhkan waktu dan juga ketepatan untuk hasil pencocokan antara antemortem dan juga postmortem. Kemudian untuk wilayah tadi juga sudah saya sampaikan sedikit bahwa ada perluasan pada hari ini menjadi 8.509 mil laut persegi. Jika dibandingkan dengan kemarin ini jauh lebih luas, karena pada hari ke-9 ini adalah 3.439 mil laut persegi, tidak jauh berbeda pada hari ke-8. Artinya pada hari ini seperti tadi pada pengantar, ini pihak Basarnas sudah menegaskan bahwa hari ini tidak ada titik khusus. Kalau kemarin di hari ke-9 ini fokus pencariannya ada di wilayah tenggara dari Gunung Anak Rakatau, tapi pada hari ini seluruh wilayah disisir kembali karena hari ini merupakan hari terakhir dari penambahan 3 hari setelah 7 hari operasi SAR. Untuk seluruh pencarian pada hari ini tentu saja harus melihat juga bagaimana resiko untuk cuaca dan juga aktivitas Gunung Anak Rakatau. Namun sampai dengan pagi tadi, terakhir informasi yang kami dapatkan dari pantauan cuaca BMKG, memang cuaca sedikit berawan, kemudian kecepatan angin 10-20 knot dengan tinggi gelombang yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kemarin, karena hari ini 0,5-3,5 meter untuk ketinggian gelombang. Jadi memang cukup beresiko, sehingga pada hari ini pihak dari tim pencarian untuk sementara masih belum menerbangkan untuk tim dari udara, namun untuk laut dimaksimalkan, dan juga untuk darat ini penyisiran masih terus dilakukan dari Carita menuju Anyer. Dan untuk pantauan dari aktivitas Gunung Anak Rakatau ini juga sampai dengan hari ini masih level 3 atau siaga, meskipun erupsi tidak terjadi, namun secara visual ini gunung tertutup kabut, sehingga secara visibilitas memang pantauan udara masih belum bisa dilakukan. Namun kami akan memantau terus, karena tadi pagi memang disampaikan mungkin tidak akan berangkat untuk pagi hari, namun di siang hari ini kita akan menanti informasi terbaru apakah kemudian tim yang sudah di standby-kan di Bogor ini bisa kemudian memungkinkan untuk memaksimalkan pencarian melalui jalur udara pada hari ini. Tentu saja untuk jumlah personil jika dibandingkan dengan kemarin ada sedikit pengurangan Yuda, namun untuk jumlahnya masih 523 personil, artinya sudah dimaksimalkan. Kemudian selain daripada pencarian yang dilakukan, ini juga tim gabungan sudah menyebarkan e-broadcast atau ini merupakan marine broadcast, informasi yang disampaikan melalui sinyal radio atau satelit kepada seluruh kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Selat Sunda untuk mengabarkan adanya operasi SAR ini. Namun sampai dengan hari ke-10, sampai dengan siang hari ini pukul 12, kami masih belum mendapatkan informasi apakah kemudian pihak-pihak yang lain selain daripada tim operasi ini dari unsur masyarakat ini juga menemukan informasi tertentu. Walaupun pada saat kemarin ada beberapa barang yang juga ditemukan ya oleh tim pencarian, ada berupa jerigen, kemudian life jacket dan juga ada terpal. Ini memang bukan dikonfirmasi, kemudian bukan merupakan bagian dari kapal yang membawa 8 orang yang menuju ke sekitar Gunung Anak Krakatau, yaitu kapal berjenis speedboat Arupadatu 1 yang berlambung warna putih. Kita akan menanti bersama Yuda, masih ada beberapa jam ke depan di hari terakhir penambahan operasi SAR ini. Mudah-mudahan ada titik dan juga kabar baik yang juga dinantikan oleh pihak keluarga sampai dengan hari terakhir. Jadi kalau tadi saya sempat berbincang tadi pagi dengan ayah dari salah satu korban, yakni dari Bagus, dari pewarta foto Antara, ini mengatakan sampai dengan hari terakhir keluarga masih terus berharap dan juga mengapresiasi seluruh pihak yang sudah membantu pencarian secara maksimal selama 10 hari. Yuda.
0: Ya Mas, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Kita pun berharap proses pencarian di hari terakhir ini bisa memberikan kabar baik dan secerca harapan dari penantian keluarga yang anggota keluarganya menjadi salah satu dari tenggelamnya ataupun hilangnya kapal Arupadatu 1. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Di tengah upaya pencarian korban kapal Arupadatu, keluarga Donald Husni, salah satu dari 5 jurnalis, menggelar doa bersama. Keluarga berharap para korban segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupadatu 1 yang hilang kontak di area Gunung Anak Krakatau terus dilanjutkan pada Rabu. Hari ke-9 pencarian ini, tim SAR gabungan mengerahkan 22 kapal laut dan membagi 8 sektor pencarian dengan luasan 3.439 mil laut persegi di wilayah Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Kondisi cuaca pada pencarian hari ke-9 ini berawan dan tanpa erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Meski begitu, setelah pencarian selama berjam-jam, tim gabungan belum menemukan hasil.
3: Untuk hari ini juga kita melibatkan pencarian dari rekan-rekan kita di kantor SAR Bengkulu melakukan penyisiran di Pulau Enggado dan pesisir pantai di Bengkulu, itu juga menyatakan hasil nihil. Sedangkan hasil broadcast dari SROP dan KSOP itu menyatakan nihil dari kapal-kapal yang melintasi di jalur pelayaran Selat Sunda.
2: Sementara itu, keluarga Donald Husni, salah satu dari 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, menggelar doa bersama pada Rabu. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar di kediaman Donald Husni di perumahan Ciater Permai, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah anak yatim juga turut hadir mendoakan agar Donald Husni dan jurnalis serta awak kapal lainnya dapat segera ditemukan.
4: Untuk informasinya saat ini kita masih nunggu informasi dari, kita nyari dari media ya. Sampai saat ini sih belum ada kejelasan apakah Mas Donald udah ketemu atau belum dan rekan-rekannya. Gitu ya.
2: Doa bersama ini rencananya akan digelar selama 3 hari. Keluarga berharap 5 jurnalis dan 3 awak kapal segera ditemukan dalam kondisi selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Ratusan warga menyerbu gerbong kereta api di stasiun Bumi Ayu Brebes. Namun bukan untuk mudik atau perjalanan jauh. Ratusan warga tersebut hendak berobat gratis di gerbong kereta yang sudah diubah menjadi rail klinik atau kereta api kesehatan.
1: Ada kakak Dian dan kakak Ipah dapat masuk mendampingi bapak warga.
2: Antrean warga di stasiun Bumi Ayu Brebes, Jawa Tengah ini bukanlah para penumpang yang sedang antre membeli tiket kereta api. Namun mereka merupakan warga yang hendak mendaftar berobat gratis di rel klinik atau kereta api kesehatan. Pasalnya pada Rabu 16 September di stasiun Bumi Ayu sedang kedatangan rel klinik yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Rel klinik dari Bandung, Jawa Barat ini memiliki fasilitas kesehatan layaknya rumah sakit. Ada 4 gerbong di kereta api rel klinik. 1 gerbong sebagai ruang tunggu pasien, 2 gerbong digunakan untuk ruang pemeriksaan serta apotik, dan 1 gerbong lainnya berupa gerbong perpustakaan. Fasilitas rel klinik meliputi pemeriksaan kesehatan umum, gigi, mata, pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga laboratorium. Sekitar 250 warga melakukan pengobatan gratis di rel klinik. Sebagian besar mereka merupakan warga kurang mampu yang tinggal di sekitar stasiun Bumi Ayu.
3: Keluhan saya banyak, ada penyakit lambung, ada pasca operasi, terus mata. Terus dengan adanya rel klinik, sangat membantu. Saya sangat berterima kasih sekali.
4: Targetnya yang pertama masyarakat sekitar, kita juga kolaborasi dengan aparat desa yang kira-kira tidak mampu secara kesehatan dan ekonomi.
2: Selain memberikan pelayanan pengobatan gratis dengan mendatangkan rel klinik, Daop 5 Purwokerto juga memberikan bantuan berupa 30 kacamata kepada siswa sekolah dasar serta 2 kursi roda. Imam Ambarwoto, Bumi Ayu, Jawa Tengah.
0: Di hutan penyangga Taman Nasional Desa Pesangguan, Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa risiko terlibat konflik. Dulu warga menebang hutan Taman Nasional, kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Berikut kisahnya.
5: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu Samidi adalah perambah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga desa Pesangguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
6: Dulu waktu datang, apa kegiatannya Pak?
7: Dulu ikut buka kawasan, tanam padi, terus ada penutupan, penurunan perambah.
5: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
7: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah. Durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
6: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
7: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
5: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
6: Jadi ya, kita habis panen ini, jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali Pak ya?
7: Satu kali.
6: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo Pak Pan?
7: Ya paling 3 kilo.
6: 3 kilo? 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
7: Ya, bisa 15 kilo.
6: 15 kilo. Harganya?
7: Ya kadang 20, kadang 15.
6: 1 kilo?
7: 1 kilo.
5: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesangguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesangguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesanguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa. Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesanguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi kuliner berkuah hangat. Ada soto Brakotan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, yang dimasak dengan kuah kecap manis gurih yang nikmatnya muncul setiap gigitan. Soto Brakotan dengan menu andalan Brakotan iga sapi dan kaki sapi ini dimasak di sebuah warung sederhana, tapi rasanya bisa bikin ketagihan.

0: Ini dia, berekotan kaki sapi yang dijamin bikin kenyang maksimal. Menu ini jadi salah satu andalan di warung Soto Brekot di kawasan Umbul Martani, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kaki sapi ukuran jumbo dimasak dengan kuah kecap yang manis dan gurih. Selain kaki sapi, menu brekotan iga sapi dan brekotan ayam juga banyak diminati pengunjung.
1: Rasanya enak mas, mantap. Apalagi yang tongsingnya, apa yang brekot ayam iga ini enak ini mas ya.
0: Tak hanya menu brekotan, di sini juga tersedia menu soto daging dengan kuah bening yang gurih.
2: Kebetulan pesen soto daging. Karena mau pesen yang brekotnya, takutnya belepotan. Takutnya belepotan. Padahal itu kan yang brekotnya itu di sini unggulan. Karena orang-orang sudah sepuh dari kalau mau brekot sudah enggak itu, Pak. Enggak mas, enggak apa. Angel itu. Bahasa Indonesia susah untuk makannya.
1: Tapi kalau sotonya sendiri rasanya gimana, Bu?
2: Kuahnya ngaldu. Untuk ibu-ibu mungkin porsi segini pas ya.
0: Warung soto ini diberi nama Soto Brekot karena menyajikan dua jenis makanan, yakni soto dan brekotan. Brekotan sendiri diambil dari istilah bahasa Jawa yang artinya gigitan besar. Setiap hari ada sekitar 200 porsi soto dan brekotan yang laku terjual.
3: Bisa dinamain Soto Brekot itu karena kita menyajikan dua jenis makanan, soto sama brekotan. Kalau yang soto itu kita pakai kuah bening, kecenderung gurih lah. Jadi terus yang brekotan itu kuah kecap manis, untuk yang suka manis gitu.
4: Kenapa dipilih kata brekotan sih mas?
3: Kalau itu karena bahasa Jawanya itu grogot, brakot itu loh, langsung di brakot.
0: Harga menu soto dibanderol mulai Rp8.000. Sementara menu brakotan harganya berkisar dari Rp12.000 hingga Rp150.000 untuk brakot kaki sapi yang bisa dinikmati untuk 4 orang.
5: Menu brakotan di sini itu memang bumbunya bisa meresap ke dalam daging dan tentunya tekstur dagingnya ini empuk. Jadi ketika dinikmati bersama soto, baik soto sapi maupun soto ayam, buah rasanya luar biasa ketika masuk ke dalam mulut. Lanjut makan lagi.
0: Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
6: Kawasan Asia populer dengan berbagai jenis kuliner yang khas dan autentik. Untuk menikmati beragam jenis kuliner khas dari berbagai negara Asia itu, kini tak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia juga ada dan kita bisa mencobanya. Nah, The Trans Luxury Hotel Bandung mengajak para pecinta kuliner untuk menjajal aneka hidangan populer dari 7 negara Asia yang khas dan menggoda selera.
7: Kuliner Asia dikenal memiliki cita rasa lezat dengan penggunaan rempah yang kuat, sehingga banyak disukai semua kalangan. Untuk memanjakan para pecinta kuliner Asia, The Trans Luxury Hotel Bandung meluncurkan program kuliner tematik istimewa bertajuk Seven Spice Roots, A Culinary Journey Across Asia. Aneka kuliner populer dari 7 negara Asia disiapkan. Salah satunya adalah pe, sajian berkuah khas Vietnam. Dalam pembuatannya, mie dipadukan dengan aneka topping berkualitas premium seperti potongan daging sapi wagyu, sayuran seperti tauge, serta siraman kuah

0: kaldu umami dengan bermacam rempah. Ada juga hidangan lain seperti red curry khas Thailand yang memadukan potongan daging ayam yang telah dimarinasi selama 24 jam dengan bumbu kari merah menyegarkan.
1: Kalau dari red curry yang kita punya ini, sebenarnya aku memang import bahannya itu dari coconut milk dari Thailand, yang which is dia tuh lebih creamy dari yang kita punya di Indonesia, tapi juga itu dari rempah-rempahnya Thailand yang lebih spicesnya lebih strong, dari galanggalnya, lemongrass, sama juga garlic dan shallot. Jadi itu benar.
0: Sajian lain yang bisa dinikmati diantaranya adalah inari khas negeri Sakura, bibimbap dari Korea Selatan, serta butter chicken masala dari India. Ada juga restedak khas Tiongkok ataupun kuliner Nusantara seperti sate marangi. Tak hanya itu, dalam buffet dinner ini turut disediakan sajian seperti sushi, teppanyaki, maupun aneka dessert mulai dari kakigori, mango sticky rice, panna cotta, hingga aneka jenis tart dan kue.
2: Buat aku sih menarik ya, jadi kayak dari berbagai negara gitu di Asia, lagi kayak Korea, Vietnam, mungkin yang kayak negara yang belum pernah aku kunjungin sebenarnya. Jadi kita bisa nyobain di sini juga.
3: Menggiurkan banget, belum dicoba aja udah kelihatan kayak sangat-sangat menarik untuk dicoba, dan ternyata setelah dicoba unik, di setiap negara punya ciri khas rasanya masing-masing gitu.
0: Aneka sajian dari 7 negara Asia ini bisa dinikmati dengan harga Rp398.000 per orang. Selain di area restoran, pengunjung juga bisa menikmati hidangan di area poolside sambil menikmati suasana pantai. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Di balik setiap sunnah tersimpan hikmah yang penuh makna.
1: Apakah dalam berwudu juga ada yang namanya israf? Berlebihan, kan ini ibadah gitu. Maka Rasul mengatakan dalam segala apapun ada yang disebut dengan berlebih-lebihan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan Rahasia Sunnah Sabtu 19 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Sebuah kafe di Korea Selatan ini viral karena dekorasi ratusan kloset yang berwarna-warni. Tak hanya untuk dekorasi, peralatan makan dan minumnya juga berbentuk toilet.
5: Ratusan toilet warna-warni memenuhi taman dan teras sebuah kafe di Korea Selatan. Namun, bukan untuk digunakan. Kloset-kloset ini justru menjadi dekorasi utama kafe tersebut. Kafe Lavacro yang berada di wilayah Emsong ini viral karena mengusung konsep serba toilet. Mulai dari dekorasi, desain kamar mandi, hingga wadah makanan dan minuman, semuanya dibuat dengan tema yang sama. Lavacro sendiri memang merupakan bagian dari Bath Expo, kompleks yang menampilkan berbagai produk sanitasi dan perlengkapan kamar mandi. Di area luar, pengunjung bisa menemukan ratusan kloset dengan berbagai warna dan bentuk. Ada yang tampil seperti bola sepak, ada pula kloset berwarna emas, hingga air mancur berbentuk toilet. Masuk ke dalam kafe, konsep ini makin terasa. Ada es krim yang disajikan dalam wadah berbentuk kloset, sementara minuman disuguhkan menggunakan cangkir dengan desain serupa. Keunikan inilah yang membuat pengunjung datang setelah melihat Lavacro viral di media sosial. Selain menikmati makanan dan minuman, mereka juga bisa berfoto dan melihat beragam desain perlengkapan kamar mandi.

0: Fenomena alam spektakuler terjadi di sejumlah sungai di China, seperti dua sungai di Xinjiang yang airnya bertemu dengan batas air yang tegas, dan pola unik yang terjadi di sungai Qiantang di Xinjiang setelah diterjang gelombang pasang.
1: Kabupaten Chaozhou, Uyghur Xinjiang, China, pemandangan unik terlihat di pertemuan Sungai Aki dan Sungai Tekes. Kedua sungai mengalir berdampingan dengan batas air yang terlihat jelas. Satu aliran tampak jernih, sementara yang lain lebih keruh. Fenomena ini disebabkan perbedaan kepadatan dan kecepatan aliran kedua sungai. Kondisi itu membuat air yang jernih dan keruh tetap berlapis dalam jarak yang cukup panjang sebelum akhirnya bercampur. Beralih ke Haining, Provinsi Zhejiang. Tepi sungai Qiantang kembali dihantam gelombang pasang atau tidal bore. Setelah air pasang surut, alirannya meninggalkan pola berliku-liku di dataran lumpur. Dilihat dari udara, pola tersebut menyerupai lukisan tradisional China, dengan air sungai seolah menjadi tinta dan dataran lumpur menjadi kanvasnya. Gelombang pasang Sungai Qiantang dikenal karena ketinggian dan kecepatannya. Setiap tahun, gelombang besar menerjang tepi sungai di sekitar Haining, dan fenomena ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Zhejiang. Sementara itu, hujan musim gugur di China bagian barat memicu hujan deras di sektor Shanxi, daerah aliran Sungai Kuning. Sejumlah anak sungai di Jinshan, ngarai di antara provinsi Shanxi dan Shaanxi, mengalami peningkatan debit air. Kondisi ini memicu lonjakan aliran di air terjun Hukou. Air terjun utama dan anak-anak air terjun menyatu menjadi tirai air yang panjang, membentuk klaster air terjun yang spektakuler. Air terjun Hukou merupakan air terjun terbesar di Sungai Kuning, sungai terpanjang kedua di China. Namanya berasal dari air terjun yang menyerupai ceret raksasa yang menuangkan air.
0: Dari dunia hiburan, teror hantu tak selalu berujung pada ketakutan. Kali ini kisah mistis justru dikemas dengan komedi yang mengundang tawa dalam Hungry Ghost Festival. Sementara ghosting mengajak penonton memecahkan misteri kematian dengan balutan komedi horor.
1: Rumah produksi MVP Pictures meluncurkan teaser trailer film komedi horor bertajuk Hungry Ghost Festival. Film yang disutradarai Imam Darto ini akan memadukan humor, misteri, dan teror supranatural. Film ini mengikuti perjalanan Raka, seorang pemuda yang mengetahui dirinya merupakan anak angkat tanpa identitas yang sah secara hukum. Didorong rasa ingin tahu, Raka bersama dua sahabatnya Tintin dan Bobby pergi ke Semarang untuk menelusuri asal-usul dirinya. Namun, perjalanannya justru berubah menjadi petualangan penuh kekacauan ketika ketiganya tiba di tengah perayaan Hungry Ghost Festival. Hungry Ghost Festival atau yang dikenal sebagai Chongyuan Festival merupakan tradisi yang jatuh pada tanggal 15 bulan ke-7 dalam kalender Lunar Tionghoa. Film yang memperlihatkan tradisi dari Tionghoa Indonesia ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 November mendatang.
2: Aku butuh yang spontan.
3: Mau yang spontan? Uhuy,

0: ngapain sih Mbak? Udah.
1: Kematian biasanya menjadi akhir dari sebuah perjalanan, namun tidak bagi Maya. Film terbaru produksi Imperial Pictures bertajuk Ghosting menghadirkan kisah unik tentang arwah seorang influencer yang masih memiliki urusan di dunia dan meminta bantuan seorang perias jenazah.
2: Setiap hari selalu ada yang mati.
3: Alfian!
1: Dari trailer yang diunggah berpusat pada Alfian yang diperankan Baskara Mahendra, seorang perias jenazah yang memiliki kemampuan indigo. Kehidupannya yang tenang berubah ketika ia mendapat tugas merias jenazah Maya, influencer muda yang meninggal dalam kondisi misterius. Dibalut dengan komedi horor, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Oktober mendatang.
3: Itu kalian punya itunya tuh seumur

0: hidupnya gitu ganjel.
1: Kabar gembira bagi para pecinta musik dunia, gelaran konser internasional kembali mengguncang Jakarta. Antusiasme tinggi terlihat menjelang konser Kanye West di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah tiket ludes diburu penggemar dari 73 negara. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Dawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Kabar gembira bagi para penggemar musik hip-hop internasional. Rapper Kanye West akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Konser bertajuk Ye Live in Jakarta 2026 ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 24 Oktober mendatang. Menariknya, antusiasme terhadap konser ini sudah terlihat dari penjualan tiket yang menjangkau 52,8 penggemar dari 73 negara. Tak hanya penggemar dari Indonesia, lebih dari 15.000 wisatawan mancanegara yang angkanya masih terus bertambah setiap hari akan datang ke Jakarta. Di antaranya dari Australia, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, serta berbagai negara lainnya. Konser ini akan menjadi penampilan perdana Ye di Indonesia, sekaligus menjadikan Jakarta satu-satunya kota di Asia Tenggara dan Oseania yang masuk dalam rangkaian Tour Ye 2026.

Band metal asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold, akan kembali menyapa para Deathbed melalui konser bertajuk Avenged Sevenfold Live in Indonesia yang akan digelar di Jakarta International Stadium, Jakarta, 10 Oktober mendatang. Dalam pertunjukan, sejumlah karya Avenged Sevenfold masih mencatat angka streaming tinggi di platform streaming. Lagu-lagu tersebut yakni Hail to the King, Nightmare, dan Dear God. Avenged Sevenfold pertama kali tampil di Indonesia pada 7 Agustus 2007 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Band asal Amerika Serikat itu kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 2008, 2015, dan terakhir tampil pada tahun 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser ini akan melanjutkan rangkaian penampilan mereka di Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Konser tersebut juga menjadi agenda terbaru Avenged Sevenfold setelah penampilan mereka di Jakarta pada tahun 2024 lalu.

Halo pemirsa, selamat sore. Kementerian Luar Negeri RI resmi mengeluarkan imbauan bagi seluruh WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah itu diambil menyusul insiden keamanan pasca serangan drone di wilayah selatan kota Mekah yang berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan udara Saudi. Perkembangan terkininya hadir sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. KPK menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisinga Mangaraja, Jakarta Selatan, Kamis siang. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan tersangka Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang. Pencarian korban hilang di perairan Selat Sunda masih dilakukan per hari ini. Tim gabungan operasi SAR memperluas wilayah pencarian dan menambah kapal laut. Dari mancanegara, kelompok Houthi di Yaman mengklaim menembak jatuh sebuah jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Klaim ini disertai video yang disebut memperlihatkan puing-puing pesawat yang terbakar.

0: Kita awali newsroom dari kasus rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Kamis siang. Menurut juru bicara KPK, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan tindakan pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang. KPK juga menyebut penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dan juga melengkapi alat bukti dalam perkara yang penyidikannya bermula dari operasi tangkap tangan.
1: Bahwa pada hari ini, Kamis 17 September, penyidik memulai kegiatan penggeledahan. Adapun penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR BPN. Salah satunya adalah ruangan tersangka saudara LMP selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. Kegiatan penggeledahan ini dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini.
0: KPK menyatakan adanya dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus suap pengurusan hak guna bangunan HGB di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nah, sementara itu Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah 2 hari mangkir dari rapat kerja raker bersama Komisi 2 DPR RI. Wamen ATR BPN Osi Darmawan menyebut Nusron memiliki tugas lain.
2: KPK akan menelusuri aliran uang sejumlah 300 juta rupiah dan 106,3 miliar rupiah yang diberikan PT Summarecon Agung TBK kepada sejumlah pihak di Kementerian ATR BPN. KPK meyakini aliran uang suap tidak berhenti di 4 orang tersangka yang menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Menurut juru bicara KPK, penyidik akan mendalami aliran perintah kepada tersangka yang membuat tersangka berani meminta fee kepada pihak Summarecon.
3: Karena terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon, bahwa saudara SOM selaku kepala kantor Bogor ini diduga sebelumnya menyatakan bahwa akan melakukan buka blokir terkait dengan lahan-lahan yang dikelola oleh PT Summarecon jika ada perintah dari atasan. Ya, itulah yang kemudian juga jadi basis mengapa PT Summarecon ini melakukan pendekatan kepada saudara ENI yang diketahui merupakan orang kepercayaan dari Pak Menteri. Nah, itulah yang kemudian nanti juga akan kami dalami bagaimana peran masing-masing, bagaimana nexusnya, hubungan dan keterkaitannya nanti kita akan update terus perkembangan.
2: Sementara itu, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan memastikan Menteri Nusron tidak dalam keadaan sakit. Terkait adanya pengusutan perkara suap HGB yang turut menjerat sejumlah staf ATR BPN, Osi menyebut Nusron masih terus memantau. Namun terkait posisi Nusron saat ini, Osi belum bisa memastikan dan menyampaikan kepada media.
4: Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan. Mungkin itu ya. Oh enggak, beliau ya artinya beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal. Saya harus cek dengan sekretariat menteri kalau seperti itu. Saya kan juga enggak mengikuti. Tidak. Oke, ya enggak.
5: Tapi dia memonitor terus kasus ini bagaimana terjadinya.
4: Ya saya enggak bisa menyampaikan itu karena kan saya juga enggak berdampingan dengan beliau, tapi pastinya ya pasti mengikuti perkembangan ini dan masih ini kan masih arahan beliau semua. Penugasan saya ke sini juga atas arahan beliau.
2: Diketahui sejak hari Selasa lalu, Menteri ATR BPN mangkir dari rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sudah ada rekan kami Nindya Iwono, produser lapangan CNN Indonesia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore Nindi, apa keterangan KPK yang bisa Anda highlight dari penggeledahan yang dilakukan pada Kamis siang ini di kantor ATR BPN? Silakan. Silakan.
6: Selamat sore Heranov, betul sekali beberapa jam yang lalu KPK sudah menggeledah kantor Kementerian ATR BPN di mana untuk penggeledahannya ini salah satunya di kantor Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Ini artinya ada di kantor Saudara Lamri yang disebut ini adalah salah satu dari 8 tersangka dan merupakan salah satu dari 4 orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN. Herano, kalau bisa digambarkan sebenarnya untuk kasus yang sedang ditangani KPK untuk di lingkungan Kementerian ATR BPN ini memang ada dua klaster begitu. Ini disebutkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa untuk di klaster pertama ini adalah dari swasta yaitu PT Sumarekon dan dalam hal ini buka tutup hak guna bangunan atau HGB di mana ini adalah tanah-tanah yang sebelumnya sudah bersengketa dengan masyarakat lainnya. Nah, yang kedua ini sebenarnya klaster yang cukup besar dari Kementerian ATR BPN sendiri itu Hernov, di mana ini tidak hanya dugaannya, tidak hanya ada penerimaan suap dari sekitar sektor pertanahan, tapi juga adanya dugaan di lingkungan internal Kementerian ATR BPN itu sendiri. Tidak hanya dari manajemen ASN-nya, kemudian adanya promosi, rotasi, mutasi, dan lain sebagainya. Ini adalah dugaan awal dari KPK seperti itu Hernov. Nah, beberapa hari yang lalu Hernov sudah ditunjukkan juga kepada publik dan juga masyarakat barang bukti yaitu uang tunai yang angkanya cukup fantastis, ini ada 106,3 miliar rupiah. Kalau dari KPK sendiri ini menilai salah satu angka yang cukup besar dan terbesar selama OTT KPK. Nah, dari angka fantastis tersebut 100 miliar lebih begitu Heranov, ini tidak hanya mata uang rupiah, tapi juga ada mata uang asing yaitu dolar Amerika Serikat, kemudian dolar Singapura, rial Arab Saudi, dan juga ringgit Malaysia. Nah, sebenarnya ada pertanyaan apakah ini juga ada keterlibatannya dengan Menteri ATR BPN begitu karena mengingat ini adalah di lingkungan Kementerian ATR BPN. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dari juru bicara KPK maupun tim penyidik KPK begitu Heranov, mengingat ketika ditetapkan sebagai tersangka ini kalau dari KPK sendiri mensyaratkan minimal 2 alat bukti sesuai hukum acaranya. Begitu Heranov. Jadi saat ini KPK masih menyelidiki aliran-aliran dana apakah memang mengalir kepada Menteri ATR BPN itu juga atau seperti apa. Kita masih menunggu informasi resmi dari juru bicara KPK ataupun tim penyidik KPK. Begitu Heranov. Nah, tidak hanya itu Heranov, beberapa hari yang lalu juga sempat ditanyakan oleh awak media apakah juga adanya aliran dana terkait hal ini kepada partai, salah satu partai begitu ya Heranov, mengingat salah satu tersangkanya ini ada Fat Arafik merupakan salah satu kader partai begitu Heranov, dan diduga dugaannya memang adanya aliran dana pada saat acara muktamar salah satu partai begitu Heranov. Untuk saat ini masih belum dapat terkonfirmasi juga oleh KPK dan masih diselidiki apakah adanya aliran dana juga kepada partai seperti itu Heranov. Untuk saat ini kami masih menunggu juga hasil penggeledahan dari KPK untuk tadi yang ada di Kementerian ATR BPN seperti apa hasilnya, kemudian apa-apa saja yang didapatkan oleh KPK. Namun kalau kita mengingat Heranov, sejauh sebelumnya ini KPK sudah memberi warning begitu, artinya ada wanti-wanti dari KPK jangan sampai ada korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, mengingat ada beberapa hal atau layanan-layanan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam hal ini bidang pertanahan ini yang secara tertutup begitu Heranov, artinya rentan dengan korupsi. Jadi jauh sebelumnya KPK sudah memberi peringatan kepada Kementerian ATR BPN jangan sampai ada korupsi di lingkungan ATR BPN. Untuk saat ini Heranov, kami masih menunggu statement resmi atau pernyataan resmi dari juru bicara KPK ataupun tim penyidik dari KPK. Kembali ke Anda Heranov.
0: Oke, kita tunggu siapa sosok di balik ya perintah buka blokir HGB Sumarekon. Terima kasih Nindi, selamat sore. Informasi lain yang tengah viral di media sosial, ada seorang pengunjung wanita ditendang oleh seorang pria hingga terpental dan terjerambab ke lantai saat sedang mengantri makanan di sebuah mal yang ada di Jakarta. Polisi pun tengah mengusut kasus itu. Dalam video yang beredar, ada seorang wanita berbaju putih ini sedang berdiri di depan gerai makanan. Di belakangnya ada seorang pria berkaos hitam duduk dan tengah menyantap makanan. Kemudian secara tiba-tiba pria itu menendang wanita itu hingga jatuh. Para pengunjung lain yang ada di salah satu gerai makanan yang berada di sebuah mal di Jakarta itu pun terlihat terkejut dengan peristiwa itu. Kepada tim CNN Indonesia, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengatakan pihaknya tengah menyelidikinya. Selain memeriksa lokasi dan CCTV, polisi telah menghubungi salah satu teman korban untuk mengetahui kronologi kejadian. Dan sementara itu korban belum membuat laporan karena masih mengalami trauma. Pemirsa, pencarian korban hilang di perairan Selat Sunda masih dilakukan. Tim gabungan operasi SAR melakukan perluasan wilayah pencarian dan penambahan kapal laut. Informasi terkininya hadir langsung dari lokasi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Pemirsa, pada hari ini seharusnya menjadi hari terakhir pencarian para jurnalis yang hilang kontak di perairan Anak Krakatau. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes, yang tengah berada di posko SAR Marina Carita Pandeglang, Banten. Selamat sore, Demes. Jadi bagaimana, apakah ada potensi penambahan perpanjangan pencarian hari ini?
1: Ya, selamat sore Heranov. Sampai dengan sore ini, pukul 5 sore, ini masih menjadi waktu dari operasi SAR pada hari ke-10 atau hari ketiga setelah perpanjangan pasca 7 hari pencarian. Artinya kita masih menunggu bersama untuk keputusan ataupun evaluasi pada hari terakhir ini, apakah nantinya akan ada perpanjangan karena berbagai pertimbangan. Seperti kemarin, kalau perpanjangan pertama ini karena adanya penemuan dan juga ada faktor untuk kemudian memberikan perpanjangan dan juga faktor untuk memberikan kabar terhadap keluarga yang menanti bersama bagaimana adanya penemuan-penemuan ataupun kabar baik yang mereka nantikan. Untuk menggambarkan kepada Anda, Heranov, sepanjang hari ini operasi yang dilakukan ini sudah memaksimalkan dari dibandingkan dua hari ataupun satu hari yang lalu. Di hari ke-10 ini ada 24 unit kapal laut yang diturunkan, dan jika dibandingkan dengan hari ke-9 ataupun hari ke-8 ini ada 22 unit atau dan juga 20 unit. Artinya ada penambahan 2 unit lagi, yaitu yang digerakkan dari kantor SAR di Bengkulu. Sehingga dari segi sektor untuk pencarian juga bertambah dibandingkan dengan hari kemarin, di hari ke-9 ada 8 sektor dan di hari ini ada 10 sektor pencarian, di mana di antaranya adalah penambahan di daerah Bengkulu, yakni di pesisir Bengkulu dan juga di sekitar Pulau Enggano. Kemudian mengapa Pulau Enggano ini menjadi satu titik lagi yang ditambahkan kembali di hari terakhir ini, tentunya adalah adanya penemuan satu jenazah pada tanggal 12 September yang lalu. Walaupun sampai dengan hari ini kita masih menunggu bersama hasil dari analisa antemortem postmortem yang dilakukan oleh tim DVI dari Polda Bengkulu ataupun Polda Banten. Kita akan menanti bersama apakah kemudian jenazah yang ditemukan ini secara penelitian dari antemortem dan postmortem ini dinyatakan cocok DNA-nya dengan salah satu dari 8 korban yang terdiri dari 5 jurnalis, 2 anak buah kapal dan juga 1 pemandu dari kapal Abu Padu dan dari Abu Padatu satu yang berlambung warna putih yang dinyatakan hilang sejak 7 September. Kemudian kalau dari pencarian yang lain, Heranov, dari pagi tadi dinyatakan bahwa tidak akan memberangkatkan pemantauan dari udara berupa helikopter dari tim SAR karena adanya visibilitas yang terbatas, karena kalau melihat dari pantauan dari aktivitas Gunung Anak Krakatau bahwa ada kabut yang menutupi gunung dan juga cuaca pada pagi hari ini dinyatakan berawan. Tetapi pada siang hari tadi kami mendapatkan informasi bahwa kemudian helikopter ini diberangkatkan untuk juga melakukan pemantauan dari segi udara. Selain dari laut yang dimaksimalkan hari ini mencapai 8.509 mil laut persegi, artinya ini juga ada penambahan dan juga penebalan dibandingkan dengan hari kemarin. Di hari terakhir ini

0: dan juga dari sisi darat ini tetap menyusuri di keseluruhan wilayah, yakni di Pantai Anyel Carita untuk penyusuran daratnya. Kita menanti bersama, Heranov, adanya kabar pada hari ini, apakah menentukan hari ini menjadi penutupan ataukah akan dilanjutkan. Kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, di dalam posko saat ini sudah hadir Gubernur Banten, Andasoni, dan juga sejumlah jajaran dari Basarnas ataupun juga dari Polda Banten, dan juga keluarga korban, 8 orang juga beberapa sudah hadir di dalam posko dan masih melakukan koordinasi. Kita nantikan bersama seperti apa hasil evaluasi dari tim pencarian gabungan terhadap 8 orang di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Kembali ke Anda, Heranov.
1: Ya, doa yang terbaik untuk pencarian hari terakhir, kita harapkan memang yang terbaik. Terima kasih, Dimas. Operasi SAR gabungan dalam mencari 5 jurnalis dan 3 korban hilang kontak di Selat Sunda pada hari ini resmi memasuki hari terakhir masa perpanjangan. Tim SAR telah mengerahkan 24 kapal yang membagi wilayah operasi ke dalam 10 sektor yang sangat luas, bahkan membentang hingga ke Samudra Hindia dan juga perairan Bengkulu. Untuk membedah sejauh mana efektivitas strategi pencarian maritim di hari penentuan hari ini, bergabung dari luar studio dengan Bobby Renold Mamahit, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan era 2013 hingga 2016. Selamat sore Pak Bobby, apa kabar?
2: Selamat sore pemirsa.
1: Baik, sedianya kami juga turut mengundang dari Basarnas, tapi Basarnas akan melakukan konferensi pers dalam waktu dekat, Pak Bobby, pukul 6 atau pukul 7 malam ini terkait dengan hari terakhir. Kalau minta perspektif Anda, punya pengalaman banyak, apa yang bisa Anda gambarkan, Pak? Pengalaman dari sektor perhubungan laut, seberapa besar tantangan koordinasi logistik dan juga navigasi bagi 24 kapal yang dikerahkan hari ini?
2: Oke, jadi dari perspektif yang saya pahami, karena memang search and rescue itu menjadi bagian juga dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut di dalam pencarian dan pertolongan korban kecelakaan. Dengan di lokasi yang sekarang ini yang kita juga mengikuti, memang lokasi ini sangat luas sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Setahu kami di Badan SAR tentunya memiliki peralatan yang lengkap dengan kapal-kapal kelas 1 yang dengan panjang 66 meter dan tentunya dengan kapal-kapal penunjang yang kecil, yang lebih kecil yang bisa disebar untuk bisa mencari dengan radius seluas itu. Ya memang tantangannya karena memang daerah luas dan setahu saya arah arus di Selat Sunda itu cukup keras ke Lautan Hindia dari Laut Jawa. Jadi memang itu menjadi tantangan buat tim pencari untuk bisa mencari korban dari 5 wartawan yang sedang hilang. Demikian, Pak.
1: Oke, Pak Bobby, seberapa efektif pelibatan jalur komunikasi kapal komersial dalam membantu mendeteksi objek dan juga korban di area perairan, Pak, yang sibuk namun luas? Ada beberapa yang penyebaran informasinya melalui e-broadcast vessel traffic service atau VTS ya Pak ya?
2: Ya, jadi memang sesuai dengan perseraturan yang berlaku, untuk kapal-kapal itu ada 2 penggolongan, ada ICE yang kelas A dan B. Untuk yang mungkin sebesar ini harusnya dengan kelas B. Tetapi kalau saya lihat dari panjang yang 7 meter, mungkin dia di bawah ukuran dari yang wajib untuk memiliki ICE. Sehingga saya perkirakan memang kita bisa katakan perahu yang pasti tidak beralat komunikasi yang memenuhi syarat. Jadi memang kalau alat-alat untuk yang lebih besar, kapal lebih besar, saya yakin itu semua sudah lengkap di perairan Selat Sunda yang sibuk itu. Demikian, Pak.
1: Oke, artinya kapal tersebut tidak memiliki GPS begitu ya, Pak, dalam kalimat sederhana atau frase sederhananya?
2: Persis, gitu? Karena hanya 7 meter. Karena kalau perkiraan saya dengan ukuran yang wajib itu 35 GT itu panjang sekitar 20 meter. Hmm. Itu baru diwajibkan. Sedangkan yang 7 meter ini ya seperti kita lihat perahu nelayan itu memang tidak dipersyaratkan. Hmm. Tetapi memang kalau di dalam, saya yakin harusnya pada saat dia berangkat, kalau berangkatnya diketahui oleh petugas setempat, baik itu petugas perhubungan atau mungkin ada di situ ada pos-pos polisi, mestinya mereka juga dengan cuaca demikian diwajibkan untuk melengkapi dirinya dengan alat komunikasi sederhana yang

0: itu tidak terdapat di daerah situ. Dan saya tidak tahu apakah memang perahu ini juga pada saat dia berangkat diketahui oleh petugas setempat atau tidak. Tetapi ya itu sebagai pelajaran juga buat kita, alangkah baiknya apapun yang kita lakukan pada saat kita akan ke laut itu harus melapor kepada pejabat setempat apapun instansinya. Demikian, Pak.
1: Oke, artinya suatu kapal private berlayar itu harus ada izin Syah Bandar.
0: Persis, ya demikian. Hmm. Jadi kalau kapal ikan kan ada Syah Bandar Perikanan, kalau okay. kapal umum Syah Bandar kapal umum, seperti itu.
1: Baik, apakah butuh regulasi baru untuk mengatur itu, Pak, pasca kejadian ini, Pak?
0: Nah, menurut saya sih ya memang kalau kejadian kecelakaan tidak ada yang rencanakan ya. Jadi baik. Memang kembali lagi harus introspeksi kepada instansi masing-masing yang juga bertanggung jawab untuk keselamatan masyarakat ya. Kalau dalam perhubungan tentunya di situ ada beberapa kantor unit pelaksana teknis yang dapat ikut bahkan bertanggung jawab untuk mengetahui kapal-kapal yang akan berangkat dari sepanjang pantai. Demikian, Pak.
1: Oke, Pak Bobby, apakah Indonesia saat ini memiliki sistem pelacakan kapal yang cukup untuk mengetahui posisi terakhir kapal kecil, sekalipun ketika kapal itu mengalami kegagalan komunikasi?
0: Nah, tadi kita sudah bicara bahwa memang ukuran kapalnya sangat kecil. Jadi kalau yang di atas 35 GT, saya kok yakin bahwa semua sistem sudah ada, dari mulai AIS, mungkin dia dilengkapi dengan radio-radio VHF atau radio yang lain untuk kemungkinan mereka mengalami darurat seperti itu. Jadi karena ini ukurannya kecil, sepertinya mungkin di luar jangkauan. Memang seharusnya nanti dibuat lagi semacam ya, kita bisa memberikan kewajiban kepada kapal-kapal kecil, paling tidak dia bisa melengkapi diri dengan alat komunikasi sederhana yang dapat memberitahu situasi yang dialami pada saat dia ke laut. Demikian, Pak.
1: Oke, analisa Anda, Pak Bobby, terhadap karakteristik perairan Selat Sunda, ke arah mana biasanya arus laut membawa objek terapung, Pak, atau korban di sekitar Selat Sunda menuju Samudra Hindia?
0: Ya. Kalau kita lihat dari literatur yang ada, memang yang dominan di Selat Sunda itu adalah dari Laut Jawa ke Samudra Hindia, karena memang sifat daripada air itu dari Laut Jawa yang volumenya kecil, dia akan mengalir kepada yang lebih besar adalah di sana. Dan memang kalau kita lihat karakteristik di Selat Sunda itu, dominan arah angin pun ke arah Lautan Hindia. Kita bisa lihat dari erupsi Krakatau, itu arah angin kan ke Lautan Hindia. Seandainya arah angin sebaliknya, mungkin sampai saat ini Jakarta masih tersiram sama debu. Terima kasih. Begitu, Pak.
1: Terakhir, Pak. Tentu ada yang menonton juga ya dari keluarga jurnalis, apa yang ingin disampaikan, optimisme apa yang kita bisa berikan, semangat apa yang kita bisa wujudkan, Pak, kepada mereka di hari terakhir pencarian, Pak Bobby?
0: Ya, memang kalau kita lihat dari prosedurnya, memang 7 hari kalau dengan ketentuan, kalau ada tanda-tanda memang atau informasi yang dapat di yakinkan kepada Badan SAR Nasional, itu kemungkinan untuk pencarian bisa dilakukan kembali. Tetapi tentunya itu merupakan kewenangan dari Badan SAR Nasional untuk dapat paling tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Demikian, Pak.
1: Oke, semoga ada ke arah sana begitu ya, Pak. POV Anda ada perpanjangan lagi pencarian, amin. Sehingga keluarga juga ikut berharap baik tentunya dengan pencarian tersebut. Terima kasih atas waktunya, Pak Bobby Reynold Mamahit, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub periode 2013-2016. Selamat sore, Pak.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya, kelompok Houthi di Yaman mengklaim menembak jatuh sebuah jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional.

0: hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Kita beranjak ke mancanegara. Kelompok Houthi di Yaman mengklaim menembak jatuh sebuah jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Klaim itu disertai video yang disebut memperlihatkan puing-puing pesawat yang terbakar. Video yang dirilis oleh media militer Houthi pada hari Rabu 16 September diklaim memperlihatkan puing-puing jet tempur F-15 milik Arab Saudi. Dalam rekaman ini terlihat cahaya di langit malam sebelum puing-puing terbakar tersebar di darat. Salah satu puing yang terlihat dalam video ini diduga merupakan bagian sayap pesawat dengan bendera Arab Saudi. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan kelompoknya berhasil menembak jatuh jet tempur Saudi. Namun klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen. Ketegangan antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi kembali memanas. Houthi merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran di Yaman. Sementara itu Arab Saudi melaporkan serangan proyektil yang merusak sebuah masjid dan sejumlah bangunan di wilayah Jazan.
3: Kelompok Houthi pada Selasa 15 September merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan pertempuran dengan pasukan yang didukung Arab Saudi di Provinsi Al-Jaf, Yaman Utara. Dalam rekaman terlihat ledakan, asap dan debu membumbung di atas medan gurun. Sejumlah pejuang terlihat menembakkan senapan mesin yang dipasang di belakang kendaraan pick-up. Beberapa kendaraan melaju dengan cepat melintasi padang gurun, sementara pesawat tempur terlihat melintas di udara. Rekaman lain memperlihatkan para pejuang Houthi meneriakkan slogan menunjuk ke arah kepulan asap di kejauhan serta memasuki kendaraan lapis baja. Houthi juga mengklaim telah menyita sejumlah kendaraan pick-up dalam pertempuran tersebut. Di saat yang sama, dampak serangan proyektil terlihat di Al-Tuwal, Provinsi Jazan, Arab Saudi. Rekaman televisi Al-Akhbariyah yang dirilis pada Minggu memperlihatkan kondisi sebuah masjid yang disebut berada di Al-Tuwal. Puing-puing terlihat berserakan di dalam masjid, sementara lubang besar terlihat di bagian atap. Pertahanan sipil Arab Saudi menyatakan sebuah proyektil yang diluncurkan Houthi jatuh di Al-Tuwal pada Sabtu. Dua orang dilaporkan terluka, sedangkan masjid, sejumlah bangunan, dan kendaraan mengalami kerusakan. Houthi tidak secara khusus mengklaim serangan di Al-Tuwal. Namun pada Minggu, kelompok tersebut mengaku melancarkan serangan lain ke wilayah selatan Arab Saudi menggunakan rudal balistik dan drone.
2: Kementerian Luar Negeri RI resmi mengeluarkan imbauan bagi seluruh WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah itu diambil menyusul insiden keamanan pasca serangan drone di wilayah selatan kota Mekah yang berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan udara Saudi. Untuk mengetahui bagaimana situasi di lapangan serta kondisi para pelajar kita di sana dan dampak bagi jemaah umroh Indonesia untuk keberangkatannya ke Tanah Suci, sudah bergabung dari luar studio dengan Ihsan Ari dan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Arab Saudi, dan juga sudah bergabung Bapak Hilman Fariki, Sekjen Himpu. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum Mas Ihsan, Pak Hilman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Heranov.
2: Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya mau dulu ke Mas Ihsan, bagaimana kemudian Mas bisa dijelaskan kondisi hari ini di sana?
5: Kami mewakili dari suara mahasiswa ya Mas. Mahasiswa saat ini alhamdulillah ya yang berada di selatan Arab Saudi, ya, baik itu di Jazan, di Abha maupun di Najran, masih melakukan kegiatan belajar walaupun memang harus daring gitu, karena memang himbauan dari keamanan Arab Saudi agar tidak memperbanyak kegiatan luar ya. Nah, harapannya ini jadi perhatian bersama tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia di sana, dan harapannya ini bisa segera membaik.
2: Ini Ini kita tampilkan di layar ada footage, apa video begitu ya. Ini notifikasi apa yang bisa Anda gambarkan, Mas? Nampak di monitor?
5: Ini notifikasi. Baik, ini notifikasi yang tersambung oleh seluruh penduduk Arab Saudi ya, yang memang berada di bawah tekanan peperangan. Jadi nanti ada alarm otomatis darurat ya, setiap ada kondisi mencekam tentunya mereka akan mendengar alarm ini dan notifikasi ini gitu, agar untuk masyarakat menghindari kegiatan di luar dan segera masuk ke rumah dan menutup seluruh akses ya di rumah.
2: Oke, sejauh mana koordinasi PPI dengan KBRI, KJRI di kampus-kampus di Arab Saudi untuk menghadapi situasi saat ini?
5: Alhamdulillahnya kami terus ya menghubungi KBRI atas pendidikan, memang bertanggung jawab atas seluruh pelajar yang ada di sini. Dan alhamdulillah direspon baik, dan Ketua PPI Wilayah Najran pun sudah sempat berkomunikasi langsung dengan atase terkait kondisi mereka di sana.
2: Oke, saya bergeser ke Pak Hilman. Bisa digambarkan Pak Hilman dari Himpuh ya, apakah sudah menerima informasi data dari calon jemaah umroh di tanah air yang mungkin menunda keberangkatannya ke tanah suci sejauh ini, Mas?
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Heranov. Baik, beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, kita mendapatkan informasi bahwa adanya serangan drone ke wilayah Saudi Arabia. Okay. Dan pada saat itu kami sudah melakukan mitigasi dan juga melakukan koordinasi dengan seluruh anggota bahwa informasi yang kami dapatkan, pertama dari pihak KJRI khususnya Perlindungan Warga Negara Indonesia, kemudian kedua dari pihak airport baik yang di Jakarta atau wilayah-wilayah Indonesia maupun juga dengan airport yang berada di Arab Saudi, bahwa informasi yang kami dapatkan semua masih berjalan secara normal. Okay. Hanya memang tingkat kewaspadaannya harus lebih ditingkatkan. Itu kondisinya Pak. Jadi sampai sejauh ini semua masih berjalan.
2: Masih normal, alhamdulillah Pak.
4: Secara normal.
2: Okay. Ya. Apakah ada instruksi atau SOP khusus yang mengatur Pak jika melakukan perjalanan dari Himpuh, bagaimana untuk memastikan keamanannya? Apakah ada diatur ini SOP-nya?
4: Oke, pada saat ini seperti biasa, ini kan kondisinya dalam kondisi siaga artinya ya. Kami meminta kepada para anggota untuk selalu setidaknya menyimpan nomor telepon kontak pertama KJRI ataupun pihak KBRI. Kemudian kedua, selalu berkoordinasi dengan pihak penerbangan. Ini yang paling penting. Kemudian ketiga, meminimalkan risiko dengan mungkin asuransi. Kemudian berkoordinasi dengan pihak hotel dan sebagainya seandainya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, resiko-resiko baik resiko bisnis maupun resiko keselamatan dan keamanan itu bisa kita minimalkan.
2: Baik, jemaah umroh yang berada di Tanah Suci, ada kabar per hari ini Pak?
4: Baik-baik saja. Baik-baik saja. Justru ya, tadi kami dapatkan informasi justru jemaah yang di sana tidak tahu ada berita seperti ini. Mereka normal aja berangkat untuk beribadah ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi.
2: Baik, saya konfirmasi langsung ke mahasiswa kita di sana, Mas Isan. Apakah silakan, Anda juga sempat komunikasi dengan para jemaah umroh dan bertemu langsung dengan mereka? Mas Isan?
5: Terima kasih. Jadi memang jemaah umroh saat ini banyak yang tidak tahu ya kondisi yang sebenarnya, karena memang ini kondisi di luar pandangan mereka mungkin ya, karena di atas langit. Memang alhamdulillahnya juga dari pihak Arab Saudi upaya itu untuk menghentikan drone ini secepatnya agar kerusakan wilayah itu bisa diminimalisir sebaik mungkin gitu. Jadi memang informasi terkait ini jarang diketahui oleh jemaah.
2: Tapi kalau bisa digambarkan berapa jumlah WNI kita di sana, di Mekah khususnya yang Anda ketahui?
5: Biasanya cakupan jamaah umroh secara umum di Mekah, bukan WNI aja ya, itu sekitar 1-3 juta gitu. Tapi untuk WNI sendiri tentu kami belum bisa memastikan jumlahnya sebanyak apa gitu.
2: Oh, artinya masih ada komunikasi yang terjalin hingga kini begitu ya untuk koordinasi melihat eskalasi yang terjadi.

0: hari.
1: Betul, Pak.
0: Oke. Ada pengetatan keamanan di wilayah Mekah khususnya? Atau Jeddah atau Taif?
1: Baik, jadi memang pertahanan ini terus dikomunikasikan yang dari pihak Kementerian Pertahanan Arab Saudi ke seluruh penduduk, baik itu di Mekah, Jeddah, ataupun selatan Arab Saudi. Mereka memang komunikasinya sudah langsung ke penduduk ya, menggunakan ponsel. Harapannya ini pencegahan dan siap siaga itu terus dilakukan oleh seluruh penduduk gitu. Sekarang masih demikian.
0: Baik, saya kembali ke Pak Hilman. Pak Hilman, bisa digambarkan Pak, adakah jemaah umroh kita yang akan berangkat per minggu ini atau dalam waktu dekat melihat situasi saat ini di Arab Saudi?
2: Ada. Secara personal pun juga hari ini jemaah saya juga berangkat dari Surabaya dan as usual, keberangkatannya tidak ada sesuatu yang berbeda seperti biasanya. Dan sebagai catatan saja bahwa untuk dampak umroh ini tentunya tidak hanya ini saja, bahwa pada bulan Februari yang lalu kita pun sudah pernah untuk menghadapi hal yang seperti ini, yaitu pada saat terjadinya perang Iran ya. Terus kemudian kedua, pada saat minggu lalu saat anak Gunung Krakatau meletus, itu pun juga kita terdampak. Nah, artinya dalam tahun ini kami sudah punya beberapa pengalaman untuk hal yang seperti ini. Apa nanti lanjutannya, bagaimana langkah kita selanjutnya, itu insya Allah rekan-rekan dari PPU insya Allah sudah siap semuanya.
0: Oke, sudah siap semuanya termasuk force major yang terjadi, ada just in case eskalasi memanas, apakah ada penerbangan yang tertunda mungkin Pak nanti dilakukan? Dan bagaimana kemudian bentuk komplimen kepada jemaah umroh?
2: Oke, pengalaman kita di bulan Februari kemarin, akhirnya kita meminta kepada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang pertama untuk melakukan mitigasi, terus kemudian membuat kebijakan untuk mengajak kepada para, terutama airlines, artinya untuk bisa membawa kembali jemaah umroh ataupun warga negara Indonesia yang ingin kembali ke tanah air.
0: Baik.
2: Terus kemudian kedua, kita pun mendorong kepada seluruh pihak hotel untuk bisa memberikan keringanan, khususnya kepada anggota himpuh. Demikian.
0: Oke, kita doakan yang terbaik, tidak terjadi eskalasi yang meningkat, situasi tetap kondusif di Arab Saudi. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak, Mas Ihsan Aridan, Ketua PPI Arab Saudi, dan juga Pak Hilman Fariki, Sekjen HIMPUH, bersama Newsroom. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ihsan. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru pencarian 129 korban KM Virgo Transport 8? Laporan langsungnya hadir. Sajidah, tetaplah bersama kami.

0: Selanjutnya, duka mendalam menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu. Seiring proses identifikasi korban lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan takziah atau ucapan bela sungkawa ke sejumlah daerah asal korban yang telah teridentifikasi. Imam Suparno merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu yang berhasil diidentifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa datang ke rumah duka di Jalan Sememi Jaya, Kelurahan Benowo, Kecamatan Sememi, Surabaya. Kofifa juga menyerahkan santunan kepada pihak keluarga almarhum. Di tengah duka keluarga, proses evakuasi dan pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Pemerintah berharap operasi SAR berjalan lancar dan segera membuahkan hasil.
1: Hal-hal yang terkait dengan bagaimana proses laka laut ini, KNKT akan melakukan investigasi, dan yang warga Jawa Timur yang sudah teridentifikasi wafat ini, Bu Novi Kadinsos akan melanjutkan takziah.
0: Bagaimana perkembangan pencarian 129 korban KM Virgo Transport 8? Sudah bergabung bersama kami M. Risanta, jurnalis Transmedia dari Posko di sana. Selamat sore Risanta, bagaimana pencarian di hari kelima hari ini? Silakan.
2: Ya, selamat sore menjelang petang di Banjarmasin. Saat ini sudah petang hari. Dan kami selamat sore juga buat Mas Heranov, kami berinformasikan bahwa proses pencarian sejak tadi pagi sudah dilakukan. Dan kemungkinan besar tim SAR gabungan akan kembali ke posko induk. Tapi sejauh ini belum ada informasi terkait bagaimana proses pencariannya, karena kita belum dapatkan informasi secara detailnya langsung dari Basarnas, karena masih menunggu kedatangan dari tim yang diterjunkan dalam operasi SAR di hari kelima ini. Proses pencarian sendiri masih berlangsung sejak hari pertama hingga hari ini dan melibatkan sejumlah unsur dari TNI, Angkatan Laut, dan maupun TNI Udara, serta juga beberapa armada yang disiapkan dalam rangka proses pencarian. Dan sampai saat ini 129 orang masih belum diketemukan. Tapi harapannya para keluarga tetap berharap bahwa para penumpang kapal Virgo Transport 8 ini bisa diketemukan. Prosesnya saat sekarang juga kita masih menunggu apakah ada kabar terbaru. Tapi yang pasti juga sampai saat ini kami juga menginformasikan bahwa keluarga korban meminta kepastian terkait dengan informasi-informasi yang selalu diberikan oleh tim SAR gabungan. Jadi para keluarga penumpang ini masih berada di terminal kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kemudian nantinya rencananya nanti malam ada digelar secara spontan aksi doa bersama yang dilakukan oleh keluarga penumpang kapal Virgo Transport 8 bersama para jurnalis yang bertugas di pelabuhan ini serta dari aparat kepolisian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk empati terhadap para keluarga yang dan serta penumpang yang mengalami musibah kecelakaan kapal laut ini. Dan prosesnya nantinya akan dilaksanakan pada selat Isa nanti. Sementara kami masih menunggu juga kabar-kabar terbaru dari teman-teman yang hari ini melaksanakan tugas kemanusiaan di mengelilingi 4 titik yang menjadi proses untuk pencarian para korban, para penumpang yang masih belum juga ditemukan. Heranov.
0: Baik Risanta, bisa mungkin Anda gambarkan skema apa yang disiapkan oleh tim SAR gabungan melihat posisi kapal yang begitu prihatin kita melihatnya untuk posisinya terbalik. Apakah evakuasi korban ada skema yang disiapkan, mungkin skema lain alternatifnya apa?
2: Sejauh ini berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas bahwa rencananya mereka sudah melakukan survei di lapangan, kemudian rencana operasi dengan skema adalah proses pengangkatan menggunakan teknik model self-fake dan juga teknik-teknik dengan pengangkatan di sisi lain. Rencananya akan diangkat menggunakan balon udara. Namun sejauh ini mereka masih melakukan operasi penanganan dengan asesmen-asesmen bagaimana upaya dilakukan secara efektif. Jangan sampai nantinya menurut mereka bahwa operasi ini akan menimbulkan kerugian ataupun hal yang tidak diinginkan terhadap petugas yang melaksanakan di lapangan. Sejauh ini kita masih menunggu keterangan-keterangan resmi terkait dengan skema apakah hari ini bisa dijalankan atau tidak. Karena berdasarkan keterangan mereka, faktor alam dan juga faktor ekstrimnya arus di perairan laut Jawa sedikit mengganggu proses dari pencarian, termasuk juga proses dari pendataan ataupun survei di lapangan untuk sampai siang hari ini.
0: Baik, kita doakan yang terbaik untuk upaya evakuasi korban nantinya. Ada 129 orang yang masih belum ditemukan. Terima kasih Risanta, selamat malam waktu sana. Pemirsa, sejumlah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di Surabaya, Kediri, serta Garut. Saat jenazah tiba di rumah duka, tangis keluarga tak terbendung melihat peti jenazah korban.
3: Isak tangis tak terbendung saat keluarga peti jenazah Imam Suparno yang menjadi korban kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di kawasan Sememi, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan salah satu anak korban sempat pingsan. Korban yang berusia 66 tahun tersebut diketahui berprofesi sebagai montir. Sejak minggu malam keluarga sudah mencari kabar tentang nasib Imam Suparno di posko terpadu Gapura Surya Tanjung Perak. Namun keluarga baru mendapatkan kabar duka bahwa Imam Suparno meninggal dunia pada Selasa siang dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dua jenazah atas nama Erik Mausul dan Rizian Kurnia Putra, korban kapal motor Virgo 8 asal Garut, Jawa Barat, juga tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dikeluarkan dari ambulans. Korban merupakan warga Kampung Panyingkiran dan Kampung Cibolerang, Desa Karangsari, Garut. Almarhum Erik dan Rizian merupakan kru KM Virgo 8 Transport. Keduanya diketahui baru bekerja di kapal tersebut selama 3 bulan. Dari keterangan ketua RW yang juga adalah keluarga korban, total masih ada 10 korban yang berasal dari desa Karangsari yang masih dicari keberadaannya.
0: Yang keluarga Pak RW yang mana?
4: Yang Rizian, yang itu dari Karangsari.
0: Oh, itu sebagai ponakan?
4: Sebagai ponakan.
0: Nah, kalau jumlahnya berapa Pak yang dari sini, yang belum bisa pulang jadi?
4: Yang belum pulang. Nah. Yang belum pulang kalau nggak salah, dari data yang ada, hampir 20.
0: Oh, 20 lagi. Berarti hari ini
4: yang dinyatakan selamat 11, itu yang masih dalam pencarian 10.
0: Oh, jadi yang ini yang sudah dinyatakan meninggal 2.
4: Dua
0: orang.
3: Sementara itu, jenazah Deni Rizal Saputra, korban meninggal KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Desa Mekis, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Rabu siang. Korban merupakan kenek truk ekspedisi yang akan menuju Banjarmasin. Deni menggantikan kenek utama yang tidak bisa berangkat. Sementara sopir truk Bambang diketahui selamat dalam musibah ini. Santunan akan diberikan jasa raharja pada keluarga korban sebesar 70 juta rupiah.
5: Dari jasa raharja tadi ada santunan sekitar 50 juta dan untuk anaknya nanti ada tambahan sekitar 20 juta. Dan dari Dinas Sosial Provinsi, insya Allah nanti juga akan memberikan santunan, masih proses pengurusan administrasi.
3: Hingga hari Kamis atau kelima sejak tragedi KM Virgo Transport 8, masih ada sekitar 129 korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Guna mempercepat pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli penyelam dari Hong Kong dan Amerika Serikat. Nah, sementara itu suasana duka menyelimuti rumah anak buah kapal Virgo Transport 8. Keluarga menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan.
6: Selain memperkuat operasi pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri. Pada Rabu, sebagian ahli dari luar negeri sudah tiba. Mereka terdiri dari ahli penyelam asal Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara ahli lainnya dijadwalkan tiba pada Kamis dan akan segera bergabung dalam tim pencarian. Sebelumnya tim penyelam khusus sudah diturunkan untuk melakukan operasi bawah air di sekitar bangkai kapal. Namun arus deras dengan kecepatan hingga 6 knot membuat operasi tersebut harus dihentikan. Meskipun begitu, tim SAR sempat menemukan sejumlah bagian yang diduga berkaitan dengan insiden KM Virgo Transport 8. Seluruh temuan langsung diamankan dan diserahkan kepada KNKT untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
7: Persisnya seperti apa yang saya sampaikan bahwa itu bukan kegiatan murni yang dimiliki oleh Basarnas dan juga dilakukan oleh Basarnas. Karena itu kita melibatkan mulai dari para ekspert, orang-orang ahli yang memiliki kemampuan itu.
6: Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah Putu Angga Santiana, seorang anak buah kapal transport Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Hingga Rabu, keluarga yang berada di Kelurahan Sindu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan. Pihak keluarga pun sudah menghubungi kantor tempat suaminya bekerja serta tim SAR untuk mengetahui perkembangan pencarian suaminya yang menjadi korban tenggelamnya kapal transport Virgo 8 tersebut. Sebelum kecelakaan terjadi, Putu Angga sempat menjenguk kedua anaknya untuk melaksanakan prosesi umat Hindu.
8: Jam 12:30, saya telepon lagi, nggak diangkat. Ya udah, saya kira udah tidur habis jaga kan, jam 12. Terus jam 2:30 saya bangun lagi, kamar mandi. Terus saya chat lagi, centang satu. Nah, kalau udah tidur, biasanya seperti itu juga. Terus saya lihat TikTok jam 8:30 pagi, minggu pagi itu. Lihat TikToknya, TikTok live-nya Niki Mila, kapal Niki Mila kayaknya itu. Bilang kalau Virgo tenggelam. Terus saya komen, Virgo berapa bang? Virgo Transport 8, langsung kayak hancur dunia ini.
6: Pihak keluarga berharap Putu Angga Santiana bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke isu lingkungan. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah. Kamis pagi, kabut asap kian menebal hingga mengganggu aktivitas warga yang bekerja di luar rumah. Seperti yang terpantau di Jalan Gubernur Haji Bastari Jakabaring, Palembang ini, jarak pandang terbatas membuat pengendara diharapkan lebih berhati-hati. Bahkan di ujung jalan, ada seorang pekerja sapu jalanan memberikan tanda batas karena khawatir tertabrak oleh kendaraan yang melintas. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah penanganan agar kabut asap tidak semakin memburuk dan membahayakan kesehatan serta keselamatan warga.
9: Agak terganggu, cuma saat memakai masker ya, jadi agak kurang. Mata pedih dah.
10: Pedih ya. Berarti makin parah sih, Pak.
9: Iya, ini namanya. Nah, ini kuat malam ini. Hari ini kan babet pagi agak tebal.
10: Agak tebal, Pak ya.
9: Iya.
0: Dan untuk mengetahui langsung kondisi terbaru di Palembang, Sumatera Selatan, sudah bergabung rekan kami jurnalis Transmedia Hanif Hairandi. Halo, selamat sore Hanif. Anda juga menggunakan ya, masker, mungkin tetap digunakan ketika laporan langsung karena berbahaya tentu kabut asap di sana. Bisa Anda gambarkan apa langkah konkret pemerintah dengan situasi itu?
11: Ya, selamat sore Mas Herop. Ya, saat ini saya sedang berada di Musi 2 di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, kabut asap di Kota Palembang saat ini memang terbilang sangat masih rentan, masih sangat berkabut. Dan lebih pagi tadi, kabut asap di Kota Palembang sangat tebal. Polusi udaranya pun, kualitas udaranya pun sangat tidak sehat. Terlebih bagi rentan bagi para orang lansia, anak-anak, dan orang yang penyakit asma. Dan memang kondisi kabut asap di Kota Palembang saat ini memang sangat tebal, apalagi terbilang pada saat pagi dan malam hari. Bahkan kami yang berada di dalam rumah pun mengalami kabut asap, masih tercium bau kabut asap. Dan untuk ditanyakan masalah langkah pemerintah, saat ini memang sudah ada upaya, namun tidak secara intens dalam menangani kabut asap yang terjadi di Kota Palembang. Bahkan mereka hanya sekedar menyiram, tapi tidak terlalu serius dalam menangani kabut asap di kabupaten di Palembang Sumatera Selatan ini. Kan kami berharap Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru harus lebih intens lagi dalam menangani kabut asap yang terjadi di Sumatera Selatan. Gimana ini,
0: Herman? Perlu dikonfirmasi langsung di Pemda setempat begitu ya, kita akan follow up itu. Tapi bisa digambarkan apakah ada warga yang terdampak dengan situasi itu dan juga apakah ada potensi kecelakaan yang terjadi karena jarak pandang juga cukup berbahaya tentunya.
11: Masalah kecelakaan lalu lintas, memang pada beberapa hari terakhir memang kami pernah memberitakan tentang kecelakaan yang terjadi di jalur lintas antar dan tol yang terjadi di Ogan Ilir, pembatasan antara Palembang dan Lampung. Memang di situ kabut asap terjadi di daerah tersebut rawan dengan mengalami kecelakaan yang terjadi. Karena memang kabut asap kebakaran hutan yang terjadi di sana menutupi jalan tol tersebut. Bahkan banyak korban. Namun tidak ada korban jiwa dalam hal ini.
0: Baik, semoga harapan kita semua juga tidak ada korban dengan peristiwa itu. Terima kasih Hanif, selamat sore.
11: Sore.
0: Kita ke informasi berikutnya, 3 helikopter CH-47 Chinook milik Jepang diterjunkan untuk membantu menanggulangi kebakaran hutan lahan di Kalimantan. Nah, sebelumnya operasi pemadaman dengan helikopter itu sempat tertunda akibat kondisi penerbangan yang buruk akibat kabut asap. Pada upaya pemadaman yang dilakukan pada hari Rabu, salah satu daerah yang menjadi target bom air adalah oleh helikopter Chinook Jepang adalah di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pengerahan 3 helikopter Chinook ini merupakan bagian dari tim bantuan darurat internasional yang dikirim atas permintaan pemerintah Indonesia. Selain 3 helikopter Chinook, pemerintah Jepang juga mengerahkan 350 personilnya yang dibawa menggunakan kapal perang amfibi Jepang LST-3 Kunisaki. Menurut data Kementerian Kehutanan, total jumlah hutan dan lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Juli mencapai 202 ribu hektar. Namun menurut yayasan dari Konservasi Alam Nusantara, luas hutan dan lahan yang terbakar di tanah air hingga bulan Agustus 2026 telah mencapai 600 ribu hektar lahan. Sedangkan daerah yang paling banyak terdapat karhutla adalah Pulau Kalimantan dan Sumatera. Informasi lain, warga desa Karangtengah, Pagedangan, Tangerang, Banten terpaksa pakai air kali Cimanceri yang kotor setelah mengalami krisis air akibat kemarau melanda hampir 5 bulan ini. Dari Klaten, Jawa Tengah, dampak kekeringan dirasakan 2 bulan terakhir. Polisi menyalurkan 32 ribu liter air bersih yang langsung diserbu oleh warga.
12: Akibat musim kemarau berkepanjangan, warga desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur warga mengering sehingga mereka terpaksa memanfaatkan air kali Cimanceri yang kotor dan berbau untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Warga bahkan mengambil air tersebut menggunakan drigen untuk disimpan di rumah. Untuk kebutuhan minum, mereka harus mencari sumber air yang jauh atau membeli air bersih.
13: Ya, karena kebutuhan mendesak, air setiap hari kita perlu, ya terpaksa lah Pak, kami menggunakan air tersebut walaupun agak sedikit gatal-gatal gitu.
12: Sementara warga terdampak kekeringan di Dukuh Kaponan, Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah, menyerbu dropping penyaluran air bersih oleh aparat polsek setempat. Krisis air dirasakan warga 2 bulan terakhir setelah sumur mengering dan debit pam turun.
14: Kayak pam, kalau jam 12 malam, 12 malam itu mengalir, tapi tidak bisa penuh.
15: debitnya kecil.
14: Nah, kecil tapi mendapat 2 ember.
12: Polsek Wedi menyalurkan 32 ribu liter air bersih kepada 607 jiwa dari 2 RT yang mengalami krisis air bersih.
16: Air bersih sebanyak 4 tangki, masing-masing tangki kapasitas 8 ribu liter dengan total 32 ribu liter kepada warga yang terdampak kekeringan di Dukuh Kaponan, Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi.
12: Sebanyak 607 jiwa dari 2 RT Dukuh Kaponan terdampak kekeringan dan membutuhkan air bersih setiap hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kamis pagi, calon kapal induk Indonesia telah memasuki perairan Bintan. Selanjutnya, pelayaran kapal induk buatan Italia ini ke Jakarta dikawal oleh KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

informasi lain. Di tengah meningkatnya kebutuhan industri, perkembangan teknologi dan ketegangan geopolitik, tembaga menjadi kebutuhan yang strategis yang menentukan ketahanan mineral sebuah negara. Indonesia ini memiliki sumber daya tembaga krusial di garis

0: World Papua Tengah. Tantangannya bukan sekadar menjaga cadangan, tetapi juga memastikan produksi terus berjalan, pengolahan semakin kuat, dan nilai tambahnya tetap tumbuh di dalam negeri.
1: Tembaga bukan lagi sekedar logam yang digunakan dalam kabel. Mineral ini menjadi bahan baku penting bagi berbagai industri, mulai dari kelistrikan, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga pusat data. Seiring perkembangan teknologi dan elektrifikasi, kebutuhan terhadap tembaga terus meningkat. Namun peningkatan kebutuhan ini tidak selalu diimbangi dengan pertumbuhan pasokan. International Energy Agency atau IEA memperkirakan pasokan tembaga global berisiko mengalami defisit sekitar 25% pada 2035 berdasarkan tambang yang sudah ada dan proyek yang telah diumumkan. Ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan ini menjadi semakin kompleks ketika industri global dihadapkan pada ketegangan geopolitik, gangguan jalur pelayaran, hingga pembatasan perdagangan yang dapat menghambat pergerakan bahan baku dan produk industri. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran serta risiko gangguan di Selat Hormuz menjadi contoh bagaimana gangguan di satu kawasan dapat merembet ke rantai pasok global. Bagi industri yang bergantung pada mineral strategis, gangguan pasokan bukan hanya berdampak pada harga, tetapi juga dapat menghambat produksi, menunda investasi, dan mengganggu ketahanan industri. Di tengah tantangan tersebut, Indonesia memiliki sumber daya tembaga strategis di Grasberg, Papua Tengah. Kawasan ini sebelumnya dikenal dengan operasi tambang terbuka yang berhenti beroperasi sejak 2020. Kini, produksi berlanjut melalui sejumlah tambang bawah tanah, di antaranya Deep Mill Level Zone, Big Gazan, dan Grasberg Block Cave dengan kapasitas hingga 160 ribu ton biji per hari. Sementara itu, PT Freeport Indonesia juga mengembangkan tambang bawah tanah Kucing Liar.
2: Ini kita lagi mengembangkan tambang Kucing Liar sekarang. Sudah 24 triliun yang kita tanamkan dari total 72 triliun dan rencana tahun 2029 Kucing Liar ini akan berproduksi dan ini akan betul-betul meningkatkan penerimaan negara. Tadi saya sampaikan sekitar 120 triliun per tahun penerimaan negara. Kita rencananya Kucing Liar itu bisa 130 ribu ton biji per hari. Ya, biji tembaga. Hasil kalau total cadangannya itu bisa sekitar 7 miliar pound. Totalnya dan 6 juta ounces emas. 7 miliar pound tembaga dan 6 juta ounces emas. Itu untuk seluruh periode operasinya Kucing Liar.
1: Pengembangan tambang bawah tanah menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi. Salah satu metode yang digunakan adalah block caving dengan memanfaatkan gaya gravitasi untuk meruntuhkan biji secara terkontrol. Sepanjang 2025, volume penjualan tembaga PT Freeport Indonesia tercatat sekitar 1,2 miliar pound. Namun, ketahanan mineral tidak hanya ditentukan dari seberapa banyak biji yang diambil. Faktor penting lainnya adalah sejauh mana mineral tersebut diolah, dimurnikan, dan memberikan nilai tambah di dalam negeri. Di Gresik, Jawa Timur, smelter PT Freeport Indonesia, konsentrat tembaga dari Papua diproses lebih lanjut melalui fasilitas pengolahan dan pemurnian. Dirancang mengolah hingga 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan hingga 600 ribu ton katoda tembaga per tahun. Proses ini juga menghasilkan lumpur anoda yang dimurnikan di Precious Metal Refinery. Hasilnya berupa emas, perak, dan logam pelompok platina atau PGM. Sedangkan produk sampingnya meliputi asam sulfat, gipsum, dan terak tembaga. Rantai ini menunjukkan bahwa mineral tidak berhenti sebagai biji tembaga. Dari perut bumi, biji diolah menjadi konsentrat, kemudian diproses menjadi katoda tembaga, logam mulia, dan produk samping yang dapat dimanfaatkan industri. Dilansir dari CNNIndonesia.com, Direktur Institute for Development of Economic and Finance, Esther Sri Astuti, mengatakan, hilirisasi berperan besar dalam multisektor mulai dari kuota ekspor, penyerapan tenaga kerja, hingga kontribusi terhadap produk domestik bruto. Dalam ekosistem Mine ID, hasil pengolahan mineral diintegrasikan dengan kebutuhan industri dalam negeri. Sehingga nilai tambah tidak hanya berhenti pada penjualan komoditas, tetapi juga dapat mendukung rantai industri, memperkuat ketersediaan bahan baku, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
2: Ini kan produksinya tembaga emas perak, sama ada sedikit platina, palladium. Intinya adalah kami menyediakan bahan baku itu untuk industri fokusnya utamanya dalam negeri, rencananya emas kami akan diabsorb seluruhnya oleh Antam, katoda tembaga kami, kalau memang ada industri dalam negeri yang butuh katoda tembaga kami, tentu saja kita memprioritaskan dalam negeri.
1: Di Mimika, Papua Tengah, perjalanan mineral dimulai dari perut bumi. Di Gresik, nilainya ditingkatkan melalui proses pengolahan dan pemurnian. Ketika hasilnya terhubung dengan industri, tembaga tidak lagi hanya menjadi komoditas. Tembaga menjadi bagian dari rantai kekuatan industri Indonesia sekaligus salah satu penopang ketahanan mineral di tengah ketidakpastian global. Mikaira Amar, Fajar Bolivia, Mimika, Papua Tengah.
0: WMO menyebut pada tahun 2025 aliran sungai di bawah normal mencakup 36% wilayah daerah aliran sungai di dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pemirsa, pada Kamis pagi, calon kapal induk Indonesia telah memasuki perairan Bintan. Nah, selanjutnya pelayaran kapal induk buatan Italia itu juga akan dibawa ke Jakarta, dikawal langsung oleh KRI Brawijaya dan juga KRI Prabu Siliwangi. Dalam pelayarannya, ketiga kapal dan unsur udara menjalani sejumlah latihan. Kita simak laporan rekan kami, koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan dan rekan jurnalis foto Dwi Ari untuk Anda.
1: Saat ini Kamis pagi saya sedang berada di perairan Pulau Bintan menaiki pesawat CN-235 dari Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 Penerbangan Angkatan Laut. Pada Kamis pagi ini, kapal induk pertama TNI Angkatan Laut akhirnya melaut di perairan Indonesia. Papa kapal induk yang masih bernama ITS GCP Garibaldi ini dikawal oleh KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya. Penyambutan ini sekaligus melihat passing exercise dan foto exercise antara kapal induk Garibaldi dengan unsur KRI dan penerbangan angkatan laut. Selain itu, dilakukan juga latihan cross-deck landing, yaitu pendaratan dan lepas landas helikopter antar kapal. Dan ini adalah pertama kalinya helikopter TNI Angkatan Laut mendarat dan lepas landas di kapal induk Garibaldi.
2: Penerbangnya sudah kualifikasi, mendapatkan sertifikasi cross-deck. Jadi, mereka sudah terbiasa dengan landing maupun take-off di KRI atau kapal perang. Apalagi dengan ini adalah kapal induk. Mungkin beda dengan kapal-kapal yang selama ini di landing atau di take off dari helikopter tersebut. Lebih sempit, sekarang lebih besar. Mungkin tantangannya akan lebih, mungkin tidak terlalu menantang. Karena selama ini pengalaman penerbang TNI Angkatan Laut ini adalah di kapal-kapal perang.
1: ITS GCP Garibaldi merupakan kapal induk buatan Italia yang dihibahkan ke pemerintah Indonesia. Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dan bobot maksimum 14.000 ton. Sebagai kapal induk, ITS Garibaldi mampu menampung hingga 18 helikopter dan jet tempur Harrier yang mampu mendarat vertikal. Namun dalam pengoperasian di TNI Angkatan Laut nantinya, kapal ini digunakan sebagai pangkalan helikopter dan drone. Proses hibah kapal ini sebenarnya telah berlangsung sejak tahun lalu. Setelah serangkaian proses, akhirnya pada akhir April lalu, pemerintah Italia setuju untuk mentransfer Garibaldi ke Indonesia. Meski berstatus hibah, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki dan membuat Garibaldi layak layar. Malum saja sebab Garibaldi sendiri statusnya sudah pensiun dari Angkatan Laut Italia sejak 2024 lalu. Sekitar 100 personel TNI Angkatan Laut kemudian dikirim untuk berlatih mengoperasikan kapal ini. Dan akhirnya, pada 24 Agustus lalu, Garibaldi berlayar dari Italia ke Indonesia dengan awak campuran Indonesia dan Italia. Kehadiran kapal induk ini akan membuat TNI Angkatan Laut semakin mampu melakukan operasi proyeksi kekuatan hingga ke luar wilayah Indonesia. Selain operasi militer, kapal induk juga bisa digunakan untuk operasi penanggulangan bencana. Belasan helikopter yang diangkut mampu membuat pengiriman bantuan bisa dilakukan dengan cepat. Kapal induk Garibaldi rencananya akan merapat di Jakarta pada 18 September. Lalu, sekitar minggu depan akan digelar seremoni serah terima, pengukuhan komandan kapal, dan penamaan kapal. Konon kabarnya, Garibaldi ini akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya. Iwan Hermawan, Dwi Ari, perairan Kepulauan Bintan.
0: Informasi selanjutnya, siklus air dunia semakin tidak menentu. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO telah menyebut 2025 menjadi salah satu tahun terkering dalam 35 tahun terakhir untuk aliran sungai. Kondisi itu pun diperparah dengan menyusutnya cadangan air tanah dan juga pencairan gletser.
3: Laporan tahunan World Meteorology Organization WMO, sebuah lembaga meteorologi di bawah PBB yang bertajuk State of Global Water Resources atau Kondisi Sumber Daya Air Dunia, menunjukkan siklus air dunia semakin tidak menentu. Kekeringan berkepanjangan, banjir parah, serta menyusutnya cadangan air tawar kini mempengaruhi masyarakat dan perekonomian di berbagai belahan dunia. WMO menyebut pada 2025 aliran sungai di bawah normal mencakup 36% di wilayah daerah aliran sungai di dunia. Kondisi ini menjadikan 2025 sebagai salah satu tahun terkering untuk aliran sungai sejak pencatatan dimulai 35 tahun yang lalu.
4: Groundwater levels in many parts of the world are in multi-year decline. Last year was one of the driest years for river discharge in 35 years. The past 7 years have been abnormal river flows. Water-related extreme events continue to devastate communities and economies and are at the heart of the Early Warnings for All initiative championed by the UN Secretary General.
3: Selain sungai, cadangan air di darat yang mencakup air tanah, danau, sungai, kelembapan tanah, salju, dan es juga terus menurun sejak pertengahan 2010-an. Penurunan ini menunjukkan terjadinya penyusutan cadangan air tawar dalam jangka panjang. WMO juga mencatat selama 4 tahun berturut-turut seluruh wilayah gletser utama di dunia mengalami kehilangan masa es pada 2025. Dalam satu tahun hidrologi 2025, gletser kehilangan hampir 408 gigaton es. Penyusutan itu menyumbang sekitar 1,1 mm terhadap kenaikan permukaan laut global. Bahkan selama 3 tahun dari 2023 hingga 2025, total kehilangan gletser mencapai sekitar 1.400 gigaton air. Jumlah ini setara dengan sekitar sepertiga dari total pengambilan air tawar global dalam satu tahun. WMO menegaskan bencana terkait air terus berdampak besar terhadap masyarakat dan perekonomian. Dalam 5 tahun terakhir, Asia dan Afrika menyumbang setidaknya separuh dari seluruh bencana hidrologi yang dilaporkan, serta lebih dari 80% kematian yang terkait dengan bencana tersebut.
0: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka. Parade megah itu akan menghiasi sepanjang tepian sungai Huangpu. Nah, sementara itu ribuan drone menghiasi langit Long Hong Kong yang ini menjadi peringatan ke-70 bagi mendiang artis Leslie Cheung. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
3: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka pada Sabtu malam. Parade megah ini menampilkan 21 kendaraan hias dan 21 kelompok pertunjukan yang menghiasi sepanjang tepian Sungai Huangpu. Beberapa kelompok pertunjukan dari Peru, Meksiko, Spanyol, serta Thailand ikut bergabung dengan kelompok tari lokal dalam pertunjukan. Pawai ini mengundang dunia untuk melihat pesona unik Shanghai sebagai pintu gerbang utama pariwisata di China. Pawai sendiri akan berkeliling ke 10 distrik di seluruh kota mulai dari 13 September hingga 6 Oktober. Beberapa kelompok terpilih juga akan menggelar pertunjukan singkat di landmark ikonik kota hingga 15 September nanti. Sebanyak 1.956 drone terbang menghiasi langit Hong Kong pada Sabtu malam untuk memperingati hari ulang tahun mendiang Leslie Cheung yang ke-70. Ribuan drone menguasai langit malam selama 9 menit 12 detik sebagai penghormatan kepada mendiang bintang yang dikenal sebagai Gor-Gor. Hujan sempat mengguyur sepanjang malam, namun mereda sekitar pukul 8 malam dan tepat waktu untuk peluncuran. Cheung sendiri merupakan seorang penyanyi dan aktor yang pengaruhnya melampaui berbagai generasi. Lahir pada 12 September 1956, warisannya yang abadi terus bergema di kalangan penggemar di Hong Kong dan sekitarnya.

0: Suasana mencekam terjadi di Mapolres Sumba Barat Nusa Tenggara Timur saat markas polisi diserang dan diamuk ratusan warga Selasa sore 15 September. Massa juga membawa peti jenazah JT, terduga pencuri ternak yang sebelumnya ditembak mati polisi di hari yang sama. Kematian JT inilah yang memicu kemarahan warga. Dengan membawa parang, massa merusak sejumlah ruangan hingga membakar mobil patroli. Aksi tersebut berujung satu warga berinisial MBP, usia 20 tahun, tewas di lokasi. Amukan warga ini berakhir saat bunyi letusan diduga senjata api terdengar dari dalam Mapolres. Massa yang panik langsung kabur berhamburan. Namun polisi memastikan personel yang mengamankan markas tidak menggunakan peluru tajam saat menghalau massa. Sebelumnya, Selasa pagi, polisi melumpuhkan seorang terduga maling ternak berinisial JT karena disebut berusaha menyerang petugas menggunakan parang saat hendak ditangkap di rumahnya di Kampung Wai Makapal, Desa Baliledo, Kecamatan Loli, Sumba Barat. Tersangka sempat dibawa ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, namun ia dinyatakan meninggal dunia. Kematian JT inilah yang diduga memicu aksi penyerangan warga ke Mapolres Sumba Barat.
1: Kejadian ini bermula dari adanya beberapa laporan pencurian ternak, sindikat pencurian ternak yang berhasil diungkap oleh Polres Sumba Barat, kemudian dilakukan upaya penegakan hukum dan terjadi perlawanan pada saat di lapangan dengan diduga pelaku sempat menyerang petugas dengan parang sehingga terjadi tindakan tegas oleh pihak kepolisian yang ada di lapangan dan ini memicu reaksi daripada keluarga korban dan terjadi penyerangan di Polres.
0: Setelah penyerangan Mapolres, situasi disebut berangsur kondusif. Personel gabungan TNI Polri masih bersiaga di lokasi. Satu warga yang tewas dalam aksi massa itu juga kini tengah menjalani otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. 5 skoci kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kami akan membahasnya selengkapnya nanti. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pasangan kekasih ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor di Pasar Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Keduanya nekat melakukan curanmor demi bisa memenuhi gaya hidup. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
3: Motor kontaknya ngagawing.
2: Tim URC Macan Selatan Polres Bangka Selatan menangkap ST, perempuan 29 tahun, pada Selasa siang. Dari hasil interogasi, ST mengaku beraksi bersama dengan kekasihnya, Dede. Tidak butuh waktu lama, Dede yang ditangkap di sebuah bengkel di Desa Keposang. Aksi keduanya dilakukan pada Senin 7 September lalu saat korban meninggalkan motor di parkiran pasar untuk membeli ikan dan motor tersebut dicuri. Hasil pemeriksaan awal, keduanya mengaku nekat melakukan curanmor demi memenuhi gaya hidup. Motor hasil curian bahkan dicat ulang agar sulit dikenali sebelum rencana dijual. Kini kedua tersangka ditahan di Polres Bangka Selatan dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Suasana tegang tersaji saat personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Tuban berusaha menangkap MN, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor di salah satu rumah indekos di kota Surabaya. Meski sudah dikepung oleh polisi, pelaku menolak menyerahkan diri dan keluar dari kamar mandi. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya bisa mengeluarkan MN dari kamar mandi dan membawanya ke Mapolresta Tuban. Dari hasil pengembangan, polisi turut meringkus KM, rekan dari MN di rumahnya di Tambak Sari, Kota Surabaya. Dari hasil penangkapan dua pelaku, polisi menyita 2 unit sepeda motor, diduga hasil curian sebagai barang bukti.
3: Motor kontaknya ngagawi.
2: Video viral merekam dua pemuda terkapar di gazebo pinggir jalan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat pada Senin lalu. Keduanya tidak sadarkan diri sejak malam hingga sore hari. Bahkan kunci motor masih menggantung hingga diamankan warga. Petugas kepolisian mendatangi lokasi, keduanya dibawa menuju layanan medis sebelum dibawa ke kantor polisi.

0: digemparkan dengan penemuan seorang nenek berinisial EN dalam kondisi terluka parah di sebuah kebun kosong. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Namun lansia berusia 60 tahun itu akhirnya meninggal dunia. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka akibat hantaman benda tumpul di kepala korban. Polisi kemudian meringkus terduga pelaku, seorang pria berinisial EW, 41 tahun, yang tak lain anak kandung korban.
1: Ditemukannya belum meninggal dunia, jadi ditemukan beberapa luka ada di kepala dan kepala belakang dan depan. Dugaannya luka benda tumpul menggunakan palu. Kita amankan terduga pelaku, kita curigai dikarenakan ada luka di tangannya. Setelah kita lakukan pemeriksaan mendalam, ternyata memang yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut.
0: Hingga kini penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung, termasuk untuk mengungkap motif penganiayaan maut itu. Seorang perempuan karyawan toko ditemukan bersimbah darah di depan toko fashion tempatnya bekerja di Desa Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Nova diduga diserang saat berjaga seorang diri di dalam toko. Korban cepat keluar dari toko dalam kondisi penuh darah sambil meminta pertolongan. Warga yang datang langsung membawa korban ke RSUD Karanganyar. Sementara polisi langsung menggelar olah TKP. Bercak darah terlihat di sejumlah bagian ruangan, mulai dari lantai, rak sepatu, hingga ruang ganti pakaian. Berdasarkan keterangan saksi, dari rekaman CCTV diketahui ada dua orang yang diduga pelaku datang menggunakan sepeda motor metik dan masuk ke dalam toko. Pelaku sempat terlihat melihat-lihat barang di rak sepatu sebelum diduga melancarkan aksinya. Setelah itu kedua pelaku kemudian kabur ke arah barat. Belum diketahui secara pasti apakah ada barang toko yang hilang dalam kejadian ini. Sejumlah barang milik korban termasuk telepon seluler dan sepeda motor disebut masih berada di lokasi.
2: Luka di bagian kepala, tangan.
3: Itu sendirian Mas jaga
2: di sini. Kalau pelaku tadi di CCTV dua orang. Dua orang pakai motor metik. Cuman untuk posisi jenis kelamin laki atau perempuan kurang tahu, tapi yang pasti ada satu laki-laki tadi yang jelas.
3: Satu laki-laki.
4: Ada barang yang hilang?
2: Kalau barangnya itu kurang tahu. Tapi posisi motor masih ada, HP korban masih ada.
0: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan kedua orang yang diduga pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Dan kita ke informasi selanjutnya, sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Seperti di Badung, Bali, residivis kembali masuk bui usai aksinya menjamret kalung emas wisatawan terekam CCTV. Adapun di Blitar, Jawa Timur, ada seorang pria yang juga terekam CCTV mencuri parfum di toko kelontong. Usai video viral, pelaku mendatangi korbannya dan juga meminta maaf secara langsung.
6: Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian memasuki sebuah gudang mebel di Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku sengaja buka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang juga dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 3 tersangka di kota Surakarta. Polisi menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Kini para pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sebotol parfum saat membeli LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kelurahan Srengat, Kabupaten Blitar. Namun saat penjaga warung mengambilkan LPG, pelaku justru memasukkan sebotol parfum ke dalam kantong celananya. Video pencurian ini lantas diunggah pemilik warung ke media sosial. Setelah videonya viral dan identitasnya diketahui, pelaku akhirnya dipertemukan polisi dengan pemilik warung di Mapolsek Srengat. Pelaku pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Dalam mediasi ini, pelaku bersedia membayar sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban sepakat berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Video aksi jambret ini terekam kamera pengawas di Jalan Pakung Sari, Kerobokan, Kuta pada akhir pekan lalu. Penjambret berhasil menarik kalung emas seberat 22 gram yang dikenakan seorang wisatawan asal Malaysia. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Namun saat penangkapan, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku IW saat ditangkap di kampung halamannya di Karangasem, Bali. Tersangka berusaha kabur saat didatangi petugas. Dalam menjalankan aksi jambretnya, tersangka menyasar wisatawan yang mengenakan kalung emas secara menyolok. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah kamar kos dan rumah kontrakan dua lantai di Kota Bambu Utara, Jakarta,

0: Jakarta Barat digerebek polisi dan ditemukan puluhan ribuan butir obat keras. Sementara itu di Serang, Banten, seorang kurir ditangkap usai kedapatan menyembunyikan sabu di popok bayi. Penggerebekan pertama dilakukan oleh tim opsional Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di sebuah kamar kos di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Di sini petugas mengamankan tersangka AS bersama dengan 4.000 butir obat keras daftar G. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan dua lantai yang tidak jauh dari lokasi pertama. Di lokasi ini, dua tersangka RA dan M ditangkap dengan barang bukti 70.017 butir obat keras golongan G. Penggerebekan dalam operasi NILA 2026 ini bermula dari penangkapan penjual tramadol yang berinisial AR di kawasan Pasar Tanah Abang dengan 1.000 butir obat keras. Dari hasil pengembangan, total barang bukti dari 4 tersangka mencapai lebih dari 75.000 butir. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi dari Satres Narkoba Polres Serang meringkus seorang kurir sabu-sabu di rumahnya di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tidak menyimpan sabu-sabu di rumahnya. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan sebuah ponsel, alat hisap, dan satu klip plastik berisi sabu-sabu. Sabu-sabu seberat 0,23 gram tersebut disembunyikan di dalam popok celana bayi. Barang haram tersebut diambil pelaku di salah satu titik sesuai dengan arahan temannya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, kurir tersebut dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara di atas 6 tahun. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek dua rumah di kawasan Geger Kalong dan Lagadar yang dijadikan laboratorium gelap racik liquid vape yang mengandung narkotika. Dalam penggerebekan pada 14 September lalu, petugas menangkap dua pria yang berinisial RG dan OB yang berperan sebagai peracik vape yang mengandung narkotika. Dari lokasi, petugas menyita 400 cartridge liquid vape mengandung MDMB, 4EN, Pinaka, narkotika sintetis golongan 1. Polisi menyebut bahan baku dibeli secara terpisah secara daring, lalu diracik berdasarkan instruksi seorang yang jaringannya masih didalami. Setiap cartridge rencananya dijual Rp3,5 juta dengan potensi nilai peredaran mencapai Rp1,5 miliar. Kedua pelaku dijerat dengan pasal yang berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia. Video kepulan asap di gerbong KRL yang berhenti di stasiun Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan viral di media sosial. Sempat beredar narasi yang menyebut terjadi ledakan di dalam gerbong, namun polisi membantah hal tersebut. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas Metropolitan.
1: Kepanikan sempat terjadi di dalam gerbong khusus wanita KRL yang saat itu akan menuju stasiun Sudimara. Sejumlah penumpang berteriak setelah melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang. Petugas bertindak cepat langsung mengamankan tas yang terdapat dua unit handphone dalam kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar untuk mencegah api menyebar di dalam gerbong. Polisi menegaskan tidak ada ledakan dalam peristiwa tersebut. Setelah barang diamankan, situasi penumpang dan perjalanan kereta api kembali normal. Polisi juga mengimbau para penumpang KRL untuk lebih berhati-hati terhadap kondisi handphone dan perangkat elektronik yang dibawa, termasuk memperhatikan penggunaan dan pengisian daya handphone, terutama saat berada di dalam kereta dengan kondisi penumpang yang padat. Beginilah suasana penertiban bangunan liar di sepanjang kawasan Grand Depok City, Kota Depok, Kamis pagi. Tugas gabungan menertibkan sejumlah lapak semi permanen yang digunakan pedagang untuk berjualan. Satu persatu bangunan yang menjadi sasaran dibongkar petugas. Namun proses penertiban sempat diwarnai protes sejumlah pedagang. Mereka mempertanyakan langkah petugas yang membongkar lapak tempat mereka berjualan. Ketegangan juga sempat terjadi saat petugas menertibkan sejumlah spanduk yang dinilai melanggar ketentuan. Pihak sebuah kampus yang berada di kawasan tersebut turut mempertanyakan dasar penertiban spanduk kepada petugas. Petugas mengatakan penertiban merupakan bagian dari kegiatan penataan yang dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah Kota Depok. Dalam penertiban ini terdapat sekitar 50 bangunan, sementara di wilayah Cilodong sekitar 120 bangunan ditertibkan. Total ada sekitar 170 bangunan yang ditertibkan petugas. Meski sempat diwarnai protes, petugas tetap melanjutkan proses penertiban hingga sejumlah bangunan dan atribut yang dinilai melanggar berhasil ditertibkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi lainnya, dua orang terluka akibat sebuah truk dari arah Puncak menuju Jakarta menabrak minibus yang tengah parkir di bengkel dan di Mega Mendung, Bogor. Dan masih dari Jawa Barat, di Depok seorang sopir angkot nekat naik ke kap mobil pengendara lain usai kendaraannya diduga disenggol mobil tersebut.
1: Diduga alami remblong, truk yang dikemudikan GF dengan kecepatan tinggi langsung menghantam minibus serta bengkel di tepi jalan. Akibatnya kerusakan parah terjadi di kedua mobil dan bangunan bengkel di Jalan Raya Selarong Kampung Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat kemarin siang. Akibat kecelakaan ini sempat terjadi kepanikan para pengguna jalan. Warga sekitar kemudian mengevakuasi dua korban, yakni supir truk box serta pemilik minibus di lokasi kejadian. Sementara dari olah TKP unit Gakum Polres Bogor, penyebab kecelakaan diduga akibat sistem rem truk tidak berfungsi. Hingga kini dua korban luka masih menjalani perawatan di RSUD Ciawi. Sementara polisi mengamankan dua bangkai kendaraan dan pengemudi truk box. Aksi supir angkot yang terbilang nekat ini terjadi di pertigaan Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok. Dalam rekaman warga, sopir angkot berada di atas kap mobil sambil berusaha menghentikan laju kendaraan. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan pengendara lain, hingga arus lalu lintas di sekitar Jalan Raya Tole Iskandar sempat terganggu. Berdasarkan keterangan saksi mata Rafka, kejadian bermula saat mobil sedan yang dikemudikan seorang perempuan diduga menyenggol angkot. Sopir angkot kemudian mengejar sambil berteriak meminta pengemudi berhenti dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Setelah berhasil dihentikan, pengemudi mobil langsung diamankan oleh warga di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa. 5 buah skoci yang diduga kuat merupakan bagian dari KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Sementara itu untuk mempercepat pencarian ratusan korban yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli penyelam dari Hong Kong dan Amerika Serikat.
2: Lima skoci yang diduga kuat merupakan bagian dari KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu sore 16 September. Skoci-skoci ini pertama kali ditemukan petugas penjaga Taman Nasional Tanjung Puting, TNTP Seruyan. Namun saat ditemukan, seluruh skoci dalam kondisi kosong. Meski begitu, temuan skoci ini menjadi petunjuk baru dalam penanganan musibah tenggelamnya KM Virgo.
3: Dari pihak TNTP, menginformasikan bahwa ditemukannya sebuah skoci di wilayah pesisir Pantai Gantingan, sementara diduga milik KM Virgo Transport 8 karena ada beberapa tanda pengenal yang terdapat di skoci tersebut.
2: Rencananya pada Kamis, kelima skoci akan dipindahkan dari Pantai Gantingan ke Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Sementara itu untuk mempercepat operasi pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri yang sebagiannya sudah tiba pada Rabu. Mereka terdiri dari ahli penyelam asal Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara ahli lainnya dijadwalkan tiba pada Kamis dan akan segera bergabung dalam tim pencarian. Sebelumnya, tim penyelam khusus sudah diturunkan untuk melakukan operasi bawah air di sekitar bangkai kapal. Namun arus deras dengan kecepatan hingga 6 knot membuat operasi tersebut harus dihentikan. Meski begitu, tim SAR sempat menemukan sejumlah bagian yang diduga berkaitan dengan insiden KM Virgo Transport 8. Seluruh temuan langsung diamankan dan diserahkan kepada KNKT untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
4: Persisnya seperti apa yang saya sampaikan bahwa itu bukan kegiatan murni yang dimiliki oleh Basarnas dan juga dilakukan oleh Basarnas. Karena itu kita melibatkan mulai dari para expert, orang-orang ahli yang memiliki kemampuan itu.
2: Sebelumnya, KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Kepulauan Masalembu, Laut Jawa, Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dari 243 orang yang tercatat di manifest, 108 orang ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 129 lainnya masih hilang. Penyebab terbaliknya KM Virgo Transport 8 hingga kini masih menjadi perdebatan. Dilansir dari situs Vessel Finder, KM Virgo Transport 8 merupakan kapal buatan Jepang yang dibuat pada tahun 1987 alias berusia 39 tahun. Meski bukan armada baru, General Manager PT Virgo Karya Shipping, Yoel Rihi, membantah KM Virgo tidak laik jalan karena telah melalui proses perawatan menyeluruh pada awal tahun ini. Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI menegaskan usia kapal tidak otomatis menunjukkan kondisi teknisnya. Faktor berat dan penempatan muatan kapal juga perlu menjadi perhatian karena akan sangat berpengaruh terhadap daya apung, beban geladak, dan stabilitas kapal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah kejadian menghebohkan warga terekam kamera, mulai dari babi hutan yang masuk ke pemukiman hingga puskesmas, hingga tabrakan kapal pinisi yang berisi wisatawan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.

0: Kepanikan terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke salah satu puskesmas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu pertandingan Piala Bupati Pasuruan 2026 berakhir dengan ricuh. Sayangnya informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Kepanikan terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke area puskesmas Campaka Kabupaten Cianjur pada Rabu pagi. Dari video yang viral ini terlihat, sejumlah warga berusaha menghalau babi hutan dengan bilah bambu dan kayu. Saat dihalau, bahkan ada warga yang dikejar babi hutan. Pegawai puskesmas Campaka, Edi Arianto, menduga babi hutan itu turun dari hutan di sekitar puskesmas. Sebelumnya, ketegangan memuncak saat babi hutan mencoba merangsek masuk ke ruang rawat jalan. Setelah terdesak warga, babi hutan akhirnya lari ke sebuah gang dan ditangkap warga. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Inilah detik-detik saat dua kapal pinisi wisata terlibat tabrakan di perairan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu. Insiden bermula ketika kapal Aimar berlayar menuju Long Beach, Pulau Komodo, namun saat memasuki Selat Padar terjadi arus kencang hingga nahkoda tidak bisa menguasai laju kapal. Kapal rusak ringan pada anjung depan dan haluan kapal, untungnya kondisi ini tidak mengganggu operasional kapal dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Aksi kericuhan mewarnai laga Piala Bupati Pasuruan 2026 antara Purwodadi FC melawan Pasrepan FC di Stadion Gelora Sinar Muda, Desa Ngadimulyo, Kabupaten Pasuruan, Rabu petang. Kericuhan terjadi saat pertandingan memasuki menit ke-59 dan berawal dari sebuah pelanggaran, situasi di lapangan kemudian memanas. Sejumlah pemain dari kedua tim terlibat adu jotos. Kericuhan bahkan berlanjut dengan aksi saling mengejar antar pemain. Tidak hanya pemain, sejumlah ofisial kedua tim juga masuk ke dalam lapangan. Situasi ini membuat pertandingan tidak lagi bisa dilanjutkan. Setelah dilakukan musyawarah antara ofisial kedua tim, pertandingan akhirnya disepakati untuk dihentikan. Hingga pertandingan dihentikan, kedudukan masih 0-0. Saat ini panitia pelaksana menunggu sidang panitia disiplin. Hasil sidang akan menjadi dasar untuk menentukan sanksi atas insiden kericuhan dalam laga ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Kepanikan terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke salah satu puskesmas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, seorang pawang mengalami dislokasi tulang usai tertimpa gajah.
1: Kepanikan terjadi saat seekor babi hutan menerobos masuk ke area puskesmas Campaka, Kabupaten Cianjur pada Rabu pagi. Dari video yang viral ini terlihat sejumlah warga berusaha menghalau babi hutan dengan bilah bambu dan kayu. Saat dihalau, bahkan ada warga yang dikejar babi hutan. Pegawai puskesmas Campaka, Edi Arianto, kepada detik.com menduga babi hutan itu turun dari hutan di sekitar puskesmas. Sebelumnya, ketegangan sempat memuncak saat babi hutan mencoba merangsek masuk ke ruang rawat jalan. Beruntung setelah terdesak warga, babi hutan akhirnya lari ke sebuah gang dan ditangkap warga. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Video pertunjukan edukasi gajah Sumatera di Lembang Park and Zoo, Bandung Barat ini diwarnai insiden tertimpanya seorang pawang oleh seekor gajah. Peristiwa bermula saat kaki gajah terperosok sehingga membuat gajah terjatuh dan menimpa sang pawang pada Minggu 13 September lalu. Pada Rabu, pihak tempat wisata dan aparat kepolisian menyebut gajah dalam kondisi sehat, sementara pawang mengalami dislokasi tulang dan kini masih dalam perawatan.
2: Dengan saat ini, korban dalam keadaan sadar, dilakukan pengobatan terkait dengan luka yang dialami, yaitu adanya dislokasi terhadap kaki atau pinggul ke bawah.
1: Polisi menduga kondisi tanah di lokasi kejadian yang cukup gembur membuat gajah terpeleset. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, pencarian korban hilang di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Memasuki hari terakhir perpanjangan, tim gabungan operasi SAR memperluas wilayah pencarian dan menambah jumlah kapal.
3: Sepuluh hari, Mansyur menggenggam harap. Di pesisir Anyer, ia menatap laut yang sama, laut yang membawa pergi putranya, seorang jurnalis foto, bersama tujuh orang lainnya. Dan hari ini adalah hari terakhir pencarian diperpanjang.
4: Harapan terakhir ini dari plus tiga ya, penambahan itu. Ya, bisa ditemukan dalam kondisi selamat dan sehat. 5 jurnalis dan 3 kru kapal ya. Ya harapan saya seperti itu ya.
5: Tim SAR gabungan!
3: Kamis 17 September 2026 memasuki hari ke-10 pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Rakatau. Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Polairut mengerahkan 24 kapal. Wilayah pencarian telah diperluas menjadi 8.509 mil laut persegi dari sebelumnya 3.439 mil laut persegi. Sementara sektor pencarian pun bertambah dari 8 menjadi 10 sektor, melebar hingga pesisir Bengkulu dan Pulau Enggano. Penyisiran jalur darat juga digelar di pesisir Anyer dan Carita.
6: Pembagian dari sektor yang kita laksanakan pada hari ini adalah 10 sektor. Total keseluruhan alut yang kita gunakan adalah 24 unit kapal.
3: 8 korban dinyatakan hilang sejak 7 September saat berangkat dari dermaga Pagedongan Carita Anyer dengan kapal cepat Arupadatu 1. Operasi tim gabungan pencarian telah dilakukan sejak 8 September. Di hari terakhir ini, harapan keluarga belum juga padam. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update

0: Berikut ini yang pertama, tas wanita berasap dalam gerbong, penumpang panik. Penumpang KRL di stasiun Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, dibuat panik setelah muncul asap dari dalam tas seorang penumpang di gerbong khusus wanita pada Kamis. Asap itu ternyata berasal dari dua unit telepon seluler yang berada di dalam tas penumpang. Seorang petugas keamanan stasiun langsung mengevakuasi tas itu keluar stasiun. Sementara penumpang yang berada di dalam gerbong langsung dievakuasi ke area stasiun. Pemilik tas diketahui menaiki KRL dari arah Serpong menuju stasiun Sudimara. Usai insiden, aktivitas perjalanan KRL di stasiun Rawabuntu tetap berjalan normal. Berikutnya, dua kapal pinisi bawa wisatawan tabrakan. Inilah detik-detik saat dua kapal pinisi wisata terlibat tabrakan di perairan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu. Insiden bermula ketika kapal Aimar berlayar menuju Long Beach, Pulau Komodo. Namun saat memasuki Selat Padar, terjadi arus kencang hingga nakoda tidak bisa menguasai laju kapal. Kapal rusak ringan pada anjok depan dan haluan kapal, dan untungnya kondisi ini tidak mengganggu operasional kapal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Karhutlah mengganas, 17 orang utan diselamatkan. Menggunakan bius dan jaring, tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalbar dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia mengevakuasi dua individu orang utan yang merupakan induk dan anaknya di kawasan Desa Penjalaan, Kabupaten Kayong Utara. Induk dan anak orang utan ini merupakan orang utan ke-16 dan 17 yang telah dievakuasi oleh tim selama 2 bulan terakhir sejak kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat semakin parah dan meluas. Saat dievakuasi, rata-rata orang utan ditemukan dalam kondisi terluka, stres, dehidrasi, dan mengalami gangguan pernapasan akibat asap pekat. Kemarau panjang tahun ini semakin parah dan kekeringan terjadi di sejumlah wilayah. Di Jakarta, sejumlah warga sudah kesulitan untuk mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu. Mereka bahkan rela antre dan berbagi air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
1: Sudah 2 bulan terakhir, warga di Cilandak Barat, Jakarta Selatan kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mulai mengering. Padahal wilayah ini sebelumnya melimpah sumber air.
2: Kita minta Pak RT dikasih senyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci ke numpang rumah anak. Kan mesin cuci susah kalau air banyak-banyak kan. Kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam. Nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Oh, gitu. Bisa.
3: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
2: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada.
1: Mesin air bahkan sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh mesin air warga. Di Kelurahan Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang, warga bahkan harus antre demi mendapatkan air bersih. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mandi. Rabu petang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengerahkan 1 mobil tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih di RW 12 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Distribusi dilakukan setelah warga mengeluhkan volume air sumur yang terus menyusut disertai kondisi air yang berubah keruh.
4: Kurang lebih 2 minggu ini air saya itu keruh, berwarna merah gitu. Jadi selama 2 minggu ini saya masak, minum tuh air galon. Ini hanya untuk nyuci sama mandi aja.
1: Sebelumnya, BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan. Sementara itu data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Diprediksi musim hujan baru akan masuk pada November 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca diumumkannya 25 merek beras fortifikasi yang diduga tak sesuai standar mutu, membuat warga merasa tertipu. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pemirsa, pasca diumumkannya 25 merek beras fortifikasi yang diduga tak sesuai standar mutu, membuat warga merasa tertipu. Apalagi harga merek beras itu terbilang tidak murah bagi sebagian besar masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda.
1: Itu penipuan Rp22.000 per kilogram.
2: Kan kita dibohongin jadinya. Ya kecewa banget lah gitu ya.
3: Itulah kekecewaan dari Eri, seorang ibu rumah tangga begitu mendengar kabar temuan 25 merek beras fortifikasi yang diklaim Menteri Pertanian tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga yang tak wajar. Eri mengaku merasa kecewa dan dibohongi karena selama ini ia terbiasa membeli beras di supermarket dengan mempertimbangkan informasi kandungan yang tertera pada produk.
2: Ya harus menyesal lah, karena apa? Karena kan kita taunya di dalam penawarannya itu mengandung ini, mengandung itu, bla bla bla, bagus gitu ya. Yang ternyata kan tidak gitu ya. Kan kita dibohongin jadinya. Ya kecewa banget lah gitu ya.
3: Kekecewaan serupa dialami Yani. Meski Yani tak pernah membeli 25 merek beras fortifikasi yang disebut dalam ekspos Menteri Pertanian Selasa lalu, ia berharap beras yang dibeli memberi manfaat sesuai dengan informasi yang tertera di kemasan produk.
4: Apapun itu ya pasti kecewa. Kita pengen yang terbaik di tubuh kita. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita terima di tubuh kita, otomatis bisa merusak semuanya.
3: Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut hasil uji terhadap 27 produk beras fortifikasi di 4 laboratorium yang ditunjuk Kementan menunjukkan lebih dari 90% tidak sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, produk beras dari 25 merek yang mengklaim diperkaya kandungan vitamin B1, zat besi, zinc, dan lainnya dijual dengan harga tinggi.
1: Harusnya harganya Rp13.500, tapi ada yang dijual sampai Rp57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan. Rp22.000 per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil, menyusui, dengan stunting, dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
3: Estimasi nilai kerugian konsumen dalam peredaran beras fortifikasi yang diduga tak sesuai standar ini mencapai Rp89 triliun. Selanjutnya, pemerintah akan segera menarik 25 merek tersebut dari pasaran dan izinnya dicabut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, kupat tahu di kawasan Gempol, Kota Bandung menjadi salah satu kuliner favorit yang legendaris. Eksis sejak tahun 1965, kupat tahu Gempol mempertahankan konsistensi rasa yang otentik hingga tidak pernah kehilangan pelanggannya. Dalam sehari, setidaknya 500 porsi habis terjual dengan estimasi omset belasan juta rupiah.
5: Kedai kupat tahu di kawasan Gempol masyhur ini menjadi salah satu kuliner populer di Kota Kembang. Buka mulai pukul 5:30 pagi, antrean pelanggan sudah terlihat. Menu sederhana ini memadukan kupat atau ketupat yang disajikan dengan potongan tahu kuning dan rebusan tauge, kemudian ditambahkan bumbu kacang, taburan bawang goreng, serta kerupuk. Eksis sejak tahun 1965, kedai ini mempertahankan cita rasa kupat tahu dengan bahan-bahan pilihan. Tahu yang digunakan merupakan tahu cibuntu yang dibuat dengan resep khusus. Begitupun dengan bumbu kacangnya yang dibuat dengan resep turun-temurun.
6: Nah, kalau yang jadi uniknya kupat tahu Gempol dibanding kupat tahu lainnya tuh apa sih Pak biasanya?
7: Sebetulnya yang membedakan adalah bumbu dengan kerupuk ya. Nah kerupuk itu jarang ada yang pakai. Dan namanya itu kerupuk kemplang atau beras lah itu. Beda rasanya.
6: Yang merah itu?
7: Yang merah itu, betul.
6: Oh. Jarang ya Pak berarti
7: jarang, yang merah? Jarang, jadi kupat tahu kebanyakan yang putih atau apa, ini kita pakai yang merah.
6: Oh, itu bikin gimana? Teksturnya atau rasanya lebih enak?
7: Rasanya lebih gurih, lebih ini, lebih nggak cepat layu juga.
5: Meski tampilannya sederhana, namun cita rasa kupat tahu legendaris ini sungguh menggoda. Tekstur kupat dan tahu yang lembut berpadu sempurna bersama kuah kacang halus dengan kekentalan yang pas, serta kerenyahan kerupuk merah yang menjadi andalan.
6: Yang menjadi keunikan dari kupat tahu gempol ini adalah salah satunya ini nih, tahunya. Ini dibuat dengan menggunakan resep sendiri sehingga rasanya jauh lebih gurih dibandingkan tahu pada umumnya. Selain itu juga ada si bumbu kacangnya, bisa dilihat. Ini teksturnya lebih halus tapi juga lebih berasa, cenderung lebih manis, tapi sebenarnya jika ingin ditambahkan pedas juga bisa biar semakin menambah kenikmatan ketika Anda menikmati kupat tahu ini.
5: Dengan cita rasa otentik selama puluhan tahun, kupat tahu gempol tetap bertahan dan tak pernah kehilangan pelanggan. Satu porsi kupat tahu dibanderol dengan harga mulai Rp22.000. Dalam satu hari, setidaknya 500 porsi kupat tahu bisa terjual habis dengan estimasi omset mencapai Rp11 juta. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Usai jeda, ada yang gak mau kalah nih dari Bandung, pemirsa. Ada kuliner sup ikan kakap di Pati, Jawa Tengah. Ikan kakap dimasak dengan kuah bumbu rempah, tomat, dan cabai yang memberikan cita rasa gurih, pedas, dan juga segar. Jangan kemana-mana.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Kuliner berkuah memang nggak pernah gagal bikin ketagihan ya pemirsa. Nah, referensinya kali ini ada sup ikan kakap khas pesisir Pantura. Ikan kakap dimasak dalam kuah bening dengan racikan rempah dan juga cabai yang menghadirkan paduan rasa gurih, pedas, dan tentunya segar yang sangat menggoda. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ini dia sup ikan kakap yang jadi buruan pecinta kuliner di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Daging ikan kakap yang tebal dengan tekstur kenyal berpadu sempurna dengan kuah bening yang gurih, pedas, dan segar. Sensasi rasa yang unik membuat warung makan yang berada di jalur Pantura, Jawa Tengah ini selalu ramai pembeli.
1: Ini tadi makan sup kakap merah putih, seger, rasanya gurih, ada pedesnya, ada asemnya, cocok lah kalau untuk wilayah pesisir seperti Pati ini, sangat cocok.
2: Enak sekali, cocok kalau kita pada waktu siang-siang hari, panas matahari, enak makan di sini. Satu, suasana di sini memang dingin. Yang kedua, sop ikan kakapnya memang masuk, gurih, enak sekali.
0: Ikan kakap yang digunakan adalah ikan segar hasil tangkapan nelayan. Ikan dimasak bersama aneka bumbu seperti bawang merah, bawang putih, asam, kemiri, dan jahe. Tak ketinggalan, potongan tomat dan cabai rawit untuk sensasi segar dan pedasnya. Menurut pengelola warung makan, sajian sup ikan kakap ini berawal dari keinginan menghadirkan menu yang berbeda dengan bahan yang mudah didapat.
3: Kita menyediakan menu spesial yaitu ikan kakap karena memang kita di daerah Pati ini kan pesisir ya Mas ya. Jadi memang kita punya inisiatif untuk menyediakan menu spesial yaitu ikan kakap. Karena di wilayah Pati itu kalau hanya sop ayam, sop bakso, sop daging itu sudah biasa ya. Jadi kita adakan sop ikan kakap.
0: Untuk menikmati kesegaran sup ikan kakap ini tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Satu porsi ikan ukuran kecil dibanderol dengan harga Rp15.000. Sementara untuk ikan ukuran sedang harganya Rp20.000. Dahyal Akbar, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

0: Kepulan asap di dalam gerbong khusus wanita komuter lain di stasiun Rawabuntu membuat sejumlah penumpang panik histeris. Belakangan asap berasal dari sebuah tas perempuan. Sebuah tragedi terjadi di Bali, dua orang anak berusia 7 tahun dan 4 tahun dihabisi oleh ayah kandungnya sendiri yang merupakan warga negara asing. Dan laporan khas redaksi akan menelusuri kasus ini. Belum turun hujan hingga bulan September, harga sayur mayur pun naik di sejumlah pasar. Penyebabnya, tanaman sayur mayur petani kekeringan. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kepulan asap di dalam gerbong khusus wanita komuter lain di stasiun Rawabuntu membuat sejumlah penumpang panik histeris. Sementara itu warga di perumahan Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan ular sanca 4 meter yang memangsa kucing peliharaan milik warga.
1: Sejumlah penumpang gerbong khusus wanita komuter lain histeris saat melihat asap keluar dari salah satu tas penumpang di stasiun Rawabuntu, Kamis pagi. Security KRL bertindak cepat mengamankan tas ini. Dari pemeriksaan petugas, diketahui asap berasal dari dua ponsel di dalam tas salah satu penumpang wanita yang sudah terbakar. Polisi datang ke lokasi untuk memastikan tidak ada ledakan yang ditimbulkan. Setelah tas diamankan, perjalanan komuter lain kembali normal.
2: Benar terjadi adanya dua unit handphone di dalam tas kondisi mengeluarkan asap dan sudah terbakar. Jadi kerumunan tadi pagi yang menyebabkan penumpang panik itu adalah dua unit handphone dan sudah dilakukan tindakan reaksi cepat oleh security, Veron, dan situasi penumpang kereta api di stasiun Rawabuntu berjalan dengan normal.
3: Ini ada kucing dimangsa ular.
1: Video amatir milik warga merekam seekor ular sanca berukuran 4 meter melilit dan memangsa seekor kucing di sebuah perumahan di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya disebut 3 kucing milik warga hilang diduga dimangsa ular. Damkar Kota Depok melakukan penyisiran di lingkungan rumah dan menemukan tulang dan bekas kotoran. Petugas damkar belum berhasil menemukan ular sanca yang dimaksud dalam video.
4: Kalau untuk berkeliaran tuh nggak pernah.
5: Berarti cuma yang kemarin doang ya Pak?
4: Ya, cuman kemarin aja. Pernah pada waktu saat kapan udah lama juga, itu ularnya juga udah tertangkap.
1: Warga diminta waspada dan segera melaporkan jika kembali menemukan keberadaan ular di lingkungan perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus memiriskan dengan korban anak-anak terjadi di Badung, Bali. Seorang ayah dan dua anak yang berusia 7 dan 4 tahun tewas mengenaskan di tempat tinggal sewaan di Legian, Badung, Bali. Sang ayah yang merupakan warga negara Australia ini menghabisi buah hatinya hingga tewas. Kejadian memilukan ini terbongkar minggu pagi. Dan berikut ini penelusuran dalam laporan khas redaksi.

0: Cerita memilukan datang dari Pulau Dewata, Bali. Bagaimana tidak, seorang pria asal Australia sekaligus ayah tega membekap dan mencekik dua anak kandungnya sendiri hingga tewas mengenaskan. Peristiwa ini terjadi Minggu 13 September lalu. Peristiwa ini viral dan memicu keprihatinan siapapun yang mendengarnya.
1: Ya, hampir 4 tahun bule asal Australia ini tinggal di salah satu bungalow yang ada di belakang saya ini. Dari rekaman CCTV terlihat bahwa sang ayah yang diduga melakukan pembunuhan saat itu tinggal bersama seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Namun pada saat itu ataupun pada saat kejadian, sang istri yang berkebangsaan Indonesia tengah berada di Jakarta.
0: Kawasan ini memiliki sekitar 10 bungalow. Keluarga warga Australia ini menempati bungalow atau tempat peristirahatan sewaan nomor 2 yang berada di bagian barat. Penghuninya terdiri dari SDJ sang ayah, LKS anak laki-laki berusia 7 tahun, serta ADS anak perempuan berusia 4 tahun. Kasus ini terungkap saat istri korban yang sedang berada di Jakarta mengecek kamera pengawas online lewat ponsel. Ketika itu, posisi kamera pengawas tidak lagi mengarah ke seluruh ruang keluarga, namun justru ke arah bawah. Saat suami dan anaknya ditelepon pun tidak ada yang mengangkat. Karena curiga, sang istri menghubungi pemilik bungalow agar mengecek ke lokasi. Betapa terkejutnya pemilik bungalow dan beberapa warga. Seolah tidak percaya, mereka melihat sesuatu yang teramat memiriskan. Dua anak ditemukan tewas saling bertindihan di lantai kamar. Sementara sang ayah tewas gantung diri di jendela kamar. Dari rekaman kamera pengawas yang diperiksa polisi terungkap, dua anak dieksekusi dengan cara dicekik dan dibekap di kamar tidur. Sebelumnya, anak perempuan yang berusia 4 tahun sempat mencoba lari, namun ditangkap ayahnya. Sang anak bahkan sempat memohon dengan menyebut I love you daddy beberapa kali, namun tidak digubris oleh SDJ. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak-anak ini menjadi korban SDJ hingga di luar nalar? Dari sejumlah warga yang sempat ditemui di lokasi, sang ayah dinilai berperilaku baik. Namun kadangkala terlihat marah-marah sendiri saat berada di jalan depan area bungalow.
2: Tinggal di mana? Nah, di situ aku nanya deh sama orang lokal situ, katanya anaknya dua-duanya dicekek di kamar mandi. Nah, dari lokal itu bilang dari awal masuk nggak ngeliat dia kalau si pelakunya ini ada di dalam kamar. Jadi pas tim forensik ataupun polisi datang, tim medisnya juga datang, baru dia tahu kalau misalkan si pelaku ada di kamar.
3: Saya pernah ketemu tapi nggak pernah sering, tapi sekali pas waktu dia lewat ke sini, lewat doang dia nyapa ke saya, apa kabar, pakai bahasa Indonesia. Ya saya jawab baik.
4: Orangnya kayak apa sih kalau dilihat dari luar?
3: Saya baik sih, tapi nggak tahu kalau orang lain kayak mana.
5: Nggak stres, mungkin orangnya agak sedikit stres gitu, tapi nggak tahu masalahnya itu gara-gara apa, nggak tahu.
4: Kok masih tahu dia agak stres, juga dari apa?
5: Suka marah-marah sendiri dia kadang. Ya suka marah-marah sendiri. Saat marah-marah nggak jelas gitu.
4: Saat bersama anak-anak?
5: Enggak sih, mungkin pas lewat sini aja.
0: Dari informasi yang dikumpulkan polisi, keluarga ini mengontrak bungalow dari tahun 2022 hingga 2029. Sebagian besar penghuni bungalow adalah warga negara asing. Menurut informasi, walau sering mendengar teriakan dari bungalow 2, penghuni bungalow lain tidak bersedia berkomentar terkait kasus ini.
6: Nya mengajak dan sampai ke sudut dapur, akhirnya ditangkap, dibawa ke kamar. Setelah itu sudah ada kegiatan. Bahwa suaminya ini emosi yang tidak terkontrol dan tingkat kecemasannya yang tinggi. Melihat dari olah TKP kita, keterangan saksi-saksi, karena kan tidak ada orang lain di situ.
0: Polisi menyerahkan 3 jenazah ke keluarga setelah istri atau ibu anak-anak ini tidak menginginkan otopsi. Jenazah 3 korban Senin sore dimakamkan.

0: Dimakamkan di pemakaman Muslim Wanasari Denpasar. Istri dan sejumlah kerabat hadir. Jenazah anak laki-laki dan perempuan dimakamkan di satu liang lahat. Sementara jenazah SDJ dikubur agak jauh sesuai permintaan istrinya.
1: Tidak mungkin, Pak, tiga lubang mau dijadikan satu, minimal dua dia. Ya.
2: Kenapa tidak bersebelahan, Pak?
1: Ya, karena memang permintaan dari pelapor seperti itu sama pengurus pemakaman, ya saya lanjutin aja, Pak, saya tukang gali.
2: Alasannya, Pak?
1: Ya kurang tahu, mungkin kesel aja istrinya, mungkin saya tak tahu juga itu, Pak, bilang gitu.
0: Usai kejadian ini, pemilik bungalow melakukan pembersihan kawasan secara spiritual.
3: Polisi akhirnya menghentikan kasus ayah membunuh kedua anak kandungnya ini. Polisi pun belum sempat melakukan atau mengetahui motif pembunuhan ini karena sang ayah juga meninggal pasca kejadian. Dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa sebaiknya jika anggota keluarga kita ada yang temperamental, ada baiknya keluarga menjaga ataupun mengawasi anak-anak mereka sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi. Igede Nyoman Wiryadinata dan Pasar Baru.
4: Kemarau panjang yang memicu gagal panen membuat harga sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan semakin mahal. Informasinya di redaksi saat lagi.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Allah.

0: Aksi pencurian terekam CCTV. Di Pasuruan, seorang pencuri nekat mengangkut besi penutup selokan yang berat menggunakan motornya. Sementara di Magelang, karena petugas pom bensin lengah, belasan juta rupiah dicuri dari laci oleh pemotor.
1: CCTV ini merekam seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi restoran siap saji di Jalan Wahidin Kota Pasuruan yang tengah tutup pada Rabu pagi. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung dekat mengangkut besi penutup selokan ke atas sepeda motornya meski berat. Usai berhasil mengangkat besi berukuran 1 meter itu, pelaku pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, pemilik restoran berencana melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Di Magelang, Jawa Tengah, CCTV merekam seorang pemotor yang berada di pom bensin Sidodadi, Desa Kaliabu, menghampiri laci tempat uang saat ditinggali oleh petugas SPBU. Melihat petugas yang lengah, pencuri berjumlah 2 orang itu mengambil uang Rp14.500.000 dan kabur menggunakan sepeda motor pada Kamis pekan lalu. Hanya berselang beberapa jam, polisi langsung mengenali pelaku dan motornya dan menangkap salah satu pelaku di rumahnya di Wonosobo. Dari keterangan Kapolresta Magelang, Kombes Pol Edi Bagus Sumantri pada Rabu, para pelaku mengaku uang hasil curian untuk pesta miras dan karaoke, serta untuk kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang tahun ini semakin parah dan dampaknya sudah sangat dekat terjadi di sekitar kita. Di Jakarta, sejumlah warga sudah kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu. Mereka bahkan rela antre dan berbagi air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

0: Sudah dua bulan terakhir, warga di Cilandak Barat, Jakarta Selatan kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mulai mengering, padahal wilayah ini sebelumnya melimpah sumber air.
1: Kita minta Pak RT dikasih, saya nyetok banyak-banyak buat mandi, buat cuci piring gitu. Kalau nyuci ke numpang rumah anak. Kan mesin cuci susah kalau air banyak-banyak kan. Kasihan Pak RT juga, itu aja kadang 2 jam. Nyelang dari Pak RT sampai 2 jam kadang-kadang. Oh, gitu. Bisa.
2: Udah berapa lama kayak gini, Bu?
1: Kayak gini sekitar 2-3 bulan ada.
2: 3 bulan.
0: Mesin air bahkan sering tekor karena tidak ada air di dasar pipa. Butuh waktu berjam-jam untuk menunggu air tersedia, namun beberapa menit kemudian tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh mesin air warga. Di Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang, warga bahkan harus antre di sebuah sumber demi mendapatkan air bersih. Warga membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mandi. Rabu petang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengerahkan satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih di RW 12, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Distribusi dilakukan setelah warga mengeluhkan volume air sumur yang terus menyusut, disertai kondisi air yang berubah keruh.
3: Kurang lebih 2 minggu ini air saya itu keruh, berwarna merah gitu. Jadi saya selama 2 minggu ini saya masak, minum itu air galon. Ini hanya untuk nyuci sama mandi aja.
0: Selain menyalurkan air, pemerintah juga memantau sejumlah rumah yang mengalami penurunan volume air sumur.
4: Di RW 12 ini termasuk dalam kategori dataran tinggi ya, jadi memang yang tadinya awalnya mungkin dulu sumber airnya kita kedalamannya mungkin nggak terlalu dalam, jadi mungkin saat musim kemarau ini kita ada beberapa kendala terkait air, itu ada kekurangan dan ada keruhnya air gitu.
0: Sebelumnya BPBD Jakarta sudah menyampaikan peringatan darurat kekeringan. Sementara Pamjaya terus memonitor ketat debit sumber air permukaan yang masih tersedia setiap hari. Data BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bahkan sebagian besar wilayah di Indonesia telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Diprediksi musim hujan baru akan masuk pada November 2026. Artinya dampak kemarau belum akan berhenti pada kekeringan dan menyusutnya sumber air bersih, tapi

0: Harga cabai rawit menyentuh Rp100.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini berimbas pada harga cabai merah keriting yang naik menjadi Rp55.000 dari harga normal Rp35.000 per kilogram. Akibatnya, banyak warga yang beralih mengonsumsi ke cabai merah keriting karena harganya yang lebih murah. Daun bawang naik dari Rp23.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga sayur mayur dipicu oleh gagal panen di sejumlah daerah dampak dari kemarau panjang.
1: Ini kira-kira apa, Bu, penyebabnya, Bu?
2: Dampak kemarau.
1: Memang dari daerah produksi itu memang kurang ya stoknya ya?
2: Iya, stoknya ya.
3: Ibu, dengan naiknya harga seperti ini berdampak enggak ke pembeli?
2: Jelas.
3: Kurang
2: pembeli. Kita beli mahal baru pembelinya yang kaget.
4: Ya kemarau.
3: Kemarau ya.
4: Jelas kemarau.
3: Kalau pasokan dari daerah
4: produksi? Ya berkurang, kan? Pasti berkurang karena orang mau panen apa kalau begini?
0: Kekeringan dirasakan warga Duku Kaponan, Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat bantuan air bersih datang, warga membawa sejumlah jeriken dan ember untuk menampung air bersih. Krisis air bersih ini dirasakan warga sekitar 2 bulan terakhir. Dampak kemarau panjang telah menyebabkan sumur milik warga yang kondisinya mengering.
5: Musim kemarau nih, kering.
6: Sudah berapa lama, Pak?
5: 2 bulan.
6: Jadi warga setiap hari gimana untuk mendapatkan air bersih?
5: Mendapatkan air bersih itu pakai pam. Kalau jam 12
7: malam.
5: Malam 12 malam itu mengalir nih, tapi tidak bisa penuh.
0: Kali ini Polsek Wedi menyalurkan 32 ribu liter air bersih. Kapolsek Wedi AKP Daryanta menyebut jumlah ini terdiri dari 4 tangki kepada warga yang terdampak kekeringan. Di Duku Kaponan, Desa Kaligayam, total warga yang terdampak kekeringan sebanyak 607 jiwa yang berasal dari 2 RT. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Di Kolombia, seluncur gantung digunakan sebagai alat transportasi untuk melintasi lembah. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Pemirsa, seluncur gantung atau flying fox biasanya identik dengan wahana pemacu adrenalin. Namun di sejumlah wilayah, seluncur gantung tidak hanya menawarkan sensasi meluncur dari ketinggian. Di India, pengunjung bisa menikmati pemandangan pegunungan Himalaya. Sementara di Kolombia, seluncur gantung digunakan sebagai alat transportasi.
1: Kalau kita ke lembah Nubra di Kalsar, India. Di sana kita bisa meluncur di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Ya, wahana ini dikenal sebagai salah satu seluncur gantung tertinggi di dunia. Di mana kita bisa meluncur hingga 2,3 km dengan pemandangan pegunungan batu, gurun, dan sungai Shyok. Dengan kecepatan sekitar 60 km per jam, jarak tempuhnya sekitar 3 menit saja di udara. Lembah Nubra terletak di antara pegunungan Ladak dan Karakoram di India Utara, yang masuk dalam jalur pegunungan Himalaya. Hanya saja untuk bisa menikmati wahana menakjubkan ini, ternyata butuh perjuangan yang cukup panjang. Karena dari kota besar seperti Mumbai atau New Delhi, India, butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai ke Lembah Nubra. Di sebuah desa di Kolombia, seluncur gantung adalah alat transportasi. Sudah lebih dari 2 dekade ini, desa San Miguel Abajo di La Union menggunakan kereta gantung tradisional untuk melintasi bukit dan jurang. Kereta gantung itu dibuat untuk mempercepat aktivitas warga setempat, karena tidak ada jembatan, jika menggunakan jalur darat, waktu tempuhnya bisa berjam-jam dengan medan yang sulit dijangkau. Apalagi jika banjir menerjang, warga tidak akan bisa keluar desa. Meskipun risiko keselamatannya sangat tinggi, kereta gantung ini ternyata sangat membantu loh. Karena tidak hanya manusia, kereta gantung juga bisa mengangkut barang.

0: barang termasuk hasil panen warga. Dibuat secara swadaya sejak 23 tahun yang lalu, kereta gantung ini mampu membawa beban hingga 150 kg. Dan meski terlihat ekstrim, hingga kini belum ada laporan kecelakaan dengan kereta gantung sederhana ini.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang mungkin belum banyak memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah setia menemani kami di pagi hari membuka hari. Mudah-mudahan dengan dibuka, dengan mengaji, dengan kajian, hari kita juga semakin bermanfaat.
1: Amin, ya, amin, amin, amin.
0: Dan saya juga ingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, seperti biasa Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, seperti biasa tema kita, karena hari ini kita temanya gado-gado, boleh nanya apa aja Pak Kiai. Ada pertanyaan seputar fikih sholat juga Pak Kiai yang juga sudah masuk ke redaksi kami. Nah, bicara tentang fikih sholat, salah satu yang menjadi rukun sholat adalah doa iftitah ya Pak Kiai ya.
1: Tidak rukun sholat. Sunnahnya sholat.
0: Oke. Nah, kan ada versi banyak sebenarnya Pak Kiai ya doa iftitah. Yang mungkin kita wajah tu wajah, iya ada macam-macam. Sebenarnya riwayatnya kenapa muncul banyak versi doa iftitah dan seperti apa? Apakah kita boleh gak satu aja yang memang kita nyaman untuk menghafalkannya, kita hafalkan, atau yang lain juga seharusnya kita juga pelajari?
1: Iya. Apa tuh Pak Kiai? Jadi yang pertama, menghadapi begitu banyak diksi dan narasi kan terkait dengan doa iftitah yang hukumnya itu sebatas sunnah di dalam sholat. Guru saya itu bercerita ada dua pandangan ulama Mila dalam hal ini. Ada pandangan ulama yang menyatakan bahwa ini bagian dari at-tanawwu' fil ibadah, keragaman yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dalam ibadah. Jadi ada kalanya Nabi Muhammad membaca bacaan ini, ada kalanya membaca itu berganti-ganti. Ini ada pemahaman ulama seperti ini. Ada pemahaman ulama itu yang menentukan sejatinya bacaan ini dulu terdengar ketika Rasulullah sholat malam. Kalau yang ini terdengar ketika Rasulullah sholat siang. Tetapi dari banyak aspek periwayatan ini, dulu waktu saya mendengar dari guru saya, itu dikatakan dua hal Mila. Yang pertama, bacalah bacaan yang memang sudah terbiasa kamu baca, kata Mila tadi. Ya. Yang kedua, boleh menggabungkan ini bacaan doa iftitah tersebut, tetapi ketika sholat sendiri. Nggak boleh ketika dia jadi imam, karena ini akan memanjangkan. Khawatir nanti jamaah yang di belakang, karena minim literasi, dia berpikir doa iftitah itu kan sebentar ya. Kok dari takbir sampai bismillahnya fatihah, jedanya terlalu panjang. Oleh karena itu, ini dipahami bukan sesuatu yang urgen, dibaca apa saja boleh. Ini memang riwayatnya ada banyak. Kita yang bermadzhab al-imam asy-syafi'i itu sering membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati dan seterusnya. Imam Abu Hanifah itu banyak dalam madzhab Ahmad itu bukan wajjahtu, bukan tawajjuh, tapi tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarokasmuka wa ta'ala jadduka dan seterusnya. Ini versi satu. Imam Ahmad bin Hanbal itu baca hadis Aisyah misalnya yang kemudian menceritakan bahwa Nabi dalam iftitah itu justru berdoa dijauhkan dari keburukan. Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah baini antara saya wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sejauh antara barat dengan timur. Kemudian Aisyah mengatakan naqqini minadz-dzunub, ya Allah bersihkan hati saya dari dosa, kama yunaqqas tsaubul abyad, seperti baju putih yang dibersihkan dari dosa. Oleh karena itu, dulu ada lagi guru saya yang menarik itu di Mesir, bilang gini, doa itu bergantung keadaanmu ketika mau sholat. Gitu loh. Ketika hatimu tuh merasa sering berpaling dari Allah, ada sifat riya, suka dipuji, maka jadikanlah wajah tu wajhiyah itu sebagai wiridmu dalam sholat. Nah, ketika kamu mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah nih, ya, dari pagi duit datang gitu ya misalnya, atau semua sehat, maka pakai tasbihnya Imam Abu Hanifah. Subhanakallah, engkau Allah yang maha suci, wa tabaraka, memang tinggi dan berkah semua yang dikaitkan dengan Allah. Ketiga, misalnya ada maksiat tertentu yang sulit kita, bukan sulit ya, yang tidak jarang kita bisa menghindar dari itu. Jadi sering banget terjerumus di dosa itu, yang menurut saya, wah ini dosanya besar ini, kalau begini terus, maka baca tadi, Allahumma naqi, apa Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah antara saya dengan maksiat ini, sejauh antara apa, al-masyrik timur dengan al-maghrib barat. Jadi itu adalah pendapat yang dulu waktu saya belajar ngaji, itu yang kemudian saya amalkan hari ini. Jadi dalam doa itu seakan-akan ada korelasinya, ada konteks hati, dan itu akan mendorong kehusuan kan. Kalau saya dalam keadaan tadi na'udzubillah misalnya, kok gak bisa ya nutup mata dari pandangan kepada lawan jenis yang cantik misalnya, ini selalu yang menggoda saya. Atau misalnya dorongan hati untuk belanja terus. Alhamdulillah nih, pas asar di mall, oh ya Allah, tadi saya kan dipesan sama istri saya untuk belanja bulanan beras, minyak di hypermart bawah, kenapa jadi baju, jadi sepatu. Maka kayak bilang, ya Allah, tolong saya Allah, ya jauhkan hati saya dari keserakahan, dari apa, saya bilang, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, kesalahan saya, keserakahan, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, kan gitu. Nah, itu yang memang saya praktekkan wasiat dari guru saya. Itu adem rasanya sholat gitu loh. Ketika hidup ini begitu banyak kegelisahan, wajah tu wajhia, itu menarik banget gitu. Dulu, bahkan dulu saya ketiga ketemu satu ketiga dengan guru saya, itu pertama kalinya Indonesia melaksanakan demokrasi terbuka pilpres waktu tahun 2000 berapa ya, milih Bu Megawati itu loh, apa milih Pak SBY itu, beliau sedang datang ke Indonesia, saya temani. Saya tanya, guru, kalau memilih calon yang banyak gini gimana? Gampang, kata guru saya, kamu rajin-rajin sholat wajah tu wajhia, lilladzi fatharas samawati, saya ini bertawajuh kepada Allah, mudah-mudahan karena tawajuh saya, hati, tangan, mata itu digerakkan oleh Allah untuk memilih yang terbaik. Nah, itu namanya ada anunya, korelasinya. Atau saya misalnya sholat kemarin, habis lewat, saya kemarin tuh pertama kali lewat jalan yang sangat ekstrim, dari Brebes mau ke Majenang. Jadi ikut Google Map itu, saya lewat yang sangat ekstrim. Saya belum pernah melihat tanjakan setajam dan securam itu. Saya pernah ke Dieng, saya pernah ke Bromo, pernah kemana-mana. Itu gak semengerikan itu. Itu waktunya sudah malam, hujan. Begitu saya sholat, karena selamat di bawah, saya katakan pakai imam, doanya Imam Abu Hanifah tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ya Allah, kalau bukan karena engkau. Nah, itu akan mendorong Milaya kepada kehusuan kita.
0: Artinya ya akan lebih bagus kalau kita belajar semuanya.
1: Belajar semuanya, itu kata kuncinya. Jadi jangan cuman bertanya doa yang mana yang dibaca. Tapi kamu paham gak sih dengan makna doa itu? Kalau maknanya kita pahami, maka kamu akan bisa menemukan kunci, korelasi. Kapan saya baca ini, kapan saya baca itu, dan itu pasti akan mendatangkan ketenteraman dalam hati.
0: Betul. PR adalah menambah hafalan doa cita. Tapi penting sekali ya Pak Kiai, ya itu. Jadi kita tidak terpaku pada satu doa cita, kita
1: itu
0: belajar
1: banyak. Kenapa, Mila? Itu kan iftitah, pembuka. Kita kalau pembukaannya dapat, ya kebelakangnya dapat. Mila kan sebagai host, ini kan latihan dengan saya lama, bawa di Gapai Kemuliaan, atau dulu bawa berita. Kalau misalnya narasumbernya enak di awal, itu kan tektok kebelakangnya enak. Tapi nggak enak di depan, ya nggak enak. Kalau nanti kita doa iftitahnya garing, maka bacaan Fatihahnya juga garing. Imam yang baca panjang di depan kita, itu menjadi melelahkan. Tapi kalau kita pahami, itu menjadi satu spirit untuk kita dekat kepada Allah.
0: PR bersama ini, paling variasi doa iftitah, Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait fikih sholat, Pak Kiai. Tema pembahasan kita untuk segmen kedua ini spesifik sholat Jumat, Pak Kiai, dan khutbah sholat Jumat. Nah, bagaimana kemudian status sholat Jumat bila rukun khutbahnya terlewat oleh khatib, Pak Kiai? Tapi berhubung saya perempuan, kadang-kadang kayak apa sih sebenarnya rukun sholat Jumat, khutbahnya itu perlu dibahas lebih dahulu, Pak Kiai.
1: Ini menarik sekali, Mila, ya. Sebelum saya menjawab, saya ingin ingatkan. Khutbah Jumat itu bukan ceramah. Ceramah itu enggak ada aturan teknis fikihnya. Siapapun boleh. Mau ceramah kenegaraan, ceramah Isra Mi'raj, ceramah apa saja. Itu enggak ada urusan dengan yang namanya ilmu. Tapi khutbah Jumat itu bukan ceramah. Maka saya ingatkan ya kepada masjid-masjid. Saya kadang-kadang mendapatkan nih di beberapa tempat. Karena ingin dianggap mengerti tentang Islam. Kadang-kadang kepala kantor tuh jadi khatib. Menteri jadi khatib gitu misalnya. Ya, ada perusahaan besar tiba-tiba GM-nya jadi khatib. Karena mungkin secara inti dari pesan khutbahnya bagus. Tetapi dia membutuhkan yang namanya rukun khutbah. Ini kalau nggak dibaca, nggak sah. Dan permasalahannya khutbah Jumat itu kan bagian dari syarat terselenggaranya Jumatan gitu. Oleh karena itu para pemirsa ini harus hati-hati. Ini ada dua mazhab, mazhab Imam Abu Hanifah sendirian sama mazhab kebanyakan ulama nih. Karena ini sebetulnya bukan dari Rasulullah nih. Nabi enggak pernah ngomong. Ya sama sebetulnya. Sholat itu para pemirsa, kan Nabi enggak pernah menjelaskan mana yang sunnah, mana yang wajib. Nabi cuma bilang, sholu kamaro aitumuni usholi. Sholatlah kalian seperti saya sholat. Nanti yang membuat ini sunnah, ini wajib, itu ulama. Maka orang tuh gak boleh langsung kembali kepada hadis. Harus berguru, bertanya kepada ulama. Nah, sama dengan khutbah ini. Nabi tuh gak pernah membuat kriteria, juklak, SOP, khotib, dan khutbah tuh gak pernah. Tetapi nanti, dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu ditarik kesimpulannya. Nah, kesimpulannya beda-beda. Imam Abu Hanifah ini rukun khutbah sederhana. Isinya yang penting nasihat. Ya, at-tarhib wa targhib. Ya, ngasih tahu neraka panas, surga nikmat. Asal itu sudah ada, Jumatannya sah, khotibnya ini selesai. Ini mazhab paling enak nih, ya. Asal sudah ada, ya, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan sampai mati dalam meninggalkan perintah Allah misalnya. Api neraka itu panas, surga itu nikmat. Selesai. Ya sah. Ini kalau dilakukan di Jakarta, ini masjid banyak yang sholat di sini. Kenapa? Karena khutbahnya pendek, singkat, ya, singkat. Nah, kalau mayoritas ulama itu menjadikan khutbah itu ada rukun yang lima. Yang pertama tahmid, memuji Allah. Makanya kan hampir semua khutbah itu di innalhamdalillahi nahmaduhu. Yang kedua bersolawat nih kepada Rasulullah. Nih urutannya ini harus harus diingat nih, bersolawat kepada Rasulullah. Yang ketiga harus ada baca ayat Quran. Nih para pemirsa, saya kadang-kadang tuh agak miris ya. Ada khotib tuh kadang-kadang gak baca ayatnya. Langsung redaksi terjemah bahasa Indonesia. Seperti firman Allah dalam surah kedua ayat 100 yang artinya. ini namanya levelnya penceramah. Bukan level khutbah. Kalau khutbah itu harus ada ayatun minal Quran sekurang-kurangnya. Nah kemudian yang keempat ini wasiat. Tadi itu kayak Imam Abu Hanifah, wasiat tentang surga, wasiat tentang neraka, kebaikan dan pahalanya, keburukan dan ancamannya. Yang keempat, yang kelima doa. Yang itu Allah maghfir lil muslimin. Nah, kalau lima ini ada, khutbahnya sah. Kata mayoritas ulama, kalau salah satu enggak ada, khutbahnya enggak sah. Dan kalau ini harus diulangi, ada dampaknya. Oleh karena itu, para pemirsa, kalau nanti, ini sebelum, ini mitigasinya, saya berpesan betul, ya. Kalau khotibnya ini terlalu bebas, ya, siapa aja kadang-kadang gak jelas kriterianya, ya, atau khotib dorong-dorong itu. Kadang-kadang ada tuh di rest area, mau tahu bikin masjid, tahu-tahu gak ada yang khutbah. Nih, nah, tolong tulis kertas, syarat dan rukun khutbah, namanya tahmid. Kasih contohnya, innalhamdalillah Alhamdulillahirrabbilalamin, sama aja lah itu ya. Kemudian yang kedua tadi, salawat. Ada salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa rida anis sahabah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, baca ayat Quran. Qala Allahu ta'ala, ayuhannas taqullaha haqqa tuqatih, misalnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, misalnya ayatnya ada satu. Kemudian habis itu wasiat. Bapak ibu, gak ada ibu-ibu ya. Bapak-bapak, jamaah Jumat, mari kita bertakwa kepada Allah dan ingatlah tentang hari kiamat. Nah setelah itu mari kita berdoa. Dan itu dilakukan dalam dua khutbah. Ya, itu isinya sama. Khutbah pertama harus ada lima itu, khutbah kedua juga ada lima itu, gitu loh. Hanya saja dalam tradisi Indonesia, isi nasihat itu di khutbah pertama, khutbah kedua nasihatnya disimpulkan tadi itu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, habis itu langsung sholawat dan doa. Ya, nah ini menurut mayoritas ulama. Kalau ada yang tidak dikerjakan dan makmumnya tahu, dia wajib untuk mengingatkan. Misalnya ke depan langsung, ya, maaf Ustadz, tadi kayaknya Ustadz belum bersolawat kepada Rasulullah. Maka khotib tadi mengulang khutbah, tapi jangan semuanya. Gitu, oh, langsung dari saja awal, lima dari itu dari awal, tapi, dari awal tapi pendek saja tahmidnya begini, sholawatnya begini, nasihatnya sudah baca ayat Quran qaulallahu ta'ala la in syakartum la azidannakum, para hadirin sholat Jumat Allah mengajarkan kita untuk bersyukur, bla bla bla, singkat, maka sholatnya nanti sudah menjadi sah. Dan ini perlu diingat Mila, ini semua ijtihadi. Nih, ada lagi kasus yang mungkin ngetren nih, mumpung bicara tentang Jumatan ini. Ada khotib itu yang pegang tongkat nih. Ada yang enggak pegang tongkat. Yang enggak pegang tongkatnya ada dua. Ada yang tangannya diem, ada yang tangannya gerak-gerak kayak ceramah. Ini gimana sebetulnya? Nah, ini kita lihat tadi pandangan ulama itu luas. Yang mengatakan pakai tongkat, ini niru Nabi. Karena dulu Nabi memegang pohon itu, ya. Kemudian niat yang kedua, karena khutbah itu sebagai pengganti dua rakaat dari duhur, maka ini bagian dari sholat. Kalau sholat itu kan harus tumakninah, maka jangan gerak-gerak tangannya. Supaya enggak gerak-gerak, pegang. Dikasih pegangan namanya tongkat. Ini kata mazhab yang satu. Tapi kalau para pemirsa nanti bisa ke Irak, ke Mesir, itu khotibnya tangannya gerak-gerak. Ekspresi, dia enggak megang ini. Kenapa? Karena menurut beliau-beliau, khutbah itu bukan sholat. Gitu loh. Dia betul menjadi pengganti. Sama dengan tawaf. Tawaf itu seperti sholat. Makanya orang yang datang ke Masjidil Haram, itu tidak perlu tahiyatul masjid, kata sebagian ulama. Cukup dia tawaf. Tawaf itu sama dengan sholat. Tetapi kan tetap ada bedanya. Ya, sholat kita enggak boleh ngomong. Tawaf boleh ngomong. Gitu loh. Oleh karena itu, kata Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, khotib itu juga tidak harus tangannya diam. Kalau dia tangannya bergerak, tetapi bukan abas, bukan sia-sia. Itu bergantung dengan ekspresi. Kalau ayuhan nas begini kayak saya, kadang-kadang kan suka tangannya gerak-gerak. Nah, itu boleh saja dilakukan. Tetapi ingat, yang paling bijak di mana pemahaman manusia, umat itu biasa, lakukan. Maka dulu saya, waktu pulang dari Timur Tengah, itu pasti kalau cari jadi suruh khotib Jumat, saya tanya, ada tiang, ada tongkatnya enggak? Kenapa? Karena saya kebiasaan gerak-gerak tangan. Nanti orang akan merasa aneh dengan saya. Begitu tangan saya megang ini, kekunci nih. Dia enggak gerak-gerak lagi nih. Sehingga orang tidak merasa aneh. Kalau saya misalnya sok pinter, kemudian khotbah bergerak-gerak, nanti masyarakat jadi panik kan. Ini khotib apa? Tangannya kok gerak-gerak. Kemudian yang ada justru nanti maksiat nih. Saya merendahkan, kamu dari mana larangan khotib tuh gak gerak-gerak begini? Pakai pemahamannya Imam Abu Hanifah. Ini gak bijaksana. Yang bijaksana, apa yang punya dalil, apa yang merupakan pandangan ulama dan biasa dilakukan oleh masyarakat, itu yang kita kerjakan.
0: Masya Allah. Pak Kiai, artinya berarti khotib tuh gak boleh orang sembarangan ya?
1: Iya.
0: Memang secara kualifikasi beliau juga harus paham agama, betul ya Pak Kiai?
1: Saya ceramah maulid, bangun tidur boleh. Tapi khutbah Jumat kan harus suci, harus toharoh, gitu loh. Harus mengerti betul bacaan Qur'annya, ininya. Jadi gak boleh sembarangan. Itu yang dulu masyarakat Jakarta nih, orang Betawi, itu bagus banget. Gak semua ustadz penceramah dulu waktu saya kecil, itu boleh khutbah Jumat. Jadi kalau ada orang sealim apapun, ini budaya, tradisi, tapi itu bagus. Tahu-tahu ketahuan pakai baju lengan pendek. Itu dicoret dari jadwal Jumatan. Kenapa? Karena makom khotib Jumat itu kan dulu gantinya Rasulullah. Gitu loh. Kalau penceramah semua orang ceramah. Tapi dulu di Madinah yang khutbah Jumat itu pasti Rasulullah. Sepeninggal Nabi siapa? Abu Bakar. Maka makom ini perlu dijaga. Itu yang dulu ditanamkan oleh orang-orang tua saya, oleh guru-guru saya. Kamu kalau sudah khutbah Jumat, hati-hatilah. Pakaiannya, pola makannya. Jangan habis khotib Jumat, ambil makan es krim, jalan-jalan gitu loh. Itu bagian, bukan persoalan itu sah atau tidak. Tapi itu adalah marwah dan muruah dalam agama. Karena khutbah Jumat itu sangat berkaitan dengan sholat. Beda kalau saya ceramah di depan siapapun, itu tidak ada kaitannya dengan tiang agama, sekalipun saya ceramah depan presiden, depan menteri, depan ulama, depan siapapun. Itu yang perlu diperhatikan.
0: Dan khutbah Jumat itu berpengaruh pada sah atau tidaknya sholat
1: Jumatan tadi itu. Jumatan tadi,
0: insyaallah, baik. Wow, saya jadi banyak ilmu Pak Kiai ya.
1: Iya.
0: Ini jadi banyak.
1: Iya, jadi nanti insight. Mila kalau nanti pada satu masa anak laki-laki yang udah besar mau khutbah Jumat, cek lagi.
0: Harus cek lagi.
1: Suruh buka file gapai kemuliaan hari ini.
0: Ya, betul,
1: syarat
0: betul.
1: Rukunnya dan sebagainya.
0: Masya Allah, betul-betul Pak Kiai. Baik, nanti kita akan lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan fikih sholat. Pak Kiai, ini ada pertanyaan tentang mengulang sholat fardu dengan kebutuhan untuk menemani orang lain yang berjamaah. Sebenarnya boleh atau tidak?
1: Hukumnya boleh.
0: Boleh.
1: Itu dasarnya adalah hadis riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini itu setiap hari sholat isyanya selalu dua kali.
0: Setiap hari?
1: Setiap hari. Kenapa demikian? Karena beliau itu hidup di kampung di luar Madinah. Nah, di kampung itu gak ada yang bisa jadi imam. Jadi bacaan mereka itu gak sempurna. Jadi mereka gak ada yang berani untuk jadi imam di isya. Ya, maka Sayyidina Mu'adz ini setiap isya itu harus jadi imam di kampungnya. Tapi pada saat yang sama beliau enggak mau kehilangan kesempatan berjamaah dengan Nabi. Ini bukan karena sholat di Madinah, karena Rasulullah. Mu'adz itu merasa rugi betul kalau saya enggak dekat sama Nabi. Maka setiap hari Mu'adz itu sholat sama Nabi. Gitu loh. Tapi begitu salam, Mu'adz tuh langsung lari ke kudanya. Tapi ngasih tahu sama orang, saya ini bukan yang gak mau ikut Nabi sampai zikir, karena saya ditunggu kampung saya. Maka Mu'adz tuh naik kuda, dia pacu kencang, dia sholat di sana ngimami. Artinya apa? Sholat wajibnya Mu'adz itu sudah gugur. Karena dia kan sudah sholat sama Rasulullah. Nah, tetapi karena di sana tetap kepengen berjamaah dan tidak ada imam di malam hari itu, maka Mu'adz hukumnya sunnah untuk dia mengimami orang-orang tadi. Nah, kalau ada orang yang berpandangan bahwa sholat jamaah itu wajib dan mereka tidak bisa sholat berjamaah kecuali ada imamnya, maka Mu'adz juga tetap wajib untuk memimpin sholat berjamaah dalam pandangan beberapa ulama yang menjadikan sholat jamaah itu syarat untuk sahnya sholat. Kadang ulama, kalau kita mayoritas kan sholat jamaah itu hanya afdol 27 tingkatan di atas sholat sendiri. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Nah, kalau itu dihukum wajib, maka sholatnya Mu'adz itu wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan mengulang sholat yang kedua itu adalah sunnah. Ada guru saya yang juga mempraktekkan gitu. Dia sholat dulu di masjid, ngimami murid-muridnya, kemudian dia pulang mengimami istrinya. Karena istrinya selalu kepengen sholat sama suaminya. Gitu loh. Nah, ada pendapat lain nanti yang mengatakan kalau di masjid itu sudah ada imamnya, sementara di keluarganya itu tidak bisa ke masjid dan ingin sholat berjamaah, maka dia boleh sholat di rumahnya.
0: Mengutamakan
1: itu. Selama tidak mengurangi haknya masyarakat di luar.
0: Oke. Pak Kiai, misalnya konteksnya tadi tuh, sudah sholat berjamaah di masjid, tapi juga ingin mengimami karena mungkin alasannya tarbiyah, ingin kemudian menemani istri dan lain sebagainya. Niatnya itu jadinya sholat wajib atau dia si imam ini niat sholat yang kedua
1: dia
0: ini?
1: Dia sholat mutlak, niat sholat isya. Ya Allah saya usali fardhu isya'i. Ya arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Dan itu bukan hanya jadi imam, nemenin orang. Nih misalnya nih, tapi bukan karena disengaja nih Mila ya. Jadi ada orang nih, biasa berjamaah. Tahu-tahu karena kondisi tertentu, dia ketinggalan jamaah nih. Begitu masuk masjid, sholat sudah selesai semua. Ya, maka dia bilang, wah saya kehilangan jamaah. Maka dia, temannya bilang, ayo saya temani berjamaah. Tetapi yang seperti ini, afdolnya yang jadi imam itu yang belum sholat. Gitu loh. Yang sudah sholat, yang dihukumi sunnah, itu jadi makmumnya. Gitu loh. Walaupun ada ulama mengatakan kan tidak ada persoalan niat imam dengan makmum itu tidak harus sama. Makmumnya sunnah, imamnya fardu bisa saja terjadi. Gitu loh. Tetapi kalau guru saya ngajarin dulu, kalau memang sekedar niatnya membantu teman supaya dapat pahala jamaah, maka yang afdal yang jadi imam itu yang belum sholat. Yang sudah sholat jadi makmumnya.
0: Jadi itu makanya, jadi tidak ada istilah perbuatan yang sia-sia dalam sholat.
1: Tidak ada. Karena niatnya itu adalah mencari, niatnya itu kan fastabiqul khairat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Artinya apa? Semakin banyak amalan yang kita perbuat, itu menjadi semakin baik. Tetapi ada kunci yang terakhir nih yang saya lupa. Dia tidak punya kewajiban lain. Gitu loh. Kalau misalnya nih Mila ya, nemenin temennya nih sholat isya. Tapi dia ada shift kerja jam 8 malam di pabrik misalnya, wajib masuk. Kalau terlambat kena SP1, SP2. Kebetulan dia udah SP2. Kalau dia terlambat lagi SP3 di PHK, keluarganya
0: makan apa nanti?
1: Maka hukumnya nggak sunnah itu. Bisa jadi haram gitu. Kalau cuma sekedar kalau sekedar ya terlambat sedikit dan atasannya enggak apa-apa ya makruh gitu loh.
0: Makanya kemarin saya juga misalnya saya lagi ngajarin anak saya sholat Pak Kiai, yeah. mungkin saya sudah melaksanakan sholat yeah. gitu di masjid. Pulang yeah. saya ngajarin dengan alasan tarbiyah itu yeah, boleh ya?
1: Boleh.
0: Niatkan saja
1: niatnya
0: itu.
1: Niatnya sholat serius, bukan niatnya sholat main-main. Oh, bukan kayak,
0: ya udahlah ini ibu-ibu, yeah. saya niatnya sholat ngajarin
1: sayang.
0: Anak
1: saya. Oh sayang. Sayang. Oh, karena itu punya kesempatan tuh dapat pahala gitu loh.
0: Pahala.
1: Jadi kalau nanti misalnya sudah berjamaah, misalnya nih maghrib ya. Di masjid, pulang kebetulan pelajaran anak-anak pas banget belajar, dengan sholat praktek. Ayo nak kalau gitu praktek. Nah tapi diingat nih Mila, kalau anaknya perempuan, kalau anaknya Mila laki dia harus jadi imam.
0: Okay.
1: Jangan sampai karena kesalahan pendidikan. Saya pernah ketemu sama orang tuh, dia mempersilakan perempuan jadi imam. Saya bilang kenapa? Dia lebih tua. Loh kok begitu? Dulu juga gitu, saya selalu di belakang mama. Kenapa? Mama selalu ngomong, kan mama lebih tua nak, mama imamnya. Nah sehingga tertanam dari kecil, imam itu karena faktor usia. Padahal faktor yang pertama imam itu adalah gender.
0: Walaupun anak masih kecil gak apa-apa, karena masih kecil tetap laki-laki jadi harus belajar jadi imam gitu ya Pak Kiai. Ya?
1: Selama anak itu mumayyiz ya, mumayyiz itu tahu mana najis mana enggak. Artinya dia sholat itu sudah memenuhi semua persyaratan tapi dia belum mukallaf. Gitu, belum mukallaf tadi dia belum baligh gitu. Tapi tahu kalau sholat itu wudhu dulu, bajunya suci, itu tahu inilah jadi makmumnya.
0: Oh Masya Allah, gitu. Ilmu baru jadi... Ya itu tadi ya, ternyata masih banyak yang
1: iya, sering sekali kan ibu-ibu terus sholat main-main tanpa wudu.
0: Ya udah deh yang main-main, padahal sebenarnya kalau diniatkan
1: dia
0: itu.
1: Dia punya kesempatan.
0: Punya kesempatan.
1: Dia dapat mengulang sunnah, sholat dapat pahala sunnah dan dapat pahala mengajarkan anak.
0: Oh, Masya Allah. Luar biasa baik. Pak Kiai kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini terkait.

0: Sholat jamak bagi orang yang tidak sedang safar.
1: Oh iya.
0: Apakah boleh? Nah ini biasa sering terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya, iya. Mayoritas ulama tidak membolehkan. Tetapi ada banyak ulama besar di masa tabi'in, seperti Imam Muhammad bin Sirin, seperti Robi'ah Ar-Ra'i, gurunya Imam Malik bin Anas, berarti ya kakek gurunya Imam Syafi'i ini. Ada banyak ulama itu yang membolehkan, Mila. Berdasarkan riwayat hadis dalam Sahih Bukhari itu. Ya, jadi kalau pemirsa nanti mau dapat keterangannya, supaya saya tidak dianggap mengada-ngada, ini di Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani syarahnya itu Fathul Bari itu mengatakan bahwa boleh menggabungkan dua sholat nih, duhur, asar, maghrib, isya, itu dilakukan oleh Rasulullah dulu di Madinah, menurut riwayat Sayyidina Ibni Abbas, itu min ghairi udhrin wala mator. Gak ada karena hujan, kan ini kan orang yang sholat ke masjid kan, kalau hujan kan wah kayaknya gimana, akhirnya digabungkan dua sholat, ini enggak. Rasulullah itu normal, hanya karena ada pekerjaan tertentu yang membuat Rasulullah itu menjamak dua sholat ini. Walaupun oleh semua mazhab yang empat, hadis itu ditakwil. Ya, ditakwil itu artinya ada tafsir yang berbeda. Ya, bahwa itu tidak berarti Rasulullah itu tidak punya uzur. Tetapi Ibnu Sirin misalnya, Robi'ah misalnya, kemudian ada beberapa ulama yang saya lupa, Imam Ibnu Munzir misalnya dalam Fathul Bari dijelaskan oleh Ibnu Hajar, itu membolehkan. Ya, kalau ada pekerjaan yang sulit untuk dihindari. Nah, tetapi guru saya bilang, ya, boleh kamu lakukan Faiz, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Saya tanya sama guru saya, maksudnya jangan dijadikan kebiasaan itu apa? Karena kata guru saya, hidupmu hari ini itu tidak sama dengan hidupnya Rasulullah. Mungkin di masa itu ada kondisi yang menyebabkan Rasulullah harus menggabungkan dua sholat karena kondisi di masa itu. Misalnya cari air wudhunya sulit. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka digabungkan. Sementara kamu, sesibuk-sibuknya kamu, kamar mandinya di kamar. Airnya terada. Nah, kalaupun itu dipakai, dipakailah untuk sesuatu yang besar. Misalnya apa? Sidang DPR. Tapi untuk kegiatan yang benar, ya. Ini ada satu persoalan yang menyangkut masa depan bangsa. Dan dia berani bersuara berdasarkan nuraninya, bukan instruksi ketua partai ini. Tapi betul-betul nuraninya untuk betul-betul membela kepentingan rakyat misalnya. Kalau dia tinggalkan itu dia khawatir saat terjadinya voting, dia tidak ada, mengakibatkan suara yang mestinya A jadi kalah. Maka kata guru saya, kejadian yang seperti itu boleh dilakukan jamak. Gitu loh. Dikiaskan yang lebih renggang tapi dalam kondisi yang masuk akal, dokter yang sedang menjalankan operasi di rumah sakit. Itu juga boleh melakukan yang namanya jamak. Ya, itu penting banget untuk saya sampaikan. Konotasinya adalah jangan dijadikan kebiasaan. Itu hanya dalam kondisi tertentu yang memang selama ini tidak kita dapatkan dalam literasi fikih, tidak safar, tidak sakit, tidak ada rasa ketakutan. Tetapi ketakutan itu yang berbeda dengan ketakutan di masa lalu. Misalnya kan dulu di masa lalu gak ada anggota DPR kan, di masa lalu tidak ada keputusan, misalnya sedang meeting rapat terkait AMDAL yang saya sebagai pakar lingkungan, kalau saya tidak hadir di situ nanti, jangan-jangan putusannya diapakan, diketok. Nah, yang seperti itu dibolehkan, Mila.
0: Nah, kalau ibu-ibu dengan alasan misalnya udah make up Pak Kiai, kalau mau dihapus lagi repot, nah itu jangan.
1: Itu ya, jangan. Kenapa? Karena untuk memake up ulang kan bukan sesuatu yang sulit. Yang kedua, atau wudhu dulu baru make up-an, gitu loh. Dan itu juga bisa dilakukan, ya. Nah, yang ketiga, milih waktunya lah, Mila.
0: Iya, betul.
1: Jadi jangan milih kegiatan tuh maghrib.
0: Mepet-mepet.
1: Ya kegiatannya isya saja. Kalau pengantin habis isya baru pakai. Kan waktunya panjang. Atau nanti bikin acaranya itu pagi. Kan duhurnya sudah selesai, bisa dihapus lah make up-nya.
0: Oke, baik. Menarik sekali pembahasan kita pakai. Kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa Gapai Kemuliaan masih akan kembali selain satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini seperti biasa Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk Pak Kiai datang dari seorang hamba Allah. Beliau meminta untuk identitasnya tidak disebutkan. Kita akan langsung bacakan pertanyaannya. Pak Kiai, saya pernah menemukan emas di jalan lalu saya jual karena kebutuhan. Belakangan ada orang yang saya kenal merasa kehilangan. Saya merasa berdosa dan ingin mengembalikan.
1: Ya.
0: Tetapi bingung caranya. Kini saya berusaha membantu orang tersebut sedikit demi sedikit sambil berdoa agar Allah menerima niat saya untuk mengganti nilainya. Amin. Apakah di akhirat nanti saya masih akan dimintai pertanggungjawaban?
1: Ya. Ini sebelum menjawab, ini saya ingin memberi mukadimah penting dulu.
0: Silakan.
1: Kalau kita menemukan apapun di jalan, itu jangan dianggap sebagai rezeki, gitu loh. Itu justru amanah. Ini penting banget gitu. Jadi kalau kita menemukan sesuatu, itu kita tanya dalam hati kita, kenapa kok barang ini ditakdirkan ketemu dengan saya? Itu seakan-akan nikmat dari Allah, tapi bukan nikmat untuk saya gunakan. Nikmat dari Allah untuk saya belajar memegang amanah. Ini kan dalam fikih namanya rukotoh, barang rukotoh, temuan. Iya. Barang temuan itu ketika saya memilih untuk mengambil, menjaga, maka yang pertama harus saya ingat-ingat ini. Kalau itu emas berapa gram? Berapa karat misalnya, bentuknya apa, kalau bentuk itu nanti berpengaruh kepada harga. Kalau dompet misalnya, saya harus betul-betul mengerti tentang barang yang saya temukan. Kemudian i'rifasanah, kata Nabi suruh diumumkan sampai setahun. Gitu loh. Ini kan berarti ada tanggung jawab untuk menjaga dalam rentang waktu yang paling, yang panjang selama satu tahun gitu loh. Nah, kalau kemudian Anda tidak melakukan itu, begitu nemu langsung dijual. Ini kan berarti ada keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan milik kita. Maka ini hukumnya menjadi haram. Karena dari awal dia temukan, dia tidak melakukan prosedur itu gitu loh. Tetapi dia langsung jual untuk memenuhi kebutuhan yang dia katakan tadi. Oke, ini namanya godaan setan. Nah, setelah tergoda, datang bisikan malaikat misalnya. Ya, bisikan malaikat itu bisa dengan cara yang berbeda-beda. Bisa penyesalan dalam hati, atau ketemu dengan orang yang kita cintai, kita sayangi, kita baik dengan dia, tiba-tiba dia cerita, saya kemarin jatuh cincin saya. Dia tahu, ini kayaknya cincin yang saya temui kan. Maka ketiga bagian dari taubat dia, dia punya keinginan untuk kembalikan kan. Nah, niatnya itu sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, adapun caranya itu nanti beragam pandangan ulama. Ada ulama yang super ketat nih. Kalau yang namanya harta orang, ya harus ngaku. Maaf ya, saya dulu yang menemukan dan saya manfaatkan untuk ini. Ya, dia harus ngomong kayak begitu. Nah, yang sebagian ulama mengatakan, enggak. Allah itu yuhibbus sitra. Allah itu juga ingin kok menutup aib dari hamba-hambanya. Maka yang perlu dilakukan adalah mengembalikan dengan cara apapun, tetapi nilainya Mila itu harus sama. Jangan sampai dengan bahasa misalnya saya nemu emas 10 gram. Kalau sekarang emas itu 2 juta, maka dia punya beban 20 juta. Nah, 20 juta ini harus terpenuhi. Nah, kalau dia kemudian membantu misalnya, ngelihat nih, tapi bukan sekedar memberi sesuatu yang orang itu gak mau. Misalnya gini Mila, orang yang kehilangan emas itu, dia tahu emas ini sebagai tabungan. Lalu tiba-tiba diajak makan nasi padang misalnya setiap apa break kantor, padahal dia gak harus juga makan nasi itu. Maka ini kata guru saya, ini tidak termasuk mengembalikan. Tetapi mengembalikan itu yang dia tahu bahwa pengembalian itu memang dia butuhkan. Misalnya kalau 20 juta dia tahu nih temennya sedang butuh apa misalnya. Oh ternyata butuh uang untuk bayar kuliah misalnya. Maka dia katakan secara bohong, saya ini kemarin nemu apa dapat hadiah dari orang. Orang itu ngasih hadiah saya sambil berpesan, ini bisa gak kalau kamu punya teman yang lagi sekolah untuk dibantukan kepada uang kuliahnya. Maka boleh. Dan yang paling penting, kalau orang itu berterima kasih, nggak boleh kemudian dibesar kepala. Terus dia makasih ya, misalnya Mila yang ambil ya, makasih ya Mila gini-gini. Oh nggak boleh, Mila harus katakan, jangan-jangan itu bukan saya. Itu semuanya karena Allah. Nah kalau yang seperti ini dilakukan dengan niat yang tulus, kata guru saya, insya Allah itu sudah bagian dari perbuat taubatan.
0: Boleh jadi ya?
1: Boleh, ya. Tapi jangan asal ngembaliin. Ya, tahu-tahu dia punya motor, yang teman itu juga gak butuh sama motor. Motor saya ini kalau di appraisal harganya 20 juta. Nih motor buat kamu
0: aja deh.
1: Padahal ini gak butuh-butuh amat. Atau nanti ketika dia jual, nilainya malah kurang. Kan dia gak butuh motor itu. Motor itu memang kalau dijual kan 20 juta orang. Tapi kalau 20 juta rupiah, tapi kalau sudah di tangan dia, dia gak butuh motor, kan dia harus jual tuh. Ternyata lakunya cuma 15 juta. Maka 5 jutanya tetap haram. Gitu loh. Karena dia tidak membutuhkan itu. Maka konsepnya, ini hati-hati banget dalam fikih ini. Artinya 20 juta itu memang manfaatnya sama dengan 20 juta cincin tadi. Gitu loh.
0: Dan tadi di satu sisi kita tidak perlu membuka aib kita ya Pak.
1: Iya. Tapi kita perlu menjaga amanah itu sesuai dengan ukurannya. Ukuran dan manfaatnya.
0: Pak Kiai, saya tertarik ketika misalnya ini diumumkan dalam waktu setahun nih ketika kita menemukan barang teman Pak Kiai. Ini kalau di era sekarang berarti ya cara kita seperti apa Pak Kiai?
1: Tergantung.
0: Misalnya di media sosial misalnya atau apa begitu.
1: Iya, di media sosial. Kalau dulu ulama sesederhana di mana barang itu ada. Misalnya hilangnya di masjid, ya tinggal diumumin di masjid itu. Gitu loh. Itu sudah memenuhi dan kriteria itu. Kalau sekarang ya di era media sosial itu paling mudah lah, bikin aja status WhatsApp. Iya kan? Walaupun itu orang tidak terhubung kepada saya, tapi kan ada sekian orang yang terhubung dengan status saya. Tinggal saya bilang, saya menemukan barang. Nih, tapi nggak boleh ketika diumumkan secara detail. Nanti moral hazard, gitu.
0: Iya, nanti ada orang ngaku-ngaku
1: iya, misalnya. Hanya menyebutkan, saya menemukan perhiasan emas sebanyak 20 gram misalnya. Yang lokasinya bentuknya misalnya cincin. Nggak boleh ditulis cincin. Karena kalau ditulis cincin nanti semua orang ngaku, itu cincin saya. Nah, ketika orang datang, kan kita bisa cross-check. Memang perhiasannya apa? Kalung. Oh, bukan itu, saya nggak nemu kalung. Gitu aja. Gitu. Bukan itu, gitu. Untuk menjaga moral hazard, kalau dijelaskan banget, ya percuma kan orang akan datang, iya ini punya saya, gitu, dan sebagainya. Gitu.
0: Tapi Pak Kiai kan kadang-kadang kalau barang temuan itu nilainya kan ya bisa beragam. Ada batas minimum, maksudnya kalau misalnya kita nemu uang, misalnya 50 ribu atau 100 ribu, apakah itu berlaku juga?
1: Iya, kembali kan. Nah, yang repot itu, kalau yang nilainya bergerak, emas misalnya, ya, waktu kita temuin, itu harganya Mila 2 juta.
0: Iya.
1: Begitu kita tobat, harganya 3 juta. Udah
0: 3 juta, bisa 4 juta.
1: Itu namanya doman, gitu. Itu ketika dia udah meniat untuk mengambil, gitu loh. Beda nih Mila, kalau kemudian, ini ya, barang itu sudah setahun tuh gak ada yang
0: nyari
1: gitu loh. Kemudian dia pakai untuk bermanfaat atau ya orang tinggal mengembalikan apa yang tersisa. Tapi kalau itu terus dia memang dari awal ketemu dia langsung miliki, itu dia harus bertanggung jawab. Nah yang repot itu kalau fluktuasi nilainya gitu loh. Kalau lebih rendah gak masalah. Kalau dua ditemuin 2 juta sekarang 1 juta itu gak masalah. Tapi bagaimana kalau itu dulu 2 juta
0: sekarang bisa
1: sekarang lebih 3 juta. Sementara itu barangnya memang yang niatnya investasi. Beda kalau makanan loh ya. Ini para pemirsa, kalau nemu makanan beda.
0: Kalau nemu makanan ya
1: kan basi kalau ditunggu setahun.
0: Boleh berarti kita berikan ke orang lain atau kita konsumsi Pak Kiai?
1: Iya kita konsumsi juga boleh. Gitu, tapi diumumkan dulu pada batas yang wajar. Bukan setahun. Tapi bukan berarti nemu jeruk. Enggak. Tapi ini ada yang kehilangan jeruk gak sih? Ya dalam waktu nanti daripada
0: busuk. Halal ya berarti kan. Oke, berarti tadi misalnya emas setelah 1 tahun misalnya tidak ada kemudian ini, kalau kita jual itu halal Pak Kiai berarti hartanya untuk kita ya?
1: Iya. Kalau nanti datang,
0: sudah lewat batas waktunya?
1: 1 tahun, ya kalau masih ada barangnya kembalikan. Kalau barangnya sudah dimanfaatkan selesai.
0: Oke, paham. Wow, itu cara kehati-hatian ya?
1: Kehati-hatian.
0: Masya Allah. Pak Kiai tidak terasa ini pembahasan kita luar biasa menarik, sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, jadi Rasanya waktu cepat berlalu, Pak Kiai. Ya. Sekali lagi terima kasih, jazakallah khair ilmunya hari ini, Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi, mendalam, terpercaya.
1: Dan kami sudah menyiapkan sejumlah informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Beni Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Diduga menjadi korban investasi bodong, ratusan emak-emak di Ternate, Maluku Utara mengamuk meminta uang mereka segera dikembalikan.
0: Sementara itu, rumah pasangan suami istri di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Banten digeruduk warga lantaran terus-menerus menyiramkan air kotor ke jalan.
2: Video amatir memperlihatkan sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi bodong mengamuk di pelabuhan Feri Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara pada Kamis sore. Mereka yang mengaku menjadi korban merasa kesal lantaran dibohongi. Mereka pun meminta agar uang yang sudah disetorkan segera dikembalikan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pendataan terhadap korban maupun kerugian yang dialami.
3: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti itu.
4: Berapa korban yang melapor?
3: Untuk korban kami masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban ke sini, jadi kan masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
2: Hingga Kamis malam, ratusan korban yang didominasi emak-emak ini kembali mendatangi Polres Ternate. Pemilik investasi dengan nama usaha Zahra Berkah dan sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Rumah pasangan suami istri berinisial A dan Y di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini digeruduk warga pada Selasa 15 September. Sejumlah polisi di lokasi dibuat kewalahan menahan warga yang coba merangsek masuk ke dalam rumah untuk menemui pasangan suami istri tersebut. Kamis sore polisi mengatakan kekesalan dipicu aksi Pak Sutri yang kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman saat warga melintas untuk sholat maghrib ke masjid. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 5 tahun sejak 2021 ini membuat kekesalan warga memuncak dan mendatangi rumah Pak Sutri ini. Warga pun meminta A dan Y untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.
5: Kemarin itu mungkin puncaknya mungkin ya, kalau dilihat dari emosi masyarakat. Sebelumnya kan sudah ada mediasi juga kan pada bulan Mei 2026. Di sini keterangannya sih diduga itu air dari bekas apa ya, memandikan binatang.
2: A dan Y pun bersedia meninggalkan rumah mereka, namun polisi masih berjaga di lokasi dan rumah Pak Sutri itu diberi garis polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sepatu di Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis siang. Tiupan angin kencang dan cuaca panas membuat api cepat membesar, membuat 4 gudang dalam pabrik terbakar. Kuat dugaan api berasal dari percikan api saat pengelasan.
0: Sementara itu di Bogor, kebakaran melanda sebuah warteg Kamis siang. Kebakaran disebabkan kebocoran pada selang gas saat pegawai sedang memasak. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pengunjung panik berhamburan.
2: Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik sepatu di Desa Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. 4 gudang penyimpanan bahan baku dan produksi sepatu ludes terbakar. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang mempercepat penyebaran api hingga membakar habis bangunan gudang dan isinya. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat panik karyawan yang langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sebagian karyawan berusaha mengevakuasi bahan-bahan dan peralatan pembuatan sepatu. 8 unit mobil PMK dan 1 water cannon dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh percikan api dari aktivitas pengelasan yang menyambar tumpukan karton.
6: Pertama itu dari sebelah las api gavalum.
7: Oh, ada pekerjaan?
6: Ada pekerjaan.
7: Perbaikan gitu ya?
6: Perbaikan.
7: Oh, dari berasal dari percikan api las?
6: Iya.
7: Tadi ada pekerjaan di sini?
6: Ada.
7: Terus karyawan langsung kabur semua atau gimana?
6: Sudah kabur semua, langsung keluar semua.
8: Bantu.
2: Pengunjung sebuah warteg di Gunung Batu, Kota Bogor, Kamis siang panik berhamburan saat api tiba-tiba muncul dari ruang masak. Kobaran api berasal dari semburan gas LPG yang bocor pada selang regulatornya. Beruntung kobaran api terkendali usai tim damkar dan relawan tiba cepat di lokasi. Dari pemeriksaan petugas, kobaran api diketahui berasal dari semburan di bawah kompor saat pegawai hendak memasak.
8: Lagi masak semua, lagi pada masak. Emang
9: regulatornya copot atau gimana?
8: Regulator ya copot. Langsung itu yang masih di pampet itu aja.
2: Beruntung tidak ada korban jiwa, namun hidangan masakan dan perabotan warteg rusak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah padatnya kota Surabaya, ada sebuah kampung yang kehidupan warganya berdampingan dengan lalu lalang kereta api. Di sekitar permukiman ini bahkan terdapat lebih dari satu jalur kereta.
1: Bagi sebagian orang, suara dan getaran kereta mungkin akan mengganggu. Namun bagi warga di kampung ini, bunyi kereta sudah menjadi bagian dari keseharian. Seperti apa kesehariannya? Berikut informasinya dalam Metropolitan.

0: Di antara suara gemuruh kereta api, getaran yang merambat ke rumah dan debu yang terbang, warga Kampung Gembong 2 DKA Kelurahan Kapasari, Genteng, Surabaya tetap menjalani kehidupan. Ada yang lahir dan besar di sini, ada pula yang datang dari Madura, Gresik, Lamongan, dan daerah lain. Mereka datang dengan cerita masing-masing, namun memiliki alasan yang hampir sama menjadi tempat tinggal yang terjangkau di kota. Uniknya, permukiman ini diapit dua jalur kereta api. Satu rel di bagian bawah dilintasi kereta penumpang dengan jarak waktu yang relatif singkat, sementara di bagian atas jalur dilintasi kereta barang dengan frekuensi yang lebih jarang.
1: Begitu mendengar suara tanda peringatan dari kereta api, kami bergegas mencari titik aman sambil menahan suara bising dan debu yang berterbangan. Itu bagi kami yang hanya datang beberapa jam ke kampung ini. Tapi bagi warga di sini, suara itu menjadi semacam penanda waktu. Mereka tahu kapan kereta datang hingga akhirnya kembali hening.
0: Salah satu warga yang sudah akrab dengan suara kereta adalah Nur Hasanah. Puluhan tahun ia sekeluarga tinggal di kampung ini karena keterbatasan ekonomi. Baginya, memiliki tempat tinggal sendiri meski kecil lebih memungkinkan ketimbang harus membayar kontrakan atau indekos. Dari rel, rumah Nur berjarak kurang dari 2 meter.
1: Satu, dua. Rumah Bu Nur berjarak tak sampai 2 meter dari rel. Saat kereta api melintas, saya merasakan getaran dan suara yang bising. Tapi di sini, Bu Nur tetap beraktivitas tanpa rasa takut, bersiap untuk melangkahkan kaki, mengais rezeki.
2: Bu, kali ini bikin berapa martabak?
3: 70.
0: Menyusuri rel di bawah terik matahari, Nur menjajakan martabak mie seharga Rp2.000. Dari berjualan, ia mendapat penghasilan Rp125 sampai Rp150.000. Tapi itu tidak setiap hari. Jika

0: buat makan, buat bayar ini kurang, apalagi anaknya sekolah.
1: Di RT 8, salah satu RT di Kampung Gembong 2 DKA, sekitar 300 kepala keluarga tercatat tinggal. Kereta sudah menjadi bagian dari cerita hidup warga. Di antara rel atas dan bawah, mereka membangun rumah, mencari nafkah, membesarkan anak, dan menjaga satu sama lain. Bagi warga Gembong 2 DKA, tinggal di tengah kota tak selalu tentang tempat yang sempurna, tetapi tentang menemukan ruang untuk bertahan hidup. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Viral di media sosial, seorang wanita terjungkal usai ditendang seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
1: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam.

0: Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
4: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, panggilan jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
5: Sejumlah aksi pencurian kembali terekam mata kamera. Di Boyolali, Jawa Tengah, pencuri sepeda motor sempat terjatuh sebelum berhasil membawa kabur motor incaran.
6: Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang pria mencuri parfum di toko kelontong saat tengah membeli gas LPG 3 kg. Usai videonya viral, pelaku mendatangi korban dan meminta maaf secara langsung.

Kamera CCTV merekam seorang pria dengan mengendarai sepeda motor mendatangi restoran siap saji di Jalan Wahidin, Kota Pasuruan yang sedang tutup pada Rabu pagi. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung nekat mengangkut besi penutup selokan ke atas sepeda motornya meskipun berat. Usai berhasil mengangkat besi berukuran 1 meter itu, pelaku pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, pemilik restoran berencana melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mengincar sepeda motor di tepi jalan Solo Boyolali, Jawa Tengah. Dengan mengenakan sarung dan membawa ransel, pria ini awalnya berjalan kaki lalu duduk di depan toko sambil mengamati situasi. Tak berselang lama, pelaku kembali dan langsung mengarah ke salah satu motor. Pelaku pun memakai helm lalu mendorong motor mundur. Pelaku sempat terjatuh saat mencoba menaiki motor, namun ia kemudian bangkit dan bergegas membawa kabur motor ke arah Boyolali. Aksi pencurian baru diketahui pemilik motor saat hendak membeli makan siang. Korban bersama rekan-rekannya kemudian memeriksa CCTV dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Teras. Masih dari Boyolali, CCTV juga merekam aksi komplotan pelaku pencurian saat memasuki sebuah gudang mebel di daerah Nogosari. Pelaku sengaja membuka gerbang untuk memasukkan mobil pickup dan menguras sejumlah peralatan di dalam gudang. Untuk memuluskan aksinya, penjaga gudang dikunci dari luar sebelum barang hasil curian diangkut. Dalam aksi ini, 5 mesin dicuri dan dijual ke pasar besi tua dengan hasil sekitar 20 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 3 tersangka di Kota Surakarta. Polisi menyebut sejumlah pelaku merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sebotol parfum saat membeli gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat penjaga warung mengambil LPG, pelaku memasukkan sebotol parfum ke dalam kantong celananya. Video pencurian ini lantas diunggah pemilik warung.

0: arung ke media sosial. Setelah videonya viral dan identitasnya diketahui, pelaku akhirnya dipertemukan polisi dengan pemilik warung di Mapolsek Srengat. Pelaku pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Dalam mediasi, pelaku pun bersedia membayar sebotol parfum yang telah ia curi. Pelaku dan korban pun sepakat untuk berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pencurian ini ke jalur hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, seorang wanita terjungkal usai ditendang oleh seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
2: Sementara itu di Riau, 8 orang tersangka sindikat pembuatan surat izin mengemudi atau SIM palsu dibekuk polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Video CCTV merekam aksi dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita di pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Korban yang sedang mengantri di kedai bakso tiba-tiba ditendang oleh seorang pria dari belakang hingga terjatuh. Video itu pun menjadi viral di media sosial. Polisi kemudian memeriksa CCTV dan sejumlah saksi serta mengidentifikasi pria berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku. Meski korban belum melapor, namun pada Kamis siang polisi menyelidiki identitas dan motif pelaku.
4: Motornya bang ya, ini diambil rombongnya bang ya. Mana karya?
3: Seorang pria berinisial AI ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di salah satu toko sembako di Desa Karya Makmur, Lampung Timur. Sebelumnya pelaku juga telah lebih dahulu membeli rokok di toko lain. Pemilik toko yang curiga langsung mengejar pelaku dan mendapatinya berbelanja di toko sembako yang tidak jauh dari toko korban. Pelaku pun kemudian langsung ditangkap warga. AI kedapatan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 dan mengaku membuatnya bermodal video tutorial YouTube. Dari pengakuannya kepada polisi, pada Kamis selama 2 bulan, AI telah mencetak 8 lembar uang palsu. Ia pun kini kembali berhadapan dengan hukum sebagai residivis kasus serupa. Tim unit Reskrim Polres Siak meringkus sindikat pembuat SIM palsu yang beroperasi di Riau dan Kepulauan Riau. 8 tersangka ditangkap dan hampir 500 SIM palsu diduga telah dicetak serta beredar. Para pelaku menawarkan SIM C, SIM A hingga SIM B2 umum melalui media sosial tanpa tes teori dan praktik. Tarifnya mulai Rp550.000 hingga Rp1.700.000. SIM palsu dibuat dari kartu SIM bekas dengan identitas yang diganti. Praktik ini diduga sudah berlangsung 6 bulan. Dikonfirmasi pada Kamis, kasus terungkap berawal dari informasi masyarakat. Selain mengamankan para tersangka, sejumlah SIM yang diduga palsu serta kartu SIM bekas turut disita. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur menyalurkan bantuan untuk korban gempa Flores di Pulau Palue.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
2: Aku mau ciptain nih pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
3: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
4: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
11: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Seorang sopir angkot di Depok nekat naik ke atas kap mobil usai kendaraannya diduga tersenggol oleh mobil pribadi.
1: Sementara itu sebuah truk menabrak mobil pickup dan 5 motor setelah mengalami remblong di jalan menurun di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Akibat kejadian ini satu orang meninggal dunia.
0: Tak terima angkotnya disenggol, seorang sopir angkot nekat naik ke atas kap sebuah minibus di pertigaan Jalan Tole Iskandar Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis. Dalam video yang beredar di media sosial, sopir tersebut berusaha menghentikan laju kendaraan.
2: Dia katanya nyenggol apa gitu, nyenggol angkot katanya. Di angkotnya berhenti di situ tuh, di depan. Bukan mata ke dirinya itu di situ. Dia butuhin angkot tuh terakhirnya, disuruh berhenti, mobil sedannya, itu yang berhenti. Dan itu aja, kok pas berhenti gak tahu lagi tuh.
0: Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan pengendara lain hingga arus lalu lintas di sekitar jalan raya sempat terganggu. Setelah berhasil dihentikan, pengemudi minibus kemudian diamankan oleh warga di sekitar lokasi untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebuah truk menabrak mobil pickup dan 5 motor setelah mengalami remblong di jalan menurun di Desa Kucialit, Kecamatan Kucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Kamis petang. Truk kemudian oleng dan menabrak warung serta sejumlah kendaraan di depan rumah warga yang menggelar hajatan pernikahan.
3: Sehingga mengakibatkan beberapa korban. Yang pertama satu MP, satu luka berat, yang 4 luka ringan, 2 menyusul luka ringan. Jadi total luka ringan.
0: Korban merupakan para tamu undangan yang menghadiri hajatan pernikahan. Para korban pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dan kini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Lumajang. Tim Liputan, CNN Indonesia. Warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kebutuhan pokok untuk korban gempa Flores di Pulau Palue.
1: Sementara itu kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan melumpuhkan aktivitas penerbangan di Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Warga Desa Pululera, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak gempa Flores di Desa Rokirole, Pulau Palue, Kabupaten Sika pada Kamis sore. Bantuan yang dibawa dari kaki Gunung Lewotobi laki-laki ini melewati jalur darat dan menyeberang menggunakan kapal feri dari pelabuhan Kewa Pante menuju pelabuhan Kerica Palue dengan jarak tempuh kurang lebih 5 jam. Bantuan kemudian dibawa menggunakan 2 unit pickup menempuh perjalanan kurang lebih 7 km menuju ke lokasi pengungsian gempa Flores di Desa Rokirole. Jalan yang menanjak dan rusak menyebabkan pickup yang bawa bantuan tidak kuat menanjak sehingga harus didorong. Bahkan bantuan seperti beras harus diturunkan terlebih dahulu agar mobil bisa menanjak. Kabut asap pekat dan tebal di kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis pagi membuat aktivitas penerbangan di Bandara APT Pranoto terganggu. Sejumlah maskapai penerbangan terpaksa menunda atau bahkan mengalihkan keberangkatan melalui Bandara Sultan Haji Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan jarak pandang terbatas terjadi sejak Rabu sore. Dan hingga saat ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan operasi modifikasi cuaca untuk melakukan mitigasi bencana dan mempercepat intensitas hujan di Kalimantan Timur. Ratusan layangan berbagai ukuran memeriahkan Festival Angin Timur di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Kamis siang. Tak sekedar menjadi ajang hiburan, festival ini juga digelar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan layang-layang tradisional khas suku Mandar kepada generasi muda. Ratusan warga dari berbagai daerah datang untuk meramaikan festival layang-layang ini. Meski harus bermain di bawah terik matahari, tak menyurutkan semangat peserta untuk menerbangkan layang-layang. Antusiasme serupa juga terlihat dari para penonton. Mereka memadati area persawahan yang menjadi lokasi pelaksanaan festival. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah layang-layang yang memiliki ciri khas ekor menyerupai rumbai. Untuk menerbangkannya dibutuhkan kerjasama setidaknya 2 orang. Satu orang bertugas memegang dan mendorong layang-layang. Pemain lain menarik tali senar hingga layang-layang berhasil terangkat ke udara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, 5 buah skoci yang diduga merupakan bagian dari KM Virgo Transport 8 ditemukan terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengambil 31 sampel DNA dan menerima 70 data antemortem dari keluarga korban.
5: Lima skoci terdampar di Pantai Gantingan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada 16 September lalu. Skoci-skoci ini pertama kali ditemukan oleh petugas penjaga Taman Nasional Tanjung Puting Seruyan. Kepala Desa Sungai Perlu Siti Halisa mengatakan pihaknya langsung meneruskan informasi tersebut kepada Polairut Polres Seruyan.
6: Pihak dari Polairut bersama pemerintah Desa Sungai Perlu mencek langsung ke lokasi tersebut. Dan dibenarkan bahwa di sana ditemukan 5 buah skoci tanpa ada korban, di mana diduga sebuah skoci tersebut adalah sementara diduga milik KM Virgo Transport 8 karena ada beberapa tanda pengenal.
5: Dari hasil pemeriksaan, pada badan skoci terdapat tanda dan tulisan yang menunjukkan identitas KM Virgo Transport 8. Untuk sementara, 5 skoci tersebut akan diamankan dan dipindahkan dari Pantai Gantingan menuju Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Sementara itu, pada hari kelima pencarian korban KMP Virgo Transport 8 Kamis 17 September 2026, sejumlah keluarga masih menunggu kabar orang terdekat mereka di posko terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Irma, salah satu keluarga korban, datang dari Boyolali, Jawa Tengah untuk memberikan informasi data antemortem mengenai ciri-ciri suaminya yang bekerja sebagai ABK. Suami Irma diketahui baru bekerja sebagai ABK sekitar 2 minggu. Komunikasi terakhir keduanya terjadi pada 12 September, sekitar pukul 9:30. Saat itu suaminya sempat melakukan video call dan pamit untuk berangkat. Informasi mengenai musibah kapal baru diketahui keluarga dari pihak perusahaan. Namun hingga kini Irma mengaku belum mendapat pendampingan atau fasilitas dari pihak perusahaan.
7: Sampai sekarang belum
8: dihubungi sama sekali.
7: Cuman terakhir kemarin mengabarkan kalau terjadi
8: cuaca. Itu informasi dari perusahaan kapal. Iya.
5: Meski telah memasuki hari kelima pencarian, Irma masih menunggu kabar tentang keberadaan suaminya. Ia berharap proses pencarian segera membuahkan hasil. Hingga Kamis siang, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengambil 30 sampel DNA dan menerima 70 data antemortem dari keluarga korban. Pengambilan sampel DNA dilakukan dengan metode swab bukal atau sampel dari bagian dalam pipi. Petugas memprioritaskan sampel dari keluarga kandung untuk membantu proses pencocokan identitas korban.
9: Untuk data nanti kita kerjasama dengan di DVI-nya Banjarmasin. Kebetulan juga ada data yang sama dari Banjarmasin, jadi nanti kita sering cross-check sama tukar-tukar data dari Banjarmasin.
5: Data antemortem yang diserahkan keluarga juga perlu dilengkapi sejumlah informasi pendukung, diantaranya KTP atau KK korban, foto terbaru, foto yang memperlihatkan gigi, serta informasi pakaian terakhir yang dikenakan. Keluarga juga diminta menyampaikan ciri khusus korban seperti tanda lahir, bekas operasi, implan atau pen, hingga tato. Dari data keluarga akan dicocokkan dengan data postmortem untuk membantu memastikan identitas korban dan memberikan kepastian bagi keluarga yang masih menunggu kabar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim gabungan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10 tanggal 17 September 2026.
1: Operasi dihentikan tanpa menemukan jejak ke-8 orang korban maupun objek kapal.
10: Ini adalah Kampung Pagedongan di Carita Pandeglang, Banten. Di dermaga inilah tempat pertama kali kapal berjenis speedboat Abu Padatu 1 berangkat ke area perairan Selat Sunda ke sekitar Gunung Anak Krakatau. Kapal itu membawa 5 orang jurnalis dan 3 orang anak buah kapal yang berangkat pada 7 September pukul 2 siang. Pada sore harinya mereka dikabarkan hilang kontak dan keesokan harinya operasi SAR pencarian terhadap 8 orang tersebut dimulai.
5: Tugas gabungan pencarian dan penyelamatan terdiri atas Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Perairan dan Udara. Petugas menurunkan pasukan dan alat utama selama 7 hari operasi dan 3 hari perpanjangan. Pencarian dilakukan dengan 3 jalur, melalui laut, udara, hingga penyisiran jalur darat. Pada hari terakhir 17 September, pencarian dimaksimalkan dengan luas pencarian 8.509 mil laut persegi hingga Pulau Enggano dan pesisir Bengkulu. Namun hingga hari terakhir tidak ditemukan objek maupun korban pada seluruh sektor pencarian. Pihak keluarga korban sempat terlihat emosional saat mendengar kabar hasil operasi masih nihil. Mereka berharap operasi masih dapat diperpanjang.
11: Gubernur, saya mohon untuk proses pencarian ini dapat diperpanjang kembali. Saya berharap proses pencarian panjang dan lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin memang sebelumnya sudah sangat maksimal, tapi izin mungkin ada beberapa wilayah atau pulau yang belum tersentuh, Pak. Izin. Itu mungkin dapat menjadi evaluasi untuk proses pencarian untuk penambahan kembali, Pak. Karena kami dari pihak keluarga sangat berharap dan yakin mereka pasti bisa ditemukan.
5: Namun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dan operasional, operasi pencarian harus dihentikan.
12: Setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan. Namun, bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru yang bisa dibuka kembali proses evakuasi atau upaya evakuasi.
5: Dengan ini operasi pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan kantor SAR serta unsur masyarakat setempat. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
0: Beralih ke informasi lain, penggemar olahan kambing silahkan merapat. Kali ini kami punya menu tersembunyi di pedesaan Purbalingga, Jawa Tengah. Namanya gulai kambing.
1: Daging kambing dimasak secara tradisional hingga dagingnya empuk dan manis gurih dan disantap bersama kuah terpisah dengan cita rasa khas yang bikin nagih.
13: Aduh, aduh, aduh, aduh.

0: Kalau main ke Purbalingga, salah satu kuliner ikonik yang wajib dicoba adalah gulai Melung Buhadi dengan olahan daging kambing tradisionalnya. Uniknya, daging di sini dimasak kering dengan rasa manis, lalu kuah gulainya disajikan terpisah. Selain daging, olahannya juga sangat lengkap. Mulai dari dengkil atau kaki kambing, tulang iga, tulang belakang, tulang ekor, kulit, sampai kepala kambing. Kuliner gulai Melung ini bisa ditemui di Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanannya sekitar 30 menit dari kota Purbalingga atau sekitar 1 jam dari Purwokerto.
1: Ini masuk ke wajan.
2: Oh, langsung ke wajan ya, direbus.
1: Direbus.
2: Nah, ini dari tempat tadi langsung.
1: Oh, belum dipotong-potong ya, Pak ya?

0: Jadi dari
1: habis motong,
0: dagingnya diambil langsung dibawa ke tempat ini, Pak.
2: Perebusan awal ini hanya berlangsung sekitar 10 menit. Tujuannya agar daging menjadi lebih kaku dan mudah dipotong. Tiriskan dulu sebentar daging dan setelah dingin lanjutkan caca atau potong kecil-kecil. Tahap ini akan membuat bumbu nanti dengan mudah meresap. Kalau sudah selesai dipotong, daging lalu ditakar 2 kg per wadah. Begitu racikan bumbu siap, daging potong langsung dimasukkan ke dalam wajan raksasa. Proses memasak juga butuh waktu ekstra sabar, sekitar 1-3 jam agar bumbu benar-benar empuk dan meresap.
0: Ini daging yang tadi, ya. Sekitar 17 kilo itu langsung masuk ke sini ya?
3: Ya, langsung masuk.
0: Wow. Aduh. Nah, ini dagingnya sama bumbunya sudah jadi satu, ini tinggal diluruskan ya.
2: Setelah daging dan bumbu menyatu, wajan kemudian ditutup rapat-rapat. Nah, yang keren adalah cara masak di sini masih tradisional menggunakan kayu bakar. Tiap 30 menit, daging harus diaduk dan dibalik supaya matang dan empuknya merata. Cita rasa gulai melung memang selalu dijaga. Daging matang kering dengan sentuhan manis bersama kuah yang terpisah jadi ciri khas. Sementara untuk bagian balungan seperti iga, ekor, dan sumsum dibuat kuah gulai bergaya santan gurih. Asal jangan kebanyakan ya, bisa bikin pusing nanti.
0: Bagi Anda yang kebetulan lewat wilayah Purbalingga atau Banjarnegara, ini bisa menjadi tujuan untuk singgah menikmati olahan kambing gulai melung. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
4: Usai jeda, kami akan mengajak Anda ke Kota Kembang untuk mencicipi olahan pizza dengan topping unik.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Rumah Atma Brata menerima mereka yang sering dilupakan. Para lansia hingga penyintas gangguan jiwa dari keluarga prasejahtera. Mereka dirawat dengan kasih oleh Bruder Petrus Partono yang percaya pelayanan bukan soal uang, tapi soal kemanusiaan.
1: Semua orang berharga dan punya bagian-bagian yang berguna untuk kehidupan ini dan orang lain.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Panggilan Jiwa di Atma Brata, Minggu 20 September jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Ya.
5: Dia selalu high call.
6: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
4: Ya, kalau begini
6: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
13: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Jualan bukan soal gengsi, tapi soal berani mandiri. Seperti tiga Gen Z ini. Mario, lulusan universitas di Beijing yang memilih berjualan pecel lele.
14: Aku mau cipta ini pecel lele pinggir jalan yang bersih dan juga murah.
0: Melati, mantan member JKT48 yang terjun ke bisnis kuliner nasi bakar, ayam, dan bebek.
15: Jadi karena aku suka, aku berani jual.
0: Dan Rijal, mahasiswa yang jualan sayur, bahkan punya usaha penjualan sayur online.
16: Jauh ini gak ada gengsi sama sekali ya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 20 September jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Pizza dikenal sebagai kuliner khas Italia yang tersohor karena kelezatannya. Nah, kini olahan pizza banyak dikembangkan dengan topping unik dan proses pembuatan yang menarik sehingga semakin diburu para pecinta kuliner.
1: Kami akan mengajak Anda ke Kota Bandung untuk mencicipi inovasi rasa dalam senampan pizza.
0: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pizza kini hadir dengan beragam inovasi. Di salah satu kafe di kawasan Bagusrangin, Bandung, pizza disajikan dengan topping sayuran. Adonan fresh dibentuk ditambah dengan saus putih, keju mozzarella dan bocconcini. Lalu diberi taburan daun arugula segar serta dried capers. Ada juga nih pizza fusion Nusantara dengan topping sei sapi khas Kupang ditambah dengan keju. Adonannya dibakar di tungku khusus selama 3 hingga 5 menit sampai matang dan kecoklatan.
1: Jadi dalam pembuatan pizza di sini, tungkunya ini tidak ditutup ya, tapi lebih ke dibuka dan pizzanya diputer-puter saja karena apinya ada berada di samping. Hal ini dilakukan agar pizzanya tidak gosong dan matangnya merata.
0: Wih. Pemilihan topping yang tidak biasa sengaja dilakukan untuk memberi warna baru di kafe yang sudah buka sejak 2004 ini. Proses pemanggangan di dalam tungku membuat aroma pizza lebih keluar.
2: Tungkunya lumayan otentik sih, ini pakai bisa pakai kayu bakar atau pakai batok kelapa. Nah, cuman kalau sekarang tuh yang bahan yang paling tersedia itu paling banyaknya pakai batok kelapa gitu. Kalau misalnya pakai kayu bakar agak sedikit susah sekarang gitu.
1: Ngaruh
2: ke aromanya gitu. Jadi dari aroma wangi si pizza dipanggangnya pakai kayu bakar atau pakai batok kelapa itu lebih wangi.
0: Pengunjung bisa menikmati pizza di area makan bernuansa rumah Jawa atau joglo. Ada sekitar 10 varian pizza yang bisa dipilih, dihidangkan bersama saus buatan sendiri. Tersedia juga minuman segar seperti mood kiwi atau kopi. Selain keunikan hidangan, suasana kafe yang tenang juga menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi harganya cukup terjangkau, sekitar Rp60.000 sampai Rp95.000 untuk pizza ukuran besar.
3: Di sini basically makanan itu pada enak, cuman topnya sih emang vibe-nya di sini ya.
4: Rasanya lebih adem, terus kayak jauh dari keramaian.
3: Pizzanya sih lumayan. Lumayan terbaik enak gitu.
4: Kulitnya sih yang bikin enak, lebih tipis.

0: mengusung konsep Neapolitan pizza, adonan homemade dibuat tipis, namun bagian pinggirannya dibiarkan tidak tertekan. Teknik ini membuat pinggiran pizza mengembang saat dipanggang. Menu andalannya adalah pizza salmon. Adonan dibentuk dengan lubang di tengah seperti donat dengan topping salad selada romaine, lolo rosso, tomat cherry, serta irisan salmon asap dan keju. Ada juga pizza manis dengan topping fla, potongan apel, kayu manis, dan gula, serta smoked brisket pizza atau daging sapi asap yang sudah dihilangkan lemaknya. Semua adonan ditambahkan saus garlic untuk memperkuat aromanya. Adonan kemudian dibakar di tungku dengan suhu 420 derajat Celcius. Proses pembakarannya tidak butuh waktu lama hingga pizza matang dan siap untuk diangkat.
1: Walah.
2: Taruh sini aja. Nah, taruh sini aja.
1: Oke. Okay.
2: Iya, angkat.
1: Hot. Nah.
2: Pizzanya sudah matang.
1: Pizzanya sudah matang selama 90
2: detik. Atau 1,5 menit.
1: 1,5 menit saja ya. Dibakarnya hingga menjadi matang,
2: ya.
1: Renyah. Apa ini Om tadi, Bang?
2: Cornicione. 420 derajat.
1: 420 derajat.
2: 90 detik.
1: 90 detik.
2: Ya.
1: Cornicione ala mahkota ya.
0: Tungku yang digunakan adalah jenis brick oven yang dibuat sendiri oleh sang pemilik mengikuti alat panggang pizza tradisional khas Italia. Proses pembakarannya menggunakan kayu dari pohon buah-buahan dan memberikan tambahan aroma pada pizza. Beragam olahan pizza ini disajikan dengan tambahan aneka saus termasuk chili oil buatan sendiri. Total ada 12 varian pizza yang bisa dipilih, baik yang gurih maupun yang manis. Inovasi dari topping yang berbeda membuat kafe ini tidak pernah sepi pengunjung.
3: Yang brisket.
1: Yang brisket.
4: Iya.
5: Kenapa pilih
3: yang favorit? Ya enak.
1: Karena
3: daging smoke-nya tuh kerasa.
1: Iya, terus dia sausnya pakai bechamel kan, jadi creamy dari susunya. Iya, coba yang apel.
5: Oh, itu gimana rasanya?
1: Itu ada manis terus ada asam dari apelnya. Iya, jadi enak gitu.
0: Dari topping sayuran dengan tungku tradisional sampai pizza Neapolitan dengan oven buatan sendiri, Bandung membuktikan pizza bisa diracik dengan 1000 cara tanpa kehilangan kehangatan rasa aslinya. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Ruli Kurniawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Jumat 18 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Tim gabungan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10, 17 September 2026. Kemarau panjang sebabkan sejumlah daerah di Jakarta kekeringan. Sejumlah warga sudah kesulitan mengakses air bersih sejak 2 bulan yang lalu.

0: Aliran air kanal Banjir Timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau maca. Aliran air berubah warna diduga karena fenomena musim kemarau serta adanya tumbuhan air.
1: Inilah visual udara yang memperlihatkan aliran air kanal Banjir Timur di Cilincing, Jakarta Utara berubah warna menjadi hijau pada Kamis pagi. Sejumlah atlet dayung menggunakan kayak nampak melintasi aliran air KBT yang berwarna hijau ini. Suasana berwarna hijau bak seperti melintasi sungai Amazon atau sungai di area hutan. Sementara itu, menurut petugas UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, fenomena ini terjadi saat musim kemarau yang nampak berwarna hijau merupakan tumbuhan air bernama mata lele.
2: Jadi sejenis seperti tumbuhan yang ketika di musim kemarau dia akan timbul seperti di apa namanya di empang, di selokan-selokan yang tidak mengalir. Berbeda, kalau eceng gondok itu dia bisa bertumbuh besar, kalau mata lele ya cuman kecil seperti ini aja. Untuk penanganannya itu setiap harinya itu tim dari UPS Badan Air melakukan penyisiran menggunakan perahu dan juga melakukan penanganannya seperti mata lele dan sampai itu di sekatan-sekatan.
1: Petugas secara rutin membersihkan tanaman air mata lele tersebut, tetapi selalu muncul kembali dan membuat hijau aliran kanal Banjir Timur. Gunawan Sugro, Jakarta.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah lingkungan kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Kamis siang. Menurut juru bicara KPK, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan tindakan pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang. KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam perkara yang penyidikannya bermula dari operasi tangkap tangan.
3: Bahwa pada hari ini, Kamis 17 September, penyidik memulai kegiatan penggeledahan. Adapun penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR BPN. Salah satunya adalah ruangan tersangka saudara LMP selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. Kegiatan penggeledahan ini dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini.

0: Sementara itu, Wakil Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid segera klarifikasi kepada publik bila tidak terlibat kasus dugaan suap di lingkungan kementeriannya. Hal ini dilakukan untuk menjawab spekulasi yang beredar di publik. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Ahmad Doli mengatakan sejak mengetahui adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Kementerian ATR BPN dan menyeret salah satu kader partai Fat Arafik, Doli belum berkomunikasi dengan Menteri ATR BPN yang juga kader Partai Beringin Nusron Wahid. Ia meminta Nusron membuka komunikasi agar bisa mendiskusikan kepada partai terkait adanya dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus HGB Sumaraikon.
1: Makanya kalau kami bisa berkomunikasi, saya kira banyak hal yang bisa kami diskusikan ya, untuk bisa supaya ya kasus ini tidak berlarut-larut, terus kemudian tidak berkembang kemana-mana gitu ya, dan kemudian bisa berlarut menyeret kemana-mana juga gitu ya. Dan saya kira saudara Nusron mungkin juga tidak perlu terlalu lama untuk tidak bisa diajak komunikasi ya.
0: Praktek penyalahgunaan LPG ilegal dibongkar di Dipter Bareskrim Polri di Tangerang Selatan. Di Siak, polisi membongkar sindikat pembuatan SIM palsu, sementara di Boyolali sindikat pencuri gudang diringkus petugas. Di Tipiter, Bareskrim Polri mengungkap praktek penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di Kelurahan Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis siang. Pelaku diduga memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung LPG non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg. Tiga pelaku yang diduga terlibat dalam aktivitas pemindahan atau penyutikan LPG 3 kg ke tabung LPG non-subsidi diamankan petugas. Total ada 910 tabung berbagai ukuran, 35 regulator dan 4 mobil diamankan petugas. Pemindahan isi LPG dilakukan di area pinggir jalan tol diduga untuk menyamarkan aktivitas ilegal ini.
2: Saudara E alias HB merupakan pemilik tempat usaha. Proses pemindahan dilakukan berada di area lain di pinggir jalan tol sana sehingga bisa tersamar dengan adanya suara bising dan bau gas yang diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat yang lain.
0: Bareskrim Polri menyebut kerugian akibat praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi ini diperkirakan mencapai Rp159 juta. Rupiah.
3: Apa itu?
0: Inilah detik-detik saat tim unit Reskrim Polres Siak meringkus para pelaku sindikat pembuatan surat izin mengemudi palsu. Sebelumnya, mereka diketahui menawarkan jasa pembuatan SIM C, A, B1 hingga B2 umum palsu melalui media sosial. Pemesan diminta menyerahkan pas foto dan fotokopi KTP, kemudian membayar sejumlah uang senilai 500 hingga 1,7 juta rupiah tanpa harus mengikuti tes teori maupun praktik. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan tersangka SNW. Dan dari tangan SNW, dari pengembangan, kasus mengarah ke 7 pelaku lain dengan peran sebagai perantara hingga penyedia bahan.
4: Dengan beberapa kesaksian ini, keluarlah pelapas yang meyakinkan para pembuat SIM ini menjadi yakin untuk membuat SIM di kelompok sindikat ini. Sudah diamankan 8 orang dari rekan-rekan dari Polres Siak, ya kan, dan sudah disebar hampir 500 SIM yang sudah tersebar.
0: CCTV merekam komplotan pelaku pencurian beraksi di gudang mebel di Kecamatan Nogosari, Boyolali. Mereka masuk dengan membuka pintu gerbang, lalu memasukkan mobil pick-up ke dekat area gudang. Pelaku lalu menguras beberapa peralatan yang ada di dalam gudang pabrik mebel ini. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di wilayah kota Surakarta, yakni S, P, dan KP. Sementara dua pelaku lainnya diproses di Polres Sukoharjo dan Polres Kudus atas kasus serupa. Dari penyelidikan, sejumlah pelaku diketahui merupakan residivis dan diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Di Nogosari, pelaku menggondol sejumlah mesin yang merugikan perusahaan 136 juta rupiah yang lalu dijual ke pasar besi tua di Kelurahan Semanggi Pasar

0: dan dari pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku telah beraksi di 9 lokasi berbeda di Jawa Tengah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Polda Metro Jaya menggagas program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar. Program ini ditujukan untuk memperkuat pencegahan sejak dini, sekaligus mendekatkan polisi dengan pelajar melalui pendampingan dan komunikasi di lingkungan sekolah.

0: Keamanan pelajar di lingkungan sekolah tak hanya berkaitan dengan keselamatan saat berangkat dan pulang sekolah. Pelajar juga membutuhkan pendampingan, ruang untuk bercerita, serta sosok yang bisa membantu ketika menghadapi tekanan atau pengaruh negatif. Untuk memperkuat pencegahan sejak dini, Polda Metro Jaya menggagas program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar. Gagasan ini disampaikan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri di Balai Sarbini Setiabudi Jakarta Selatan pada Kamis 17 September 2026. Melalui program ini, personel polisi diarahkan hadir lebih dekat dengan pelajar melalui pendampingan, pembinaan, dan komunikasi berkelanjutan.
1: Pendampingan dan pembinaan dengan melibatkan sekolah dan orang tua para siswa agar para pelajar tidak turun dalam aksi demo maupun aksi kerusuhan.
0: Kehadiran polisi di sekolah diharapkan tak sekedar memberikan penyuluhan. Polisi diharapkan menjadi sosok yang dapat diajak berkomunikasi sehingga pelajar memiliki ruang aman untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Program ini juga menjadi tindak lanjut Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat Sekolah atau FKPMS yang telah dikembangkan di sejumlah sekolah di Jakarta. Melalui kemitraan polisi, sekolah, orang tua dan masyarakat, berbagai potensi masalah di lingkungan pendidikan diharapkan dapat dideteksi lebih dini. Mulai dari perundungan, kekerasan, tawuran, hingga pengaruh negatif media sosial. Orang tua dan sekolah juga menjadi bagian penting dalam pendampingan. Komunikasi yang terbuka diharapkan membuat setiap persoalan dapat ditangani bersama sebelum berkembang lebih jauh. Polda Metro Jaya menekankan perlindungan pelajar tidak dapat dilakukan oleh kepolisian sendiri. Personil diminta untuk memahami dinamika lingkungan sekolah serta membangun komunikasi dengan guru dan orang tua. Melalui program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar, polisi diharapkan hadir sebagai mitra yang dapat dipercaya maupun mendengarkan dan membantu pelajar menghadapi berbagai persoalan sejak dini.

Sejumlah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di Surabaya, Kediri, serta Garut. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Tim gabungan pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal memutuskan untuk menghentikan operasi pada hari ke-10, 17 September 2026. Dan operasi dihentikan tanpa menemukan jejak ke-8 orang korban dan juga objek kapal.
1: Ini adalah Kampung Pagedongan di Carita Pandeglang, Banten. Di dermaga inilah tempat pertama kali kapal berjenis speedboat Abu Padatu 1 berangkat ke area perairan Selat Sunda ke sekitar Gunung Anak Krakatau. Kapal itu membawa 5 orang jurnalis dan 3 orang anak buah kapal yang berangkat pada 7 September pukul 2 siang. Pada sore harinya mereka dikabarkan hilang kontak. Dan keesokan harinya, operasi SAR pencarian terhadap 8 orang tersebut dimulai.
2: Petugas gabungan pencarian dan penyelamatan terdiri atas Basarnas, TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Perairan dan Udara. Petugas menurunkan pasukan dan alat utama selama 7 hari operasi dan 3 hari perpanjangan. Pencarian dilakukan dengan 3 jalur, melalui laut, udara, hingga penyisiran jalur darat. Pada hari terakhir 17 September, pencarian dimaksimalkan dengan luas pencarian 8.509 mil laut persegi hingga Pulau Enggano dan pesisir Bengkulu. Namun hingga hari terakhir tidak ditemukan objek maupun korban pada seluruh sektor pencarian. Pihak keluarga korban sempat terlihat emosional saat mendengar kabar hasil operasi masih nihil. Mereka berharap operasi masih dapat diperpanjang.
3: Gubernur, saya mohon untuk proses pencarian ini dapat diperpanjang kembali. Saya berharap proses pencarian panjang dan lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin memang sebelumnya sudah sangat maksimal, tapi izin mungkin ada beberapa wilayah atau pulau yang belum tersentuh, Pak. Izin itu mungkin dapat menjadi evaluasi untuk proses pencarian untuk penambahan kembali, Pak. Karena kami dari pihak keluarga sangat berharap dan yakin mereka pasti bisa ditemukan.
2: Namun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dan operasional, operasi pencarian harus dihentikan.
4: Setelah perpanjangan, pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam rencana dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan. Namun bila mana ada informasi dari masyarakat, baik nelayan atau kapal yang melintas atau pihak manapun, operasi ini bisa dihidupkan kembali atau dilaksanakan kembali bila mana ada penemuan petunjuk baru yang bisa dibuka kembali proses evakuasi atau upaya evakuasi.
2: Dengan ini operasi pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan kantor SAR serta unsur masyarakat setempat. Putri Demes, Maria Oktoba, Pandeglang, Banten.
0: Duka mendalam menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu. Seiring proses identifikasi korban lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan takziah atau ucapan bela sungkawa ke sejumlah daerah asal korban yang telah teridentifikasi. Imam Suparno merupakan salah satu korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu yang berhasil diidentifikasi. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa datang ke rumah duka di Jalan Sememi Jaya, Kelurahan Benowo, Kecamatan Sememi, Surabaya. Khofifah juga menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum. Di tengah duka keluarga, proses evakuasi dan pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung, di mana pemerintah berharap operasi SAR berjalan lancar dan segera membuahkan hasil.
5: Hal-hal yang terkait dengan

0: bagaimana proses laka laut ini KNKT akan melakukan investigasi, dan yang warga Jawa Timur yang sudah teridentifikasi wafat ini, Bu Novi Kadinsos akan melanjutkan takziah.
1: Sejumlah korban KM Virgo Transport 8 telah dibawa pulang ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di Surabaya, Kediri, serta Garut. Saat jenazah tiba di rumah duka, tangis keluarga tak terbendung melihat peti jenazah korban.
2: Isak tangis tak terbendung saat keluarga peti jenazah Imam Suparno yang menjadi korban kapal motor Virgo Transport 8 tiba di rumah duka di kawasan Sememi, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan salah satu anak korban sempat pingsan. Korban yang berusia 66 tahun tersebut diketahui berprofesi sebagai montir. Sejak minggu malam keluarga sudah mencari kabar tentang nasib Imam Suparno di posko terpadu Gapura Surya Tanjung Perak. Namun keluarga baru mendapatkan kabar duka bahwa Imam Suparno meninggal dunia pada Selasa siang dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dua jenazah atas nama Erik Mausul dan Rizian Kurnia Putra, korban kapal motor Virgo 8 asal Garut, Jawa Barat, juga tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah dikeluarkan dari ambulans. Korban merupakan warga Kampung Panyingkiran dan Kampung Cibolerang, Desa Karangsari, Garut. Almarhum Erik dan Rizian merupakan kru KM Virgo 8 Transport. Keduanya diketahui baru bekerja di kapal tersebut selama 3 bulan. Dari keterangan ketua RW yang juga adalah keluarga korban, total masih ada 10 korban yang berasal dari Desa Karangsari yang masih dicari keberadaannya.
3: Yang keluarga Pak RW yang mana?
4: Yang Rizian, yang itu dari Karangsari.
3: Oh, itu sebagai ponakan?
4: Sebagai ponakan.
3: Nah, kalau jumlahnya berapa Pak yang dari sini, yang belum bisa pulang jadi?
4: Yang belum pulang. Nah. Yang belum pulang kalau nggak salah, dari data yang ada, hampir
3: 20. Oh, 20 lagi. Berarti hari ini
4: yang dinyatakan selamat 11, itu yang masih dalam pencarian 10.
3: Ya. Oh, jadi yang ini yang sudah dinyatakan meninggal 2.
4: Ya, 2.
3: Oh, 2 orang.
2: Sementara itu, jenazah Deni Rizal Saputra, korban meninggal KM Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Desa Mekis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Rabu siang. Korban merupakan kenek truk ekspedisi yang akan menuju Banjarmasin. Deni menggantikan kenek utama yang tidak bisa berangkat. Sementara sopir truk Bambang diketahui selamat dalam musibah ini. Santunan akan diberikan Jasara Harja pada keluarga korban sebesar 70 juta rupiah.
5: Dari Jasara Harja tadi ada santunan sekitar 50 juta dan untuk anaknya nanti ada tambahan sekitar 20 juta. Dan dari Dinas Sosial Provinsi, insya Allah nanti juga akan memberikan santunan, masih proses pengurusan administrasi.
2: Hingga hari Kamis atau kelima sejak tragedi KM Virgo Transport 8, masih ada sekitar 129 korban yang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Guna mempercepat pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli penyelam dari Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah anak buah kapal Transport Virgo 8. Keluarga menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan.
6: Cepat dan memperkuat operasi pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mendatangkan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri. Pada Rabu, sebagian ahli dari luar negeri sudah tiba. Mereka terdiri dari ahli penyelam asal Hong Kong dan Amerika Serikat. Sementara ahli lainnya dijadwalkan tiba pada Kamis dan akan segera bergabung dalam tim pencarian. Sebelumnya tim penyelam khusus sudah diturunkan untuk melakukan operasi bawah air di sekitar bangkai kapal. Namun arus deras dengan kecepatan hingga 6 knot membuat operasi tersebut harus dihentikan. Meskipun begitu, tim SAR sempat menemukan sejumlah bagian yang diduga berkaitan dengan insiden KM Virgo Transport 8. Seluruh temuan langsung diamankan dan diserahkan kepada KNKT untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
7: Persisnya seperti apa yang saya sampaikan bahwa itu bukan kegiatan murni yang dimiliki oleh Basarnas dan juga dilakukan oleh Basarnas. Karena itu kita melibatkan mulai dari para expert, orang-orang ahli yang memiliki kemampuan itu.
6: Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah Putu Angga Santiana, seorang anak buah kapal transport Virgo 8 yang tenggelam di perairan Jawa. Hingga Rabu, keluarga yang berada di Kelurahan Sindu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, menunggu dengan cemas karena korban belum ditemukan. Pihak keluarga pun sudah menghubungi kantor tempat suaminya bekerja serta tim SAR untuk mengetahui perkembangan pencarian suaminya yang menjadi korban tenggelamnya kapal transport Virgo 8 tersebut. Sebelum kecelakaan terjadi, Putu Angga sempat menjenguk kedua anaknya untuk melaksanakan prosesi umat Hindu.
8: Terus jam setengah satu, saya telepon lagi, nggak diangkat. Ya udah, saya kira udah tidur habis jaga kan, jam 12. Terus jam setengah tiga saya bangun lagi, kamar mandi. Terus saya chat lagi, centang satu, kalau udah tidur, biasanya seperti itu juga. Terus saya lihat TikTok jam setengah sembilan pagi, minggu pagi itu. Lihat TikToknya, TikTok live-nya Niki Mila, kapal Niki Mila kayaknya itu. Bilang kalau Virgo tenggelam. Terus saya komen, Virgo berapa bang? Virgo transport 8, langsung kayak hancur dunia ini.
6: Pihak keluarga berharap Putu Angga Santiana bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat walafiat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Petugas gabungan terus berupaya memadamkan karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Berkeringat adalah hal yang wajar, tapi jika keringat keluar berlebihan hingga mengganggu aktivitas dan estetika, bisa jadi itu hiperhidrosis.
2: Kita berkeringat berlebih, padahal tidak ada cuaca panas, sedang bekerja dan ada di lingkungan yang sejuk, itulah yang namanya hiperhidrosis.
0: Kenali penyebab dan cara mengatasi keringat berlebih dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 19 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Petugas gabungan terus berupaya memadamkan karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Palung di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Di Ponorogo, seorang nenek 70 tahun tewas terjebak kebakaran hutan ketika tengah mencari kayu. Sementara di Jambi, pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada para ibu hamil di wilayah yang terdampak karhutla.
1: Hingga Kamis siang, tim gabungan dari BPBD Kayong Utara, Polhut Taman Nasional Gunung Palung, TNI Polri dan masyarakat setempat masih berupaya menjangkau titik-titik api di kawasan hutan konservasi tersebut.